0: kita berharap kalau misalnya 40% dari uang kerja ini menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kabupaten Mataram.
1: Melihat antusiasme para pencari kerja yang tinggi, rencananya pemerintah Kabupaten Mojokerto bakal kembali menggelar kegiatan serupa secara berkala dengan lebih banyak lagi melibatkan perusahaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ancaman spionase dan intervensi asing dinilai semakin kompleks, terutama dengan perkembangan teknologi digital dan ancaman di ruang abu-abu. Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra menilai Indonesia membutuhkan aturan khusus untuk mengantisipasi ancaman itu. Spionase dinilai tidak hanya menyangkut pengumpulan informasi rahasia negara, tetapi juga dapat berkembang menjadi spionase cyber, spionase ekonomi, hingga operasi pengaruh dan manipulasi opini publik. Kepala BIN, Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra menegaskan aktivitas spionase dan juga intervensi asing merupakan ancaman nyata. Menurutnya aktivitas itu kerap beroperasi di ruang abu-abu sehingga sulit ditindak hanya dengan mengandalkan aturan pidana yang ada. Herindra juga menyebut ketiadaan aturan khusus dapat membuka celah bagi aktivitas intelijen asing untuk beroperasi di wilayah yang belum terjangkau regulasi. Selain itu, penguatan peran Badan Intelijen Negara sebagai koordinator komunitas intelijen nasional juga dinilai penting agar kebijakan antar kementerian dan lembaga dapat berjalan selaras.
3: Kalau itu hanya kita gunakan dengan KUHP, pasti mereka tidak akan kena. Makanya perlu ada sebuah aturan baru ya, agar kegiatan mereka itu dapat kita cegah. Utamanya adalah kegiatan yang tidak atau akan membahayakan kedaulatan Indonesia. Saya pikir setiap negara punya aturan sendiri-sendiri ya. Even di negara demokrasi sehebat apapun, itu ada. Nah, di Indonesia itu belum ada, gitu loh. Kita selalu semua mengacu hanya pada KUHP saja.
2: Korlantas Polri kembali menggelar acara rutin Gebyar Keselamatan Lalu Lintas yang melibatkan ribuan komunitas pengendara dan juga pengemudi ojek online. Terdapat edukasi keselamatan berkendara serta pertolongan pertama gawat darurat.

0: Puluhan pengemudi ojek online berjuang melewati rintangan-rintangan KON. Ini adalah bagian dari sesi safety riding yang diberikan oleh Korlantas Polri dalam acara Gebiar Keselamatan Lalu Lintas. Acara digelar di Indonesia Safety Driving Center atau ISDC Serpong Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis 27 Agustus. Acara menghadirkan ribuan peserta komunitas pengendara serta asosiasi Ojol Nusantara. Pengemudi ojek online sengaja dilibatkan sebagai bagian dari penyebar edukasi mengenai keselamatan berkendara. Kakorlantas Polri Irjen Pol Wibowo menyebut sepanjang 2025 terdapat 158.000 kecelakaan lalu lintas. Sebagian besar disebabkan oleh kelalaian pengendara.
1: Harapannya adalah kawan-kawan ojol setelah mendapatkan kegiatan pelatihan ini nantinya akan memiliki tambahan kemampuan, tambahan keterampilan, sehingga ini akan bermanfaat bagi kawan-kawan ojol untuk melaksanakan kegiatan rutinitasnya, baik mencari nafkah atau kegiatan lainnya. Kawan-kawan ojol akan semakin paham terkait dengan keterampilan mengemudinya. Kawan-kawan ojol akan semakin paham terkait dengan etika dan disiplin berlalu lintasnya. Termasuk kawan-kawan ojol juga akan semakin paham terkait dengan penanganan pertama secara tepat dan tepat terhadap korban kecelakaan lalu lintas sambil menunggu petugas kami datang atau petugas medis datang.
0: Selain pelatihan keselamatan berkendara, peserta juga diberikan pengetahuan pertolongan pertama gawat darurat atau PPGD. Edukasi ini mencakup pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pada kondisi kehilangan kesadaran, ataupun pada patah tulang. Denny, salah satu pengemudi ojol disabilitas, turut mengapresiasi adanya rangkaian kegiatan edukasi keselamatan ini.
2: Karena kebetulan saya udah lama ya kak, jadi alhamdulillahnya untuk map saya nggak pernah ngelihat. Saya hanya ngelihat titik A, titik B aja sampai di mana. Kalau saya nggak tahu, saya baru lihat.

Selanjutnya, proyek pengembangan jalur perpindahan pengguna transportasi publik di Bundaran HI akan dikembangkan menjadi area multifungsi dengan berbagai aktivitas pendukung. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar, dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Ratusan desa di Indonesia berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional. Sebagian pernah dikenal sebagai titik masuk perambahan hutan. Namun di desa Pesanguan, Lampung, para mantan perambah justru berbalik menjadi penjaga hutan. Bahkan mereka hidup dan bisa menikmati hasil kebun di hutan penyangga, di antaranya petai.
1: Desa Pesanguan terletak di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Dari Pelabuhan Bakauheni menuju Kecamatan Pematang Sawah, perjalanan ditempuh dengan kendaraan roda 4. Untuk melanjutkan perjalanan ke desa, tim mengganti kendaraan menggunakan ojek sepeda motor modifikasi khusus. Beruntung, kami naik ke desa ini pada saat musim kemarau, sehingga kami hanya perlu menghadapi debu selama perjalanan, bukan lumpur basah.
2: Akhirnya alhamdulillah telah melintasi beberapa level tingkat kesulitan jalan, tapi alhamdulillah kita di musim kemarau ya, bukan musim hujan, jadi nggak terlalu parah. Tapi apapun dan bagaimanapun, ini adalah Desa Pesanguan.
3: Awalnya kami di tahun, saya datang ke sini itu tahun 2001. Pada tahun itu juga itu ada perambahan, kita juga ikut membuka kawasan di situ.
1: Dulu Haryanto menjadi salah satu warga perambah kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Bersama warga lain, Haryanto menolak pergi dari dalam kawasan karena merasa hutan telah menjadi hak

0: mereka. Menurut Haryanto kala itu, manusia bahkan lebih berhak berada di dalam hutan daripada satwa, bahkan daripada hutan itu sendiri. Menurut para pendahulu, kondisi ini dimulai dari rasa marah. Marah ketika saat itu masyarakat masih berkonflik dengan satwa. Marah yang berujung dendam. Marah yang melahirkan bencana.
1: Karena pernah juga waktu itu tahun 96-97 kemarau 7 bulan. Daerah sini jadi gersang panas. Terus sumber air susah waktu itu. Tapi alhamdulillah semenjak itu masyarakat ini benar-benar sadar. Kalau kita ini memang ya butuh hutan, kalau semua habis panas pokoknya. Bencana banjir parah dulu.
0: Ketika amarah telah surut dan dendam tidak lagi tersulut, Haryanto dan warga lainnya mulai mendapatkan manfaat hutan yang dapat menyokong kehidupan. Bahkan, tanaman hutan sederhana seperti petai menjadi berkah yang luar biasa bagi warga Pesangon.

0: senang ya, untuk kebutuhan sehari-hari enggak kurang ya, untuk ya menuntutkan ilmu anak-anak, untuk sama-sama acara sana, acara ada hajatan itu ya, alhamdulillah mas, untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Nah nih, dari hutan sampai rumah buat lauk, ada jengkol, ada pete. Nih masih seger ya mas?
2: Seger.
1: Masih seger.
2: Baru metik dari
1: jadi datang. Manfaatnya nggak cuma buat ekonomi, buat masyarakat, tapi juga buat pro. Kita coba ya. Cocol, ini katanya sambal di Lampung nih mantap nih. Pakai nasi aja.
3: Seger banget. Gurih.
1: Udah deh, nggak ada yang bisa lebih mantap dari sini. Ini bukan ikutan kuliner, kita cobain hasil dari hutan masyarakat Pesangon.
4: Tidak hanya mengelola kebun di hutan penyangga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Haryanto dan warga Pesangon juga mendapatkan manfaat dari komoditas lain seperti madu.
2: Karena awalnya kita mikirnya lebah ini kita tidak memberi makan, dia bisa cari makan sendiri, paling lama 2 bulan sekali kita panen. Berarti kan serasa punya ATM tanpa ngisi apa tabungan, kita manen terus gitu.
4: Pagar kawat duri ini dipasang untuk mengantisipasi masuknya beruang liar untuk mengoyak ternak, juga mengambil madu dan merusak sarang lebah.
5: Ya tadi sekali lagi, untuk semua masyarakat, tidak hanya Pesangon. Saat ini sudah mulai banyak ya masyarakat yang menyadari bahwa saya hidup dari hutan, saya hidup dari adanya upaya konservasi di hutan. Itu ya, termasuk Pesangon apa melindungi, mengkonservasi dan juga melestarikan apa yang ada di sana. Nah, itu yang saya kira bisa kita katakan pahlawan.
4: Iya, mereka adalah pahlawan dalam arti yang lebih luas. Pahlawan untuk kehidupan mereka, untuk tanah, air dan udara di sekitar mereka. Juga untuk anak-anak mereka, untuk generasi yang mewarisi tanah, desa dan hutan. Karena bagaimanapun, manusia adalah bagian dari tanah, dari air, dari udara di sekitarnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Proyek Extended Concourse Bundaran HI tidak hanya dirancang sebagai jalur perpindahan pengguna transportasi publik. Ruang bawah tanah ini juga akan dikembangkan menjadi area multifungsi dengan berbagai aktivitas pendukung.
7: PT MRT Jakarta melalui anak perusahaannya PT Integrasi Transit Jakarta menyiapkan Extended Concourse atau ruang bawah tanah untuk mengantisipasi lonjakan penumpang hingga 6.000 orang di stasiun MRT Bundaran HI setelah perpanjangan rute MRT fase 2. Area ini berada tepat 18 meter di bawah anjungan halte Transjakarta Bundaran HI dan di atas jalur MRT Bundaran HI. Extended Concourse ini akan memiliki dua muara baru. Muara Barat terhubung dengan Plaza Indonesia dan Grand Hyatt, sementara Muara Timur terhubung dengan Wisma Nusantara dan Hotel Pullman. Selain untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan memperluas konektivitas, area ini juga disiapkan sebagai ruang multifungsi dan retail.
8: Kita ingin konektivitas baru tidak hanya meningkatkan mobilitas. Jadi nggak hanya Anda berjalan dengan gampang, dengan nyaman, ada ruangan AC gitu ya. Tapi dia harus bisa mendukung aktivitas-aktivitas publik untuk pemenuhan mobilitasnya. Jadi yang kami harapkan Extended Concourse ini akan jadi presiden positif, ya, akan menjadi hal baru untuk meningkatkan kualitas orang bergerak, terutama di Bundaran HI.
7: Konsep tersebut menjadikan ruang transit tidak lagi sekedar tempat untuk berpindah. Di dalam konkurs akan disediakan 24 area multifungsi dengan total luas sekitar 4.439 meter persegi. Area tersebut dapat dikembangkan untuk F&B, retail, lifestyle, layanan, hingga tenant partnership.
9: Mengapa itu penting? Karena bagi pejalan kaki, daya tarik ruang itu penting. Ya, apa itu misalnya untuk kuliner, ada perdagangan, ada pelayanan, dan sebagainya. Dan ini juga bagi MRT sendiri bisa menjadi non-farebox income. Artinya ada sumber pendapatan di luar tiket.
7: Pemanfaatan komersial di konkurs ini pun akan dibuat berbeda dari konsep retail di stasiun MRT sebelumnya. Bukan hanya mengandalkan konsep belanja cepat atau grab and go. Pengelola menyiapkan konsep yang lebih berorientasi pada destinasi, sehingga pengguna dapat tinggal lebih lama dan menikmati beragam aktivitas.
10: Lalu kami pengennya di sini adalah destination oriented, yang ditunjukkan untuk membentuk one stop shopping destination. Karena memang lagi-lagi ini yang pertama nih, gitu ya, belum pernah ada gitu kan ya. Tadi Pak Ferry juga sebutkan bahwa kami pengennya pada saat orang datang, mereka nggak kayak cuman grab and go lagi, bahwa mereka stay, mereka bisa lihat bisa ngapain sih di sini gitu ya, nggak hanya makanan aja, ekosistem komersial yang lebih lengkap sehingga dapat menjadi titik temu bagi pengguna.
7: Area ini juga dapat dimanfaatkan untuk media iklan yang diharapkan mendorong aktivitas dan pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Bundaran HI.
11: Saya kira ini bentuk pelayanan ya bagi pengguna, calon pengguna MRT, bisa itu memberikan layanan yang seamless juga. Di sisi lain juga, selain meningkatkan jumlah, untuk meningkat jumlah penumpang, juga untuk mencari pendapatan baru ya, dengan adanya ruang-ruang komersial itu bisa dimanfaatkan. Dan ini menunjukkan ke salah satu ciri dari kota global adalah tidak harus yang bentuknya integrasi yang at-grid atau yang lain, tapi ada integrasi yang di dalam tanah.
7: Namun bertambahnya aktivitas juga berarti bertambahnya tantangan pengelolaan. Keamanan, kenyamanan, kebersihan, serta kelancaran pergerakan pejalan kaki harus tetap menjadi prioritas. Pembangunan fisik Extended Concourse masih berlangsung dan per Juli 2026, progres konstruksi tercatat 21,46%. Proyek ini ditargetkan selesai pada Mei 2027 dan rencana diresmikan pada Juni 2027 bertepatan dengan 5 abad Kota Jakarta.
12: Pada akhirnya Extended Concourse tidak hanya berbicara tentang ruang tambahan bawah tanah saja, tetapi ruang ini diciptakan untuk orang bisa bergerak, beraktivitas, dan mendorong terjadinya perputaran ekonomi di daerah kawasan. Tantangannya adalah bagaimana supaya ruang ini bisa tetap aman, nyaman, bersih, dan tentunya memiliki layanan yang tetap terjaga. Fajar Bolivia, Jakarta.
6: Misteri hilangnya ratusan orang di Pulau Jeju, Korea Selatan memicu sorotan terhadap kinerja polisi. Presiden Lee Jae-myung menuntut reformasi. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
3: Longsor dan banjir bandang yang menerjang kawasan perbatasan Nepal dan Cina memberi duka kepada keluarga korban. Korban selamat memberikan kesaksiannya bagaimana ia bisa bertahan di tengah bencana.
4: Longsor dan banjir bandang yang terjadi di kawasan perbatasan Nepal dan Cina pada Rabu telah mengubur ratusan rumah dengan endapan lumpur tebal karena gelombang air yang membawa material lumpur dan bebatuan dari pegunungan Himalaya. Sejumlah kendaraan, termasuk truk dan traktor pun tak luput tertimbun di antara puing-puing bangunan. Keshav Prasad Baral, salah satu korban selamat, harus merelakan istrinya tertimbun dalam longsor. Ia membagikan cerita saat bencana tersebut menerjang kediamannya. Sejumlah korban selamat yang mengalami luka-luka langsung dirawat intensif di rumah sakit setempat setelah berhasil dievakuasi oleh tim SAR. Hingga kini 150 jenazah telah ditemukan, namun 384 lainnya masih dinyatakan hilang. Detik-detik banjir bandang yang menerjang sebuah desa di kawasan pegunungan Himalaya, Nepal, terekam video amatir warga pada Rabu. Terlihat gelombang air bercampur material lumpur menyapu sebagian kawasan desa. Pihak berwenang menyatakan hingga kini ratusan wisatawan asing dan lokal masih belum ditemukan di sepanjang jalur kawasan wisata Kailash Manasarovar.
3: Misteri hilangnya ratusan orang di Pulau Jeju, Korea Selatan memicu sorotan terhadap kinerja polisi. Presiden Lee Jae-myung pun menuntut reformasi kepolisian. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Harisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.
5: Garis polisi membatasi lokasi penemuan jasad Jang Miran di Pulau Jeju. Perempuan berusia 37 tahun itu ditemukan meninggal dunia setelah hilang selama 104 hari. Jasadnya ditemukan hanya beberapa ratus meter dari tempat ia pernah menginap. Kasus ini menjadi kontroversi karena polisi diduga menutup laporan kehilangan Jang tanpa memastikan kondisinya. Dalam 3 hari hingga 24 Agustus, 4 orang yang dilaporkan hilang di Jeju ditemukan meninggal dunia. Keempat kasus disebut-sebut tidak saling berkaitan. Namun, dua laporan diduga ditutup oleh petugas yang sama.
6: 최근에 경찰의 기강 해이 문제, 또 치안 문제에 있어서의 무책임 이런 것들이 꽤 문제가 심각하게 대두되고.
5: Polisi kini meninjau seluruh 298 laporan orang hilang yang pernah ditangani petugas tersebut. Sekitar 10 laporan diperiksa karena diduga ditutup secara tidak benar. Lee Jae-myung juga meminta pemerintah mempertimbangkan pembentukan badan khusus untuk mendorong reformasi kepolisian.

0: CCTV merekam detik-detik seorang emak-emak berusaha mempertahankan ponsel anaknya yang dijamret di kawasan Cilangkap Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Emak-emak tersebut bahkan sempat terseret motor pelaku. Meski sudah berteriak dan berusaha mengejar, pelaku berhasil melarikan diri. Kejadian bermula saat anak sang ibu keluar rumah sambil memegang ponsel. Tiba-tiba pelaku yang mengendarai motor merampas ponsel tersebut. Sang ibu dan kedua anaknya kemudian berusaha mengejar pelaku namun gagal.
1: Itunya pakai celana pendek, pakai helm, terus kenceng banget katanya. Orang-orang saya sampai ke itu, ke bawah, ya lumayan dari sini ke sana lah tuh.
2: Keseret
1: ya. Untung kagak jatuh lah. Anaknya sampai pada nangis, jadi sekarang pada takut kok.
0: Peristiwa penjamretan ini telah dilaporkan kepada polisi untuk ditindaklanjuti. Di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang ibu rumah tangga beranak 4 di Kecamatan Salopa hilang dari rumah hampir sepekan. Titin mengaku disekap serta akan dipekerjakan menjadi wanita penghibur. Korban akhirnya ditemukan unit PPA Satreskrim Polres Tasikmalaya di sebuah kontrakan Cimanggung, Sumedang. Namun di balik hilangnya korban muncul fakta baru. Titin bukanlah diculik, namun ia ternyata sengaja kabur dari rumah karena sering cekcok dengan suaminya dan ingin cerai.
3: Siapa nama rumah tangga.
4: Tapi kalau A sendiri nyari teteh keras juga ya nyarinya.
3: Iya.
4: Berapa lama A nyari?
3: 5 hari.
4: 5 hari. Baru laporan ke polisi setelah berapa hari teteh hilang?
3: Setelah dua hari.
0: Drama 5 hari pencarian pun berakhir. Kini Titin sudah berkumpul kembali dengan suami dan 4 anaknya di Tasikmalaya. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Dua remaja tunanetra asal Jawa Tengah ditemukan terlantar di musola terminal Kota Mojokerto, Jawa Timur. Keduanya mengaku menjadi korban bullying dan memilih kabur dari pondok pesantren di Yogyakarta.
1: Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang remaja yang diduga pernah melakukan aksi penyerangan dengan cara membawa pistol dan menendang motor ditangkap dan diamuk warga.
2: Dua remaja tunanetra ditemukan terlantar di musola terminal bus Kertajaya, Kota Mojokerto, Jawa Timur pada Rabu. Keduanya ditemukan warga di pelataran musola dengan membawa tas dan peralatan seadanya. Petugas Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yang mendapat laporan dari petugas Dishub Terminal Kertajaya langsung datang ke lokasi. Salah satu dari mereka menangis ketika dibujuk untuk kembali pulang. Warga yang menemukan dua remaja ini menyebut keduanya turun dari bus dan dibawa oleh seseorang ke musola. Keduanya mengaku nekat kabur karena jadi korban perundungan di salah satu pondok pesantren di Kota Yogyakarta.
3: Ini informasinya anak dari keluar dari pondok gitu loh, lari dari pondok karena sering dibully.
4: Di mana pondoknya?
3: Pondoknya dari Jogja katanya.
2: Pekerja sosial Dinsos Kabupaten Mojokerto mengatakan pihaknya saat ini memberikan pendampingan awal. Rencananya kedua remaja itu akan dikembalikan ke pihak keluarga di Brebes dan Wonogiri. Pihak Dinsos belum bisa memastikan penyebab keduanya kabur dari salah satu pondok pesantren di Yogyakarta. Seorang remaja diamankan oleh warga di sekitar Jalan Temajene, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis dini hari. Beberapa warga bahkan sempat meluapkan kekesalannya dengan memukul remaja tersebut. Remaja ini sebelumnya viral di media sosial karena aksinya menenteng pistol dan menendang sejumlah motor yang terparkir di Jalan Langgau, Kecamatan Bontoala, Makassar pada Mei lalu.
5: Dirusaki?
6: Iya, ditendang, di...
5: Apa masalahnya memang waktu itu, Pak?
6: Kita tidak tahu itu masalah apa.
5: Tapi dia yang bawa pistol waktu itu ya?
6: Iya, dia yang bawa pistol waktu itu.
5: Bermasalahannya waktu itu?
6: Itu kita juga tidak tahu.
5: Penyerangan ya waktu itu ya?
6: Iya, penyerangan istilahnya.
2: Aparat Polsek Panakukang yang tiba di lokasi langsung mengamankan pria tersebut dan membawanya ke Rumah Sakit Polri Bayangkara guna proses lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Energi terkuras saat memadamkan kebakaran lahan di Palembang, Sumatera Selatan. Seorang petugas pemadam kebakaran jatuh pingsan.
1: Ya, sementara paparan kabut asap membuat omset kafe terapung di Sungai Musi turun. Lantaran jumlah pengunjung berkurang karena khawatir dengan kualitas udara.
7: Di tengah kepungan asap dan panas terik saat memadamkan api di kawasan Pulau Kerto, Kecamatan Gandus, seorang petugas damkar mat Kota Palembang, Sumatera Selatan nyaris jatuh pingsan saat memadamkan api karhutla. Petugas itu pun langsung dibawa ke rumah sakit guna mendapat pertolongan medis. Peristiwa terjadi di tengah meningkatnya intensitas kebakaran lahan di sejumlah wilayah Kota Palembang. Dikonfirmasi pada Kamis, PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang, durasi pemadaman yang panjang membuat stamina para petugas terkuras habis. Kondisi kesehatan para petugas menjadi perhatian serius lantaran beban kerja personel damkar mat yang semakin tinggi.
8: Mungkin dikarenakan kemarin setelah kami monitoring, itu dikarenakan sedikit kecapean. Karena kan durasi pemadaman yang terjadi sekarang ini sangat meningkat, ya kan? Di mana kejadian kebakaran di Kota Palembang khususnya lahan ini sekarang rata-rata udah di atas 5 lokasi kejadian. Dan sempat memang pada hari sebelumnya itu ada lebih kurang 6 lokasi yang berbarengan.
7: Paparan kabut asap yang menyelimuti Kota Palembang berimbas pada omset kafe terapung di kawasan Jembatan Ampera dan Sungai Musi. Manajemen kafe terapung menyebut diperkirakan jumlah pengunjung menyusut hingga 40%. Padahal kawasan ini biasanya ramai pengunjung setiap sore hingga malam untuk menikmati senja di ikon Kota Palembang dan angin sungai. Salah satu faktor disebabkan banyak pengunjung membatalkan reservasi karena takut dengan kualitas udara dan jarak pandang yang pendek di atas sungai. Selain itu, angin yang membawa asap juga membuat tidak nyaman karena membuat mata perih dan sesak nafas.
9: Cukup agak khawatir ya, khawatir dengan pernapasan. Terus pemandangan lihat sendiri kan, kayak gitu kan. Biasanya kan bersih ya, gitu. Nah ini banyak banget. asap kayak gitu ya. Tapi kalau sekali kilas tuh, kalau misalnya kita nggak tahu ini bukan asap kayak kabut biasa, tapi ini asap yang tebal kayak.
7: Seorang relawan pemadam karhutla yang juga menjabat sebagai ketua tim serbu api kelurahan atau TSAK Kelurahan Palangka, Ahmad Rizani, meninggal dunia usai kondisi kesehatannya menurun saat bertugas memadamkan api. Ahmad sempat mendapatkan perawatan intensif selama 6 hari di rumah sakit. Sejak status siaga darurat karhutla ditetapkan, ayah 4 anak ini bergabung bersama tim Satgas Darat Karhutla Kota Palangkaraya untuk memadamkan kebakaran lahan. Saat tengah menjalankan tugas, kondisi kesehatan Ahmad Rizani tiba-tiba menurun. Diketahui Ahmad Rizani memiliki riwayat penyakit hipertensi dan diduga terpapar asap saat menjalankan tugas. Usai salat Jumat, rencananya jenazah akan dimakamkan di pemakaman umum Muslimin Jalan Bengaris, Kota Palangkaraya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sindikat kejahatan penipuan bermodus asmara atau love scamming kembali terungkap di Surabaya. Lebih dari 40 tersangka yang sebagian besar WNA kini menanti proses hukum selanjutnya.
1: Ya, meski kejahatan seperti love scamming ini sudah kerap terjadi, pertanyaannya adalah mengapa masih saja ada yang terpedaya? Berikut informasinya.
4: Kejaksaan Negeri Surabaya

0: menerima pelimpahan 46 tersangka kasus dugaan penipuan daring bermodus asmara atau love scamming dari penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya. Pelimpahan 46 tersangka yang sebagian besar warga negara asing asal Tiongkok, Jepang, dan Taiwan pekan lalu dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Awal Mei 2026, polisi mengungkap sindikat kejahatan kerah putih dari sebuah rumah mewah di kawasan Dharma Husada Permai, Kota Surabaya. Tak sekadar scamming biasa, polisi yang awalnya menindaklanjuti laporan penyekapan dua warga negara Jepang, malah menemukan rumah kontrakan disulap, sindikat jadi kantor polisi gadungan. Dari markas sindikat lintas negara ini, beragam skema kejahatan, mulai dari pemerasan, investasi bodong, hingga penipuan berlatar asmara atau love scam dimainkan. Menurut Profesor Adrianus Meliala, Guru Besar Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, modus love scamming memang jadi pilihan utama sindikat kejahatan karena dinilai paling profitable.
1: Desakan untuk mendapatkan pasangan yang pas itu lalu tinggi sekali, dan kemudian di tengah situasi itu ada orang yang dengan berbagai macam gaya lalu kemudian memberikan semacam fooding emosi, ya, semacam suapan emosi bagi dia, bagi si wanita ini, lalu kemudian lama-lama menjadi membutuhkan dan lama-lama kemudian tergantung, dan pada saat tergantung itulah lalu kemudian dia diperas oleh si pelaku.
0: Sindikat love scamming beraksi melalui platform kencan daring dan media sosial dengan identitas palsu. Setelah pelaku membangun hubungan emosional, barulah korban yang mayoritas warga negara Indonesia ditipu daya. Dimintai uang dengan berbagai alasan. Cara kerja sindikat ini sesuai dengan tinjauan psikolog klinis Sanodok Surabaya tentang bagaimana seseorang bisa terjerat hubungan red flag yang melibatkan pemerasan harta seperti love scamming.
2: Biasanya para pelaku ini sudah mempelajari korbannya. Tidak random gitu ya, bukan acak, tapi tahu oh perempuan yang didekati ini yang kira-kira yang dia kesepian, kemudian tidak terlalu sibuk gitu, sehingga ketika ada laki-laki yang mendekati, meskipun via dunia maya, rasanya si perempuan ini seperti ada sparks gitu ya.
3: Perkembangan terkait dengan
0: Divhub Interpolri mengendus sindikat di Surabaya terkoneksi dengan jaringan besar lain di Batam, Semarang hingga Bali. Bijak dalam berjaring sosial, termasuk menjaga keamanan data pribadi di email maupun media sosial, jadi salah satu antisipasi yang disarankan baik oleh pakar kriminologi maupun psikologi dalam mengantisipasi kejahatan scamming. Alan Maulana, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Harga daging ayam di pasar tradisional di Kota Surabaya semakin mahal, mencapai Rp42.000 per kilogram. Dampaknya pedagang pun maupun pembeli mengeluh.
5: Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap di Good Morning.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
2: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
1: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
3: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
0: Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
4: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
0: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
5: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
7: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
8: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
11: Hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur kembali terbakar. Kali ini area yang terbakar berada di jalur pendakian Gunung Semeru.
12: Ya, sementara kebakaran hutan dan lahan juga kembali terjadi di kawasan Bromo di Kabupaten Probolinggo. Kali ini api membakar vegetasi di tebing sekitar Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari.
13: Kebakaran hutan kembali terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Titik kebakaran berada di kawasan Ranu Kembar yang terletak di atas kawasan Ranu Kumbolo. Asap dari lokasi kebakaran tampak membubung ke udara. Petugas diterjunkan ke lokasi untuk melakukan upaya pemadaman serta membuat penyekat agar api tidak meluas.
14: Sampai dengan hari ini tanggal 27 Agustus 2026, titik api yang belum bisa dipadamkan berada di kawasan Ranu Kembar. Lokasi Ranu Kembar itu berada di atas Ranu Kumbolo dengan jarak tempuh 1 jam dari Ranu Kumbolo.
13: Kebakaran berada di kawasan jalur pendakian Gunung Semeru. Untuk keselamatan pendaki, TNBTS menutup sementara jalur pendakian. Hingga Kamis pagi, petugas masih melakukan upaya pemadaman dan penyekatan di lokasi kebakaran. Kawasan Bromo kembali dilanda kebakaran pada Kamis. Api membakar vegetasi kering di sepanjang tebing sekitar Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Tiupan angin kencang membuat api cepat merembet dan membakar vegetasi di lereng tebing. Petugas gabungan TNI Polri, BPBD, dan relawan langsung melakukan pemadaman. Namun medan terjal dan tebing curam menjadi kendala. Petugas harus menarik selang air sepanjang sekitar 500 meter menuju titik api. Sementara angin yang bertiup ke arah timur laut membuat api terus merembet mendekati sejumlah penginapan di kawasan Cemoro Lawang. Asap pekat juga menyelimuti kawasan dan mengarah ke permukiman. Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu pernafasan warga.
15: Pagi juga ada di atas ini.
16: Bapak enggak ini atau ngungsi dulu atau gimana? Kan asap mengarah ke rumah Bapak.
15: Enggak.
13: Hingga kini petugas gabungan masih terus berjibaku memadamkan api. Tim Liputan CNN Indonesia.
12: Kita beralih ke berita lainnya. Ribuan pencari kerja dari berbagai daerah menyerbu Job Fair 2026 yang digelar Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
11: 1.258 lowongan pekerjaan disediakan oleh 28 perusahaan.
17: Ribuan pencari kerja dari berbagai wilayah menyerbu Job Fair 2026 yang digelar Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur di Sekolah Menengah Kejuruan SMK 1, Kecamatan Jetis, Kamis pagi. Membeludaknya para pencari kerja mengakibatkan antrean panjang di depan tenda lokasi stan perusahaan. Dengan membawa berkas lamaran kerja, mereka datang sejak pagi hari sebelum dibukanya Job Fair. Sedikitnya ada 1.258 lowongan pekerjaan yang diperebutkan dan disediakan 28 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari jasa, manufaktur, hingga pertanian.
18: Ya Pak, udah dari seluruh Jawa Timur saya.
16: Sebelumnya?
18: Sebelumnya saya kerjanya, sebelumnya saya di asisten dosen di atas
16: matematika. Terus keluar?
18: Ya kontraknya sudah selesai.
16: Terus ini yang dicari apa ini?
18: Yang sesuai kualifikasi, Pak.
16: Apa itu?
18: Fresh graduate S1 Psikologi.
17: Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Mojokerto saat ini mencapai 677 ribu orang. 23 ribu diantaranya masih berstatus belum memiliki pekerjaan. Selain mempertemukan para pencari kerja dengan perusahaan pembuka lowongan, dengan adanya Job Fair kali ini diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Mojokerto.
19: Sebanyak 1.258, tapi pendaftarnya juga banyak juga. Dari online saja sebanyak 1.400 sekian lah ya. Artinya, tapi kita berharap bahwasannya
17: melihat antusiasme para pencari kerja yang tinggi, rencananya pemerintah Kabupaten Mojokerto bakal kembali menggelar kegiatan serupa secara berkala dengan lebih banyak lagi melibatkan perusahaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
11: Harga daging ayam di pasar tradisional di kota Surabaya mencapai Rp42.000 per kilogram. Tak hanya pembeli, pedagang pun mengeluhkan kenaikan harga.
12: Ya, sementara harga telur ayam ras di kota Parepare, Sulawesi Selatan juga semakin mahal. Pembeli pun terpaksa mengurangi pembelian demi dapur tetap mengepul.
20: Nggak dapat untung.
21: Iya,
20: ngepres terus, nggak dapat untung sama sekali.
13: Inilah ungkapan emak-emak yang dibuat pusing oleh kenaikan harga sejumlah bahan pangan beberapa pekan terakhir. Mereka harus putar otak untuk menyiasati dompet agar kebutuhan lain tetap terpenuhi. Salah satunya adalah harga daging ayam. Di pasar tradisional Soponyono, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, harga daging ayam kini mencapai Rp42.000 per kilogram. Kamdia salah satunya. Pemilik warung makan ini mengaku tidak berani menaikkan harga jualan makanan. Ia pun memilih mengurangi jumlah pembelian daging ayam.
20: Naik terus.
21: Ibu sebagai penjual makanan gimana, Bu, dengan...
20: Ya susah, Mas. Nggak dapat untung.
21: Nggak dapat untung?
20: Iya, ngepres terus. Nggak dapat untung sama sekali.
13: Menurut Ida, pedagang daging ayam, saat libur sekolah pada Juli lalu harga daging ayam masih Rp32.000 per kilogram. Namun kini mencapai Rp42.000 per kilogram. Akibat kenaikan harga, omset penjualan menurun hingga 50%.
21: Dua ini mulai kapan, Bu?
22: Anak masuk sekolah, tapi bertahap. Naiknya nggak langsung. Naik terus itu pas malam 17-an. Itu mulai terus sampai sekarang.
21: Empat dua, Bu, ya? Sebelum-sebelumnya berapa, Bu, kalau normalnya?
22: Normalnya 32-33, Mas.
13: Di Pasar Lakesi, sentra perdagangan Kota Parepare, Sulawesi Selatan, harga telur ayam ras mengalami kenaikan Rp2.000 hingga Rp3.000 dalam sepekan terakhir. Harga telur ukuran kecil dari Rp35.000 menjadi Rp37.000 per rak. Harga telur ukuran sedang naik menjadi Rp45.000 dari sebelumnya Rp42.000 per rak. Sementara harga telur ukuran besar naik dari Rp57.000 menjadi Rp60.000. Kenaikan harga telur berdampak pada daya beli masyarakat. Sebagian konsumen memilih mengurangi pembelian karena harga kian mahal. Tim Liputan CNN Indonesia.
12: Kota Yogyakarta tak pernah kehabisan kuliner legendaris. Salah satunya Jenang Upeh. Kuliner berbahan beras dengan lauk bacaman tempe dan gembus yang ternyata juga diminati para Gen Z.
11: Nah, para Gen Z pasti jadi penasaran. Jangan kemana-mana, tetap di Good Morning.

0: Bung, sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Assalamualaikum, Abang Empok. Yuk kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaye. Ada Mpo Ciul, konten kreatornya Blak yang bikin orang terbahak.
2: Ceplos-ceplos, tapi emang apa adanya, orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
3: Abang semua kita datang ke Jakarta, mau apa aja.
0: Kagak ketinggalan, rapper Betawi Kojek yang bikin lagu jadi asik.
4: Musik hip-hop sama musik Tanjung Barat, gampang romong. Oh. Jadi rap Betawi gitu.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
5: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
6: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Terima kasih, Anda masih bersama kami di Good Morning. Kota Yogyakarta memang tidak pernah kehabisan kuliner legendaris. Ya, kali ini kita akan mengajak Anda semua untuk sarapan dengan menu jadul yang diminati lintas generasi. Memang namanya agak unik ya, namanya Jenang Upeh. Nah, kuliner berbahan beras dengan lauk baceman tempe dan gebus ini tentu cita rasanya luar biasa.
1: Nah, kalau yang satu ini juga nggak kalah unik, Alfian. Kalau biasanya makan bubur pasti diladeni gitu ya. Tapi yang satu ini ambil langsung dari dapur. Kalau orang Jogja nyebutnya pawon. Bubur pawon Mbah Satyo namanya. Nah, berikut liputannya.

0: Kota Yogyakarta tak pernah kehabisan kuliner legendaris. Kali ini perjalanan saya menuju ke pasar di sisi barat Yogyakarta. Di sebuah lapak sederhana di Pasar Balangan Minggir Sleman ini, ada sebuah kuliner legendaris yang selalu diburu warga. Ya, meski matahari belum begitu tinggi, Sumini telah disibukkan dengan banyaknya pembeli. Sejak 30 tahun silam, Sumini telah menjajakan kuliner legendaris. Adalah jenang upeh, kudapan berbahan dasar tepung beras yang diolah di dalam pelepah pinang atau upeh. Sumini menjajakan jenang upeh dengan lauk pendamping tempe bacem dan gembus bacem. Meski sederhana, peminatnya lintas usia. Mereka bahkan rela antre demi menikmati kuliner yang makin sulit dijumpai ini.
1: Rasanya itu nggak ada yang lain. Misalnya jajanan-jajanan yang kekinian tuh nggak bisa ngelain. Gurih, enak, mantap. Iya, harus antri dari pagi. Tadi aja belum datang ibunya, udah banyak enak.
0: Jenang upeh buatan Sumini terbilang murah. 4 potong jenang upeh dan tempe bacem maupun gembus bacem dibanderol mulai dari Rp5.000. Sebagai orang Yogyakarta yang masuk Gen Z, saya pun penasaran mencobanya.
2: Bagi lidah orang Jawa yang memang terbiasa dengan cita rasa yang manis, kombinasi antara jenang upeh dan tempe bacem ini berpadu sempurna di dalam lidah. Jenang upehnya dominan gurih, kemudian tempe bacemnya manis gurih. Jadi mantap banget buat sarapan.
0: Di sebuah dapur sederhana di Margo Agung Seyegan Sleman inilah asal muasal gurihnya jenang upeh. Sumini dibantu Jumari, suaminya, mengolah dan melestarikan jenang upeh.
3: Pindahan itu mantik ya Mbak Mas.
4: Oke.
3: Teng Pasar Balangan.
4: Iku kinten-kinten tahun pinten ku sang dosonan?
3: Nggih, sang dosonan. Nggih, yo nggih. Kok saged lajeng dadi sepriki? Nggih, alhamdulillah sakniki pun anu ngantos tuwa niki. Nggih, ngantos sepuh niki lho Mas. Kerjen nggih adol nggih ming jenang upih niku. Saking simbah riyin.
0: Proses pembuatan dimulai dari menggiling beras hingga menjadi tepung. Sumini sengaja menggiling sendiri beras demi menjaga teksturnya. Tepung beras kemudian dicampur air dan garam. Setelah adonan siap, masukkan adonan ke pembungkus dari pelepah pinang yang telah dijahit di kedua sisinya. Setelah beberapa saat direbus, proses selanjutnya adalah mengaduk jenang upeh selama kurang lebih 1 jam.
5: Ternyata berat ya Bu ya. Jadi proses dari mengaduk jenang upeh ini nanti yang akan menentukan bagaimana tekstur dari jenang ketika dinikmati. Dan ternyata memang berat. Jadi saya kembalikan ke ahlinya. Monggo Bu Sum.
0: Setelah diaduk selama 1 jam, jenang upeh kemudian direbus dengan api kecil hingga keesokan harinya. Hal ini dilakukan untuk membentuk tekstur kenyal ketika dinikmati.

0: Sudah malam, waktunya kita makan malam. Tapi malam hari ini saya lagi nggak pengen makan yang berat-berat. Maka saya akan mengajak Anda untuk mencicip kuliner yang ringan tapi tetap mengenyangkan. Penasaran? Ikuti terus.
1: Perjalanan saya malam ini membawa ke sebuah dapur sederhana di Tirto Adi Melati, Sleman. Bubur malam Pawon Basadio namanya. Beragam lauk sederhana khas rumahan disajikan melengkapi menu utama dan siap memadamkan kelaparan pada malam hari. Ya, seperti namanya, tempat ini memang hanya buka malam hari sejak pukul 7 malam hingga 1 dini hari.
2: Makan bubur ada capcay juga sama gorengan. Rasanya enak. Kalau untuk harga, masih terjangkau harganya.
1: Bubur di tempat ini dibanderol mulai Rp10.000 hingga Rp20.000 per porsi, tergantung lauk yang dipilih.
0: Perpaduan dari pedas, dari sambal krecek dan juga gurih, dari bubur dan juga kuah ini berpadu sempurna di dalam lidah. Apalagi bubur ini disajikan hangat, mampu menghangatkan perut dan juga badan di tengah dinginnya cuaca Yogyakarta.
1: Usaha yang dirintis Sadio 30-an tahun silam ini telah beberapa kali pindah lokasi. Mulai dari Pasar Beringharjo, Yogyakarta, kantin sekolah, depan rumahnya, hingga terakhir di Pawon atau dapur rumahnya.
3: Rian nganu napa kula teng Jawi ta ana sik mriki. Mbah rasah nang njaba iso kusung. Nang jero wae ngoten niku. Ning kula nggen kula niku reget kula genen ngangge kayu. Sing kula padosi ngoten. Lah kula nuntun ngaten iki.
4: Mbah tasih kemutan mboten Rian sepindah sadyan niku reginipun pinten bubur sak.
3: Kula. Rp3.000.
4: Rp3.000
3: sak porsi mboten. Sak niki 12.000.
1: Meski Sumini dan Sadio bergerak di ruang dan waktu yang berbeda, yakni riuhnya pasar pagi serta heningnya malam pedesaan, tujuan mereka sama, menjadikan makanan bukan sekadar pelepas lapar, namun juga sarana menjalin persaudaraan dan merawat kehidupan. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
5: Usai jeda, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya.
6: Jadi jangan kemana-mana, tetap di Good Morning.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia.

0: hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
6: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
8: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Korlantas Polri kembali menggelar acara rutin gebyar keselamatan lalu lintas yang melibatkan ribuan komunitas pengendara dan juga pengemudi ojek online.
1: Terdapat edukasi keselamatan berkendara serta pertolongan pertama gawat darurat.

0: dalam acara Gebiar Keselamatan Lalu Lintas. Acara digelar di Indonesia Safety Driving Center atau ISDC Serpong Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis 27 Agustus. Acara menghadirkan ribuan peserta komunitas pengendara serta asosiasi Ojol Nusantara. Pengemudi ojek online sengaja dilibatkan sebagai bagian dari penyebar edukasi mengenai keselamatan berkendara. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Wibowo menyebut sepanjang 2025 terdapat 158.000 kecelakaan lalu lintas. Sebagian besar disebabkan oleh kelalaian pengendara.
1: Harapannya adalah kawan-kawan ojol setelah mendapatkan kegiatan pelatihan ini nantinya akan memiliki tambahan kemampuan, tambahan keterampilan, sehingga ini akan bermanfaat bagi kawan-kawan ojol untuk melaksanakan kegiatan rutinitasnya, baik mencari nafkah atau kegiatan lainnya. Kawan-kawan ojol akan semakin paham terkait dengan keterampilan mengemudinya. Kawan-kawan ojol akan semakin paham terkait dengan etika dan disiplin berlalu lintasnya. Termasuk kawan-kawan ojol juga akan semakin paham terkait dengan penanganan pertama secara tepat dan tepat terhadap korban kecelakaan lalu lintas sambil menunggu petugas kami datang atau petugas medis datang.
0: Selain pelatihan keselamatan berkendara, peserta juga diberikan pengetahuan pertolongan pertama gawat darurat atau PPGD. Edukasi ini mencakup pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pada kondisi kehilangan kesadaran, ataupun pada patah tulang. Denny, salah satu pengemudi ojol disabilitas, turut mengapresiasi adanya rangkaian kegiatan edukasi keselamatan ini.
2: Karena kebetulan saya udah lama ya kak, jadi alhamdulillahnya untuk map saya nggak pernah ngelihat. Saya hanya lihat titik A, titik B aja sampai di mana. Kalau saya nggak tahu, saya baru lihat-lihat pun di saat berhentinya aja kak. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap kak, aturan tetap kak, harus kita patuhi, jangan kita langgar. Semua apapun norma-norma di jalan, rambu-rambu di jalan, kita harus tahu dan kita harus paham mana yang boleh, mana yang enggak gitu kak. Dan jangan pernah nurutin apa kata customer kak. Customer bilang lawan adalah jangan pernah kak, karena pada rezeki tidak akan tertukar.
0: Selain dua edukasi keselamatan berkendara dan pertolongan penanganan gawat darurat, acara turut melibatkan belasan UMKM dan hiburan artis nasional.

0: Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai pionir utama dalam gerakan bebas dengue di kawasan Asia Tenggara.
1: Ya, melalui puncak peringatan ASEAN Dengue Day 2026, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta digelar secara masif di Perpustakaan Nasional Jakarta untuk membentuk generasi yang sehat dan tangguh tanpa ancaman demam berdarah.

0: Dalam rangkaian puncak acara ASEAN Danger Day 2026 di Perpustakaan Nasional Indonesia yang diselenggarakan oleh Kerja Sama Sovel, Kementerian Kesehatan dan Dinas Pendidikan, berbagai agenda menarik dihadirkan untuk mengedukasi masyarakat secara kreatif, mulai dari dongeng edukasi hingga uji ampuh Sovel terhadap nyamuk guna membuktikan nyamuk tidak menghisap darah kita.
1: Edukasi yang disampaikannya juga tentu salah satunya terkait dengan 3M plus ini, di mana anak-anak bisa menjadi lebih paham ya terkait dengan menutup, menguras, kemudian mendaur ulang sampah, kemudian mengoleskan lotion anti nyamuk Sovel gitu ya.
0: Pihak Enesis Group turut mendukung agenda nasional penanggulangan DBD melalui berbagai rangkaian program edukatif berkelanjutan.
2: Enesis bersama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kami mengadakan agenda roadshow, yaitu ASEAN Dengue Day yang diselenggarakan di 3 sekolah sebelum puncak hari ini. Yang pertama di SD 0305 Tanah Tinggi, kemudian SD 20 Hutan Kayu Selatan, kemudian SD 02 Mampang Perapatan. Nah, puncaknya adalah hari ini. Apa yang kami lakukan? Kami mengamplifikasi 3M plus. Apa itu 3M? Yang pertama itu adalah menguras, kemudian menutup, kemudian yang ketiga mendaur ulang. Nah, karena Enesis kami juga punya produk soft,

0: Novel, maka plusnya adalah untuk melindungi kita dari gigitan nyamuk, maka adalah mengoleskan lotion anti nyamuk yaitu Sovel.
1: Selain Indonesia, Sovel kini menembus pasar internasional seperti Thailand dan Vietnam. Penjualan di luar negeri ini sebagai wujud nyata Enesis Group dalam menekan angka kasus dengue secara global. Sementara itu, dari perspektif regulator kesehatan, upaya pencegahan berbasis pemberantasan sarang nyamuk terus digencarkan untuk menekan angka kasus infeksi di tengah masyarakat.
2: Nah, dalam upaya ini kami mempunyai gerakan namanya PSN 3M+, pemberantasan sarang nyamuk 3M+. 3M+-nya adalah menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang mungkin menjadi tempat pendokan nyamuk. Dan plusnya adalah mencegah gigitan nyamuk. Nah, salah satu caranya dengan menggunakan lotion anti nyamuk sehingga nyamuk tidak dapat hinggap dan menghisap darah kita begitu.
1: Kesadaran kolektif masyarakat, terutama para orang tua dan keluarga, menjadi kunci utama dalam memastikan lingkungan rumah bebas dari sarang nyamuk, sekaligus memberikan perlindungan optimal setiap hari. Dengan sinergi antara sektor swasta, pemerintah, dan pihak sekolah, diharapkan mampu menurunkan angka kasus DBD di Indonesia.
3: Melindungi keluarga dari demam berdarah bukanlah hal yang sulit, asal kita konsisten dan tidak abai. Ingat, tolak nyamuk dengan cara oleh Sovel pagi, sore, dan malam hari. Dari Gedung Perpustakaan Nasional Jakarta, tim CNN Indonesia melaporkan. Terima kasih.

0: Korban selamat banjir bandang kawasan perbatasan Nepal dan Cina memberikan kesaksian bagaimana ia bisa bertahan di tengah bencana.
1: Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap di Good Morning.

0: Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
1: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
0: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
8: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Longsor dan banjir bandang yang menerjang kawasan perbatasan Nepal dan Cina memberi duka kepada keluarga korban.
1: Korban selamat memberikan kesaksiannya bagaimana ia bisa bertahan di tengah bencana.
2: Longsor dan banjir bandang yang terjadi di kawasan perbatasan Nepal dan Cina pada Rabu telah mengubur ratusan rumah dengan endapan lumpur tebal karena gelombang air yang membawa material lumpur dan bebatuan dari pegunungan Himalaya. Sejumlah kendaraan termasuk truk dan traktor pun tak luput tertimbun di antara puing-puing bangunan. Keshav Prasad Baral, salah satu korban selamat, harus merelakan istrinya tertimbun dalam longsor. Ia membagikan cerita saat bencana tersebut menerjang kediamannya. Sejumlah korban selamat yang mengalami luka-luka langsung dirawat intensif di rumah sakit setempat setelah berhasil dievakuasi oleh tim SAR. Hingga kini, 150 jenazah telah ditemukan, namun 384 lainnya masih dinyatakan hilang. Detik-detik banjir bandang yang menerjang sebuah desa di kawasan pegunungan Himalaya, Nepal, terekam video amatir warga pada Rabu. Terlihat gelombang air bercampur material lumpur menyapu sebagian kawasan desa. Pihak berwenang menyatakan hingga kini ratusan wisatawan asing dan lokal masih belum ditemukan di sepanjang jalur kawasan wisata Kailash Manasarovar.
0: Misteri hilangnya ratusan orang di Pulau Jeju, Korea Selatan memicu sorotan terhadap kinerja polisi.
1: Presiden Lee Jae-myung menuntut reformasi setelah sejumlah laporan diduga ditutup tanpa memastikan keselamatan orang yang dilaporkan hilang. Informasi ini sekaligus mengakhiri Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Clarissa Aradia.
0: Dan saya Alfian Raharjo yang sekaligus pamit undur diri dari layar CNN Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Have a great day, stay happy and healthy.
1: Sampai jumpa.
3: Garis polisi membatasi lokasi penemuan jasad Jang Miran di Pulau Jeju. Perempuan berusia 37 tahun itu ditemukan meninggal dunia setelah hilang selama 104 hari. Jasadnya ditemukan hanya beberapa ratus meter dari tempat ia pernah menginap. Kasus ini menjadi kontroversi karena polisi diduga menutup laporan kehilangan Jang tanpa memastikan kondisinya. Dalam 3 hari hingga 24 Agustus, 4 orang yang dilaporkan hilang di Jeju ditemukan meninggal dunia. Keempat kasus disebut-sebut tidak saling berkaitan. Namun, 2 laporan diduga ditutup oleh petugas yang sama. Polisi kini meninjau seluruh 298 laporan orang hilang yang pernah ditangani petugas tersebut. Sekitar 10 laporan diperiksa karena diduga ditutup secara tidak benar. Lee Jae-myung juga meminta pemerintah mempertimbangkan pembentukan badan khusus untuk mendorong reformasi kepolisian.

0: Pemirsa, saya sedang berkendara berkeliling kota Jakarta. Tapi di tengah jalan saya ngerasa di indikatornya baterai saya udah mau habis nih. Nah, ini jadi salah satu kekhawatiran bagi calon pengguna baru motor listrik. Kira-kira kalau baterainya udah mau habis di tengah jalan, solusinya gimana ya?
1: Kekhawatiran akan kehabisan daya di tengah perjalanan saat mengendarai motor listrik sering menjadi tantangan pabrikan dan industri dalam membangun ekosistem kendaraan listrik, khususnya di luar Pulau Jawa. Pemerintah sendiri terus mengembangkan ekosistem motor listrik dengan menambah dan membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU khusus roda 2 di seluruh Indonesia. SPKLU ini dapat ditemui di kantor PLN, area perkantoran, pusat perbelanjaan, hingga minimarket.
0: Nah, salah satu kemudahannya juga adalah kita bisa menemukan SPKLU khusus roda 2 di gerai atau kantor PLN terdekat. Kita ngecas dulu.
1: Pengguna hanya perlu mengeluarkan portable charger bawaan motor dan mengisi daya layaknya mengisi baterai ponsel sembari bersantai atau bekerja.
2: Kalau di SPKLU sih lebih mudah bang, cuman ya kembali ke casannya masing-masing. Karena kan penggunanya juga ada banyak. Kadang-kadang kalau kita tinggal dikit, terus ada jedanya. Buat kita narik tuh agak terganggu juga. Yang pertama dari SPKLU-nya sendiri kan, udah gitu kan penggunanya udah agak lumayan. Yang kedua ya kita kembali lagi ke casan masing-masing sih.
1: Namun, bagaimana jika kita sedang diburu waktu dan tidak bisa menunggu lama untuk mengisi daya? Untuk menjawab kebutuhan mobilitas tinggi tersebut, VinFast menghadirkan solusi yang mudah dan cepat bagi Anda. VinFast menyediakan stasiun penukaran atau swap baterai yang praktis, didukung dengan jaringan stasiun penukaran V-Green yang telah tersedia lebih dari 2.000 titik di sejumlah wilayah di Indonesia.
0: Nah, enaknya menggunakan motor listrik VinFast, lihat di samping saya. Ada swap station untuk Anda mengganti baterai dengan mudah, tanpa ngantri dan bisa dilakukan sendiri dengan scan QR.
1: Sistem penukaran baterai ini menjadi selling point utama VinFast untuk memangkas durasi pengisian daya motor listrik. Melalui skema tukar baterai, Anda tidak perlu lagi menunggu pengisian daya baterai berlama-lama. Anda juga dapat mengecek titik swap baterai motor listrik VinFast di dekat Anda dengan menggunakan aplikasi VinFast e-scooter dengan mudah. Dengan ini, perjalanan Anda akan semakin lancar tanpa kekhawatiran.
0: Oke, baterai yang kosong udah kita masukin, baterai yang penuh dan baru bisa langsung kita pakai untuk berkendara. Siap deh, bisa lanjut jalan-jalan lagi. Pinafatan, Prabu Kasar, Toyo, Jakarta.

0: CCTV merekam keributan antara pengendara sepeda motor di Jalan Raya Mustika Sari, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat pada beberapa hari yang lalu. Terlihat seorang pria parubaya sempat mengambil kayu untuk memukul dan mengejar pengendara berkemeja coklat. Pria parubaya tersebut juga memukul pengendara lainnya yang berkaos hitam yang sedang meminggirkan kendaraan. Diduga kesal dan tak terima dipukul, pria berkaos hitam membalas pukul pria parubaya itu hingga akhirnya jatuh pingsan dan terkapar di jalan. Dikonfirmasi pada Kamis sore, saksi mata menyebut sebelumnya pertikaian sudah terjadi di Jalan Perumahan Narogong dan berlanjut hingga ke Jalan Raya Mustika Sari.
1: Apa gitu? Jadi memang diludahin, bukan saring luda,
2: diludahin. Yang mana?
1: Yang mukul.
2: Oh, yang mukul.
1: Sebelumnya udah diludahin di sini.
3: Saya lah, saya juga ngeliat pas lagi ngopi. Nah, sekarang anak muda muka kanan.
2: Iya.
3: Ya, kemarin.
1: Nggak salah dong orang kalau diludahin.
2: Iya.
0: Kasus keributan ini pun dalam penyelidikan petugas kepolisian Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Bekasi Kota. Komplotan pencuri spesialis pecah kaca menggondol uang 300 juta milik warga Banyuwangi, Jawa Timur pada Mei lalu. Dua pelaku sudah memetakan target lokasi dan korbannya. Bahkan mereka juga sudah menginap di salah satu hotel Banyuwangi selama 10 hari untuk mencari target sasaran nasabah bank yang baru saja mengambil uang tunai. Namun pelarian kedua pencuri itu berakhir di tangan tim URC Jatan Ras Polresta Banyuwangi usai 3 bulan buron. Menurut Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rofi Kripto Himawan, saat rilis pada Kamis siang, modus kedua pelaku masuk ke dalam perkantoran bank berpura-pura menjadi nasabah. Hal itu untuk menandai nasabah yang mengambil uang tunai. Setelah diselidiki, dua pelaku ternyata residivis yang pernah melakukan aksi yang sama di Jawa Timur dan Jabodetabek hingga perampokan di sejumlah bank di wilayah Malaysia. Polresta Banyuwangi akan bekerja sama dengan Interpol hingga polisi di Raja Malaysia untuk memburu 7 pelaku lain yang masih buron. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman pidana 7 tahun kurungan penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
5: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Clarissa Aradia.
4: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
5: Penyelidikan kasus tewasnya bocah disabilitas Julia Rizky Ramadiana 11 tahun di Kabupaten Merauke, Papua Selatan berujung plot twist.
4: Ya, sang ayah kandung MRP alias Maulana yang sempat dipuji karena tabah, kini justru jadi tersangka utama pembunuhan terhadap putrinya itu.
6: Bu, hatiku masih penuh. Saya kagum, tapi saya penuh. Semoga tersangka bisa cepat ditangkap dan jangan jadi persontohan untuk siapapun. Cukup saya, Maulana Rahim Peputungan, bapak dari seorang Julia Rizky Ramadhani.
7: Siapa sangka di balik air matanya ini tersimpan kebohongan dari seorang ayah kandung yang diduga tega membunuh anak perempuannya sendiri yang merupakan penyandang disabilitas. Di mana korban adalah anak berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan komunikasi. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan dalam konferensi persnya Jumat 21 Agustus bahwa Maulana menghabisi nyawa putrinya pada 27 Oktober 2025 lalu karena persoalan keluarga. Sejak kematian putrinya, Maulana kerap mengundang simpati karena terlihat begitu tegar atas musibah yang terjadi. Namun setelah penyelidikan dalam 9 bulan terakhir, penyidik membongkar ketegaran Maulana hanyalah sandiwara belaka untuk menutupi perbuatannya.
8: Diduga kuat, pada saat kejadian, tersangka dalam pengaruh narkotika jenis ganja yang dapat kita buktikan dengan hasil pemeriksaan urin yang bersangkutan pada tanggal 28 Oktober.
7: Polisi juga melakukan tes urin terhadap Maulana. Hasilnya tersangka dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, korban Julia ditemukan tergeletak tidak bernyawa di semak-semak di pinggir jalan Kecamatan Merauke sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Korban sempat dilaporkan hilang hingga ditemukan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan awal sebelumnya, polisi menduga kuat bahwa peristiwa ini merupakan pembunuhan berencana. Korban juga diduga alami tindak pemerkosaan. Tersangka kini dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.
5: Aksi pencurian sepeda motor di kawasan Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Pelaku membawa kabur motor yang terparkir di pinggir jalan di depan warung makan miliknya.
4: Ya, sementara itu pihak Jasa Marga menutup sementara sejumlah akses masuk tol dalam kota. Penutupan dilakukan karena pada Kamis malam masih terdapat massa yang berunjuk rasa di depan gedung DPR MPR. Dan pengendara diimbau menggunakan jalur alternatif.
0: Rekaman CCTV memperlihatkan aksi terduga pelaku berjalan mondar-mandir di sekitar lokasi Jalan Buaran 1, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Terduga pelaku kemudian mendekati motor yang sedang terparkir dan langsung membawa kabur. Pasca kehilangan sepeda motor, korban hingga Kamis belum melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian.
9: Itu dia awalnya kan dari sana. Saya lagi ngelayanin kan. Terus pas waktu habis ngelayanin, dia sempat kesini mas. Sempat buka kunci.
0: Pihak Jasa Marga menutup sementara sejumlah akses masuk tol dalam kota pada Kamis malam. Penutupan dilakukan karena masih terdapat massa yang melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR MPR. Seluruh pengendara diimbau untuk menggunakan jalur alternatif antara lain melalui jalan tol layang IR Wiyoto Wiono atau tol lingkar luar Jakarta. Akses masuk tol dalam yang ditutup sementara diantaranya gerbang tol Cawang, Tebet, Kuningan, Semanggi, dan Senayan arah Grogol. Penutupan akses tol berlangsung dua arah baik dari Cawang maupun Slipi. Pihak Jasa Marga juga menutup sementara gerbang tol Angke 2, Jalembar 2, Tanjung Duren, Slipi 2, serta gerbang tol Pejompongan arah Cawang. Tim Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri melakukan olah tempat kejadian perkara pasca kebakaran hebat melanda Kampung Tembok Bolong Muara Angke, Jakarta Utara pada Kamis siang. Dalam olah TKP, polisi membawa seorang saksi mata yang melihat sumber api pertama kali muncul. Aparat Polres Pelabuhan Tanjung Priok juga memasang garis polisi di area lokasi untuk memudahkan proses olah TKP. Dari olah TKP selama 1 jam, tim Puslap Forma Mabes Polri membawa sejumlah sampel dari 4 titik awal api muncul.
10: Hal yang dibawa oleh petugas adalah barang-barang yang dimulai diduga permulaan dari titik api. Jadi ada 4 dari pemeriksaan yang sudah kita lakukan di saksi-saksi di lapangan. Menunjukkan satu tempat dari 4 tempat tersebut, barang-barang yang diduga tempat awalnya api diambil untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris.
0: Usai menggelar olah TKP, polisi juga memberikan bantuan berupa sembako, alat kesehatan, air bersih hingga keperluan anak-anak yang dibutuhkan dalam korban kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kenakan jaket ojek daring dan berpura-pura menanyakan alamat, seorang pria menjamret kalung emas seberat 30 gram.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Sebuah pabrik plastik di Kabupaten Serang, Banten ludes terbakar pada Kamis. Meski tak ada korban jiwa, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.
1: Sementara itu di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, dua rumah, sebuah truk, dan sepeda motor hangus dilalap api. Proses pemadaman sempat kesulitan karena truk membawa serbuk gergaji kayu yang mudah terbakar.
2: Kobaran api dengan cepat menghanguskan pabrik plastik milik PT Batik Building Material di kawasan industri Majasari, Jawilan, Kabupaten Serang, Banten pada Kamis. Banyaknya material plastik membuat si jago merah dengan mudah membesar dan menimbulkan kepulan asap hitam tebal ke udara. Peristiwa ini sontak membuat para karyawan berhamburan panik keluar area pabrik untuk menyelamatkan diri. Sebanyak 6 unit mobil pemadam dan 1 unit water cannon Polres Serang dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api.
3: Sampai saat ini alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Untuk kerugian material kami masih menunggu karena ini masih berupaya kita memadamkan titik api yang masih ada. Tadi kami sampaikan untuk supaya status quo ini tidak rusak, maka TKP sementara kami pasang police line. Sehingga kami proses pemadamannya bisa berjalan dengan fokus dan tidak merusak TKP yang ada.
2: Hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki, aktivitas pabrik pun dihentikan sementara dan karyawan diliburkan. Ditinggal pergi ke pasar, dua rumah di Desa Pesanggerahan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ludes dilalap si jago merah. Kobaran api berasal dari bagian truk pengangkut serbuk kayu yang baru saja digunakan sebelum akhirnya membesar dan merembet ke arah bangunan rumah serta satu unit sepeda motor. Pemilik rumah sekaligus truk spontan pingsan karena shock saat melihat seluruh harta benda miliknya hangus terbakar. 6 unit mobil pemadam serta 3 truk tangki air dikerahkan ke lokasi. Petugas sempat mengalami kendala proses pendinginan akibat tumpukan serbuk gergaji kayu yang mudah terbakar.
4: Berdasarkan informasi dari warga, tadi menerima telepon jam 9, ada kebakaran rumah.
5: Berapa rumah yang terbakar?
4: 2 rumah yang terbakar.
5: Terus sempat kesulitan, Mas?
4: Kesulitannya ya ini, serbuk gergaji kayu.
5: Kalau penyebab terjadi kebakaran apa, Mas?
4: Belum diketahui.
2: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dan amukan si jago merah bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Energi terkuras saat memadamkan kebakaran di lahan di Palembang, Sumatera Selatan. Seorang petugas pemadam kebakaran jatuh pingsan.
1: Ya, sementara itu sejumlah siswa SD Negeri Olfab di Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur menyorakan yel-yel ayo maju-maju kepada sejumlah ASN saat hendak menyeberangi sungai. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam.
6: Seorang petugas pemadam kebakaran kota Palembang, Sumatera Selatan jatuh pingsan saat memadamkan api karhutla. Petugas itu pun langsung dibawa ke rumah sakit guna mendapat pertolongan medis. Di tengah kepungan asap dan panas terik saat memadamkan api di kawasan Pulau Kerto, Kecamatan Gandus, petugas damkar mat kota Palembang ini kehilangan kesadaran. Peristiwa terjadi di tengah meningkatnya intensitas kebakaran lahan di sejumlah wilayah kota Palembang. Dikonfirmasi pada Kamis, PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang, durasi pemadaman yang panjang membuat stamina para petugas terkuras habis. Kondisi kesehatan para petugas pun menjadi perhatian serius lantaran beban kerja personel damkar mat yang semakin tinggi. Dalam sehari, kebakaran lahan di Kota Palembang bisa terjadi di lebih dari 5 lokasi secara bersamaan.
7: Sebuah rekaman milik warga ini memperlihatkan sejumlah siswa

0: Sekolah Dasar Negeri OELVAP di Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur menyuarakan yel-yel ayo maju-maju kepada sejumlah ASN. Videonya pun banyak menuai komentar warganet di media sosial. Momen itu terjadi saat Kepala Dinas Pendidikan setempat akan menyeberangi sungai tanpa jembatan yang biasanya menjadi akses siswa untuk pulang atau pergi ke sekolah. Kamis siang, Bupati Timur Tengah Utara Yosef Valentinus Della Salekebo membenarkan peristiwa itu. Ia menambahkan kondisi serupa memang kerap terjadi saat musim hujan dan masih banyak jalur sungai di wilayahnya yang belum memiliki jembatan karena kondisi fiskal daerah yang terbatas. Diduga diterjang cuaca buruk, kapal tongkang dengan muatan 5,3 juta ton batu bara dari Jambi tujuan Batam Kepulauan Riau tenggelam di perairan Pulau Abang Galang, Batam. Akibatnya muatan batu bara dalam tongkang pun tumpah ke laut. Meski demikian, 7 anak buah kapal berhasil menyelamatkan diri. Laksana tugas Kepala Pangkalan Penjaga Laut dan Pantai Tanjung Uban, Sanggam Simanjuntak, Kamis sore mengatakan, peristiwa kandasnya tongkang diduga usai terjangan angin kencang dan gelombang tinggi sehingga tongkang dikandaskan di atas karang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Wisata keliling desa naik sepeda mungkin sudah biasa. Nah, di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, ada wisata naik gerobak sapi sambil menikmati hamparan sawah yang menyejukkan mata.
2: Selain memberikan pengalaman berbeda, wisata ini juga menjadi salah satu penggerak ekonomi desa.
3: 21 gerobak sapi berjalan berurutan membelah area persawahan dan jalan desa Madurejo Prambanan Sleman DI Yogyakarta. Mengangkut 67 wisatawan dari Jakarta, iring-iringan gerobak sapi ini adalah salah satu paket wisata Village Tour Kembang yang dikemas oleh Kampung Kebaya Kembang. Menawarkan pengalaman sederhana mengenakan pakaian tradisional, kebaya dan lurik sambil menaiki gerobak yang ditarik sapi, berkeliling melihat hijaunya persawahan dan menyusuri jalanan pedesaan, ternyata cukup menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk mencobanya.
4: Paling seru, ya semuanya ya. Karena kita nggak pernah kan naik gerobak yang ditarik sapi, biasanya kuda. Dan ini tadi juga akhirnya ngelihat kalau lewat-lewat sawah gitu ya, itu juga sesuatu yang menarik. Juga tadi teman-teman juga nggak pernah dari mulai naik sampai duduk gitu ya, sampai jalan. Nah ini semua pengalaman yang baru sih buat semuanya.
3: Setelah puas berkeliling dengan gerobak sapi, sesampainya di tempat tujuan, wisatawan diajak mencicipi beragam sajian cemilan, minuman dan makanan yang menawarkan aneka menu ndeso, sembari menikmati hiburan musik keroncong dan tari-tarian tradisional. Sejak berdiri pertengahan tahun 2023, Kampung Kebaya Kembang selalu berusaha melibatkan warga sekitar Desa Kembang maupun penyedia layanan dari luar desa, seperti para kusir gerobak sapi. Bagi kusir gerobak sapi, kemasan village tour yang melibatkan mereka memberikan keuntungan tersendiri.
5: Hanya banyak sekali ya, di samping kita melestarikan kebudayaan, mengangkat kebudayaan juga ini gerobak sapi, mempertahankan jangan sampai punah ini. Secara ekonomi, di samping mendongkrak untuk pelestarian ini sapi-sapi PO, sapi-sapi putih, khususnya untuk penarik gerobak, harganya bisa naik melejit.
3: In this economy, model usaha paket wisata yang melibatkan berbagai pihak memberdayakan dan membawa kemandirian ekonomi bagi para pelakunya. Layak dijadikan contoh bagi pengelola desa wisata dan pelaku wisata lainnya, baik di Yogyakarta sendiri maupun di Indonesia. Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Brebes terkenal sebagai salah satu sentra penghasil bawang merah terbesar di Indonesia. Selain itu, kabupaten di Jawa Tengah bagian utara ini juga populer punya julukan kota telur asin berkat produksi olahan telur bebek masir yang menjadi ikon khasnya.
1: Dan saat ini produsen ikan asin berinovasi membuat telur asin bakar asap yang proses pembuatannya memakan waktu berjam-jam.
6: Oh, ini dalamnya ada lagi.

0: Jika kita berada di kota Brebes, Jawa Tengah, tepatnya di kawasan desa Limbangan Wetan, kita akan banyak menjumpai pelaku usaha pembuatan telur asin. Telur asin merupakan telur bebek yang diproses asin dengan cara dan waktu yang lama, yaitu antara 15 sampai 20 hari. Telur asin Brebes populer karena memiliki keunggulan tekstur yang masir atau berpasir dan rasa yang gurih berminyak. Untuk memenuhi kebutuhan telur bebek sebagai bahan untuk diolah menjadi telur asin, Kabupaten Brebes memiliki sentra peternakan bebek petelur yang cukup luas. Di tempat ini ada banyak peternak bebek yang tergabung dalam kelompok ternak bebek petelur. Mereka terdiri dari peternak yang mengelola secara organik maupun peternak yang mengelola secara intensif. Bahan yang digunakan untuk membuat telur asin adalah adonan yang terdiri dari tanah dan pasir ladu, abu gosok atau segam bakar, dan garam. Seluruh bahan kemudian dibuat adonan dicampur dengan menggunakan air. Setelah tercampur merata, adonan kemudian digunakan untuk membungkus telur bebek. Untuk menghasilkan telur asin yang berkualitas, proses yang paling lama adalah proses mengasin. Dibutuhkan waktu paling cepat 15-20 hari. Artinya, pada proses panjang ini, para perajin telur asin masih belum mendapat hasil. Agar bisa memanen telur asin setiap hari, maka pekerja harus tiap hari memproduksi telur asin.
1: Ini tanggal 4.
2: Tanggal 4, bulan 4.
1: Tanggal 4,
2: bulan. Ini hari ini udah mulai dibuka.
1: Udah bisa dibuka ya.
3: Ini langsung tambin. Ini tahap selanjutnya setelah diasin selama berapa hari?
2: 15 hari.
3: 15 hari.
0: Selanjutnya adalah tahap mencuci telur. Proses mencuci telur dilakukan satu persatu seperti ini. Yang pasti hati-hati ya, jangan sampai telurnya pecah. Setelah dipastikan matang, telur asin kemudian diangkat, ditiriskan, dan didinginkan. Pada tahap ini dilakukan penyortiran. Telur asin yang utuh akan dijual atau diproses selanjutnya. Ada juga telur asin bakar asap dan juga telur asin panggang. Sementara telur yang kulitnya retak atau pecah akan diolah menjadi olahan kerupuk telur asin. Kali ini saya akan menyiapkan untuk membuat telur asin bakar asap. Pertama-tama, telur yang sudah dingin akan ditempatkan di keranjang tempat untuk membakar asap seperti ini. Untuk membuat telur asin bakar asap, ini menggunakan lemari besi besar seperti ini. Telur yang akan diasap ditempatkan pada rak-rak, kemudian bagian bawahnya ditempatkan tempat pembakaran. Agar telur bakar asap ini hasilnya bagus, bahan yang digunakan untuk membakar dan mengasap adalah batok kelapa.
1: Ya, ini kenapa pakai batok kelapa itu karena batok kelapa mengandung minyak.
2: Minyak.
1: Jadi, ini semua. Nanti asapnya itu ke atas.
0: Untuk proses membakar dan mengasap selama 4 jam, ada proses yang jangan sampai terlewat. Yaitu setelah 2 jam, bahan bakar batok kelapa ditambah. Tujuannya agar proses pembakaran dan pengasapan menghasilkan telur asin bakar asap yang secara tampilan menarik dan kualitas rasanya juga enak dan smoky.
1: Nah, ini yang sudah 4 jam ya. Coba saya buka.
4: Buka aja, tarik.
1: Tarik ya. Wah. Wah, ini udah 4 jam udah jadi ya. Semuanya ini udah jadi semua. Oke. Nah, ini telur bakar atau telur asap itu prosesnya seperti ini.
0: Penasaran seperti apa rasa dan sensasi telur bakar asap? Saya langsung mencoba mencicipi telur asin bakar asap yang masih hangat.
1: Wah, masih panas. Wah, tuh. Wah, ada minyaknya. Ini telur asin anget ya. Telur asinnya kerasa ya pastinya. Terus ditambah aroma asapnya. Jadi telur asin tapi ada sensasi sangit bahasa Jawanya. Untuk bahasa kerennya sangit itu smoky.
0: Harga telur asin biasa antara Rp3.000 sampai Rp6.000 per butir. Sementara telur bakar asap per butirnya mencapai Rp5.000 sampai Rp7.000 per butir.
1: Yang paling digemari ada 3 rasa telur asin. Yang pertama yang original, yang kedua yang pindang, yang ketiga yang bakar. Harganya ini 4,5, ini 5,5, beda 1.000. Tinggal pilih sesuai selera. Robi Syofwan Amin, Probokus Hartoyo, Brebes, Jawa Tengah. Kalau saya suka yang mana ya? Ini ya, lebih smoky.

0: Selanjutnya ada pesona alam Pulau Rempah Ternate yang tak ada habisnya.
1: Ya, informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
2: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
2: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
5: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
2: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
0: Pesona Pulau Rempah Ternate seolah tak ada habisnya.
1: Ya, tidak hanya megahnya gunung, danau hingga luasnya lautan, ada pula denyut tradisi dan budaya yang terus dijaga dari masa ke masa.
6: Di sebelah sana, Gunung Gamalama. Nah, kalau di sebelah sana, Gunung Tidore. Nah, udah pada tahu belum sekarang saya lagi ada di mana?
7: Di kaki Gunung Gamalama, pesona Ternate tersaji begitu nyata. Pulau Rempah ini menyuguhkan landscape yang lengkap, mulai dari gunung, perbukitan hijau, hingga laut biru yang membentang. Keindahan ini bahkan diabadikan dalam pecahan uang Rp1.000.
8: Cakep banget ya. Semua mata pasti akan melihat dan juga akan merespon dengan jawaban cakep banget. Jadi, ini adalah salah satu lokasi untuk bisa melihat pemandangan yang mirip seperti pecahan uang Rp1.000 emisi tahun 2000. Tuh. Pulau Maitara, Pulau Tidore, dan juga Danau Ngade di bawah.
7: Berada di kawasan ketinggian Vitu, Ternate Selatan, pandangan lepas ke arah laut menjadi daya tarik utamanya.
9: Oh, emang spotnya bagus banget pertama. Terus aku juga inspire karena dia salah satu foto yang ada di uang Seribu gitu. Dan memang tadi kita habis diving, terus kita pengen lihat pemandangan dari lautnya juga.
7: Ternate juga menyimpan pesona dari sisa jejak vulkaniknya. Di sisi barat daya kota tersembunyi Danau Tolire besar. Dari atas tebing setinggi 60 hingga 80 meter, danau ini terlihat seperti mangkuk raksasa yang berdampingan langsung dengan Gunung Gamalama.
8: Satu lagi tempat cantik yang saya datengin di kawasan Ternate. Ini namanya adalah Danau Tolire Besar. Tuh lihat, danaunya begitu luas dan yang luar biasanya lagi itu adalah pemandangannya. Gunung

0: lama-lama. Clear banget kelihatan dari sini. Dan tidak hanya memanjakan mata, tapi Danau Tolire besar ini juga menjadi habitat bagi satwa. Salah satunya adalah buaya.
1: Danau Tolire menjadi salah satu destinasi yang menawarkan pengalaman berbeda.
2: Keren juga tempatnya. Jarang juga kan dapat tempat kayak gini. Ya luar biasa sih.
3: Luar biasa ya. Keren banget ya.
2: Keren banget.
3: Apa sih yang paling keren kalau menurut Kak David?
2: Paling keren pemandangannya sih. Ada gunung juga di belakangnya, sama ini danau.
1: Dari pantai Jiko Malamo, perahu melaju ke arah utara menuju Pulau Hiri. Sekitar 15 menit menggunakan speedboat, pulau seluas sekitar 7 km persegi ini menyuguhkan kombinasi sempurna antara laut biru dan perbukitan. Dari kejauhan, lekuk kokoh Gunung Gamalama menjadi latar yang amat memukau. Namun keindahan Ternate tidak sebatas bentang alamnya saja. Masyarakatnya juga merawat tradisi luhur, salah satunya adalah atraksi bambu gila. Sebelum atraksi dimulai, pawang memasukkan asap pembakaran ke dalam bilah bambu. Tak lama, bambu mulai bergerak. Para pemain berusaha untuk menahan bambu sekuat tenaga. Sementara pawang terus melantunkan mantra agar bambu terus bergerak.
4: Tuh, lihat tuh, atraksi bambu gilanya sudah dimulai. Dan kalau kita melihat nih, memang nuansa mistisnya itu akan kental banget. Karena di sini dipercaya bahwa roh halus itu bisa menggerakkan sebatang bambu. Itu tuh di tengah yang hijau. Yang dibawa oleh beberapa orang dewasa. Dan dari atraksi bambu gila ini memiliki makna dan juga filosofis bahwa ini adalah simbol persatuan dan juga gotong royong masyarakat yang ada di sini.
1: Bambu gila menyimpan cerita sejarah yang panjang. Tradisi ini erat kaitannya dengan sejarah perlawanan masyarakat Maluku Utara kala menghadapi penjajah di masa lampau.
5: Kalau bambu gila adalah bagian daripada ritual adat, sebetulnya hanya sebagai sekarang-sekarang ini sebagai tontonan. Seperti yang saya katakan tadi, awal mulanya bambu gila itu adalah cara perlawanan dari masyarakat Maluku Utara untuk menjadi benteng ketika penyerbuan dari lawan. Saat itu adalah penjajah, karena memang yang saat itu masuk ke Maluku Kiraha itu Portugis yang saat itu penjajah kita.
1: Ternate adalah tempat alam dan budaya bertemu, menjadi cerita yang terus terjaga di Pulau Rempah. Indrayani Laksmi, Dwi Agung, Maluku Utara.
6: Informasi tadi sekaligus mengakhiri redaksi pagi.
7: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Bien.
1: Inilah rekaman kamera pengawas aksi tersangka Indra Saputra mencuri sepeda motor di daerah Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten akhir pekan lalu. Tersangka yang juga warga Kabupaten Pandeglang, Banten ditangkap saat berkendara seorang diri di bilangan Karawaci dengan ditemukannya kunci letter T dan senjata tajam jenis celurit di dalam jok motor. Tersangka masuk dalam daftar buruan utama Polda Banten karena kerap melarikan diri saat dilakukan penangkapan. Selama di Kota Tangerang, tersangka bersama dua rekannya yakni Pudi dan Kevin yang menjadi buron telah beraksi sebanyak 4 kali di daerah Jatiuwung dan Karawaci.

0: ini sudah melakukan aksinya sebanyak 4 kali di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota bersama dua rekannya inisial P dan inisial K. Nah, keduanya saat ini status DPO dan sedang dalam pengejaran kami.
1: Di lokasi terpisah dari rekaman kamera pengawas, terlihat seorang pelaku yang mengenakan kaos hitam mengambil sebuah televisi ukuran 55 inci dari dalam gudang ekspedisi. Berbekal rekaman kamera pengawas, anggota unit reskrim Polsek Medan Area mengidentifikasi tersangka yang diketahui adalah pemuda setempat dan berhasil ditangkap di rumahnya tidak jauh dari lokasi. Kapolsek Medan Area AKP Ainul Yakin menyebut dalam menjalankan aksinya tersangka dibantu dua rekan yang kini masih buron.
2: Pengangkutan, ya TV berukuran 55 inch dengan cara mengambil dan dilemparkan melalui pagar dan diterima oleh kawan pelaku.
1: Barang bukti hasil kejahatan telah dijual tersangka ke penadah dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba. Polisi masih memburu dua rekan tersangka yang identitasnya sudah dikantongi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Kali ini bersama saya, Mayfri Syarih.

Kamera pengawas merekam peristiwa pencurian sepeda motor di Jakarta Timur. Di Jalan Dr. Sumarno, komplotan maling gagal membawa kabur sepeda motor incarannya setelah alarm sepeda motor berbunyi. Sementara di Kelurahan Penggilingan, ada dua unit sepeda motor milik penghuni rumah kontrakan raib digondol kawanan penjahat dalam semalam.

0: Kamera pengawas merekam detik-detik pencurian sepeda motor di rumah kontrakan Petak di Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu dini hari 22 Agustus. Komplotan maling berjumlah dua orang ini saling berbagi tugas saat menjalankan aksi kriminalnya. Seorang pelaku menunggu di luar gerbang sembari memantau situasi. Adapun satu pelaku lainnya menjadi eksekutor pencurian. Hanya dalam waktu 5 menit, dua unit sepeda motor jenis Matic milik penghuni rumah kontrakan yang sudah dikunci stang bisa dibawa kabur oleh para pelaku. Eka, penghuni rumah kontrakan yang menjadi salah satu korban pencurian, baru menyadari sepeda motornya hilang saat terbangun pada pagi hari. Korban sudah melaporkan peristiwa yang menimpanya ke pihak kepolisian. Ia pun berharap sepeda motor yang baru dibelinya seharga 20 juta rupiah tersebut bisa ditemukan dan pencurinya bisa ditangkap.
1: Ya, dia mungkin mengira kita tuh sekarang itu kita tidur lelap gitu, kayak disirap gitu. Jadi semua penghuni motor ini gak dengar pada gerbang garasi itu bunyi kayak orang biasa itu kenceng.
2: Jadi satu malam itu?
1: Dua barang, dua motor yang diambil. Cepet maling berang.
2: Lakuin dua orang?
1: Ya, yang satu nunggu di luar, yang satu masuk ke dalam. Kerugian saya, ya motor saya 20 juta, saya beli baru.
0: Di lokasi lain, kamera pengawas juga mengabadikan percobaan pencurian sepeda motor milik karyawan minimarket di Jalan Dr. Sumarno, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu pagi 22 Agustus. Meski pelaku bisa mematahkan stang sepeda motor incarannya, upaya pencurian ini berujung gagal. Setelah alarm sepeda motor berbunyi dan pemiliknya bergegas keluar dari minimarket, komplotan maling berjumlah dua orang ini langsung kabur.
3: Udah sempet sih dia matain ini stang, tapi alhamdulillah nggak sampai keambil karena udah keburu keluar anak toko sama tetangga nih tukang sate. Alarm juga bunyi kebetulan, alhamdulillah.
2: Iya lah, kabur.
3: Kabur. Yang satu udah standby di situ tuh. Yang satu. Tapi ya alhamdulillah keburu ketahuan.
0: Korban belum melaporkan kasus percobaan pencurian ini kepada polisi. Agar kejadian serupa tidak terulang, korban memajang wajah pelaku di dinding minimarket dan mengunggah video percobaan pencurian ke media sosial. Tim Liputan.

0: Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang remaja di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dikeroyok oleh warga lantaran dituduh merusak sejumlah sepeda motor yang sedang parkir. Adapun di Jakarta, berniat menghindari razia petugas suku dinas sosial Jakarta Pusat, dua orang pengamen lari dan bersembunyi di tengah kerumunan warga. Nahas, keduanya justru dikeroyok karena dituduh mencuri di sekitar lokasi kebakaran.
2: Dua orang pemuda ini menjadi sasaran amuk warga di sekitar lokasi kebakaran di Jalan Dukuh Pinggir, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu malam. Personel kepolisian sempat kesulitan saat mengevakuasi keduanya dari amukan warga di sebuah gang sempit. Beruntung, kedua pemuda tak dikenal ini bisa diselamatkan dan dibawa menjauh dari lokasi kejadian. Kedua pemuda yang berprofesi sebagai pengamen jalanan ini menjadi sasaran amarah warga karena dituduh mencuri di sekitar lokasi kebakaran. Saat dimintai keterangan di lokasi menuju pos lantas Tanah Abang, mereka lari ke sekitar lokasi kebakaran demi menghindari dari razia petugas Sudin Sosial Jakarta Pusat. Kedua pengamen ini kemudian dibawa ke panti sosial di Kedoya, Jakarta Barat untuk diberikan pembinaan.
3: Bisa diuber.
4: Diuber apa?
5: Siapa?
3: Apa ini?
5: Iya apa?
4: Rumah petugas?
5: Sosial.
3: Iya, P3S.
5: Apa yang kamu pakai tadi? Apa yang kamu pakai? Apa yang kamu gunakan tadi?
3: Tramadol, Pak.
5: Tramadol? Iya. Berapa banyak? Berapa butir?
3: 5 butir, Pak.
5: 5 butir? Iya. Pakai di mana?
3: Tanah Abang, Pak.
5: Pakai Tanah Abang?
3: Iya, beli Tanah Abang.
5: Beli di mananya?
3: Di Bongkaran.
5: Di Bongkaran.
6: Saya pada nanya, kenapa lari-lari? Saya kejar Lepsos. Yaudah, dimana di sini dulu, diem. Gitu, maksudnya gitu. Diudak, saya lari. Langsung ada nangkep.
4: Lo udah ngakain juga tramadol? Berapa butir?
6: Iya, Pak.
7: Kasih lihat dulu mukanya nih, semua baik-baik.
2: Sementara di Sulawesi Selatan, seorang remaja ditangkap dan dikeroyok warga di Jalan Tamajene, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada Kamis dini hari. Ia dituduh terlibat perusakan sejumlah sepeda motor yang sedang terparkir di Jalan Langgau, Kecamatan Bontuala pada 1 Mei lalu karena diduga tidak menemukan kelompok lawannya. Personel Polsek Panakukang yang menerima informasi bergegas mendatangi lokasi kejadian dan mengevakuasi korban dari amukan warga. Remaja tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara untuk mendapatkan penanganan medis akibat menderita sejumlah luka.
8: Permasalahannya waktu itu?
9: Itu kita juga tidak.
8: Penyerangan ya waktu itu ya?
9: Penyerangan istilahnya.
8: Tapi waktu itu apa yang rusak, Pak?
9: Ya.
8: Apa yang rusak?
9: Motor? Iya, karena dia kasih jatuh semua dah. Tapi
8: waktu itu, tadi dia waktu diamankan, tadi dia sementara apa?
9: Saya lagi minum.
8: Lagi minum? Berapa orang tadi?
9: Saya kurang tahu ada berapa orang, cuma nama yang dapat di
8: sini. Informasinya dia yang apa tadi?
9: Itu ada anak-anak datang di rumah, tanya saya. Dan didapat itu yang itu hari sudah hampir-hampir.
2: Polisi saat ini masih menunggu kondisi kesehatan remaja tersebut pulih. Ia akan dimintai keterangan untuk mengungkap kasus pengeroyokan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang perempuan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat tewas setelah dipaksa meminum obat aborsi yang diberikan oleh kekasihnya. Sementara itu di Batam, Kepulauan Riau, ada bayi berusia 1 tahun yang meninggal di tangan pengasuhnya sendiri. Korban dianiaya hingga meninggal dunia hanya gara-gara tidak mau makan. Dan untuk menutupi perbuatannya, tersangka berdalih, korban meninggal akibat tenggelam di kolam.
2: Kasus meninggalnya seorang bayi berusia 1 tahun 2 bulan di Kota Batam, Kepulauan Riau akhirnya menemukan titik terang. Setelah melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan, polisi mendapatkan fakta jika bayi laki-laki ini meninggal akibat dianiaya oleh TCH, pengasuhnya yang baru bekerja selama 2 bulan. Penganiayaan berlangsung pada Sabtu 22 Agustus di rumah tersangka di kawasan Bengkong Abadi Baru, Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Tersangka awalnya melapor ke majikannya, korban terjatuh dan tenggelam di kolam mandi. Namun dari hasil pemeriksaan forensik menunjukkan tidak ditemukan tanda korban meninggal akibat tenggelam. Sebaliknya, dokter Rumah Sakit Bayangkara Batam justru menemukan luka dan sejumlah cedera yang mengarah pada dugaan kekerasan. Kepada polisi, tersangka mengaku kesal karena korban terus menangis dan menolak makan ketika disuapi. Polisi juga menemukan indikasi dugaan kekerasan terhadap korban tidak hanya terjadi sekali. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman kurungan 15 tahun dan denda 3 miliar rupiah.
10: Pada saat itu, korban dititipkan kepada orang yang baru dikenalnya lebih kurang 2 bulan, yang pengasuh. Kemudian pada di awal pengasuh ini melaporkan kepada ibu korban bahwa anaknya tenggelam, alibi dari si tersangka. Tapi setelah dilakukan pengecekan dan penyelidikan bahwa ternyata telah terjadi pembunuhan menghilangkan nyawa.
2: Di lokasi terpisah, seorang perempuan berinisial DI di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, tewas setelah meminum obat aborsi yang diberikan oleh FA kekasihnya. Kasus ini terbongkar saat FA ketahuan hendak membuang mayat korban yang telah dibungkus menggunakan selimut. Ketika dipergoki warga, FA beralasan jika bungkusan ini berisikan barang yang sudah tidak terpakai. Peristiwa ini kemudian dilaporkan warga ke polisi. Berikutnya, polisi menangkap FA di Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Rabu dini hari. Polisi kemudian membawanya ke Mapolres Polewali Mandar untuk menjalani pemeriksaan.
11: Jadi informasi yang kami dapatkan, ini keterangan sementara ya, itu dikarenakan aborsi sebenarnya. Jadi si masyarakatnya atau si terduga pelaku itu membeli obat-obatan untuk menggugurkan kandungan secara online. Ini ada beberapa orang yang sedang kami ambil keterangan saksinya terlebih dahulu. Nanti setelah itu baru kami bisa jelaskan lebih lanjut.
2: Usai menggelar olah tempat kejadian perkara, polisi membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Haja Andi Depu Polewali untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka diduga memaksa korban untuk aborsi karena enggan bertanggung jawab. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pelarian AK, pelaku pembunuhan satu keluarga di Kota Palu, Sulawesi Tengah, akhirnya berakhir usai buron sebulan terakhir. Pelaku ditangkap di kawasan Kecamatan Palu Barat pada Rabu 26 Agustus, tepat di rumah keluarganya. Kepada polisi, pelaku Aan berdalih membunuh korban karena sakit hati karena korban kerap mengadukannya ke pemilik usaha hingga berujung ke pemecatan. Selengkapnya kami hadirkan dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

0: Pelarian AK, pelaku pembunuhan satu keluarga di Kota Palu, Sulawesi Tengah, akhirnya berakhir usai buron sebulan terakhir. Pelaku ditangkap di kawasan Kecamatan Palu Barat, Rabu 26 Agustus, tepat di depan rumah keluarga. Pelaku sempat berencana menyerahkan diri dan meminta keluarganya menghubungi polisi. Namun, polisi lebih dahulu mengendus lokasi persembunyian pelaku dan segera meringkusnya. Kepada polisi, pelaku berdalih membunuh korban karena sakit hati. Pelaku dan korban sama-sama bekerja di tempat pemotongan ayam. Pelaku menuding korban kerap mengadukannya malas ke pemilik usaha hingga berujung pemecatan.
1: Jamil ini selalu menyampaikan bahwa kau ini malas dan kau ini sudah diberhentikan. Diberhentikan sama bos, jadi tidak usah datang-datang lagi kerja. Begitu penyampaian dari tersangka.
0: Sebelumnya, air mata duka mengiringi pemakaman Nur Hanisa, 23 tahun, istri dari Jamil dan ibu dari anak bernama Rizky pada Jumat 7 Agustus 2026. Nur Hanisa dimakamkan di salah satu lokasi pemakaman di kampung halamannya di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Nur Hanisa menjadi salah satu korban pembunuhan sadis yang terjadi Minggu 26 Juli 2026 di Jalan PDAM, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam peristiwa memilukan ini, Jamil dan anaknya Rizky meninggal di tempat. Sementara Nur Hanisa sempat selamat dan dirawat di rumah sakit. Naas, setelah 11 hari menjalani perawatan, nyawanya tidak dapat diselamatkan karena luka parah yang diderita akibat tusukan benda tajam dari pelaku. Kesedihan juga menyelimuti kediaman rumah Jamil di Dusun Lapau, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Jumat 7 Agustus 2026. Tatapan kosong, tanda kehilangan nampak jelas dari raut wajah Mardina, ibu tiga anak yang kehilangan buah hati, menantu, dan cucunya dalam tragedi berdarah di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatangga, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Jenazah Jamil bersama anaknya tiba di rumah duka Senin 27 Juli dini hari. Almarhum Jamil adalah anak laki-laki satu-satunya dari tiga bersaudara yang merupakan tulang punggung keluarga sekaligus penopang hari tua bagi Mardina. Jamil adalah sosok periang, penyayang sekaligus pekerja keras. Jamil diketahui baru pulang sekitar 2 bulan lalu untuk menjenguk ibunya.
2: Tinggalkan saja rumah kalauan begitu, ada sih pekerjaan kau dapat, bikin masalah lagi kau. Ya. Diusir kata sama mamanya. Mungkin barangkali sudah stres juga, barangkali sudah dipecat. Nah, sedangkan ini Jamil yang bonceng bosnya ke sana, sita motor itu.
3: Yang motornya yang dipinjamkan sama An diambil sama bosnya ya?
2: Iya kan, motornya memang bosnya, cuma dikasih dia pakai. Iya. Cuma begitu saya tahu. Tapi apakah betul atau tidak, namanya informasi toh.
3: Iya. Kalau pribadinya ini sendiri Pak, Jamil itu seperti apa orangnya, kesehariannya?
2: Cuma begitu saja. Kalau anu kemari lagi sembarang dia kerja ikut sama saya, pernah juga ikut sama saya, pernah juga di Makassar itu ikut bor.
3: Iya. Oh, pekerja keras ya?
2: Iya.
3: Berarti dia juga termasuk tulang punggung keluarga ya?
2: Iya. Kalau dia termasuk ya penyayang dia Pak. Biasa, sedangkan saya biasa kalau datang ke Palu, bilang langsung datang ke rumah tuh, langsung sembarang dia belikan saya rokok kayak apa. Misalnya banyak diingat anunya, kesan-kesannya.
0: Tetangga korban di Palu menceritakan korban sekeluarga adalah anak angkat dari pemilik usaha pemotongan ayam. Di kesehariannya, korban sekeluarga diketahui hanya sebatas menjalankan usaha ayam potong. Tidak ada aktivitas lain yang dicurigai dapat memicu perselisihan dengan pihak lain. Korban diketahui memang tinggal di lokasi pemotongan ayam. Jika tidak sedang sibuk, keluarga ini sering jalan-jalan saat sore hari di sekitar rumah.
4: Korban yang istrinya ini dia anak angkatnya Haji yang punya usaha ini kan. Suaminya itu juga kemanakannya Haji yang punya. Jadi kesehariannya mereka itu, Alan itu ya aktivitasnya potong, jual, gitu. Jadi orang bilang semua aktivitasnya dilakukan dalam kandang sini, sama di tempat penjualan. Itu tergantung perintahnya Haji kan. Yang ini di penjualan, yang ini antar, yang ini potong, yang ini bersihkan ayam. Kalau tidak salah dia 3 orang. Saya kurang tahu yang satu. Yang tinggal sini yang suami istri itu.
0: Peristiwa pembunuhan satu keluarga ini terjadi di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatangga, Kota Palu, Minggu malam 26 Juli. Pembunuhan menewaskan Jamil, putranya Rizky, seorang balita berusia 2 tahun. Sementara itu, Nurhanisa, istri Jamil, meninggal usai mendapatkan perawatan atas luka berat di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Polisi menemukan ribuan narkoba jenis ganja, sabu, serta ekstasi saat patroli kebakaran hutan di sebuah pondok di area kebun sawit di Dumai, Riau. Informasi selengkapnya usai jeda.
6: Tabikun warga Lampung. Sukses di 3 kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Assalamualaikum Abang Empok. Nyok kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaya. Ada Empok Ciul, konten kreatornya Blak yang bikin orang terbahak.
7: Ceplas ceplos, tapi emang apa adanya, orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
8: Abang semua kita datang ke Jakarta mau apa aja.
6: Kagak ketinggalan rapper Betawi Kojek yang bikin lagu jadi asik.
9: Musik hip hop sama musik Tanjung Barat, gampang kromong. Oh. Jadilah rap Betawi gitu.
6: Saksikan Talk It's Fun Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
6: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
11: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
6: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
5: Aksi pencurian sepeda motor dengan modus nyeleneh terjadi di Surabaya. Seorang pelaku curanmor meninggalkan motor yang dikendarainya demi menggasak motor keluaran baru. Dan informasi ini akan menutup Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Mayfri Syari pamit undur diri. Sampai jumpa.
12: Rekaman CCTV aksi curanmor ini viral di media sosial karena memperlihatkan modus pencurian yang terbilang nyeleneh. Pasalnya pelaku curanmor ini meninggalkan sepeda motor metik yang dikendarainya demi menggasak sepeda motor metik keluaran terbaru milik karyawan kedai es krim di Jalan Ngagel Jaya, Surabaya, Jawa Timur. Korban mengaku saat kejadian kondisi kedai tidak terlalu ramai. Pelaku diduga memanfaatkan kelengahan korban yang tidak mengetahui ada orang masuk ke area parkir. Korban pun baru menyadari motornya hilang saat akan pulang kerja menjelang maghrib. Kasus ini sudah dalam penanganan Polsek Gubeng. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Tiffany Raitama. Hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur kembali terbakar. Kali ini area yang terbakar berada di jalur pendakian Gunung Semeru. Kebakaran hutan dan lahan juga kembali terjadi di kawasan Bromo di Kabupaten Probolinggo. Kali ini api membakar vegetasi di tebing sekitar Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari.
1: Kebakaran hutan kembali terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Titik kebakaran berada di kawasan Ranu Kembar yang terletak di atas kawasan Ranu Kumbolo. Asap dari lokasi kebakaran tampak membubung ke udara. Petugas diterjunkan ke lokasi untuk melakukan upaya pemadaman serta membuat penyekat agar api tidak meluas.
2: Sampai dengan hari ini tanggal 27 Agustus 2026, titik api yang belum bisa dipadamkan berada di kawasan Ranu Kembar. Lokasi Ranu Kembar itu berada di atas Ranu Kumbolo dengan jarak tempuh 1 jam dari Ranu Kumbolo.
1: Kebakaran berada di kawasan jalur pendakian Gunung Semeru. Untuk keselamatan pendaki, TNBTS menutup sementara jalur pendakian. Hingga Kamis pagi, petugas masih melakukan upaya pemadaman dan penyekatan di lokasi kebakaran. Kawasan Bromo kembali dilanda kebakaran pada Kamis. Api membakar vegetasi kering di sepanjang tebing sekitar Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Tiupan angin kencang membuat api cepat merembet dan membakar vegetasi di lereng tebing. Petugas gabungan TNI Polri, BPBD, dan relawan langsung melakukan pemadaman. Namun medan terjal dan tebing curam menjadi kendala. Petugas harus menarik selang air sepanjang sekitar 500 meter menuju titik api. Sementara angin yang bertiup ke arah timur laut membuat api terus merembet mendekati sejumlah penginapan di kawasan Cemoro Lawang. Asap pekat juga menyelimuti kawasan dan mengarah ke permukiman. Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu pernafasan warga.
3: Pagi sudah ada di atas ini.
4: Bapak enggak ini atau ngungsi dulu atau gimana? Kan asap mengarah ke rumah Bapak.
3: Enggak.
1: Hingga kini petugas gabungan masih terus berjibaku memadamkan api. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang petugas pemadam kebakaran jatuh pingsan ketika memadamkan kebakaran lahan di Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu paparan kabut asap membuat omset kafe terapung di Sungai Musi turun lantaran jumlah pengunjung berkurang akibat khawatir dengan kualitas udara.
5: Di tengah kepungan asap dan panas terik saat memadamkan api di kawasan Pulau Kerto, Kecamatan Gandus, seorang petugas Damkar Mat Kota Palembang, Sumatera Selatan nyaris jatuh pingsan saat memadamkan api karhutla. Petugas itu pun langsung dibawa ke rumah sakit guna mendapat pertolongan medis. Peristiwa terjadi di tengah meningkatnya intensitas kebakaran lahan di sejumlah wilayah Kota Palembang. Dikonfirmasi pada Kamis, PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang, durasi pemadaman yang panjang membuat stamina para petugas terkuras habis. Kondisi kesehatan para petugas menjadi perhatian serius lantaran beban kerja personel Damkar Mat yang semakin tinggi.
6: Mungkin dikarenakan kemarin setelah kami monitoring, itu dikarenakan sedikit kecapean. Karena kan durasi pemadaman yang terjadi sekarang ini sangat meningkat. Ya kan? Di mana kejadian kebakaran di Kota Palembang khususnya lahan ini, sekarang rata-rata udah di atas 5 lokasi kejadian. Dan sempat memang pada hari sebelumnya itu ada lebih kurang 6 lokasi yang berbarengan.
5: Paparan kabut asap yang menyelimuti Kota Palembang berimbas pada omset kafe terapung di kawasan Jembatan Ampera dan Sungai Musi. Manajemen kafe terapung menyebut diperkirakan jumlah pengunjung menyusut hingga 40%. Padahal kawasan ini biasanya ramai pengunjung setiap sore hingga malam untuk menikmati senja di ikon Kota Palembang dan angin sungai. Salah satu faktor disebabkan banyak pengunjung membatalkan reservasi karena takut dengan kualitas udara dan jarak pandang yang pendek di atas sungai. Selain itu, angin yang membawa asap juga membuat tidak nyaman karena membuat mata perih dan sesak nafas.
7: Cukup agak khawatir ya, khawatir dengan pernafasan. Pemandangan lihat sendiri kan kayak gitu kan, biasanya kan bersih ya gitu. Nah ini banyak banget asap kayak gitu ya. Tapi kalau sekali kilas tuh, kalau misalnya kita nggak tahu ini bukan asap kayak kabut biasa, tapi ini asap yang tebal. Kayak.
5: Seorang relawan pemadam karhutla yang juga menjabat sebagai ketua tim serbu api kelurahan atau TSAK Kelurahan Palangka, Ahmad Rizani, meninggal dunia usai kondisi kesehatannya menurun saat bertugas memadamkan api. Ahmad sempat mendapatkan perawatan intensif selama 6 hari di rumah sakit. Sejak status siaga darurat karhutla ditetapkan, ayah empat anak ini bergabung bersama tim Satgas Darat Karhutla Kota Palangkaraya untuk memadamkan kebakaran lahan. Saat tengah menjalankan tugas, kondisi kesehatan Ahmad Rizani tiba-tiba menurun. Diketahui Ahmad Rizani memiliki riwayat penyakit hipertensi dan diduga terpapar asap saat menjalankan tugas. Usai salat Jumat, rencananya jenazah akan dimakamkan di pemakaman umum Muslimin Jalan Bengaris, Kota Palangkaraya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, seorang ibu rumah tangga menjadi korban penjambretan ponsel di depan rumahnya di kawasan Depok, Jawa Barat. Korban sempat terseret motor pelaku ketika berusaha mempertahankan ponsel milik anaknya. Sementara itu di Tasikmalaya, seorang emak-emak mengaku disekap serta akan dipekerjakan menjadi wanita penghibur. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata ia kabur dari rumah lantaran sering cekcok dengan sang suami. Peristiwa penjambretan tersebut kini telah dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.
5: CCTV merekam detik-detik seorang emak-emak berusaha mempertahankan ponsel anaknya yang dijamret di kawasan Cilangkap Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Emak-emak tersebut bahkan sempat terseret motor pelaku. Meski sudah berteriak dan berusaha mengejar, pelaku berhasil melarikan diri. Kejadian bermula saat anak sang ibu keluar rumah sambil memegang ponsel. Tiba-tiba pelaku yang mengendarai motor merampas ponsel tersebut. Sang ibu dan kedua anaknya kemudian berusaha mengejar pelaku namun gagal.
8: Intinya pakai celana pendek, pakai helm, terus kenceng banget katanya. Orang saya sampai ke itu apa ke bawah, ya lumayan dari sini ke sana lah tuh.
4: Keseret.
8: Keseret ya. Untung.

0: kagak apa ya, kagak jatuh lah. Anaknya sampai pada nangis, jadi sekarang pada takut, Pak.
1: Peristiwa penjambretan ini telah dilaporkan kepada polisi untuk ditindaklanjuti. Di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang ibu rumah tangga beranak 4 di Kecamatan Salopa hilang dari rumah hampir sepekan. Titin mengaku disekap serta akan dipekerjakan menjadi wanita penghibur. Korban akhirnya ditemukan unit PPA Satreskrim Polres Tasikmalaya di sebuah kontrakan Cimanggung, Sumedang. Namun di balik hilangnya korban muncul fakta baru. Titin bukanlah diculik, namun ia ternyata sengaja kabur dari rumah karena sering cekcok dengan suaminya dan ingin cerai.
2: Biasa seperti yang tanggalan rumah tangga. Siapa nama rumah tangga? Tapi kalau A sendiri nyari teteh keras juga ya nyarinya.
3: Iya.
2: Berapa lama A nyari?
3: 5 hari.
2: Baru laporan ke polisi setelah berapa hari teteh hilang?
3: Setelah 2 hari.
2: Setelah 2 hari.
3: Hilang 2 hari.
1: Drama 5 hari pencarian pun berakhir. Kini Titin sudah berkumpul kembali dengan suami dan 4 anaknya di Tasikmalaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita ke informasi lain, harga daging ayam di pasar tradisional di kota Surabaya mencapai Rp42.000 per kilogram, sementara harga telur ayam ras di kota Parepare, Sulawesi Selatan juga semakin mahal. Pembeli pun terpaksa mengurangi jumlah pembelian.
5: Sama nggak dapat untung.
3: Nggak dapat untung?
5: Iya, ngepres terus, nggak dapat untung sama sekali.
6: Inilah ungkapan emak-emak yang dibuat pusing oleh kenaikan harga sejumlah bahan pangan beberapa pekan terakhir. Mereka harus putar otak untuk menyiasati dompet agar kebutuhan lain tetap terpenuhi. Salah satunya adalah harga daging ayam. Di pasar tradisional Soponyono, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, harga daging ayam kini mencapai Rp42.000 per kilogram. Kamdia salah satunya. Pemilik warung makan ini mengaku tidak berani menaikkan harga jualan makanan. Ia pun memilih mengurangi jumlah pembelian daging ayam.
5: Naik terus.
3: Ibu sebagai penjual makanan gimana, Bu, dengan?
5: Ya susah, mah enggak dapat untung.
3: Enggak dapat untung.
5: Iya, ngepres terus, enggak dapat untung sama sekali.
6: Menurut Ida, pedagang daging ayam, saat libur sekolah pada Juli lalu harga daging ayam masih Rp32.000 per kilogram. Namun kini mencapai Rp42.000 per kilogram. Akibat kenaikan harga, omset penjualan menurun hingga 50%.
3: Dua ini mulai kapan, Bu?
7: Anak masuk sekolah, tapi bertahap. Naiknya nggak langsung. Naik terus itu pas malam 17-an. Itu mulai terus sampai sekarang.
3: 42, Bu, ya. Sebelum-sebelumnya berapa, Bu, kalau normalnya?
7: Normalnya 32-33, Mas.
6: Di Pasar Lakesi, sentra perdagangan Kota Parepare, Sulawesi Selatan, harga telur ayam ras mengalami kenaikan Rp2.000 hingga Rp3.000 dalam sepekan terakhir. Harga telur ukuran kecil dari Rp35.000 menjadi Rp37.000 per rak. Harga telur ukuran sedang naik menjadi Rp45.000 dari sebelumnya Rp42.000 per rak, sementara harga telur ukuran besar naik dari Rp57.000 menjadi Rp60.000. Kenaikan harga telur berdampak pada daya beli masyarakat. Sebagian konsumen memilih mengurangi pembelian karena harga kian mahal. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Jakarta terus berbenah memberi akses jalur pedestrian yang semakin nyaman. Tidak hanya trotoar atau jembatan, perluasan dilakukan di area bawah tanah seperti extended concourse di kawasan Bundaran HI. Informasi selengkapnya sesaat lagi.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pick up di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
3: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
5: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
3: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Anda kembali bersama CNN Indonesia Today. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Hakim menyatakan sejumlah tindakan hukum terhadap Febri mulai dari penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri hingga penetapan tersangka telah dilakukan secara sah.
7: Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Richard Edwin Basuki membaca putusan pra-peradilan nomor 134 Kamis sore. Dalam amar putusannya, Hakim menolak permohonan Febri Adriansyah untuk seluruhnya.
8: Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon 1, termohon 2, dan tur termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya.
7: Dalam pertimbangannya, Hakim menilai proses hukum terhadap Febri tidak muncul secara tiba-tiba. Sebelum penggeledahan, telah ada rangkaian penyelidikan dan gelar perkara yang menjadi dasar tindakan penyidik. Hakim juga menyebut KUHAP tidak mengatur batas waktu minimum antara penerbitan surat perintah penyidikan dan pelaksanaan penggeledahan. Karena itu, selisih 2 hari antara terbitnya surat perintah penyidikan pada 6 Juli dan penggeledahan pada 8 Juli 2026 tidak dapat menjadi dasar untuk menyatakan penyidikan dilakukan terlalu dini. Dalam persidangan, pihak Polri juga telah menyatakan telah menemukan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dikaitkan dengan penanganan perkara PT Asabri dan PT Jiwasraya. Atas putusan tersebut, tim hukum Febri Adriansyah menyatakan menghormati putusan pengadilan. Namun kuasa hukum Febri, Febri Diansyah menyebut masih ada sejumlah catatan terhadap pertimbangan hukum hakim.
9: Kita sudah dengar bersama-sama seluruh pertimbangannya, meskipun kami bisa berbeda pendapat dengan beberapa pandangan-pandangan hukum tersebut, tetapi kami clearkan di sini bahwa kami sebagai tim advokat dari Pak Febri Adriansyah menghormati putusan pengadilan ini, menghormati putusan pra peradilan yang sudah dibacakan tadi.
7: Febri menyebut tim hukum akan mempelajari lebih rinci pertimbangan hakim sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Febri juga menilai ketidakhati-hatian administrasi dalam dokumen penyidikan tidak semestinya dipandang sebagai persoalan sepele.
9: Hakim juga mengakui bahwa telah terjadi ketidakhati-hatian dalam administrasi penyidikan. Nah, ini yang memang perlu secara hati-hati, perlu secara cermat gitu ya, dipahami.
7: Putusan pra-peradilan nomor 134 ini menegaskan sejumlah tindakan hukum terhadap Febri Adriansyah dinyatakan sah. Untuk selanjutnya, perkara pra-peradilan nomor 135 yang diajukan Febri dijadwalkan memasuki agenda putusan pada Jumat sore 28 Agustus 2026 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fajar Polipia, Jakarta.
6: Informasi lainnya, Jakarta terus berbenah memberi akses jalur pedestrian yang semakin nyaman bagi pejalan kaki. Namun bukan hanya di permukaan tanah dengan trotoar atau jalur melayang dengan jembatan dan skywalk, kini perluasan dilakukan di area bawah tanah seperti extended concourse di kawasan Bundaran HI.
7: Menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan, Jakarta memiliki tingkat mobilisasi masyarakat yang tinggi. Diperlukan pengembangan infrastruktur transportasi dan jalur pedestrian yang bisa memfasilitasi jutaan pengguna jalan. Di salah satu titik paling strategis di Jakarta, kawasan Bundaran HI, proyek terbaru sedang dikerjakan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta. Extended Concourse Bundaran HI merupakan perluasan ruang bawah tanah oleh PT MRT Jakarta melalui PT Integrasi Transit Jakarta. Area ini akan menghubungkan antara Muara Barat di sisi Plaza Indonesia dan Hotel Grand Hyatt serta Muara Timur di Hotel Pullman dan Wisma Nusantara. Selain itu, area ini juga memungkinkan adanya perpindahan antar moda transportasi yang lebih mudah, yaitu antara halte Transjakarta Bundaran HI dan stasiun MRT Bundaran HI. Kawasan ini terdapat di bawah tanah pada kedalaman 18 meter dengan luas lebih dari 4.000 meter persegi. Pembangunan sudah berlangsung sejak Februari 2026 dan progresnya telah mencapai 22%. Untuk itu, ada sejumlah rekayasa lalu lintas di kawasan ini.
10: Meskipun ada pengalihan sedikit lalu lintas yang ada di Jalan Jenderal Sudirman ini, misalnya untuk pengguna kendaraan, ini ada penyempitan jalan di Jalan Jenderal Sudirman. Kemudian untuk pejalan kaki, ini juga di sisi barat, misalnya di tempat saya saat ini, di sisi yang Plaza Indonesia dan juga Grand Hyatt, ini ada sedikit pengalihan, tapi masih bisa dilalui, tinggal ikuti jalan, rambu-rambu, dan perhatikan. Misalnya ini cukup rendah, untuk Anda yang cukup tinggi harap diperhatikan untuk jalanannya. Kemudian juga karena ini proyeknya masih berlangsung, jalanan di bawah ini permukaannya cukup tidak rata, jadi harap diperhatikan. Tapi tenang saja, ini hanya untuk sementara karena nantinya kita akan punya pedestrian di bawah tanah.
7: Kawasan jalur pedestrian terintegrasi yang berada di bawah tanah sebenarnya sudah pernah dilakukan di Jakarta. Di Jakarta Selatan misalnya, ada kawasan Blok M yang kini menjadi daya tarik bukan hanya bagi warga dan pengguna transportasi umum, tapi juga bagi wisatawan. Nyatanya, jalur bawah tanah di kawasan Blok M juga mampu mengurangi kepadatan jalur pedestrian di perlintasan sebidang. Namun, membangun kawasan di bawah tanah memiliki risiko teknis yang menjadi perhatian.
11: Kesulitannya tentunya kita tidak boleh mengganggu terhadap aktivitas yang saat ini tetap berjalan di grid, ya, sehingga kita harus melaksanakan beberapa rekayasa lalu lintas tahap 1 dan tahap 2 gitu ya, di kedua sisi, baik sisi barat maupun sisi timur. Kemudian kita harus koordinasi ketat dengan beberapa stakeholders, terutama karena bangunan ini tepat ada di bawah halte Transjakarta, sehingga kita tidak akan mengganggu fondasi yang existing sudah ada dan digunakan secara existing. Sehingga standar pelayanan minimum baik untuk kedua moda transportasi, Transjakarta dan MRT Jakarta, tidak boleh terganggu sedikit pun terhadap pembangunan ini.
7: Sejalan dengan pendapat Akademisi Manajemen Konstruksi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Profesor Manlian Simanjuntak, bahwa membangun jalur pedestrian bawah tanah memiliki tingkat kesulitan yang lebih besar dari segi waktu, mutu, dan biaya dibandingkan dengan jalur di permukaan tanah maupun melayang atau skywalk.
12: Nah, konsep membangun, bahkan merencanakan, merancang, dan membangun kawasan pedestrian baik di atas permukaan tanah dan di bawah permukaan tanah itu konsepnya tidak terpisah. paham ya. Jadi mempersiapkan pedestrian bawah tanah harus terintegrasi dengan pedestrian di atas permukaan tanah. Oh ya, satu lagi, di bawah permukaan tanah, di dalam, di bawah permukaan tanah juga harus memperhatikan yang terutama aspek dari safety dan security. Safety, security, dan comfort. Supaya manusia yang memang melintas di area itu tetap sehat, aman, dan juga nyaman begitu.
7: Untuk itu, PT MRT Jakarta merancang kawasan ini bukan hanya sebagai jalur perpindahan orang, tapi justru memiliki daya tarik sebagai tempat tujuan.
13: Kalau di fase 1, GTL memang lebih banyak ke grab and go. Karena lagi-lagi ini adalah experience pertama, orang datang, mau ke kantor gitu ya. Mereka mau langsung kayak mau beli ini, terus berangkat deh gitu ya. Itu yang kami awalnya kami kembangkan. Lalu kami pengen di sini adalah destination oriented yang ditunjukkan untuk membentuk one stop shopping destination. Karena memang lagi-lagi ini yang pertama nih gitu ya, belum pernah ada gitu kan ya. Tapi Pak Fajar juga sebutkan bahwa kami pengennya pada saat orang datang mereka nggak kayak cuman grab and go lagi, bahwa mereka stay, mereka bisa lihat bisa ngapain sih di sini gitu ya, nggak hanya makanan aja.
7: Nantinya akan ada 25 area komersil mulai dari fashion, service, lifestyle, hingga ruang seni, pameran, aktivitas kreatif, dan titik temu bagi para penggunanya. PT MRT Jakarta juga memprediksi akan ada penambahan penumpang hingga 6.000 orang dengan kehadiran Extended Concourse Bundaran HI ini. Harapannya menyambut 5 abad Jakarta, kawasan berorientasi transit di bawah tanah seperti ini bisa menjadi jawaban atas akses yang lebih inklusif bagi masyarakat. Putri Demes, Jakarta.
6: Misteri hilangnya ratusan orang di Pulau Jeju, Korea Selatan, memicu sorotan terhadap kinerja polisi. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Today.

kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis. Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: memang tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG, betul.
1: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Kebakaran melanda sejumlah kawasan hutan di Aljazair. Api terdeteksi di 193 titik. Sementara itu di Jepang, hujan deras melanda kawasan Hakui, Prefektur Ishikawa yang menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas umum hingga mengganggu layanan kereta api.
1: Kepulan asap membumbung tinggi hingga menutup langit akibat kebakaran hutan di Aljazair. Sementara itu, petugas pemadam berjibaku untuk mengendalikan banyak titik api yang berkobar di seluruh negeri. Hingga Kamis pagi waktu setempat, Dinas Perlindungan Sipil Aljazair menyatakan kebakaran yang terjadi tercatat sebanyak 193 titik. Di antaranya sebanyak 140 titik api telah berhasil dipadamkan, sementara 46 titik lainnya masih berlangsung operasi pemadaman. Peristiwa kebakaran ini telah menewaskan 12 orang di 3 provinsi, meliputi 5 orang di Jijel, 4 orang di Bezaya, dan 3 orang lainnya di Tizi Ouzou. Atas peristiwa ini, Presiden Aljazair Abdel Majid Tebboune menetapkan masa berkabung nasional selama 3 hari. Hujan deras yang terjadi di Hakui, Prefektur Ishikawa, Jepang memicu banjir. Dalam kurun waktu 24 jam hingga pukul 14.30 waktu setempat, Hakui mencatatkan curah hujan sekitar 350 mm dan menjadi rekor bagi kota ini. Hujan ini menyebabkan jalanan terendam, tanggul sungai rusak, hingga layanan kereta api terganggu. Atas hal tersebut, pada Kamis pagi, Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan darurat hujan tingkat tertinggi atau level 5 untuk kawasan Hakui dan beberapa wilayah lain di Prefektur Ishikawa dan Toyama. Peringatan ini kemudian diturunkan ke level 3 menyusul redanya hujan untuk sementara waktu.
0: Misteri hilangnya ratusan orang di Pulau Jeju, Korea Selatan memicu sorotan terhadap kinerja polisi. Presiden Lee Jae-myung menuntut reformasi setelah sejumlah laporan diduga ditutup tanpa memastikan keselamatan orang yang dilaporkan hilang. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Tiffany Raitama, salam sehat, sampai jumpa.
2: Garis polisi membatasi lokasi penemuan jasad Jang Miran di Pulau Jeju. Perempuan berusia 37 tahun itu ditemukan meninggal dunia setelah hilang selama 104 hari. Jasadnya ditemukan hanya beberapa ratus meter dari tempat ia pernah menginap. Kasus ini menjadi kontroversi karena polisi diduga menutup laporan kehilangan Jang tanpa memastikan kondisinya. Dalam 3 hari hingga 24 Agustus, 4 orang yang dilaporkan hilang di Jeju ditemukan meninggal dunia. Keempat kasus disebut-sebut tidak saling berkaitan. Namun, 2 laporan diduga ditutup oleh petugas yang sama. Polisi kini meninjau seluruh 298 laporan orang hilang yang pernah ditangani petugas tersebut. Sekitar 10 laporan diperiksa karena diduga ditutup secara tidak benar. Lee Jae-myung juga meminta pemerintah mempertimbangkan pembentukan badan khusus untuk mendorong reformasi kepolisian.

Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Rosalyn Hugh dan berikut 3 topik utama kami hari. Pemerintah menepis isu yang menyebut daya beli masyarakat sedang mengalami pelemahan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebut kondisi perekonomian nasional masih berada di jalur positif. Pemerintah resmi targetkan nilai transaksi Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas 2026 mencapai angka 40 triliun rupiah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menepis isu yang menyebut daya beli masyarakat sedang mengalami pelemahan. Kondisi perekonomian nasional masih berada di jalur positif, tercermin dari pertumbuhan ekonomi hingga semester 1 2026 yang mencapai 5,45% secara year-on-year.

0: Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menepis isu yang menyebut daya beli masyarakat sedang mengalami pelemahan. Kondisi perekonomian nasional masih berada di jalur positif, tercermin dari pertumbuhan ekonomi hingga semester 1 2026 yang mencapai 5,45% secara year-on-year.
1: Kondisi perekonomian Indonesia dinilai masih berada di jalur positif. Hal ini terlihat dari sejumlah indikator utama. Salah satunya adalah lonjakan penjualan kendaraan listrik selama semester pertama tahun 2026. Ditemui di kantor Kementerian Perdagangan pada Kamis siang, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan penjualan kendaraan listrik baik jenis hybrid maupun baterai mengalami peningkatan impresif hingga 80% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selain itu, indeks keyakinan konsumen juga tercatat konsisten berada di atas angka 100. Optimisme juga datang dari sektor retail dengan segmen pasar domestik yang kian kuat. Di mana menurut Airlangga, dari sekitar 800 merek yang beredar di pasar nasional, sebanyak 500 diantaranya merupakan merek lokal milik perusahaan nasional.
2: Perekonomian kita sampai dengan semester 1 masih tumbuh 5,45%. Dan artinya itu adalah salah satu pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Jadi ekonominya tinggi. Kemudian kedua, kemarin dalam pameran otomotif GIAS dan juga penjualan daripada electric vehicle di semester 1 itu naiknya juga cukup impresif, hybrid maupun baterai EV itu sampai 80% dibandingkan tahun lalu. Jadi kalau itu kita melihat sebetulnya ekonomi kita tracknya masih berjalan dan indeks keyakinan konsumen juga masih di atas 100.
1: Untuk menjaga momentum pertumbuhan tersebut, pemerintah terus menjalankan strategi menjaga daya beli masyarakat hingga akhir tahun.
2: Tentu ini yang momentum ini yang terus kita jaga dan pemerintah tentu mendorong daya beli dengan berbagai program yang seperti di kuartal ini masih ada bantuan beras untuk masyarakat sampai desil keempat 10 kg. Jadi tentu dan beberapa program termasuk gaji upah yang 10 juta diberikan PPH ditanggung pemerintah itu misalnya tambahan sekitar 2 sampai 2,5 juta per buruh atau pekerja atau karyawan.
1: Airlangga menambahkan, pemerintah juga memberikan insentif melalui skema pajak penghasilan PPH ditanggung pemerintah bagi pekerja dengan gaji hingga 10 juta rupiah, hingga bantuan pangan beras sebanyak 10 kg per bulan hingga Desember. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
0: Pelaku usaha e-commerce menyambut baik wacana penundaan pajak marketplace baru yang diwacanakan Menteri Keuangan akan diterapkan mulai tahun 2027. Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia Budi Primawan menyambut baik rencana penundaan tersebut. Penundaan memberi waktu lebih panjang kepada pelaku usaha digital untuk persiapan dan sosialisasi kepada user. Sebelumnya, pemerintah memutuskan menunda penerapan pemungutan pajak penghasilan PPH Pasal 22 oleh platform Marketplace hingga 31 Oktober 2026. Penundaan dengan alasan kondisi ekonomi daya beli masyarakat serta terkait dengan kesiapan implementasi di ekosistem perdagangan digital. Adapun profesional pemungutan yang sudah sempat dilakukan e-commerce sudah dilakukan mekanisme pengembalian.
3: Yang kita tunggu adalah suratnya dulu. Tapi intinya kalau kami sih sudah siap. Tapi akan lebih baik lagi kalau diberi waktu lebih lama lagi untuk mempersiapkan para seller ini dalam memotong pajak mereka gitu. Kita sih berharap di sampai Januari 2027 ya. Nah, sekalian buka tutup buku pajak gitu. Tapi ya nanti kami sedang tunggu suratnya dulu. Karena di surat yang kemarin kami terima di sampai Oktober saja gitu.
0: Upaya menutup celah kebocoran kekayaan negara dari sektor ekspor sumber daya alam menjadi sorotan dalam roundtable discussion di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis siang. Forum ini membahas pentingnya tata kelola dan pengawasan transparan guna mengatasi praktik under-invoicing dan transfer pricing pada ekspor komoditas strategis. Salah satu fokus utama adalah peran serta terobosan platform digital PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI dalam mengelola serta memantau alur transaksi ekspor negara.
4: Upaya memperkuat pengawasan ekspor dan menutup celah kebocoran kekayaan negara menjadi topik utama dalam roundtable discussion Nagara Institute dan Akbar Faisal Ansensor di Palembang. Nilai ekspor CPO, batubara dan Vedro Alloy mencapai 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.171 triliun rupiah. Dari 20 komoditas ekspor terbesar, 16 diantaranya merupakan sumber daya alam yang belum menjadi produk jadi sehingga membutuhkan pengawasan ketat agar optimal bagi penerimaan negara. Peneliti Nagara Institute, Edi Sewandono menyebut, ada kesenjangan antara nilai ekspor dan penerimaan negara. PT DSI dinilai dapat membangun sistem terintegrasi

0: nelaah terkait under invoicing dan transfer pricing. Sementara di lapangan itu masalahnya lebih kompleks terkait ekspor itu. Mata rantai dari supply chain ini belum dibenahi sebelumnya oleh lembaga yang terkait, lembaga teknisnya ya. Kemudian bagaimana kalau nanti terdampak lingkungan ya, banjir, karhutlah ini.
1: Menjawab tantangan tata kelola tersebut, Managing Director Business Tri dan Antara Aset Management Febriandi Edi menjelaskan bahwa PT DSI fokus membangun platform digital berbasis data dan teknologi guna meminimalkan intervensi manusia. Platform fase pertama ini telah melacak 6.500 transaksi ekspor senilai 90 juta ton di 50 pelabuhan, 25 provinsi, dan 100 negara tujuan, di mana ditemukan potensi 5 miliar dolar Amerika Serikat yang masih membutuhkan validasi lebih lanjut terkait under invoicing.
2: Ya, kan tujuannya semua tadi sepakat bahwa tujuannya baik, ini penting bagi negara dan DSI harus berhasil. Tentu masukan kritik itu bagus ya, kalau itu membangun kita bisa berdiskusi, memperbaiki dan membuat lebih baik. Tapi kalau saya tadi lihat kan argumennya cuma kita cukup sejalan ya, bahwa semua yang kita bangun dan kita lakukan ini kan untuk perbaikan tata kelola dan membuat tata kelola ekspor kita dengan lebih baik. Nanti kan tentu dalam perjalanannya kita bisa membangun DSI menjadi lebih kuat lagi dengan masukan dari banyak pihak.
1: Integrasi teknologi dan pengawasan ekspor diharapkan menutup celah kebocoran penerimaan negara sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi daerah. Dono Purwanto, CNN Indonesia, Palembang, Sumatera Selatan.
3: Pemerintah mempercepat persiapan pembentukan bursa komoditas strategis termasuk mineral. Pemerintah membentuk tim bersama OJK dan berkoordinasi dengan Danantara untuk menyiapkan bursa baru tersebut. Namun jenis komoditas strategis yang akan masuk dalam bursa masih menunggu penetapan OJK. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut pemerintah melalui Bappebti bersama dengan OJK telah membentuk tim untuk menyiapkan pembentukan bursa komoditas baru. Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan Danantara dan pihak terkait lainnya. Menurut Mendag, Polda, pola kerja tim seperti ini akan serupa dengan pembentukan bursa untuk produk kripto terkait komoditas yang akan diperdagangkan. Pemerintah masih menunggu penetapan OJK termasuk komoditas strategis seperti mineral dan sawit. Kementerian Perdagangan siap memberikan pendampingan dan asistensi dalam pembentukan bursa baru sambil menunggu penetapan komoditas strategis yang akan masuk dalam bursa.
4: Nanti sawit sementara memang jadi nanti ada aturan khusus dari OJK, komoditas strategis apa yang kita masih nunggu ya, komoditas strategis apa saja yang akan ditentukan oleh OJK. Jadi pada prinsipnya kita siap membantu mendampingi atau asistensi untuk pembentukan bursa.
3: Pengembangan bioenergi dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu pokok bahasan dalam Aspebindo Bioenergy Business Summit 2026. Sejumlah isu strategis dibahas mulai dari pengembangan B50 dan Green Diesel, roadmap bioetanol, biomasa hingga waste to energy. Ketua Umum Aspebindo Angga Wira mengatakan, Aspebindo saat ini tengah melakukan transformasi dengan mulai memperkuat jaringan bisnis di sektor energi terbarukan. Bioenergi dipilih karena memiliki prospek besar seiring arah transisi energi pemerintah. Terlebih Indonesia memiliki potensi sumber daya bioenergi yang melimpah. Wakil Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Dias Hendro Priyono mengatakan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Dari sekitar 140 ribu ton sampah yang diproduksi setiap hari, baru sekitar 25% yang berhasil dikelola.
5: Kalau PSEL, sebenarnya kan awalnya ini kita sangat-sangat memerlukan PSL karena kalau kita lihat kondisi sampah di Indonesia sekarang ini dari 140-an ribu ton per hari yang diproduksi oleh seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ini hanya sekitar 25% yang terkelola, sisanya tidak terkelola. Jadi kita harus punya terobosan khusus bagaimana caranya supaya bisa mengelola ini, karena kalau tidak hasilnya nanti bisa macam-macam ya, sampahnya bisa jadi mikroplastik, lalu kalau dibiarkan dibakar bisa jadi dioksin, dan kalau nggak numpuk nanti di TPA, karena di TPA ini sekarang kita udah banyak banget

0: ratusan miliar ton sampah yang terkumpul di TPA.
1: Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026 menjadi tonggak baru dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Aturan tersebut diterbitkan untuk memastikan ketepatan standar kompetensi seluruh kuasa wajib pajak sehingga dapat menekan risiko sengketa dan kesalahan administrasi perpajakan. Melalui aturan tersebut, seluruh kuasa wajib pajak diatur kualifikasi serta standar kompetensinya secara transparan. Hal ini bisa mendorong sistem perpajakan yang sehat dan adil bagi dunia usaha. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum IKPI Faudi Stawert dalam perayaan HUT ke-61 IKPI di Jakarta. Tidak hanya penegakan aturan, peningkatan literasi perpajakan bagi masyarakat dan dunia usaha diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan fiskal secara berkelanjutan. Dengan pemahaman yang baik, interaksi wajib pajak dan negara dapat berjalan adil, sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan negara.
2: Nah, ini PMK 44 tahun 2026 tentang kuasa wajib pajak, ini kami melihat ini suatu langkah maju. Kenapa? Karena undang-undang HPP memang sudah mengatur kuasa wajib pajak dibedakan atas tiga, yaitu konsultan pajak, pihak lain, dan keluarga. Itu di sisi undang-undang. Sedangkan implementasinya di sisi PMK waktu itu belum ada. Nah, dengan adanya PMK 44 ini menjadi tonggak yang baru, karena bukan hanya konsultan pajak yang diatur kompetensinya. Pihak lain, orang yang berhubungan dengan wajib pajak juga diatur kompetensinya. Artinya siapapun yang berhubungan dengan wajib pajak wajib mempunyai kompetensi yang sama.
1: Pemirsa, di tengah persaingan dengan minimarket modern dan belanja online serta saat ekonomi sedang lesu, warung sembako merupakan salah satu pilihan usaha yang selalu diminati masyarakat Indonesia. Kami akan mengulik cuan warung sembako. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia. Bisnis menjalankan bisnis warung sembako ternyata bukan sekedar soal jual beli, tapi ada strategi dalam mengatur stok, menghitung margin hingga memastikan omset benar-benar menghasilkan keuntungan. Dan hal-hal inilah yang banyak dibagikan oleh sosok viral saat ini, Ibu Rahyuni Nasution atau Ibu Yuyun, seorang pedagang warung sembako yang aktif berbagi tips bisnis lewat media sosial. Nah, hari ini Ibu Yuyun sudah hadir di studio bersama dengan kita untuk berbincang langsung bersama-sama. Nah, ini kita mau sapa langsung. Selamat pagi, Ibu Yuyun.
1: Pagi, Pak Uca.
0: Oke, mungkin boleh disapa pemirsanya, kenalan dulu. Bu Yuyun sudah lama berbisnis warung sembako, berapa tahun Bu? Di mana kalau boleh diceritakan ke pemirsa?
1: Kalau saya sebenarnya terjun di dunia warung sembako itu sudah 6 tahun, Mbak.
0: 6 tahun. Nah,
1: cuman saya fokusnya itu baru setahun belakangan ini. Karena sebelumnya itu saya kerja dulu. Kerja juga.
0: Oke, okay, nah, jadi.
1: Setelah itu, setelah 1 tahun belakangan ini saya memutuskan buat resign, yeah, buat pengen punya waktu yang lebih fleksibel, yes, terus melihat potensi ekonomi mikro di lingkungan sekitar juga, ternyata lumayan gitu, makanya memutuskan untuk resign dan fokus di warung sembako seperti itu, Mbak.
0: Iya. Kalau boleh tahu sebelumnya Ibu mungkin kerja apa atau ada background pernah belajar apa, pendidikannya seperti apa, Bu?
1: Justru saya PNS ini, penyuluh pertanian, tidak ada hubungannya sama warung sembako.
0: Iya.
1: Cuman saya belajar warung sembako itu dari suami gitu. Cuman kan kalau suami kan dia ini ya nggak bisa ngonten gitu. Makanya saya juga senang belajar bisnis gitu, Mbak. Makanya saya belajar bisnis, terus belajar dari suami juga dan mulailah ngonten gitu, Mbak.
0: Oke, jadi pertama kali suami berbisnis sebenarnya dagang warung sembako itu dari tahun 2012 ya. Kemudian 6 tahun terakhir Ibu mulai terlibat bantu suami. Awalnya kepikiran bisa ngonten itu gimana sih, Bu? Apakah kemudian banyak yang sering nanya-nanya tips sama Ibu, mungkin teman-teman sesama pengusaha warung sembako lainnya, atau memang Ibu ada keinginan untuk berbagi, seperti apa, Bu?
1: Iya, soalnya kan kalau dulu ya, saya kan dari Sumatera ya asalnya itu, terkenalnya itu warung ya warung Medan gitu. Kok sekarang itu kayak redup gitu saya bilang. Orang itu kayak salah fokus kayaknya mengurus warung sembako ini seperti itu. Makanya saya melihat banyak yang bangkrut teman-teman, warga-warga sekitar gitu ya. Makanya saya kepikiran buat bikin konten warung sembako ini seperti itu. Terus saya juga melihat tuh di sosial media gitu, banyak yang ngebagi kayak enak-enaknya aja, bagian enaknya aja, jarang yang mengungkapkan tentang pahitnya di balik warung sembako itu, susahnya mengatur stok, mengatur keuangan gitu kan. Makanya saya pengen nih berbagi tentang apa sih yang realitanya di warung, jangan dilihat dari enak-enaknya aja seperti itu. Kalau dilihat dari enaknya aja, dari suksesnya aja, mungkin ya semua orang pengen buka warung sembako, tapi kan ternyata di balik itu tidak yang seenak yang dibayangkan seperti itu, Mbak. Makanya saya pengen itu orang jangan salah fokus buka warung sembako, melihat enak-enaknya di konten di sosial media. Saya pengen berbagi cerita tentang realita warung sembako itu di sosial media saya seperti itu, Mbak.
0: Oke, jadi ada keresahan-keresahan Ibu. Seringkali banyak orang pengen segera memulai usahanya, tapi sebetulnya ada pengalaman pribadi juga mungkin ya, Bu, ya, dalam 6 tahun membantu suami. Nah, kesalahan-kesalahan apa aja sih, Bu, yang kemudian paling sering salah kaprah dari para pedagang warung sembako yang Ibu pribadi pernah mengalami dan mengatasinya gimana, Bu?
1: Kesalahan itu pasti mengatur stok ya. Kadang kita itu melihat ya, banyak kan sekarang tuh di marketplace barang-barang sembako yang banyak promonya. Ternyata itu walaupun dia viral di media sosial, ternyata belum tentu laku di daerah kita. Kita jangan ikut-ikutan menyetok barang itu walaupun viral di medsos, belum tentu cocok di warung sembako kita seperti itu. Terus kesalahan yang paling umum itu kesalahan mengatur duit gitu. Semua jangan mentang-mentang warung sembako kita seenaknya ngambil barang, terus seenaknya mengambil uang buat keperluan pribadi, itu yang paling fatal. Itu 90% kesalahan dari warung sembako itu dari situ. 90% kebangkrutan itu karena salah di pengelolaan keuangannya seperti itu.
0: Okay. Pengelolaan keuangannya tidak tercatat dengan baik, tidak terkompilasi dengan baik. Jadi seringkali mungkin kalau dilihat dari hitungan omsetnya besar-besar aja. Nah, bocor uangnya itu dari mana biasanya, Bu?
1: Ya itu tadi, uang warung sama uang pribadi
0: dicampur
1: gitu. Okay. Terus ya, itu 90% dari situ, Mbak. Terus yang kedua itu utang ya, apalagi kita warungnya itu di pemukiman warga, ya. Itu sering banget diutangin ya, apalagi targetnya itu biasanya warung-warung yang baru buka gitu biasanya buat cari langganan gitu kan. Okay. Kalau misalnya udah lama biasanya kita itu udah ngerti mana yang bisa diutangin, mana yang enggak gitu. Dan yang ketiga biasanya itu jarang sih mengambil keuntungan terlalu tipis gitu. Yep. Biasanya yang ketiga itu Mbak penyebabnya.
2: Okay. Nah ini udah tahun keberapa ngonten berarti Bu?
1: Baru dari Januari.
2: Oh Januari berarti 2020. Belum sampai setahun ya Bu
1: belum
2: ya?
1: Belum sampai setahun.
2: Oke, akhir tahun ini akan jadi setahun. Ibu, jadinya kalau setelah sepanjang hampir satu tahun ini ngonten, ada mungkin dampak-dampak ke warung sembako Ibu nggak? Misalnya jadi lebih banyak yang tahu, lebih laris atau gimana Bu?
1: Kalau dampaknya yang pasti dari supplier dulu ya. Mereka itu kayak lebih percaya gitu sekarang sama kita gitu Mbak. Terus pasti terus yang kedua jaringan ya. Yeah. Banyak. Ternyata setelah aku ngebahas tentang realitanya di dunia sembako itu banyak banget yang curhat, "Oh ya aku juga begini, aku juga begitu," gitu. Jadi kayak kita juga lebih punya jaringan dari seluruh Indonesia, bahkan dari Makassar, Kalimantan itu aku punya ini teman lah gitu di dunia sosial media gitu. Dan terus alhamdulillah juga banyak yang udah mulai ajak berkolaborasi gitu di sosial media.
2: Luar biasa gitu. Loh Bu Yuyun ini, jadi bukan hanya sekarang bisnisnya yang kemudian semakin berkembang karena kontennya, tapi juga aku lihat Bu Yuyun udah mulai ada tawaran-tawaran endorse ya Bu ya.
1: Alhamdulillah.
2: Oke, karena kalau kita lihat juga memang Bu Yuyun ini bikin konten-konten yang sangat menarik, bahkan kayaknya ada yang pakai animasi AI ya Bu ya.
1: Iya, aku coba belajar juga tentang animasi. Aku memang kalau waktu itu apa yang menarik aku rasa memang aku pelajari gitu Mbak gitu. Mbak.
2: Awalnya tujuannya memang pengen jadi content creator Bu atau sebenarnya iseng aja?
1: Iya, memang pengen jadi content creator itu tadi pengen menjawab keresahan ya masyarakat yang punya warung sembako di luaran sana. Dan melihat keresahan aku juga, banyak teman-teman yang aku kenal gitu yang udah warungnya tutup gara-gara manajemen yang buruk seperti itu Mbak.
2: Oke, nah sekarang kalau misalnya bicara mengenai warungnya dari Bu Yuyun sendiri ya. Bu Yuyun, kalau misalnya kita kaitkan dengan konten-konten Bu Yuyun, aku sempat lihat ada yang namanya slow moving, fast moving. Nah itu Bu Yuyun mungkin sekarang ada kesempatan untuk menjelaskan langsung ke pemirsa CNN Indonesia Business. Konsep-konsep atau hal-hal yang kemudian menarik nih untuk kemudian diketahui oleh para pelaku usaha warung sembako.
1: Kalau fast moving itu kan barang yang cepat banget muternya gitu, kayak barang harian yang pasti beras ya, telur, minyak itu. Itu biasanya kita melihatnya itu dari perputarannya, misalnya 2 hari udah habis. Kita kan kalau tiap belanja itu pasti ada tanggalnya ya. Oh iya, baru kemarin belanja udah habis. Oh iya, berarti cepat banget perputarannya seperti itu. Itu biasanya barang-barang fast moving itu aku sebut barang magnet ya. Kita itu nggak bisa ngambil keuntungan terlalu tebal di situ.
2: Contohnya apa aja Bu?
1: Itu tadi beras, minyak, telur. Itu keuntungan kita itu tipis-tipis bisa jangan terlalu tebal lah ngambil untungnya di situ. Untuk apa? Untuk magnet. Magnet orang datang ke warung kita biar warung kita dicap murah dulu. Nah, nanti setelah misalnya orang datang ke warung kita, mereka belanja, kita bisa ngambil keuntungan lebih banyak di barang-barang lain yang marginnya lumayan. Gitu kayak odol gitu, sabun gitulah. Okay. Terus bumbu dapur. Nah, kalau untuk slow moving itu biasanya aku kalau itu enggak stok banyak-banyak karena dia memang perputarannya itu ya pelan ya. Gitu. Dan biasanya orang-orang yang belanja bulanan yang ngambil gitu. Yang biasanya kayak sabun cair yang ukuran gede kan biasanya orang lebih suka ke minimarket kan. Betul. Gitu kalau beli-beli yang begituan. Makanya aku stoknya sedikit saja. Tapi memang kadang ada orang yang nyasar juga karena aku ngambilnya online dan di harganya lebih murah dibanding minimarket.
2: Lebih murah dibanding minimarket. Ini menarik sekali. Jadi ternyata kalau misalnya mau laris manis bukan kemudian semua dihajar rata. Harus murah enggak juga ya Bu ya. Tadi ada yang dinamakan fast moving, barang-barang yang perputarannya cepat. Ini memang gimana caranya kemudian bisa laris. Ya ambil keuntungannya, marginnya enggak boleh terlalu besar. Tapi tadi untuk barang-barang slow moving boleh lah ya. Agak di markup dikit. Nah kalau dari Bu Yuyun sebetulnya melihat persentase yang kemudian bisa diambil, cuan yang bisa diraup dari seorang pelaku usaha warung sembako itu persentasenya gimana sih Bu untuk tadi barang-barang slow moving atau fast moving, atau mungkin Ibu boleh share juga rata-rata omset yang kemudian cukup maksimal untuk ukuran warung sembako itu gimana Bu?
1: kalau untuk barang fast moving itu nggak boleh, nggak bisa ngambil 10%, misalnya 2-5% aja.
2: 2-5%.
1: Biar warung kita dicap murah dulu seperti itu. Baru nanti di barang-barang yang lain yang selain barang yang fast moving tadi kita boleh ngambil 10-20%. Bahkan untuk snack repack di tempat aku itu bisa keuntungannya sampai 40%. Sebenarnya snack repack yang aku bungkusin sendiri, perbal aku bungkusin sendiri, itu aku hitung keuntungannya sampai 40%. Itu benar-benar gurih banget sih gitu. Cuman orang kadang nggak ngeh gitu loh, kalau ternyata keuntungan kita itu di situ gitu. Orang kadang nggak ngeh, makanya aku selalu bilang jangan fokus ke rame-rame gitu, padahal cuannya tipis, capek kita nggak terbayar, masih ada biaya operasional gitu. Harus dipadupadankan juga dengan barang-barang yang memang kita harus ini ya,

0: menutupi biaya operasional kita seperti yes. itu, yang untungnya lumayan seperti itu.
1: Oke, okay, jadi tadi ada beberapa tips yang dibagikan oleh Ibu. Yang pertama adalah terkait dengan manajemen keuangannya tadi seperti apa, dan juga mengatur marginnya, mana barang yang boleh di markup lebih tinggi, mana juga yeah. yang hanya diperhitungkan tadi 2-5% aja keuntungannya. Yeah. Di luar itu mungkin ada tips-tips lainnya, apa yang kemudian keresahan Ibu yang paling sering banget dilihat dari warung-warung sembako saat ini, gimana harus mulai diubah, Bu?
0: Gengsi buat belajar itu.
1: Gengsi.
0: Waktu aku gengsi
1: okay. ya.
0: Gengsi buat belajar. Waktu aku bahas tentang manajemen keuangan warung itu, kita harus membagi dompet itu jadi 3 gitu ya. 90% itu karena kan kita ya kita bagilah, oh kita kalau untuk pembagian untungnya itu memang kita pukul rata 10% seperti itu ya. 90% untuk dompet modal, 2-3% untuk biaya operasional, dan 7-8% untuk pribadi. Nah itu ada yang komen, aku udah 20 tahun ngewarung, aku gak pernah menerapkan sistem itu, ada laris-laris aja, warungku masih jalan aja. Itu gak bisa ya, gak bisa kita terapkan ke semua warung. Itu mungkin dia begitu karena ada modal tambahan seperti itu. Yeah. Tapi buat orang yang mepet modalnya nggak bisa. Harus di manajemen keuangannya seini mungkin. Sebagus mungkin seperti itu, Mbak. Dan kalau misalnya untuk pengeluaran juga harus dicatat. Yeah. Ya, karena kita kadang ngambil dari warung, segala sesuatu kebutuhan kita dari warung gitu. Itu harus dicatat, nggak bisa nggak dicatat. Karena itu termasuk pengeluaran juga seperti itu. Dan juga untuk belajar sesimpel pakai kris gitu ya. Kadang orang batal belanja gara-gara nggak pakai kris ya. Harus kita mengikuti perkembangan zaman juga. Yeah. Jangan kita kayak gengs, pakai kris gitu. Ternyata banyak, kalau misalnya orang satu orang aja 50.000, 10 orang itu udah 500.000 omset kita hilang begitu saja gara-gara kita nggak pakai kris. Makanya dengan apalagi minimarket sekarang udah merajalela juga ya, di mana-mana ya orang bakal pilih ke minimarket kalau warung kita itu enggak punya ciri khas, enggak punya sesuatu yang mengikuti perkembangan zaman gitu, ketinggalan zaman lah istilahnya, dan orang bakal pilih ke minimarket gitu, yang lebih nyaman, lebih lengkap, dan juga ya pokoknya bikin pelanggan nyaman lah minimarket itu gitu.
1: Oke, menarik banget tadi Ibu bilang warung sembako itu harus punya ciri khas. Jadi gak boleh ikut-ikutan ya Bu ya, yang lagi ngetren, jualan apa, yang lagi viral, harus seperti apa marginnya. Karena setiap daerah mungkin kebutuhan dan permintaannya beda-beda ya Bu ya. Dan juga tadi penting untuk jangan stop belajar ya Bu ya. Harus terus beradaptasi dengan apa sih kemudian perkembangan digital yang ada saat ini, platform-platform apa aja yang kemudian dipakai oleh masyarakat berbelanja ya Bu ya. Catat juga cash flow. Nah, Ibu kan sekarang bukan hanya kemudian berjualan, tapi aktif konten juga ya Bu ya. Jadi rencananya mau jadi content creator atau lanjut fokus di warung sembako Bu?
0: Kalau aku sekarang memang fokusnya sekarang itu udah banyak ini ya, alhamdulillah ya, kayak jadi pemateri gitu. Memang aku pengen ini sih, emang kasih materi buat orang yang mau buka warung juga sih gitu. Biar nggak salah arah gitu, biar ada pedomannya sedikit lah dari aku gitu. Kalau untuk di warung sembako sebenarnya memang aku hanya bantu-bantu aja gitu. Okay. Sebenarnya itu suami kalau yang belanja itu dia. Palingan kalau dia belanja aku jaga seperti itu Mbak. Sebenarnya dia sih yang ini yang yang andil banget di warung sembako itu dia gitu. Okay. Aku mah hanya bantu-bantu aja.
1: Jadi kalau bisa jalan dua-duanya kenapa enggak ya Bu ya? Tapi yang pastinya keinginan Ibu untuk terus berbagi ilmu dan juga pengalaman kepada teman-teman pelaku usaha tetap terus ada. Oke, pertanyaan terakhir Ibu, tapi jawabnya cepat aja boleh ya. Jawab singkat, apa yang kemudian mau dijawab ya atau tidaknya seperti apa? Oke, langsung siap ya Bu ya, dijawab ya. Mana yang lebih bikin pusing? Ada pelanggan ngutang atau supplier telat kirim barang?
0: Pelanggan ngutang.
1: Pelanggan ngutang, boleh tapi Bu ngutang?
0: Boleh, tapi
1: masih boleh.
0: Pilih-pilih.
1: Oke, pilih-pilih orangnya ya. Oke, omset naik 2 kali atau followers naik 2 kali lipat?
0: Followers.
1: Oh, followers. Lebih tinggi dapat dari endorse kayaknya ya Bu ya. Oke, kemudian kalau harus pilih nih Bu nih. Mau punya 10 cabang warung atau 1 juta followers?
0: 1 juta pulau.
1: Biar yang jaga warung suami ya Bu ya. Ibu sibuk ngonten supaya nanti suami Ibu juga merasakan manfaatnya, warungnya makin laris-waris. Terima kasih banyak Ibu Rayuni, Ibu Yuyun sudah bergabung bersama kita. Tentunya harapannya Ibu sehat selalu, suami juga sehat selalu, diberikan keberkahan supaya bisa bagi-bagi ilmu terus buat para pelaku usaha warung sembako. Maju terus juga buat warung sembako Ibu. Salam buat keluarga, sehat selalu ya Ibu ya. Terima kasih banyak. Baik, pemirsa CNN Indonesia Business akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Tabik pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Assalamualaikum, Abang Empo. Nyok kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaye. Ada Empo Ciul, konten kreatornya Blak yang bikin orang terbahak.
1: Ceplas-ceplos, tapi emang apa adanya orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
2: Abang semua kita datang ke Jakarta mau ape aja.
0: Kagak ketinggalan rapper Betawi Kojek yang bikin lagu jadi asik.
3: Musik hip hop sama musik Tanjung Barat, gampang romong. Oh. Jadilah rap Betawi gitu.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Business. Aktivitas jual beli di Koperasi Desa Merah Putih di Cakung Timur, Jakarta Timur turut dimanfaatkan masyarakat dan pelaku UMKM untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan usaha. Sementara itu, operasional koperasi juga mendapatkan dukungan dari unsur kewilayahan termasuk Babinsa untuk membantu kelancaran aktivitas di lokasi.
1: Aktivitas jual-beli terlihat di Koperasi Desa Merah Putih binaan Korem 051 Wijayakarta, Cakung Timur, Jakarta Timur. Berlokasi di Jalan Jakarta Garden City, koperasi ini melayani masyarakat dari pukul 7 pagi hingga 7 malam. Berbagai kebutuhan pokok dan barang sehari-hari tersedia, termasuk untuk keperluan usaha UMKM. Salah seorang pembeli menilai harga sejumlah komoditas di koperasi ini lebih terjangkau dibandingkan di tempat lain.
2: Alhamdulillah, membantu ya. Ini kebetulan saya mau belanja buat Jumat Barokah. Saya besok mau pagi-pagi sembako.
3: Oh gitu.
2: Alhamdulillah dapat lebih murah minyak goreng.
3: Oh lebih murah. Oh.
2: Semoga yang lainnya bisa murah lagi.
3: Murah lagi, oke.
2: Okay. Jadi membantu masyarakat.
1: Operasional koperasi juga didukung jajaran TNI, khususnya Babinsa di wilayah Korem 051 Wijayakarta. Pasiter Kodim 0505 Jakarta Timur, Kapten Sukir, menyebut Babinsa terlibat sejak persiapan hingga operasional koperasi. Dukungan dilakukan dengan membantu mengkoordinasikan berbagai kendala operasional, termasuk pasokan listrik dan jaringan internet.
4: Ini sesuai dengan perintah petunjuk dari pimpinan kita, yaitu Bapak Dandrem 051, ya kan, Wijayakarta, kemudian Bapak Dandim 0505 Jakarta Timur, bahwa untuk personil yang terlibat dalam pembangunan ini, ya, kita masih standby dalam arti untuk mengawasi operasional daripada Koperasi Merah Putih ini. Kita bergandeng tangan dengan Forkompinda, dalam hal ini kita melaksanakan patroli-patroli, yaitu untuk menciptakan situasi yang kondusif di koperasi ini. Ya syukur alhamdulillah sampai saat ini, walaupun koperasi ini di tengah kota, di tengah perumahan, koperasi ini selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat.
1: Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih di Cakung Timur diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari. Bagi pelaku UMKM, harga komoditas yang terjangkau menjadi salah satu pilihan untuk menekan biaya kebutuhan usaha. Eko Budi, Jakarta.
0: Program Sekolah Rakyat Terintegrasi menjadi salah satu upaya membuka akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, termasuk anak-anak di kawasan transmigrasi. Pemerintah berencana segera membangun Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke yang saat ini masih menumpang bangunan di SMK Negeri 2 Merauke.
5: Pemerintah segera membangun fasilitas Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke pada Oktober 2026. Sejak diresmikan pada Oktober 2025 lalu, sekolah yang memiliki 100 siswa tingkat SD dan SMP ini masih menumpang bangunan di SMK Negeri 2 Merauke. Meski demikian, para siswa telah mendapatkan fasilitas pendidikan dan asrama mulai dari ruang kelas, tempat tidur, hingga ruang makan. Saat ditemui pada Kamis 27 Agustus, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Budi Sutomo mengatakan, Pemda Kabupaten Merauke telah menyiapkan lahan seluas 9 hektar di dekat Stadion Katalpal. Bangunan baru itu diharapkan bisa menampung hingga 1.000 siswa baik tingkat SD, SMP maupun SMA. Namun Budi menegaskan anak-anak yang berhak bersekolah di sekolah rakyat harus berasal dari kelompok ekonomi desil 1 atau 2.
6: Jadi dari Kementerian Sosial ada DTSN, itu ada masyarakat desil 1, desil 2. Jadi siswa kami berasal dari desil 1 dan desil 2. Jadi yang punya hak dan menikmati manfaat sekolah rakyat ini adalah anak-anak desil 1, desil 2 dari keluarga tidak mampu. Jadi di sini tidak boleh ada anak-anak titipan dan anak-anak yang di luar desil itu. Anak-anak yang tidak sekolah, anak putus sekolah atau rentan sekolah dari keluarga kurang mampu. Jadi bukan berarti pejabat bisa menitipkan anak-anak di sini, tidak boleh.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara mengatakan, keberadaan sekolah rakyat menjadi terobosan untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, termasuk anak-anak dari keluarga transmigran. Ia menemukan sejumlah siswa yang sebelumnya terancam putus sekolah karena keterbatasan akses pendidikan di daerah asal.
7: Di kawasan transmigrasi Maukaro, Kabupaten ND, kerusakan rumah sekitar 140 rumah di Embai, Kabupaten Nagekeo, ada sekitar 897 rumah. Kemudian di Bajawa, Ngada ada kerusakan 369 unit rumah, sedangkan di Komodo, Sano, Nggoang, Manggarai Barat ada sekitar 130 rumah. Kami tadi memberikan bantuan sembako sebagai bantuan awal saja pada saat tanggap darurat ini, antara lain berupa beras, gula, kopi, minyak goreng, makanan instan, teh, dan air mineral. Kemudian juga bantuan rehabilitasi sekolah.
5: Iftitah menambahkan pemerintah berencana mengintegrasikan program sekolah rakyat dengan pengembangan kawasan transmigrasi. Konsepnya, kawasan transmigrasi tidak hanya menyediakan tempat tinggal dan sentra ekonomi, tetapi juga fasilitas pendidikan dan kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat. Implementasinya akan diarahkan ke sejumlah kawasan transmigrasi yang tengah dikembangkan, termasuk di Papua dan Rempang. Satrio Adi, Nedi Pranedia, Merauke, Papua Selatan.
0: Pasar industri kemasan dan percetakan di Indonesia dinilai memiliki potensi yang sangat besar di kawasan Asia Tenggara. Hal ini ditunjukkan melalui gelaran pameran World Expo of Packaging Industry Southeast Asia atau WEPC 2026 di G Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ajang ini pun menjadi wadah pertemuan pelaku industri kemasan dari berbagai negara untuk mengeksplorasi teknologi, inovasi, hingga peluang bisnis di pasar Asia Tenggara.
8: World Expo of Packaging Industry Southeast Asia atau WEPC 2026 digelar di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta Pusat 27 hingga 29 Agustus 2026. Pameran percetakan dan kemasan skala internasional yang diselenggarakan oleh RX China bekerjasama dengan World Packaging Organization ini mempertemukan pelaku industri kemasan dari berbagai negara untuk mengeksplorasi teknologi, inovasi, hingga peluang bisnis di pasar Asia Tenggara. Berbagai segmen industri mulai dari bahan baku kertas, printing, dan converting hingga material ramah lingkungan hadir dalam pameran ini. Bagi para pengunjung, pameran ini menjadi jawaban atas kebutuhan bahan baku yang tidak merusak hutan, khususnya penggunaan kertas yang tersertifikasi demi mendukung kemasan berkelanjutan.
9: Dari supplier-supplier yang bisa menyediakan sustainable paper yang ecolabel, terutama yang FSC certified ya, karena paper itu kita

0: lumayan cari yang tidak merusak hutan gitu. Ini saya cari untuk packaging.
1: Ibu dari perusahaan juga ibu?
0: Ya ya, small ya kecil sih, kecil di Bogor.
1: Nah menurut ibu pameran ini gimana tuh?
0: Pameran ini saya baru pertama kali rame. Saya pikir banyak pilihan ya. Juga saya juga lihat ada yang juga menyediakan paper-paper yang sudah sustainable ya. Jadi bagus pameran ini.
1: Udah dapat tuh yang ikut
0: cari? Iya, tadi satu ya saya dapat. Nanti saya keliling lagi, coba nanti berapa yang saya dapat.
2: Dari saya punya perusahaan percetakan, kebetulan percetakan sebenarnya stiker sama mau cari percetakan apa gitu yang usaha baru lah.
1: Nah ini udah ada belum yang dicari di pameran ini?
2: Nah kebetulan tadi ada lihat tempat buat cetak telur sih, kayaknya itu menarik ya jadi sekarang.
3: Penyelenggara mencatat pertumbuhan industri percetakan di Indonesia yang mencapai 6-7% menjadi alasan utama Indonesia dipilih sebagai pusat gelaran WebC di kawasan Asia Tenggara.
4: 整个东南亚市场有将近6亿的人口， 那据一些国际的行业报告分析， 差不多整个东南亚市场 每年都有6%到7%的增长的速度， 在包装这个行业。 那印尼呢， 作为整个东南亚的重要的包装的制造基地， 它的增长势头是会非常的， 应该是在前列的。 所以我们觉得印尼这样的一个在东南亚里面第一大的人口大国，它是具有非常大的这个包装的潜力，所以我觉得这个是我们看中印尼市场非常重要的原因。
3: Melalui pameran ini diharapkan sinergi antara teknologi modern dan tren kemasan berkelanjutan dapat terus mendorong daya saing industri percetakan nasional di pasar internasional. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
5: Dan antara Indonesia resmi menggelar dan antara Housing Expo 2026 pada 27 hingga 30 Agustus 2026. Pameran hunian terjangkau kini tengah digelar di Nice Peak 2 Tangerang. Lantas seperti apa antusiasme masyarakat dan kemudahan pembiayaan yang ditawarkan? Kita terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Sufiani Tanjung dari lokasi. Baik, selamat pagi Sufi. Seperti apa antusiasme masyarakat dan bagaimana kemudahan pembiayaan yang ditawarkan? Silakan.
6: Ya Ocha, selamat pagi. Saat ini saya sudah berada di dalam venue dan antara Housing Expo yang digelar di Nice Peak 2 Banten, di mana saat ini kalau Anda menanyakan antusiasme dari pengunjung yang datang untuk melihat-lihat rumah serta segala kelengkapan yang terkait dengan perumahan, begitu di sini kita bisa lihat cukup ramai, di mana memang sepertinya aktivitas dari dan antara Housing Expo ini mulai meriah, mulai ramai dimulai pada pukul 10 pagi tadi. Kemudian di sini masyarakat tentunya bisa melihat-lihat beragam jenis hunian, mulai dari rumah tapak hingga apartemen. Kemudian juga terdapat sejumlah kemudahan pembayaran dan juga kemudahan atau harga yang bervariasi, di mana di sini ditawarkan rumah mulai dari harga ratusan juta hingga miliaran rupiah. Nah, di saat ini Anda bisa melihat bahwa memang penyelenggara ataupun juga tenant yang ikut berpartisipasi dalam event yang digelar hingga 30 Agustus ini menawarkan secara langsung, menjemput bola kepada para pengunjung, menawarkan apa yang mereka ingin jual di sini. Kemudian juga para pengunjung bisa bebas masuk ke dalam rumah contoh yang memang disediakan. Nah, misalnya saat ini di depan saya ini ada salah satu, sepertinya ini adalah apartemen, ini bukan rumah tapak, di mana di sini pengunjung bisa langsung dapat melihat begitu seperti apa besaran dari hunian yang nantinya bisa mereka pilih, kemudian juga apa saja fasilitas yang ada yang ditawarkan di dalamnya. Nah, baru saja saya melihat ini ada satu pengunjung. Halo Kak. Kak. Halo. Hai. Nah, barusan aku lihat kakak lagi lihat-lihat. Ini boleh kenalan dulu namanya siapa, kemudian mungkin boleh tahu sedikit ini mahasiswa atau udah
7: pekerja? Oke, saya dari Amel, kebetulan dari salah satu dan antara dari ID Survei, yaitu Sukovindo. Di sini sebagai pegawai, salah satu pegawai di Sukovindo.
6: Oke, ini pegawai tapi sebenarnya ada niat untuk beli-beli juga gitu ya, rumah atau mungkin apartemen?
7: Sebenarnya ada niatan, jadi mau kayak tertarik waktu ada acara Danantara Housing Expo ini, jadinya kayak oh ya udah sekalian aja datang ke sini buat lihat-lihat perumahan mana atau apartemen mana yang cocok mungkin gitu.
2: Barusan kan ngelihat apartemen ya, mungkin ada kecenderungan untuk membeli apartemen kah? Kemudian sudah dapat informasi apa saja nih dari penjualnya?
7: Oke, untuk yang barusan saya survei ini unit apartemen ya. Kebetulan kan karena saya emang belum married, jadi kayak tujuan utama mungkin saat ini adalah apartemen. Terus juga tadi dapat info menarik banget. Jadi untuk di acara ini sendiri ada promo khusus untuk acara ini. Jadi mungkin itu yang bikin makin tertarik ya untuk datang ke acara ini. Gitu.
2: Satu pertanyaan, banyak yang bilang katanya Gen Z itu nggak mungkin bisa beli rumah. Dengan adanya acara ini, kira-kira bisa dipatahkan nggak tuh mitos seperti ini?
7: Sebenarnya kalau lihat acara ini terus ngelihat harga-harganya, kemungkinan mungkin bisa dipatahkan ya mitos itu, karena di sini banyak banget promonya gitu. Jadi mungkin untuk Gen Z-Gen Z, kalau misalnya ada yang bilang Gen Z nggak mungkin bisa beli rumah, coba datang ke sini gitu.
2: Baik, terima kasih. Selamat apa kita bilangnya, berbelanja mungkin dapat hunian baru ya. Terima kasih banyak. Ya, tadi seperti yang Ocha sudah lihat, memang di sini ada beragam pilihan mulai dari rumah tapak hingga apartemen. Dan terkait dengan kemudahan pembayaran dalam expo yang digelar hingga 30 Agustus ini, memang promosinya adalah tersedia DP 1% dari harga keseluruhan rumah, kemudian juga terdapat bunga 2,75% dan juga tenor mencapai 30 tahun. Artinya memang di Danantara Housing Expo ini memang ditawarkan sejumlah kemudahan bagi Anda yang ingin memiliki rumah, agar bisa benar-benar memiliki rumah, termasuk bagi Anda para Gen Z. Dan apa saja yang sebenarnya bisa dilihat di sini? Karena tadi saya sudah menyebut beberapa kali bahwa memang di sini ada rumah tapak, kemudian apartemen. Secara keseluruhan terdapat sekitar 360 ribu unit yang ditawarkan dari 130 developer, baik itu swasta maupun BUMN. Nah, bagi Anda yang ingin datang ke pameran perumahan atau pameran hunian yang bisa Anda pilih langsung ketika Anda datang ke sini, Anda mungkin bisa berubah pikiran yang tadinya berpikir mungkin tidak akan bisa beli rumah dalam waktu dekat ini. Coba datang langsung ke sini dan coba nikmati kemudahan yang ditawarkan untuk bisa memiliki hunian impian Anda. Dan sekali lagi, acara ini digelar hingga 30 Agustus mendatang. Anda bisa langsung datang ke sini, kemudian langsung tanya-tanya, langsung cek, langsung lihat seperti apa sebenarnya hunian yang cocok bagi Anda sesuai tentunya dengan budget yang Anda miliki di kantong Anda saat ini. Ocha.
5: Baik, terima kasih Sufiani Tanjung melaporkan langsung dari Nice Peak 2. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa CNN Indonesia Business akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

akses dunia tak terbatas. Dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Stay there. Kapan aja dan di mana aja. Cupu, cuma buat kamu. Download dan register sekarang.

0: Masih di CNN Indonesia Business, pemirsa, pemerintah resmi menargetkan nilai transaksi Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas 2026 mencapai angka 40 triliun rupiah. Target tersebut naik sekitar 10% jika dibandingkan capaian Harbolnas tahun 2025 lalu sebesar 36,4 triliun rupiah.
1: Dalam kick-off road to Harbolnas 2026 di Kementerian Perdagangan Jakarta Kamis pagi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menargetkan transaksi Harbolnas 2026 menembus 40 triliun rupiah. Target ini naik sekitar 10% dari capaian tahun lalu sebesar 36,4 triliun rupiah. Pemerintah berharap lonjakan transaksi Harbolnas turut mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya pada kuartal keempat 2026. Targetnya pertumbuhan ekonomi kuartal 4 mendekati 6% sebagai pijakan menuju target pertumbuhan 6%

0: 2027.
1: Terkait dengan Hari Belanja Nasional yang akan diselenggarakan tanggal 10 sampai 16 ya di bulan Desember, di mana tahun lalu itu bisa mencapai sekitar 36 triliun dan tahun ini diharapkan bisa naik 10%, dan ini menjadi penting untuk pendorong bagi pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat.
0: Selain mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat, Harbolnas juga diharapkan menjadi stimulus daya beli masyarakat menjelang akhir tahun. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut Harbolnas sekaligus menjadi momentum memperluas akses pasar bagi produk lokal dan UMKM di pasar digital.
2: Harbolnas bukan sekedar momentum untuk berbelanja, tapi juga merupakan momentum strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di kuartal 4, kemudian juga menjadi stimulus peningkatan daya beli masyarakat menjelang akhir tahun dan juga memperluas akses pasar bagi produk lokal, produk UMKM kita di pasar digital khususnya produk-produk di dalam negeri.
0: Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia Budi Primawan menyebut rangkaian Road to Harbolnas 2026 telah dimulai sejak kick off. Program ini tidak hanya mendorong aktivitas belanja, tetapi juga memperkuat kesiapan UMKM dan membuka peluang generasi muda di ekonomi digital.
3: Kami hanya akan menambahkan dari IDH, kita akan menjelang-jelangkan Road to Harbolnas yang dimulai dari hari ini sampai nanti awal Desember. Road to Harbolnas itu terdiri dari tiga bagian, yaitu Goes to Campus, di mana kita memperkenalkan e-commerce bukan sebagai tempat belanja aja, tapi juga ada tempat untuk berkreasi, berinovasi, bahkan melakukan bisnis di e-commerce itu. Lalu IDEA UMKM Workshop itu sebenarnya untuk para UMKM dalam menyiapkan diri menjadi pedagang di online. Yang ketiga, kita akan adakan bazar online nanti untuk bazar itu offline, tapi untuk memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat lebih luas lagi.
0: Dengan berbagai persiapan dan program pendukung, Harbolnas 2026 diharapkan dapat berjalan sukses serta memberikan manfaat bersama bagi konsumen maupun pelaku usaha lokal. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
4: Di tengah pesatnya transformasi digital di Indonesia, sektor data center dinilai memiliki peluang besar untuk menarik investasi. Namun di tengah potensi tersebut, pelaku industri justru masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari penyelesaian proyek dalam waktu singkat hingga kesiapan sumber daya manusia. Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk menarik investor, termasuk investor asing, untuk mengembangkan industri data center. Namun masuknya investasi tersebut perlu didukung kebijakan yang mampu menciptakan iklim investasi sekaligus memperkuat daya saing industri dalam negeri. Di sisi lain, pembangunan data center juga memiliki tantangan tersendiri. Penyelesaian proyek dalam waktu relatif singkat harus tetap diimbangi dengan standar kualitas dan kesiapan teknologi. Kondisi ini mendorong pelaku industri untuk memperkuat kemampuan engineering, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta memperkuat kolaborasi dalam setiap proyek.
5: Indonesia mungkin salah satu negara yang sudah mulai dilirik oleh para investor luar, tapi bagaimanapun, saya pikir peranan pemerintah di sini cukup signifikan, karena pemerintah harus mensupport kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah. Ini harus bisa mensupport investor supaya masuk ke Indonesia dan dapat membangun data center yang ada sesuai dengan kebutuhan market, Pak.
4: Pemirsa, tidak hanya memiliki sumber daya nikel yang melimpah, Indonesia juga memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama industri baterai dunia. Di tengah pesatnya elektrifikasi dan transisi energi, peluang membangun ekosistem baterai dari hulu hingga hilir semakin terbuka. Mulai dari hilirisasi bahan baku, penguasaan teknologi hingga penguatan pasar domestik. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada CNN Indonesia Business kali ini. Saya Rosalyn Hiu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
6: Indonesia terus memperkuat posisinya dalam peta industri baterai dunia. Selain memiliki cadangan nikel yang melimpah, Indonesia juga menjadi pasar strategis di tengah pesatnya elektrifikasi dan transisi energi. Peluang membangun rantai nilai baterai dari hulu hingga hilir pun terbuka. Mulai dari pengolahan bahan baku, manufaktur, pengembangan teknologi hingga penyimpanan energi dan kendaraan listrik. Hal ini menjadi bagian dari agenda International Battery Summit 2026 yang diselenggarakan di G-Expo Jakarta. Forum ini menghadirkan pemerintah, industri, akademisi, peneliti, investor, dan pelaku teknologi dari lebih 40 negara untuk menjadi ruang bertukar perspektif sekaligus memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem baterai global.
7: Kenapa Baterai Summit ini harus ada di Indonesia? Karena Indonesia itu menjadi hub, market terbesar di ASEAN, menjadi hub, kemudian punya sumber resources, kemudian juga electrification-nya juga berkembang, dan juga sekarang banyak policy dari pemerintah yang desalinisasi, kemudian menggunakan BESS 100 GW yang baru diresmikan kemarin. Jadi semuanya membutuhkan baterai, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, baterai ini, kalau kita bicara baterai, itu bukan baterai seutuh baterai. Gitu. We have to discuss about the supply chains, nahide mining-nya, betul ya. Apa yang membuat baterai ini dari nikel, mangan, kobalt, dan sebagainya proses, sehingga di astacita presiden itu ada nomor 5 itu downstreaming of the nikel resources. Ya. Itu harus dilanjutkan sampai kita bisa menjadi produsen baterai material.
6: Asisten Deputi Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rida Yasser menyebut, pengembangan industri baterai harus sejalan dengan hilirisasi. Nikel diolah menjadi material hingga produk jadi di dalam negeri dalam upaya meningkatkan nilai tambah dan manfaat ekonomi bagi Indonesia.
8: Baterai Indonesia itu sama dengan hilirisasi yang lain, yang ingin dicapai paling besar buat negara adalah hilirisasinya harus atau produksinya harus dibuat di dalam negeri sebanyak mungkin. Jadi mungkin beberapa material import itu masih ada yang kita perlu import, tapi sebagian besar kita sudah punya semua bahan bakunya. Nah, bahan mentah dijadikan bahan baku sampai menjadi baterai pack jadi, itu yang kita ingin dapatkan ada nilai tambah. Jadi kalau kita biarkan kita mengekspor hanya nikel mentah, yang dapat nilai tambahnya nanti negara asing kemana itu diekspor dan kita kembali lagi beli baterainya udah jadi mahal. Nah, kita maunya semua dibuat di sini.
6: Hingga Juni 2026, populasi kendaraan listrik Indonesia mencapai 493 ribu unit. Sektor ini juga telah menarik investasi sekitar 30,5 triliun rupiah. Indrayani Laksmi, Softan Herdiagama, Jakarta.

0: tengah.
1: Karhutlah menelan korban jiwa, seorang relawan pemadam di Kota Palangkaraya meninggal dunia usai mendapatkan perawatan medis. Sementara di Palembang, seorang petugas damkar mat jatuh pingsan lantaran kelelahan ketika bertugas. Harga daging ayam dan telur terus mengalami kenaikan, tidak hanya pembeli, pedagang pun mengeluhkan kenaikan harga. 12 orang tewas dalam kebakaran hutan di Aljazair. Api terdeteksi di 193 titik di 3 provinsi. Halo, selamat siang. Selain 3 topik utama tadi, kami juga masih menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Tiffany Raitama, kita mulai News Hour siang ini selengkapnya. Dua remaja tunanetra asal Jawa Tengah ditemukan telantar di musola terminal kota Mojokerto, Jawa Timur. Keduanya mengaku menjadi korban bullying dan memilih kabur dari pondok pesantren di Yogyakarta. Sementara itu di Makassar, seorang remaja yang diduga pernah melakukan aksi penyerangan dengan cara membawa pistol dan menendang motor ditangkap serta diamuk warga.
2: Dua remaja tunanetra ditemukan terlantar di musola terminal bus Kertajaya, Kota Mojokerto, Jawa Timur pada Rabu. Keduanya ditemukan warga di pelataran musola dengan membawa tas dan peralatan seadanya. Petugas Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yang mendapat laporan dari petugas Dishub Terminal Kertajaya langsung datang ke lokasi. Salah satu dari mereka menangis ketika dibujuk untuk kembali pulang. Warga yang menemukan dua remaja ini menyebut keduanya turun dari bus dan dibawa oleh seseorang ke musola. Keduanya mengaku nekat kabur karena jadi korban perundungan di salah satu pondok pesantren di Kota Yogyakarta.
3: Ini informasinya anak dari keluar dari pondok gitu loh, lari dari pondok karena sering dibully.
4: Di mana pondoknya?
3: Pondoknya dari Jogja katanya.
2: Pekerja sosial Dinsos Kabupaten Mojokerto mengatakan pihaknya saat ini memberikan pendampingan awal. Rencananya kedua remaja itu akan dikembalikan ke pihak keluarga di Brebes dan Wonogiri. Pihak Dinsos belum bisa memastikan penyebab keduanya kabur dari salah satu pondok pesantren di Yogyakarta. Seorang remaja diamankan oleh warga di sekitar Jalan Temajene, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis dini hari. Beberapa warga bahkan sempat meluapkan kekesalannya dengan memukul remaja tersebut. Remaja ini sebelumnya viral di media sosial karena aksinya menenteng pistol dan menendang sejumlah motor yang terparkir di Jalan Langgau, Kecamatan Bontoala, Makassar pada Mei lalu.
5: Dirusaki?
6: Iya, ditendang. Di...
5: Apa masalahnya memang waktu itu, Pak?
6: Kita tidak tahu itu masalah apa.
5: Tapi iya. Dia yang bawa pistol waktu itu ya?
6: Iya, dia yang bawa pistol waktu itu.
5: Permasalahannya waktu itu?
6: Itu kita juga tidak
5: penyerangan ya waktu itu ya?
6: Iya, penyerangan istilahnya.
2: Aparat Polsek Panakukang yang tiba di lokasi langsung mengamankan pria tersebut dan membawanya ke Rumah Sakit Polri Bayangkara guna proses lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur kembali terbakar. Kali ini area yang terbakar berada di jalur pendakian Gunung Semeru. Kebakaran hutan dan lahan juga kembali terjadi di kawasan Bromo di Kabupaten Probolinggo. Api membakar vegetasi di tebing sekitar Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari.
7: Kebakaran hutan kembali terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Titik kebakaran berada di kawasan Ranu Kembar yang terletak di atas kawasan Ranu Kumbolo. Asap dari lokasi kebakaran tampak membubung ke udara. Petugas diterjunkan ke lokasi untuk melakukan upaya pemadaman serta membuat penyekat agar api tidak meluas.
8: Sampai dengan hari ini tanggal 27 Agustus 2026, titik api yang belum bisa dipadamkan berada di kawasan Ranu Kembar. Lokasi Ranu Kembar itu berada di atas Ranu Kumbolo dengan jarak tempuh 1 jam dari Ranu Kumbolo.
7: Kebakaran berada di kawasan jalur pendakian Gunung Semeru. Untuk keselamatan pendaki, TNBTS menutup sementara jalur pendakian. Hingga Kamis pagi, petugas masih melakukan upaya pemadaman dan penyekatan di lokasi kebakaran. Kawasan Bromo kembali dilanda kebakaran pada Kamis. Api membakar vegetasi kering di sepanjang tebing sekitar Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Tiupan angin kencang membuat api cepat merembet dan membakar vegetasi di lereng tebing. Petugas gabungan TNI Polri, BPBD, dan relawan langsung melakukan pemadaman. Namun medan terjal dan tebing curam menjadi kendala. Petugas harus menarik selang air sepanjang sekitar 500 meter menuju titik api. Sementara angin yang bertiup ke arah timur laut membuat api terus merembet mendekati sejumlah penginapan di kawasan Cemoro Lawang. Asap pekat juga menyelimuti kawasan dan mengarah ke permukiman. Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu pernafasan warga.
0: Pagi juga ada di atas ini.
4: Bapak enggak ini atau ngungsi dulu atau gimana? Kan asap mengarah ke rumah Bapak.
0: Oh enggak.
7: Hingga kini petugas gabungan masih terus berjibaku memadamkan api. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kebakaran melanda kawasan hutan di jalur pendakian Gunung Latemojong, Kabupaten Nderekang, Sulawesi Selatan. Petugas terus berupaya memadamkan api, namun lokasi kebakaran yang berada di pos 3 pendakian di ketinggian 2020 meter di atas permukaan laut sulit untuk dijangkau. Api membakar kawasan Pegunungan Latemojong, Kabupaten Nderekang, Sulawesi Selatan sejak hari Kamis. Petugas kehutanan kesulitan menjangkau titik kebakaran lantaran lokasi hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Titik kebakaran berada di Lantang Nase atau pos 3 jalur pendakian Gunung Latemojong di ketinggian 2020 meter di atas permukaan laut.

0: asumsi kami sementara mengatakan bahwa dari total kebakaran yang ada di Kabupaten Nenrekang yang merupakan jadi kewenangan KPH Matalo adalah faktor kesengajaan, dan ini menjadi bagian dari evaluasi kita untuk memantau aktivitas-aktivitas masyarakat yang ada di dalam kawasan hutan.
1: Kita ke informasi lain, seorang ibu rumah tangga menjadi korban penjambretan ponsel di depan rumahnya di kawasan Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Korban sempat terseret motor pelaku ketika berusaha mempertahankan ponsel milik anaknya. Sementara itu di Tasikmalaya, seorang emak-emak mengaku disekap serta akan dipekerjakan menjadi wanita penghibur. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata sengaja kabur dari rumah karena sering cekcok dengan suaminya.
2: CCTV merekam detik-detik seorang emak-emak berusaha mempertahankan ponsel anaknya yang dijamret di kawasan Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Emak-emak tersebut bahkan sempat terseret motor pelaku. Meski sudah berteriak dan berusaha mengejar, pelaku berhasil melarikan diri. Kejadian bermula saat anak sang ibu keluar rumah sambil memegang ponsel. Tiba-tiba pelaku yang mengendarai motor merampas ponsel tersebut. Sang ibu dan kedua anaknya kemudian berusaha mengejar pelaku namun gagal.
3: Itunya pakai celana pendek, pakai helm, terus kencang banget katanya. Orang-orang saya sampai ke itu, ke bawah, ya lumayan dari sini ke sana lah.
4: Keseret
3: ya. Untung kagak jatuh lah. Anaknya sampai pada nangis, jadi sekarang pada takut kok.
2: Peristiwa penjambretan ini telah dilaporkan kepada polisi untuk ditindaklanjuti. Di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang ibu rumah tangga beranak 4 di Kecamatan Salopa hilang dari rumah hampir sepekan. Titin mengaku disekap serta akan dipekerjakan menjadi wanita penghibur. Korban akhirnya ditemukan unit PPA Satreskrim Polres Tasikmalaya di sebuah kontrakan Cimanggung, Sumedang. Namun di balik hilangnya korban muncul fakta baru. Titin bukanlah diculik, namun ia ternyata sengaja kabur dari rumah karena sering cekcok dengan suaminya dan ingin cerai.
5: Biasa seperti yang dalam rumah tangga.
6: Tapi kalau A sendiri nyari teteh keras juga ya nyarinya.
7: Iya.
6: Berapa lama A nyari itu?
7: 5 hari.
6: Baru laporan ke polisi setelah berapa hari teteh hilang?
7: Setelah 2 hari. Hilang 2 hari.
2: Drama 5 hari pencarian pun berakhir. Kini Titin sudah berkumpul kembali dengan suami dan 4 anaknya di Tasikmalaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sebuah truk pengangkut ayam terguling setelah melintasi jalan berlubang di Garut, Jawa Barat. Ratusan ekor ayam siap potong mati dalam kecelakaan ini. Kecelakaan tunggal terjadi di tanjakan Balaneam, Jalan Surapati, Singajaya, Garut pada Jumat pagi. Posisi truk yang melintang di tengah jalan sempat menghambat arus lalu lintas dari Garut Selatan menuju Tasikmalaya. Ratusan ekor ayam siap potong mati setelah terlempar dan tertimpa badan truk. Kecelakaan diduga terjadi ketika truk yang menuju Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya melintasi tanjakan dengan kondisi jalan berlubang. Saat menghindari jalan berlubang, truk gagal menanjak dan mundur hingga akhirnya terguling. Sopir truk selamat dalam kecelakaan ini, warga kemudian membantu mengevakuasi truk dengan derek manual. Polisi sektor Singajaya juga mengatur arus lalu lintas agar kembali lancar.
8: Mungkin habis tenaga, mungkin ketika habis ditanyakan, ini kebetulan ada jalan berlubang, jadi gas agak sedikit, mundur jalan, mobilnya mundur lagi.
9: Katanya bawa ini, kebetulan bawa ayam
8: seberat 3,8 ton. Kalau secara kapasitas itu sih aman, memang medan di sini memang terjal, ditambah ada beberapa titik di ujung tanjakan ini jalan yang berlubang.
1: Berikutnya, harga daging ayam di pasar tradisional di Kota Surabaya mencapai Rp42.000 per kilogram. Tak hanya pembeli, pedagang pun mengeluhkan kenaikan harga. Sementara harga telur ayam ras di Kota Parepare, Sulawesi Selatan juga semakin mahal. Pembeli pun terpaksa mengurangi pembelian demi dapur tetap ngebul.
10: Sama nggak dapat untung.
11: Nggak dapat untung?
10: Iya, ngepres terus, nggak dapat untung sama sekali.
12: Inilah ungkapan emak-emak yang dibuat pusing oleh kenaikan harga sejumlah bahan pangan beberapa pekan terakhir. Mereka harus putar otak untuk menyiasati dompet agar

0: kebutuhan lain tetap terpenuhi. Salah satunya adalah harga daging ayam. Di pasar tradisional Soponyono Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, harga daging ayam kini mencapai Rp42.000 per kilogram. Kamdia salah satunya. Pemilik warung makan ini mengaku tidak berani menaikkan harga jualan makanan. Ia pun memilih mengurangi jumlah pembelian daging ayam.
1: Naik terus.
2: Ibu sebagai penjual makanan gimana, Bu, dengan...
1: Ya susah, mah, enggak dapat untung.
2: Enggak dapat untung?
1: Iya, ngepres terus, enggak dapat untung sama sekali.
0: Menurut Ida, pedagang daging ayam, saat libur sekolah pada Juli lalu harga daging ayam masih Rp32.000 per kilogram. Namun kini mencapai Rp42.000 per kilogram. Akibat kenaikan harga, omset penjualan menurun hingga 50%.
2: Dua ini mulai kapan, Bu?
3: Anak masuk sekolah, tapi bertahap. Naiknya nggak langsung. Naik terus itu pas malam 17-an. Itu mulai terus sampai sekarang.
2: 42, Bu, ya. Sebelum-sebelumnya berapa, Bu, kalau normalnya?
3: Normalnya 32-33, Mas.
0: Di Pasar Lakesi, sentra perdagangan Kota Parepare, Sulawesi Selatan, harga telur ayam ras mengalami kenaikan Rp2.000 hingga Rp3.000 dalam sepekan terakhir. Harga telur ukuran kecil dari Rp35.000 menjadi Rp37.000 per rak. Harga telur ukuran sedang naik menjadi Rp45.000 dari sebelumnya Rp42.000 per rak. Sementara harga telur ukuran besar naik dari Rp57.000 menjadi Rp60.000. Kenaikan harga telur berdampak pada daya beli masyarakat. Sebagian konsumen memilih mengurangi pembelian karena harga kian mahal. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pemerintah berupaya menjaga harga daging ayam tetap stabil di kisaran Rp40.000 per kilogram. Begitu juga dengan harga telur yang dinilai tak boleh terlalu tinggi hingga membebani konsumen, namun juga tak boleh jatuh terlalu rendah hingga merugikan peternak. Harga acuan tersebut juga memperhitungkan biaya produksi termasuk pakan dan kebutuhan lainnya.
5: Jadi kalau misalnya telur ayam itu 30 itu ya harga yang ideal. Produsen bisa jalan tapi konsumen mendapatkan harga yang pas. Kita juga tidak boleh harga telur itu kemudian di atas 30, ya harus kita turunkan untuk yang 30. Termasuk ayam. Ayam sekarang 41. Ya idealnya nanti kita komunikasikan dengan teman-teman biar menjadi 40 maksimal. Ya, tapi jangan turun yang banyak juga, nanti kasihan peternaknya. Nah, sekarang yang jadi PR itu telur. Telur masih 26. Ya, jadi nanti bagaimana penyerapannya lebih bagus sehingga harga ideal terbentuk dan peternak telur tetap jalan.
4: Usai jeda, CNN Indonesia News Hour masih akan kembali dengan informasi karhutlah menelan korban jiwa. Seorang relawan pemadam di Kota Palangkaraya meninggal dunia usai mendapatkan perawatan medis. Sementara itu di Palembang, seorang petugas damkarmat jatuh pingsan karena kelelahan ketika bertugas. Tetaplah bersama kami.

0: Luasnya Indonesia menghadirkan tantangan tersendiri dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih masa depan. Sejalan dengan program prioritas pemerintah, Polri hadir mendukung terwujudnya pendidikan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia. Personel Polri hadir langsung di daerah terpencil, khususnya Papua, untuk berbagi ilmu, membuka wawasan, dan menumbuhkan semangat belajar generasi muda. Polri bersama masyarakat, membangun generasi unggul, menuju Indonesia Emas.
1: Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
2: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
1: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Kembali bersama News Hour, kebakaran hutan dan lahan yang terus mengganas menelan korban jiwa. Seorang relawan pemadam karhutla di Kota Palangkaraya meninggal dunia usai mendapatkan perawatan medis. Korban menderita sesak nafas ketika bertugas memadamkan karhutla. Sementara itu di Palembang, seorang petugas damkar mat jatuh pingsan karena kelelahan ketika bertugas.
1: Di tengah kepungan asap dan panas terik saat memadamkan api di kawasan Pulau Kerto, Kecamatan Gandus, Palembang, seorang petugas damkar mat jatuh pingsan saat memadamkan api karhutla. Petugas itu pun langsung dibawa ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis. Menurut PLT Kepala Dinas Damkar Mat Kota Palembang, durasi pemadaman yang panjang membuat stamina para petugas terkuras habis. Kondisi kesehatan para petugas menjadi perhatian serius lantaran beban kerja personel damkar mat yang semakin tinggi.
2: Dikarenakan sedikit kecapean karena kan durasi pemadaman yang terjadi sekarang ini sangat meningkat, ya kan? Di mana kejadian kebakaran di Kota Palembang khususnya lahan ini sekarang rata-rata udah di atas 5 lokasi kejadian, dan sempat memang pada hari sebelumnya itu ada lebih kurang 6 lokasi yang berbarengan.
1: Sementara di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, seorang relawan pemadam karhutla, Ahmad Rizani, meninggal dunia usai kondisi kesehatannya menurun saat bertugas memadamkan api. Ahmad yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Serbu Api Kelurahan atau TSAK Kelurahan Palangka, sempat mendapatkan perawatan intensif selama 6 hari di rumah sakit. Sejak status siaga darurat karhutla ditetapkan, ayah 4 anak ini bergabung bersama tim Satgas Darat Karhutla Kota Palangkaraya untuk memadamkan kebakaran lahan. Diketahui Ahmad Rizani memiliki riwayat penyakit hipertensi dan diduga terpapar asap saat menjalankan tugas.
3: Walaupun agak kondisi beliau kurang sehat, beliau tetap memaksakan.
4: Malam Sabtu itu sudah bilang sesak napas.
3: Kalau kabarnya
4: siang.
3: Hari Sabtu siang.
5: Terus langsung dirujuk ke rumah sakit gitu ya?
4: Iya.
1: Usai sholat Jumat, jenazah akan dimakamkan di Pemakaman Umum Muslimin, Jalan Bengaris, Kota Palangkaraya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah mulai mengganggu kesehatan dan proses belajar mengajar ratusan siswa. Sejumlah sekolah seperti SDN 8 Menteng dan SDIT Darussalam terpaksa menerapkan aturan ketat demi melindungi para siswa dari ancaman ISPA.
6: Kabut asap tebal yang terus meningkat di Kota Palangkaraya membuat aktivitas belajar mengajar di sejumlah sekolah tidak lagi normal. Pemerintah menetapkan pengurangan waktu belajar demi membatasi aktivitas siswa di luar rumah. Di SDN 8 Menteng misalnya, pihak sekolah mengimbau anak-anak untuk tetap berada di ruang kelas ketika waktu belajar mengajar dan tak ada jam istirahat. Meski demikian, udara dengan bau menyengat dengan cepat memicu berbagai keluhan kesehatan pada diri anak-anak. Sejumlah siswa mengaku kesulitan bernapas hingga kesehatan matanya terganggu saat berada di sekolah.
7: Dada sesak, penglihatan kabur, itu batuk-batuk. Batuk berdahak, penglihatan terganggu.
8: Kalau kamu gimana kamu?
7: Bau asapnya menyengat dan mata jadi buram kalau penglihatan.
6: Dampak buruk kabut asap ini juga memicu lonjakan angka absensi siswa di SDN 8 Menteng sejak awal bencana karhutla terjadi.
9: Kondisi pada kabut asap ini untuk pembelajaran, Pak ya, anak-anak itu sangat terganggu. Terutama ini pendataan dari awal terjadinya musibah ini, kebakaran ini, anak-anak itu di awal-awal pembelajaran itu ada 57 siswa yang hadir karena ISPA itu dari 18 rombel.
6: Kondisi serupa juga terjadi di SD Islam Darussalam Palangkaraya. Para siswa merasakan ketidaknyamanan serta gangguan kesehatan yang sama saat harus belajar di tengah ancaman asap karhutla.
10: Rasanya kayak

0: terganggu gara-gara asap, batuk-batuk. Habis itu kalau keluar kelas gak nyaman, bau asap.
1: Menyikapi ancaman kesehatan tersebut, pihak sekolah mulai menerapkan strategi seperti memasang sejumlah blower di lorong kelas agar sirkulasi udara tetap mengalir. Aturan ketat sesuai dengan instruksi dari Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga diterapkan untuk siswa ketika berada di sekolah.
2: Untuk mengatasi hal ini, itu kita sesuai dengan peraturan atau anjuran dari Dinas Pendidikan yang mana mulai diberlakukan pada tanggal 19 Agustus. Bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penundaan waktu pembelajaran yang biasanya masuk 6.30 itu kita ganti jadi jam 8 WIB. Dan penganjuran penggunaan masker serta peniadaan kegiatan yang sifatnya di halaman seperti olahraga, upacara.
1: Pengetatan aturan dan penyesuaian jam belajar ini diharapkan dapat meminimalisir paparan asap berbahaya bagi anak-anak sekolah. Pihak sekolah dan orang tua siswa berharap penanganan karhutla dapat segera tercapai agar proses belajar mengajar di Kota Palangkaraya dapat kembali berjalan dengan aman dan normal. Yogi Prayoga.
3: Ratusan desa di Indonesia berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional. Sebagian pernah dikenal sebagai titik masuk perambahan hutan. Namun di desa Pesanguan Lampung, para mantan perambah justru berbalik menjadi penjaga hutan. Bahkan mereka hidup dan bisa menikmati hasil kebun di hutan penyangga. Di antaranya, petai.
4: Desa Pesanguan terletak di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Dari Pelabuhan Bakauheni menuju Kecamatan Pematang Sawah, perjalanan ditempuh dengan kendaraan roda 4. Untuk melanjutkan perjalanan ke desa, tim mengganti kendaraan menggunakan ojek sepeda motor modifikasi khusus. Beruntung, kami naik ke desa ini pada saat musim kemarau, sehingga kami hanya perlu menghadapi debu selama perjalanan, bukan lumpur basah.
5: Akhirnya alhamdulillah telah melintasi beberapa level tingkat kesulitan jalan, tapi alhamdulillah kita di musim kemarau ya, bukan musim hujan, jadi nggak terlalu parah. Tapi apapun dan bagaimanapun, ini adalah Desa Pesanguan.
6: Awalnya kami di tahun, saya datang ke sini itu tahun 2001. Pada tahun itu juga itu ada perambahan, kita juga ikut membuka kawasan di situ.
4: Dulu Haryanto menjadi salah satu warga perambah kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Bersama warga lain, Haryanto menolak pergi dari dalam kawasan karena merasa hutan telah menjadi hak mereka. Menurut Haryanto kala itu, manusia bahkan lebih berhak berada di dalam hutan daripada satwa, bahkan daripada hutan itu sendiri. Menurut para pendahulu, kondisi ini dimulai dari rasa marah. Marah ketika saat itu masyarakat masih berkonflik dengan satwa. Marah yang berujung dendam. Marah yang melahirkan bencana.
7: Karena pernah juga waktu itu tahun 96-97 kemarau 7 bulan. Daerah sini jadi gersang panas. Terus sumber air susah waktu itu. Tapi alhamdulillah semenjak itu masyarakat ini benar-benar sadar. Kalau kita ini memang ya butuh hutan, kalau semua habis panas pokoknya. Bencana banjir parah dulu.
4: Ketika amarah telah surut dan dendam tidak lagi tersulut, Haryanto dan warga lainnya mulai mendapatkan manfaat hutan yang dapat menyokong kehidupan. Bahkan, tanaman hutan sederhana seperti petai menjadi berkah yang luar biasa bagi warga Pesanguan.

0: untuk kebutuhan sehari-hari nggak kurang ya, untuk ya menuntutkan ilmu anak-anak, untuk sama-sama acara sana, acara ada hajatan itu ya, alhamdulillah mas, untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Nah nih, dari hutan sampai rumah buat lauk, ada jengkol, ada pete. Nih masih seger ya mas?
2: Seger.
1: Masih seger.
2: Baru metik dari
1: jadi datang. Manfaatnya nggak cuma buat ekonomi, buat masyarakat, tapi juga buat pro. Kita coba ya. Cocok? Nih katanya sambal di Lampung nih mantap nih. Pakai nasi aja.
3: Seger banget. Gurih.
1: Udah deh, nggak ada yang bisa lebih mantap dari sini. Ini bukan ikutan kuliner, kita cobain hasil dari hutan masyarakat Pesangon.
4: Tidak hanya mengelola kebun di hutan penyangga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Haryanto dan warga Pesangon juga mendapatkan manfaat dari komoditas lain seperti madu.
2: Karena awalnya kita mikirnya lebah ini kita tidak memberi makan, dia bisa cari makan sendiri, paling lama 2 bulan sekali kita panen. Berarti kan serasa punya ATM tanpa ngisi apa tabungan, kita manen terus gitu.
4: Pagar kawat duri ini dipasang untuk mengantisipasi masuknya beruang liar untuk mengoyak ternak, juga mengambil madu dan merusak sarang lebah.
5: Ya tadi sekali lagi, untuk semua masyarakat, tidak hanya Pesangon. Saat ini sudah mulai banyak ya masyarakat yang menyadari bahwa saya hidup dari hutan, saya hidup dari adanya upaya konservasi di hutan. Itu ya, termasuk Pesangon, apa melindungi, mengkonservasi dan juga melestarikan apa yang ada di sana. Nah, itu yang saya kira bisa kita katakan pahlawan.
4: Iya, mereka adalah pahlawan dalam arti yang lebih luas. Pahlawan untuk kehidupan mereka, untuk tanah, air dan udara di sekitar mereka. Juga untuk anak-anak mereka, untuk generasi yang mewarisi tanah, desa dan hutan. Karena bagaimanapun, manusia adalah bagian dari tanah, dari air, dari udara di sekitarnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Berikutnya program Sekolah Rakyat Terintegrasi menjadi salah satu upaya membuka akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, termasuk anak-anak di kawasan Transmigrasi Rakyat Terintegrasi 77 Merauke yang saat ini masih menumpang bangunan di SMK Negeri 2 Merauke.
7: Pemerintah segera membangun fasilitas Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke pada Oktober 2026. Sejak diresmikan pada Oktober 2025 lalu, sekolah yang memiliki 100 siswa tingkat SD dan SMP ini masih menumpang bangunan di SMK Negeri 2 Merauke. Meski demikian, para siswa telah mendapatkan fasilitas pendidikan dan asrama mulai dari ruang kelas, tempat tidur, hingga ruang makan. Saat ditemui pada Kamis 27 Agustus, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Budi Sutomo mengatakan, Pemda Kabupaten Merauke telah menyiapkan lahan seluas 9 hektar di dekat Stadion Katalpal. Bangunan baru itu diharapkan bisa menampung hingga 1.000 siswa baik tingkat SD, SMP maupun SMA. Namun Budi menegaskan anak-anak yang berhak bersekolah di sekolah rakyat harus berasal dari kelompok ekonomi desil 1 atau 2.
8: Jadi dari Kementerian Sosial ada DTSN, itu ada masyarakat desil 1, desil 2. Jadi siswa kami berasal dari desil 1 dan desil 2. Jadi yang punya hak dan menikmati manfaat sekolah rakyat ini adalah anak-anak desil 1, desil 2.

0: dari keluarga tidak mampu. Jadi di sini tidak boleh ada anak-anak titipan dan anak-anak yang di luar desil itu. Anak-anak yang tidak sekolah, anak putus sekolah atau rentan sekolah dari keluarga kurang mampu. Jadi bukan berarti pejabat bisa menitipkan anak-anak di sini, tidak boleh.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara mengatakan, keberadaan sekolah rakyat menjadi terobosan untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, termasuk anak-anak dari keluarga transmigran. Ia menemukan sejumlah siswa yang sebelumnya terancam putus sekolah karena keterbatasan akses pendidikan di daerah asal.
2: Di kawasan transmigrasi Maukaro, Kabupaten Ende, kerusakan rumah sekitar 140 rumah. Di Embai, Kabupaten Nagekeo, ada sekitar 897 rumah. Kemudian di Bajawa, Ngada, ada kerusakan 369 unit rumah. Sedangkan di Komodo, Sano, Nggoang, Manggarai Barat, ada sekitar 130 rumah. Kami tadi memberikan bantuan sembako sebagai bantuan awal saja pada saat tanggap darurat ini. Antara lain berupa beras, gula, kopi, minyak goreng, makanan instan, teh, dan air mineral. Kemudian juga bantuan rehabilitasi sekolah.
1: Iftitah menambahkan pemerintah berencana mengintegrasikan program sekolah rakyat dengan pengembangan kawasan transmigrasi. Konsepnya, kawasan transmigrasi tidak hanya menyediakan tempat tinggal dan sentra ekonomi, tetapi juga fasilitas pendidikan dan kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat. Implementasinya akan diarahkan ke sejumlah kawasan transmigrasi yang tengah dikembangkan, termasuk di Papua dan Rempang. Satrio Adi, Nedi Pranedia, Merauke, Papua Selatan.
3: Ribuan pencari kerja dari berbagai daerah menyerbu job fair yang disediakan oleh hanya 28 perusahaan. News Hour akan kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Ibadah bukanlah sekadar gerakan dan ucapan.
4: Pertama, ulama dikatakan tahawunan ala waktiha, nganggap enteng. Ibadahnya yang semacam-macam ini, maka dia nyaris tidak bisa merasakan kenikmatan itu.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan. Ketika ibadah terasa hampa, apa yang salah? Sabtu 29 Agustus, jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Kembali bersama News Hour, pra-peradilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim menyatakan sejumlah tindakan hukum terhadap Febri mulai dari penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri hingga penetapan tersangka telah dilakukan secara sah.
1: Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Richard Edwin Basuki membaca putusan pra-peradilan nomor 134 Kamis sore. Dalam amar putusannya, hakim menolak permohonan Febri Adriansyah untuk seluruhnya.
2: Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon 1, termohon 2, dan tur termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya.
1: Dalam pertimbangannya, hakim menilai proses hukum terhadap Febri tidak muncul secara tiba-tiba. Sebelum penggeledahan, telah ada rangkaian penyelidikan dan gelar perkara yang menjadi dasar tindakan penyidik. Hakim juga menyebut KUHAP tidak mengatur batas waktu minimum antara penerbitan surat perintah penyidikan dan pelaksanaan penggeledahan. Karena itu, selisih 2 hari antara terbitnya surat perintah penyidikan pada 6 Juli dan penggeledahan pada 8 Juli 2026 tidak dapat menjadi dasar untuk menyatakan penyidikan dilakukan terlalu dini. Dalam persidangan, pihak Polri juga telah menyatakan telah menemukan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dikaitkan dengan penanganan perkara PT Asabri dan PT Jiwasraya. Atas putusan tersebut, tim hukum Febri Adriansyah menyatakan menghormati putusan pengadilan. Namun kuasa hukum Febri, Febri Diansyah menyebut masih ada sejumlah catatan terhadap pertimbangan hukum hakim.
3: Kita sudah dengar bersama-sama seluruh pertimbangannya. Meskipun kami bisa berbeda pendapat dengan beberapa pandangan-pandangan hukum tersebut, tetapi kami clearkan di sini bahwa kami sebagai tim advokat dari Pak Febri Adriansyah menghormati putusan pengadilan ini, menghormati putusan pra-peradilan yang sudah dibacakan tadi.
1: Febri menyebut tim hukum akan mempelajari lebih rinci pertimbangan hakim sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Febri juga menilai ketidakhati-hatian administrasi dalam dokumen penyidikan tidak semestinya dipandang sebagai persoalan sepele.
3: Hakim juga mengakui bahwa telah terjadi ketidakhati-hatian dalam administrasi penyidikan. Nah, ini yang memang perlu secara hati-hati, perlu secara cermat gitu ya, dipahami.
1: Putusan pra-peradilan nomor 134 ini menegaskan sejumlah tindakan hukum terhadap Febri Adriansyah dinyatakan sah. Untuk selanjutnya, perkara pra-peradilan nomor 135 yang diajukan Febri dijadwalkan memasuki agenda putusan pada Jumat sore 28 Agustus 2026 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fajar Polipia, Jakarta.
0: KPK menetapkan satu tersangka baru, yakni Gatot Heru Hernanda, mantan Kepala Subdirektorat Penindakan Direktorat P2 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Sementara diduga merugikan negara 3,4 miliar rupiah, Kejari Purwakarta menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan fasilitas kredit di salah satu bank BUMN.
4: KPK kembali menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Tersangka baru ini berinisial GH atau Gatot Heru Hernanda yang pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan Direktorat P2 Direktorat Jenderal Bea Cukai terkait kepabeanan periode 2025-2026. Penetapan GH merupakan hasil pengembangan penyidikan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan, perkara pokok serta bukti baru yang dikumpulkan penyidik. KPK menyebut GH diduga menerima uang dari John Field, pemilik PT Blue Ray, melalui pihak di Subdirektorat Penindakan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dalam kurun waktu Juli 2025 hingga Januari 2026, pemilik PT Blue Ray diketahui menyetorkan uang kepada sejumlah pihak di Bea dan Cukai. Total uang yang disetorkan mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah ini, sekitar 3,25 miliar rupiah diduga diterima GH.
5: Yang diserahkan oleh saudara EPW di ruang kerjanya. Sehingga dalam kurun waktu bulan Juli 2025 sampai dengan Januari 2026, Saudara JF selaku pemilik PT BR diketahui telah menyetorkan uang pada sejumlah pihak di Bea dan Cukai dengan total mencapai 61,9 miliar.
4: Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga menyita 3 motor gede. Selain itu, penyidik menyita uang tunai dalam mata uang Singapura dan dolar Amerika Serikat dengan total nilai mencapai 2,8 miliar rupiah. Dengan mengenakan rompi tahanan berwarna pink, tiga tersangka kasus dugaan korupsi kredit Bank BUMN Cabang Purwakarta digiring petugas Kejaksaan Negeri Purwakarta menuju mobil tahanan Rabu malam. Berdasarkan hasil audit dan perhitungan tim penyidik, perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai 3.438.339.309 rupiah.
6: Yang bertindak sebagai perantara umum dalam dugaan tindak pidana korupsi penggunaan penyimpangan fasilitas kredit di salah satu bank BUMN di Purwakarta yang mengakibatkan dari perbuatan para tersangka ini kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih 3.438.339.309 rupiah.
4: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman penjara maksimal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, ribuan pencari kerja dari berbagai daerah menyerbu Job Fair 2026 yang digelar Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sedikitnya terdapat 1.258 lowongan pekerjaan diperebutkan yang disediakan oleh 28 perusahaan.
4: Ribuan pencari kerja dari berbagai wilayah menyerbu Job Fair 2026 yang digelar Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur di Sekolah Menengah Kejuruan SMK 1, Kecamatan Jetis, Kamis pagi. Membludaknya para pencari kerja mengakibatkan antrean panjang di depan tenda lokasi stan perusahaan. Dengan membawa berkas lamaran kerja, mereka datang sejak pagi hari sebelum dibukanya Job Fair. Sedikitnya ada 1.258 lowongan pekerjaan yang diperebutkan dan disediakan 28 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari jasa, manufaktur, hingga pertanian.
7: Iya Pak, udah dari seluruh Jawa Timur udah saya
8: pikirin. Sebelumnya?
7: Sebelumnya saya kerjanya, sebelumnya saya di asisten dosen di atas
8: matematika. Terus keluar?
7: Ya kontraknya udah selesai.
8: Terus ini yang dicari apa ini?
7: Yang sesuai kualifikasi, Pak.
8: Apa itu?
7: Fresh graduate S1 Psikologi.
4: Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Mojokerto saat ini mencapai 677 ribu orang. 23 ribu diantaranya masih berstatus belum memiliki pekerjaan. Selain mempertemukan para pencari kerja dengan perusahaan pembuka lowongan, dengan adanya Job Fair kali ini diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Mojokerto.
9: Sebanyak 1.258, tapi pendaftarnya juga banyak juga. Dari online saja sebanyak 1.400 sekian lah ya. Artinya, tapi kita berharap bahwasannya 60% dari pekerja ini menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kabupaten
4: Melihat antusiasme para pencari kerja yang tinggi, rencananya pemerintah Kabupaten Mojokerto bakal kembali menggelar kegiatan serupa secara berkala dengan lebih banyak lagi melibatkan perusahaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi berikutnya, Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama resmi dimulai. Presiden yang hadir dalam pembukaan berpesan agar NU tetap menjaga marwahnya sebagai aset yang selalu hadir di saat-saat penting bangsa. Dihadiri ribuan muktamirin dari seluruh Indonesia, serta perwakilan pengurus NU dari mancanegara, pemilihan Raisam selaku Ketua Syuriah dan Ketua Umum PBNU akan digelar pada Sabtu mendatang.
10: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto Kamis sore membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di lapangan Untung Suropati, kawasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur.
11: Hadir pula mendampingi Presiden, Wakil Presiden dan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih. Muktamar NU ke-35 di Jombang diikuti lebih dari 2.200 delegasi, utusan 38 PWNU dan 523 PCNU se-Indonesia, serta 33 pengurus cabang istimewa NU dari mancanegara.
12: Nahdlatul Ulama hadir selalu dalam kejadian-kejadian bangsa ini. Dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia. Kalau bangsa ini mau bangkit dan mau aman, pemerintah Umaro harus selalu dekat

0: dengan Nahdlatul Ulama. Dan juga Muhammadiyah.
1: Muktamar NU ke-35 ini sengaja digelar di Jombang, tepatnya di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras sebagai bentuk penghormatan untuk pendiri pondok yang juga salah satu muasis atau pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah.
2: Muktamar ini adalah muktamar NU pertama di abad kedua. Dan rasanya seperti ada yang menuntun kita untuk kembali ke pangkuan para muasis atau pendiri Nahdlatul Ulama. Tidak ada yang menyangka bahwa muktamar pertama di abad kedua ini akhirnya diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Pesantren yang tadi sudah disinggung oleh salah satu putranya, Kiai Hasyim Wahab, didirikan oleh salah seorang muasis dan penggerak utama Nahdlatul Ulama, Kiai Abdul Wahab Hasbullah.
1: Panitia Muktamar mendata sekitar 3.000 muktamirin hadir selama Muktamar ke-35 digelar mulai 27 hingga 30 Agustus 2026. Dari jumlah itu, 557 peserta berhak suara atau terverifikasi dalam daftar pemilih tetap untuk pemilihan Ahlul Hali Wal Akdi atau AHWA yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pimpinan Syuriah maupun Tanfiziah NU. Pasca pembukaan, agenda selanjutnya dari muktamar pertama di abad kedua khidmah NU sebagai Jamiah Islamiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah terbesar se-Indonesia akan dilanjutkan dengan agenda-agenda sidang komisi dan pleno. Dalam sidang komisi nanti akan dibahas sejumlah masalah, isu-isu yang terkait umat maupun kebangsaan, diantaranya bahsul masail untuk adiniyah al-waqiyah. Nanti akan membahas tentang hukum komersialisasi data DNA serta cryptocurrency. Sedangkan untuk bahsul masail Al-Maudiyah nanti akan membahas sejumlah hal diantaranya tentang pajak berkeadilan serta iadatun nazar atau bagaimana NU membahas kembali keputusan-keputusan di masa lalu untuk disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Sementara untuk bahsul masail ad-diniyah al-qanuniyah nantinya NU akan merespon bagaimana sikapnya tentang sejumlah undang-undang seperti undang-undang ketenagakerjaan dan Sisdiknas. Namun agenda utama yang ditunggu-tunggu dalam muktamar NU nantinya akan dilakukan pada hari Sabtu saat 9 kiai host yang tergabung dalam Ahlul Hali Wal Akdi atau AHWA akan memutuskan siapa yang akan menjadi sosok tertinggi pemimpin Syuriah NU sebagai Rois Am maupun Ketua Umum PBNU yang akan memimpin Tanfiziah NU. Dan agenda muktamar nanti akan ditutup saat Ketua NU yang baru dan Rois Am yang baru akan menyampaikan sambutannya untuk masa khidmah 2026-2031. Alan Maulana, Aga Dipa, Jombang, Jawa Timur.
3: Rencana akhir pekan ke Bandung, Anda juga bisa berwisata menyusuri gedung-gedung bersejarah. Dikenal banyak memiliki warisan sejarah masa kolonial Hindia Belanda, kota Bandung pernah menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, bahkan hingga diplomasi internasional. Jejak perjalanan tersebut masih dapat Anda lihat melalui berbagai bangunan bersejarah yang kini menjadi destinasi wisata edukasi.
4: Berdiri di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 5 Kota Bandung, Jawa Barat, bangunan yang masyhur dengan sebutan Gedung Indonesia Menggugat ini memiliki gaya arsitektur tropis kolonial dan memiliki rekam jejak sejarah panjang. Sudah ada sejak awal abad 20, bangunan ini sempat menjadi rumah tinggal warga Belanda. Kemudian pada 1917, beralih fungsi menjadi landrat atau pengadilan negeri untuk warga bumi putra oleh pemerintah Hindia Belanda. Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, Indra Sofyan, gedung ini memiliki posisi sangat penting dalam sejarah pergerakan nasional.
5: Jadi Gedung Indonesia Menggugat ini memiliki posisi yang sangat penting ya dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia gitu ya, khususnya sejarah pergerakan nasional di Jawa Barat. Pada masa kolonial, gedung ini merupakan landrat atau pengadilan pemerintah kolonial Belanda di Bandung. Oleh karena itu, nilai penting Gedung Indonesia Menggugat ini bukan hanya terletak pada bangunannya sebagai cagar budaya, tetapi pada gagasan, keberanian, dan semangat kebangsaan yang pernah lahir di dalamnya.
4: Peristiwa persidangan tahun 1930 menjadi momen historis yang paling melekat pada bangunan ini. Lokasi ini menyimpan jejak sejarah perjuangan dan suasana persidangan yang pernah dijalani Bung Karno bersama ketiga rekannya kala itu.
6: Bangunan dan ruang sidang ini menjadi saksi bisu di mana tokoh perjuangan Insinyur Soekarno bersama rekan-rekannya menjalani persidangan dari pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1930. Di ruangan sidang ini, Soekarno membacakan pledoi atau pembelaan di mana berisikan tentang penderitaan rakyat Indonesia. Namun di akhir persidangan, Soekarno mendapatkan hukuman karena dianggap melakukan pemberontakan.
4: Setelah era kemerdekaan, gedung ini juga sempat berganti fungsi. Mulai dari kantor Palmerah, kantor Dinas Keunggulan, hingga ruang koperasi dan perguruan tinggi sebelum akhirnya resmi dijadikan bangunan cagar budaya. Kini, dengan difungsikannya gedung sebagai bangunan cagar budaya, masyarakat dapat melihat langsung replika ruang sidang sejarah serta dokumentasi perjuangan. Salah satu pengunjung mengunjungi dan menelusuri bangunan cagar budaya ini karena memberikan inspirasi dan motivasi tersendiri bagi generasi muda.
7: Untuk riset saya datang ke sini untuk mengetahui kenapa Soekarno diadili di sini ya. Dan ternyata ceritanya itu tuh sangat spirit banget ya untuk anak-anak muda kayak saya gitu kan.
4: Gedung lain yang memiliki sejarah panjang adalah Gedung Merdeka yang berada di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung. Pada zaman Hindia Belanda, bangunan ini hanya gedung sederhana, tempat berkumpulnya orang-orang Eropa yang dikenal dengan Society Concordia. Pada zaman Hindia Belanda, bangunan ini hanya gedung sederhana, tempat berkumpulnya orang-orang Eropa yang dikenal dengan Société Concordia. Pada saat ini, Concordia melekat seolah menjadi identitas pada masa Hindia Belanda. Sejarah paling terkenal dari Gedung Merdeka adalah sebagai tempat diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika pada 18 hingga 24 April 1955. Konferensi ini dihadiri oleh para pemimpin negara Asia dan Afrika.
8: Ya, gedung bersejarah ini tidak hanya sebagai saksi dari digelarnya Konferensi Asia Afrika pada 1955, tetapi seiring perkembangan waktu, gedung ini juga sempat digunakan sebagai tempat persidangan konstituante. Meskipun pada akhirnya dibubarkan pada 1959 melalui dekret presiden yang dikeluarkan. Ini menunjukkan bahwa gedung bersejarah yang berada di Kota Bandung ini mengikuti dinamika sejarah dan juga perkembangan zaman.
4: Konferensi ini menandai pentingnya solidaritas antar bangsa Asia dan Afrika. Gedung Merdeka di Bandung ini tak hanya sebatas bangunan bersejarah yang penting bagi Indonesia, namun juga sebagai simbol penting dari semangat kemerdekaan antar bangsa dan perjuangan melawan penjajahan dan penindasan di kancah internasional.
9: Bahwa Société Concordia saat itu ketika gedung ini jadi Société Concordia, ini gedung yang sangat eksklusif bagi masyarakat barat saat itu. Bahkan bisa menjadi ini simbol kolonialisme sendiri, simbol penjajahan itu sendiri. Tetapi ketika ini diubah menjadi tempat pelaksanaan Konferensi Asia Afrika, gedungnya pun berubah menjadi simbol kemerdekaan. Makanya Gedung Merdeka sendiri membawa semangat kemerdekaan itu sendiri. Nah, bagaimana dengan konteks hari ini? Sebenarnya kalau kita bisa kita bisa belajar banyak dari gedung ini, betapa gedung ini juga dihormati, betapa gedung ini juga memberikan value lebih bagi negara-negara khususnya di Afrika yang juga merasakan semangat kemerdekaan itu melalui Konferensi Asia Afrika.
4: Tak sedikit gedung bersejarah ini dikunjungi oleh wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri yang ingin melihat langsung saksi bisu perjuangan bangsa Asia Afrika.
10: Itu jenis itu sangat sangat 对于一个亚洲以及整个其他国家的那个历史来说，是也是非常有重要历史意义的。这座建筑非常具有历史意义，对于我们亚洲和非洲各国人民来讲非常具有意义，对于和平是一种象征。Gedung
4: Merdeka mengusung langgam arsitektur bergaya Eropa atau Art Deco. Hal itu terlihat dari sisi bangunan yang megah. Kini gedung ini kerap digunakan berbagai kegiatan seperti pameran, konferensi, hingga upacara resmi. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
3: Jangan kemana-mana, News Hour masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Tabik pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis

0: Papan Atas, Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Assalamualaikum, Abang Empok. Nyok kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaye. Ada Empok Ciul, konten kreatornya Black yang bikin orang terbahak.
1: Ceplas ceplos, tapi emang apa adanya, orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
2: Abang semua kita datang ke Jakarta mau apa aja.
0: Kagak ketinggalan rapper Betawi Kojek yang bikin lagu jadi asik.
3: Musik hip hop sama musik Tanjung Barat, gambang kromong. Oh. Jadilah rap Betawi gitu.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Longsor dan banjir bandang yang menerjang kawasan perbatasan Nepal dan China memberi duka kepada keluarga korban. Korban selamat memberikan kesaksian bagaimana ia bisa bertahan di tengah bencana.
1: Longsor dan banjir bandang yang terjadi di kawasan perbatasan Nepal dan China pada Rabu telah mengubur ratusan rumah dengan endapan lumpur tebal karena gelombang air yang membawa material lumpur dan bebatuan dari pegunungan Himalaya. Sejumlah kendaraan termasuk truk dan traktor pun tak luput tertimbun di antara puing-puing bangunan. Keshav Prasad Baral, salah satu korban selamat, harus merelakan istrinya tertimbun dalam longsor. Ia membagikan cerita saat bencana tersebut menerjang kediamannya. Sejumlah korban selamat yang mengalami luka-luka langsung dirawat intensif di rumah sakit setempat setelah berhasil dievakuasi oleh tim SAR. Hingga kini 150 jenazah telah ditemukan, namun 384 lainnya masih dinyatakan hilang. Detik-detik banjir bandang yang menerjang sebuah desa di kawasan pegunungan Himalaya, Nepal, terekam video amatir warga pada Rabu. Terlihat gelombang air bercampur material lumpur menyapu sebagian kawasan desa. Pihak berwenang menyatakan hingga kini ratusan wisatawan asing dan lokal masih belum ditemukan di sepanjang jalur kawasan wisata Kailash Manasarovar.
0: Selanjutnya CNN Indonesia News Hour masih akan kembali bersama rekan saya Rosalyn Yu, saya Tiffany Raitama, pamit undur diri, selamat siang, tetaplah bersama kami.

0: Ibadah bukanlah sekadar gerakan dan ucapan.
1: Pertama, ulama dikatakan tahawunan ala waktiha, nganggap enteng. Ibadahnya yang semacam-macam ini, maka dia nyaris tidak bisa merasakan kenikmatan itu.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan. Ketika ibadah terasa hampa, apa yang salah? Sabtu 29 Agustus, jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Rosalyn Hugh. Kita ke informasi penyelidikan kasus tewasnya bocah disabilitas Julia Rizky Ramadiana, 11 tahun, di Kabupaten Merauke, Papua Selatan berujung plot twist. Sang ayah kandung, MRP alias Maulana, yang sempat dipuji karena tabah, kini justru menjadi tersangka utama pembunuhan terhadap putrinya itu.
1: Bu, hatiku masih tersangka bisa cepat ditangkap dan jangan jadi persontohan untuk siapapun, cukup saya. Maulana Rahim Paputungan, bapak dari seorang Julia Rizky Ramadhani.
2: Siapa sangka di balik air matanya ini tersimpan kebohongan dari seorang ayah kandung yang diduga tega membunuh anak perempuannya sendiri yang merupakan penyandang disabilitas, di mana korban adalah anak berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan komunikasi. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan dalam konferensi persnya Jumat 21 Agustus bahwa Maulana menghabisi nyawa putrinya pada 27 Oktober 2025 lalu karena persoalan keluarga. Sejak kematian putrinya, Maulana kerap mengundang simpati karena terlihat begitu tegar atas musibah yang terjadi. Namun setelah penyelidikan dalam 9 bulan terakhir, penyidik membongkar ketegaran Maulana hanyalah sandiwara belaka untuk menutupi perbuatannya.
3: Diduga kuat, pada saat kejadian, tersangka dalam pengaruh narkotika jenis ganja yang dapat kita buktikan dengan hasil pemeriksaan urin yang bersangkutan pada tanggal 28 Oktober.
2: Polisi juga melakukan tes urin terhadap Maulana. Hasilnya tersangka dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, korban Julia ditemukan tergeletak tidak bernyawa di semak-semak di pinggir jalan Kecamatan Merauke sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Korban sempat dilaporkan hilang hingga ditemukan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan awal sebelumnya, polisi menduga kuat bahwa peristiwa ini merupakan pembunuhan berencana. Korban juga diduga alami tindak pemerkosaan. Tersangka kini dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.
0: Seorang pria membobol sebuah kedai kopi di kota Bekasi, Jawa Barat. 4 tabung gas berukuran 3 kg dan barang elektronik serta uang 1 juta rupiah. Hasil penjualan raib diambil pelaku. Sementara itu seorang perempuan nekat beraksi seorang diri mencuri motor di parkiran sebuah kafe di Magelang, Jawa Tengah. Aksi kejahatan itu pun terekam CCTV.

0: Dari rekaman CCTV milik kedai kopi yang terletak di Jalan Kiai Agus Salim Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, terlihat seorang pria masuk ke dalam kedai pada 25 Agustus. Pelaku kemudian menggasak 4 tabung gas berukuran 3 kg, 1 tablet, dan uang tunai 1 juta rupiah. Dikonfirmasi oleh karyawan kedai kopi pada Kamis sore, pelaku berjumlah 2 orang datang dengan menggunakan sepeda motor. Pelaku masuk ke dalam kedai dengan cara merusak gembok gerbang toko. Meski korban belum melaporkan kejadian pembobolan kedai kopi ke pihak kepolisian, namun hasil rekaman CCTV diviralkan dengan harapan pelaku dapat dikenali dan pengusaha lain bisa waspada. Seorang perempuan warga Kabupaten Demak, pelaku pencurian sepeda motor matic di sebuah cafe shop berhasil diamankan unit reaksi cepat Satreskrim Polres Magelang Kota bersama kekasihnya. Aksi pelaku yang terekam CCTV tersebut dilakukan seorang diri. Kasatreskrim Polres Magelang Kota, AKP Iwan Kristiana dalam konvers pada Kamis siang menyebut pelaku menyasar sepeda motor yang terparkir dengan kunci yang masih menancap di kontak sepeda motor. Sedangkan kekasihnya sendiri berperan sebagai penjual sepeda motor hasil curian.
1: Sepeda motor hasil curiannya tersebut melalui media sosial kemudian dijual di depan Masjid Al-Huda di Weleri Kendal dengan harga laku 5 juta 100. Saat itu ditawarkan harga 6 juta.

0: Kobaran api dengan cepat menghanguskan pabrik plastik milik PT Batik Building Material di kawasan industri Majasari, Cawilan, Kabupaten Serang, Banten pada Kamis. Banyaknya material plastik membuat si jago merah dengan mudah membesar dan menimbulkan kepulan asap hitam tebal ke udara. Peristiwa ini sontak membuat para karyawan berhamburan panik keluar area pabrik untuk menyelamatkan diri. Sebanyak 6 unit mobil pemadam dan 1 unit water cannon Polres Serang dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api.
1: Sampai saat ini alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Untuk kerugian material kami masih menunggu karena ini masih berupaya kita memadamkan titik api yang masih ada. Tadi kami sampaikan untuk supaya status quo ini tidak rusak, maka TKP sementara kami pasang police line. Sehingga kami proses pemadamannya bisa berjalan dengan fokus dan tidak merusak TKP yang ada.
0: Hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki, aktivitas pabrik pun dihentikan sementara dan karyawan diliburkan. Ditinggal pergi ke pasar, 2 rumah di Desa Pesanggerahan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ludes dilalap si jago merah. Kobaran api berasal dari bagian truk pengangkut serbuk kayu yang baru saja digunakan sebelum akhirnya membesar dan merembet ke arah bangunan rumah serta 1 unit sepeda motor. Pemilik rumah sekaligus truk spontan pingsan karena shock saat melihat seluruh harta benda miliknya hangus terbakar. 6 unit mobil pemadam serta 3 truk tangki air dikerahkan ke lokasi. Petugas sempat mengalami kendala proses pendinginan akibat tumpukan serbuk gergaji kayu yang mudah terbakar.
2: Berdasarkan informasi dari warga, tadi menerima telepon jam 9, ada kebakaran rumah.
3: Berapa rumah yang terbakar?
2: 2 rumah yang terbakar.
3: Terus sempat tadi sempat kesulitan, Mas?
2: Kesulitannya ya ini, serbuk gergaji kayu.
3: Kalau penyebab terjadinya kebakaran apa, Mas?
2: Belum diketahui.
0: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dan amukan si jago merah bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Energi terkuras saat memadamkan kebakaran lahan di Palembang, Sumatera Selatan. Seorang petugas pemadam kebakaran jatuh pingsan. Sementara paparan kabut asap membuat omset kafe terapung di Sungai Musi turun. Lantaran jumlah pengunjung berkurang karena khawatir dengan kualitas udara.
5: Di tengah kepungan asap dan panas terik saat memadamkan api di kawasan Pulau Kerto, Kecamatan Gandus, seorang petugas damkar mat Kota Palembang, Sumatera Selatan nyaris jatuh pingsan saat memadamkan api karhutla. Petugas itu pun langsung dibawa ke rumah sakit guna mendapat pertolongan medis. Peristiwa terjadi di tengah meningkatnya intensitas kebakaran lahan di sejumlah wilayah Kota Palembang. Dikonfirmasi pada Kamis, PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang, durasi pemadaman yang panjang membuat stamina para petugas terkuras habis. Kondisi kesehatan para petugas menjadi perhatian serius lantaran beban kerja personel damkar mat yang semakin tinggi.
6: Ini dikarenakan kemarin setelah kami monitoring, itu dikarenakan sedikit kecapean. Karena kan durasi pemadaman yang terjadi sekarang ini sangat meningkat. Ya kan? Di mana kejadian kebakaran di Kota Palembang khususnya lahan ini, nah, sekarang rata-rata udah di atas 5 lokasi kejadian. Dan sempat memang pada hari sebelumnya itu ada lebih kurang 6 lokasi yang berbarengan.
5: Paparan kabut asap yang menyelimuti Kota Palembang berimbas pada omset kafe terapung di kawasan Jembatan Ampera dan Sungai Musi. Manajemen kafe terapung menyebut diperkirakan jumlah pengunjung menyusut hingga 40%. Padahal kawasan ini biasanya ramai pengunjung setiap sore hingga malam untuk menikmati senja di ikon Kota Palembang dan angin sungai. Salah satu faktor disebabkan banyak pengunjung membatalkan reservasi karena takut dengan kualitas udara dan jarak pandang yang pendek di atas sungai. Selain itu, angin yang membawa asap juga membuat tidak nyaman karena membuat mata perih dan sesak nafas.
7: Cukup agak khawatir ya, khawatir dengan pernapasan. Pemadaman lihat sendiri kan, biasanya kan bersih ya, gitu. Nah ini banyak banget asap kayak gitu ya. Tapi kalau sekali kilas tuh, kalau misalnya kita nggak tahu ini bukan asap kayak kabut biasa, tapi ini asap yang tebal.
5: Seorang relawan pemadam karhutla yang juga menjabat sebagai ketua tim serbu api kelurahan atau TSAK Kelurahan Palangka, Ahmad Rizani, meninggal dunia usai kondisi kesehatannya menurun saat bertugas memadamkan api. Ahmad sempat mendapatkan perawatan

0: perawatan intensif selama 6 hari di rumah sakit. Sejak status siaga darurat karhutla ditetapkan, ayah empat anak ini bergabung bersama tim Satgas Darat Karhutla Kota Palangkaraya untuk memadamkan kebakaran lahan. Saat tengah menjalankan tugas, kondisi kesehatan Ahmad Rizani tiba-tiba menurun. Diketahui Ahmad Rizani memiliki riwayat penyakit hipertensi dan diduga terpapar asap saat menjalankan tugas. Usai salat Jumat, rencananya jenazah akan dimakamkan di pemakaman umum Muslimin Jalan Bengaris, Kota Palangkaraya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, dulu mereka menebang hutan Taman Nasional, kini mereka memanen hasilnya tanpa harus mengganggu kawasan hutan. Di hutan penyangga Taman Nasional Desa Pesangguan, Lampung, jengkol, kakao, durian, hingga pinang menjadi bukti bahwa merawat hutan justru menghadirkan sumber kehidupan yang lebih menjanjikan tanpa resiko terlibat konflik.
2: Ini adalah kebun jengkol milik Samidi dan istrinya, Tumira. Dulu, Samidi adalah peramba hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kini Samidi adalah warga desa Pesangguan yang melindungi kawasan hutan Taman Nasional sekaligus merawat hutan penyangganya.
3: Saya datang ke sini awal tahun 2024. Dulunya...
4: 2021.
3: 24.
4: 2004. Astagfirullah.
3: 2004 tuh sih.
5: Dulu waktu datang apa kegiatannya, Pak?
3: Dulu ikut buka kawasan tanam padi. Terus ada penutupan penurunan perambah.
2: Sebagai mantan perambah, Samidi dan istri memahami bahwa hutan terlalu penting untuk dirusak, bahkan dimiliki. Dengan segala upayanya dalam merawat hutan bersama warga desa lainnya, Samidi mendapatkan timbal balik yang sepadan, hasil bumi.
3: Kami ya berusaha di luar kawasan ini, nanam-nanam jengkol, ini nanam apa aja lah. Durian, pete, ada kakao gitu. Ini alhamdulillah sudah panen yang di luar kawasan.
5: Kalau setahun satu, apa aja yang dipanen?
3: Setahun kadang ya ada pete, ada jengkol, ada durian, ada ini kopi dikit-dikit, kakao juga dikit-dikit.
2: Kini Samidi tidak hanya hidup berdampingan dengan hutan, tapi saling melindungi.
3: Kalau buat keluarga kami, ya alhamdulillah ya bisa bersahabat dengan hutan.
5: Belum selesai, Pak, ya?
3: Ini senggetnya tolong.
5: Oh iya, Pak. Ini si Bapak udah selesai panen.
3: Turun.
5: Kita panen salah satu komoditas unggulan di desa ini.
3: Turun.
5: Ini tanaman asli. Pak, ini jengkol asli sini, Pak, ya?
3: Iya.
5: Nah. Nih, tanamannya nih.
4: Iya.
5: Ini dia, kita habis panen ini, jengkol. Jadi kata masyarakat, dalam setahun panen satu kali, Pak, ya?
3: Satu kali.
5: Panen satu kali. Sekali kalau pohon kecil kayak gini bisa berapa kilo, Pak?
3: Ya, paling 3 kilo.
5: 3 kilo? Ya. 3 kilo. Kalau pohon gede tuh yang kayak itu?
3: Ya, bisa 15 kilo.
5: 15 kilo. Harganya?
3: Ya, kadang 20, kadang 15.
5: 1 kilo?
3: 1 kilo.
5: Tapi harus
3: kadang
5: dikupas, ya?
3: 4.000.
5: Ya. Harus kupas. Kita kupas dulu di rumah. Mantap. Jengkol. Ambil, Pak.
2: Hidup dan dihidupi hasil kebun di hutan penyangga Taman Nasional adalah buah komitmen warga desa Pesangguan. Bukan saling melengkapi, tapi saling merawat. Warga desa juga membentuk kelompok KPHP atau Kelompok Pelestari Hutan Pesangguan. Program mereka adalah merestorasi dan menjaga hutan yang dulu pernah mereka rambah dan merawat hutan penyangga tempat mereka tinggal saat ini.
6: Untuk restorasi, kita melakukan restorasi seluas 201 hektar, kemudian swadaya 17 hektar. Terus untuk melakukan penanaman di marga itu 53 hektar.
2: Tidak perlu waktu yang lama untuk membuktikan hasil upaya restorasi yang dilakukan kelompok ini. Setiap rumah di desa ini telah merasakan manfaat bersinergi dengan hutan. Bahkan, komoditas yang dianggap tidak terlalu populer seperti pinang bisa menghidupkan rumah dan menghidupi keluarga di desa ini. Aktivitas pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di luar kawasan Taman Nasional menjadi modal penting bagi kehidupan warga desa Pesanguan. Roda perekonomian pun bergulir, bahkan menarik potensi lain juga memberikan manfaat bagi masyarakat dari luar desa.
7: Bukan hanya berdaya secara ekonomi ya, tapi masyarakat juga mempunyai kesadaran konservasi sehingga masyarakat juga bisa berperan aktif dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional. Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ada sekitar 300 desa penyangga dan beberapa itu sebagian besar berbatasan langsung. Dan memang ada beberapa lokasi desa yang melakukan kegiatan ilegal atau perambahan dan tentu saja keberhasilan salah satunya di Pesanguan ini kita diskusikan bersama dan untuk bisa diterapkan di tapak lain, di lokasi lain, di resort lain.
2: Satu hal yang menjadi pelajaran penting bagi warga desa Pesanguan yang dulu pernah merambah hutan adalah menanam lebih baik daripada menebang. Ini bukan hanya perkara peduli hutan, tapi menyadari bahwa manusia membutuhkan hutan juga sebaliknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pengguna MRT akan semakin dimudahkan dengan hadirnya area multifungsi baru di area bawah tanah Bundaran HI. Informasi selengkapnya sesaat lagi kami hadirkan di CNN Indonesia News Hour.

0: mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Iya, bisa, kalau begini
3: siapa yang melamar?
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
8: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
1: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Pemirsa, proyek Extended Concourse Bundaran HI tidak hanya dirancang sebagai jalur perpindahan pengguna transportasi publik. Ada ruang bawah tanah yang juga akan dikembangkan menjadi area multifungsi dengan berbagai aktivitas pendukung.
1: PT MRT Jakarta melalui anak perusahaannya PT Integrasi Transit Jakarta menyiapkan Extended Concourse atau ruang bawah tanah untuk mengantisipasi lonjakan penumpang hingga 6.000 orang di stasiun MRT Bundaran HI setelah perpanjangan rute MRT fase 2. Area ini berada tepat 18 meter di bawah anjungan halte Transjakarta Bundaran HI dan di atas jalur MRT Bundaran HI. Extended Concourse ini akan memiliki dua muara baru. Muara Barat terhubung dengan Plaza Indonesia dan Grand Hyatt, sementara Muara Timur terhubung dengan Wisma Nusantara dan Hotel Pullman. Selain untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan memperluas konektivitas, area ini juga disiapkan sebagai ruang multifungsi dan retail.
2: Kita ingin konektivitas baru tidak hanya meningkatkan mobilitas. Jadi nggak hanya Anda berjalan dengan gampang, dengan nyaman, ada ruangan AC gitu ya. Tapi dia harus bisa mendukung aktivitas-aktivitas publik untuk pemenuhan mobilitasnya. Jadi yang kami harapkan Extended Concourse ini akan jadi presiden positif, ya, akan menjadi hal baru untuk meningkatkan kualitas orang bergerak, terutama di Bundaran HI.
1: Konsep tersebut menjadikan ruang transit tidak lagi sekedar tempat untuk berpindah. Di dalam konkurs akan disediakan 24 area multifungsi dengan total luas sekitar 4.439 meter persegi. Area tersebut dapat dikembangkan untuk F&B, retail, lifestyle, layanan, hingga tenant partnership.
3: Mengapa itu penting? Karena bagi pejalan kaki, daya tarik ruang itu penting. Ya, apa itu misalnya untuk kuliner, ada perdagangan, ada pelayanan, dan sebagainya. Dan ini juga bagi MRT sendiri bisa menjadi non-farebox income. Artinya ada sumber pendapatan di luar tiket.
1: Pemanfaatan komersial di konkurs ini pun akan dibuat berbeda dari konsep retail di stasiun MRT sebelumnya. Bukan hanya mengandalkan konsep belanja cepat atau grab and go. Pengelola menyiapkan konsep yang lebih berorientasi pada destinasi, sehingga pengguna dapat tinggal lebih lama dan menikmati beragam aktivitas.
4: Lalu kami pengen di sini adalah destination oriented, yang ditunjukkan untuk membentuk one stop shopping destination. Karena memang lagi-lagi ini yang pertama nih gitu ya, belum pernah ada gitu kan ya. Tapi Pak Ferry juga sebutkan bahwa kami pengennya pada saat orang datang, mereka nggak kayak cuman grab and go lagi, bahwa mereka stay, mereka bisa lihat bisa ngapain sih di sini gitu ya, nggak hanya makanan aja, ekosistem komersial yang lebih lengkap sehingga dapat menjadi titik temu bagi pengguna.
1: Area ini juga dapat dimanfaatkan untuk media iklan yang diharapkan mendorong aktivitas dan pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Bundaran HI.
5: Saya kira ini bentuk pelayanan ya bagi pengguna, calon pengguna MRT, bisa itu memberikan layanan yang seamless juga. Di sisi lain juga selain meningkatkan jumlah penumpang, juga untuk mencari pendapatan baru ya, dengan adanya ruang-ruang komersial itu bisa dimanfaatkan. Dan ini menunjukkan itu salah satu ciri dari kota global adalah tidak harus yang bentuknya integrasi yang grid atau yang lain, tapi ada integrasi yang di dalam tanah.
1: Namun bertambahnya aktivitas juga berarti bertambahnya tantangan pengelolaan. Keamanan, kenyamanan, kebersihan, serta kelancaran pergerakan pejalan kaki harus tetap menjadi prioritas. Pembangunan fisik Extended Concourse masih berlangsung dan per Juli 2026, progres konstruksi tercatat 21,46%. Proyek ini ditargetkan selesai pada Mei 2027 dan rencana diresmikan pada Juni 2027 bertepatan dengan 5 abad Kota Jakarta.
6: Pada akhirnya Extended Concourse tidak hanya berbicara tentang ruang tambahan bawah tanah saja, tetapi ruang ini diciptakan untuk orang bisa bergerak, beraktivitas, dan mendorong terjadinya perputaran ekonomi di daerah kawasan. Tantangannya adalah bagaimana supaya ruang ini bisa tetap aman, nyaman, bersih, dan tentunya memiliki layanan yang tetap terjaga. Fajar Bolivia, Jakarta.
0: Pemirsa, lebih dari 5.000 pengemudi ojek online se-Jabodetabek mengikuti gebiar keselamatan lalu lintas. Acara ini digelar Korlantas Polri di Indonesia Safety Driving Center Serpong, Tangerang Selatan. Pada Kamis 27 Agustus 2026, para pengemudi mengaku antusias mengikuti rangkaian kegiatan yang memadukan edukasi keselamatan berlalu lintas, pelatihan hingga lomba safety riding.

0: Sejak Kamis pagi, rombongan pengemudi ojek online se-Jabodetabek mulai memadati Indonesia Safety Driving Center Serpong, Tangerang Selatan untuk berpartisipasi dan mengikuti rangkaian kegiatan Gebiar Keselamatan Lalu Lintas 2026. Acara ini dibuka oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Wibowo yang mendorong para pengemudi ojek online menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas.
1: Harapannya adalah kawan-kawan ojol setelah mendapatkan kegiatan pelatihan ini

0: nantinya akan memiliki tambahan kemampuan, tambahan keterampilan, sehingga ini akan bermanfaat bagi kawan-kawan ojol untuk melaksanakan kegiatan rutinitasnya, baik mencari nafkah atau kegiatan lainnya. Kawan-kawan ojol akan semakin paham terkait dengan keterampilan mengemudinya. Kawan-kawan ojol akan semakin paham terkait dengan etika dan disiplin berlalu lintasnya. Termasuk kawan-kawan ojol juga akan semakin paham terkait dengan penanganan pertama secara tepat dan tepat terhadap korban kecelakaan lalu lintas sambil menunggu petugas kami datang atau petugas medis datang.
1: Irjen Pol Wibowo menjelaskan gebyar keselamatan lalu lintas merupakan kampanye keselamatan berkendara untuk meningkatkan kesadaran dan budaya tertib berlalu lintas di masyarakat. Antusiasme para peserta terlihat saat mengikuti pelatihan safety riding. Para pengemudi ojol mengaku pelatihan safety riding dan pertolongan pertama gawat darurat sangat berguna untuk menjaga keselamatan.
2: Biasanya sih di Ciputat kalau nggak Bintaro.
3: Udah berapa lama?
2: Dan 6 tahun sih kurang lebihnya, Kak. Ya bagus sih, Kak, karena kan biar driver-drivernya mengutamakan keselamatan di jalan gitu. Terus kan kalau bawa penumpang, buat mengingatkan penumpang untuk menggunakan helm gitu, biar safety riding di jalan. Ya ada yang baru tahu sih.
3: Soal apa, Bu?
2: Ya kayak belok-beloknya kayak gitu, ada yang harus kayak gimana gitu, buat keselamatannya di jalan gitu ya.
4: Iya, hari ini saya baru tahu banget tentang safety riding, sama tadi tuh kayak penanganan kecelakaan di jalan seperti itu. Harus ngapain yang pertama kali kita lakukan ketika kita menemukan hal itu di jalan, dalam keadaan kita bekerja di jalan ya. Kayak nelfon 119 atau nelfon ambulan, polisi dan lainnya, itu saya baru tahu. Terus penanganannya, korban itu harus diapain dulu. Nah itu juga pengetahuan baru dan ilmu baru buat saya, sangat-sangat bermanfaat buat saya.
1: Salah satu materi yang diberikan yakni pertolongan pertama gawat darurat, di mana pengemudi memberikan pertolongan ketika menemukan korban kecelakaan lalu lintas hingga mengajarkan safety riding yang benar. Melalui kolaborasi humanis ini, Korlantas Polri berharap budaya tertib berlalu lintas bisa tercipta secara mandiri oleh masyarakat.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Pemirsa, kota Yogyakarta tak pernah kehabisan kuliner legendaris. Kali ini saya akan ajak Anda untuk sarapan dengan menu yang jadul yang diminati lintas generasi. Jenang Upih namanya. Kuliner berbahan beras dengan lauk baceman tempe dan gembus. Nah, kalau yang satu ini gak kalah unik, pemirsa, makan bubur tapi ambil langsung dari dapur. Kalau orang Jogja menyebutnya pawon, bubur pawon Mbah Sadio namanya. Dan berikut liputannya.

0: Kota Yogyakarta, tak pernah kehabisan kuliner legendaris. Kali ini, perjalanan saya menuju ke pasar di sisi barat Yogyakarta. Di sebuah lapak sederhana di Pasar Balangan Minggir, Sleman ini, ada sebuah kuliner legendaris yang selalu diburu warga. Ya, meski matahari belum begitu tinggi, Sumini telah disibukkan dengan banyaknya pembeli. Sejak 30 tahun silam, Sumini telah menjajakan kuliner legendaris. Adalah jenang upeh, kudapan berbahan dasar tepung beras yang diolah di dalam pelepah pinang atau upeh. Sumini menjajakan jenang upeh dengan lauk pendamping tempe bacem dan gembus bacem. Meski sederhana, peminatnya lintas usia. Mereka bahkan rela antre demi menikmati kuliner yang makin sulit dijumpai ini.
1: Rasanya itu nggak ada yang lain. Misalnya jajanan-jajanan yang kekinian tuh nggak bisa ngelain. Gurih, enak, mantap. Iya, harus antri dari pagi. Tadi aja belum datang ibunya, udah banyak enak.
0: Jenang upeh buatan Sumini terbilang murah. 4 potong jenang upeh dan tempe bacem maupun gembus bacem dibanderol mulai dari Rp5.000. Sebagai orang Yogya yang masuk Gen Z, saya pun penasaran mencobanya.
2: Bagi lidah orang Jawa yang memang terbiasa dengan cita rasa yang manis, kombinasi antara jenang upeh dan tempe bacem ini berpadu sempurna di dalam lidah. Jenang upehnya dominan gurih, kemudian tempe bacemnya manis gurih. Jadi mantep banget buat sarapan.
0: Di sebuah dapur sederhana di Margo Agung, Seyegan, Sleman inilah asal-muasal gurihnya jenang upeh. Sumini dibantu Jumari, suaminya, mengolah dan melestarikan jenang upeh.
3: Pindahan itu mantiknya Mbak Mas.
4: Oke.
3: Teng Pasar Balangan.
4: Itu kinten-kinten tahun pinten ku sang dosonan?
3: Nggih, sang dosonan. Nggih. Kok saged lajeng dadi sepriki? Nggih, alhamdulillah sakniki pun ngantos tuwa niki. Nggih. Ngantos sepuh niki lho Mas. Kerjen nggih adole nggih ming jenang upih niku. Saking simbah riyin.
0: Proses pembuatan dimulai dari menggiling beras hingga menjadi tepung. Sumini sengaja menggiling sendiri beras demi menjaga teksturnya. Tepung beras kemudian dicampur air dan garam. Setelah adonan siap, masukkan adonan ke pembungkus dari pelepah pinang yang telah dijahit di kedua sisinya. Setelah beberapa saat direbus, proses selanjutnya adalah mengaduk jenang upeh selama kurang lebih 1 jam.
5: Ternyata berat ya Bu ya. Jadi proses dari mengaduk jenang upeh ini nanti yang akan menentukan bagaimana tekstur dari jenang ketika dinikmati. Dan ternyata memang berat. Jadi saya kembalikan ke ahlinya. Monggo Bu Sum.
0: Setelah diaduk selama 1 jam, jenang upeh kemudian direbus dengan api kecil hingga keesokan harinya. Hal ini dilakukan untuk membentuk tekstur kenyal ketika dinikmati.

0: Sudah malam, waktunya kita makan malam. Tapi malam hari ini saya lagi nggak pengen makan yang berat-berat. Maka saya akan mengajak Anda untuk mencicip kuliner yang ringan tapi tetap mengenyangkan. Penasaran? Ikuti terus.
1: Perjalanan saya malam ini membawa ke sebuah dapur sederhana di Tirto Adi Melati, Sleman. Bubur malam Pawon Basadio namanya. Beragam lauk sederhana khas rumahan disajikan melengkapi menu utama dan siap memadamkan kelaparan pada malam hari. Ya, seperti namanya, tempat ini memang hanya buka malam hari sejak pukul 7 malam hingga 1 dini hari.
2: Makan bubur ada capcay juga sama gorengan. Rasanya enak. Kalau untuk harga, masih terjangkau harganya.
1: Bubur di tempat ini dibanderol mulai Rp10.000 hingga Rp20.000 per porsi, tergantung lauk yang dipilih.
0: Perpaduan dari pedas, dari sambal krecek dan juga gurih, dari bubur dan juga kuah ini berpadu sempurna di dalam lidah. Apalagi bubur ini disajikan hangat, mampu menghangatkan perut dan juga badan di tengah dinginnya cuaca Yogyakarta.
1: Usaha yang dirintis Sadio 30-an tahun silam ini telah beberapa kali pindah lokasi. Mulai dari Pasar Beringharjo, Yogyakarta, kantin sekolah, depan rumahnya, hingga terakhir di Pawon atau dapur rumahnya.
3: Rian nganu napa kula teng Jawi ta ana sik mriki. Mbah rasah nang njaba iso usung nang jero wae ngoten niku. Ning kula nggen kula niku reget kula genen ngangge kayu. Sing kula padosi ngoten. Nah kula nonton ngaten iki.
4: Mbah tasik kemutan mboten riyen sepindah sadyan niku reginipun pinten bubur sak.
3: Kula. Rp3.000.
4: Rp3.000 sak porsi wot pinten?
3: Sak niki 12.000.
1: Meski Sumini dan Sadio bergerak di ruang dan waktu yang berbeda, yakni riuhnya pasar pagi serta heningnya malam pedesaan, tujuan mereka sama, menjadikan makanan bukan sekadar pelepas lapar, namun juga sarana menjalin persaudaraan dan merawat kehidupan. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
5: Pemirsa, dunia musik tanah air kembali diramaikan dengan karya-karya terbaru dari para musisi. Diskoria dan Bunga Citra Lestari hadir dengan kolaborasi musik yang menarik dan berikut informasinya.
6: Grup musik Diskoria kembali menghadirkan karya terbaru. Kali ini mereka menggandeng aktris sekaligus penyanyi Tatiana Safira dalam single Dua Mimpi yang masuk dalam album bertajuk Indonesia. Klip Dua Mimpi menjadi penutup rangkaian visual untuk 11 lagu dalam album perdana mereka. Album Indonesia sebelumnya dirilis pada 2025 sebagai penanda satu dekade perjalanan Diskoria dalam menghidupkan kembali musik Indonesia. Penyanyi Bunga Citra Lestari kembali menghadirkan karya musik terbaru melalui single romantis bertajuk Terpesona. Tak sendiri, kali ini BCL menggandeng Josh Flo, finalis 5 besar jebolan ajang pencarian bakat sebagai rekan duetnya. Diciptakan Lale Ilmanino, single ini bercerita tentang perasaan ketika seseorang menemukan sosok yang membuatnya nyaman dan sulit untuk berpaling. Sementara Terpesona juga menjadi bagian dari perjalanan 2 dekade BCL di industri musik. BCL mengawali karir sebagai penyanyi melalui album debut Cinta Pertama yang dirilis pada 2006. Yang buatku terpesona.
5: Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Rosalind Hugh pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Apa kabar Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya Bini Darmawan. Ketegangan hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan Kanada kembali memanas saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengubah nama Danau Ontario menjadi Danau Amerika. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lainnya, diantaranya. Korban tewas akibat banjir bandang yang menyapu wilayah Nepal dan wilayah perbatasan Cina mencapai 359 jiwa. Pencarian lebih dari 1.000 korban hilang masih terus dilakukan. Serangan udara Israel kembali menghantam Lebanon Selatan di distrik Nabatieh. Serangan ini menewaskan seorang perempuan yang baru saja menikah. Korban tewas akibat banjir bandang yang menyapu wilayah Nepal dan wilayah perbatasan Cina telah mencapai 359 jiwa. Pencarian korban yang hilang masih terus berlangsung. Sementara para korban selamat masih menanti kabar sanak keluarga mereka yang masih hilang di pusat militer Nepal di distrik Nuwakot.
1: Tim penyelamat pada Kamis terus berpacu dengan waktu menyisir puing-puing reruntuhan di lembah dan lereng bukit untuk mencari korban banjir bandang di Nepal. Operasi pencarian ini dilakukan di tengah kekhawatiran menyusul lebih dari 1.000 orang yang masih dilaporkan hilang di Nepal dan wilayah perbatasan Cina pasca bencana banjir bandang yang dipicu longsornya dinding es, lumpur, dan bebatuan ke sungai pegunungan. Kondisi terparah terlihat di wilayah Trusuli, distrik Nuwakot. Kerusakan masif terjadi di sepanjang kawasan ini, di mana banyak bangunan hancur total dan kendaraan-kendaraan terendam dalam endapan lumpur. Otoritas Nepal mengerahkan helikopter secara intensif untuk mencari korban selamat sekaligus menerjunkan pasokan logistik darurat. Bantuan ini disasarkan bagi ribuan warga yang terisolasi di berbagai kota dan lembah. Pihak kepolisian mengonfirmasi jumlah korban tewas telah mencapai 359 jiwa. Sejumlah jasad dilaporkan terbawa arus hingga ke dataran rendah. Di tengah upaya evakuasi yang masih berjalan, Otoritas Penanggulangan Bencana Nepal mengeluarkan peringatan darurat. Analisis awal dan citra satelit mendeteksi adanya risiko banjir susulan yang mengancam di sepanjang aliran sungai Botekosi. Akibat material longsor yang membendung sungai dan membentuk danau baru di hulu lokasi bencana. Dengan potensi ancaman banjir susulan yang masih mengintai, status darurat nasional di Nepal terus diperketat. Sementara operasi pencarian korban hilang terus dilanjutkan tanpa henti. Sementara itu, personel militer tampak berjibaku membongkar pasokan bantuan logistik di saat helikopter dan tim SAR gabungan terus melanjutkan operasi penyelamatan di daerah terdampak banjir. Di luar kompleks militer dan area pendaratan helikopter, keluarga korban berdiri berjam-jam dengan penuh harap menantikan kabar terbaru dari operasi pencarian yang masih terus berlangsung. Di antara mereka yang berhasil dievakuasi merupakan wisatawan asing. Mereka menuturkan betapa cepat dan mengerikannya kekuatan air bah yang mengancam kawasan tersebut.
2: Like waterfall, it felt like a boulder falling down. Like when a boulder hits water, what happens? That's what it was. A big, big rock. When it hits water, what happens? It comes a hole in. So we were thinking it's earthquake. Right, but we still don't know because I was also told that, you know, this is more like a glacier burst. That's what I think the army folks told us. So we have to go with what they say. So I don't know.
1: Hingga kini, otoritas tempat terus berpacu dengan waktu untuk mencari para penyintas sekaligus mendistribusikan bantuan ke komunitas-komunitas yang terisolasi. Fokus operasi gabungan kini tetap diarahkan pada pencarian korban hilang dan penanganan medis darurat bagi para penyintas yang trauma akibat bencana banjir bandang.
0: Kepanikan dan kecemasan menyelimuti ratusan keluarga di India. Mereka terus menanti kepastian nasib sanak saudara mereka yang hingga kini masih dilaporkan hilang akibat terjangan banjir bandang dahsyat yang melanda wilayah perbatasan Nepal dan Tibet.
1: Ratusan warga dari berbagai negara, termasuk sebagian besar peziarah asal India, masih belum diketahui nasibnya setelah dinding lumpur dan bebatuan runtuh dan menyapu aliran sungai di kawasan Himalaya. Kementerian Luar Negeri India melaporkan sedikitnya 288 warga negaranya hilang di Nepal, sementara 200 lainnya terjebak di wilayah Tibet, Cina. Biro Perjalanan Lokal, Superyatra, menyebutkan puluhan peziarah asal India yang mereka berangkatkan turut menjadi korban terjangan air bah yang terjadi pada Rabu pagi waktu setempat.
3: அண்ணன் யாத்திரைக்கு போயிருக்காரு. ஹாஸ்பிட்டல கொஞ்சம் பேர் அட்மிட் பண்ணிக்கிறதா இங்க யாத்திரை டிராவல்ஸ் கேட்டதுக்கு சொல்றாங்க. அது எப்போ எங்களுக்கு கரெக்டாக கிளியராக தெரியும்னு கேட்டால் அது இன்னும் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. ஆனால் நான் உங்களுக்கு அங்கேருந்து தகவல் வந்ததுன்னா உடனே உங்களுக்கு நான் வந்து கால் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க.
1: Hingga saat ini, tim penyelamat gabungan masih berpacu dengan waktu mencari hampir 1.500 orang yang hilang, termasuk lebih dari 700 warga negara asing dari berbagai belahan dunia seperti Australia, Amerika Serikat, Inggris, hingga Malaysia. Bencana ini terjadi di tengah puncak musim ziarah Kailas Mansarovar, di mana kondisi cuaca biasanya menjadi waktu yang paling diincar para peziarah. Otoritas tempat bersama pemerintah India kini terus memperketat koordinasi darurat guna melacak keberadaan para korban yang masih hilang. Selain warga India, korban hilang dan terjebak juga berasal dari sejumlah negara lain, dan pemerintah berbagai negara kini mendesak percepatan proses evakuasi di titik-titik isolasi terparah di wilayah perbatasan Nepal dan Tibet.
0: Pemerintah India kembali mengirimkan gelombang kedua pasukan bantuan dan logistik ke Nepal pasca banjir bandang dahsyat yang menerjang negara di kawasan Himalaya. Kementerian Luar Negeri India mengonfirmasi New Delhi telah mengirim total hampir 50 metrik ton pasukan bantuan bencana dalam dua gelombang pengiriman. Bantuan ini meliputi tempat penampungan sementara, selimut, perlengkapan kebersihan, lampu penerangan, dan obat-obatan. Tidak hanya India, sejumlah negara dan organisasi dari berbagai penjuru dunia juga telah mulai menyalurkan bantuan berupa dana tunai maupun pasokan logistik langsung ke daerah-daerah yang paling parah terdampak bencana. Bencana berskala masif ini menjadi ujian terberat bagi pemerintahan Narendra Shah yang baru berjalan 5 bulan.
4: अभी XC-17 जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, ये तैयार हो रहा है. Around 35 tons load इसमें भी जा रहा है और ये अभी थोड़ी देर बाद टेक ऑफ कर जाएगा और विदिन मे बी 1.5 घंटे के अंदर ये जाके काठमांडू में लैंड करेगा और फिर रिलीफ मटेरियल सप्लाई करेगा.
0: Menanggapi bencana banjir bandang di Nepal, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pihaknya siap mengirimkan bantuan darurat di tengah pencarian puluhan warga negara Amerika yang dilaporkan hilang dalam insiden ini. Dalam keterangan resminya di Gedung Putih, Presiden Trump menyatakan bahwa ada sekitar 50 hingga 60 warga Amerika Serikat yang berada di lokasi bencana saat insiden terjadi. Trump menambahkan bahwa pemerintah Amerika akan terus berkoordinasi dengan otoritas Nepal untuk memastikan keselamatan warga negara Amerika serta menyalurkan bantuan teknis maupun kemanusiaan.
5: It's terrible. No, and we've called Nepal and we've offered any help that they need. You know, we have a very good relationship with Nepal and that was a brutal. That wasn't just that was mud and water as a mixture. Nobody's ever seen anything quite like that. We're very powerful, strong, you know, strong, well-built buildings were wiped out like they were toothpicks. That's a terrible thing. No, we are sending aid, and we've spoken to the leadership, and we let them know anything they want, we'll have. And there were 50, maybe 60 Americans over there. We haven't gotten the full list yet, but hopefully they're okay. But
0: kita ke informasi lainnya, kebakaran melanda sejumlah kawasan hutan di Aljazair. Api terdeteksi di 193 titik. Sementara di Jepang, hujan deras melanda kawasan Hakui, prefektur Ishikawa, yang menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas umum hingga layanan kereta api terganggu.
6: Kepulan asap membumbung tinggi hingga menutup langit akibat kebakaran hutan di Aljazair. Sementara itu, petugas pemadam berjibaku untuk mengendalikan banyak titik api yang berkobar di seluruh negeri. Hingga Kamis pagi waktu setempat, Dinas Perlindungan Sipil Aljazair menyatakan kebakaran yang terjadi tercatat sebanyak 193 titik. Di antaranya sebanyak 140 titik api telah berhasil dipadamkan, sementara 46 titik lainnya masih berlangsung operasi pemadaman. Peristiwa kebakaran ini telah menewaskan 12 orang di 3 provinsi, meliputi 5 orang di Jijel, 4 orang di Bezaya, dan 3 orang lainnya di Tizi Ouzou. Atas peristiwa ini, Presiden Aljazair Abdel Majid Tebboune menetapkan masa berkabung nasional selama 3 hari. Hujan deras yang terjadi di Hakui, Prefektur Ishikawa, Jepang memicu banjir. Dalam kurun waktu 24 jam hingga pukul 14.30 waktu setempat, Hakui mencatatkan curah hujan sekitar 350 mm dan menjadi rekor bagi kota ini. Hujan ini menyebabkan jalanan terendam, tanggul sungai rusak, hingga layanan kereta api terganggu. Atas hal tersebut, pada Kamis pagi, Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan darurat hujan tingkat tertinggi atau level 5 untuk kawasan Hakui dan beberapa wilayah lain di prefektur Ishikawa dan Toyama. Peringatan ini kemudian diturunkan ke level 3 menyusul redanya hujan untuk sementara waktu.
0: Serangan udara Israel kembali menghantam Lebanon Selatan di distrik Nabatieh pada Kamis waktu setempat. Serangan ini dilaporkan menewaskan seorang perempuan yang baru saja menikah dan melukai sejumlah warga lainnya.
7: Militer Israel kembali melakukan serangan ke wilayah Nabatieh, Lebanon Selatan pada Kamis waktu setempat. Wali kota Arab Salim Ali Hassan mengatakan, pesawat tempur Israel meluncurkan dua serangan udara yang menargetkan kawasan permukiman. Salah satu serangan menghantam sebuah rumah warga dan menewaskan Saja Shahrara, seorang pengantin perempuan yang baru saja menikah dua hari sebelumnya. Kementerian Kesehatan Lebanon mengonfirmasi serangan ini juga melukai 6 warga lainnya, termasuk seorang anak perempuan dan 2 lansia. Militer Israel dalam pernyataan resminya berdalih serangan ini untuk menyasar fasilitas penyimpanan senjata Hezbollah sebagai balasan atas serangan 2 drone peledak milik Hezbollah yang diluncurkan ke arah pasukan Israel. Serangan ini terjadi di tengah berlangsungnya putaran ke-7 negosiasi langsung antara Lebanon dan Israel di Italia yang digagas oleh Amerika Serikat. Dalam negosiasi, Lebanon pun menuntut untuk penarikan penuh pasukan Israel dari perbatasan.
0: Ketegangan hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan Kanada kembali memanas saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengubah nama Danau Ontario menjadi Danau Amerika. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: Emang kakek itu jago matematika ya?
1: Paham matematika itu penting, Dita. Tahu nggak kenapa kita sering jalan kaki ke sini?
0: Kenapa, kek?
1: Jarak toko es krim ini kan dekat dari rumah. Cuma 600 meter bolak-balik. Lebih hemat kan kalau jalan?
0: Iya ya.
1: Kalau kita bisa hemat, energinya bisa dinikmati sampai cucunya cucu kakek.
0: Cucu aku dong, kek.
2: Terima kasih telah bijak berenergi.
3: Assalamualaikum, Abang Empo. Nyok kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaye. Ada Empo Ciul, konten kreatornya Blak yang bikin orang terbahak.
4: Ceplos-ceplos, tapi emang apa adanya orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
5: Abang semua kita datang ke Jakarta mau apa aja.
3: Kagak ketinggalan rapper Betawi Kojek yang bikin lagu jadi asik.
6: Musik hip hop sama musik Tanjung Barat, gampang keromong. Oh. Jadi rap Betawi gitu.
3: Saksikan Talk It's Fun Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
7: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
3: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
8: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
3: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Ketegangan hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan Kanada kembali memanas saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat keputusan kontroversial, yaitu membuat nama Danau Ontario menjadi Danau Amerika. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mendatangani perintah eksekutif di Oval Office pada Kamis waktu setempat. Perintah ini menginstruksikan Kementerian Dalam Negeri Amerika untuk memperbarui sistem informasi nama geografis dan mengubah nama Danau Ontario menjadi Danau Amerika. Trump menegaskan bahwa perubahan nama ini berlaku segera dan seluruh dokumen telah resmi disiapkan.
1: And finally, I guess the purpose of this more than anything else is we're going to be changing the name of Lake Ontario, effective immediately, to Lake America. That's going to take place right now as I sign the order. And we filed all the necessary papers, documents, everything else. We notified all of the various people that we have to notify. So we've done everything that you have to do. And this is official, effective immediately.
0: Dan reaksi keras pun muncul dari warga Toronto setelah Presiden Donald Trump mengubah nama Danau Ontario menjadi Danau Amerika. Warga menyesalkan wacana ini karena dinilai hanya akan merusak hubungan baik kedua negara. Danau Ontario merupakan danau yang berada di perbatasan antara wilayah Provinsi Ontario, Kanada dan negara bagian New York, Amerika Serikat.
2: It's unnecessary and you know, I think building of animosity between two neighbors is something that is never a good result. I teach history and I'm very aware of that. And I think, you know, the language that builds this animosity, like proposing changes to, you know, beloved lakes, is something that will increase the animosity, and it's not a good thing.
0: Teknologi sederhana membantu para petani di Zimbabwe menghadapi kekeringan sekaligus meningkatkan penghasilan keluarga. Sementara di Suriah, para pekerja garam masih berjuang di tengah keterbatasan air, jalan yang rusak, dan tingginya biaya angkut.
3: Di desa Citio, Zimbabwe Timur, sinar matahari menjadi sumber kehidupan bagi para petani. Panel surya menggerakkan pompa air tanah yang menjaga tanaman tetap tumbuh saat hujan tak kunjung turun. Dari 75 petani yang memulai, 50 diantaranya kini masih mengelola kebun komunitas Mutekwa Tekwa.
4: Ratinenge tawana tino miriwei, tino jiwa hukumba kwedu, ime yacho totengisa hukwa tino tengisa kwa mtari huku, wamuano ya chitangira mno mgade.
3: Kebun yang dibangun pada tahun 2023 ini tak hanya menyediakan makanan. Hasil penjualan sayur membantu keluarga membayar biaya sekolah, membeli ternak, serta meningkatkan kualitas gizi anak-anak. Para perempuan juga memiliki penghasilan sendiri dan mengelolanya melalui kelompok simpanan komunitas. Biaya produksi ditekan dengan menggunakan pupuk organik dari kotoran sapi dan kambing. Di hamparan garam Albawara, Suriah, para pekerja mengalami sejumlah masalah seperti kekurangan air, jalan rusak, dan mahalnya biaya angkut. Garam harus dibawa puluhan kilometer untuk dicuci dan diolah sebelum dikirim ke Aleppo atau Damaskus.
5: Jika anda ingin mengirim ke Syam, الكلفة أكثر من حق الملح مرتين. ولسه عليه جم فوق معانا يعني الملح رخص من التراب. يمنا التراب أغلى من الملح. سعره يعني شنو الكيس اليوم كيس الكيس الملح ب 4000 ورقه.
3: Upah pekerja hanya berkisar 50.000 hingga 100.000 lira per hari. Sementara sepasang sepatu kerja saja berharga 60.000 lira. Dari Zimbabwe hingga Suriah, air dan infrastruktur menjadi penentu. Di satu tempat, tenaga surya menumbuhkan kemandirian. Di tempat lain, buruknya sarana membuat hasil alam belum mampu menyejahterakan para pekerja.
0: Gajah-gajah berhias jadi bintang dalam puncak festival Onam di Kerala, India. Di balik prosesi penuh warna ini tersimpan kisah tentang kepulangan seorang raja dan harapan akan kemakmuran. Sementara itu di Moskwa, Rusia, Festival Discovery Abu Dhabi menghibur warga, mengajak warga Rusia untuk mengenal budaya Timur Tengah.
6: Gajah-gajah dengan hiasan berwarna emas memimpin prosesi di kuil Trikakaravamanamurti di Kerala, India. Sementara itu, ribuan umat berkumpul di sekitar gajah untuk mengikuti ritual. Salah satu gajah mendapatkan tugas istimewa membawa patung Dewa Vamana dalam prosesi puncak Festival Onam. Onam merupakan festival panen tahunan masyarakat Kerala. Perayaannya diwarnai pokalam, hiasan bunga beraneka warna yang disusun membentuk pola-pola yang indah. Ciri khas dari festival ini adalah kehadiran Onam Sadya, yaitu jamuan vegetarian dengan beragam hidangan tradisional yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan. Namun, Onam bukan sekedar festival panen. Perayaan ini berakar dari legenda Hindu tentang Raja Mahabali, pemimpin yang masa pemerintahannya dikenang sebagai era kemakmuran. Tarian tradisional Al-Ayala hadir di jantung kota Moskwa, Rusia. Tarian yang dikenal sebagai tarian para emir ini langsung menarik perhatian pengunjung di Manesnaya Square. Namun, budaya Timur Tengah di sini tidak hanya untuk ditonton. Pengunjung diajak mencoba langsung berbagai kerajinan tradisional. Salah satunya adalah teknik menganyam tali yang dipandu Hasan Ali Muhammad.
7: Сегодня я очень рад, у меня хорошее чувство видеть наш арабская культура.
6: Festival yang bertajuk Discover Abu Dhabi ini berlangsung selama 5 hari. Pengunjung dapat menikmati konser, pertunjukan interaktif tentang Abu Dhabi modern, sesi foto, serta mencicipi kopi khas Timur Tengah. Beragam acara yang ditampilkan mendapatkan sambutan hangat dari warga Rusia.
8: Молодцы, хорошая выставка. Есть что посмотреть, послушать и пообщаться, конечно.
6: Festival pun ditutup dengan meninggalkan jejak persahabatan, sebuah pertemuan hangat antara tradisi Timur Tengah dan warga ibu kota Rusia.
0: CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Ibadah bukanlah sekadar gerakan dan ucapan.
1: Pertama, ulama dikatakan tahawunan ala waktiha, nganggap enteng. Ibadahnya yang semacam-macam ini, maka dia nyaris tidak bisa merasakan kenikmatan itu.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan. Ketika ibadah terasa hampa, apa yang salah? Sabtu 29 Agustus, jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Jadi sekarang ini pekerjaan yang tersedia itu sebanyak 1.258. Tapi pendaftarnya juga banyak juga. Dari online saja sebanyak 1.400 sekian lah ya. Kita berharap bahwasanya 60% dari pekerja ini menyerap tenaga kerja dari masyarakat kabupaten. Sektornya macam-macam, ada jasa, ada manufaktur, ada pertanian.
0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
4: Ribuan lentera menghiasi aliran sungai Zhejiang di Guilin, China dalam festival lentera sungai dan lagu. Sementara hamparan bunga kosmos kuning di tepi sungai Han, Korea Selatan, jadi daya tarik wisatawan di penghujung musim panas.
5: Ribuan lentera bercahaya.

0: Festival Lentera Sungai dan lagu Jijuan kemudian dikembangkan dalam bentuk modern pada 1995. Dengan menggabungkan tradisi Lentera Sungai dan lagu rakyat Wupai, tradisi ini masuk dalam daftar warisan budaya tak benda nasional China pada 2014. Penyelenggaraan tahun ini merupakan edisi ke-30, berlangsung pada 21 hingga 26 Agustus bersamaan dengan Festival Budaya dan Pariwisata Tanxia ke-13. Selama 6 hari beragam kegiatan digelar, mulai dari tradisi rakyat, pertunjukan, kuliner, kerajinan, hingga kegiatan pariwisata. Hamparan bunga kosmos kuning bermekaran di sepanjang Sungai Han, kawasan Sampai, Namyangju Hanggang Park, Provinsi Yonggi, Korea Selatan. Bunga-bunga ini membentang sekitar 2 km dan menjadi daya tarik bagi warga serta wisatawan. Pengunjung terlihat berjalan di antara hamparan bunga, berfoto, hingga bersepeda di jalur tepi sungai. Pemandangan bunga kosmos yang bermekaran di penghujung musim panas itu menjadi penanda pergantian musim menuju musim gugur. Selain hamparan bunga, taman di tepi sungai ini juga dilengkapi jalur jalan kaki dan sepeda, area rumput, serta ruang rekreasi yang menjadikannya tempat favorit untuk piknik dan menikmati suasana.
1: Pertunjukan cahaya dan teknologi menghidupkan kembali dua warisan budaya Asia. Di Nanjing, China, lebih dari 200 ribu kembang api memeriahkan peringatan 40 tahun serial televisi klasik Journey to the West. Sementara di Jinju, Korea Selatan, benteng bersejarah disulap menjadi pertunjukan seni media yang memadukan sejarah dan teknologi. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now. Hari ini, saya Bini Dermawan pamit. Selamat siang. Sampai jumpa.
0: Lebih dari 200 ribu kembang api menerangi langit Nanjing, Provinsi Jiangsu, China. Pertunjukan ini digelar untuk memperingati 40 tahun serial televisi klasik yang dibuat pada 1986, Journey to the West. Pertunjukan di Jiangsu Garden Expo Park berlangsung selama 68 menit. Kembang api disinkronkan dengan musik nostalgia serial televisi itu, sementara drone membentuk gambar tiga dimensi tokoh Raja Kera, Sun Wukong. Pertunjukan yang digelar selama dua malam ini memadukan kembang api, cerita, dan musik orisinal. Teknologi modern dipadukan dengan warisan budaya China untuk menghidupkan kembali kisah perjalanan Sun Wukong. Sun Wukong dikenal sebagai kera sakti yang kuat dan abadi. Ia memberontak terhadap langit, namun kemudian menjalani perjalanan penuh bahaya untuk melindungi seorang biksu Buddha dalam mencari kitab suci. Beralih ke Korea Selatan, Benteng Ginzu di Provinsi Gyeongsang Selatan juga disulap menjadi atraksi malam yang memadukan sejarah dan teknologi. Pada Senin malam, pengunjung memadati Benteng Ginzu untuk memastikan proyeksi cahaya dan seni media imersif. Proyeksi animasi menerangi gerbang benteng dan patung Jenderal Kim Si-min. Sementara pohon dililit lampu LED biru serta jalur setapak yang diterangi lentera. Pertunjukan ini merupakan bagian dari 2026 National Heritage Media Art Jinju Fortress yang berlangsung 14 Agustus hingga 6 September 2026. Mengusung tema Gaonuri Jinju Fortress Map, acara ini menampilkan 12 program di Benteng Jinju dan Jinju Battle History Park. Teknologi projection mapping, instalasi interaktif, serta pencahayaan landscape digunakan untuk menafsirkan kembali sejarah dan semangat perlawanan Jinju. Acara ini berlangsung setiap hari mulai pukul 19.30 hingga 23.30 waktu setempat. Perhelatan ini menjadi cara baru menikmati warisan sejarah Jinju dengan sentuhan teknologi visual modern.

0: Packing lah pokoknya. Ya tuh, di kiri jalanan ramai banget kan kendaraan. Selain kepadatan ataupun ramainya kendaraan yang ada, cara berkendara ataupun habit para pengendara di jalan raya ketika melintas, itu juga jadi faktor penunjang kenapa Jakarta terkesan semrawut lalu lintasnya. Mulai dari lawan arah, terus juga manuver-manuver berbahaya. Belum lagi kesadaran berlalu lintas masyarakat yang dinilai masih sangat kurang. Kadang nggak pakai helm, nggak pakai jaket, nggak pakai sarung tangan, mereka bebas bawa kendaraan khususnya motor. Nah, angka ini juga menyumbang fatalitas kecelakaan yang cukup tinggi. Eits, ini nggak sembarangan, karena ada datanya loh. Nggak percaya, bentar nih, diambilin.
1: Data dari TomTom Traffic Index 2025 menunjukkan tingkat kemacetan rata-rata di Jakarta itu mencapai 59,8%. Pada jam sibuk sore, tingkat kemacetannya mencapai 120,5% dengan kecepatan rata-rata cuma sekitar 15,5 km per jam aja. Dan data Korlantas Polri juga mencatat, sepanjang 2025 terdapat 158.508 kecelakaan lalu lintas dengan 24.296 korban meninggal dunia. Dan mayoritas adalah pengendara sepeda motor. Nah, ketika motor listrik mulai hadir dan sekarang semakin banyak digunakan, apakah prinsip safety ridingnya berbeda dengan motor konvensional? Instruktur keselamatan berkendara sekaligus founder dari Jakarta Defensive Driving Consulting, JDDC, Jusri Pulubuhu, menyatakan, pada prinsipnya, berkendara roda 2 apakah itu kendaraan konvensional ataukah elektrifikasi, semuanya tetap punya tata cara yang sama, meski ada sejumlah adaptasi yang perlu dilakukan.
2: Yes, safety ridingnya sama ya, cuman karakter resikonya beda. Kita tahu bahwasannya motor listrik itu akselerasi dia sangat spontan yang bisa menjambak seseorang dan bisa mengalahi motor-motor bensin atau konvensional. Baterainya yang dibawa sedemikian besar itu juga akan mempengaruhi faktor balancing atau aspek balancing di dalam pengendalian motor.
1: Motor listrik memang diciptakan sebagai bentuk inovasi dari mobilitas kendaraan yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Karena biaya listrik yang murah, tapi bercermin dari yang disampaikan oleh instruktur keselamatan berkendara, memang tetap perlu ada hal-hal yang diperhatikan untuk dilakukan.
0: Nah, mungkin kalau dijelasin gitu doang, agak susah buat dibayangin gimana caranya bawa motor listrik buat seorang pemula ataupun yang belum pernah bawa motor listrik sama sekali. So kalau gitu sekarang kita langsung aja praktekin gimana sih tata cara dan hal apa aja yang harus disiapin sebelum kita naik motor listrik satu ini.
1: Nah, sebelum berkendara, kondisi motor perlu diperiksa. Mulai dari ban, rem, lampu, daya baterai, sampai panel dan fitur kendaraan juga harus dicek. Pastiin juga kondisi pengendara fit dan konsentrasinya terjaga. Yang paling penting lagi, jangan lupa pakai helm, jaket, sarung tangan, celana panjang, dan sepatu tertutup.
0: Tapi sebelum jalan ada yang harus diperhatiin. Namanya motor listrik itu akselerasinya agak sedikit beda sama motor konvensional. Walaupun sama-sama digas kayak gini, tapi karena motor ini nggak ada suaranya, nggak ada suara deru mesin kayak motor konvensional. Jadi kita kadang nggak tahu motor ini udah nyala atau masih mati. Tapi tenang, biar kita nggak kaget begitu melintir putaran gas, motor ini udah punya fitur safety. Jadi kalau kita baru nyalain motor atau nurunin standar samping sebelah kiri, ada indikator P yang nyala yang bikin pedal ataupun tuas akselerasinya kita putar sementok apapun nggak bakal jalan gitu. Jadi ada tombol di sebelah kanan di tempat starter motor konvensional yang bisa kita pencet. Dari situ kita bisa langsung jalan pelan-pelan. Oke, kalau gitu kita jalan-jalan ya. Let's go!
1: Dan saat mulai berkendara, posisi tubuh juga menjadi bagian penting. Badan tetap rileks, tangannya nggak terlalu kaku megang stang, kaki berada pada posisi yang benar, dan pandangan diarahkan jauh ke depan. Visibilitas, positioning, dan kemampuan ngebaca pergerakan pengguna jalan lain juga semakin penting. Di tengah lalu lintas yang padat, jaga jarak dengan kendaraan di depan. Perhatikan blind spot, dan pastikan ada ruang buat bermanuver saat bereaksi dari situasi lalu lintas yang ada. Jusri Pulubuhu juga menambahkan bahwa dengan karakter motor listrik yang senyap dan tenaganya instan, perlu ada kesadaran dari pengendara buat bisa memposisikan diri di posisi yang aman. Dan sebisa mungkin buat kasih awareness sama para pengendara lainnya soal keberadaan pengendara motor listrik di jalanan yang sama.
2: Perlu jadi fokus bagi para produsen agar para pengguna kendaraan ini aman, maka perlu membuat satu sistem alert sehingga orang itu akan tahu, orang-orang di sekitarnya khususnya pejalan kaki atau kendaraan-kendaraan besar itu tahu bahwasanya ada motor listrik di sekitarnya.
1: Di luar aspek keselamatan, motor listrik seperti yang sedang kita gunakan saat ini juga

mulai menjadi pilihan mobilitas yang menawarkan efisiensi dan potensi total cost of ownership yang menarik. VinFast e-motorcycle ini juga menempatkan motor listrik roda 2 sebagai langkah berikutnya dalam misinya untuk membuat mobilitas listrik lebih mudah diakses dan digunakan. Hal ini juga didukung dengan kebijakan dari VinFast e-motorcycle soal kepemilikan, garansi, serta program charging dan battery swapping yang ditempatkan di sekitar 2.000 titik area Jabodetabek. Nah, pada intinya naik motor listrik ataupun motor konvensional hampir nggak ada bedanya. Yang jelas-jelas ada bedanya adalah kita turut mengurangi polusi udara, mengurangi polusi suara, dan juga efisiensi tingkat tinggi karena hemat banget biaya energinya. Memang di awal tuh ada adaptasi yang perlu dilakukan, tapi kalau udah terbiasa mobilitas kita bakalan kayak sehari-hari naik motor konvensional lah. Dan motor listrik VinFast yang lagi kita pakai ini juga udah dilengkapi sejumlah fitur seperti fitur keselamatan dan juga keamanan. Supaya saat mobilitas kita sehari-hari kita udah bisa ngerasa aman, nyaman, dan bisa selamat sampai ke tujuan. Albi Pratama, Bara Maestro, Jakarta. Kita lanjut perjalanannya lagi.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Jumat 28 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. Hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur kembali terbakar. Area yang terbakar berada di jalur pendakian Gunung Semeru. Pembahasan RUU perampasan aset menjadi undang-undang paling lambat dilakukan pada 15 Desember mendatang. Ribuan pencari kerja dari berbagai daerah menyerbu Job Fair 2026 di Mojokerto, Jawa Timur.

0: Hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur kembali terbakar. Kali ini area yang terbakar berada di jalur pendakian Gunung Semeru Lumajang. Dan tidak hanya itu, api juga membakar vegetasi di tebing sekitar Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Probolinggo.
1: Kebakaran hutan kembali terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Lumajang, Jawa Timur. Titik kebakaran berada di kawasan Ranu Kembar yang terletak di atas kawasan Ranu Kumbolo. Asap dari lokasi kebakaran tampak membumbung ke udara. Petugas diterjunkan ke lokasi untuk melakukan upaya pemadaman serta membuat penyekat agar api tidak meluas.
2: Titik api yang belum bisa dipadamkan berada di kawasan Ranu Kembar. Lokasi Ranu Kembar itu berada di atas Ranu Kumbolo dengan jarak tempuh 1 jam dari Ranu Kumbolo. Informasi dari DNBDS dan jajaran, kita mengirimkan personel DRC ke sana untuk melakukan pemantauan berikut penyekatan api.
1: Kebakaran tersebut berada di kawasan jalur pendakian Gunung Semeru. Untuk keselamatan pendaki, TNBTS menutup sementara jalur pendakian. Hingga Kamis pagi, petugas masih melakukan upaya pemadaman dan penyekatan di lokasi kebakaran. Kawasan Bromo kembali dilanda kebakaran pada Kamis. Api membakar vegetasi kering di sepanjang tebing sekitar Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Tiupan angin kencang membuat api cepat merembet dan membakar vegetasi di lereng tebing. Tugas gabungan TNI Polri, BPBD, dan relawan langsung melakukan pemadaman. Namun medan terjal dan tebing curam menjadi kendala. Petugas harus menarik selang air sepanjang sekitar

0: 500 meter menuju titik api. Sementara angin yang bertiup ke arah timur laut membuat api terus merembet mendekati sejumlah penginapan di kawasan Cemoro Lawang. Asap pekat juga menyelimuti kawasan dan mengarah ke pemukiman. Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu pernapasan warga.
1: Bangun tidur pagi sudah ada di atas ini.
2: Bapak enggak ini atau ngungsi dulu atau gimana? Kan asap mengarah ke rumah Bapak. Tapi memang besar ya ini. Besar ya Pak ini Pak? Yang
1: saya masih belum lihat sekali.
2: Tapi asap mengarah ke...
1: Ya, ke rumah.
2: Iya.
1: Ke rumah-rumah.
0: Hingga kini petugas gabungan masih terus berjibaku memadamkan api. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Gempa magnitudo 5,0 kembali mengguncang wilayah NTT. Guncangan gempa menyebabkan warga panik dan berhamburan keluar rumah. Tidak ada warga yang berani tidur di dalam rumah. Warga memilih tidur di jalan dan juga di teras rumah karena takut terjadi gempa susulan.
4: Terjadi gempa susulan lagi di pukul 22.16. Ya, situasi jangan panik. Tetap tenang, tetap tenang, tetap tenang.
5: Warga panik dan keluar rumah saat gempa magnitudo 5,0 dengan kedalaman 10 km mengguncang Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Di Desa Nanggahale, Kecamatan Talibura, warga berhamburan keluar rumah, sementara warga lainnya berlari ke gunung sesaat setelah diguncang gempa. Tidak ada warga yang berani tidur di dalam rumah. Warga memilih tidur di jalan dan teras-teras rumah karena takut terjadi gempa susulan.
6: Dan ini seluruh yang ada di rumah, tidak ada yang menetap di rumah. Semuanya itu berada di jalan. Dan ini kasihan anak-anak dan ibu-ibu ini, yang kayak seperti begini. Ada yang sudah lari ke gunung ini malam ini. Yang pakai lari apa sih, masih kami tetap bertahan sambil menunggu.
5: Sebelumnya sebanyak 1.800 warga Desa Nanggahale mengungsi di kebun-kebun warga pasca gempa bermagnitudo 7,7 pada Sabtu 15 Agustus lalu. Namun pada 24 Agustus, warga kemudian dipulangkan pemerintah. Warga Desa Nanggahale merupakan korban gempa dan tsunami tahun 1992, sehingga masih meninggalkan trauma hingga saat ini. Gempa di NTT telah merusak lebih dari 45.000 rumah, salah satunya rumah milik Gonzales Loreng dan Maria Anfrida. Rumah warga Dusun Kanggae, Desa Meken, Detun, Kecamatan Kanggae, Sika ini merupakan hasil kerja keras mereka merantau selama 2 tahun di Kalimantan. Rumah mereka ambruk setelah diguncang gempa Flores pada Sabtu 15 Agustus. Saat guncangan terjadi, Gonzales bersama istri, anak dan kedua orang tuanya bergegas keluar rumah. Mereka menyelamatkan diri melalui pintu samping, sedangkan Gonzales keluar melalui pintu depan.
7: Ini hasil kerja kami suami istri di Kalimantan 2 tahun. Kami kerja sawit di Kalimantan, baru bangun rumah.
8: Merantau berapa tahun?
7: 2 tahun.
8: Berarti tidak bisa tinggal lagi nanti?
7: Iya, tidak bisa lagi. Dari teras, dari dalam, semuanya roboh.
5: Kini, Gonzales dan Maria tidak berani masuk ke dalam rumah karena konstruksinya sudah miring dan berisiko ambruk. Mereka hanya mengambil pakaian seadanya dari bagian dapur. Untuk sementara, keduanya bersama keluarga mengungsi di tenda darurat di Dusun Kanggae. Mereka berharap rumah yang dibangun dari hasil kerja keras selama merantau dapat kembali dibangun agar keluarga mereka bisa kembali berkumpul di rumah. Arnold Welianto, Sika, NTT.
3: Informasi berikutnya, kebakaran hutan dan lahan masih meluas di sejumlah wilayah Indonesia. Di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, petugas dan relawan masih berjuang memadamkan api di sejumlah lokasi. Sementara di Papua Tengah, kabut asap kiriman dari Papua Selatan mulai mengganggu jarak pandang.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau masih belum padam. Salah satu lokasi karhutla terbesar berada di Desa Kayu Raja, Kecamatan Keritang. Kebakaran lahan juga terjadi di Kecamatan Gaung, Kempas, dan Reteh. Petugas serta relawan terus berupaya memadamkan api, namun mereka menghadapi banyak kendala. Cuaca yang panas dan kering, lokasi yang sulit dicapai, dan stok air yang terbatas jadi penyebab.

0: sebab sulitnya memadamkan api.
1: Memang kalau kendala, kalau seperti ini bermacam-macam lah. Kalau di lapangan tuh ada kendala air, jaraknya cukup jauh. Apalagi sekarang sudah mulai kering, ada yang dekat, ada yang jauh. Dan memang termasuk kendala kami juga supplies dan sebagainya juga kekurangan.
0: Karhutla juga menghancurkan lahan dan hutan di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Kebakaran cukup besar terlihat di sepanjang Jalan Raya Busung Lintas Barat. Menurut petugas pemadam kebakaran Tanjung Uban, kebakaran ini diduga sengaja dilakukan untuk membuka lahan. Bahkan dalam sehari ada beberapa titik api yang terlihat dan jumlah lahan yang terbakar telah mencapai 20 hektar. Polisi terus menyelidiki kasus ini.
2: Kebakaran yang terjadi selama bulan Agustus tahun 2026 di wilayah kerja UPT Damkar Tanjung Uban, Kabupaten Bintan telah mencapai 18 titik dengan luas lebih kurang 20 hektar. Kejadian rata-rata disebabkan oleh unsur kesengajaan membakar hutan atau lahan yang mengakibatkan perluasan kebakaran karena cuaca dan angin kencang.
0: Meski belum ada laporan karhutla di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, wilayah ini ternyata kebagian kabut asap juga. Karhutla yang terjadi di Merauke, Papua Selatan, mengirimkan asapnya ke Mimika. Asap pekat terpantau pada pagi hari membuat jarak pandang terganggu, termasuk di jalur penerbangan. Jarak pandang kini hanya sekitar 5 hingga 1 km saja, membuat pesawat harus sangat berhati-hati ketika lepas landas atau mendarat. Namun hingga kini belum ada laporan gangguan signifikan di jalur penerbangan Mimika akibat kabut asap ini. Berdasarkan pantauan BMKG Timika, asap kiriman ini diprediksi akan berlangsung hingga awal 2027. Dengan fenomena El Nino yang menyebabkan cuaca kering berkepanjangan, dikhawatirkan akan memperparah potensi karhutla di sejumlah wilayah Papua. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang ibu rumah tangga menjadi korban penjamretan ponsel di depan rumahnya di kawasan Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Sementara itu seorang perempuan warga Kabupaten Demak, pelaku pencurian sepeda motor metik di sebuah kafe shop berhasil diamankan Satres Polres Magelang Kota bersama kekasihnya.

Inilah rekaman kamera pengawas saat seorang pelaku melancarkan aksi penjamretan di depan rumah korban. Dalam rekaman terlihat pelaku yang mengendarai sepeda motor datang dari jalan. Pelaku kemudian mendatangi anak korban yang ketika itu hendak keluar rumah sambil memegang ponsel. Dalam hitungan detik, pelaku merampas ponsel dari tangan korban. Ketika berusaha mempertahankan ponsel, ibu korban sempat terseret motor pelaku. Menurut keterangan ibu korban, pelaku adalah seorang pria muda yang mengenakan celana pendek dan helm. Meski sempat dikejar warga yang mendengar teriakan korban, pelaku berhasil melarikan diri. Akibat kejadian ini, korban dan anaknya masih mengalami trauma. Peristiwa penjamretan telah dilaporkan ke kepolisian untuk ditindaklanjuti. Dari rekaman kamera pengawas terlihat pelaku berjaket hitam dan penutup wajah menggasak barang dagangan serta dompet serta uang tunai milik korban. Total kerugian mencapai lebih dari 6 juta rupiah. Aksi terjadi di toko serba ada Desa Mayak, Cibabur, Cianjur, Jawa Barat. Ketika pemilik sibuk melayani pembeli, pelaku memanfaatkan kesempatan untuk beraksi. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi menangkap pelaku di wilayah Cilaku kurang dari 24 jam. Pelaku dijerat pasal pencurian. Inilah kamera amatir saat tim unit reaksi cepat Polres Magelang Kota membekuk AWN, perempuan 22 tahun, tersangka pencurian sepeda motor. Tersangka ditangkap bersama kekasihnya berinisial AW, 25 tahun, di sebuah rumah kos di Weleri, Kendal, Jawa Tengah, Senin 24 Agustus 2026. Aksi pencurian terjadi sepekan sebelumnya. Bermodal kunci motor yang masih tertinggal di kontak, tersangka membawa kabur sepeda motor yang terparkir di Kota Magelang. Motor kemudian dijual melalui media sosial seharga Rp 5.100.000. Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk uang sisa penjualan. AWN dijerat pasal pencurian, sementara AW dijerat pasal penadahan. Tim Liputan CNN Indonesia.

Pra peradilan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ibadah bukanlah sekadar gerakan dan ucapan.
1: Pertama, ulama dikatakan tahawunan ala waktiha, nganggap enteng. Ibadahnya yang semacam-macam ini, maka dia nyaris tidak bisa merasakan kenikmatan itu.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan ketika ibadah terasa hampa. Apa yang salah? Sabtu 29 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Tabik pun warga Lampung. Sukses di 3 kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pembahasan RUU perampasan aset menjadi undang-undang paling lambat dilakukan pada 15 Desember 2026. Hal tersebut disampaikan dalam agenda rapat paripurna DPR RI ketiga, masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027 yang digelar Kamis pagi.
1: Agenda pembacaan keputusan sebelumnya diikuti oleh persetujuan seluruh peserta rapat paripurna. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi pihak Komisi 3 yang membahas intensif RUU perampasan aset dengan berbagai pihak. Tenggat waktu proses pembahasan RUU perampasan aset dilakukan hingga 15 Desember mendatang. Dasko menyebut pada saat itu RUU harus sudah disahkan menjadi undang-undang.
2: Terima kasih. Kami sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya dan kita berkomitmen untuk menyelesaikan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi Undang-Undang. Tadi sudah disampaikan menurut kalender DPR RI paling lambat pada bulan Desember tanggal 15 Desember 2026. Apakah dapat disetujui? Terima kasih.
1: Seperti diketahui, sejak pertama kali digagas oleh PPATK pada tahun 2008, RUU perampasan aset mangkrak selama 18 tahun. Pembahasan RUU tersebut terjadi lintas kepemimpinan Presiden, mulai dari era Presiden SBY, Presiden Joko Widodo, hingga saat ini di era pemerintahan Prabowo Subianto. Sementara itu, desakan publik agar rancangan Undang-Undang Perampasan Aset segera disahkan kini menemui babak baru. Dalam audiensi di gedung DPR, perwakilan massa aksi secara khusus meminta garansi politik dari pimpinan Dewan terkait kepastian hukum perampasan aset. Pimpinan DPR memastikan proses harmonisasi dan pembahasan substansi kini telah masuk dalam skala prioritas tinggi. Komitmen ini diberikan sebagai respons atas macetnya pembahasan regulasi yang telah dinantikan publik sejak pertama kali diusulkan pada tahun 2008 silam. Dedi Zuhari, Muhammad Wahyudi, Jakarta.
0: Pra-peradilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim menyatakan sejumlah tindakan hukum terhadap Febri mulai dari penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri, hingga penetapan tersangka telah dilakukan secara sah.
3: Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Richard Edwin Basuki membaca putusan pra-peradilan nomor 134 Kamis sore. Dalam amar putusannya, hakim menolak permohonan Febri Adriansyah untuk seluruhnya.
4: Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon 1, termohon 2, dan tur termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya.
3: Dalam pertimbangannya, hakim menilai proses hukum terhadap Febri tidak muncul secara tiba-tiba. Sebelum penggeledahan, telah ada rangkaian penyelidikan dan gelar perkara yang menjadi dasar tindakan penyidik. Hakim juga menyebut KUHAP tidak mengatur batas waktu minimum antara penerbitan surat perintah penyidikan dan pelaksanaan penggeledahan. Karena itu, selisih 2 hari antara terbitnya surat perintah penyidikan pada 6 Juli dan penggeledahan pada 8 Juli 2026 tidak dapat menjadi dasar untuk menyatakan penyidikan dilakukan terlalu dini. Dalam persidangan, pihak Polri juga telah menyatakan telah menemukan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dikaitkan dengan penanganan perkara PT Asabri dan PT Jiwasraya. Atas putusan tersebut, tim hukum Febri Adriansyah menyatakan menghormati putusan pengadilan. Namun kuasa hukum Febri, Febri Diansyah menyebut masih ada sejumlah catatan terhadap pertimbangan hukum hakim.
5: Kita sudah dengar bersama-sama seluruh pertimbangannya, meskipun kami bisa berbeda pendapat dengan beberapa pandangan-pandangan hukum tersebut, tetapi kami clearkan di sini bahwa kami sebagai tim advokat dari Pak Febri Adriansyah menghormati putusan pengadilan ini, menghormati putusan pra-peradilan yang sudah dibacakan tadi.
3: Febri menyebut tim hukum akan mempelajari lebih rinci pertimbangan hakim sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Febri juga menilai ketidakhati-hatian administrasi dalam dokumen penyidikan tidak semestinya dipandang sebagai persoalan sepele.
5: Hakim juga mengakui bahwa telah terjadi ketidakhati-hatian dalam administrasi penyidikan. Nah, ini yang memang perlu secara hati-hati, perlu secara cermat gitu ya, dipahami.
3: Putusan pra-peradilan nomor 134 ini menegaskan sejumlah tindakan hukum terhadap Febri Adriansyah dinyatakan sah. Untuk selanjutnya, perkara pra-peradilan nomor 135 yang diajukan Febri dijadwalkan memasuki agenda putusan pada Jumat sore 28 Agustus 2026 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fajar Polipia, Jakarta.
0: KPK menetapkan satu tersangka baru, yakni Gatot Heru Hernanda, mantan Kepala Subdirektorat Pendidikan Direktorat P2, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. Sementara itu diduga merugikan negara 3,4 miliar rupiah, Kejari Purwakarta menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan fasilitas kredit di salah satu bank BUMN.
6: KPK kembali menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Tersangka baru ini berinisial GH atau Gatot Heru Hernanda yang pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan Direktorat P2 Direktorat Jenderal Bea Cukai terkait kepabeanan periode 2025-2026. Penetapan GH merupakan hasil pengembangan penyidikan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan, perkara pokok serta bukti baru yang dikumpulkan penyidik. KPK menyebut GH diduga menerima uang dari John Field, pemilik PT Blue Ray, melalui pihak di Subdirektorat Penindakan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dalam kurun waktu Juli 2025 hingga Januari 2026, pemilik PT Blue Ray diketahui menyetorkan uang kepada sejumlah pihak di Bea dan Cukai. Total uang yang disetorkan mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah ini, sekitar 3,25 miliar rupiah diduga diterima GH.
7: Yang diserahkan oleh saudara EPW di ruang kerjanya. Sehingga dalam kurun waktu bulan Juli 2025 sampai dengan Januari 2026, saudara JF selaku pemilik PT BR diketahui telah menyetorkan uang pada sejumlah pihak di Bea dan Cukai dengan total mencapai 61,9 miliar.
6: Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga menyita 3 motor gede. Selain itu, penyidik menyita uang tunai dalam mata uang Singapura dan dolar Amerika Serikat dengan total nilai mencapai 2,8 miliar rupiah. Dengan mengenakan rompi tahanan berwarna pink, 3 tersangka kasus dugaan korupsi kredit Bank BUMN Cabang Purwakarta digiring petugas Kejaksaan Negeri Purwakarta menuju mobil tahanan Rabu malam. Berdasarkan hasil audit dan perhitungan tim penyidik, perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai 3.438.339.309 rupiah.
8: Yang bertindak sebagai perantara umum dalam dugaan tindak pidana korupsi penggunaan penyimpangan fasilitas kredit di salah satu bank BUMN di Purwakarta yang mengakibatkan dari perbuatan para tersangka ini kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih 3.438.339.309 rupiah.
6: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman penjara maksimal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ancaman spionase dan intervensi asing semakin kompleks. Badan Intelijen Negara menyiapkan antisipasi ancaman. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Ribuan pencari kerja dari berbagai daerah menyerbu Job Fair 2026 yang digelar Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sedikitnya terdapat 1.258 lowongan pekerjaan yang diperebutkan, yang disediakan oleh 28 perusahaan.
1: Ribuan pencari kerja dari berbagai wilayah menyerbu Job Fair 2026 yang digelar Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur di Sekolah Menengah Kejuruan SMK 1, Kecamatan Jetis, Kamis pagi. Membeludaknya para pencari kerja mengakibatkan antrean panjang di depan tenda lokasi stan perusahaan. Dengan membawa berkas lamaran kerja, mereka datang sejak pagi hari sebelum dibukanya Job Fair. Sedikitnya ada 1.258 lowongan pekerjaan yang diperebutkan dan disediakan 28 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari jasa, manufaktur, hingga pertanian.
2: Iya Pak, udah dari seluruh Jawa Timur udah saya
3: bergerak. Sebelumnya?
2: Sebelumnya saya di asisten dosen di atas
3: negeri. Oh, terus keluar?
2: Ya kontraknya udah selesai.
3: Terus ini yang dicari apa ini?
2: Yang sesuai kualifikasi Pak.
3: Apa itu?
2: Fresh graduate S1 Psikologi.
1: Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Mojokerto saat ini mencapai 677.000 orang. 23.000 diantaranya masih berstatus belum memiliki pekerjaan. Selain mempertemukan para pencari kerja dengan perusahaan pembuka lowongan, dengan adanya Job Fair kali ini diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Mojokerto.
4: Sebanyak 1.258, tapi pendaftarnya juga banyak juga. Dari online saja sebanyak 1.400 sekian lah ya. Artinya, tapi kita berharap bahwasannya 60% dari pekerja ini menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kabupaten
1: Melihat antusiasme para pencari kerja yang tinggi, rencananya pemerintah Kabupaten Mojokerto bakal kembali menggelar kegiatan serupa secara berkala dengan lebih banyak lagi melibatkan perusahaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ancaman spionase dan intervensi asing dinilai semakin kompleks, terutama dengan perkembangan teknologi digital dan ancaman di ruang abu-abu. Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra menilai Indonesia membutuhkan aturan khusus untuk mengantisipasi ancaman itu. Spionase dinilai tidak hanya menyangkut pengumpulan informasi rahasia negara, tetapi juga dapat berkembang menjadi spionase cyber, spionase ekonomi, hingga operasi pengaruh dan manipulasi opini publik. Kepala BIN, Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra menegaskan aktivitas spionase dan juga intervensi asing merupakan ancaman nyata. Menurutnya aktivitas itu kerap beroperasi di ruang abu-abu sehingga sulit ditindak hanya dengan mengandalkan aturan pidana yang ada. Herindra juga menyebut ketiadaan aturan khusus dapat membuka celah bagi aktivitas intelijen asing untuk beroperasi di wilayah yang belum terjangkau regulasi. Selain itu, penguatan peran Badan Intelijen Negara sebagai koordinator komunitas intelijen nasional juga dinilai penting agar kebijakan antar kementerian dan lembaga dapat berjalan selaras.
5: Kalau itu hanya kita gunakan dengan KUHP, pasti mereka tidak akan kena. Makanya perlu ada sebuah aturan baru ya, agar kegiatan mereka itu dapat kita cegah. Utamanya adalah kegiatan yang tidak atau akan membahayakan kedaulatan Indonesia. Saya pikir setiap negara punya aturan sendiri-sendiri ya. Even di negara demokrasi sehebat apapun, itu ada. Nah, di Indonesia itu belum ada, gitu loh. Kita selalu semua mengacu hanya pada KUHP saja.
0: Selanjutnya, proyek pengembangan jalur perpindahan pengguna transportasi publik di Bundaran HI akan dikembangkan menjadi area multifungsi dengan berbagai aktivitas pendukung. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
1: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
0: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis. Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
8: data ini, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
6: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: tidak
6: tadi.
8: Tidak hanya
6: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN. Selamat datang di era digital di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Ratusan desa di Indonesia berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional. Sebagian pernah dikenal sebagai titik masuk perambahan hutan. Namun di desa Pesanguan, Lampung, para mantan perambah justru berbalik menjadi penjaga hutan. Bahkan mereka hidup dan bisa menikmati hasil kebun di hutan penyangga, di antaranya petai.
3: Desa Pesanguan terletak di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Dari Pelabuhan Bakauheni menuju Kecamatan Pematang Sawah, perjalanan ditempuh dengan kendaraan roda 4. Untuk melanjutkan perjalanan ke desa, tim mengganti kendaraan menggunakan ojek sepeda motor modifikasi khusus. Beruntung, kami naik ke desa ini pada saat musim kemarau, sehingga kami hanya perlu menghadapi debu selama perjalanan, bukan lumpur basah.
4: Akhirnya alhamdulillah telah melintasi beberapa level tingkat kesulitan jalan, tapi alhamdulillah kita di musim kemarau ya, bukan musim hujan, jadi nggak terlalu parah. Tapi apapun dan bagaimanapun, ini adalah Desa Pesanguan.
5: Awalnya kami di tahun, saya datang ke sini itu tahun 2001. Pada tahun itu juga itu ada perambahan. Kita juga ikut membuka kawasan di situ.
3: Dulu Haryanto menjadi salah satu warga perambah kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Bersama warga lain, Haryanto menolak pergi dari dalam kawasan karena merasa hutan telah menjadi hak mereka. Menurut Haryanto kala itu, manusia bahkan lebih berhak berada di dalam hutan daripada satwa, bahkan daripada hutan itu sendiri. Menurut para pendahulu, kondisi ini dimulai dari rasa marah. Marah ketika saat itu masyarakat masih berkonflik dengan satwa. Marah yang berujung dendam. Marah yang melahirkan bencana.
6: Karena pernah juga waktu itu tahun 96-97 kemarau 7 bulan. Daerah sini jadi gersang panas. Terus sumber air susah waktu itu. Tapi alhamdulillah semenjak itu masyarakat ini benar-benar sadar. Kalau kita ini memang ya butuh hutan, kalau semua habis panas pokoknya. Bencana banjir parah dulu.
3: Ketika amarah telah surut dan dendam tidak lagi tersulut, Haryanto dan warga lainnya mulai mendapatkan manfaat hutan yang dapat menyokong kehidupan. Bahkan, tanaman hutan sederhana seperti petai menjadi berkah yang luar biasa bagi warga Pesanguan. Tidak ada lagi rasa lapar, karena hasil kebun di hutan

0: kebutuhan sehari-hari enggak kurang ya, untuk ya menuntutkan ilmu anak-anak, untuk sama-sama acara sana, acara ada hajatan itu ya, alhamdulillah mas, kebutuhan sehari-hari.
1: Nah nih, dari hutan sampai rumah buat lauk, ada jengkol, ada pete. Nih masih seger ya mas?
2: Seger.
1: Masih seger.
2: Baru metik dari
1: jadi datang. Manfaatnya nggak cuma buat ekonomi, buat masyarakat, tapi juga buat pro. Kita coba ya. Cocok? Nih katanya sambal di Lampung nih mantap nih. Pakai nasi aja.
3: Seger banget. Gurih.
1: Udah deh, nggak ada yang bisa lebih mantap dari sini. Ini bukan ikutan kuliner, kita cobain hasil dari hutan masyarakat Pesangon.
4: Tidak hanya mengelola kebun di hutan penyangga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Haryanto dan warga Pesangon juga mendapatkan manfaat dari komoditas lain seperti madu.
2: Karena awalnya kita mikirnya lebah ini kita tidak memberi makan, dia bisa cari makan sendiri, paling lama 2 bulan sekali kita panen. Berarti kan serasa punya ATM tanpa ngisi apa tabungan, kita manen terus gitu.
4: Pagar kawat duri ini dipasang untuk mengantisipasi masuknya beruang liar untuk mengoyak ternak, juga mengambil madu dan merusak sarang lebah.
5: Ya tadi sekali lagi, untuk semua masyarakat, tidak hanya Pesangon. Saat ini sudah mulai banyak ya masyarakat yang menyadari bahwa saya hidup dari hutan, saya hidup dari adanya upaya konservasi di hutan. Itu ya, termasuk Pesangon apa melindungi, mengkonservasi dan juga melestarikan apa yang ada di sana. Nah, itu yang saya kira bisa kita katakan pahlawan.
4: Iya, mereka adalah pahlawan dalam arti yang lebih luas. Pahlawan untuk kehidupan mereka, untuk tanah, air dan udara di sekitar mereka. Juga untuk anak-anak mereka, untuk generasi yang mewarisi tanah, desa dan hutan. Karena bagaimanapun, manusia adalah bagian dari tanah, dari air, dari udara di sekitarnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Proyek Extended Concourse Bundaran HI tidak hanya dirancang sebagai jalur perpindahan pengguna transportasi publik. Ruang bawah tanah ini juga akan dikembangkan menjadi area multifungsi dengan berbagai aktivitas pendukung.
7: PT MRT Jakarta melalui anak perusahaannya PT Integrasi Transit Jakarta menyiapkan Extended Concourse atau ruang bawah tanah untuk mengantisipasi lonjakan penumpang hingga 6.000 orang di stasiun MRT Bundaran HI setelah perpanjangan rute MRT fase 2. Area ini berada tepat 18 meter di bawah anjungan halte Transjakarta Bundaran HI dan di atas jalur MRT Bundaran HI. Extended Concourse ini akan memiliki dua muara baru. Muara Barat terhubung dengan Plaza Indonesia dan Grand Hyatt, sementara Muara Timur terhubung dengan Wisma Nusantara dan Hotel Pullman. Selain untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan memperluas konektivitas, area ini juga disiapkan sebagai ruang multifungsi dan retail.
8: Kita ingin konektivitas baru tidak hanya meningkatkan mobilitas. Jadi nggak hanya Anda berjalan dengan gampang, dengan nyaman, ada ruangan AC gitu ya, tapi dia harus bisa mendukung aktivitas-aktivitas publik untuk pemenuhan mobilitasnya. Jadi yang kami harapkan Extended Concourse ini akan jadi presiden positif, ya, akan menjadi hal baru untuk meningkatkan kualitas orang bergerak, terutama di Bundaran HI.
7: Konsep tersebut menjadikan ruang transit tidak lagi sekedar tempat untuk berpindah. Di dalam concourse akan disediakan 24 area multifungsi dengan total luas sekitar 4.439 meter persegi. Area tersebut dapat dikembangkan untuk F&B, retail, lifestyle, layanan, hingga tenant partnership.
9: Mengapa itu penting? Karena bagi pejalan kaki, daya tarik ruang itu penting. Ya, apa itu misalnya untuk kuliner, ada perdagangan, ada pelayanan, dan sebagainya. Dan ini juga bagi MRT sendiri bisa menjadi non-farebox income. Artinya ada sumber pendapatan di luar tiket.
7: Pemanfaatan komersial di konkurs ini pun akan dibuat berbeda dari konsep retail di stasiun MRT sebelumnya. Bukan hanya mengandalkan konsep belanja cepat atau grab and go. Pengelola menyiapkan konsep yang lebih berorientasi pada destinasi, sehingga pengguna dapat tinggal lebih lama dan menikmati beragam aktivitas.
10: Lalu kami pengen di sini adalah destination oriented yang ditunjukkan untuk membentuk one stop shopping destination, karena memang lagi-lagi ini yang pertama nih gitu ya, belum pernah ada gitu kan ya. Tadi Pak Ferry juga sebutkan bahwa kami pengennya pada saat orang datang mereka nggak kayak cuman grab and go lagi, bahwa mereka stay, mereka bisa lihat bisa ngapain sih di sini gitu ya, nggak hanya makanan aja, ekosistem komersial yang lebih lengkap sehingga dapat menjadi titik temu bagi pengguna.
7: Area ini juga dapat dimanfaatkan untuk media iklan yang diharapkan mendorong aktivitas dan pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Bundaran HI.
11: Saya kira ini bentuk pelayanan ya bagi pengguna, calon pengguna MRT, bisa itu memberikan layanan yang seamless juga. Di sisi lain juga selain meningkatkan jumlah, untuk meningkatkan jumlah penumpang juga untuk mencari pendapatan baru ya, dengan adanya ruang-ruang komersial itu bisa dimanfaatkan. Dan ini menunjukkan ke salah satu ciri dari kota global adalah tidak harus yang bentuknya integrasi yang at-grid atau yang lain, tapi ada integrasi yang di dalam tanah.
7: Namun bertambahnya aktivitas juga berarti bertambahnya tantangan pengelolaan. Keamanan, kenyamanan, kebersihan, serta kelancaran pergerakan pejalan kaki harus tetap menjadi prioritas. Pembangunan fisik Extended Concourse masih berlangsung dan per Juli 2026, progres konstruksi tercatat 21,46%. Proyek ini ditargetkan selesai pada Mei 2027 dan rencana diresmikan pada Juni 2027 bertepatan dengan 5 abad Kota Jakarta.
12: Pada akhirnya Extended Concourse tidak hanya berbicara tentang ruang tambahan bawah tanah saja, tetapi ruang ini diciptakan untuk orang bisa bergerak, beraktivitas, dan mendorong terjadinya perputaran ekonomi di daerah kawasan. Tantangannya adalah bagaimana supaya ruang ini bisa tetap aman, nyaman, bersih, dan tentunya memiliki layanan yang tetap terjaga. Fajar Bolivia, Jakarta.
6: Misteri hilangnya ratusan orang di Pulau Jeju, Korea Selatan, memicu sorotan terhadap kinerja polisi. Presiden Lee Jae-myung menuntut reformasi. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Longsor dan banjir bandang yang menerjang kawasan perbatasan Nepal dan Cina memberi duka kepada keluarga korban. Korban selamat memberikan kesaksiannya bagaimana ia bisa bertahan di tengah bencana.
1: Longsor dan banjir bandang yang terjadi di kawasan perbatasan Nepal dan Cina pada Rabu telah mengubur ratusan rumah dengan endapan lumpur tebal karena gelombang air yang membawa material lumpur dan bebatuan dari pegunungan Himalaya. Sejumlah kendaraan termasuk truk dan traktor pun tak luput tertimbun di antara puing-puing bangunan. Keshav Prasad Baral, salah satu korban selamat, harus merelakan istrinya tertimbun dalam longsor. Ia membagikan cerita saat bencana tersebut menerjang kediamannya.
2: Mahalo chatma pani aipugyo aba lordai bhanmardai bhanda bhanda bhanda bhanda ani ek ghanta pachi ali gadher gayo budi puri alu ta aju ta chalti gago chhajan puri ha budi puri alu hamje chada bhada bhada 4 5 ghanta pachi tyo raat garni helipad gayo hamro tya bada udhar gayo.
1: Sejumlah korban selamat yang mengalami luka-luka langsung dirawat intensif di rumah sakit setempat setelah berhasil dievakuasi oleh tim SAR. Hingga kini, 150 jenazah telah ditemukan, namun 384 lainnya masih dinyatakan hilang. Detik-detik banjir bandang yang menerjang sebuah desa di kawasan pegunungan Himalaya, Nepal, terekam video amatir warga pada Rabu. Terlihat gelombang air bercampur material lumpur menyapu sebagian kawasan desa. Pihak berwenang menyatakan hingga kini ratusan wisatawan asing dan lokal masih belum ditemukan di sepanjang jalur kawasan wisata Kailash Manasarovar.
0: Misteri hilangnya ratusan orang di Pulau Jeju, Korea Selatan memicu sorotan terhadap kinerja polisi. Presiden Lee Jae-myung pun menuntut reformasi kepolisian. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Harisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.
3: Garis polisi membatasi lokasi penemuan jasad Jang Miran di Pulau Jeju. Perempuan berusia 37 tahun itu ditemukan meninggal dunia setelah hilang selama 104 hari. Jasadnya ditemukan hanya beberapa ratus meter dari tempat ia pernah menginap. Kasus ini menjadi kontroversi karena polisi diduga menutup laporan kehilangan Jang tanpa memastikan kondisinya. Dalam 3 hari hingga 24 Agustus, 4 orang yang dilaporkan hilang di Jeju ditemukan meninggal dunia. Keempat kasus disebut-sebut tidak saling berkaitan. Namun, 2 laporan diduga ditutup oleh petugas yang sama.
4: 최근에 경찰의 기강 회의 문제 치안 문제에 있어서의 무책임 이런 것들이 꽤 문제가 심각하게 대두됩니다.
3: Polisi kini meninjau seluruh 298 laporan orang hilang yang pernah ditangani petugas tersebut. Sekitar 10 laporan diperiksa karena diduga ditutup secara tidak benar. Lee Jae-myung juga meminta pemerintah mempertimbangkan pembentukan badan khusus untuk mendorong reformasi kepolisian.

Pengemudi perempuan syok usai mobilnya dan sebuah mobil lainnya ditabrak truk tronton yang mengalami remblong di jalan menurun di Kabupaten Magelang. Saat ini sebagian masyarakat dibuat terkejut karena dianggap mampu berdasarkan desil. Di Probolinggo, seorang janda penjual kerupuk masuk dalam desil 6 hingga 10. Punya barang yang semakin banyak tapi rumah sudah sesak, jangan buru-buru dibuang atau dijual. Saat ini tersedia indekos khusus untuk barang-barang. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya.

0: Truk tronton bermuatan plastik menghantam dua unit mobil dan dua sepeda motor di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Truk diduga mengalami remblong saat melaju di jalan menurun. Pengemudi mobil ini langsung syok melihat mobil yang dikendarainya rusak usai ditabrak truk tronton di Jalan Magelang Purworejo di Dusun Gelagah, Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan pada Kamis sore. Tidak hanya satu mobil, truk pengangkut plastik ini juga menabrak mobil lain dan dua unit sepeda motor. Laju truk terhenti setelah menghantam kanopi teras apotek di sisi kanan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Meski demikian, pengendara sepeda motor dan penumpangnya terluka. Keduanya telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Imbas dari kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Magelang menuju ke Purworejo maupun sebaliknya mengalami macet. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menduga truk mengalami kegagalan fungsi rem atau blong.
1: Saya tak kirain dia nekat ngeblong gitu loh. Nah ternyata remnya blong beneran. Terus saya tadi mau tak banting ke kiri nggak jadi ya, ya banting kanan kena arus yang dari sana loh. Nah, truknya langsung ke kanan, alhamdulillah saya cuma kena pojok.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Jawa Timur, ada dua rumah, satu unit truk dan sepeda motor di Kabupaten Mojokerto hangus dilalap si jago merah. Ditinggal pergi ke pasar, dua rumah di Desa Pesanggerahan Kabupaten Mojokerto terbakar. Kobaran api berasal dari truk pengangkut serbuk kayu yang baru saja digunakan. Api akhirnya membesar dan turut membakar bangunan rumah serta satu unit sepeda motor. Mengetahui rumah dan truknya terbakar, pemilik langsung pingsan. Ia syok melihat seluruh harta benda miliknya hangus terbakar. Sebanyak 6 unit mobil damkar serta 3 truk tangki air dikerahkan ke lokasi dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Amukan si jago merah bisa diatasi 1 jam kemudian. Berikutnya kita ke Nusa Tenggara Timur, sejumlah siswa sekolah dasar memberikan yel-yel kepada sejumlah aparatur sipil negara saat hendak menyeberangi sungai. Diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto di gedung SMK Negeri 1 Kecamatan Jetis diserbu ribuan pencari kerja pada Kamis pagi. Antrian panjang terlihat sejak pagi hari sebelum bursa kerja dibuka. Sebanyak 1.258 lowongan pekerjaan disediakan oleh 28 perusahaan. Selain mempertemukan langsung pencari kerja dengan perusahaan, bursa kali ini diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran terbuka di Kabupaten Mojokerto. Ya, berikutnya adalah berita tentang kita terbang ke Nusa Tenggara Timur untuk melihat sejumlah siswa sekolah dasar memberikan yel-yel kepada sejumlah aparatur sipil negara saat hendak menyeberangi sungai. Rekaman video milik warga memperlihatkan sejumlah siswa sekolah dasar negeri OEFAP di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur meneriakan yel-yel kepada aparatur sipil negara. Momen dalam video terjadi saat Kepala Dinas Pendidikan Timor Tengah Utara akan menyeberangi sungai tanpa jembatan yang menjadi akses siswa ke sekolah. Pada Kamis siang, Bupati Timor Tengah Utara Yosef Valentinus de la Salekibo membenarkan. Ia menambahkan masih banyak jalur sungai di wilayahnya yang belum memiliki jembatan karena kondisi keuangan daerah. Harga daging ayam potong saat ini melambung tinggi di kisaran Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogramnya. Di tengah keluhan kaum ibu agar harga ayam potong turun, pemerintah memastikan akan menjaga harga ayam tetap ideal demi melindungi peternak.
2: Harga ayam potong di Pasar Summarecon Bekasi pada Rabu 26 Agustus terpantau naik tinggi dari biasanya Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Tingginya harga daging ayam memang dikeluhkan kaum ibu, terutama mereka yang akan membeli untuk kebutuhan sehari-hari.
3: Masa sih di 58 ya? Jujur sih sebenarnya keberatan ya.
4: Kalau nggak kan ngekos juga kebetulan.
3: harganya stabil-stabil aja sih.
2: Harga ayam saat ini bagi kaum ibu memang sangatlah tinggi. Meski begitu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memastikan bakal menjaga harga ayam potong di kisaran Rp40.000 per kilogram. Kamis siang, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan langkah ini ditempuh untuk melindungi peternak ayam agar tidak merugi. Tidak hanya harga ayam potong, rencananya pemerintah juga akan menjaga harga telur ayam ideal agar peternak ayam petelur juga tidak merugi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ya, saat ini sebagian masyarakat dibuat terkejut karena dianggap mampu berdasarkan desil atau pengelompokan kemampuan ekonomi. Di Probolinggo, seorang janda penjual kerupuk masuk dalam desil 6 hingga 10. Lalu di Kulon Progo, seorang penarik beca motor masuk dalam desil 9. Akibat perubahan desil ini, mereka pun terancam tidak mendapatkan bantuan sosial. Berikut kita simak laporan khas redaksi.

0: Ini adalah Indri Diah, seorang janda penjual kerupuk berusia 49 tahun asal Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Meski hanya seorang penjual kerupuk, Indri Diah dianggap mampu oleh pengelompokan desil yang dirilis BPS. Indri sudah menjanda sejak tahun 2008 silam, mempunyai 3 anak dan tinggal di rumah susun sederhana sewa Bestari. Indri mengaku kaget usai memeriksa status desilnya berubah dari desil 2 menjadi desil 6 hingga 10. Dampaknya, Indri tidak lagi mendapatkan bantuan sosial.
1: Ibu sebelumnya dapat kan?
2: Dapat.
1: Sebelumnya desil berapa Ibu?
2: 2.
1: Dapat. Kalau sudah naik ini?
2: Nggak dapat.
1: Seharusnya cair kapan?
2: Kenapa?
1: Seharusnya cair kapan untuk bantuan sosial?
2: Seharusnya sudah cair. Sekarang belum.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo, Joko Santoso, menjelaskan BPS pada prinsipnya melakukan penginputan dan pengelolaan data. Sumber data dapat berasal dari berbagai unsur, termasuk kementerian dan lembaga terkait.
3: Saya nggak bisa mengatakan bahwa itu dari BKBN, itu dari pendamping PKH, itu dari Dinas Sosial, atau ini dari yang groundchecknya PLN. Karena PLN melakukan groundcheck juga. Dan sampai sekarang nggak tahu apa sudah selesai apa belum, gitu ya. Jadi ini bukan, saya tidak bisa mengatakan bahwa yang merubah desil itu gara-gara apa. Saya nggak bisa.
0: Hal sama juga dialami seorang pengemudi becak motor atau bentor bernama Timbul, 49 tahun, warga Kelurahan Ngentak Rejo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dirinya dianggap mampu dan tercatat dalam desil 9. Padahal sebelumnya dirinya tercatat desil kesejahteraan 1-2 atau kategori masyarakat miskin. Akibat perubahan desil ini, keluarga terpukul. Pasalnya anak bungsunya terancam tidak bisa melanjutkan kuliah lantaran akses bantuan uang kuliah tertutup.
4: Nggih, kaget juga Mas. Jelas kaget itu. Soalnya kan harapan saya kan ya itu tadi sudah saya bilang. Anak saya kuliah dengan harapan ada kartu KIP, ada beasiswa. Itu kan saya dengar-dengar itu bisa nanti ya bisa untuk memperingan, tapi ternyata hasilnya naik kan ya tetap kaget.
0: Apa yang dialami Indri Diah dan Timbul, yakni perubahan desil atau pengelompokan status ekonomi ini, menjadi perbincangan masyarakat. Merespon soal ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperbaiki anomali desil ini. Purbaya menyebut saat ini memang pemerintah telah melakukan sensus ulang agar bantuan sosial pemerintah tepat sasaran. Bahkan, untuk memperbarui data ini, pemerintah mengeluarkan anggaran hingga 7 triliun rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Punya barang yang semakin banyak tapi rumah sudah sesat, saat ini tersedia Indekos khusus untuk barang-barang selengkapnya di sisi kota usai jeda.

0: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
1: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Ibadah bukanlah sekadar gerakan dan ucapan.
2: Pertama, ulama dikatakan tahawunan ala waktiha, nganggap enteng. Ibadahnya yang semacam-macam ini, maka dia nyaris tidak bisa merasakan kenikmatan itu.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan. Ketika ibadah terasa hampa, apa yang salah? Sabtu 29 Agustus, jam 4 pagi lewat 45 menit, di CNN Indonesia.
0: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
1: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
1: Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
5: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
1: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

punya barang yang semakin banyak, tapi ternyata di rumah tidak punya cukup ruang, nah jangan buru-buru dibuang atau dijual. Saat ini tersedia Indekos khusus untuk barang-barang. Layanan ini tersedia dengan beragam ukuran, ruangan, dan tarif. Selengkapnya dalam Sisi Kota berikut ini.

0: Pertumbuhan kota besar seperti Jakarta membawa banyak perubahan gaya hidup masyarakat urban. Hunian semakin kompak, mobilitas tinggi, serta berkembangnya aktivitas bisnis digital membuat kebutuhan ruang tambahan menjadi terasa, baik bagi individu maupun pelaku usaha.
1: Keterbatasan ruang menjadi persoalan baru bagi masyarakat di perkotaan. Biasanya dikarenakan barang-barang yang semakin banyak, namun luas rumah ataupun kawasan permukiman yang tidak bertambah. Namun jangan sedih, karena sekarang di perkotaan ini banyak sekali menyediakan layanan self-storage. Semacam kos-kosan khusus barang yang bisa memudahkan kita menyimpan barang secara privat, namun di luar rumah.
0: Diadopsi dari yang sudah tren di Amerika, Australia, bahkan Eropa, layanan self-storage kini bermunculan di Indonesia, khususnya di Jakarta dan Bali. Konsepnya sederhana, pelanggan tidak perlu menyewa gudang berukuran besar. Cukup memilih ruangan sesuai jumlah barang yang ingin disimpan, lalu tinggal membayar berdasarkan luas ruangan dan durasi pemakaian. Berbeda dengan gudang konvensional yang biasanya berada di kawasan industri atau pinggiran kota, self-storage justru mengandalkan kedekatan dengan pelanggan.
2: Jadi, kita tuh lumayan fleksibel ya, jadi kita lihat dari segi berapa banyak barang yang mereka mau simpan. Dan juga kita juga sewanya nggak perlu langsung 1 tahun, jadi kita bisa bulanan juga. Jadi yang penting barangnya itu di luar dari benda hidup atau yang tidak boleh narkotika atau benda cairan yang mudah terbakar, itu kita eksepsi.
0: Selain faktor lokasi, aspek keamanan dan pengawasan juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan penyedia jasa. Pengelola self storage perlu memastikan bangunan memiliki sistem keselamatan seperti alat pemadam api, hidran, kamera pengawas, bahkan pengamanan gedung.
3: Kita berbagai macam. Yang pertama kita membatasinya melalui kontrak. Jadi kita antar gudangku dengan pihak pelanggan, kita ada kontrak yang dimana mengatur terkait keamanan di sisi gudangnya nanti seperti apa. Kemudian yang kedua pembatasan akses. Yang ketiga kita ada yang namanya central monitoring system, dimana itu adalah tim yang memantau 24 jam daripada area self storage.
0: Bagi pelanggan, alasan menggunakan self-storage ternyata cukup sederhana. Biasanya karena terlalu banyak barang yang jarang digunakan, namun sayang untuk dibuang. Sebagian masyarakat urban memilih membayar ruang tambahan di luar rumah atau unit apartemen untuk gudang penyimpanan.
4: Oke, karena kan kebutuhan sekarang itu barang makin banyak ya di tempat tinggal dan itu penuh dengan sumpek seperti itu. Jadi saya butuh tempat space tambahan sih untuk simpan barang-barang yang saya masih bisa dipakai gitu. Sejauh ini sih simpan barang-barang berupa pakaian dan beberapa box kayak sepatu dan lain sebagainya. Ada beberapa yang kayak kontainer plastik gitu sih.
5: Jadi kadang-kadang barang-barang yang ada di rumah itu kan kadang-kadang nggak setiap hari kita pakai. Ya. Jadi barang-barang yang kita nggak kita pakai kita simpan lah kan gitu kan ke city storage. Barang-barang yang ada spare part mobil ya kan gitu kan yang nggak dipakai kan saya titipin ke city storage gitu.
0: Fungsi self storage pun berkembang sejalan dengan perubahan kebutuhan pelanggan. Bukan hanya sebagai gudang barang tidak terpakai, self-storage juga menjadi bagian dari aktivitas bisnis. Pelaku usaha daring misalnya dapat menggunakan self-storage sebagai lokasi penyimpanan stok barang tanpa harus menyewa gudang besar. Begitu pula perusahaan yang memiliki arsip, kelengkapan dan peralatan kantor yang tidak setiap hari digunakan. Ada pula masyarakat yang menggunakan jasa self-storage ketika bingung menaruh barang sementara saat merenovasi rumah.
1: Ya, ini dia salah satu ruangan yang ada di city storage. Ini ruangan yang paling kecil atau storage yang paling kecil, ukurannya 1x2x2. Jadi untuk pengguna biasanya yang mau renovasi rumah dalam durasi yang cukup panjang, kayak misalnya 6 bulan gitu, ini bisa menitipkan barang-barang besar yang ada di rumahnya ke storage, self storage seperti yang ada di tempat saya melaporkan saat ini. Misalnya ini ada box, roof box gitu ya, terus juga ada kursi-kursi yang cukup besar, ada juga lemari-lemari yang sedang, ini bisa semuanya tersimpan di sini.
0: Harga self-storage pun beragam, tergantung luas unit ruangan, lokasi, atau fasilitas sekaligus jaminan keamanan yang ditawarkan. Di City Storage Sunter misalnya, unit dengan ukuran 1x2x2 meter dibanderol Rp750.000 per bulan. Sementara lokasi gudangku self-storage Mampang Prapatan yang lebih dekat dengan pusat kota, harga unit berukuran 1,5 x 1,5 x 2 meter dibanderol 1 jutaan per bulan. Meski harga self-storage atau kos-kosan barang ini tidak bisa dikatakan murah, bisa separuh harga kos-kosan manusia pada umumnya, nilainya sebanding dengan fleksibilitas yang ditawarkan di tengah semakin menyempitnya ruang di perkotaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Usai jeda, saya ajak Anda menikmati suasana kampung adat Baduy sambil berburu durian. Redaksi segera kembali.

0: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
1: Tabik pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Assalamualaikum Abang Empok. Nyok kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaye. Ada Empok Ciul, konten kreatornya Blak yang bikin orang terbahak.
2: Ceplas ceplos, tapi emang apa adanya, orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
3: Abang semua kita datang ke Jakarta mau apa aja.
1: Kagak ketinggalan rapper Betawi Kojek yang bikin lagu jadi asik.
4: Musik hip hop sama musik Tanjung Barat, gampang kromong. Oh. Jadilah rap Betawi gitu.
1: Saksikan Talk It's Fun Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
1: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Ya.
2: Dia selalu high call.
3: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
1: bisa. Kalau begini
3: saja. Ya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
1: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
5: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
1: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
6: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
1: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: tidak
1: tadi.
6: Tidak hanya
1: kan begitu. MBG, betul.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Sebagai penutup, kami ajak Anda untuk melihat suasana kampung adat Baduy yang asri sambil berburu durian. Dan saya Vini Termawan pamit, sampai jumpa.
1: Kawasan perkampungan adat suku Baduy yang masih alami dan kehidupan warganya yang tetap menjaga tradisi para leluhur menjadi magnet bagi wisatawan. Selain menikmati keasrian lingkungan, ada satu lagi yang dicari wisatawan saat berkunjung ke kawasan ini, yaitu durian lokal. Meski ukurannya cenderung kecil, durian lokal Baduy memiliki rasa yang manis dan legit. Wisatawan bisa menyantap durian di rumah warga sambil beristirahat dan menikmati suasana perkampungan adat. Durian juga menjadi salah satu oleh-oleh yang dibawa pulang.
2: Kesini udah dua kali. Yang pertama memang wisata ke dalam. Kalau untuk yang ini sengaja berburu durian. Rasa tertarik aja dengan rasanya khas dari suku pedalaman Baduy mungkin. Pokoknya enak dah.
3: Pengen tahu. Kebetulan lagi musim durian kan, tempat gitu.
4: Oh gitu ya.
3: Kan biasanya makan di rumah aja.
4: Kalau di sini langsung di ini ya.
1: Durian lokal Baduy di Kabupaten Lebak, Banten tumbuh di kawasan hutan pedalaman Baduy. Selain tumbuh secara alami tanpa pestisida kimia, pohon durian di pedalaman

0: CCTV merekam detik-detik seorang emak-emak berusaha mempertahankan ponsel anaknya yang dijamret di kawasan Cilangkap Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Emak-emak tersebut bahkan sempat terseret motor pelaku. Meski sudah berteriak dan berusaha mengejar, pelaku berhasil melarikan diri. Kejadian bermula saat anak sang ibu keluar rumah sambil memegang ponsel. Tiba-tiba pelaku yang mengendarai motor merampas ponsel tersebut. Sang ibu dan kedua anaknya kemudian berusaha mengejar pelaku namun gagal.
1: Itu motornya pakai celana pendek, pakai helm, terus kencang banget katanya. Orang-orang saya sampai ke itu, ke bawah, ya lumayan dari sini ke sana lah.
2: Keseret
1: ya. Untung kagak jatuh lah. Anaknya sampai pada nangis, jadi sekarang pada takut kok.
0: Peristiwa penjamretan ini telah dilaporkan kepada polisi untuk ditindaklanjuti. Di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang ibu rumah tangga beranak 4 di Kecamatan Salopa hilang dari rumah hampir sepekan. Titin mengaku disekap serta akan dipekerjakan menjadi wanita penghibur. Korban akhirnya ditemukan unit PPA Satreskrim Polres Tasikmalaya di sebuah kontrakan Cimanggung, Sumedang. Namun di balik hilangnya korban muncul fakta baru. Titin bukanlah diculik, namun ia ternyata sengaja kabur dari rumah karena sering cekcok dengan suaminya dan ingin cerai.
3: Biasa seperti rumah tangga.
4: Tapi kalau A sendiri nyari teteh keras juga ya nyarinya.
3: Iya.
4: Berapa lama A nyari itu?
3: 5 hari.
4: 5 hari. Baru laporan ke polisi setelah berapa hari teteh hilang?
3: Setelah 2 hari. Hilang 2 hari.
0: Drama 5 hari pencarian pun berakhir. Kini Titin sudah berkumpul kembali dengan suami dan 4 anaknya di Tasikmalaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Ruli Kurniawan.

0: Polisi meringkus dua bandar pemasok narkoba jenis sabu-sabu ke aktor Revaldo Vivaldi. Dari kedua tangan bandar tersebut, polisi juga mengamankan barang bukti berupa paket sabu-sabu, alat hisap, dan sejumlah telepon seluler. Di Magelang, Jawa Tengah, polisi meringkus seorang pria yang diduga mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis.
1: Baik, terangkan ke kami.
2: Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Magelang Kota membekuk AC, tersangka pengedar narkotika jenis tembakau sintetis. Pria 25 tahun ini dibekuk di rumahnya di Magelang, Jawa Tengah pada 10 Agustus lalu. Pelaku ditangkap setelah petugas melakukan serangkaian penyelidikan. Setelah melakukan penggeledahan, petugas menemukan 14 paket tembakau sintetis siap edar seberat 17,99 gram yang disimpan pelaku di bawah tempat tidurnya. Dalam rilis yang digelar Kamis siang, Kasat Narkoba menyebut tersangka menggunakan modus menanam tembakau sintetis di lokasi yang sudah disepakati dengan konsumen. Barang haram tersebut diperoleh tersangka dari seorang warga Surakarta dan dipesan secara online.
3: Modus operandi yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 dan atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis.
2: Selain paket narkoba, petugas juga mengamankan sebuah telepon seluler. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, AC ditahan di tahanan Mapolres Magelang Kota dan bakal dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Di Jakarta, petugas dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat meringkus dua bandar pemasok narkoba jenis sabu-sabu ke aktor Revaldo Vivaldi. Dua bandar ini ditangkap di tempat berbeda, yakni Senayan dan Palmerah. Dari tangan kedua bandar tersebut, polisi mengamankan barang bukti, paket sabu-sabu, alat hisap narkoba, dan sejumlah telepon seluler. Perkenalan keduanya dengan Revaldo berawal dari pertemuan mereka di tempat rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Bogor, Jawa Barat. Saat Revaldo selesai dari masa rehabilitasinya, adik ipar salah satu bandar berinisial HS tersebut mengundang Revaldo ke suatu acara dan mengenalkan kepada tersangka. Dari perkenalan tersebut, Revaldo kembali diajak mengonsumsi sabu-sabu hingga membuatnya kembali kecanduan dan membeli setengah gram sabu-sabu dari HS.
4: Saat sering ketemunya, saudara Evi akhirnya menjadi kecanduan lagi. Walaupun dia telah direhab, akhirnya kecanduan lagi dan akhirnya membeli. Jadi saudara HS tidak lagi membeli cuma-cuma. Artinya terjebak dalam suatu pergaulan narkoba ini akhirnya membeli. Dan saudara RF membeli yang narkoba kita tangkap kemarin dengan harga Rp650.000 dengan setengah G.
1: Apa-apanya hanya dokumen. Baik, serahkan ke kami.
2: Revaldo Vivaldi ditangkap petugas Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat pada Senin malam di apartemennya di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Saat digeledah, Revaldo menunjukkan sejumlah obat penenang, 3 klip plastik sabu-sabu, dan 3 alat isap. Ini bukan pertama kalinya Revaldo tertangkap akibat penyalahgunaan narkoba. Revaldo ditangkap untuk keempat kalinya. Revaldo ditangkap pertama kali akibat kasus penyalahgunaan narkoba pada April 2006 silam di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan setelah kedapatan mempunyai 1 gram sabu-sabu, 1 linting ganja, dan 5 butir ekstasi. Revaldo kembali berurusan dengan hukum pada Juli 2010 saat ditangkap di kawasan Jakarta Barat dengan barang bukti 50 gram sabu-sabu. Januari 2023, sang aktor kembali ditangkap. Kali ini atas kepemilikan ganja dan sabu-sabu dan sempat menjalani rehabilitasi. Saat ini Revaldo dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua remaja tuna netra asal Jawa Tengah ditemukan terlantar di musola terminal Kota Mojokerto, Jawa Timur. Keduanya mengaku menjadi korban bullying dan memilih kabur dari pondok pesantren di Yogyakarta. Sementara itu, seorang remaja yang diduga pernah melakukan aksi penyerangan dengan cara membawa pistol lalu menendang motor ditangkap kemudian diamuk oleh warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kamis dini hari. Aparat Polsek Panakukang yang menerima laporan langsung mengevakuasi remaja tersebut dan membawanya ke rumah sakit.
2: Dua remaja tunanetra ditemukan terlantar di musola terminal bus Kertajaya, Kota Mojokerto, Jawa Timur pada Rabu. Keduanya ditemukan warga di pelataran musola dengan membawa tas dan peralatan seadanya. Petugas Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yang mendapat laporan dari petugas Dishub Terminal Kertajaya langsung datang ke lokasi. Salah satu dari mereka menangis ketika dibujuk untuk kembali pulang. Warga yang menemukan dua remaja ini menyebut keduanya turun dari bus dan dibawa oleh seseorang ke musola. Keduanya mengaku nekat kabur karena jadi korban perundungan di salah satu pondok pesantren di Kota Yogyakarta.
5: Ini informasinya anak dari keluar dari pondok gitu loh, lari dari pondok karena sering dibully.
6: Di mana pondoknya?
5: Pondoknya dari Jogja katanya.
2: Pekerja sosial Dinsos Kabupaten Mojokerto mengatakan pihaknya saat ini memberikan pendampingan awal. Rencananya kedua remaja itu akan dikembalikan ke pihak keluarga di Brebes dan Wonogiri. Pihak Dinsos belum bisa memastikan penyebab keduanya kabur dari salah satu pondok pesantren di Yogyakarta. Seorang remaja diamankan oleh warga di sekitar Jalan Temajene, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis dini hari. Beberapa warga bahkan sempat meluapkan kekesalannya dengan memukul remaja tersebut. Remaja ini sebelumnya viral di media sosial karena aksinya menenteng pistol dan menendang sejumlah motor yang terparkir di Jalan Langgau, Kecamatan Bontoala, Makassar pada Mei lalu.
7: Dirusaki?
8: Iya, ditendang, di...
7: Apa masalahnya memang waktu itu, Pak?
8: Kita tidak tahu itu masalah apa.
7: Tapi iya. Dia yang bawa pistol waktu itu ya?
8: Iya, dia yang bawa pistol waktu itu.
7: Bermasalahannya waktu itu?
8: Itu kita juga tidak tahu.
7: Penyerangan ya waktu itu ya?
8: Iya, penyerangan istilahnya.
2: Aparat Polsek Panakukang yang tiba di lokasi langsung mengamankan pria tersebut dan membawanya ke Rumah Sakit Polri Bayangkara guna proses lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pria membobol sebuah kedai kopi di Kota Bekasi, Jawa Barat. 4 tabung gas berukuran 3 kg dan barang elektronik serta uang 1 juta rupiah hasil penjualan raib diambil pelaku. Sementara itu seorang perempuan nekat beraksi seorang diri mencuri motor di parkiran sebuah kafe di Magelang, Jawa Tengah. Aksi kejahatannya pun terekam CCTV.

0: Dari rekaman CCTV milik kedai kopi yang terletak di Jalan Kiai Agus Salim Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, terlihat seorang pria masuk ke dalam kedai pada 25 Agustus. Pelaku kemudian menggasak 4 tabung gas berukuran 3 kg, 1 tablet, dan uang tunai 1 juta rupiah. Dikonfirmasi oleh karyawan kedai kopi pada Kamis sore, pelaku berjumlah 2 orang datang dengan menggunakan sepeda motor. Pelaku masuk ke dalam kedai dengan cara merusak gembok gerbang toko. Meski korban belum melaporkan kejadian pembobolan kedai kopi ke pihak kepolisian, namun hasil rekaman CCTV diviralkan dengan harapan pelaku dapat dikenali dan pengusaha lain bisa waspada. Seorang perempuan warga Kabupaten Demak, pelaku pencurian sepeda motor metik di sebuah coffee shop berhasil diamankan unit reaksi cepat Satreskrim Polres Magelang Kota bersama kekasihnya. Aksi pelaku yang terekam CCTV tersebut dilakukan seorang diri. Kasat Reskrim Polres Magelang Kota, AKP Iwan Kristiana dalam konvers pada Kamis siang menyebut pelaku menyasar sepeda motor yang terparkir dengan kunci yang masih menancap di kontak sepeda motor. Sedangkan kekasihnya sendiri berperan sebagai penjual sepeda motor hasil curian.
1: Sepeda motor hasil curiannya tersebut melalui media sosial kemudian dijual di depan Masjid Al-Huda di Weleri Kendal dengan harga laku 5 juta 100. Saat itu ditawarkan harga 6 juta. Kemudian uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi hidup.
0: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pasangan sejoli tersebut mendekam di sel tahanan Mapolres Magelang Kota. Tersangka AWN bakal dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, sedangkan tersangka AW dijerat dengan pasal penadahan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Aksi pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Klender Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku membawa kabur sepeda motor yang diparkir di depan warung makan milik korban. Sementara itu, petugas dari unit 5 Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah Pedurungan. 3 orang yang terlibat aksi dengan modus melalui aplikasi kencan diringkus polisi.
3: Petugas dari tim Resmob Polrestabes Semarang mengamankan 3 orang di wilayah Meranggen, Demak, Jawa Tengah pada Rabu dini hari. Polisi menyebut para terduga pelaku yang mengaku sebagai perempuan menggunakan aplikasi kencan untuk mengajak korban bertemu di lokasi yang telah disepakati. Saat korban tiba, salah satu terduga pelaku mengaku sebagai suami perempuan yang diajak bertemu oleh korban. Korban kemudian dianiaya dan diancam dengan senjata tajam. Para terduga pelaku juga memaksa korban untuk mentransfer uang sebesar 1 juta rupiah, serta mengambil ponsel dan sepeda motor korban.
4: Adapun pelaku yang berhasil diamankan ada 3 dengan inisial SDI, GMA, dan YFZ. Adapun pasal yang diterapkan untuk ketiga pelaku yaitu 479 KUHP atau tindak pidana pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.
3: Selain terduga pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa sepeda motor, telepon genggam milik korban, uang tunai 1 juta rupiah dan celurit yang diduga digunakan untuk mengancam korban. Kamera pengawas merekam aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di kawasan Klender Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu lalu. Terduga pelaku yang mengenakan sweater warna hitam dan celana pendek mencoba mendekati motor sasarannya yang diparkir. Merasa situasi aman, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor tersebut.
5: Pas pergi ke sana dulu, dia balik lagi. Pas balik lagi, kebetulan ada omku dari luar ke sini. Dia nggak jadi tuh. Terus dia ke tukang gorengan, gitu kan. Pas habis ke tukang gorengan, nggak lama omku keluar, dia ke sana lagi. Jalan lagi, jalan, balik lagi ke sini, baru dia mulai ngambil. Sedangkan aku tuh ada di situ posisinya kan.
6: Tapi ya
5: enggak. Aku juga kan posisinya lagi fokus lihat keluar.
3: Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Cekcok di jalan, seorang pria paruh baya terlibat saling pukul dengan pemuda di Bekasi, Jawa Barat. Dan di Tanah Abang, Jakarta Pusat, dua pengamen dihakimi warga lantaran diduga akan mencuri di sekitar lokasi kebakaran.
3: CCTV merekam keributan antara dua pengendara sepeda motor di Jalan Raya Mustika Sari Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat beberapa hari lalu. Terlihat pria paruh baya sempat mengambil kayu dan mengejar pengendara motor lainnya. Pria paruh baya itu juga memukul pria lain yang sedang meminggirkan kendaraan. Diduga tak terima dipukul, pria berkaos hitam membalas pukulan pria paruh baya itu hingga membuatnya pingsan. Warga menyebut keributan antar pengendara motor itu sudah terjadi di Jalan Perumahan Narogong dan berlanjut hingga Jalan Raya Mustika Sari.
6: Di mana itu kan ya?
7: Tukangan lo, Soto. Aduh. Iya memang. Kalau kata Bang Daso, Soto. Iya. Nah, jadi bapak itu sebenarnya bawa kayu.
6: Oh, bawa kayu. Mukul yang pengendara juga. Nah, terus kalau yang dipukulnya nggak apa itu?
7: Nah, itu.
3: Belum diketahui penyebab keributan. Usai kejadian, keluarga salah satu pihak yang terlibat keributan melapor ke Mapolsek Rawalumbu. Dua pengamen jalanan menjadi sasaran amukan warga di Jalan Dukuh Pinggir Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu malam lalu. Keduanya diduga akan mencuri di sekitar lokasi kebakaran. Warga yang terprovokasi sempat menghakimi keduanya di dalam sebuah gang. Polisi pun turun tangan dan keduanya berhasil diselamatkan. Saat dimintai keterangan, kedua pengamen jalanan ini ternyata melarikan diri ke arah lokasi kebakaran untuk menghindari razia petugas suku dinas sosial Jakarta Pusat. Keduanya kemudian dibawa ke panti sosial di Kedoya, Jakarta Barat untuk menjalani pembinaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Dengan modus menjadi anggota polisi, seorang pria ditangkap petugas Resmo Polrestabes Medan karena melakukan aksi pencabulan dan pencurian. Lacak kriminal segera kembali.

0: Bung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Ibadah bukanlah sekadar gerakan dan ucapan.
1: Pertama, ulama dikatakan tahawunan ala waktiha, nganggap enteng. Ibadahnya yang semacam-macam ini, maka dia nyaris tidak bisa merasakan kenikmatan itu.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan ketika ibadah terasa hampa. Apa yang salah? Sabtu 29 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Dengan modus menjadi anggota polisi, seorang pria ditangkap petugas Resmo Polrestabes Medan karena melakukan aksi pencabulan dan pencurian. Sementara itu sejumlah orang mengadukan oknum kepolisian wilayah Mimika ke Mabes Polri terkait dugaan tindak kekerasan dan intimidasi.
1: Pelaku berinisial DH ditangkap petugas di rumahnya di Kecamatan Medan Labuhan, Medan, Sumatera Utara. Pelaku merupakan tersangka kasus pencabulan dan pencurian yang kerap kali mengaku sebagai anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli malam. Sasaran tersangka umumnya adalah para remaja yang sedang nongkrong di areal taman dan di jalanan yang sepi, hingga pasangan muda-mudi yang baru keluar dari hotel atau penginapan. Dengan melakukan ancaman, akan dibawa ke kantor polisi bila berusaha melawan dan tidak bersedia menyerahkan barang berharga miliknya. Dari catatan kepolisian, tersangka sudah melakukan aksinya sebanyak 20 kali dan pernah menjalani hukuman dalam kasus yang sama.
2: Modusnya ialah DH memakai masker TNI Polri, memakai helm, dan memakai jaket seolah-olah menyerupai seperti anggota polisi ataupun tim opsional. Jadi ketika si DH udah melihat korbannya, korban tidak selalu keluar dari hotel. Ada juga yang lagi santai didatenginya dan dia mengaku sebagai polisi.
3: Ini menjadi sebuah problematika.
1: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan mahasiswa hukum Indonesia mendatangi Divisi Humas Mabes Polri di Jakarta Selatan Kamis siang. Mereka menyampaikan aduan terkait dugaan tindak kekerasan dan intimidasi yang diduga melibatkan oknum kepolisian di wilayah Mimika, Papua Tengah. Menurut pelapor, dugaan tindakan kekerasan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
3: Agar bagaimana Mabes Polri mampu mengusut tuntas keterlibatan oknum Kapolres Mimika yang kemudian saat ini terindikasi dalam berbagai jaringan kejahatan yang terjadi di Kabupaten Mimika itu sendiri.
1: Atas aduan tersebut, perwakilan Divisi Humas Mabes Polri, Hari, menerima laporan GMHI dan menyatakan akan menyampaikannya kepada satuan kerja terkait untuk ditindaklanjuti.
4: Laporannya akan kami tindaklanjuti dan kami laporkan kepada pimpinan yang terkait dalam waktu 14 hari kerja.
1: GMHI berharap aduan tersebut dapat ditindaklanjuti secara objektif dan transparan oleh pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pra-peradilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim menyatakan sejumlah tindakan hukum terhadap Febri, mulai dari penggeledahan, penyitaan, pencegahan keluar negeri hingga penetapan tersangka telah dilakukan secara sah.
5: Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Richard Edwin Basuki membaca putusan pra-peradilan nomor 134 Kamis sore. Dalam amar putusannya, hakim menolak permohonan Febri Adriansyah untuk seluruhnya.
6: Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon 1, termohon 2, dan tur termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya.
5: Dalam pertimbangannya, hakim menilai proses hukum terhadap Febri tidak muncul secara tiba-tiba. Sebelum penggeledahan, telah ada rangkaian penyelidikan dan gelar perkara yang menjadi dasar tindakan penyidik. Hakim juga menyebut KUHAP tidak mengatur batas waktu minimum antara penerbitan surat perintah penyidikan dan pelaksanaan penggeledahan. Karena itu, selisih 2 hari antara terbitnya surat perintah penyidikan pada 6 Juli dan penggeledahan pada 8 Juli 2026 tidak dapat menjadi dasar untuk menyatakan penyidikan dilakukan terlalu dini. Dalam persidangan, pihak Polri juga telah menyatakan telah menemukan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dikaitkan dengan penanganan perkara PT Asabri dan PT Jiwasraya. Atas putusan tersebut, tim hukum Febri Adriansyah menyatakan menghormati putusan pengadilan. Namun kuasa hukum Febri, Febri Diansyah menyebut masih ada sejumlah catatan terhadap pertimbangan hukum hakim.
7: Kita sudah dengar bersama-sama seluruh pertimbangannya, meskipun kami bisa berbeda pendapat dengan beberapa pandangan-pandangan hukum tersebut, tetapi kami clearkan di sini bahwa kami sebagai tim advokat dari Pak Febri Adriansyah menghormati putusan pengadilan ini menghormati putusan pra-peradilan yang sudah dibacakan tadi.
5: Febri menyebut tim hukum akan mempelajari lebih rinci pertimbangan hakim sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Febri juga menilai ketidakhati-hatian administrasi dalam dokumen penyidikan tidak semestinya dipandang sebagai persoalan sepele.
7: Hakim juga mengakui bahwa telah terjadi ketidakhati-hatian dalam administrasi penyidikan. Nah, ini yang memang perlu secara hati-hati, perlu secara cermat gitu ya, dipahami.
5: Putusan pra-peradilan nomor 134 ini menegaskan sejumlah tindakan hukum terhadap Febri Adriansyah dinyatakan sah. Untuk selanjutnya, perkara pra-peradilan nomor 135 yang diajukan Febri dijadwalkan memasuki agenda putusan pada Jumat sore 28 Agustus 2026 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fajar Polipia, Jakarta.

0: mantan Menteri Agama Yaqut Kholil Qomas dalam perkara dugaan korupsi kuota haji Kamis siang. Putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani. Majelis Hakim juga memerintahkan agar pemeriksaan perkara dilanjutkan.
1: Mengadili, satu, nyatakan pelawanan anggota terdakwa Yaqut Kholil Qomas tersebut tidak diterima. Dua, memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 BPK -2016/PN/JK Pusat atas nama terdakwa Yaqut Kholil Qomas. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai putusan.
0: Setelah putusan dibacakan, Yaqut menyatakan menghormati keputusan Majelis Hakim. Namun, ia menegaskan putusan sela tersebut bukan merupakan putusan akhir atas perkara yang dihadapinya. Yaqut menyebut, langkah hukum yang ditempuh tim penasihat hukumnya merupakan hak yang dijamin undang-undang. Ia juga menyatakan siap mengikuti seluruh proses persidangan secara kooperatif.
2: Ini bukan keputusan final, tetapi langkah hukum yang kami ambil dan dijamin oleh undang-undang. Ini awal pembelaan yang kami lakukan dan seluruhnya nanti kita akan lihat dalam proses persidangan. Nah, tentu saya berharap bahwa persidangan nanti akan dinilai secara utuh. Ya.
0: Sebelumnya, tim penasihat hukum Yaqut mengajukan perlawanan dengan mempersoalkan kewenangan pengadilan, konstruksi kerugian negara, serta dasar pembagian kuota haji tambahan. Tim hukum Yaqut juga mempermasalahkan dugaan kerugian negara sebesar 622 miliar rupiah yang didakwakan jaksa penuntut umum. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
3: KPK menetapkan satu tersangka baru yakni Gatot Heru Hernanda, mantan Kepala Subdirektorat Penindakan Direktorat P2, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Sementara itu diduga merugikan negara 3,4 miliar rupiah, Kejari Purwakarta menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan fasilitas kredit di salah satu bank BUMN. KPK kembali menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Tersangka baru ini berinisial GH atau Gatot Heru Hernanda yang pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan Direktorat P2 Direktorat Jenderal Bea Cukai terkait kepabeanan periode 2025-2026. Penetapan GH merupakan hasil pengembangan penyidikan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok serta bukti baru yang dikumpulkan penyidik. KPK menyebut GH diduga menerima uang dari John Field, pemilik PT Blue Ray, melalui pihak di Subdirektorat Penindakan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dalam kurun waktu Juli 2025 hingga Januari 2026, pemilik PT Blue Ray diketahui menyetorkan uang kepada sejumlah pihak di Bea dan Cukai. Total uang yang disetorkan mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah ini, sekitar 3,25 miliar rupiah diduga diterima GH.
4: Yang diserahkan oleh saudara EPW di ruang kerjanya. Sehingga dalam kurun waktu bulan Juli 2025 sampai dengan Januari 2026, saudara JF selaku pemilik PT BR diketahui telah menyetorkan uang pada sejumlah pihak di Bea dan Cukai dengan total mencapai 61,9 miliar.
3: Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga menyita 3 motor gede. Selain itu, penyidik menyita uang tunai dalam mata uang Singapura dan dolar Amerika Serikat dengan total nilai mencapai 2,8 miliar rupiah. Dengan mengenakan rompi tahanan berwarna pink, 3 tersangka kasus dugaan korupsi kredit Bank BUMN Cabang Purwakarta digiring petugas Kejaksaan Negeri Purwakarta menuju mobil tahanan Rabu malam. Berdasarkan hasil audit dan perhitungan tim penyidik, perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai 3.438.339.309 rupiah.
5: Yang bertindak sebagai perantara umum dalam dugaan tindak pidana korupsi penggunaan penyimpangan fasilitas kredit di salah satu bank BUMN di Purwakarta yang mengakibatkan dari perbuatan para tersangka ini kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih 3.438.339.309 rupiah.
3: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman penjara maksimal. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
1: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
0: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Penyelidikan kasus tewasnya bocah disabilitas Julia Rizky Ramadiana, 11 tahun di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, berujung plot twist. Sang ayah kandung, MRP alias Maulana yang sempat dipuji karena tabah, kini justru jadi tersangka utama pembunuhan terhadap putrinya.
1: Bu, hatiku masih penuh. Saya kagum, tapi saya penuh banget. Semoga tersangka bisa cepat ditangkap. Dan jangan jadi persontohan untuk siapapun. Cukup saya. Maulana Rahim Paputungan, bapak dari seorang Julia Rizky Ramadhani.
2: Siapa sangka, di balik air matanya ini tersimpan kebohongan dari seorang ayah kandung yang diduga tega membunuh anak perempuannya sendiri yang merupakan penyandang disabilitas. Di mana korban adalah anak berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan komunikasi. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan dalam konferensi persnya Jumat 21 Agustus bahwa Maulana menghabisi nyawa putrinya pada 27 Oktober 2025 lalu karena persoalan keluarga. Sejak kematian putrinya, Maulana kerap mengundang simpati karena terlihat begitu tegar atas musibah yang terjadi. Namun setelah penyelidikan dalam 9 bulan terakhir, penyidik membongkar ketegaran Maulana hanyalah sandiwara belaka untuk menutupi perbuatannya.
3: Diduga kuat, pada saat kejadian tersangka dalam pengaruh narkotika jenis ganja yang dapat kita buktikan dengan hasil pemeriksaan urin yang bersangkutan pada tanggal 28 Oktober.
2: Polisi juga melakukan tes urin terhadap Maulana. Hasilnya tersangka dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, korban Julia ditemukan tergeletak tidak bernyawa di semak-semak di pinggir jalan Kecamatan Merauke sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Korban sempat dilaporkan hilang hingga ditemukan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan awal sebelumnya, polisi menduga kuat bahwa peristiwa ini merupakan pembunuhan berencana. Korban juga diduga alami tindak pemerkosaan. Tersangka kini dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.
0: Sindikat kejahatan penipuan bermodus asmara atau love scamming kembali terungkap di Surabaya. Lebih dari 40 tersangka yang sebagian besar WNA kini menanti proses hukum selanjutnya. Meski kejahatan seperti love scamming sudah kerap terjadi, pertanyaannya mengapa masih saja ada yang terpedaya?
4: Kejaksaan Negeri Surabaya menerima pelimpahan 46 tersangka kasus dugaan penipuan daring bermodus asmara atau love scamming dari penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya. Pelimpahan 46 tersangka yang sebagian besar warga negara asing asal Tiongkok, Jepang, dan Taiwan pekan lalu dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Awal Mei 2026, polisi mengungkap sindikat kejahatan kerah putih dari sebuah rumah mewah di kawasan Dharma Husada Permai, Kota Surabaya. Tak sekadar scamming biasa, polisi yang awalnya menindaklanjuti laporan penyekapan dua warga negara Jepang malah menemukan rumah kontrakan disulap. Sindikat jadi kantor polisi gabungan. Dari markas sindikat lintas negara ini, beragam skema kejahatan mulai dari pemerasan, investasi bodong, hingga penipuan berlatar asmara atau love scam dimainkan. Menurut Profesor Adrianus Meliala, Guru Besar Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, modus love scamming memang jadi pilihan utama sindikat kejahatan karena dinilai paling profitable.
5: Desakan untuk mendapatkan pasangan yang pas itu lalu tinggi sekali, dan kemudian di tengah situasi itu ada orang yang dengan berbagai macam gaya lalu kemudian memberikan semacam fooding emosi, ya, semacam suapan emosi bagi dia, bagi si wanita ini, lalu kemudian lama-lama menjadi membutuhkan dan lama-lama kemudian tergantung, dan pada saat tergantung itulah lalu kemudian dia diperas oleh si pelaku.
4: Sindikat love scamming beraksi melalui platform kencan daring dan media sosial dengan identitas palsu. Setelah pelaku membangun hubungan emosional, barulah korban yang mayoritas warga negara Indonesia ditipu daya. Dimintai uang dengan berbagai alasan. Cara kerja sindikat ini sesuai dengan tinjauan psikolog klinis Sanodok Surabaya, tentang bagaimana seseorang bisa terjerat hubungan red flag yang melibatkan pemerasan harta seperti love scamming.
6: Biasanya para pelaku ini sudah mempelajari korbannya, tidak random gitu ya, bukan acak, tapi tahu oh perempuan yang didekati ini yang kira-kira yang dia kesepian, kemudian tidak terlalu sibuk gitu, sehingga ketika ada laki-laki yang mendekati meskipun via dunia maya, rasanya si perempuan ini seperti ada sparks gitu ya.
7: Perkembangan terkait
4: Divhub Interpolri mengendus sindikat di Surabaya terkoneksi dengan jaringan besar lain di Batam, Semarang hingga Bali. Bijak dalam berjaring sosial, termasuk menjaga keamanan data pribadi di email maupun media sosial, jadi salah satu antisipasi yang disarankan baik oleh pakar kriminologi maupun psikologi dalam mengantisipasi kejahatan scamming. Alan Maulana, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Jamret dengan modus menyamar sebagai pengemudi ojek online berhasil ditangkap unit Reskrim Polsek Jambi Selatan. Sementara di Surabaya, seorang mantan security jadi jamret spesialis kalung emas. Ia menargetkan ibu-ibu. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ibadah bukanlah sekadar gerakan dan ucapan.
1: Pertama, ulama dikatakan tahawunan ala waktiha, nganggap enteng. Ibadahnya yang semacam-macam ini, maka dia nyaris tidak bisa merasakan kenikmatan itu.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan. Ketika ibadah terasa hampa, apa yang salah? Sabtu 29 Agustus, jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business.

0: Podcast setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Jambret dengan modus menyamar sebagai pengemudi ojek online berhasil ditangkap unit reskrim Polsek Jambi Selatan. Sementara di Surabaya, seorang mantan security jadi jambret spesialis kalung emas yang menargetkan ibu-ibu. Total hasil kejahatannya mencapai lebih dari 84 juta rupiah. Selain untuk makan, uangnya dipakai untuk bersedekah.
1: Aksi penjambretan terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tambak Sari, Jambi Selatan, 14 Mei silam. Korban berinisial AN didekati pelaku yang mengenakan jaket ojek daring dan berpura-pura menanyakan alamat. Ketika korban lengah, pelaku langsung merampas kalung emas seberat 30 gram yang dikenakan korban, lalu langsung kabur dengan sepeda motor. Setelah satu bulan pengejaran, polisi akhir berhasil membekuk pelaku Rahmat di depan sebuah minimarket di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, dan rekannya Ibnu Faris di wilayah Serpong, Tangerang Selatan. Keduanya ternyata residivis kasus serupa dengan modus mengenakan jaket ojek online. Kini keduanya kembali terancam 9 tahun penjara. Terduga jambret spesialis kalung emas yang menargetkan ibu-ibu berhasil ditangkap Satreskrim Polsek Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur. Tersangka SFU ternyata seorang mantan security yang sudah 9 kali menjambret kalung emas di sejumlah lokasi. Sasarannya adalah ibu-ibu yang mengenakan kalung emas, terutama saat beraktivitas di pagi hari. Tersangka mengaku total hasil kejahatannya mencapai lebih dari 84 juta rupiah, yang selain dipakai untuk makan, juga dipakai untuk bersedekah. Kini SFU terancam 9 tahun penjara. Polisi masih mengejar M yang diduga menjadi penadah kalung emas hasil kejahatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Penyidik Polda Metro Jaya mendalami peran puluhan orang yang disebut terafiliasi dengan jaringan anarko dan terkait dengan aksi penyampaian pendapat di kawasan gedung DPR pada Kamis. Polisi menyebut proses konsolidasi kelompok ini diduga diawali dengan narasi yang akan disebarkan kepada publik terkait RUU perampasan aset. Polisi juga menemukan dugaan penyebaran flyer provokatif melalui media sosial, ajakan mobilisasi serta penggalangan dana. Polisi menyita barang seperti senjata tajam dan bahan pembuat bom Molotov.
2: Dalam hal ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 63 orang. Terdiri dari 10 orang klaster pembiayaan dan 53 orang klaster pelaksana. Teman-teman sekalian, berdasarkan hasil pemetaan dan pemantauan terhadap dinamika kelompok masyarakat dan mahasiswa yang diduga terafiliasi dengan kelompok anarko, telah teridentifikasi melakukan konsolidasi yang selanjutnya berkembang akan menunggangi kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilaksanakan hari ini.
0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pembahasan RUU perampasan aset menjadi undang-undang paling lambat dilakukan pada 15 Desember 2026. Hal tersebut disampaikan Wakil DPR tersebut dalam agenda rapat paripurna DPR RI ketiga masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027 yang digelar Kamis pagi.
3: Agenda pembacaan keputusan sebelumnya diikuti oleh persetujuan seluruh peserta rapat paripurna. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi pihak Komisi 3 yang membahas intensif RUU perampasan aset dengan berbagai pihak. Tenggat waktu proses pembahasan RUU perampasan aset dilakukan hingga 15 Desember mendatang. Dasko menyebut pada saat

0: itu RUU harus sudah disahkan menjadi undang-undang.
1: Terima kasih. Kami sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya, dan kita berkomitmen untuk menyelesaikan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang. Tadi sudah disampaikan, menurut kalender DPR RI paling lambat pada bulan Desember, tanggal 15 Desember 2026. Apakah dapat disetujui? Terima kasih.
0: Seperti diketahui, sejak pertama kali digagas oleh PPATK pada tahun 2008, RUU perampasan aset mangkrak selama 18 tahun. Pembahasan RUU tersebut terjadi lintas kepemimpinan presiden, mulai dari era Presiden SBY, Presiden Joko Widodo, hingga saat ini di era pemerintahan Prabowo Subianto. Sementara itu, desakan publik agar rancangan undang-undang perampasan aset segera disahkan kini menemui babak baru. Dalam audiensi di gedung DPR, perwakilan massa aksi secara khusus meminta garansi politik dari pimpinan dewan terkait kepastian hukum perampasan aset. Pimpinan DPR memastikan proses harmonisasi dan pembahasan substansi kini telah masuk dalam skala prioritas tinggi. Komitmen ini diberikan sebagai respons atas macetnya pembahasan regulasi yang telah dinantikan publik sejak pertama kali diusulkan pada tahun 2008 silam. Dedy Zuhari, Muhammad Wahyudi, Jakarta.
2: Ancaman spionase dan intervensi asing dinilai semakin kompleks, terutama dengan berkembangnya teknologi digital dan ancaman di ruang abu-abu. Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra menilai Indonesia membutuhkan aturan khusus untuk mengantisipasi ancaman tersebut. Spionase dinilai tidak hanya menyangkut pengumpulan informasi rahasia negara, tetapi juga dapat berkembang menjadi spionase cyber, spionase ekonomi, hingga operasi pengaruh dan manipulasi opini publik. Kepala BIN Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra menegaskan aktivitas spionase dan intervensi asing merupakan ancaman nyata. Menurutnya, aktivitas itu kerap beroperasi di ruang abu-abu, sehingga sulit ditindak hanya dengan mengandalkan aturan pidana yang ada. Herindra juga menyebut ketiadaan aturan khusus dapat membuka celah bagi aktivitas intelijen asing untuk beroperasi di wilayah yang belum terjangkau regulasi. Selain itu, penguatan peran Badan Intelijen Negara sebagai koordinator komunitas intelijen nasional juga dinilai penting agar kebijakan antar kementerian dan lembaga dapat berjalan selaras.
3: Kalau itu hanya kita gunakan dengan KUHP, pasti mereka tidak akan kena. Makanya perlu ada sebuah aturan baru ya, agar kegiatan mereka itu dapat kita cegah. Utamanya adalah kegiatan yang tidak atau akan membahayakan kedaulatan Indonesia. Saya pikir setiap negara punya aturan sendiri-sendiri ya. Even di negara demokrasi sehebat apapun, itu ada. Nah, di Indonesia itu belum ada, gitu loh. Kita selalu semua mengacu hanya pada KUHP saja.
2: Setelah buron selama satu bulan, pasangan suami istri pencuri laptop milik mahasiswa Universitas Lampung yang viral di media sosial akhirnya ditangkap polisi. Uang hasil penjualan laptop digunakan para pelaku untuk kabur melarikan diri. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Setelah buron selama satu bulan, pasangan suami istri pencuri laptop milik mahasiswa Universitas Lampung yang viral di media sosial akhirnya ditangkap polisi. Uang hasil penjualan laptop digunakan para pelaku untuk kabur. Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, polisi juga menangkap komplotan pencuri spesialis pecah kaca yang menggondol uang ratusan juta dari sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan.
1: Dengan tenang, pria berjaket ini mendekati sebuah mobil SUV yang tengah parkir di pinggir jalan di Banyuwangi, Jawa Timur. Tak berapa lama, rekan pelaku datang dengan motor bersiap menjemput pelaku. Setelah memastikan ada barang berharga di dalam mobil, pelaku dengan cepat memecahkan kaca dengan cincin besi, lalu melarikan barang curian. Lantaran panik, salah satu helm pelaku sempat terjatuh dan ditinggal begitu saja. Usai buron selama 3 bulan, pelarian 2 pencuri uang ratusan juta rupiah ini akhirnya berakhir di tangan tim URC Jatanras Polresta Banyuwangi. Satu pelaku bernama Ari Said selaku eksekutor ditangkap polisi saat bersembunyi di sebuah hotel di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sementara satu pelaku lain bernama Alexandra ditangkap di wilayah Boyolali, Jawa Tengah. 2 pelaku asal Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan ini bukanlah pelaku amatir. Mereka merupakan maling spesialis pecah kaca hingga perampokan lintas negara. Tidak hanya beraksi di wilayah Banyuwangi, 2 pelaku residivis ini ternyata sudah melakukan beberapa kali aksi pecah kaca di sejumlah lokasi di Jawa Timur hingga Jabodetabek. Bahkan pelaku juga pernah melakukan 6 kali perampokan bank di Malaysia. Untuk menghindari penangkapan, 2 pelaku ini selalu berpindah-pindah tempat tinggal. Sebelum melancarkan aksinya di Banyuwangi pada bulan Mei lalu, 2 pelaku ternyata sudah memetakan lokasi dan target korbannya. Mereka sudah menginap di salah satu hotel Banyuwangi selama 10 hari untuk mencari nasabah yang baru saja mengambil uang tunai. Modusnya, 2 pelaku ini masuk ke bank untuk berpura-pura menjadi nasabah. Mengetahui ada target, korban mengambil uang tunai ratusan juta rupiah dengan membuntuti korbannya dengan sepeda motor hingga terjadi aksi. Korban merupakan seorang wanita asal Wongsorejo yang kehilangan uang 300 juta rupiah yang disimpan di dalam kendaraannya saat pergi ke warung.
2: Pada saat kita yakini mereka juga akan bekerja di Sumatera Barat, pada saat mereka keluar, kami perintahkan ke Satreskrim untuk segera melakukan koordinasi dengan jajaran di Polresta Bukit Tinggi. Alhamdulillah terdetek sesuai dengan ciri-ciri dan kriteria yang sudah kita miliki. Kemudian kita lakukan penangkapan dibantu oleh rekan-rekan Polresta Bukit Tinggi dan tim yang dari Polresta Banyuwangi.
1: Selain berhasil mengamankan 2 pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa alat untuk memecahkan kaca, helm, dan transaksi keuangan pelaku. Pelaku mengaku uang hasil curian digunakan untuk judol serta kebutuhan ekonomi keluarga kedua pelaku. Polisi juga masih terus melakukan pendalaman terkait uang hasil curian yang dicurigai mengarah untuk pendanaan aksi radikalisme. Polresta Banyuwangi akan bekerja sama dengan Interpol hingga polisi di Raja Malaysia untuk memburu 7 pelaku lainnya yang masih buron. Sementara di Ngawi, polisi menangkap RM, pria 29 tahun yang buron setelah melakukan pencurian truk. Warga desa Widodaren Ngawi ini tak berdaya setelah petugas menembak kakinya karena melawan saat akan ditangkap. Pelaku yang merupakan residivis kasus penggelapan motor ini ditangkap di pinggir jalan di desa Karangrejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi pada Kamis pagi. Selanjutnya pelaku dibawa ke IGD Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan pengobatan. Menurut Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Pras Ardinata, pelaku ditangkap setelah mencuri truk dari gudang milik kondang warga desa Widodaren Gerih, Kabupaten Ngawi pada Senin 17 Agustus 2026. Truk hasil curian selanjutnya dijual seharga 12 juta rupiah ke seorang penadah di wilayah Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh petugas termasuk penadah truk hasil curiannya. Di Bandar Lampung, pelarian pasangan suami istri yang melakukan pencurian laptop milik mahasiswa Universitas Lampung akhirnya terhenti. Keduanya ditangkap polisi setelah identitas mereka terungkap melalui rangkaian penyelidikan, termasuk penelusuran rekaman kamera pengawas yang sempat viral di media sosial. AM dan FY. Pak Sutri berusia 36 tahun dan 34 tahun ini ditangkap tim gabungan di sebuah rumah kontrakan di wilayah Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung pada Selasa 18 Agustus sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat setelah satu bulan buron dan berpindah-pindah. Kasus pencurian satu unit laptop milik mahasiswa Unila tersebut bermula di sebuah tempat fotokopi di sekitar kampus Unila, Raja Basa, Bandar Lampung pada 14 Juli 2026 sekitar pukul 9.30 pagi. Saat kejadian, korban mahasiswa berinisial NK menaruh laptop miliknya dengan cara digantung di sepeda motor yang diparkir di sekitar lokasi fotokopi. Hanya dalam sekejap mata, kedua pelaku langsung menyambar laptop milik korban, kemudian langsung kabur berboncengan dengan sepeda motor. Korban selanjutnya berusaha mendapatkan kembali laptopnya yang dicuri kedua pelaku, dan meski berusia menggapai motor pelaku, Pak Sutri ini berhasil kabur menghilang di jalanan. Tubuh mahasiswi ini sempat terseret di aspal sebelum akhirnya terjatuh. Laptop sempat dijual seharga 1,9 juta rupiah secara COD di depan Bandara Raden Intan. Uang hasil penjualan itulah yang mereka gunakan selama masa pelarian. Polisi menyebut kedua pelaku merupakan spesialis pencurian barang berharga yang ditinggal di sepeda motor. Pak Sutri ini sudah beraksi di 8 lokasi berbeda di kota Bandar Lampung.
3: Si istrinya ini turun dari motor dan berpura-pura untuk membeli sesuatu dan menutupi sudut pandang dari korban. Lalu suaminya beraksi untuk mengambil sebuah laptop atau HP. Berdasarkan keterangan tersangka, untuk saat ini mereka sudah melakukannya sebanyak 8 kali.
1: Pelaku saat ini ditahan di Polsek Labuan Ratu, Bandar Lampung. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 7 tahun pidana penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Berawal dari patroli Karhutla, polisi menemukan gudang penyimpanan narkoba di Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau. Petugas menemukan barang bukti lebih dari 1 kg sabu hingga pil ekstasi dari satu orang tersangka. Dalam patroli Karhutla yang dilakukan di tengah perkebunan sawit pada Sabtu 22 Agustus lalu, petugas mencurigai sebuah pondok yang terlihat tidak biasa karena menggunakan pintu besi dan dilengkapi kamera CCTV. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan berbagai jenis narkoba, yaitu 1,7 kg sabu, 3,5 kg ganja kering, pil ekstasi, serbuk ekstasi, dan sejumlah barang bukti lainnya. Setelah melakukan pengembangan, petugas meringkus seorang residivis kasus narkoba berinisial WM yang merupakan pemilik pondok.
4: Giat patroli dari anggota Polsek Bukit Kapur bersama tim Karhutla ke sebuah lahan sawit di tepatnya berada di areal konsesi PT Arara Abadi, ya, PT Arara Abadi di Blok C. Kemudian berawal dari situ ditemukan barang bukti sabu.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah terus meluas. Hingga 26 Agustus 2026, luas area terbakar di Kota Waringin Timur mencapai 1.748 hektar. Memburuknya kualitas udara akibat kabut asap Karhutla di Kalimantan Tengah diikuti lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.
5: Sudah lebih dari 3 pekan, kebakaran lahan gambut terjadi di sisi kanan dan kiri ruas jalan Trans Kalimantan, Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Meski pemadaman terus dilakukan Satgas Darat, api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan. Kondisi lahan gambut yang kering membuat api mudah menjalar sehingga area terbakar terus bertambah. Untuk menghambat penjalaran api, Satgas mengerahkan ekskavator untuk membuat sekat bakar di sejumlah titik rawan. Sekat bakar dibuat menyerupai badan jalan yang mengelilingi area rawan kebakaran. Di sejumlah titik, petugas juga membuat lubang sebagai tempat penampungan air. Pada tahap awal, sekat bakar dibuat sepanjang 1 hingga 1,5 km. Pembuatan sekat akan dilanjutkan ke lokasi lain yang dinilai rawan terbakar.
6: Sekat bakar pada daerah yang intens dan berdurasi panjang terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Mudah-mudahan dengan dibuatnya sekat bakar ini paling tidak untuk selain memberi sekat pada kebakaran juga berharap di lubang yang dibuka itu ada titik-titik air baru yang bisa digunakan untuk pemadaman.
5: Berdasarkan data Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah per 26 Agustus 2026, luas area terbakar akibat Karhutla di Kota Waringin Timur mencapai 1.748 hektar. Data yang sama mencatat 7.467 titik panas dan 366 kejadian karhutla. Hingga kini, Kota Waringin Timur masih berstatus tanggap darurat karhutla. Kabut asap karhutla membuat sejumlah pusat pelayanan kesehatan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, didatangi warga dengan keluhan gangguan pernapasan. Kondisi ini terlihat di Puskesmas Pahandut, Rabu pagi hingga siang. Salah satunya, Rusmina, warga Jalan Kalimantan, Palangkaraya ini. Ia harus dua kali membawa anaknya berobat setelah mengalami batuk selama dua pekan. Rusmina yang juga memiliki riwayat asma, mengaku kabut asap mengganggu aktivitas sehari-hari.
7: Asap juga, dada sakit, katanya juga.
8: Ini nggak sekolah?
7: Nggak sekolah, Ibu. Oh. Kalau dibatuk kan mana? Demam juga. Tapi asap mulai turun, Bang, sudah.
8: Agak kurang. Tapi ya. Baunya?
7: Masih kecium kayaknya.
8: Cukup mengganggu ya, Bu?
7: Cukup mengganggu, sesak napas. Makanya di dalam rumahan aja.
8: Ibu, kalau Ibu sendiri sakit?
7: Dada, aku dan asma tuh, Bang. Oh, jadi asma. Agak mengganggu, Bang.
5: Kasus ISPA di Puskesmas Pahandut juga meningkat sejak Juli. Pada minggu kedua Agustus saja, tercatat 259 penderita ISPA. Berdasarkan data Pusdal Ops BPBD yang bersumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat 7.608 kasus ISPA pada periode 10 hingga 23 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 91 pasien harus menjalani rawat inap. Palangkaraya menjadi wilayah dengan kasus ISPA tertinggi, yakni 1.371 kasus. Sebanyak 67 pasien diantaranya menjalani rawat inap, terutama karena memiliki penyakit penyerta. Samsudin Nur, Kalimantan Tengah.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.
9: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
10: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
9: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
11: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
12: Iya.
11: Dia selalu high call.
12: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
9: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
13: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
9: Agar publik mendapat kejelasan.
14: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
15: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
14: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
16: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
14: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
16: memang tidak
14: tadi.
16: Tidak hanya
14: kan begitu. MBG,
9: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
17: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
9: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Pasangan suami istri pencuri laptop milik mahasiswa Universitas Lampung yang sempat buron selama satu bulan akhirnya ditangkap. Sementara di Palu, Sulawesi Tengah, buron kasus pembunuhan sadis satu keluarga ditangkap polisi tanpa perlawanan.
1: Di lokasi lain, pelarian pelaku pembunuhan ayah dan anaknya berumur 2 tahun di kota Palu berakhir. Pelaku bernama Aan Kurniawan ditangkap tanpa perlawanan usai buron selama satu bulan di daerah Balaroa, Kota Palu Barat pada Rabu 26 Agustus. Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku membunuh korban dilatar belakangi rasa sakit hati karena kerap diejek pemalas dan dipecat oleh korban. Polisi menjerat pelaku menggunakan pasal berlapis mulai dari KUHP terbaru dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Canggu, Kabupaten Bali, 2 WNA terekam kamera CCTV saat melakukan perbuatan asusila di pekarangan rumah warga. Sementara di Makassar, setelah viral membawa pistol dan menendang sejumlah sepeda motor yang terparkir, remaja terduga pelaku akhirnya ditangkap.
2: Dua WNA terekam kamera pengawas saat melakukan perbuatan asusila di pekarangan rumah warga di Canggu, Kabupaten Badung, Bali. Rekaman ini pun viral di media sosial. Salah satu terduga pelaku, pria WNA asal Australia, diamankan petugas imigrasi di Bandara Igusti Ngurah Rai saat hendak meninggalkan Bali. Pria tersebut kemudian diserahkan ke Polres Badung untuk diperiksa. Karena ancaman hukuman dalam pasal yang disangkakan di bawah 1 tahun, pelaku pria tidak ditahan. Sementara WNA perempuan yang bersamanya masih dalam pencarian. Viral sebuah video yang memperlihatkan seorang remaja bertopi membawa pistol dan menendang sejumlah sepeda motor yang terparkir di Jalan Langgau, Bontoala, Makassar, 1 Mei lalu. 3 bulan kemudian, remaja berinisial AD alias BM yang diduga terkait aksi tersebut diamankan sejumlah pemuda di Jalan Tamajene, Panakukang, Kamis dini hari. Ia pun menjadi sasaran amukan warga hingga mengalami luka di sekujur tubuh. Polisi yang tiba di lokasi segera mengevakuasinya ke rumah sakit Bayangkara. Kini polisi masih menunggu kondisi remaja tersebut pulih sebelum memintai keterangan terkait kasus pengeroyokan ini. Aksi pencurian di sebuah toko serba ada di Desa Mayak, Cibeber, Cianjur, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Dengan menggunakan jaket hitam dan menutupi wajah, pelaku bergerak lincah menggasak beberapa bungkus rokok dan makanan ringan, dompet, dan uang tunai dari laci toko. Pencurian ini terjadi saat pemilik sedang sibuk melayani pembeli. Total kerugian diperkirakan mencapai lebih dari 6 juta rupiah. Bermodal rekaman CCTV, kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap pelaku di wilayah Cilaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga 500 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sebulan berlalu, kasus pembunuhan Sumarna, seorang petugas keamanan Waduk Jatiluhur Purwakarta, masih menjadi misteri. Polres Purwakarta hingga kini belum bisa mengungkap satu pun pelaku maupun motif di balik aksi keji yang menjadi viral ini. Anak dan istri Sumarna sangat kehilangan sosok ayah yang sangat menyayangi keluarganya ini. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.
3: Nangis kangen katanya. Begitu datang ke makam ya langsung dipeluk aja makam. Ayah kangen.
4: Genap satu bulan sudah peristiwa tragis yang menimpa Sumarna, petugas keamanan di kawasan Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Keluarga korban diliputi rasa duka dan kecemasan karena kasus ini seakan berjalan di tempat. Waktu satu bulan menjadi masa yang teramat panjang bagi keluarga yang terus menanti kepastian sekaligus keadilan. Istri Sumarna, Siti Maryam, mendesak polisi bisa segera mengungkap pelaku yang sudah tega membunuh ayah dengan 2 orang anak ini. Siti Maria menyebut sang anak kerap menangis saat merindukan sosok ayah. Bahkan saat ziarah kubur, anak-anak memeluk makam ayahnya untuk melepas rindu yang teramat sangat.
5: Kangen sama ayahnya nggak sih, Teh?
3: Pasti. Selalu kangen.
5: Terakhir ziarah kapan ke Ampun?
3: Hari Kamis pagi.
5: Gimana kata anak subuh-subuh? Katanya nangis.
3: Iya. nangis kangen katanya. Begitu datang ke makam ya langsung dipeluk aja makamnya. Ayah kangen.

0: Harapan agar kasus ini bisa benderang juga diungkapkan warga di sekitar lokasi. Pasalnya, sebelum kejadian, tanggul kayat kerap ramai oleh warga yang bermain di pagi dan sore hari. Namun pasca kejadian, lokasi menjadi sepi.
1: Harapan warga seperti apa?
2: Ya, harapan warga mah biar cepat ketangkap, keungkap, biar ketahuan.
3: Segera ketangkap, ya.
1: Pelakunya?
3: Ya.
1: Tapi ibu sempat diperiksa?
3: Ya, udah sih, tanya-tanya sama buser.
4: Harapan cepat ketangkap. Udah cepat ketangkap, biar rame lagi, gitu. Tanggulnya rame lagi, karena udah ketangkap.
1: Oh, sebelumnya memang rame?
4: Iya, rame.
1: Pada ngapain sih di sini?
4: Ya, pada main.
0: Sumarna ditemukan tewas dengan kondisi tangan terborgol di area Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat 24 Juli 2026. Polres Purwakarta memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti di dekat lokasi. Namun soal identitas pelaku dan motif pembunuhan belum kunjung terungkap. Olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan kamera pengawas hingga menerjunkan anjing pelacak sudah dilakukan. Minimnya barang bukti di titik lokasi disebut menjadi kendala.
5: Ini adalah pos security, pos jaga atau tempat Sumarna bertugas. Dan di malam terakhir dia bertugas seorang diri dengan kondisi sip kedua. Sumarna masih terlihat aktivitas hingga pukul 12 malam dengan sempat melakukan pelaporan aktivitas, mencatat dan melaporkan ke kantor pusat. Namun setelah pukul 3 dini hari, kabar Sumarna sudah tidak terdengar. Ia baru dapat ditemukan pada pukul 10 pagi dengan kondisi sudah terkujur kaku.
0: Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta mengusut kasus tenggelamnya satpam dengan tangan terborgol ini. Belasan saksi telah diperiksa dan hasil otopsi sudah dianalisis. Kepolisian menegaskan belum ada tersangka yang ditetapkan, sekaligus menampik spekulasi yang berkembang di media sosial.
6: Kami sedang dalami untuk terkait dengan geng motor. Beberapa dugaan-dugaan juga sudah kami dalami. Demikian.
1: Hasil otopsi sejauh ini sampai?
6: Hasil otopsi sudah ada, tapi itu menjadi kerahasiaan kami dalam kegiatan penyelidikan nantinya.
1: Bang, katanya ditemukan dua borgol di mobil dengan di...
6: Betul, pada saat di TKP ada dua borgol, satu di motor korban dan satu yang terikat di tangan.
0: Sumarna hilang Jumat 24 Juli 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Korban baru ditemukan pada pukul 10 oleh warga dan rekan kerjanya. Ketika proses identifikasi awal dilakukan di lokasi, polisi mengungkap fakta mengejutkan. Dua tangan korban dalam kondisi terborgol. Kondisi ini memicu dugaan untaian peristiwa pidana pembunuhan. Polisi memasang garis batas dan melakukan olah TKP secara maraton. Polisi menyisir setiap jengkal area tanggul untuk mengumpulkan barang bukti, termasuk memeriksa telepon genggam korban yang ditemukan masih bersama barang pribadi di saku celana. Polisi juga menelusuri kamera pengawas di sekitar lokasi. Akhirnya keluarga korban dan publik berharap polisi dapat segera mengusut tuntas kasus ini agar tidak menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
7: Berselisih di jalan, seorang pria paruh baya terlibat baku hantam dengan pemuda di Bekasi, Jawa Barat. Informasi ini sekaligus menjadi sajian penutup di Lacak Kriminal hari ini. Saya Ruli Kurniawan, selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Sampai jumpa.
8: CCTV merekam keributan antara dua pengendara sepeda motor di Jalan Raya Mustika Sari Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat beberapa hari lalu. Terlihat pria paruh baya sempat mengambil kayu dan mengejar pengendara motor lainnya. Pria paruh baya itu juga memukul pria lain yang sedang meminggirkan kendaraan. Diduga tak terima dipukul, pria berkaos hitam membalas pukulan pria paruh baya itu hingga membuatnya pingsan. Warga menyebut keributan antar pengendara motor itu sudah terjadi di Jalan Perumahan Narogong dan berlanjut hingga Jalan Raya Mustika Sari.
9: Di mana itu kan ya?
10: Tukangan lo, Soto. Oh. Iya emang. Kalau kata Kang Baso, Soto. Nah, jadi bapak-bapak itu bekerja bawa kayu.
9: Oh, bawa kayu. Mukul yang pengendara juga. Nah, terus kalau yang dipukulnya nggak apa itu?
10: Nah, itu.
8: Belum diketahui penyebab keributan. Usai kejadian, keluarga salah satu pihak yang terlibat keributan melapor ke Mapolsek Rawalumbu. Dua pengamen jalanan menjadi sasaran amukan warga di Jalan Dukuh Pinggir Tanah Abang Jakarta Pusat pada Rabu malam lalu. Keduanya diduga akan mencuri di sekitar lokasi kebakaran. Warga yang terprovokasi sempat menghakimi keduanya di dalam sebuah gang. Polisi pun turun tangan dan keduanya berhasil diselamatkan. Saat dimintai keterangan, kedua pengamen jalanan ini ternyata melarikan diri ke arah lokasi kebakaran untuk menghindari razia petugas suku dinas sosial Jakarta Pusat.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Iqbal Kurniadi di CNN Indonesia News Update. Viral di media sosial, video membludaknya pelamar untuk menjadi sukarelawan dalam ajang MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, antusiasme tinggi dari ribuan pencari kerja membuat antrean mengular di salah satu job fair.
1: Video membludaknya pelamar volunteer atau sukarelawan MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini menjadi viral di media sosial. Terlihat, seribuan calon sukarelawan MotoGP ini berjejal menunggu giliran menyerahkan biodata pendaftarannya. Dinarasikan juga bahkan ada calon sukarelawan yang pingsan. Peristiwa ini terjadi pada Senin 24 Agustus 2026 atau pada hari pertama pendaftaran volunteer MotoGP Mandalika 2026. Melonjaknya jumlah pendaftar menyebabkan permasalahan di lapangan. Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Ananda Mikola kepada Detikkom pada Kamis mengapresiasi antusiasme masyarakat yang begitu besar. Pada hari pertama pendaftaran, sekitar 1.140 calon sukarelawan mengikuti proses pendaftaran. Hal ini meningkat 3 kali lipat dibandingkan jumlah peserta tahun sebelumnya di kisaran 400 orang. Ananda meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan segera melakukan evaluasi. Ia mengklaim pendaftaran calon volunteer sudah normal pada hari kedua. Proses interview pun terus dijalankan hingga 31 Agustus nanti dengan beberapa penyesuaian. Diketahui, MGPA membuka lowongan bagi 2.500 orang volunteer MotoGP Mandalika 2026 yang ditujukan secara khusus bagi warga yang berdomisili di Nusa Tenggara Barat. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, ribuan pencari kerja menyerbu job fair yang diadakan Dinas Tenaga Kerja setempat di SMK 1 Kecamatan Jetis Kamis pagi. Membludaknya para pencari kerja mengakibatkan antrean panjang di depan tenda lokasi beberapa stand perusahaan. Dengan membawa berkas lamaran kerja, mereka datang sejak pagi hari sebelum job fair dibuka. Sedikitnya terdapat 1.258 lowongan pekerjaan yang disediakan 28 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor.
2: Ini yang dicari apa ini?
3: Yang sesuai kualifikasi, Pak.
2: Apa itu?
3: Fresh graduate S1 Psikologi.
2: Oh.
4: Ini berapa
3: lama?
2: 8. 8
5: lama. 8 perusahaan berarti?
3: Targetnya. Tapi untuk sementara masih belum ada.
1: Melihat antusiasme para pencari kerja yang tinggi, Pemkab Mojokerto bakal kembali menggelar kegiatan serupa secara berkala dengan lebih banyak lagi melibatkan perusahaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update. Berikut yang pertama, detik-detik truk tangki terjun ke jurang. Kamera dashboard milik warga merekam detik-detik saat sebuah truk tangki pengangkut biosolar mengalami kecelakaan tunggal dan jatuh ke jurang di Jalan Raya Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Jumat pagi. Dari penyelidikan sementara, Kapolsek Kadipaten Ibtu Sandi Suardani pada Detikkom menyebut kecelakaan terjadi akibat sopir truk yang menghindari kendaraan lain yang ada di depannya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sopir truk tangki dilaporkan sudah dilarikan ke puskesmas terdekat akibat luka yang dialaminya. Sementara truk mengalami kerusakan. Berikutnya, antusias warga dalam tradisi sembahyang rebutan. Inilah antusiasme warga di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah yang berdesak-desakan berebut aneka sembako hingga hasil bumi di Kelenteng Chuan Kiong, Lasem pada Kamis kemarin. Dalam tradisi sembahyang rebutan atau festival hantu kelaparan ini, sesaji yang sudah disediakan dibagi-bagikan kepada warga di akhir acara. Tujuan tradisi ini adalah memberi makan arwah leluhur serta roh yang terlantar yang tak punya keluarga agar tak mengganggu manusia. Tradisi ini akan kembali dilakukan pada 31 Agustus mendatang di kelenteng berbeda. Diduga curi kartu kredit di pesawat, warga Cina diamankan. Inilah rekaman saat awak kabin pesawat CityLink bersama petugas keamanan mengamankan seorang warga negara asing asal Tiongkok berinisial KW. KW diduga mengambil kartu kredit milik penumpang berkewarganegaraan Jepang di dalam kabin pesawat yang akan terbang dari Bandara Yogyakarta International Airport menuju Jakarta Senin siang. Aksinya terungkap setelah seorang penumpang melihat KW membuka kompartemen bagasi kabin dan mencurigai gerak-geriknya. Kini KW masih menjalani penanganan imigrasi dan terancam tindakan administratif termasuk kemungkinan deportasi. Pemirsa, cuaca ekstrim melanda sejumlah wilayah di Arab Saudi dalam beberapa hari terakhir. Di kota suci Mekah, petir menyambar menara jam Mekah. Sementara di Madinah, badai debu dan pasir menerjang dan membuat suasana di sekitar Masjid Nabawi menjadi gelap.
1: Hujan badai hingga petir melanda kota suci Mekah pada Rabu 26 Agustus 2026. Dalam video terlihat kilatan petir menyambar menara jam Mekah atau Abraj al-Bait yang terletak di dekat Ka'bah. Mengutip kantor berita Antara, hujan badai ini terjadi di tengah cuaca panas yang menyengat. Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi mencatat suhu di Mekah pada siang hari mencapai 43 derajat Celcius, sementara pada malam hari suhu berkisar di angka 33 derajat Celcius. Selain hujan petir, badai pasir juga terjadi di Mekah. Angin kencang yang membawa debu dan pasir ini dilaporkan terjadi saat jemaah sedang menunaikan sholat maghrib. Kondisi area Ka'bah menjadi gelap dan membuat jemaah segera meninggalkan Ka'bah. Sebelumnya, pada Selasa 25 Agustus 2026, badai pasir juga terjadi di kota Madinah. Akibatnya, suasana di sekitar Masjid Nabawi menjadi gelap dan jarak pandang menurun. Badai pasir ini dilaporkan terjadi pada malam hari setelah waktu Isya. Dalam video lain yang beredar, tampak sejumlah jemaah masih melaksanakan sholat saat angin kencang menerjang. Sebelumnya, Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi telah mengeluarkan peringatan terkait angin kencang dan debu di wilayah Madinah. Cuaca ekstrim di Madinah, Makkah, dan sejumlah kota di Arab Saudi ini diperkirakan berlanjut hingga Kamis.
0: Sampah dapur jangan langsung dibuang ya. Di tangan warga Gandaria Utara, sampah dijemput keliling kampung, lalu disulap menjadi kompos. Inovasi brilian dari warga ini akan kami hadirkan usai jeda.

0: Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Assalamualaikum, Abang Empok. Nyok kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaye. Ada Mpo Ciul, konten kreatornya Blak yang bikin orang terbahak.
1: Ceplas-ceplos, tapi emang apa adanya, orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
2: Abang semua kita datang ke Jakarta, mau apa aja.
0: Kagak ketinggalan, rapper Betawi Kojek yang bikin lagu jadi asik.
3: Musik hip-hop sama musik Tanjung Barat, gampang keromong. Oh. Jadi rap Betawi gitu.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Ibadah bukanlah sekadar gerakan dan ucapan.
2: Pertama, ulama dikatakan tahawunan ala waktiha, nganggap enteng. Ibadahnya yang semacam-macam ini, maka dia nyaris tidak bisa merasakan kenikmatan itu.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan. Ketika ibadah terasa hampa, apa yang salah? Sabtu 29 Agustus, jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami. Permasalahan sampah di Jakarta kian mendesak, namun warga Gandaria Utara Kebayoran Baru punya cara untuk mengatasinya. Mereka membuat gerobak komling alias kompos keliling dengan metode jemput bola, mengubah sampah dapur menjadi kompos.

0: Berawal dari kegelisahan, kesadaran, serta kepedulian akan lingkungan, warga RT 11 RW 07 Gandaria Utara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, membuat terobosan baru. Bertajuk Bang Jali, bareng jaga lingkungan, pengolahan sampah rumah tangga di lingkungan sekitar kini dilakukan dengan metode jemput bola sejak Mei tahun 2026. Sebuah gerobak kompos keliling yang telah dimodifikasi dengan teknologi modern berkeliling ke setiap gang dan melewati permukiman warga setiap pukul 5 sore.
1: Kebetulan memang kita namanya sampah rumah tangga kan banyak sekali ya, dan setiap ibu-ibu di rumah kan pasti masak setiap hari ya kan, dan itu juga kita agak kelabakan gimana sih caranya gitu, cara pemilihan sampah. Kebetulan kita ada edukasi dari PKK setempat, dan juga kebetulan RT kita juga memberikan kesempatan bagi warga untuk berupaya untuk bisa melakukan pemilihan sampah di rumah dengan cara inovasi baru, komling seperti itu. Jadi kita sangat terbantu sebagai warga ya.
0: Sampah organik yang telah dipilah mulai dari rumah dimasukkan ke dalam wadah komposter. Limbah dapur kemudian diolah menjadi pupuk kompos dalam waktu 6 jam. Pupuk yang terkumpul kemudian akan dikeringkan dan dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat RT 11. Baik untuk pupuk kompos nutrisi tanaman maupun pakan ikan yang dikelola secara swadaya. Program kompos keliling ini disebut mampu mengumpulkan 5 hingga 10 liter sampah organik rumah tangga setiap harinya.
2: Nah, di darurat sampah ini karena kita sudah transformasinya sudah menuju transformasi revolusi 5.0, sudah semuanya sudah ke arah digitalisasi teknologi. Jadi kita menggunakan pendekatannya mengubah pengelolaan sampah ini juga berbasis teknologi. Orang terkesan ya, kita membuat sesuatu yang menyenangkan, apalagi ini kan kaitan dengan sampah ya. Yang sampah itu ibaratnya nilai itu kan grade-nya paling bawah nih, kurang yang dianggap, wah ini nggak ada nilainya sama sekali. Tapi dengan hadirnya kayak kita, orang juga tertarik kan.
0: Mesin koma alias kompos mandiri sudah tersedia di pos balai warga, sehingga dapat digunakan bersama.
3: Nah, kalau tadi sudah lihat yang proses organik, sekarang yang anorganik atau si wadah kopi tempat saya tadi minum, juga bagaimana cara ngolahnya ya? Ternyata sudah ada teknologinya namanya smart geprek. Langsung kita taruh ya wadahnya atau gelasnya. Terus sudah terhubung juga sama aplikasi, kita tinggal klik aja. Nah, langsung nih alatnya yang bertugas untuk menekan dan geprek langsung. Mau wadah plastik ataupun juga kalengnya. Habis itu tunggu saja. Jadi geprek langsung nanti dia masuk ke dalam wadahnya. Selesai. Ternyata masalah sampah sudah bisa diurai langsung mulai dari lingkup terkecil yaitu perkampungan.
0: Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
4: Sudah ada ide mau mengajak buah hati Anda saat libur besok? Nah, saya punya referensi tempat wisata berkualitas, tapi tentunya ini murah di kawasan Kota Tua Jakarta. Di sini Anda bisa mencoba pengalaman berbeda di 3D Art Museum.
5: Berlibur ke Kota Tua Jakarta tak melulu soal menikmati bangunan bersejarah. Pengunjung juga bisa mengabadikan momen dengan berbagai latar lukisan 3 dimensi di 3D Art Museum, termasuk saya yang ingin mencoba. Tiket masuknya cukup terjangkau, untuk dewasa Rp35.000 dan anak-anak Rp30.000. Beragam ilusi visual dihadirkan, mulai dari berinteraksi dengan hewan, hingga berpose seolah-olah berada di dalam dunia yang berbeda. Sejumlah spot foto menjadi favorit pengunjung. Saya pun tidak mau kalah, ikut mencoba beberapa spot yang terasa seperti nyata.
6: Nongkrong-nongkrong sama komodo, bukan pantun. Kalau nongkrong sama komodo beneran ya takut. Ini cuma ilustrasi 3 dimensi, jadi ini cuma lukisan, tapi keren banget kan? Rasa kayak nongkrong sama komodo beneran.
5: Tak hanya menjadi tempat berburu foto, 3D Art Museum juga menjadi salah satu pilihan wisatawan yang ingin mencari suasana berbeda yang memanfaatkan momen liburannya untuk berfoto di sejumlah spot 3D.
7: Saya sih cukup menarik ya, ditambah desain-desain yang 3D begini jarang ada untuk di Kalimantan. Makanya saya kesini untuk sekedar foto-foto dan liburan lah.
8: Fotonya seru ya, banyak buat pengalaman buat anak-anak juga. Jadi ada penambahan-penambahan ilmu dari kayak hewan-hewan jenis apanya, dari bentuk 3D juga bagus.
5: Beragam spot foto dengan ilustrasi 3D ini menjadi alternatif wisata bagi masyarakat yang ingin mengisi liburan dengan aktivitas yang sederhana namun tetap menarik. Museum ini buka setiap hari dengan jam operasional Senin hingga Jumat mulai pukul 10 pagi sampai 6 sore. Sementara Sabtu dan Minggu serta hari libur buka hingga pukul 7 malam. Nindya Yuwono, Maranatha, Jakarta.
4: Kota Yogyakarta tak pernah kehabisan kuliner legendaris. Salah satunya yang sudah langka ada kuliner berbahan beras bernama Jenang Upih. Penasaran dengan rasanya? Informasinya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
2: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
0: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.

0: Kota Yogyakarta tak pernah kehabisan kuliner legendaris. Salah satunya yang sudah mulai langka, ini ada kuliner berbahan beras bernama Jenang Upeh yang dijual di Pasar Balangan Sleman. Jenang Upeh yang disantap bersama lauk baceman tempe dan gembus ini diminati pembeli lintas generasi. Namun informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih. Sampai jumpa. Jenang Upehnya dominan kulit, kemudian ada bagiannya manis.
1: Di sebuah lapak sederhana di Pasar Balangan, Minggir, Sleman ini, ada sebuah kuliner legendaris yang selalu diburu warga. Sejak 30 tahun silam, Sumini telah menjajakan kuliner legendaris. Adalah Jenang Upeh, kudapan berbahan dasar tepung beras yang diolah di dalam pelepah pinang atau upeh. Sumini menjajakan Jenang Upeh dengan lauk pendamping tempe bacem dan gembus bacem. Meski sederhana, peminatnya lintas usia. Mereka bahkan rela antre demi menikmati kuliner yang makin sulit dijumpai ini.
2: Rasanya itu nggak ada yang lain. Misalnya jajanan-jajanan yang kekinian tuh nggak bisa ngelain.
3: Gurih,
2: enak, mantap. Iya, harus antri dari pagi. Tadi aja belum datang ibunya, udah banyak enak.
1: Jenang Upeh buatan Sumini terbilang murah. 4 potong jenang upeh dan tempe bacem maupun gembus bacem dibanderol mulai dari Rp5.000.
4: Bagi lidah orang Jawa yang memang terbiasa dengan cita rasa yang manis, kombinasi antara jenang upeh dan tempe bacem ini berpadu sempurna di dalam lidah. Jenang upehnya dominan gurih, kemudian tempe bacemnya manis gurih. Jadi mantap banget buat sarapan.
1: Di sebuah dapur sederhana di Margo Agung, Seyegan, Sleman inilah asal-muasal gurihnya jenang upeh. Sumini dibantu Jumari, suaminya, mengolah dan melestarikan jenang upeh.
5: Pindahan itu mantiknya Mbak Mas.
6: Oke.
5: Okay. Teng Pasar Balangan.
6: Itu kinten-kinten tahun pindahan ku sang dosonan?
5: Oke, sang dosonan.
1: Proses pembuatan dimulai dari menggiling beras hingga menjadi tepung. Sumini sengaja menggiling sendiri beras demi menjaga teksturnya. Tepung beras kemudian dicampur air dan garam. Setelah adonan siap, masukkan adonan ke pembungkus dari pelepah pinang yang telah dijahit di kedua sisinya. Setelah beberapa saat direbus, proses selanjutnya adalah mengaduk jenang upeh selama kurang lebih 1 jam.
6: Ternyata berat ya, Bu, ya.
5: Ini kok sih alat banget.
6: Jadi proses dari mengaduk jenang upeh ini nanti yang akan menentukan bagaimana tekstur dari jenang ketika dinikmati. Dan ternyata memang berat. Jadi saya kembalikan ke ahlinya. Monggo, Bu Sum.
1: Setelah diaduk selama 1 jam, jenang upeh kemudian direbus dengan api kecil hingga keesokan harinya. Hal ini dilakukan untuk membentuk tekstur kenyal.

pemerintah kembali melakukan operasi modifikasi cuaca untuk menekan kadar polutan di ibu kota. Operasi dilakukan pada Jumat pagi dengan menggunakan pesawat Cessna 400 yang bertolak dari Bandara Udara Pondok Cabe, Kota Tangerang Selatan. Saya Elvira Karunisa, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Kebakaran kembali terjadi di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Petugas gabungan berupaya memadamkan api agar tidak meluas di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kebakaran hutan dan lahan yang terus mengganas menelan korban jiwa. Seorang relawan pemadam karhutla di Kota Palangkaraya meninggal dunia usai mendapatkan perawatan medis. Korban menderita sesak nafas saat bertugas memadamkan karhutla. Kecemasan menyelimuti ratusan keluarga di India. Mereka terus menanti kepastian nasib sanak saudara mereka yang hingga kini masih dilaporkan hilang akibat banjir bandang dahsyat di perbatasan Nepal dan Tibet.

0: Kebakaran hutan dan lahan yang terus mengganas menelan korban jiwa. Seorang relawan pemadam karhutla di Kota Palangkaraya meninggal dunia usai mendapatkan perawatan medis. Korban menderita sesak nafas saat bertugas memadamkan karhutla. Sementara di Palembang, seorang petugas damkar mat jatuh pingsan karena kelelahan saat bertugas.
1: Di tengah kepungan asap dan panas terik saat memadamkan api di kawasan Pulau Kerto, Kecamatan Gandus, Palembang, seorang petugas damkar mat jatuh pingsan saat memadamkan api karhutla. Petugas itu pun langsung dibawa ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis. Menurut PLT Kepala Dinas Damkar Mat Kota Palembang, durasi pemadaman yang panjang membuat stamina para petugas terkuras habis. Kondisi kesehatan para petugas menjadi perhatian serius lantaran beban kerja personel damkar mat yang semakin tinggi.
2: Itu dikarenakan sedikit kecapean. Karena kan durasi pemadaman yang terjadi sekarang ini sangat meningkat. Ya kan? Di mana kejadian kebakaran di Kota Palembang khususnya lahan ini sekarang rata-rata udah di atas 5 lokasi kejadian. Dan sempat memang pada hari sebelumnya itu ada lebih kurang 6 lokasi yang berbarengan.
1: Sementara di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, seorang relawan pemadam karhutla, Ahmad Rizani, meninggal dunia usai kondisi kesehatannya menurun saat bertugas memadamkan api. Ahmad yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Serbu Api Kelurahan atau TSAK Kelurahan Palangka, sempat mendapatkan perawatan intensif selama 6 hari di rumah sakit. Sejak status siaga darurat karhutla ditetapkan, ayah 4 anak ini bergabung bersama Tim Satgas Darat Karhutla Kota Palangkaraya untuk memadamkan kebakaran lahan. Diketahui Ahmad Rizani memiliki riwayat penyakit hipertensi dan diduga terpapar asap saat menjalankan tugas.
3: Walaupun agak kondisi dia kurang sehat, dia tetap memaksakan.
4: Malam Sabtu tuh sudah bilang sesak napas.
3: Kalau kabarnya siang?
4: Kabarnya siang.
3: Hari Sabtu siang.
5: Terus langsung dirujuk ke rumah sakit gitu ya?
4: Iya.
1: Usai sholat Jumat, jenazah akan dimakamkan di pemakaman umum muslimin, Jalan Bengaris, Kota Palangkaraya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah semakin pekat pada Jumat 28 Agustus 2026. Meski ancaman kesehatan meningkat, aktivitas masyarakat Kota Palangkaraya terlihat tetap normal dan banyak masyarakat yang enggan menggunakan

0: dan masker saat beraktivitas di luar rumah.
1: Kabut asap pekat merambat menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Jumat 28 Agustus 2026. Berdasarkan data stasiun pemantau, kualitas udara telah memasuki kategori berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Jarak pandang terus memburuk, serta bau sengak bekas kebakaran sangat terasa di tenggorokan. Meski risiko paparan ISPA meningkat, sejumlah warga di areal publik tetap memilih tidak menggunakan masker pelindung seperti pada aktivitas sholat Jumat di Masjid Agung Kubah Kecubung, Kota Palangkaraya. Berbagai alasan diungkapkan warga, mulai dari faktor kebiasaan sehingga lupa memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan.
2: Nah, saya hasilnya nggak pakai masker hari ini ya. Ya, nggak pakai masker karena biasa pakai masker. Ya, pakai masker karena dari mobil tadi, akhirnya saya lepaskan di jalan.
3: Sudah biasa nggak pakai masker saya.
4: Terbiasa ada asap-asap itu nggak pakai masker gitu.
3: Ya, tapi maskernya ada tapi ketinggalan.
1: Di Masjid Kubah Kecubung, Kota Palangkaraya, jemaah sholat Jumat tetap membludak meski kualitas udara sangat buruk. Pengurus masjid mencatat jumlah jemaah yang hadir justru meningkat.
5: Alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat, pada hari ini kan kondisi cuaca cukup membahayakan. Tapi alhamdulillah pada hari ini jemaah kelihatannya biasa-biasa saja, kebanyakan yang ada ini malah bertambah kelihatannya, hampir ribuan hari ini. 100 jemaah. Jadi 10 sab kita 1.000, ya kurang lebih 1.000 atau 900-an lah hari ini.
1: Dengan kondisi kualitas udara berbahaya ini, masyarakat diimbau agar tetap waspada dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan atau selalu menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar ruangan. Yogi Prayoga, Daud Thompson, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Api kebakaran hutan kembali menyala dan merambat ke daerah pemukiman warga di Jalan Ciliriwut, Palangkaraya pada sore ini. Petugas yang mendapatkan laporan warga segera turun ke tempat kebakaran terjadi. Warga juga ketakutan karena api yang membakar hutan perlahan menjalar ke rumah ibadah mereka. Dan untuk mengupdate kondisi karhutla di Kalimantan Tengah, sudah bergabung koresponden CNN Indonesia, Yogi Prayoga dari Palangkaraya. Yogi, selamat sore. Bagaimana update terakhir kondisi karhutla di sana?
6: Ya, terima kasih Elvira. Saat ini saya sedang berada di Jalan Ciliriwut, kilometer 9. Seperti Anda lihat juga di belakang saya ini, baru saja terjadi kebakaran lahan yang baru, bahkan masih berlanjut dipadamkan oleh petugas dari gabungan dari TNI dan juga Polri. Sebelumnya warga sempat bercerita bahwa pagi hari tadi muncul semacam titik api tidak cukup jauh dari rumah warga. Sementara semakin siang api semakin membesar dan semakin mendekat ke arah perumahan warga, dan juga di sini itu tepat berada di belakang gereja Katolik dan juga gereja Bethel, di mana sekitar 20 meter saja api ini jika telat atau terlambat dipadamkan oleh petugas dari gabungan dari TNI dan Polri, mungkin api ini akan langsung merambat ke gereja Bethel dan juga gereja Katolik. Nah, sementara petugas kepolisian dan juga TNI tadi yang datang itu sekitar 1 jam yang lalu, kemudian berhasil memadamkan api yang berada dekat dengan pemukiman warga. Jadi kalau bisa dilihat di belakang saya ini, lahan
7: belakangan saya itu yang belum padam dan masih terus berusaha dipadamkan oleh petugas gabungan dari kepolisian dan juga TNI. Memang kebakaran hutan di Kota Palangkaraya ini terjadi secara terus-menerus dan bergantian lokasinya, berpindah-pindah dikarenakan lahan gambut yang memang banyak ada di Kota Palangkaraya ini sangat mudah sekali terbakar.
6: Ada di Kota Palangkaraya.
7: Hutan itu mulai bermunculan sekitar pukul 10 atau 11 siang ketika matahari sudah mulai tinggi dan juga memanaskan lahan gambut dan menjadikan lahan gambut tersebut jadi mudah terbakar. Sementara itu indeks udara sendiri di Kota Palangkaraya sejauh ini sangat buruk kondisinya. Namun sejauh ini seperti yang saya sempat lakukan beberapa wawancara ke sejumlah warga, bahwa mereka tuh justru enggan menggunakan masker dan mereka menganggap bahwa ini seharusnya ataupun ini kondisinya masih bisa ditoleransi oleh mereka.

0: Elvira.
1: Baik, Yogi, di beberapa titik yang mengalami karhutlah, petugas mengatakan sudah mulai sulit mengakses kebutuhan air gitu untuk pemadaman. Di lokasi tempat Anda menyampaikan laporan ini seperti apa gambarannya untuk pasokan air sendiri?
2: Memang untuk proses pemadaman kebakaran sendiri, petugas harus mendatangkan tangki-tangki air untuk memadamkan kebakaran di lokasi, karena memang kebanyakan biasanya menggunakan sumur-sumur bor yang ada di lokasi, namun sejauh ini kondisi tersebut tidak dapat, sumur-sumur bor tersebut tidak dapat dipergunakan karena memang kondisi kering lahan dan juga memang sudah tidak terjadi hujan sejak awal Agustus lalu. Elvira.
1: Baik, Yogi, aktivitas warga di sana saat ini seperti apa? Tadi Anda menyebutkan beberapa mungkin enggan menggunakan masker, tapi memang relatif kabut asap di sana kadang pekat, kadang relatif tidak terlalu pekat gitu ya, Yogi ya?
2: Ya, betul sekali Elvira, jika boleh saya ceritakan, biasanya kabut asap itu turun sekitar pagi-pagi, sekitar pukul 8 pagi, kabut asap mulai turun dan pekat. Jarak pandang bisa sampai 5 km saja. Namun itu biasanya terjadi hingga siang hari dan menjelang sore. Namun ketika sore hari, kabut asap itu biasanya kalau di pusat kota yang jauh dari titik-titik kebakaran, biasanya kabut asap sendiri mulai hilang dan juga kondisi udara sudah sedikit hampir normal begitu. Namun berbeda dengan kondisi di lokasi-lokasi seperti titik-titik kebakaran seperti ini. Bisa Anda lihat sendiri bahwa kabut asap memang menyelimuti wilayah ini dan bahkan saya harus menggunakan masker yang lebih proper dan juga semacam Google untuk supaya mata saya tidak perih. Begitu Elvira.
1: Baik, Yogi, terima kasih update informasi Anda langsung dari titik yang sebelumnya sempat mengalami kebakaran di sana. Jaga kesehatan selalu. Selamat sore. Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru kembali terbakar pada Jumat pagi. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.

0: Ibadah bukanlah sekadar gerakan dan ucapan.
1: Pertama, ulama dikatakan tahawunan ala waktiha, nganggap enteng. Ibadahnya yang semacam-macam ini, maka dia nyaris tidak bisa merasakan kenikmatan itu.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan ketika ibadah terasa hampa. Apa yang salah? Sabtu 29 Agustus, jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Ngapain kamu lari? Gak usah takut.
1: Ternyata ini ditertibkan ya, Pak.
0: Tertib itu bukan buat membatasi, tapi buat melindungi.
2: Pak!
3: Ada apa itu, Pak?
0: Bapak tenang. Segera hubungi damkar.
4: Oh, baik, Pak. Laporan diterima. Pemadam kebakaran akan segera meluncur ke lokasi, Pak. Terima kasih atas laporannya, Bapak.
5: Tenang, Pak. Tenang. Berikan apa?
6: Trans TV Limas, Dijen Bina Adwil, hadir untuk masyarakat.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Kebakaran kembali terjadi di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Petugas gabungan berupaya memadamkan api agar tidak meluas di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tersebut.
2: Api membakar semak belukar, vegetasi, serta ranting pohon di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Tiupan angin kencang membuat api cepat menjalar di sejumlah bagian kawasan. Petugas BPBD, Perhutani, dan relawan Bromo berupaya memadamkan api secara manual serta menggunakan mobil pemadam kebakaran.
3: Pada sekitar pukul 1.00 tadi malam ini, di sekitar Bukit Cinta ini mengalami kebakaran ya. Ini saat ini saya sudah berada di lokasi. Nah, ini kami menyiagakan tim dari BPBD dan juga Damkar sebentar lagi akan tiba di sini untuk melaksanakan kegiatan pemadaman bersama.
4: Terlihat di bawah saya ini adalah kobaran api titik baru yang membakar vegetasi di kawasan TNBTS Gunung Bromo. Petugas BPBD terus melakukan upaya untuk melakukan penyekatan agar api tidak merembet ke kawasan yang belum terbakar. Irsa Piongko, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
1: Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup total jalur pendakian hutan akibat kebakaran yang terjadi di area Blok Ranu Kembang. Bagaimana perkembangan untuk hari ini? Sudah bergabung Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudianta Cahyanugraha. Pak Rudianta, selamat sore.
5: Selamat sore.
1: Pak Rudianta, kemarin lebih dari 170 orang pendaki dievakuasi begitu ya Pak, dari kawasan Ranu Kumolo, area perkemahan Gunung Semeru. Bagaimana kondisi mereka Pak?
5: Ya, pendaki yang memang ketika kejadian kebakaran sudah berada dalam kawasan, mereka sudah mulai menginap di Ranu Kumolo. Akhirnya mulai kemarin pagi kan kita ajak turun mereka kembali ke base camp. Dan sampai siang kemarin 170 pendaki sudah semuanya tiba dengan selamat di Ranu Pane dan saat ini semuanya sudah pulang ke kediaman mereka masing-masing.
1: Baik, ini kesekian kali di kawasan ini terbakar begitu, kawasan Bromo. Apakah Anda memiliki informasi Pak, dugaan penyebab sementara kebakaran ini?
5: Yang terjadi ketika yang disampaikan tadi adalah kawasan memang masih dalam satu taman nasional, tetapi ini di area di Gunung Semeru. Jadi berbeda ya, area Bromo dan Semeru itu kan suatu yang terpisah. Nah, kalau tentang penyebabnya sampai sekarang kita memang belum mengetahui secara pasti. Tentunya nanti akan kita dalami setelah kita bisa kendalikan, kumpulkan bukti-buktinya. Tentunya semua akan dilihat dan dikaji dengan tim yang memang akan mendalami itu. Dan setelah didapatkan tentu akan kita informasikan ke publik tentang penyebab, kemungkinan penyebab kebakaran ini.
1: Update terakhir Pak, di lokasi seperti apa untuk titik api ini? Apakah sudah mulai berkurang dan dukungan apa yang diberikan? Kita tahu saat ini tim BPBD terus melakukan upaya pemadaman.
5: Kalau yang di, makanya saya sampaikan tadi memang ada dua tempat yang berbeda. Untuk di Semeru, sekarang sudah mulai berkurang. Api memang kalau kemarin agak luas dan karena angin kencang, siang tadi api terpantau berada di sekitar Tanjakan Cinta. Nah, ini yang juga menjadi tantangan karena lokasinya juga lumayan jauh dari air, sehingga hanya mengandalkan manusia dan alat-alat manual untuk memadamkannya. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita kendalikan. Dan tadi pagi sebenarnya di areal sekitar Ranu Kumolo sudah ada dukungan waterbombing yang dilakukan dari tim BPBD Provinsi Jawa Timur. Sudah ada belasan kali tadi air dijatuhkan ke sana. Dan mudah-mudahan ini sudah menjadi salah satu upaya untuk mengisolasi air agar tidak meluas. Kemudian kalau yang di areal Bromo memang sampai siang ini tadi ada beberapa titik yang masih muncul api, tetapi dari pantauan kami ini sudah berada di areal hutan produksi, wilayahnya perlu perhutani. Karena dari awal memang api awalnya berada di area perhutani, kemudian melintas di kawasan Taman Nasional, kemudian menyeberang lagi ke area kawasan hutan produksi.
1: Baik, kita berharap bahwa penanganan di lapangan bisa dilakukan dengan cepat dan tuntas, tapi kita juga harus berhadapan dengan El Nino, Pak, di beberapa wilayah ini menjadi suatu concern tersendiri. Seperti apa tanggapan Anda?
5: Ya, memang ini menjadi harus menjadi concern bersama bahwa Indonesia saat ini mengalami masa di El Nino yang cukup signifikan ya, dengan musim panas yang panjang, sangat kering. Terutama di Provinsi Jawa Timur ini kan relatif lebih kering dibanding di pulau Jawa lainnya. Tentunya perlu kewaspadaan kita semua dan kewaspadaan dan juga kebijakan gitu kan. Bagaimana melakukan aktivitas yang memang kalau memungkinkan memicu kebakaran tentu harus lebih hati-hati lagi. Karena bila itu terjadi penanganannya juga cukup susah dan juga akan berdampak ke masyarakat yang lebih luas lagi.
1: Baik. Terakhir, Pak Rudianta, himbauan untuk para pendaki, karena memang di satu sisi keinginan untuk mendaki ya mungkin sudah direncanakan jauh-jauh hari, tapi jika alam berkata lain mungkin rencana ini tidak bisa dilakukan.
5: Ya, untuk para pendaki yang memang sudah melakukan perencanaan dan sudah mendapatkan pemesanannya ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, terutama di Ranu Kumbolo, kita berharap juga sabar dulu karena memang ini situasi luar biasa, bencana alam yang memang tidak bisa kita prediksi dan mudah-mudahan bisa kita segera kendalikan agar rencana yang sudah disusun juga bisa dilakukan. Dan buat teman-teman yang sudah melakukan pemesanan tetapi kemudian terkendala, tentu bisa segera melakukan konfirmasi apakah akan mereschedule ataupun merefund pemesanannya. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa alam adalah sesuatu yang cukup besar yang kita perlu hargai dan kita bijaksanai ketika kita berada di sana.
1: Baik, terima kasih sekali lagi Pak Rudianta, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, Pak.
5: Selamat sore.
1: Kebakaran melanda kawasan hutan di jalur pendakian Gunung Latimojong, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Petugas terus berupaya memadamkan api, namun lokasi kebakaran yang berada di pos 3 pendakian di ketinggian 2020 meter di atas permukaan laut sulit dijangkau. Api membakar kawasan pegunungan Latimojong, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan sejak Kamis. Petugas kehutanan kesulitan menjangkau titik kebakaran karena lokasinya hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Titik kebakaran berada di Lantang Naze atau pos 3 jalur pendakian Gunung Latimojong di ketinggian 2020 meter di atas permukaan laut. Medan yang curam dan ketersediaan air yang terbatas menjadi kendala dalam upaya pemadaman. Kebakaran juga terjadi di beberapa titik lain. Warga yang memiliki lahan garapan di sekitar kawasan khawatir api meluas dan mengancam tanaman bawang merah. Petugas menduga kebakaran dipicu aktivitas pembukaan lahan yang api pembakarannya merembet ke kawasan hutan.
0: Adapun indikasi, asumsi kami sementara mengatakan bahwa dari total kebakaran yang ada di Kabupaten Nrekang yang merupakan jadi kewenangan KPH Matalo adalah faktor kesengajaan. Dan ini menjadi bagian dari evaluasi kita untuk memantau aktivitas-aktivitas masyarakat yang ada di dalam kawasan hutan.
1: Teriknya sengatan matahari dan tingginya polusi di musim kemarau Jawa Timur tidak hanya membuat gerah, namun juga mengintai kesehatan organ penglihatan masyarakat. Dari sisi medis, paparan udara kering dan sinar ultraviolet tinggi pada musim kemarau dapat secara cepat mengikis kelembapan alami mata. Dan jika diabaikan, hal ini dapat memicu iritasi akut yang beresiko berlanjut menjadi infeksi mata.
6: BMKG Juanda Surabaya memprediksi pada akhir Agustus hingga September, Jawa Timur memasuki puncak musim kemarau. Sehingga masyarakat harus lebih waspada karena panas lebih menyengat, lonjakan sinar ultraviolet hingga peningkatan konsentrasi polutan. Menjaga kesehatan mata di tengah teriknya musim kemarau kini menjadi hal krusial. Pasalnya kondisi udara kering dan debu sangat rentan memicu iritasi akut. Dari sisi medis, pada kondisi panas terik membuat penguapan pada mata meningkat, sehingga produksi air mata menjadi berkurang. Jika hal ini terjadi, maka resikonya adalah mata menjadi kering. Pada kondisi mata kering, resiko iritasi mata pun menjadi meningkat.
7: Pada saat kita berkedip, terjadi gesekan antara permukaan dari bola mata dengan bagian dalam dari kelopak mata. Nah itu kalau pelumasnya kurang, kita bisa bayangkan bahwa itu akan terjadi gesekan dan iritasi. Nah itu yang terjadi pada mata kita kalau kita kekurangan air mata ya, karena kering ini. Nah itu, dan itu yang bisa memicu berbagai macam keluhan dari matanya perih sampai kotoran matanya banyak, konjungtivitis ya, infeksi pada mata itu bisa sangat dimungkinkan terjadi.
6: Sejumlah warga mengaku pada musim kemarau ini sensitivitas mata menjadi lebih meningkat. Beberapa masyarakat bahkan pernah mengalami iritasi mata akibat paparan sinar berlebih tanpa pelindung hingga iritasi mata akibat terkena debu di musim kemarau.
8: Gatel, habis itu kayak kering sampai kadang rasanya kayak perih gitu. Sampai. Ya kayak kena debu, habis itu cuaca panas, terutama kan kayak musim kemarau kayak gini tuh paling sering kena mata kering gitu.
9: Saya tuh pernah kak dulu kayak pulang sekolah itu nggak pakai kacamata, jadi mata itu sampai kering dan iritasi, itu kayak kalau bangun tidur itu sampai belekan dan lengket banget gitu loh kak. Kata dokter ya mungkin iritasi karena debu gitu-gitu kak, ya dokter cuma menyarankan pakai tetes mata aja.
6: Bila terpaksa beraktivitas di luar ruangan, beberapa langkah pencegahan ini wajib Anda lakukan. Gunakan kacamata anti UV serta topi lebar untuk membentengi mata dari sengatan matahari. Hindari menggosok mata terutama dengan tangan kotor. Jika mata mulai terasa kering, kompres dengan handuk hangat selama 10 menit untuk mengembalikan kesegarannya. Kia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Pemprov DKI Jakarta kembali melakukan operasi modifikasi cuaca untuk menekan kadar polutan di ibu kota. Operasi dilakukan pada Jumat pagi dengan menggunakan pesawat Cessna 400 yang bertolak dari Bandar Udara Pondok Cabe, Kota Tangerang Selatan.
10: Pesawat Cessna 400 milik Smart Cakrawala Aviation bersiap menjalankan operasi modifikasi cuaca dari Bandar Udara Pondok Cabe, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Jumat pagi. Operasi ini dilakukan Pemprov DKI Jakarta melalui BPBD DKI Jakarta bersama BMKG dan Smart Cakrawala Aviation. Sejumlah wilayah di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur menjadi target operasi berdasarkan hasil pemantauan terhadap konsentrasi polutan yang relatif tinggi. Berbeda dengan operasi modifikasi cuaca pada musim penghujan, kali ini tim menggunakan campuran air dan surfaktan jenis SLS. Larutan tersebut digunakan dalam metode water mist untuk mengikat partikel polutan di udara. Hasil briefing pada Jumat pagi menunjukkan potensi pertumbuhan awan masih relatif kecil. Karena itu operasi pada pagi hari dilakukan dengan penyemprotan larutan surfaktan. Setelah pukul 1 siang, tim akan kembali memantau kondisi atmosfer untuk kondisi potensi pertumbuhan awan.
11: Hari ini kita akan melakukan modifikasi cuaca di lokasi yang sudah kita pantau untuk dilakukan penyemaian dalam rangka menurunkan angka polutan di titik-titik yang sudah kita identifikasi, angka polutannya relatif tinggi pada hari ini.
12: Jadi pertama kita lihat ya kondisi cuaca, prediksi sehari ke depan seperti apa gitu ya. Kemudian kita, nanti kita putuskan ya apakah akan menggunakan larutan surfaktan atau larutan CaCl2. Larutan CaCl2 itu akan kita pakai kalau dari prediksi awan, dari itu akan ada awan gitu ya.
10: Operasi modifikasi cuaca dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi atmosfer serta peringatan dini yang dikeluarkan BMKG. Menurut Pemprov DKI Jakarta, operasi yang dilakukan selama beberapa hari terakhir berhasil menurunkan kadar polutan di sejumlah wilayah. Penurunan tersebut disebut berkisar antara 23 hingga 50%. Sementara pada 27 Agustus, penurunan kadar polutan disebut mencapai 57%. Operasi modifikasi cuaca ini dilakukan untuk menekan kadar polutan serta memanfaatkan potensi pertumbuhan awan untuk mendorong terjadinya hujan. Farul Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
1: Pelaku usaha e-commerce menyambut baik wacana penundaan pajak marketplace baru yang baru dimulai tahun 2027. Informasi selengkapnya usai jeda. Thank you.
13: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
14: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
13: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
15: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
16: Assalamualaikum, Abang Empo. Nyok kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaye. Ada Empo Ciul, konten kreatornya Blak yang bikin orang terbahak.
17: Ceplas-ceplos, tapi emang apa adanya orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
18: Abang semua kita datang ke Jakarta mau apa aja.
16: Kagak ketinggalan rapper Betawi Kojek yang bikin lagu jadi asik.
19: Musik hip hop sama musik Tanjung Barat, gampang keromong. Oh. Jadilah rap Betawi gitu.
16: Saksikan Talk It's Fun Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Ngapain kamu lari? Gak usah takut.
1: Ternyata ini ditertibkan ya, Pak.
0: Tertib itu bukan buat membatasi, tapi buat melindungi.
2: Pak!
3: Ada apa itu, Pak?
0: Bapak tenang. Segera hubungi damkar.
4: Oh, baik, Pak. Laporan diterima. Pemadam kebakaran akan segera meluncur ke lokasi, Pak. Terima kasih atas laporannya, Bapak.
2: Tenang, Pak. Tenang. Berikan

0: Trans-TV 5, Dijen Bina Atwil, hadir untuk masyarakat.
1: Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Terapung di Waduk Gajah Mungkur Wonogiri resmi dimulai. Pembangkit berkapasitas 134 MW peak ini ditargetkan mulai beroperasi pada Desember 2027. PLTS Terapung Gajah Mungkur Wonogiri menjadi salah satu titik yang terhubung secara serentak dalam launching dan groundbreaking pengembangan PLTS nasional yang dilakukan Presiden Republik Indonesia dari Bali.
2: Secara resmi, saya luncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt peak diawali dengan 14 PLTS di Provinsi Jawa Barat.
3: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersama jajaran pemerintah daerah, PLN, pengelola sumber daya air dan pengembang proyek hadir dalam kegiatan yang menandai dimulainya pembangunan PLTS Terapung di Waduk Gajah Mungkur ini.
4: Hari ini kita melakukan groundbreaking terkait dengan PLTS. Di Jawa Tengah ini adalah salah satu PLTS yang terbesar di Wonogiri dengan 134 MW. Kita juga punya 250 desa mandiri energi. Jadi ke depan energi terbarukan menjadi prioritas kita dalam rangka mengganti energi fosil.
3: Dengan kapasitas 134 MW peak, PLTS Terapung Gajah Mungkur diproyeksikan menghasilkan sekitar 218 GW hour listrik setiap tahunnya. Jumlah ini setara dengan sekitar 37% kebutuhan listrik Kabupaten Wonogiri dalam satu tahun. Nilai investasi untuk pembangunan pembangkit ini mencapai sekitar Rp1,6 triliun. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong pengembangan energi baru terbarukan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi dan secara bertahap mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Kehadiran pembangkit ini juga dirancang dengan mempertimbangkan kondisi waduk dan aktivitas masyarakat di sekitarnya. Area panel surya akan menempati kurang dari 5% dari total luas Waduk Gajah Mungkur yang mencapai sekitar 5.600 hektar. Penataannya disesuaikan dengan perubahan muka air waduk dengan tetap memperhatikan ruang aktivitas masyarakat. Selama masa konstruksi, proyek ini juga diperkirakan membutuhkan antara 150 hingga 250 tenaga pendukung yang berpeluang direkrut dari masyarakat lokal melalui kontraktor. General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah Bramantio Anggun Pambudi menjelaskan, setelah PLTS Gajah Mungkur beroperasi, listrik akan disalurkan melalui jaringan 150 kV menuju gardu induk Nguntoro Nadi yang berjarak sekitar 11,7 km dari lokasi pembangkit. Selanjutnya listrik akan masuk ke dalam sistem interkoneksi Jawa Madura Bali.
5: Ketika listrik tersebut sudah masuk ke jaringan interkoneksi, maka listrik tersebut tidak khususkan untuk berada di sekitaran daerah tersebut. Maka itu juga bisa disalurkan ke semua daerah di jaringan yang tersambung dengan interkoneksi.
3: Selain di Wonogiri, pengembangan PLTS di Jawa Tengah juga direncanakan di Waduk Kedung Ombo dengan kapasitas sekitar 100 MW alternating current. Sementara proyek PLTS berkapasitas sekitar 7,4 MW juga disiapkan di Karimun Jawa. Pengembangan PLTS Terapung Gajah Mungkur merupakan bagian dari program pembangunan PLTS 100 GW peak yang dikembangkan pemerintah secara nasional. Melalui pengembangan energi surya, pemerintah menargetkan peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan sekaligus memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Pelaku usaha e-commerce menyambut baik wacana penundaan pajak marketplace baru yang diwacanakan Menteri Keuangan akan diterapkan mulai tahun 2027. Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia Budi Primawan menyambut baik rencana penundaan tersebut. Penundaan memberi waktu lebih panjang kepada pelaku usaha digital untuk persiapan dan sosialisasi kepada user. Sebelumnya pemerintah memutuskan menunda penerapan pemungutan pajak penghasilan atau PPH pasal 22 oleh platform marketplace hingga 31 Oktober 2026. Penundaan dengan alasan kondisi ekonomi, daya beli masyarakat, serta kesiapan implementasi di ekosistem perdagangan digital. Adapun profesional, pemungutan yang sudah sempat dilakukan e-commerce sudah dilakukan mekanisme pengembalian.
1: Yang saya tunggu adalah suratnya dulu, tapi intinya kalau kami sih sudah siap, tapi akan lebih baik lagi kalau diberi waktu lebih lama lagi untuk mempersiapkan para seller ini dalam memotong pajak mereka gitu. Kita sih berharap di sampai Januari 2027 ya, sekalian buka tutup buku pajak gitu. Tapi ya nanti kami sedang tunggu suratnya dulu, karena di surat yang kemarin kami terima di sampai Oktober saja gitu.
0: Pemerintah resmi menargetkan nilai transaksi Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas 2026 mencapai angka 40 triliun rupiah. Target tersebut naik sekitar 10% jika dibandingkan capaian Harbolnas tahun 2025 lalu sebesar 36,4 triliun rupiah.
2: Dalam kick-off road to Harbolnas 2026 di Kementerian Perdagangan Jakarta Kamis pagi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menargetkan transaksi Harbolnas 2026 menembus 40 triliun rupiah. Target ini naik sekitar 10% dari capaian tahun lalu sebesar 36,4 triliun rupiah. Pemerintah berharap lonjakan transaksi Harbolnas turut mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya pada kuartal keempat 2026. Targetnya pertumbuhan ekonomi kuartal 4 mendekati 6% sebagai pijakan menuju target pertumbuhan 6% pada 2027.
3: Terkait dengan Hari Belanja Nasional yang akan diselenggarakan tanggal 10 sampai 16 ya di bulan Desember, di mana tahun lalu itu bisa mencapai sekitar 36 triliun dan tahun ini diharapkan bisa naik 10%, dan ini menjadi penting untuk pendorong bagi pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat.
2: Selain mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat, Harbolnas juga diharapkan menjadi stimulus daya beli masyarakat menjelang akhir tahun. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut Harbolnas sekaligus menjadi momentum memperluas akses pasar bagi produk lokal dan UMKM di pasar digital.
4: Harbolnas bukan sekedar momentum untuk berbelanja, tapi juga merupakan momentum strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di kuartal 4, kemudian juga menjadi stimulus peningkatan daya beli masyarakat menjelang akhir tahun dan juga memperluas akses pasar bagi produk lokal, produk UMKM kita di pasar digital khususnya produk-produk di dalam negeri.
2: Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia Budi Primawan menyebut rangkaian Road to Harbolnas 2026 telah dimulai sejak kick-off. Program ini tidak hanya mendorong aktivitas belanja, tetapi juga memperkuat kesiapan UMKM dan membuka peluang generasi muda di ekonomi digital.
5: Kami hanya akan menambahkan dari ITH, kita akan menjelaskan Road to Harbolnas yang dimulai dari hari ini sampai nanti awal Desember. Road to Harbolnas itu terdiri dari tiga bagian, yaitu Goes to Campus, di mana kita memperkenalkan e-commerce bukan sebagai tempat belanja aja, tapi juga ada tempat untuk

0: memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat lebih luas lagi.
1: Dengan berbagai persiapan dan program pendukung, Harbolnas 2026 diharapkan dapat berjalan sukses serta memberikan manfaat bersama bagi konsumen maupun pelaku usaha lokal. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
2: Program Sekolah Rakyat Terintegrasi menjadi salah satu upaya membuka akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, termasuk anak-anak di kawasan transmigrasi. Pemerintah berencana segera membangun Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke yang saat ini masih menumpang bangunan di SMK Negeri 2 Merauke.
3: Pemerintah segera membangun fasilitas Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke pada Oktober 2026. Sejak diresmikan pada Oktober 2025 lalu, sekolah yang memiliki 100 siswa tingkat SD dan SMP ini masih menumpang bangunan di SMK Negeri 2 Merauke. Meski demikian, para siswa telah mendapatkan fasilitas pendidikan dan asrama mulai dari ruang kelas, tempat tidur, hingga ruang makan. Saat ditemui pada Kamis 27 Agustus, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Budi Sutomo mengatakan, Pemda Kabupaten Merauke telah menyiapkan lahan seluas 9 hektar di dekat Stadion Katalpal. Bangunan baru itu diharapkan bisa menampung hingga 1.000 siswa baik tingkat SD, SMP maupun SMA. Namun Budi menegaskan anak-anak yang berhak bersekolah di sekolah rakyat harus berasal dari kelompok ekonomi desil 1 atau 2.
4: Jadi dari Kementerian Sosial ada DTSN, itu ada masyarakat desil 1, desil 2. Jadi siswa kami berasal dari desil 1 dan desil 2. Jadi yang punya hak dan menikmati manfaat sekolah rakyat ini adalah anak-anak desil 1, desil 2 dari keluarga tidak mampu. Jadi di sini tidak boleh ada anak-anak titipan dan anak-anak yang di luar desil itu. Anak-anak yang tidak sekolah, anak putus sekolah atau rentan sekolah dari keluarga kurang mampu. Jadi bukan berarti pejabat bisa menitipkan anak-anak di sini, tidak boleh.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara mengatakan, keberadaan sekolah rakyat menjadi terobosan untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, termasuk anak-anak dari keluarga transmigran. Ia menemukan sejumlah siswa yang sebelumnya terancam putus sekolah karena keterbatasan akses pendidikan di daerah asal.
5: Jadi tadi saya juga diskusi ya dengan beberapa murid keturunan dari transmigran. Jadi tadi ibunya itu dari Jawa, ayahnya dari Tanah Toraja, kemudian ibunya kebetulan sudah meninggal dunia. Nah kemudian ia, ayahnya sebagai petani sawit, ia karena di sana tidak ada SMP-nya, akhirnya putus sekolah. Tapi kita bersyukur dengan adanya Sekolah Rakyat Terintegrasi ini, ya kemudian bisa bersekolah di sini. Dan tadi saya tanya betah tidak, sangat betah sekali menemukan lingkungannya.
3: Iftitah menambahkan pemerintah berencana mengintegrasikan program sekolah rakyat dengan pengembangan kawasan transmigrasi. Konsepnya kawasan transmigrasi tidak hanya menyediakan tempat tinggal dan sentra ekonomi, tetapi juga fasilitas pendidikan dan kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat. Implementasinya akan diarahkan ke sejumlah kawasan transmigrasi yang tengah dikembangkan termasuk di Papua dan Rempang. Satrio Adi, Nedi Pranedia, Merauke, Papua Selatan.
2: Menteri Transmigrasi meresmikan kawasan transmigrasi lokal Domande di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kawasan ini diharapkan bisa mempercepat pembangunan wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
6: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara meresmikan kawasan transmigrasi Domande di Distrik Malin, Kabupaten Merauke, Papua Selatan pada Rabu 26 Agustus 2026. Kawasan ini merupakan kawasan transmigrasi lokal yang dikembangkan sejak September 2025. Selain 100 rumah transmigrasi dan jembatan keluarga atau RTJK, kawasan transmigrasi Domande juga dilengkapi dengan fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, jalan lingkungan, serta drainase. Menteri Transmigrasi mengatakan pendekatan yang dilakukan dalam membangun kawasan transmigrasi ini diubah dari yang sebelumnya hanya memindahkan penduduk menjadi menciptakan pertumbuhan ekonomi baru.
5: Di Papua, khususnya Papua Selatan, banyak sekali potensi-potensi ekonomi. Ada industri sawit, ada industri gula, juga ada industri pangan lainnya seperti padi, dan lain-lainnya, termasuk perikanan dan kelautan. Nah, kita tidak ingin masyarakat asli Papua itu terpinggirkan oleh pembangunan,

0: Maka kami kedepankan dengan transmigrasi lokal sesuai dengan arahan Bapak Presiden juga lakukan pembangunan yang bermartabat, maka inilah wujud nyatanya.
1: Masyarakat lokal yang sebelumnya kesulitan membangun tempat tinggal sendiri merasa bersyukur dengan program transmigrasi ini. Masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai nelayan sebelumnya tinggal di rumah tak layak huni di pinggir-pinggir pantai. Namun sekarang 100 dari 253 kepala keluarga di Kampung Domande sudah dipindahkan secara bertahap sejak April 2026. Mereka mendapatkan rumah dengan luas bangunan 1.000 meter persegi dan pekarangan dengan luas 1.000 meter persegi untuk bercocok tanam.
2: Tempat tinggal yang sekarang kita merasa nyaman, tidak kena hujan, di situ kita kena hujan. Ada yang rumahnya di atas atap apa, sehingga bolong-bolong. Jadi kita pindah ke sini merasa nyaman.
3: Kalau pindahan dari kampung lokal ke kampung baru, kampung trans ini, malah rasa lebih enak, nyaman, masyarakat nikmati. Begitu. Karena kita mau ingin menyentuh rumah seperti ini, untuk kita orang masyarakat lokal awam ini tidak punya uang seperti begitu untuk membangun rumah seperti ini. Malah kalau mau bilang dana kampung itu lebih kurang lagi. Kita mau harap dana kampung tidak bisa.
1: Kawasan transmigrasi Domande berada di lahan seluas 100 hektar yang merupakan hibah dari masyarakat lokal. Total anggaran untuk pembangunan kawasan transmigrasi ini mencapai 58 miliar rupiah. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Merauke mengajukan pengembangan dua lokasi transmigrasi lokal lainnya, yaitu di Kampung Salor, 1 km dari pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan, dan wilayah Muting di perbatasan dengan Kabupaten Bovendigul.
4: Juga karena kami Kabupaten Merauke ini kan semua warga bangsa ini tahu, karena memang sejak dulu mungkin dikenal lewat lagu ya. Tapi saat ini pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun kami di kabupaten dan provinsi, khusus untuk wilayah perbatasan. Jadi kita ingin wilayah perbatasan sebagai serambi depan atau bagian terdepan daripada negara kita, ini harus kita tampilkan dengan pendekatan pembangunan yang menyeluruh dan baik bagi masyarakat kita.
1: Pengembangan kawasan transmigrasi lokal Domande ini merupakan pemenuhan janji Mentrans Iftitah kepada masyarakat setelah pada Desember 2024 ia berkunjung ke daerah tersebut dan mendapati bahwa akses listrik belum masuk ke kampung Domande. Meski kini fasilitas umum dan listrik dapat dinikmati masyarakat Domande, selanjutnya Iftitah dan pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan rumah menghadirkan jaringan telekomunikasi agar masyarakat Domande dapat lebih terhubung dengan dunia luar. Satrio Adi, Nedi Pranedia, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
5: Cuaca ekstrim melanda sejumlah wilayah di Arab Saudi dalam beberapa hari terakhir. Di antaranya terjadi di kota suci Mekah dan Madinah. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ngapain kamu lari? Gak usah takut.
1: Ternyata ini ditertibkan ya, Pak.
0: Tertib itu bukan buat membatasi, tapi buat melindungi.
2: Pak,
3: ada apa itu, Pak?
0: Bapak tenang, segera hubungi damkar.
4: Oh, baik, Pak. Laporan diterima, pemadam kebakaran akan segera meluncur ke lokasi, Pak. Terima kasih atas laporannya, Bapak.
2: Tenang, Pak, tenang.

0: Trans TV Limas, Dijen Bina Atwil, hadir untuk masyarakat.
1: Ibadah bukanlah sekadar gerakan dan ucapan.
2: Pertama, ulama dikatakan tahawunan ala waktiha, nganggap enteng. Ibadahnya yang semacam-macam ini, maka dia nyaris tidak bisa merasakan kenikmatan itu.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan. Ketika ibadah terasa hampa, apa yang salah? Sabtu 29 Agustus, jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Olahraga menyehatkan tubuh. Tapi, tahu

0: berpacu dengan waktu mencari hampir 1.500 orang yang hilang, termasuk lebih dari 700 warga negara asing dari berbagai belahan dunia seperti Australia, Amerika Serikat, Inggris hingga Malaysia. Bencana ini terjadi di tengah puncak musim ziarah Kailas Mansarovar, di mana kondisi cuaca biasanya menjadi waktu yang paling diincar para peziarah. Otoritas tempat bersama pemerintah India kini terus memperketat koordinasi darurat guna melacak keberadaan para korban yang masih hilang. Selain warga India, korban hilang dan terjebak juga berasal dari sejumlah negara lain, dan pemerintah berbagai negara kini mendesak percepatan proses evakuasi di titik-titik isolasi terparah di wilayah perbatasan Nepal dan Tibet.
1: Cuaca ekstrim melanda sejumlah wilayah di Arab Saudi dalam beberapa hari terakhir. Di kota suci Mekah, petir menyambar menara jam Mekah. Sementara di Madinah, badai debu dan pasir menerjang dan membuat suasana di sekitar Masjid Nabawi menjadi gelap.
2: Hujan badai hingga petir melanda kota suci Mekah pada Rabu 26 Agustus 2026. Dalam video terlihat kilatan petir menyambar menara jam Mekah atau Abraj al-Bait yang terletak di dekat Ka'bah. Mengutip kantor berita Antara, hujan badai ini terjadi di tengah cuaca panas yang menyengat. Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi mencatat suhu di Mekah pada siang hari mencapai 43 derajat Celcius, sementara pada malam hari suhu berkisar di angka 33 derajat Celcius. Selain hujan petir, badai pasir juga terjadi di Mekah. Angin kencang yang membawa debu dan pasir ini dilaporkan terjadi saat jemaah sedang menunaikan sholat maghrib. Kondisi area Ka'bah menjadi gelap dan membuat jemaah segera meninggalkan Ka'bah. Sebelumnya, pada Selasa 25 Agustus 2026, badai pasir juga terjadi di kota Madinah. Akibatnya, suasana di sekitar Masjid Nabawi menjadi gelap dan jarak pandang menurun. Badai pasir ini dilaporkan terjadi pada malam hari setelah waktu Isya. Dalam video lain yang beredar, tampak sejumlah jemaah masih melaksanakan sholat saat angin kencang menerjang. Sebelumnya, Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi telah mengeluarkan peringatan terkait angin kencang dan debu di wilayah Madinah. Cuaca ekstrim di Madinah, Makkah, dan sejumlah kota di Arab Saudi ini diperkirakan berlanjut hingga Kamis.
1: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Iqbal Kurniadi. Saya Elvira Karunisa pamit, sampai jumpa.
3: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
4: Iya. Sebelum dia sekolah di Melbourne.
3: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya, Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya, Pak.
5: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.

0: Ngapain kamu lari? Gak usah takut.
1: Ternyata ini ditertibkan ya, Pak.
0: Tertib itu bukan buat membatasi, tapi buat melindungi.
2: Pak, ada apa itu, Pak?
0: Bapak tenang, segera hubungi damkar.
3: Oh, baik, Pak. Laporan diterima, pemadam kebakaran akan segera meluncur ke lokasi, Pak. Terima kasih atas laporannya, Bapak.
2: Tenang, Pak, tenang.

0: Neo Ultra Cup Go.
1: Apa itu jatuh mobil?
2: Truk
1: jatuh barangnya.
2: Truknya masuk jurang.
1: Astagfirullahalazim.
3: Kamera dashboard milik warga merekam detik-detik saat sebuah truk tangki pengangkut biosolar mengalami kecelakaan tunggal dan jatuh ke jurang di Jalan Raya Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Jumat pagi. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Iqbal Kurniadi, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Sebuah mobil sedan terbakar di ruas tol MBZ dari arah Jakarta menuju Cikampek. Akibatnya kemacetan panjang terjadi hingga membuat kendaraan berhenti total. Sementara di Tasikmalaya, detik-detik truk tangki yang membawa biosolar terbalik dan masuk ke jurang saat melewati tikungan dan terekam kamera mobil. Sebuah kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jumat pagi. Satu unit truk tangki terperosok ke jurang selepas tikungan ke kanan di sekitar Kampung Cingere, Gentong, Tasikmalaya. Tak ada korban jiwa akibat kecelakaan itu, sopir dilaporkan selamat. Dikutip dari Detik Jabar, Aib Saripudin, relawan ganjal di Tanjakan Gentong mengatakan bahwa truk diduga kehilangan kendali karena kontur jalan yang berbelok dan menurun. Truk naas ini melaju dari arah Bandung menuju Tasikmalaya. Sementara hasil penyelidikan sementara kepolisian, kecelakaan terjadi akibat sopir truk yang menghindari kendaraan lain di depannya. Manuver mendadak itu membuat truk oleng hingga akhirnya masuk ke jurang. Sebuah mobil sedan terbakar di ruas jalan layang tol Muhammad bin Zayed MBZ arah Cikampek Jumat siang. Insiden itu menyebabkan ditutupnya akses jalur layang hingga menyebabkan kemacetan. Beruntung saat kejadian, pengemudi dan penumpang berhasil keluar dari kendaraan sebelum api membesar. Petugas yang menerima laporan kemudian menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas melakukan pendinginan sebelum kendaraan dievakuasi. Berdasarkan pemeriksaan awal, kebakaran diduga dipicu korsleting atau arus pendek listrik pada kendaraan. Sementara itu, arus lalu lintas di jalur layang MBZ kembali dibuka secara bertahap setelah penanganan kebakaran. Viral di media sosial, video membludaknya pelamar untuk menjadi sukarelawan dalam ajang MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, antusiasme tinggi dari ribuan pencari kerja membuat antrean mengular di salah satu job fair.
4: Video membludaknya pelamar volunteer atau sukarelawan MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini menjadi viral di media sosial. Terlihat, seribuan calon sukarelawan MotoGP ini berjejal menunggu giliran menyerahkan biodata pendaftarannya. Dinarasikan juga bahkan ada calon sukarelawan yang pingsan. Peristiwa ini terjadi pada Senin 24 Agustus 2026 atau pada hari pertama pendaftaran volunteer MotoGP Mandalika 2026. Melonjaknya jumlah pendaftar menyebabkan permasalahan di lapangan. Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Ananda Mikola kepada Detikkom pada Kamis mengapresiasi antusiasme masyarakat yang begitu besar. Pada hari pertama pendaftaran, sekitar 1.140 calon sukarelawan mengikuti proses pendaftaran. Hal ini meningkat 3 kali lipat dibandingkan jumlah peserta tahun sebelumnya di kisaran 400 orang. Ananda meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan segera melakukan evaluasi. Ia mengklaim pendaftaran calon volunteer sudah normal pada hari kedua. Proses interview pun terus dijalankan hingga 31 Agustus nanti dengan beberapa penyesuaian. Diketahui, MGPA membuka lowongan bagi 2.500 orang volunteer MotoGP Mandalika 2026 yang ditujukan secara khusus bagi warga yang berdomisili di Nusa Tenggara Barat. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, ribuan pencari kerja menyerbu job fair yang diadakan Dinas Tenaga Kerja setempat di SMK 1 Kecamatan Jetis Kamis pagi. Membludaknya para pencari kerja mengakibatkan antrean panjang di depan tenda lokasi beberapa stand perusahaan. Dengan membawa berkas lamaran kerja, mereka datang sejak pagi hari sebelum job fair dibuka. Sedikitnya terdapat 1.258 lowongan pekerjaan yang disediakan 28 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor.
0: Ini yang dicari apa ini?
5: Yang sesuai kualifikasi, Pak.
0: Apa itu?
5: Fresh graduate S1 Psikologi.
0: Oh.
6: Ini berapa lama?
0: 8 lama.
7: 8 perusahaan berarti?
5: Targetnya. Tapi untuk sementara masih belum ada.
4: Melihat antusiasme para pencari kerja yang tinggi, Pemkab Mojokerto bakal kembali menggelar kegiatan serupa secara berkala dengan lebih banyak lagi melibatkan perusahaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Demonstrasi yang berakhir ricuh hingga Jumat pagi berdampak pada penghentian sementara beberapa jalur rute Transjakarta dan komuter lain. Selain itu, akibat tindakan anarkistis, sejumlah CCTV, lampu lalu lintas, dan pos polisi rusak.
8: Aktivitas masyarakat Jakarta, terutama di area yang sempat terjadi kericuhan pasca demo pada Kamis, sudah kembali normal. Salah satunya di wilayah Palmerah Slipi. Tidak ada kemacetan ataupun penjagaan yang ketat. Menurut Kepala Urusan Pembinaan Operasional Polres Jakarta Barat, AKP Sudarmo, situasi sudah kondusif sejak pukul 5:30 pagi. Meski demikian, ada beberapa titik yang harus diwaspadai.
9: Untuk sampai saat ini, ya untuk yang perlu diwaspadai ya wilayah Jakarta Barat khususnya Slipi ini kan imbas dari pendorongan massa yang dari gedung DPR MPR. Titik yang perlu diwaspadai cuma Slipi aja izin.
8: Beberapa rute Transjakarta dan komuter lain yang sempat dihentikan sementara kini kembali normal sejak pukul 10 pagi. Namun demo yang ricuh menimbulkan kerusakan di beberapa titik. Ada beberapa fasilitas umum yang dirusak massa pasca demonstrasi kemarin. Salah satunya adalah lampu merah seperti ini dan juga pos polisi yang sempat dibakar oleh massa. Pos polisi ini juga sempat dibakar pada saat demonstrasi tahun lalu dan tahun ini juga menjadi sasaran amuk dari massa yang melakukan tindakan anarkis. Dan saat ini pos polisi tersebut sudah ditutupi karena mengalami rusak parah. Namun saat ini kondisi lalu lintas wilayah yang melalui jalur tol Slipi menuju ke arah Tomang sudah lebih lancar. Sudah tidak ada penjagaan ketat lagi meskipun ada beberapa petugas keamanan dari Ditlantas Polda Metro Jaya yang diperbantukan untuk melakukan penjagaan atau melakukan pengaturan lalu lintas di pos polisi ini. Namun ada beberapa titik-titik lain juga yang menjadi titik kerusakan seperti sempat adanya pembakaran kendaraan di jalan tol, namun sekarang semua sudah lancar dan aktivitas masyarakat di wilayah Jakarta sudah kembali normal.
3: Pasca aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah wilayah Jakarta, petugas mulai melakukan pembersihan maupun perbaikan fasilitas yang alami kerusakan. Mulai dari pos polisi, pagar gedung DPR, hingga sampah-sampah yang berserakan di lokasi terjadinya aksi.
4: Beginilah kondisi sejumlah fasilitas di kawasan Jalan Pejompongan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat siang. Salah satunya pos polisi yang terlihat mengalami kerusakan pada sejumlah bagian. Kaca pos polisi terlihat pecah, sementara sejumlah bagian bangunan dipenuhi coretan. Selain pos polisi, kamera CCTV pemantau jalan yang terpasang di sejumlah titik juga terlihat mengalami kerusakan. Petugas gabungan mulai membersihkan puing dan sampah yang masih terdapat di sekitar lokasi. Sejumlah bagian yang terdapat coretan juga dibersihkan dan dicat kembali. Sementara itu, pagar besi di area depan gedung DPR RI Senayan Jakarta Pusat juga mulai diperbaiki Jumat pagi. Sejumlah pekerja terlihat merapikan bagian besi yang bengkok serta mengelas kembali bagian pagar yang terlepas dari dudukannya. Selain memperbaiki pagar, para pekerja juga membersihkan sejumlah material dan sampah yang masih berserakan di sekitar lokasi. Tak hanya itu, prajurit Kodam Jaya Jayakarta turut bergerak cepat membersihkan sampah yang berserakan di depan gedung DPR RI dan kawasan sekitarnya. Langkah ini dilakukan agar lingkungan segera kembali bersih, tertib dan nyaman bagi masyarakat maupun pengguna jalan. Kehadiran prajurit tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga memberikan kontribusi langsung dalam memulihkan kondisi lingkungan pasca kegiatan masyarakat. Pembersihan sampah dan perbaikan fasilitas dilakukan setelah aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada Kamis berlangsung hingga malam. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Kita ke informasi berikutnya, upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau terus dilakukan melalui jalur darat dan udara. Helikopter waterbombing disiagakan untuk membantu pemadaman di lokasi yang sulit dijangkau oleh Satgas Darat. Empat helikopter waterbombing disiagakan menuju wilayah yang sulit dijangkau atau memiliki kondisi yang berisiko bagi petugas darat. Keempat helikopter tersebut terdiri atas dua unit helikopter jenis Mi-8, satu unit Black Hawk, dan satu unit Sikorsky. Salah satu wilayah yang menjadi prioritas pemadaman melalui udara adalah kawasan Suaka Margasatwa Krumutan. Helikopter waterbombing memiliki kapasitas angkut air 4.000 hingga 5.000 liter dalam sekali pengisian. Kadis Ops Lanut Rusmin Nurjadin, Kolonel PNB Andri Setiawan, menyatakan helikopter waterbombing akan disiagakan hingga akhir November 2026.
7: Kita akan standby at least sampai dengan bulan November akhir. Kita tetap siaga dengan memperhatikan kondisi El Nino berdasarkan nanti rekomendasi dari rekan-rekan kita BMKG. Jadi kita di sini selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan setiap stakeholder bahu-membahu agar kondisi darurat karhutla di Provinsi Riau ini bisa kita kendalikan.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Neo Ultra Cup Go.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mardiono, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Atas nama keluarga besar P3 seluruh Indonesia, P3 secara historis lahir dan besar dari rahim Nahdlatul Ulama. Kami mengucapkan selamat dan sukses Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Tambak Beras Jombang, Jawa Timur. Semoga Muktamar menghasilkan kepemimpinan yang amanah serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemaslahatan umat dan kemajuan bangsa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ngapain kamu lari? Gak usah takut.
1: Ternyata ini ditertibkan ya, Pak.
0: Tertib itu bukan buat membatasi, tapi buat melindungi.
2: Pak, ada apa itu, Pak?
0: Bapak tenang, segera hubungi damkar.
3: Oh, baik, Pak. Laporan diterima, pemadam kebakaran akan segera meluncur ke lokasi, Pak. Terima kasih atas laporannya, Bapak.
2: Tenang, Pak.

0: Trans-TV Limas, Dijen Bina Atwil, hadir untuk masyarakat.
1: Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat meluncurkan program Perintis Berdaya Connect di Kota Batu, Jawa Timur. Langkah strategis ini diharapkan dapat mempercepat penguatan sektor ekonomi kreatif dan UMKM lokal agar bisa bersaing secara global.
2: Perintis Berdaya Connect Kota Batu.
3: Program Perintis Berdaya Connect kini resmi menyasar Kota Batu setelah sebelumnya sukses melakukan uji coba di Kota Bandung, Jawa Barat. Urgensi dari program Kemenko PM ini adalah memotong rantai birokrasi yang gemuk melalui sistem kolaborator yang efektif. Deputi 1 Kemenko PM Leontinus Alfa Edison menegaskan bahwa ratusan pelaku usaha di Kota Batu kini langsung mendapatkan manfaat mulai dari pendampingan praktisi, akses bahan baku, teknologi, hingga aspek legalitas hukum yang selama ini kerap menjadi hambatan utama.
4: Kita akhirnya merangkum kira-kira bagaimana sih kalau kita mau membantu memberdayakan ekonomi masyarakat. Beberapa dari mereka sangat membutuhkan belajar dari mentor-mentor, terutama mentornya adalah praktisi. Mereka juga butuh akses bagi yang sudah berusaha, terutama mereka butuh akses, ada yang butuh akses bahan baku yang baik, tidak hanya bahan baku aja, tapi kualitasnya juga harus baik. Ada yang perlu akses terhadap teknologi, tentu saja ada yang perlu akses pemasaran. Kota Batu di sini sudah ada 369 pelaku usaha yang menerima manfaat dari Perintis Berdaya Connect Batu.
3: Selain itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Mohaimin Iskandar yang turut hadir dalam agenda ini menyatakan penguatan ekosistem ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan kemandirian ekonomi nasional tanpa ketergantungan asing. Dengan potensi lebih dari 7.500 UMKM dan puluhan penggiat ekonomi kreatif, Kota Batu ditargetkan menjadi lokomotif baru ekonomi kreatif nasional dan tidak lagi bergantung pada kota-kota besar.
5: Bagian dari upaya kita untuk terus mendorong UMKM naik kelas, ekonomi kreatif tumbuh, di mana ekosistem yang dibangun melalui peran pemerintah menjadi agregator yang tentu ini bagian dari pola kerja dan manajemen baru birokrasi dan pemerintahan kita. Agar kolaborasi itu produktif, masing-masing kota tentu berbeda dalam memerankan peran pemerintah menumbuh kembangkan dan mendorong ekonomi UMKM naik kelas. Peran itu bisa regulator saja, pendamping saja, agregator saja, atau justru juga menyiapkan display, menyiapkan seluruh proses pembinaan secara langsung. Ada juga yang fasilitator dalam artian memberi kesempatan untuk tumbuh.
3: Pemerintah melalui Kemenko PM mendorong sinergi ketat antara akademisi, penyedia inovasi teknologi, pihak swasta, serta para investor demi mendongkrak kapasitas saing global produk lokal. Bella Mulahela, Warsa, Kota Batu, Jawa Timur.
1: Gelaran edukasi pertolongan gawat darurat dan keselamatan berkendara dihadirkan oleh Korlantas Polri dalam gebiar keselamatan lalu lintas. Tidak hanya sosialisasi, para peserta yang merupakan pengendara ojek online ikut berpartisipasi dalam lomba safety riding.

0: Meliuk-liuk lalui rintangan kon, zigzag hingga mengatur kecepatan menjadi rintangan yang ada dalam lomba safety riding dalam gebyar keselamatan lalu lintas. Acara ini digelar oleh Korlantas Polri bekerja sama dengan komunitas pengendara dan asosiasi ojol nasional. Perlombaan safety riding digelar di Indonesia Safety Riding Center ISDC di Serpong, Tangerang, Banten pada 27 Agustus. Sebelum perlombaan safety riding dimulai, petugas dari Korlantas Polri memberikan edukasi mengenai rintangan dan keselamatan berkendara terlebih dahulu. Edukasi turut disaksikan oleh ribuan pengemudi yang hadir. Akhirnya, lomba dimulai. Peserta terdiri dari 36 pengemudi ojek online dari 9 wilayah Jabodetabek. Peserta merasa antusias dapat mengikuti lomba sambil belajar keselamatan berkendara.
1: Sebenarnya sih kalau untuk menang saya nggak terlalu berharap. Yang penting kita have fun aja untuk acaranya.
2: Mana?
1: Gitu, meramaikan acara aja.
3: Oh, no, ada lagi dua. Apa? Sini coba, Bu. Oke, silakan.
1: Yang zigzag itu loh. Karena pas tadi awal itu memang tadi saya sempat ngeblank. Karena
3: silakan Ibu ke belakang, Bu.
1: Ojol itu perlu ya untuk ini pasti. Pokoknya untuk keselamatan intinya ya, untuk keselamatan berkendara itu penting. Jadi untuk safety riding ini sebenarnya penting banget buat ojol.
0: Uniknya, lomba melibatkan sesama pengemudi ojol sebagai dewan juri dengan kriteria sesuai keselamatan berkendara dari pihak Korlantas Polri.
4: Untuk kriteria penilaian, dari pertama dari timer waktunya yang kita hitung. Yang kedua, si peserta nggak boleh nyinggol kon, itu juga sebagai penilaian. Yang ketiga, di pas belokan itu kita nggak boleh turun kaki, jadi harus nengok kanan dan kiri.
3: Oke,
4: ya sangat bagus sekali ya. Jadi kan segini banyaknya ojol, jadi biar tahu dan paham bahwa di jalan itu untuk keselamatan sangat penting. Apalagi kita ojol.

0: Tiap hari kan di jalan dan keluarga kan juga nunggu di rumah.
1: Gebiar keselamatan lalu lintas merupakan kegiatan rutin yang digelar Korlantas Polri sebagai sarana sosialisasi dan edukasi kesadaran disiplin berlalu lintas. Selain pengetahuan tentang keselamatan berkendara, peserta yang hadir juga turut diberi edukasi mengenai pertolongan pertama gawat darurat untuk menangani situasi jika terjadi kecelakaan lalu lintas. Harapannya, lomba safety riding menjadi pintu bagi konsistensi kepatuhan dan keselamatan lalu lintas untuk meminimalisasi kecelakaan.

0: Pelaku usaha e-commerce menyambut baik wacana penundaan pajak marketplace baru yang diwacanakan Menteri Keuangan akan diterapkan mulai tahun 2027. Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia Budi Primawan menyambut baik rencana penundaan tersebut. Penundaan memberi waktu lebih panjang kepada pelaku usaha digital untuk persiapan dan sosialisasi kepada user. Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menunda penerapan pemungutan pajak penghasilan PPH Pasal 22 oleh platform marketplace hingga 31 Oktober 2026. Penundaan dengan alasan kondisi ekonomi, daya beli masyarakat, serta kesiapan implementasi di ekosistem perdagangan digital. Adapun profesional pemungutan yang sudah sempat dilakukan e-commerce, sudah dilakukan mekanisme pengembalian.
1: Yang kita tunggu adalah suratnya dulu, tapi intinya kalau kami sih sudah siap. Tapi akan lebih baik lagi kalau diberi waktu lebih lama lagi untuk mempersiapkan para seller ini dalam memotong pajak mereka gitu. Kita sih berharap di sampai Januari 2027 ya. Nah, sekalian buka tutup buku pajak gitu. Tapi ya nanti kami sedang tunggu suratnya dulu. Karena di surat yang kemarin kami terima di sampai Oktober saja gitu.
0: Kebakaran melanda kawasan hutan di jalur pendakian Gunung Lati Mojong, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Petugas terus berupaya memadamkan api, namun lokasi kebakaran yang berada di pos 3 pendakian di ketinggian 2020 meter di atas permukaan laut sulit untuk dijangkau. Api membakar kawasan pegunungan Lati Mojong, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan sejak Kamis. Petugas kehutanan kesulitan untuk menjangkau titik kebakaran karena lokasinya hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Titik kebakaran berada di Lantang Nase atau pos 3 jalur pendakian Gunung Lati Mojong di ketinggian 2020 meter di atas permukaan laut. Medan yang curam dan ketersediaan air yang terbatas menjadi kendala dalam upaya pemadaman. Dan CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
2: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
1: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Assalamualaikum Abang Empok. Nyok kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaye. Ada Empok Ciul, konten kreator nyablak yang bikin orang terbahak.
3: Ceplos-ceplos, tapi emang apa adanya, orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
4: Abang semua kita datang ke Jakarta mau ape aja.
1: Kagak ketinggalan rapper Betawi Kojek yang bikin lagu jadi asik.
5: Musik hip hop sama musik Tanjung Barat, gampang kromong. Oh. Jadilah rap Betawi gitu.
1: Saksikan Talk It's Fun Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Yosuke. Aku penyanyi dan aktor di Jepang. Misalnya, Q-Ranger, Power Ranger. Kamu tahu? Ya, saya orang Jepang ya. Tapi saya juga punya hubungan yang sangat dekat dengan Indonesia. Hari ini saya akan mengajak teman-teman melihat apa supermarket di Jepang dan apa saja yang membuatnya berbeda dengan supermarket di Indonesia. Ayo!
1: Yosuke bukan sosok asing bagi penggemar budaya pop Jepang. Aktor dan penyanyi asal Kanagawa atau Yokohama ini dikenal luas telah memerankan tokoh Stinger atau Sasori Orange dalam serial Super Sentai Uchu Sentai Q-Ranger pada tahun 2017. Namun kecintaannya pada Indonesia membuat Yosuke melangkah lebih jauh. Ia aktif membuat konten berbahasa Indonesia, memiliki banyak penggemar di tanah air, bahkan merilis lagu berbahasa Indonesia seperti Sushi Pop dan mini album Menjadi Superstar. Kali ini Yosuke tidak beraksi menyelamatkan bumi, melainkan menjadi teman jalan-jalan untuk memperkenalkan sisi lain kehidupan masyarakat Jepang. Saat berlibur ke Jepang, banyak orang langsung membayangkan ramen, sushi, atau wagyu di restoran terkenal. Padahal, salah satu cara paling menarik untuk mengenal kehidupan sehari-hari masyarakat Jepang justru dimulai dari supermarket. Supermarket di Jepang itu bukan cuma tempat beli bahan makanan biasa, tapi surga kuliner tersembunyi yang efisien dan seru banget.
0: Aku beli ini maguro, tuna. Tuna, ikan tuna ya. Mau makan. Ya, ayo.
1: Masuk ke supermarket Sendo, mata langsung dimanjakan dengan jajaran bento dan makanan siap saji yang rapi dan segar. Di Jepang, supermarket bukan sekadar tempat belanja bulanan, tapi juga tujuan utama karyawan hingga mahasiswa untuk mencari makan siang dan makan malam praktis termasuk wisatawan. Rasanya pun tak kalah dari masakan di resto. Salah satu rahasia warga lokal adalah datang ke supermarket pada pukul 6 atau 7 malam. Karena supermarket akan memberikan diskon hingga 50% untuk makanan siap saji, jadi bisa lebih hemat. Hal ini dilakukan agar makanan tetap dikonsumsi dalam kondisi paling segar dan meminimalkan pemborosan pangan. Setelah mengambil bento, saya mau kerak sayur dan buah. Sayuran dan buah disusun sangat rapi, hampir setiap produk memiliki informasi lengkap. Mulai dari daerah asal, tanggal panen, hingga kualitas produk.
0: Orang Jepang biasanya juga memperhatikan asal daerah produk. Misalnya, jagung dari Hokkaido atau buah plum dari Yamanashi. Jadi, bukan hanya melihat harganya.
1: Jika di Indonesia, buah umumnya dijual per kilogram. Di Jepang, banyak buah premium dijual per satuan. Melon, persik, hingga anggur sain muskat menjadi hadiah yang sering diberikan untuk orang tua, klien bisnis, atau kerabat. Buah bukan sekadar makanan, melainkan juga memiliki nilai prestis. Setelah memilih makanan, belum lengkap rasanya tanpa mengunjungi rak minuman kesehatan. Masyarakat Jepang sangat peduli pada kesehatan pencernaan dan daya tahan tubuh, sehingga minuman probiotik menjadi bagian dari rutinitas harian. Berbagai varian minuman probiotik tersedia dengan fokus manfaat berbeda. Mulai dari penjaga kesehatan usus, peningkat kualitas tidur, hingga formula khusus reduksi stres. Di Jepang, minuman probiotik dan susu fermentasi itu populer sekali. Bukan cuma anak-anak, orang dewasa sampai lansia rutin minum ini setiap hari. Tidak hanya probiotik, rak healthy drink juga dipenuhi jus sayuran dan buah konsentrat tinggi, minuman tinggi vitamin C, serta teh tanpa kafein seperti teh barley atau mugicha yang ramah untuk lambung. Keunikan berikutnya ada di area pembayaran. Semua berjalan cepat, tenang, dan tertib. Banyak supermarket di Jepang kini menggunakan mesin self-checkout yang memudahkan pelanggan melakukan pembayaran secara mandiri untuk mempercepat antrean. Karena Jepang sangat mengandalkan efisiensi. Meski demikian, kasir konvensional tetap tersedia untuk membantu pelanggan yang membutuhkan.
0: Nah, sekarang waktunya bayar ya.
1: Untuk urusan pembayaran, transaksi jadi makin praktis tanpa perlu repot membawa banyak uang tunai. Cukup gunakan Danamon Global Currency Card yang terhubung dengan tabungan Danamon Lebih Pro. Bisa pakai PIN atau tinggal tap. Dan auto switching currency untuk 12 mata uang asing termasuk yen Jepang. Hebatnya lagi, selain untuk transaksi, Danamon Global Currency Card ini juga bisa digunakan untuk tarik tunai mata uang yen dengan biaya lebih hemat langsung dari mesin ATM berjaringan Mastercard atau Cirrus tanpa dikenakan biaya konversi kurs. Pastikan saldo yen di tabungan Danamon Lebih Pro tersedia agar transaksi lancar.
0: Belanja di supermarket ternyata bukan hanya soal membeli makanan. Kita juga bisa melihat bagaimana budaya kebiasaan mampil gaya hidup masyarakat Jepang. Jadi, kalau nanti teman-teman berlibur ke Jepang, jangan lupa mampir ke supermarket lokal. Sekarang, saya mau makan bento dulu. Sampai bertemu lagi di Japan Corner. Dadah!

0: Anda masih di CNN Indonesia Newsroom. Teknologi sederhana membantu para petani di Zimbabwe menghadapi kekeringan sekaligus meningkatkan penghasilan keluarga. Sementara di Suriah, para pekerja garam masih berjuang di tengah keterbatasan air, jalan yang rusak dan tingginya biaya angkut.
1: Di desa Citio, Zimbabwe Timur, sinar matahari menjadi sumber kehidupan bagi para petani. Panel surya menggerakkan pompa air tanah yang menjaga tanaman tetap tumbuh saat hujan tak kunjung turun. Dari 75 petani yang memulai, 50 diantaranya kini masih mengelola kebun komunitas Mutekwa Tekwa.
2: Ratinenge tawana tino miriwe, tino jowo kumba kwedu, imwe yacho totengisa kwa tino tengisa kwa mtare uko, wamwano ya tengira mno mgade.
1: Kebun yang dibangun pada tahun 2023 ini tak hanya menyediakan makanan. Hasil penjualan sayur membantu keluarga membayar biaya sekolah, membeli ternak, serta meningkatkan kualitas gizi anak-anak. Para perempuan juga memiliki penghasilan sendiri dan mengelolanya melalui kelompok simpanan komunitas. Biaya produksi ditekan dengan menggunakan pupuk organik dari kotoran sapi dan kambing. Di hamparan garam Albawara, Suriah, para pekerja mengalami sejumlah masalah seperti kekurangan air, jalan rusak, dan mahalnya biaya angkut. Garam harus dibawa puluhan kilometer untuk dicuci dan diolah sebelum dikirim ke Aleppo atau Damaskus.
3: Jika bدك تبعث للشام الكلفه اكثر من حق الملح مرتين ولسه عليه جم فوق معانا يعني الملح ارخص من التراب يمنا التراب اغلى من الملح.
1: Upah pekerja hanya berkisar 50.000 hingga 100.000 lira per hari. Sementara sepasang sepatu kerja saja berharga 60.000 lira. Dari Zimbabwe hingga Suriah, air dan infrastruktur menjadi penentu. Di satu tempat, tenaga surya menumbuhkan kemandirian. Di tempat lain, buruknya sarana membuat hasil alam belum mampu menyejahterakan para pekerja.
0: Gajah-gajah berhias menjadi bintang dalam puncak festival Onam di Kerala, India. Di balik prosesi penuh warna ini, tersimpan kisah tentang kepulangan seorang raja dan harapan akan kemakmuran. Sementara itu di Moskwa, Rusia, festival Discovery Abu Dhabi menghibur warga, mengajak warga Rusia untuk mengenal budaya Timur Tengah. Namun informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Iqbal Kurniadi pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
4: Gajah-gajah dengan hiasan berwarna emas memimpin prosesi di kuil Trikakaravamanamurti di Kerala, India. Sementara itu, ribuan umat berkumpul di sekitar gajah untuk mengikuti ritual. Salah satu gajah mendapatkan tugas istimewa membawa patung Dewa Vamana dalam prosesi puncak Festival Onam. Onam merupakan festival panen tahunan masyarakat Kerala. Perayaannya diwarnai pokalam, hiasan bunga beraneka warna yang disusun membentuk pola-pola yang indah. Ciri khas dari festival ini adalah kehadiran Onam Sadya, yaitu jamuan vegetarian dengan beragam hidangan tradisional yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan. Namun, Onam bukan sekedar festival panen. Perayaan ini berakar dari legenda Hindu tentang Raja Mahabali, pemimpin yang masa pemerintahannya dikenang sebagai era kemakmuran. Tarian tradisional Al-Ayala hadir di jantung kota Moskwa, Rusia. Tarian yang dikenal sebagai tarian para emir ini langsung menarik perhatian pengunjung di Manesnaya Square. Namun, budaya Timur Tengah di sini tidak hanya untuk ditonton. Pengunjung diajak mencoba langsung berbagai kerajinan tradisional. Salah satunya adalah teknik menganyam tali yang dipandu Hasan Ali Muhammad.
5: Сегодня я очень рад. У меня хорошее чувство видеть наш арабская культура.
4: Festival yang bertajuk Discover Abu Dhabi ini berlangsung selama 5 hari. Pengunjung dapat menikmati konser, pertunjukan interaktif tentang Abu Dhabi modern, sesi foto, serta mencicipi kopi khas Timur Tengah. Beragam acara yang ditampilkan mendapatkan sambutan hangat dari warga Rusia.
6: Молодцы, хорошая выставка. Есть что посмотреть, послушать и пообщаться, конечно.
4: Festival pun ditutup dengan meninggalkan jejak persahabatan, sebuah pertemuan hangat antara tradisi Timur Tengah dan warga ibu kota Rusia.

0: Saat ini tersedia Indekos khusus untuk barang-barang. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Truk tronton bermuatan plastik menghantam dua unit mobil dan dua sepeda motor di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Truk diduga mengalami remblong saat melaju di jalan menurun. Pengemudi mobil ini langsung syok melihat mobil yang dikendarainya rusak usai ditabrak truk tronton di jalan Magelang Purworejo di Dusun Gelagah, Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan pada Kamis sore. Tidak hanya satu mobil, truk pengangkut plastik ini juga menabrak mobil lain dan dua unit sepeda motor. Laju truk terhenti setelah menghantam kanopi teras apotek di sisi kanan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Meski demikian, pengendara sepeda motor dan penumpangnya terluka. Keduanya telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Imbas dari kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Magelang menuju ke Purworejo maupun sebaliknya mengalami macet. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menduga truk mengalami kegagalan fungsi rem atau blong.
1: Saya tak kirain dia nekat ngeblong gitu loh. Nah ternyata remnya blong beneran. Terus saya tadi mau tak banting ke kiri nggak jadi ya, ya banting kanan kena arus yang dari sana. Nah tokinya langsung ke kanan, alhamdulillah saya cuma kena pojok.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Jawa Timur, ada dua rumah, satu unit truk dan sepeda motor di Kabupaten Mojokerto hangus dilalap si jago merah. Ditinggal pergi ke pasar, dua rumah di Desa Pesanggerahan Kabupaten Mojokerto terbakar. Kobaran api berasal dari truk pengangkut serbuk kayu yang baru saja digunakan. Api akhirnya membesar dan turut membakar bangunan rumah serta satu unit sepeda motor. Mengetahui rumah dan truknya terbakar, pemilik langsung pingsan. Ia syok melihat seluruh harta benda miliknya hangus terbakar. Sebanyak 6 unit mobil damkar serta 3 truk tangki air dikerahkan ke lokasi dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Amukan si jago merah bisa diatasi 1 jam kemudian. Berikutnya kita ke Nusa Tenggara Timur, sejumlah siswa sekolah dasar memberikan yel-yel kepada sejumlah aparatur sipil negara saat hendak menyeberangi sungai. Diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto di gedung SMK Negeri 1 Kecamatan Jetis diserbu ribuan pencari kerja pada Kamis pagi. Antrian panjang terlihat sejak pagi hari sebelum bursa kerja dibuka. Sebanyak 1.258 lowongan pekerjaan disediakan oleh 28 perusahaan. Selain mempertemukan langsung pencari kerja dengan perusahaan, bursa kali ini diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran terbuka di Kabupaten Mojokerto. Ya, berikutnya adalah berita tentang kita terbang ke Nusa Tenggara Timur untuk melihat sejumlah siswa sekolah dasar memberikan yel-yel kepada sejumlah aparatur sipil negara saat hendak menyeberangi sungai. Rekaman video milik warga memperlihatkan sejumlah siswa sekolah dasar negeri OELFAP di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur meneriakan yel-yel kepada aparatur sipil negara. Momen dalam video terjadi saat Kepala Dinas Pendidikan Timor Tengah Utara akan menyeberangi sungai tanpa jembatan yang menjadi akses siswa ke sekolah. Pada Kamis siang, Bupati Timor Tengah Utara Yosef Valentinus de la Salekibo membenarkan. Ia menambahkan masih banyak jalur sungai di wilayahnya yang belum memiliki jembatan karena kondisi keuangan daerah. Harga daging ayam potong saat ini melambung tinggi di kisaran Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogramnya. Di tengah keluhan kaum ibu agar harga ayam potong turun, pemerintah memastikan akan menjaga harga ayam tetap ideal demi melindungi peternak.
2: Harga ayam potong di Pasar Summarecon Bekasi pada Rabu 26 Agustus terpantau naik tinggi dari biasanya Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogram.

0: Tingginya harga daging ayam memang dikeluhkan kaum ibu, terutama mereka yang akan membeli untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Masa sih di 58 ya? Iya. 58 ribu. Jujur sih sebenarnya keberatan ya.
2: Kalau misalnya kan nggak kos gitu kebetulan.
1: Kalau bisa sih harganya stabil-stabil aja sih.
0: Harga ayam saat ini bagi kaum ibu memang sangatlah tinggi. Meski begitu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memastikan bakal menjaga harga ayam potong di kisaran Rp40.000 per kilogram. Kamis siang, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan langkah ini ditempuh untuk melindungi peternak ayam agar tidak merugi. Tidak hanya harga ayam potong, rencananya pemerintah juga akan menjaga harga telur ayam ideal agar peternak ayam petelur juga tidak merugi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Ya, saat ini sebagian masyarakat dibuat terkejut karena dianggap mampu berdasarkan desil atau pengelompokan kemampuan ekonomi. Di Probolinggo, seorang janda penjual kerupuk masuk dalam desil 6 hingga 10. Lalu di Kulon Progo, seorang penarik beca motor masuk dalam desil 9. Akibat perubahan desil ini, mereka pun terancam tidak mendapatkan bantuan sosial. Berikut kita simak laporan khas redaksi.

0: Ini adalah Indri Diah, seorang janda penjual kerupuk berusia 49 tahun asal Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Meski hanya seorang penjual kerupuk, Indri Diah dianggap mampu oleh pengelompokan desil yang dirilis BPS. Indri sudah menjanda sejak tahun 2008 silam, mempunyai 3 anak dan tinggal di rumah susun sederhana sewa Bestari. Indri mengaku kaget usai memeriksa status desilnya berubah dari desil 2 menjadi desil 6 hingga 10. Dampaknya, Indri tidak lagi mendapatkan bantuan sosial.
1: Ibu sebelumnya dapat kan?
2: Dapat.
1: Sebelumnya desil berapa Ibu?
2: 2.
1: Dapat.
2: Dapat.
1: Kalau sudah naik ini?
2: Nggak dapat.
1: Seharusnya cair kapan?
2: Kenapa?
1: Seharusnya cair kapan untuk bantuan sosial?
2: Seharusnya sudah cair.
1: Belum.
2: Sekarang belum.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo, Joko Santoso, menjelaskan BPS pada prinsipnya melakukan penginputan dan pengelolaan data. Sumber data dapat berasal dari berbagai unsur, termasuk kementerian dan lembaga terkait.
3: Saya nggak bisa mengatakan bahwa itu dari BKPN, itu dari pendamping PKH, itu dari Dinas Sosial, atau ini dari yang groundchecknya PLN. Karena PLN melakukan groundcheck juga. Dan sampai sekarang nggak tahu apa sudah selesai apa belum, gitu ya. Jadi ini bukan, saya tidak bisa mengatakan bahwa yang merubah desil itu gara-gara apa. Saya nggak bisa.
0: Hal sama juga dialami seorang pengemudi becak motor atau bentor bernama Timbul, 49 tahun, warga Kelurahan Ngentak Rejo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dirinya dianggap mampu dan tercatat dalam desil 9. Padahal sebelumnya dirinya tercatat desil kesejahteraan 1-2 atau kategori masyarakat miskin. Akibat perubahan desil ini, keluarga terpukul. Pasalnya anak bungsunya terancam tidak bisa melanjutkan kuliah lantaran akses bantuan uang kuliah tertutup.
4: Nggih, kaget juga Mas. Jelas kaget itu. Soalnya kan harapan saya kan ya itu tadi sudah saya bilang, anak saya kuliah dengan harapan ada kartu KIP, ada beasiswa. Itu kan saya dengar-dengar itu bisa nanti ya bisa untuk memperingan, tapi ternyata hasilnya naik kan ya tetap kaget.
0: Apa yang dialami Indri Diah dan Timbul, yakni perubahan desil atau pengelompokan status ekonomi ini, menjadi perbincangan masyarakat. Merespon soal ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperbaiki anomali desil ini. Purbaya menyebut saat ini memang pemerintah telah melakukan sensus ulang agar bantuan sosial pemerintah tepat sasaran. Bahkan, untuk memperbarui data ini, pemerintah mengeluarkan anggaran hingga 7 triliun rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Punya barang yang semakin banyak tapi rumah sudah sesak, saat ini tersedia Indekos khusus untuk barang-barang. Selengkapnya di sisi kota, usai jeda.

punya barang yang semakin banyak, tapi ternyata di rumah tidak punya cukup ruang, nah jangan buru-buru dibuang atau dijual. Saat ini tersedia Indekos khusus untuk barang-barang. Layanan ini tersedia dengan beragam ukuran, ruangan, dan tarif. Selengkapnya dalam Sisi Kota berikut ini.

0: Pertumbuhan kota besar seperti Jakarta membawa banyak perubahan gaya hidup masyarakat urban. Hunian semakin kompak, mobilitas tinggi, serta berkembangnya aktivitas bisnis digital membuat kebutuhan ruang tambahan menjadi terasa, baik bagi individu maupun pelaku usaha.
1: Keterbatasan ruang menjadi persoalan baru bagi masyarakat di perkotaan. Biasanya dikarenakan barang-barang yang semakin banyak, namun luas rumah ataupun kawasan permukiman yang tidak bertambah. Namun jangan sedih, karena sekarang di perkotaan ini banyak sekali menyediakan layanan self-storage. Semacam kos-kosan khusus barang yang bisa memudahkan kita menyimpan barang secara privat namun di luar rumah.
0: Diadopsi dari yang sudah tren di Amerika, Australia, bahkan Eropa, layanan self-storage kini bermunculan di Indonesia, khususnya di Jakarta dan Bali. Konsepnya sederhana, pelanggan tidak perlu menyewa gudang berukuran besar. Cukup memilih ruangan sesuai jumlah barang yang ingin disimpan, lalu tinggal membayar berdasarkan luas ruangan dan durasi pemakaian. Berbeda dengan gudang konvensional yang biasanya berada di kawasan industri atau pinggiran kota, self-storage justru mengandalkan kedekatan dengan pelanggan.
2: Jadi, kita tuh lumayan fleksibel ya, jadi kita lihat dari segi berapa banyak barang yang mereka mau simpan. Dan juga kita juga sewanya nggak perlu langsung 1 tahun, jadi kita bisa bulanan juga. Jadi yang penting barangnya itu di luar dari benda hidup atau yang tidak boleh narkotika atau benda cairan yang mudah terbakar, itu kita eksepsi.
0: Selain faktor lokasi, aspek keamanan dan pengawasan juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan penyedia jasa. Pengelola self-storage perlu memastikan bangunan memiliki sistem keselamatan, seperti alat pemadam api, hidran, kamera pengawas, bahkan pengamanan gedung.
3: Kita berbagai macam. Yang pertama kita membatasinya melalui kontrak. Jadi kita antar gudangku dengan pihak pelanggan, kita ada kontrak yang dimana mengatur terkait keamanan di sisi gudangnya nanti seperti apa. Kemudian yang kedua pembatasan akses. Yang ketiga kita ada yang namanya central monitoring system, dimana itu adalah tim yang memantau 24 jam daripada area self-storage.
0: Bagi pelanggan, alasan menggunakan self-storage ternyata cukup sederhana. Biasanya karena terlalu banyak barang yang jarang digunakan, namun sayang untuk dibuang. Sebagian masyarakat urban memilih membayar ruang tambahan di luar rumah atau unit apartemen untuk gudang penyimpanan.
4: Oke, karena kan kebutuhan sekarang itu barang makin banyak ya di tempat tinggal dan itu penuh dengan sumpek seperti itu. Jadi saya butuh tempat space tambahan sih untuk simpan barang-barang yang saya masih bisa dipakai gitu. Sejauh ini sih simpan barang-barang berupa pakaian dan beberapa box kayak sepatu dan lain sebagainya. Ada beberapa yang kayak kontainer plastik gitu sih.
5: Jadi kadang-kadang barang-barang yang ada di rumah itu kan kadang-kadang nggak setiap hari kita pakai. Ya. Jadi barang-barang yang kita nggak kita pakai kita simpan lah kan gitu kan ke city storage. Barang-barang yang ada spare part mobil ya kan gitu kan yang nggak dipakai kan saya titipkan ke city storage gitu.
0: Fungsi self storage pun berkembang sejalan dengan perubahan kebutuhan pelanggan. Bukan hanya sebagai gudang barang tidak terpakai, self-storage juga menjadi bagian dari aktivitas bisnis. Pelaku usaha daring misalnya dapat menggunakan self-storage sebagai lokasi penyimpanan stok barang tanpa harus menyewa gudang besar. Begitu pula perusahaan yang memiliki arsip, kelengkapan dan peralatan kantor yang tidak setiap hari digunakan. Ada pula masyarakat yang menggunakan jasa self-storage ketika bingung menaruh barang sementara saat merenovasi rumah.
1: Ya, ini dia salah satu ruangan yang ada di City Storage. Ini ruangan yang paling kecil atau storage yang paling kecil, ukurannya 1x2x2. Jadi untuk pengguna biasanya yang mau renovasi rumah dalam durasi yang cukup panjang, kayak misalnya 6 bulan gitu, ini bisa menitipkan barang-barang besar yang ada di rumahnya ke storage, self storage seperti yang ada di tempat saya melaporkan saat ini. Misalnya ini ada box, roof box gitu ya, terus juga ada kursi-kursi yang cukup besar, ada juga lemari-lemari yang sedang, ini bisa semuanya tersimpan di sini.
0: Harga self storage pun beragam tergantung luas unit ruangan, lokasi atau fasilitas sekaligus jaminan keamanan yang ditawarkan. Di City Storage Sunter misalnya, unit dengan ukuran 1x2x2 meter dibanderol Rp750.000 per bulan. Sementara lokasi gudangku Self Storage Mampang Prapatan yang lebih dekat dengan pusat kota, harga unit berukuran 1,5x1,5x2 meter dibanderol Rp1.000.000 per bulan. Meski harga self storage atau kos-kosan barang ini tidak bisa dikatakan murah, bisa separuh harga kos-kosan manusia pada umumnya, nilainya sebanding dengan fleksibilitas yang ditawarkan di tengah semakin menyempitnya ruang di perkotaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Usai jeda, saya ajak Anda menikmati suasana kampung adat Baduy sambil berburu durian. Redaksi segera kembali.

0: Sebagai penutup, kami ajak Anda untuk melihat suasana kampung adat Baduy yang asri sambil berburu durian. Dan saya Vini Termawan pamit, sampai jumpa.
1: Kawasan perkampungan adat suku Baduy yang masih alami dan kehidupan warganya yang tetap menjaga tradisi para leluhur menjadi magnet bagi wisatawan. Selain menikmati keasrian lingkungan, ada satu lagi yang dicari wisatawan saat berkunjung ke kawasan ini, yaitu durian lokal. Meski ukurannya cenderung kecil, durian lokal Baduy memiliki rasa yang manis dan legit. Wisatawan bisa menyantap durian di rumah warga sambil beristirahat dan menikmati suasana perkampungan adat. Durian juga menjadi salah satu oleh-oleh yang dibawa pulang.
2: Kesini udah dua kali. Yang pertama memang wisata ke dalam. Kalau untuk yang ini sengaja berburu durian. Rasa tertarik aja dengan rasanya khas dari suku pedalaman Baduy mungkin. Pokoknya enak dah.
3: Pengen tahu. Kebetulan lagi musim durian kan, tempat gitu.
4: Oh gitu ya.
3: Kan biasanya makan di rumah aja.
4: Kalau di sini langsung di ini ya.
1: Durian lokal Baduy di Kabupaten Lebak, Banten tumbuh di kawasan hutan pedalaman Baduy. Selain tumbuh secara alami tanpa pestisida kimia, pohon durian di pedalaman Baduy.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Iqbal Kurniadi di CNN Indonesia News Update. Viral di media sosial, video membludaknya pelamar untuk menjadi sukarelawan dalam ajang MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, antusiasme tinggi dari ribuan pencari kerja membuat antrean mengular di salah satu job fair.
1: Video membludaknya pelamar volunteer atau sukarelawan MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini menjadi viral di media sosial. Terlihat, seribuan calon sukarelawan MotoGP ini berjejal menunggu giliran menyerahkan biodata pendaftarannya. Dinarasikan juga bahkan ada calon sukarelawan yang pingsan. Peristiwa ini terjadi pada Senin 24 Agustus 2026 atau pada hari pertama pendaftaran volunteer MotoGP Mandalika 2026. Melonjaknya jumlah pendaftar menyebabkan permasalahan di lapangan. Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Ananda Mikola kepada Detikkom pada Kamis mengapresiasi antusiasme masyarakat yang begitu besar. Pada hari pertama pendaftaran, sekitar 1.140 calon sukarelawan mengikuti proses pendaftaran. Hal ini meningkat 3 kali lipat dibandingkan jumlah peserta tahun sebelumnya di kisaran 400 orang. Ananda meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan segera melakukan evaluasi. Ia mengklaim pendaftaran calon volunteer sudah normal pada hari kedua. Proses interview pun terus dijalankan hingga 31 Agustus nanti dengan beberapa penyesuaian. Diketahui, MGPA membuka lowongan bagi 2.500 orang volunteer MotoGP Mandalika 2026 yang ditujukan secara khusus bagi warga yang berdomisili di Nusa Tenggara Barat. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, ribuan pencari kerja menyerbu job fair yang diadakan Dinas Tenaga Kerja setempat di SMK 1 Kecamatan Jetis Kamis pagi. Membludaknya para pencari kerja mengakibatkan antrean panjang di depan tenda lokasi beberapa stand perusahaan. Dengan membawa berkas lamaran kerja, mereka datang sejak pagi hari sebelum job fair dibuka. Sedikitnya terdapat 1.258 lowongan pekerjaan yang disediakan 28 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor.
2: Ini yang dicari apa ini?
3: Yang sesuai kualifikasi, Pak.
2: Apa itu?
3: Fresh graduate S1 Psikologi.
2: Oh.
4: Ini berapa lama?
3: 8.
2: 8 lama.
5: 8 perusahaan berarti?
3: Targetnya. Tapi untuk sementara masih belum ada.
1: Melihat antusiasme para pencari kerja yang tinggi, Pemkab Mojokerto bakal kembali menggelar kegiatan serupa secara berkala dengan lebih banyak lagi melibatkan perusahaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update. Berikut yang pertama, detik-detik truk tangki terjun ke jurang. Kamera dashboard milik warga merekam detik-detik saat sebuah truk tangki pengangkut biosolar mengalami kecelakaan tunggal dan jatuh ke jurang di Jalan Raya Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Jumat pagi. Dari penyelidikan sementara, Kapolsek Kadipaten Ibtu Sandi Suwardani pada Detikkom menyebut kecelakaan terjadi akibat sopir truk yang menghindari kendaraan lain yang ada di depannya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sopir truk tangki dilaporkan sudah dilarikan ke puskesmas terdekat akibat luka yang dialaminya. Sementara truk mengalami kerusakan. Berikutnya, antusias warga dalam tradisi sembahyang rebutan. Inilah antusiasme warga di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah yang berdesak-desakan berebut aneka sembako hingga hasil bumi di Kelenteng Chuan Kiong, Lasem pada Kamis kemarin. Dalam tradisi sembahyang rebutan atau festival hantu kelaparan ini, sesaji yang sudah disediakan dibagi-bagikan kepada warga di akhir acara. Tujuan tradisi ini adalah memberi makan arwah leluhur serta roh yang terlantar yang tak punya keluarga agar tak mengganggu manusia. Tradisi ini akan kembali dilakukan pada 31 Agustus mendatang di kelenteng berbeda. Diduga curi kartu kredit di pesawat, warga Cina diamankan. Inilah rekaman saat awak kabin pesawat CityLink bersama petugas keamanan mengamankan seorang warga negara asing asal Tiongkok berinisial KW. KW diduga mengambil kartu kredit milik penumpang berkewarganegaraan Jepang di dalam kabin pesawat yang akan terbang dari Bandara Yogyakarta International Airport menuju Jakarta Senin siang. Aksinya terungkap setelah seorang penumpang melihat KW membuka kompartemen bagasi kabin dan mencurigai gerak-geriknya. Kini KW masih menjalani penanganan imigrasi dan terancam tindakan administratif termasuk kemungkinan deportasi. Pemirsa, cuaca ekstrim melanda sejumlah wilayah di Arab Saudi dalam beberapa hari terakhir. Di kota suci Mekah, petir menyambar menara jam Mekah. Sementara di Madinah, badai debu dan pasir menerjang dan membuat suasana di sekitar Masjid Nabawi menjadi gelap.
1: Hujan badai hingga petir melanda kota suci Mekah pada Rabu 26 Agustus 2026. Dalam video terlihat kilatan petir menyambar menara jam Mekah atau Abraj al-Bait yang terletak di dekat Ka'bah. Mengutip kantor berita Antara, hujan badai ini terjadi di tengah cuaca panas yang menyengat. Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi mencatat suhu di Mekah pada siang hari mencapai 43 derajat Celcius, sementara pada malam hari suhu berkisar di angka 33 derajat Celcius. Selain hujan petir, badai pasir juga terjadi di Mekah. Angin kencang yang membawa debu dan pasir ini dilaporkan terjadi saat jemaah sedang menunaikan sholat maghrib. Kondisi area Ka'bah menjadi gelap dan membuat jemaah segera meninggalkan Ka'bah. Sebelumnya, pada Selasa 25 Agustus 2026, badai pasir juga terjadi di kota Madinah. Akibatnya, suasana di sekitar Masjid Nabawi menjadi gelap dan jarak pandang menurun. Badai pasir ini dilaporkan terjadi pada malam hari setelah waktu Isya. Dalam video lain yang beredar, tampak sejumlah jemaah masih melaksanakan sholat saat angin kencang menerjang. Sebelumnya, Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi telah mengeluarkan peringatan terkait angin kencang dan debu di wilayah Madinah. Cuaca ekstrim di Madinah, Makkah dan sejumlah kota di Arab Saudi ini diperkirakan berlanjut hingga Kamis.
0: Sampah dapur jangan langsung dibuang ya. Di tangan warga Gandaria Utara, sampah dijemput keliling kampung lalu disulap menjadi kompos. Inovasi brilian dari warga ini akan kami hadirkan usai jeda.

0: Kota Yogyakarta tak pernah kehabisan kuliner legendaris. Salah satunya yang sudah mulai langka, ini ada kuliner berbahan beras bernama Jenang Upeh yang dijual di Pasar Balangan Sleman. Jenang Upeh yang disantap bersama lauk baceman tempe dan gembus ini diminati pembeli lintas generasi. Namun informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih. Sampai jumpa.
1: Jenang Upehnya dominan kulit, kemudian tempe bacemnya manis.
2: Di sebuah lapak sederhana di Pasar Balangan, Minggir, Sleman ini, ada sebuah kuliner legendaris yang selalu diburu warga. Sejak 30 tahun silam, Sumini telah menjajakan kuliner legendaris. Adalah Jenang Upeh, kudapan berbahan dasar tepung beras yang diolah di dalam pelepah pinang atau upeh. Sumini menjajakan Jenang Upeh dengan lauk pendamping tempe bacem dan gembus bacem. Meski sederhana, peminatnya lintas usia. Mereka bahkan rela antre demi menikmati kuliner yang makin sulit dijumpai ini.
3: Rasanya itu nggak ada yang lain. Misalnya jajanan-jajanan yang kekinian tuh nggak bisa ngelain. Gurih, enak, mantap. Iya, harus antri dari pagi. Tadi aja belum datang ibunya, udah banyak enak.
2: Jenang Upeh buatan Sumini terbilang murah. 4 potong jenang upeh dan tempe bacem maupun gembus bacem dibanderol mulai dari Rp5.000.
4: Bagi lidah orang Jawa yang memang terbiasa dengan cita rasa yang manis, kombinasi antara jenang upeh dan tempe bacem ini

0: berpadu sempurna di dalam lidah. Jenang upinya dominan gurih, kemudian tempe bacemnya manis gurih. Jadi mantep banget buat sarapan.
1: Di sebuah dapur sederhana di Margo Agung, Seyegan, Sleman inilah asal-muasal gurihnya jenang upeh. Sumini dibantu Jumari, suaminya, mengolah dan melestarikan jenang upeh.
2: Pindahan itu mantiknya Mbak Mas.
0: Oke.
2: Okay. Teng Pasar Balangan.
0: Itu kinten-kinten tahun pinten ku sang dosonan?
2: Oke, sang dosonan.
1: Proses pembuatan dimulai dari menggiling beras hingga menjadi tepung. Sumini sengaja menggiling sendiri beras demi menjaga teksturnya. Tepung beras kemudian dicampur air dan garam. Setelah adonan siap, masukkan adonan ke pembungkus dari pelepah pinang yang telah dijahit di kedua sisinya. Setelah beberapa saat direbus, proses selanjutnya adalah mengaduk jenang upeh selama kurang lebih 1 jam.
0: Ternyata berat ya, Bu, ya?
2: Iya, ini masih aneh banget.
0: Jadi, proses dari mengaduk jenang upeh ini nanti yang akan menentukan bagaimana tekstur dari jenang ketika dinikmati. Dan ternyata memang berat. Jadi, saya kembalikan ke ahlinya. Monggo, Bu Sum.
1: Setelah diaduk selama 1 jam, jenang upeh kemudian direbus dengan api kecil hingga keesokan harinya. Hal ini dilakukan untuk membentuk tekstur kenyal ketika dinikmati. Bambang Jati Asmoro, Sleman.

0: Ribuan warga dari Kenegerian Talang Danto dan Kenegerian Kasikan Kabupaten Kampar menggelar aksi di area perkebunan perusahaan kelapa sawit di wilayah tersebut pada hari Rabu. Warga menyampaikan tuntutan terkait hak masyarakat dan rencana perpanjangan HGU perusahaan. Aksi sempat memanas, sejumlah warga berusaha menerobos barikade keamanan perusahaan. Aksi dorong antara massa dan petugas sempat terjadi. Namun situasi kembali terkendali. Dalam aksinya, warga menuntut hak lahan sekitar 1.300 hektar. Mereka menyebut lahan yang dikelola perusahaan di wilayah mereka mencapai sekitar 17.000 hektar. Warga nilai hak 20% untuk masyarakat belum mereka terima. Karena itu warga minta pemerintah dan ATR BPN turun langsung memeriksa dan mengukur ulang lahan tersebut. Warga juga mempertanyakan data luas lahan yang dikelola perusahaan. Mereka meminta status dan batas lahan dipastikan sebelum HGU diperpanjang.
1: Berdasarkan undang-undang bahwa untuk memperpanjang HGU perusahaan ini, perusahaan wajib memberikan minimal 20% untuk masyarakat sekitarnya. Hari ini masyarakat kami ini tidak mendapatkan sama sekali, maka sangat wajar masyarakat menuntut haknya hari ini agar bisa memperhatikan, agar bisa membantu masyarakat. Karena hari ini tidak ada lagi lahan yang bisa diolah oleh masyarakat untuk berusaha.
0: Di tengah tuntutan warga, kantor wilayah ATR BPN Provinsi Riau turut melakukan peninjauan lapangan di Desa Kasikan dan Desa Teramang Gantung. Peninjauan ini dilakukan sebagai bagian dari proses panitia B terkait permohonan perpanjangan HGU maupun permohonan HGU baru atas nama PTPN. Pihak BPN menyebut telah menerima aspirasi permintaan plasma bagi warga Kasikan dan Teramang Gantung.
2: Jadi tugas kami panitia B ini memang lapangan ini kita untuk mengetahui pertama fisiknya mana yang mau permohonan HGU, baik itu perpanjangan maupun permohonan baru. Termasuk kita mengcapture apa permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Karena panitia B ini bukan hanya BPN, situ ada dari Dinas Perkebunan di Provinsi Riau, Dinas Perkebunan dari Kampar, Dinas Kehutanan, kemudian dari PUPR, baik itu di provinsi maupun dari kabupaten.
0: Hasil peninjauan dan aspirasi masyarakat selanjutnya akan dibahas dalam sidang panitia B sebelum proses permohonan HGU dilanjutkan. Ujangan Rian, Kampar, Riau.
3: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai langsung CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Helikopter waterbombing maupun modifikasi cuaca dilakukan Satgas Karhutla untuk memadamkan kebakaran hutan dan juga lahan di Riau. Dari sisi hukum, polisi telah menetapkan 40 tersangka dalam perkara kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah Riau.
1: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dilakukan Satgas Karhutla melalui jalur darat dan udara. Helikopter waterbombing disiagakan untuk membantu pemadaman di wilayah yang sulit dijangkau atau memiliki kondisi yang berisiko bagi petugas darat. Keempat helikopter tersebut terdiri atas dua unit helikopter jenis M18, satu unit Black Hawk, dan satu unit Sikorsky. Salah satu wilayah yang menjadi prioritas pemadaman melalui udara adalah kawasan Suaka Marga Satwa Kerumutan. Helikopter waterbombing memiliki kapasitas angkut air sekitar 4.000 hingga 5.000 liter dalam sekali pengisian dan akan disiagakan hingga akhir November mendatang. Tak hanya itu, Satgas Udara Karhutla di Riau juga terus memaksimalkan operasi modifikasi cuaca dengan menabur garam di sejumlah wilayah di Riau. Proses penyemaian garam ini telah berlangsung sejak awal Februari lalu dengan total garam yang sudah disemai mencapai 160 ton. Pada Jumat, pesawat jenis karavan milik BNPB diterbangkan dari Bandara Lanut Rusmin Nuryadin menuju titik gumpalan awan yang terdeteksi oleh stasiun BMKG dengan membawa 1 ton garam untuk ditabur. Penyemaian garam tidak hanya dilakukan di siang hari, namun juga pada malam hari.
2: Kita melaksanakan operasi emisinya tidak terbatas pada siang hari, bahkan pada malam hari pun, di mana awan itu potensial dan di daerah yang kita butuhkan untuk diharapkan turunnya hujan, kita akan terbangkan pesawat untuk melaksanakan emisi.
1: Sementara itu, jumlah tersangka dalam perkara kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang ditangani Polda Riau dan jajaran terus bertambah. Hingga Jumat siang, jumlah kasus mencapai 37 perkara dengan total 40 orang tersangka. Keseluruhan perkara tersebut terkait kebakaran lahan dengan total luas area terdampak mencapai 904 hektar. Kasus yang ditangani meliputi berbagai wilayah diantaranya Kampar, Pelalawan, dan Rokan Hilir.
3: Mungkin terus menghormati satu perkara dengan satu tersangka. Yang terakhir bersama yaitu 4 perkara dengan 3 tersangka. Dan itu sendiri kita menangani satu perkara yang mungkin juga kami sampaikan yang sudah kita rilis di bulan lalu yaitu Alis, kita menangani satu perkara dengan 2 orang tersangka.
1: Penyidik masih melakukan penyidikan untuk melengkapi unsur-unsur tindak pidana untuk menentukan pertanggungjawaban hukum para tersangka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aulia Ronitua, Pekanbaru, Riau.
0: Kabut asap dampak kebakaran hutan dan juga lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah semakin pekat pada Jumat 28 Agustus 2026. Meski ancaman kesehatan meningkat, aktivitas masyarakat Kota Palangkaraya terlihat tetap normal dan banyak masyarakat yang enggan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
4: Kabut asap pekat merambat menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Jumat 28 Agustus 2026. Berdasarkan data stasiun pemantau, kualitas udara telah memasuki kategori berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Jarak pandang terus memburuk, serta bau sengak bekas kebakaran sangat terasa di tenggorokan. Meski risiko paparan ISPA meningkat, sejumlah warga di areal publik tetap memilih tidak menggunakan masker pelindung seperti pada aktivitas sholat Jumat di Masjid Agung Kubah Kecubung, Kota Palangkaraya. Berbagai alasan diungkapkan warga, mulai dari faktor kebiasaan sehingga lupa memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan.
5: Nah, saya hasilnya nggak pakai masker hari ini ya. Ya, nggak pakai masker karena biasa pakai masker. Ya, pakai masker karena dari mobil tadi, akhirnya saya lepaskan di jalan.
6: Sudah biasa nggak pakai masker saya.
7: Terbiasa ada asap-asap itu nggak pakai masker gitu.
6: Ya, tapi maskernya ada tapi ketinggalan.
4: Di Masjid Kubah Kecubung, Kota Palangkaraya, jemaah sholat Jumat tetap membludak meski kualitas udara sangat buruk. Pengurus masjid mencatat jumlah jemaah yang hadir justru meningkat.
8: Alhamdulillah pada hari ini hari Jumat, pada hari ini kan kondisi cuaca cukup membahayakan. Tapi alhamdulillah pada hari ini jemaah kelihatannya biasa-biasa saja, kebanyakan yang ada ini malah bertambah kelihatannya, hampir ribuan hari ini. 10 sub, 1 sub itu 100 jemaah, jadi 10 sub kita 1000, ya kurang lebih 1000 atau 900-an lah hari ini.
4: Dengan kondisi kualitas udara berbahaya ini, masyarakat diimbau agar tetap waspada dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan atau selalu menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar ruangan. Yogi Prayoga, Daud Thompson, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Ke informasi lainnya, Pemprov DKI Jakarta kembali melakukan operasi modifikasi cuaca untuk menekan kadar polutan di ibu kota. Operasi dilakukan pada Jumat pagi dengan menggunakan pesawat Cessna 400 yang bertolak dari Bandar Udara Pondok Cabe, Kota Tangerang Selatan.
4: Pesawat Cessna 400 milik Smart Cakrawala Aviation bersiap menjalankan operasi modifikasi cuaca dari Bandar Udara Pondok Cabe, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Jumat pagi. Operasi ini dilakukan Pemprov DKI Jakarta melalui BPBD DKI Jakarta bersama BMKG dan Smart Cakrawala Aviation. Sejumlah wilayah di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur menjadi target operasi berdasarkan hasil pemantauan terhadap konsentrasi polutan yang relatif tinggi. Berbeda dengan operasi modifikasi cuaca pada musim penghujan, kali ini tim menggunakan campuran air dan surfaktan jenis SLS. Larutan tersebut digunakan dalam metode water mist untuk mengikat partikel polutan di udara. Hasil briefing pada Jumat pagi menunjukkan potensi pertumbuhan awan masih relatif kecil. Karena itu operasi pada pagi hari dilakukan dengan penyemprotan larutan surfaktan. Setelah pukul 1 siang, tim akan kembali memantau kondisi atmosfer untuk kondisi potensi pertumbuhan awan.
9: Hari ini kita akan melakukan modifikasi cuaca di lokasi yang sudah kita pantau untuk dilakukan penyemaian dalam rangka menurunkan angka polutan di titik-titik yang sudah kita identifikasi, angka polutannya relatif tinggi pada hari ini.
10: Jadi pertama kita lihat ya kondisi cuaca, prediksi sehari ke depan seperti apa gitu ya. Kemudian kita nanti kita putuskan ya apakah akan menggunakan larutan surfaktan atau larutan CaCl2. Larutan CaCl2 itu akan kita pakai kalau dari prediksi awan, dari itu akan ada awan gitu ya.
4: Operasi modifikasi cuaca dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi atmosfer serta peringatan dini yang dikeluarkan BMKG. Menurut Pemprov DKI Jakarta, operasi yang dilakukan selama beberapa hari terakhir berhasil menurunkan kadar polutan di sejumlah wilayah. Penurunan tersebut disebut berkisar antara 23 hingga 50%. Sementara pada 27 Agustus, penurunan kadar polutan disebut mencapai 57%. Operasi modifikasi cuaca ini dilakukan untuk menekan kadar polutan serta memanfaatkan potensi pertumbuhan awan untuk mendorong terjadinya hujan. Faru Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
0: Kebakaran melanda kawasan hutan di jalur pendakian Gunung Latimojong, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Petugas pun terus berupaya memadamkan api, namun lokasi kebakaran yang berada di pos 3 pendakian di ketinggian sekitar 2.020 meter di atas permukaan laut sulit dijangkau. Api membakar kawasan pegunungan Latimojong, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan sejak Kamis. Petugas kehutanan kesulitan menjangkau titik kebakaran karena lokasinya hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Titik kebakaran berada di Lantang Nase atau pos 3 jalur pendakian Gunung Latimojong di ketinggian 2.020 meter di atas permukaan laut, dan medan yang curam dan ketersediaan air yang terbatas jadi kendala dalam upaya pemadaman. Kebakaran juga terjadi di beberapa titik lain. Warga yang memiliki lahan garapan di sekitar kawasan khawatir api meluas dan mengancam tanaman bawang merah. Petugas menduga kebakaran ini dipicu aktivitas pembukaan lahan yang api pembakarannya merembet ke kawasan hutan.
11: Adapun indikasi, asumsi kami sementara mengatakan bahwa dari total kebakaran yang ada di Kabupaten Nrekang yang merupakan jadi kewenangan KPH Matalo adalah faktor kesengajaan, dan ini menjadi bagian dari evaluasi kita untuk memantau aktivitas-aktivitas masyarakat yang ada di dalam kawasan hutan.
0: Kebakaran kembali terjadi di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Petugas gabungan berupaya memadamkan api agar tidak meluas di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tersebut. We'll be right back.
4: Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan Bukit Cinta, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat pagi. Api membakar semak belukar, vegetasi, serta ranting pohon di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Tiupan angin kencang membuat api cepat menjalar di sejumlah bagian kawasan. Petugas BPBD, Perhutani, dan relawan Bromo berupaya memadamkan api secara manual serta menggunakan mobil pemadam kebakaran.
12: Pada sekitar pukul 1.00 tadi malam ini di sekitar Bukit Cinta ini mengalami kebakaran ya. Ini saat ini saya sudah berada di lokasi. Nah, ini kami menyiagakan tim dari BPBD dan juga Damkar sebentar lagi akan tiba di sini untuk melaksanakan kegiatan pemadaman bersama.
13: Terlihat di bawah saya ini adalah kobaran api titik baru yang membakar vegetasi di kawasan TNBTS Gunung Bromo. Petugas BPBD terus melakukan upaya untuk melakukan penyekatan agar api tidak merembet ke kawasan yang belum terbakar. Irsa Piongko, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
0: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas. Total hutan yang terbakar per Jumat siang ini mencapai 160 hektar.
14: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Lumajang, Jawa Timur masih belum bisa dipadamkan. Bahkan hutan TNBTS yang terbakar semakin meluas, mencapai 160 hektar. Hutan yang terbakar berada di kawasan Ayek-Ayek dan Pangonan Cilik. Asap dari kobaran api tampak membumbung tinggi.
15: Seperti yang terlihat bahwa asap di wilayah Ayek-Ayek ya, kalau kita petakan ada dua landscape yang terbakar secara masif ya di beberapa titik itu. Yang satu berada di Ayek-Ayek, yang kedua berada di Pangonan Cilik. Nah, dua itu yang menjadi titik pemadaman yang saat ini sedang dilakukan. Lebih di 160 hektar.
14: Petugas gabungan dari TNBTS, BPBD Kabupaten Lumajang, TNI dan Polri masih melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
0: Informasi selanjutnya, selebgram Ratu Felisha memenuhi panggilan Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur terkait promosi arisan online ilegal. Informasinya hadir sesaat lagi.

0: Ngapain kamu lari? Gak usah takut.
1: Ternyata ini ditertibkan ya, Pak.
0: Tertib itu bukan buat membatasi, tapi buat melindungi.
2: Pak!
3: Ada apa itu, Pak?
0: Bapak tenang. Segera hubungi damkar.
4: Oh, baik, Pak. Laporan diterima. Pemadam kebakaran akan segera meluncur ke lokasi, Pak. Terima kasih atas laporannya, Bapak.
2: Tenang, Pak. Tenang.

0: Trans TV Limas, Dijen Bina Atwil, hadir untuk masyarakat.
1: Mama bilang kakek itu jago matematika ya?
2: Jago banget.
3: Paham matematika itu penting, Dita. Tahu nggak kenapa kita sering jalan kaki ke sini?
1: Kenapa, Kek?
3: Jarak toko es krim ini kan dekat dari rumah. Cuma 600 meter bolak-balik. Lebih hemat kan kalau jalan?
1: Iya, ya.
4: Pagi, Pak.
3: Pagi, Dino. Tumben nggak bawa motor?
4: Iya, nih. Lagi pengen naik bis aja. Biar hemat bensin dan adem. Dadah, Dita.
3: Nah, contoh berikutnya. Kalau naik bis kayak Mas Dino, udah hemat. Terus, siapa tahu Mas Dino ketemu pujaan hatinya. Bisa nabung deh buat modal nikah.
1: Berarti paham matematika itu bisa bikin kita hemat ya, Kek?
3: Kalau kita bisa hemat, energinya bisa dinikmati sampai cucunya cucu kakek.
1: Cucu aku dong, Kek.
5: Untuk kebaikan hari ini dan nanti, terima kasih telah bijak berenergi.

0: Ngapain kamu lari? Gak usah takut.
1: Ternyata ini ditertibkan ya, Pak.
0: Tertib itu bukan buat membatasi, tapi buat melindungi.
2: Pak!
3: Ada apa itu, Pak?
0: Bapak tenang. Segera hubungi damkar.
4: Oh, baik, Pak. Laporan diterima. Pemadam kebakaran akan segera meluncur ke lokasi, Pak. Terima kasih atas laporannya, Bapak.
2: Tenang, Pak.

0: Ngapain kamu lari? Gak usah takut.
1: Ternyata ini ditertibkan ya, Pak.
0: Tertib itu bukan buat membatasi, tapi buat melindungi.
2: Pak, ada apa itu, Pak?
0: Bapak tenang, segera hubungi damkar.
3: Oh, baik, Pak. Laporan diterima, pemadam kebakaran akan segera meluncur ke lokasi, Pak. Terima kasih atas laporannya, Bapak.
4: Tenang, Pak, tenang.

0: Trans-TV Limas, Dijen Bina Adwil, hadir untuk masyarakat.
1: Seorang warga menjadi korban tewas dalam kericuhan yang terjadi di Jalan Pejompongan Raya Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat ini hari. Meski sempat dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati, namun nyawa korban tak tertolong.
2: Bambang Setiawan, 59 tahun warga Pejompongan menjadi korban tewas dalam peristiwa kericuhan yang terjadi di Jalan Pejompongan Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat dini hari. Istri korban menceritakan terakhir berkomunikasi dengan sang suami pada Kamis malam usai menutup toko kaca miliknya. Setelah sampai di rumah yang berada di belakang toko kaca miliknya, almarhum kembali menuju tokonya yang berada di pinggir Jalan Pejompongan Raya dan tak kunjung pulang hingga larut malam. Namun, kabar duka tersebut tiba-tiba datang dari anaknya yang menunjukkan video dugaan penganiayaan atas suaminya. Meski sempat dibawa ke rumah sakit Polri, namun nyawa korban tak tertolong.
3: Dia tahu, ya, freak kalau dia benar-benar menjadi korban. Sekitar jam 4, itu saya baru sih tahu kalau dia benar. Itu karena anak saya langsung cari kan. Apa namanya, anak saya yang ini sama yang nomor satu tuh langsung lebar kan. Ketahuannya udah dikirim ke RSA.
2: Korban telah dimakamkan di TPU Kemanggisan, Jakarta Barat, Jumat siang. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
1: Informasi lainnya, demonstrasi yang berakhir ricuh hingga Jumat pagi berdampak pada penghentian sementara beberapa jalur rute Transjakarta dan juga komuter lain. Selain itu, akibat tindakan anarkis, sejumlah CCTV, lampu lalu lintas dan juga pos polisi pun rusak.
4: Aktivitas masyarakat Jakarta, terutama di area yang sempat terjadi kericuhan pasca demo pada Kamis, sudah kembali normal. Salah satunya di wilayah Palmerah Slipi. Tidak ada kemacetan ataupun penjagaan yang ketat. Menurut Kepala Urusan Pembinaan Operasional Polres Jakarta Barat, AKP Sudarmo, situasi sudah kondusif sejak pukul 5:30 pagi. Meski demikian, ada beberapa titik yang harus diwaspadai.
5: Untuk sampai saat ini, ya untuk yang perlu diwaspadai ya wilayah Jakarta Barat, khususnya Slipi ini kan imbas dari pendorongan massa yang dari gedung DPR MPR. Titik yang perlu diwaspadai teman Slipi aja izin.
4: Beberapa rute Transjakarta dan komuter lain yang sempat dihentikan sementara kini kembali normal sejak pukul 10 pagi. Namun demo yang ricuh menimbulkan kerusakan di beberapa titik.
6: Ada beberapa fasilitas umum yang dirusak massa pasca demonstrasi kemarin. Salah satunya adalah lampu merah seperti ini dan juga pos polisi yang sempat dibakar oleh massa. Pos polisi ini juga sempat dibakar pada saat demonstrasi tahun lalu dan tahun ini juga menjadi sasaran amuk dari massa yang melakukan tindakan anarkis. Dan saat ini pos polisi tersebut sudah ditutupi karena mengalami rusak parah. Namun saat ini kondisi lalu lintas wilayah yang melalui jalur tol Slipi menuju ke arah Tomang sudah lebih lancar. Sudah tidak ada penjagaan ketat lagi meskipun ada beberapa petugas keamanan dari Ditlantas Polda Metro Jaya yang diperbantukan untuk melakukan penjagaan atau melakukan pengaturan lalu lintas di pos polisi ini. Namun ada beberapa titik-titik lain juga yang menjadi titik kerusakan seperti sempat adanya pembakaran kendaraan di jalan tol namun sekarang semua sudah lancar dan aktivitas masyarakat di wilayah Jakarta sudah kembali normal.
1: Sementara itu viral di media sosial video membeludaknya pelamar untuk jadi sukarelawan dalam ajang MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Di lokasi lainnya di Mojokerto, Jawa Timur, antusiasme tinggi dari ribuan pencari kerja membuat antrean mengular di salah satu job fair.
7: Video membeludaknya pelamar volunteer atau sukarelawan MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini menjadi viral di media sosial. Terlihat, seribuan calon sukarelawan MotoGP ini berjejal menunggu giliran menyerahkan biodata pendaftarannya. Dinarasikan juga bahkan ada calon sukarelawan yang pingsan. Peristiwa ini terjadi pada Senin 24 Agustus 2006 atau pada hari pertama pendaftaran volunteer MotoGP Mandalika 2006. Melonjaknya jumlah pendaftar menyebabkan permasalahan di lapangan. Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Ananda Mikola kepada Detikkom pada Kamis mengapresiasi antusiasme masyarakat yang begitu besar. Pada hari pertama pendaftaran, sekitar 1.140 calon sukarelawan mengikuti proses pendaftaran. Hal ini meningkat 3 kali lipat dibandingkan jumlah peserta tahun sebelumnya di kisaran 400 orang. Ananda meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan segera melakukan evaluasi. Ia mengklaim pendaftaran calon volunteer sudah normal pada hari kedua. Proses interview pun terus dijalankan hingga 31 Agustus nanti dengan beberapa penyesuaian. Diketahui, MGPA membuka lowongan bagi 2.500 orang volunteer MotoGP Mandalika 2026 yang ditujukan secara khusus bagi warga yang berdomisili di Nusa Tenggara Barat. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, ribuan pencari kerja menyerbu job fair yang diadakan Dinas Tenaga Kerja setempat di SMK 1 Kecamatan Jetis Kamis pagi. Membludaknya para pencari kerja mengakibatkan antrean panjang di depan tenda lokasi beberapa stand perusahaan. Dengan membawa berkas lamaran kerja, mereka datang sejak pagi hari sebelum job fair dibuka. Sedikitnya terdapat 1.258 lowongan pekerjaan yang disediakan 28 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor.
8: Ini yang dicari apa?
9: Yang sesuai kualifikasi, Pak.
8: Apa itu?
9: Fresh graduate S1 Psikologi.
8: Oh.
10: Ini berapa lamaran?
8: 8. 8
11: perusahaan berarti?
9: Targetnya. Tapi untuk sementara masih belum.

0: Penegakan hukum terhadap Febri mulai dari penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri hingga penetapan tersangka telah dilakukan secara sah.
1: Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Richard Edwin Basuki membaca putusan pra-peradilan nomor 134 Kamis sore. Dalam amar putusannya, hakim menolak permohonan Febri Adriansyah untuk seluruhnya.
2: Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon 1, termohon 2, dan tur termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya.
1: Dalam pertimbangannya, hakim menilai proses hukum terhadap Febri tidak muncul secara tiba-tiba. Sebelum penggeledahan, telah ada rangkaian penyelidikan dan gelar perkara yang menjadi dasar tindakan penyidik. Hakim juga menyebut KUHAP tidak mengatur batas waktu minimum antara penerbitan surat perintah penyidikan dan pelaksanaan penggeledahan. Karena itu, selisih 2 hari antara terbitnya surat perintah penyidikan pada 6 Juli dan penggeledahan pada 8 Juli 2026 tidak dapat menjadi dasar untuk menyatakan penyidikan dilakukan terlalu dini. Dalam persidangan, pihak Polri juga telah menyatakan telah menemukan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dikaitkan dengan penanganan perkara PT Asabri dan PT Jiwasraya. Atas putusan tersebut, tim hukum Febri Adriansyah menyatakan menghormati putusan pengadilan. Namun kuasa hukum Febri, Febri Diansyah menyebut masih ada sejumlah catatan terhadap pertimbangan hukum hakim.
3: Kita sudah dengar bersama-sama seluruh pertimbangannya, meskipun kami bisa berbeda pendapat dengan beberapa pandangan-pandangan hukum tersebut, tetapi kami clearkan di sini bahwa kami sebagai tim advokat dari Pak Febri Adriansyah menghormati putusan pengadilan ini, menghormati putusan pra-peradilan yang sudah dibacakan tadi.
1: Febri menyebut tim hukum akan mempelajari lebih rinci pertimbangan hakim sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Febri juga menilai ketidakhati-hatian administrasi dalam dokumen penyidikan tidak semestinya dipandang sebagai persoalan sepele.
3: Hakim juga mengakui bahwa telah terjadi ketidakhati-hatian dalam administrasi penyidikan. Nah, ini yang memang perlu secara hati-hati, perlu secara cermat gitu ya, dipahami.
1: Putusan pra-peradilan nomor 134 ini menegaskan sejumlah tindakan hukum terhadap Febri Adriansyah dinyatakan sah. Untuk selanjutnya, perkara pra-peradilan nomor 135 yang diajukan Febri dijadwalkan memasuki agenda putusan pada Jumat sore 28 Agustus 2026 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fajar Polipia, Jakarta.
0: Ke informasi lainnya, teriknya sengatan matahari dan tingginya polusi di musim kemarau, Jawa Timur tidak hanya membuat gerah, namun juga mengintai kesehatan organ penglihatan masyarakat. Dari sisi medis, paparan udara kering dan juga sinar ultraviolet tinggi pada musim kemarau dapat secara cepat mengikis kelembapan alami mata. Dan jika diabaikan, hal ini dapat memicu iritasi akut yang berisiko berlanjut jadi infeksi mata.
4: BMKG Juanda Surabaya memprediksi pada akhir Agustus hingga September, Jawa Timur memasuki puncak musim kemarau. Sehingga masyarakat harus lebih waspada karena panas lebih menyengat, lonjakan sinar ultraviolet hingga peningkatan konsentrasi polutan. Menjaga kesehatan mata di tengah teriknya musim kemarau kini menjadi hal krusial. Pasalnya, kondisi udara kering dan debu sangat rentan memicu iritasi akut. Dari sisi medis, pada kondisi panas terik membuat penguapan pada mata meningkat, sehingga produksi air mata menjadi berkurang. Jika hal ini terjadi, maka resikonya adalah mata menjadi kering. Pada kondisi mata kering, resiko iritasi mata pun menjadi meningkat.
5: Pada saat kita berkedip, terjadi gesekan antara permukaan dari bola mata dengan bagian dalam dari kelopak mata. Nah, itu kalau pelumasnya kurang, kita bisa bayangkan bahwa itu akan terjadi gesekan dan iritasi. Nah, itu yang terjadi pada mata kita kalau kita kekurangan air mata ya, karena kering ini. Nah, itu. Dan itu yang bisa memicu berbagai macam keluhan dari matanya perih sampai kotoran matanya banyak, konjungtivitis ya, infeksi pada mata itu bisa sangat dimungkinkan terjadi.
4: Sejumlah warga mengaku pada musim kemarau ini sensitivitas mata menjadi lebih

0: meningkat. Beberapa masyarakat bahkan pernah mengalami iritasi mata akibat paparan sinar berlebih tanpa pelindung hingga iritasi mata akibat terkena debu di musim kemarau.
1: Gatel habis itu kayak kering sampai kadang rasanya kayak perih gitu sampai.
2: Itu akibat apa?
1: Ya kayak kena debu, habis itu cuaca panas, terutama kan kayak musim kemarau kayak gini tuh paling sering kena mata kering gitu.
3: Saya tuh pernah kak dulu kayak pulang sekolah itu nggak pakai kacamata, jadi mata itu sampai kering dan iritasi, itu kayak kalau bangun tidur itu sampai belekan dan lengket banget gitu loh kak. Kata dokter ya mungkin iritasi karena debu gitu-gitu kak. Ya dokter cuma menyarankan pakai tetes mata aja.
0: Bila terpaksa beraktivitas di luar ruangan, beberapa langkah pencegahan ini wajib Anda lakukan. Gunakan kacamata anti UV serta topi lebar untuk membentengi mata dari sengatan matahari. Hindari menggosok mata terutama dengan tangan kotor. Jika mata mulai terasa kering, kompres dengan handuk hangat selama 10 menit untuk mengembalikan kesegarannya. Kia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Selebgram Ratu Felicia memenuhi panggilan Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur terkait promosi arisan online ilegal. Dari sekitar 18 influencer yang ikut terseret kasus penipuan senilai 71 miliar rupiah ini, sejauh ini Ratu jadi satu-satunya yang memenuhi panggilan polisi.
5: Didampingi asistennya, Jumat 28 Agustus pagi, Ratu Felicia memenuhi panggilan Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur. Datang dari Bandung ke Surabaya, pemilik akun IG dengan 402 ribu followers ini dimintai keterangan terkait endorsement-nya untuk arisan JN Karil. Selebgram yang kerap dikira sebagai artis pemain sinetron karena kesamaan nama ini mengaku memang pernah mempromosikan arisan JN Karil. Namun Ratu mengaku tak tahu menahu soal arisan yang dipromosikannya 2 tahun silam itu. Apalagi terkait penipuan total 71 miliar rupiah yang kini tengah diproses penyidik Polda Jawa Timur.
1: Ada endorse masuk, promosi arisan gitu, hanya itu aja. Terus karena kan di kita mempromosikan juga untuk statusnya apanya sih sudah legal, udah ada kata-kata seperti itunya. Jadi kita nggak cross-check lebih dalam dan ya kita percaya aja sih gitu.
6: Ngakunya sudah legal?
1: Betul, betul. Dari timnya ada bahasa seperti itu. Jadi kita juga menyampaikan sesuai yang kalau bahasa influencer tuh ada briefnya gitu, sesuai kata-kata yang mereka siapkan.
5: Mulai jadi selebgram sejak masa pandemi, Ratu memang tak asing dengan endorsement seputar family and daily lifestyle. Namun, ia mengaku tak mengenal JNK, pengelola arisan online yang kini jadi tersangka. Hingga Jumat, 28 Agustus, Ratu jadi influencer pertama yang hadir dari 18 pesohor dunia maya yang direncanakan diperiksa terkait kasus ini. Ratu pun mengaku mengambil pelajaran terkait kasus yang merugikan lebih dari 142 korban dari belasan provinsi ini.
1: Terutama untuk diri saya sendiri ya, jadi lebih hati-hati lagi mungkin dalam menerima pekerjaan kita harus cross-check dulu dari siapa, seperti apa pekerjaannya, apalagi di bidang jasa ya gitu. Pelajaran banget buat saya juga nggak tahu akan ada masalah di kemudian hari gitu.
5: Kasus penipuan dengan modus arisan online dan investasi bodong ini bermula dari laporan seorang korban asal Jember yang mengaku ditipu hampir 900 juta rupiah. Penyidik di Tresiber Polda Jatim pun bergerak cepat. Awal Agustus lalu, JNK ditangkap di Bali. Sementara 3 orang admin yang membantu operasional sindikat JNK menyusul ditetapkan jadi tersangka. Selain menghimpun laporan korban yang diperkirakan masih akan bertambah, di Tresiber Polda Jatim sejauh ini masih berfokus menelusuri dan menyita aset sindikat JNK.
7: Tak sekedar jejaring pertemanan, media sosial dalam kurun waktu 5-10 tahun belakangan sudah kerap dijadikan ladang cuang, terutama dari jasa endorsement atau promosi. Dalam kasus teranyar, arisan bodong yang menjerat 16 selebgram, 1 orang artis dan 1 orang tiktokers seharusnya jadi pelajaran bahwa para influencer seharusnya lebih cermat dan berhati-hati saat menerima order promosi. Jangan sampai hanya karena mengejar cuan, di belakang hari malah dituduh sebagai kaki tangan pelaku kejahatan. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
4: Badan Gizi Nasional atau BGN berencana memulai mengaktivasi dapur MBG di wilayah 3T pada September mendatang. Sekitar 2.700 dapur disebut telah siap diaktivasi secara bertahap. Dari sekitar 13.000 dapur yang masuk dalam daftar antrian, BGN akan melakukan seleksi berdasarkan kesiapan dan juga kebutuhan di masing-masing wilayah. Prioritas tidak hanya diberikan untuk wilayah 3T, tetapi juga pondok pesantren, serta daerah di luar Jawa yang masih membutuhkan layanan MBG. BGN pun memastikan pembukaan dapur akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
6: Memang ya segala ada 2.700 yang sudah siap, kemudian kami secara bertahap akan kami buka, termasuk juga membuka dapur-dapur yang memang di situ banyak yang membutuhkan. Kan ada, saya kan udah, Anda semua juga sudah tahu ada 13.000 dapur yang dalam antrian. Nah, dalam antrian ini kami sisir. Memang tidak terus kemudian 13.000-nya buka semua, enggak ya. Itu kan baru ada juga yang masih titik. Nah, titik itu kemudian kami exclude. Nah, mana-mana yang sudah siap itu akan kami aktivasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayah itu.
4: Pemerintah menyebut tepung ubi dan singkong bisa jadi bahan baku alternatif untuk mencegah dan memadamkan api imbas kebakaran hutan dan juga lahan. Benarkah demikian? Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: Ngapain kamu lari? Gak usah takut.
1: Ternyata ini ditertibkan ya, Pak.
0: Tertib itu bukan buat membatasi, tapi buat melindungi.
2: Pak,
3: ada apa itu, Pak?
0: Bapak tenang, segera hubungi damkar.
4: Oh, baik, Pak. Laporan diterima, pemadam kebakaran akan segera meluncur ke lokasi, Pak. Terima kasih atas laporannya, Bapak.
2: Tenang, Pak, tenang.

0: Ngapain kamu lari? Gak usah takut.
1: Ternyata ini ditertibkan ya, Pak.
0: Tertib itu bukan buat membatasi, tapi buat melindungi.
2: Pak,
3: ada apa itu, Pak?
0: Bapak tenang, segera hubungi damkar.
4: Oh, baik, Pak. Laporan diterima, pemadam kebakaran akan segera meluncur ke lokasi, Pak. Terima kasih atas laporannya, Bapak.
2: Tenang, Pak, tenang.

0: Trans-Tribun Limpas, Bijan Bina Atwil, hadir untuk masyarakat.
1: Untuk menjaga stamina, aku awali hariku dengan berolahraga. Dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc.

0: Neo Ultra Cup Go.
1: Pemerintah menyebut tepung ubi dan juga singkong bisa jadi bahan baku alternatif untuk mencegah dan juga memadamkan api imbas kebakaran hutan dan juga lahan. Lantas apa kata para ilmuwan, benarkah tepung lebih efektif daripada air untuk memadamkan kebakaran? Berikut liputannya untuk Anda.
2: 24 Agustus lalu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menawarkan opsi alternatif untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, yaitu dengan menggunakan bahan tepung ubi atau singkong. Ide ini kemudian disambut positif oleh Presiden Prabowo Subianto.
3: Baik, Kapolri, silakan.
4: Izin, Pak. Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa. Itu yang bisa kami laporkan. Terima kasih, Pak.
3: Itu tepung, tepung apa itu?
4: Tepung itu, Pak, tepung dari ubi, Pak. Oleh tepung ubi, Pak.
3: Menarik sekali itu. Bahan bakunya dari ubi. Dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar. Ya.
2: Benarkah bahan tepung singkong atau ubi efektif untuk memadamkan api? Begini penjelasan dari Riset Kimia Molekuler Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN.
5: Serbuk singkong digunakan untuk pemadam itu bisa, Pak, tapi dalam skala kecil. Artinya ketika apinya itu kecil dan jumlah dari patinya itu banyak, itu bisa mati. Sama seperti api yang disiram oleh pasir, tetap mati gitu, Pak. Nah, kalau kita bawa lagi ke proses kebakaran hutan, artinya kan skalanya besar. Nah, konteksnya itu jauh berbeda, Bapak. Dan itu tidak bisa. Senyawa yang dikandung di dalam singkong atau pati itu adalah namanya senyawa starch, di mana itu gabungan antara glukosa berikatan dengan glukosa lainnya yang disebut polimer. Nah, senyawa itu tidak bisa digunakan sebagai fire retardant, tapi harus digabungkan dengan senyawa lainnya. Nah, itulah pengembangan yang sedang kami kembangkan, di mana saya sebagai PI-nya.
6: Pendapat senada datang dari ahli matematika iklim Universitas Udayana. Kebakaran di area seluas Pulau Kalimantan yang mayoritas terjadi di lahan gambut disebut tidak bisa dipadamkan oleh bahan tepung singkong semata.
7: Tapi yang saya pahami secara konteks geografi kondisinya, saya rasa kurang efektif. Kenapa? Karena secara sistem kebakaran di Indonesia itu, ya, di Kalimantan, Sumatera, bahkan sekarang mulai di Papua, itu dia berkaitan dengan lahan gambut. Jadi karakternya itu, apinya itu tidak hanya di permukaan, tapi di bawah permukaan juga. Dan ini yang jauh lebih sulit untuk dipadamkan. Karena dia pertama, ya, berada di bawah permukaan, jadi nggak bisa disentuh langsung. Dan kedua, dia gampang menjalar di bawah permukaan. Nah, sedangkan menggunakan tepung, itu kemungkinan besar hanya bisa menyentuh pada areal permukaan. Karena dia sangat halus, sangat tipis, dia tidak bisa penetrate ke dalam, ke bawah tanah, kurang lebih gitu. Jadi ya kelihatan apinya mungkin mati dari atas gitu, ya, dari luar gitu. Tapi kebakaran kan tetap terjadi, jadi asapnya akan muncul dari mana-mana dan dia bisa tetap menyebar dari bawah tanah gitu.
6: Mandara menambahkan, air masih jadi elemen yang paling efektif untuk memadamkan api. Selain waterbombing, Mandara menyebut penggenangan di area yang terbakar efisien untuk meredakan api di bawah permukaan tanah. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, per 27 Agustus 2026, titik panas atau hotspot terbanyak berada di Kalimantan Tengah, diikuti Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.
2: Berbagai inovasi alternatif untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan sudah mengemuka dan tentunya layak untuk diuji coba. Tapi jangan juga melupakan upaya mitigasi dan juga menyelesaikan akar permasalahannya yang kita semua tahu bukan semata karena faktor.

0: Faktor Alam. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
1: Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai pionir utama dalam gerakan bebas tinggi di kawasan Asia Tenggara. Dan melalui puncak peringatan ASEAN Tinggi Day 2026, kolaborasi antara pemerintah dan juga sektor swasta digelar secara masif di Perpustakaan Nasional Jakarta untuk membentuk generasi yang sehat dan juga tangguh tanpa ancaman demam berdarah.

0: Dalam rangkaian puncak acara ASEAN Danger Day 2026 di Perpustakaan Nasional Indonesia yang diselenggarakan oleh kerjasama Sovel, Kementerian Kesehatan dan Dinas Pendidikan, berbagai agenda menarik dihadirkan untuk mengedukasi masyarakat secara kreatif. Mulai dari dongeng edukasi hingga uji ampuh Sovel terhadap nyamuk guna membuktikan nyamuk tidak menghisap darah kita.
1: Edukasi yang disampaikannya juga tentu salah satunya terkait dengan 3M plus ini, di mana anak-anak bisa menjadi lebih paham ya terkait dengan menutup, menguras, kemudian mendaur ulang sampah, kemudian mengoleskan lotion anti nyamuk Sovel gitu ya.
0: Pihak Enesis Group turut mendukung agenda nasional penanggulangan DBD melalui berbagai rangkaian program edukatif berkelanjutan.
2: Enesis bersama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kami mengadakan agenda roadshow yaitu ASEAN Dengue Day yang diselenggarakan di 3 sekolah sebelum puncak hari ini. Yang pertama di SD 0305 Tanah Tinggi, kemudian SD 20 Utan Kayu Selatan, kemudian SD 02 Mampang Perapatan. Nah, puncaknya adalah hari ini. Apa yang kami lakukan? Kami mengamplifikasi 3M plus. Apa itu 3M? Yang pertama itu adalah menguras, kemudian menutup, kemudian yang ketiga mendaur ulang. Nah, karena Enesis kami juga punya produk Sovel, maka plusnya adalah untuk melindungi kita dari gigitan nyamuk, maka adalah mengoleskan lotion anti nyamuk yaitu Sovel.
0: Selain Indonesia, Sovel kini menembus pasar internasional seperti Thailand dan Vietnam. Penjualan di luar negeri ini sebagai wujud nyata Enesis Group dalam menekan angka kasus dengue secara global. Sementara itu, dari perspektif regulator kesehatan, upaya pencegahan berbasis pemberantasan sarang nyamuk terus digencarkan untuk menekan angka kasus infeksi di tengah masyarakat.
3: Nah, dalam upaya ini kami mempunyai gerakan namanya PSN 3M plus, pemberantasan sarang nyamuk 3M plus. 3M plusnya adalah menguras, menutup dan mendaur ulang barang bekas yang mungkin menjadi tempat pendukan nyamuk, dan plusnya adalah mencegah gigitan nyamuk. Nah, salah satu caranya dengan menggunakan lotion anti nyamuk sehingga nyamuk tidak dapat hinggap dan menghisap darah kita begitu.
0: Kesadaran kolektif masyarakat, terutama para orang tua dan keluarga, menjadi kunci utama dalam memastikan lingkungan rumah bebas dari sarang nyamuk, sekaligus memberikan perlindungan optimal setiap hari. Dengan sinergi antara sektor swasta, pemerintah, dan pihak sekolah, diharapkan mampu menurunkan angka kasus DBD di Indonesia.
4: Melindungi keluarga dari demam berdarah bukanlah hal yang sulit, asal kita konsisten dan tidak abai. Ingat, tolak nyamuk dengan cara oleh Sovel pagi, sore, dan malam hari. Dari Gedung Perpustakaan Nasional Jakarta, tim CNN Indonesia melaporkan. Terima kasih.

0: Sebagai bentuk kepedulian dan juga pengabdian kepada masyarakat, TNI Angkatan Darat melalui jajaran Kodam Patimura terus menjalankan program unggulan untuk rakyat di wilayah Provinsi Maluku dan juga Maluku Utara sepanjang tahun 2026. Dalam pembangunan dan juga perbaikan infrastruktur, jajaran Kodam Patimura telah membangun dan juga menangani 55 titik jembatan Garuda yang tersebar di 13 satuan kewilayahan, mulai dari Ternate, Masohi, Tual, Tidore, Namlea, Saumlaki, Tobelo, Labuha, Sula, Moa, Weda, Seram, bagian barat hingga Morotai. Selain itu TNI AD juga menyediakan 16 unit longboat yang didistribusikan melalui jajaran Kodim untuk mendukung mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan dan juga pesisir. Program unggulan ini juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui TNI Manunggal Air. Hingga tahun 2006 telah dibangun 98 titik sumur bor di berbagai wilayah.
1: Program Jembatan Garuda Merah Putih dan program sumur bor merupakan program unggulan dari Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Dan untuk mendukung gagasan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Ini bukti nyata TNI hadir di antara kesulitan masyarakat. Sehingga merupakan wujud kemanunggalan dan kebersamaan untuk mendukung proses transportasi dan perekonomian yang ada di dusun-dusun.
0: Informasi lainnya, penggunaan kendaraan listrik hingga layanan pembayaran non-tunai mulai dikembangkan dalam layanan transportasi di Jawa Tengah. Sejumlah inovasi tersebut diperkenalkan dalam Grand Launching Transformasi Perhubungan Jawa Tengah 2026 di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

0: Salah satu inovasi bidang transportasi yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah pengoperasian taksi listrik yang langsung dicoba Gubernur Ahmad Lutfi. Menurutnya, kendaraan listrik menawarkan kenyamanan bagi pengguna, sekaligus dapat mengurangi polusi udara dan penggunaan energi fosil.
1: Dan ini sangat nyaman sekali, saya coba muter kantor, argonya tinggal pencet, nggak ada suaranya, tidak polusi udara, dan menghemat energi fosil.
0: Taksi dan travel listrik menjadi bagian dari 8 inovasi yang diperkenalkan dalam transformasi perhubungan Jawa Tengah 2026. Pembenahan transportasi tidak hanya dilakukan melalui penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mulai mengembangkan sistem digital untuk memperbaiki pengelolaan layanan transportasi. Lutfi menegaskan, pemanfaatan teknologi di sektor perhubungan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendukung pergerakan orang dan barang. Salah satu inovasi yang mulai diterapkan adalah sistem pembayaran non-tunai atau cashless di terminal tipe B. Uji coba telah dilakukan di Terminal Sukoharjo dan selanjutnya sistem tersebut direncanakan diterapkan di 22 terminal tipe B yang dikelola pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Melalui sistem pembayaran non-tunai, transaksi di terminal dapat tercatat secara langsung sekaligus mendukung pembayaran yang masuk ke kas daerah. Digitalisasi juga dilakukan untuk memantau operasional terminal. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mengembangkan sistem monitoring dan pengawasan berbasis data, termasuk untuk memantau kendaraan serta laporan operasional di terminal tipe B. Pembenahan layanan juga terus dilakukan pada transportasi massal Transjateng. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalin kolaborasi dengan Gojek untuk mengintegrasikan perjalanan masyarakat dengan layanan Transjateng. Kolaborasi ini disiapkan untuk memudahkan perjalanan masyarakat sejak berangkat dari rumah menuju titik layanan Transjateng hingga melanjutkan perjalanan menuju tujuan akhir.
2: Cukup pesan Gojek sampai makan, ganti Transjateng, di Kendal sudah ditampung kembali oleh Gojek. Jadi first mile, last mile sudah tercover semua. Dan ini Bapak Gubernur kami laporkan juga bahwa Gojek akan berfungsi sebagai feeder. Dan ini satu-satunya di Indonesia, dari seluruh kegiatan trans yang ada di Indonesia, kita sudah memiliki kolaborasi dengan Gojek.
0: Integrasi antar layanan tersebut diharapkan dapat semakin mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum. Sepanjang tahun 2025, jumlah pengguna Transjateng mencapai sekitar 10 juta penumpang. Sebanyak 53% di antaranya merupakan masyarakat yang beralih dari kendaraan pribadi ke Transjateng. Pengalihan tersebut diperkirakan memberikan penghematan biaya transportasi masyarakat hingga sekitar 50 miliar rupiah. Selain memperkuat integrasi perjalanan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memperluas penggunaan kartu multitrip untuk pembayaran Transjateng. Saat ini, kartu tersebut telah digunakan di satu koridor dan ke depan ditargetkan dapat digunakan di seluruh koridor Transjateng. Mulai dari kendaraan listrik, pembayaran non-tunai di terminal, hingga integrasi layanan Transjateng, pembenahan transportasi di Jawa Tengah terus dilakukan untuk membuat layanan transportasi umum semakin mudah diakses masyarakat.

0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menawarkan 37 proyek investasi strategis kota dengan total nilai mencapai 115 triliun rupiah atau sekitar 5 miliar dolar Amerika Serikat. Proyek yang ditawarkan mencakup berbagai sektor peluang investasi di ibu kota, mulai dari pembangunan berorientasi transit atau transit oriented development, hunian dan juga perhotelan, kawasan komersial mixed use, industri dan logistik hingga infrastruktur kawasan tepi air atau waterfront. Hal ini diungkap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Jakarta Investment Forum 2026 pada Jumat. Dan menurut Pramono, peluang investasi tersebut jadi penting karena proyek-proyek yang ditawarkan tidak berdiri sendiri, melainkan dirancang untuk berkembang seiring dengan pembangunan perkotaan Jakarta.
1: Bahwa Jakarta adalah siap untuk menjadi tujuan investasi dari manapun. Seperti teman-teman ketahui, beberapa aturan yang dulu sangat rumit sekarang menjadi lebih simpel. Contohnya untuk KLB, koefisien luas bangunan, yang dulu bisa puluhan tahunan, sekarang maksimum 15 hari harus selesai, transparan, terbuka, berapapun hitungannya menjadi jelas.
2: Bagaimana kita selalu bersama-sama berkolaborasi dengan pemerintah daerah Jakarta untuk bisa memastikan, karena banyak sekali proyek, pekerjaan-pekerjaan, opportunity proyek yang ada di Jakarta ini, dan tugas kami bagaimana kita bisa memfasilitasinya dan implementasinya bisa berjalan dengan baik dan benar, dan juga memberikan hasil manfaat kepada, tidak selalu bukan hanya kepada Jakarta, tapi juga kepada seluruh ekonomi di Indonesia.
3: Apa yang tadi dilakukan oleh Gubernur DKI Pak Pramono Anung, saya sudah sangat bagus, karena kita terus harus membangun kredibilitas, dan DKI saya kira dengan leadership Pak Pramono Anung, investor saya kira tidak akan ragu masuk sini, apalagi sekarang kita sudah mulai program digitalisasi berbasis AI untuk semua proses-proses perizinan, termasuk bansos semua.
0: Lebih dari 5.000 pengemudi ojek online se-Jabodetabek mengikuti gebyar keselamatan lalu lintas. Acara ini digelar Korlantas Polri di Indonesia Safety Driving Center Serpong, Tangerang Selatan pada Kamis 27 Agustus 2026. Para pengemudi mengaku antusias mengikuti rangkaian kegiatan yang memadukan edukasi keselamatan berlalu lintas, pelatihan hingga lomba safety driving ataupun riding.

0: Sejak Kamis pagi, rombongan pengemudi ojek online se-Jabodetabek mulai memadati Indonesia Safety Driving Center Serpong, Tangerang Selatan untuk berpartisipasi dan mengikuti rangkaian kegiatan Gebiar Keselamatan Lalu Lintas 2026. Acara ini dibuka oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Wibowo yang mendorong para pengemudi ojek online menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas.
1: Harapannya adalah kawan-kawan ojol setelah mendapatkan kegiatan pelatihan ini nantinya akan memiliki tambahan kemampuan, tambahan keterampilan, sehingga ini akan bermanfaat bagi kawan-kawan ojol untuk melaksanakan kegiatan rutinitasnya, baik mencari nafkah atau kegiatan lainnya. Kawan-kawan ojol akan semakin paham terkait dengan keterampilan mengemudinya. Kawan-kawan ojol akan semakin paham terkait dengan etika dan disiplin berlalu lintasnya. Termasuk kawan-kawan ojol juga akan semakin paham terkait dengan penanganan pertama secara tepat dan tepat terhadap korban kecelakaan lalu lintas sambil menunggu petugas kami datang atau petugas medis datang.
0: Irjen Pol Wibowo menjelaskan Gebiar Keselamatan Lalu Lintas merupakan kampanye keselamatan berkendara untuk meningkatkan kesadaran dan budaya tertib berlalu lintas di masyarakat. Antusiasme para peserta terlihat saat mengikuti pelatihan safety riding. Para pengemudi ojol mengaku pelatihan safety riding dan pertolongan pertama gawat darurat sangat berguna untuk menjaga keselamatan.
2: Biasanya sih di Ciputat kalau nggak Bintaro.
3: Udah berapa lama?
2: Dan 6 tahun sih kurang lebihnya, Kak. Ya bagus sih, Kak, karena kan biar driver-drivernya mengutamakan keselamatan di jalan gitu. Terus kan kalau bawa penumpang, buat mengingatkan penumpang untuk menggunakan helm gitu, biar safety riding di jalan. Ya ada yang baru tahu sih.
3: Soal apa, Bu?
2: Ya kayak belok-beloknya kayak gitu, ada yang harus kayak gimana gitu, buat keselamatannya di jalan gitunya.
4: Iya, hari ini saya baru tahu banget tentang safety riding, sama tadi tuh kayak penanganan kecelakaan di jalan seperti itu. Harus ngapain yang pertama kali kita lakukan ketika kita menemukan hal itu di jalan, dalam keadaan kita bekerja di jalan ya. Kayak nelfon 119 atau nelfon ambulan, polisi dan lainnya, itu saya baru tahu. Terus penanganannya, korban itu harus diapain dulu. Nah itu juga pengetahuan baru dan ilmu baru buat saya, sangat-sangat bermanfaat buat saya.
0: Salah satu materi yang diberikan yakni pertolongan pertama gawat darurat, di mana pengemudi memberikan pertolongan ketika menemukan korban kecelakaan lalu lintas hingga mengajarkan safety riding yang benar. Melalui kolaborasi humanis ini, Korlantas Polri berharap budaya tertib berlalu lintas bisa tercipta secara mandiri oleh masyarakat.

0: Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
1: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
0: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Olahraga menyehatkan tubuh. Tapi, tahukah Anda, serangan jantung juga bisa terjadi saat berolahraga?
2: Bahwa bisa kejadian henti jantung, 9 orang, 7 itu terjadi di luar rumah sakit.
0: Ingin tahu cara berolahraga yang aman bagi jantung? Saksikan CNN Indonesia Health, Sabtu 29 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Kepanikan dan kecemasan menyelimuti ratusan keluarga di India. Mereka terus menanti kepastian nasib sanak saudara mereka yang hingga kini masih dilaporkan hilang akibat terjangan banjir bandang dahsyat yang melanda wilayah perbatasan Nepal dan juga Tibet.
1: Ratusan warga dari berbagai negara, termasuk sebagian besar peziarah asal India, masih belum diketahui nasibnya setelah dinding lumpur dan bebatuan runtuh dan menyapu aliran sungai di kawasan Himalaya. Kementerian Luar Negeri India melaporkan sedikitnya 288 warga negaranya hilang di Nepal, sementara 200 lainnya terjebak di wilayah Tibet, Cina. Biro Perjalanan Lokal, Superyatra, menyebutkan puluhan peziarah asal India yang mereka berangkatkan turut menjadi korban terjangan air bah yang terjadi pada Rabu pagi waktu setempat.
2: Nenek yatrik perikare, hospital konyol per admin panikurada ingga yatrik traversers kait itu solrangga. Adi, apa yang lek kereta clearan teriun kita, adi nung confirm panu mudi aja. Anak, naa umgul ke angin takal bandu dana, udane umgul ke naa undi call panra, abdin soli kanga.
1: Hingga saat ini, tim penyelamat gabungan masih berpacu dengan waktu mencari hampir 1.500 orang yang hilang, termasuk lebih dari 700 warga negara asing dari berbagai belahan dunia seperti Australia, Amerika Serikat, Inggris hingga Malaysia. Bencana ini terjadi di tengah puncak musim ziarah Kailas Mansarovar, di mana kondisi cuaca biasanya menjadi waktu yang paling diincar para peziarah. Otoritas tempat bersama pemerintah India kini terus memperketat koordinasi darurat guna melacak keberadaan para korban yang masih hilang. Selain warga India, korban hilang dan terjebak juga berasal dari sejumlah negara lain dan pemerintah berbagai negara kini mendesak percepatan proses evakuasi di titik-titik isolasi terparah di wilayah perbatasan Nepal dan Tibet.
0: Sementara itu, pemerintah India kembali mengirimkan gelombang kedua pasokan bantuan dan juga logistik ke Nepal pasca banjir bandang dahsyat yang menerjang negara di kawasan Himalaya. Kementerian Luar Negeri India mengkonfirmasi New Delhi telah mengirimkan total hampir 50 metrik ton pasokan bantuan bencana dalam dua gelombang pengiriman. Bantuan itu meliputi tempat penampungan sementara, selimut, perlengkapan kebersihan, lampu penerangan, dan juga obat-obatan. Dan tak hanya India, sejumlah negara dan organisasi dari berbagai penjuru dunia juga telah mulai menyalurkan bantuan berupa dana tunai maupun pasokan logistik langsung ke daerah-daerah yang paling parah terdampak banjir. Bencana berskala masif ini jadi ujian terberat bagi pemerintahan Palendra Shah yang baru berjalan 5 bulan.
3: अभी एक C-17 जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, ये तैयार हो रहा है। Around 35 tons load इसमें भी जा रहा है, और ये अभी थोड़ी देर बाद टेक ऑफ कर जाएगा, और within maybe 1.5 घंटे के अंदर ये जाके काठमांडू में लैंड करेगा, और फिर रिलीफ मटेरियल सप्लाई करेगा।
0: Kebakaran melanda sejumlah kawasan hutan di Aljazair. Api terdeteksi di 193 titik dan menewaskan 12 orang di 3 provinsi. Sementara di Jepang, hujan deras melanda kawasan Hakui, Prefektur Ishikawa, yang menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas umum hingga layanan kereta api terganggu.
4: Kepulan asap membumbung tinggi hingga menutup langit akibat kebakaran hutan di Aljazair. Sementara itu, petugas pemadam berjibaku untuk mengendalikan banyak titik api yang berkobar di seluruh negeri. Hingga Kamis pagi waktu setempat, Dinas Perlindungan Sipil Aljazair menyatakan kebakaran yang terjadi tercatat sebanyak 193 titik. Di antaranya sebanyak 140 titik api telah berhasil dipadamkan, sementara 46 titik lainnya masih berlangsung operasi pemadaman. Peristiwa kebakaran ini telah menewaskan 12 orang di 3 provinsi, meliputi 5 orang di Jijel, 4 orang di Bezaya, dan 3 orang lainnya di Tizi Ouzou. Atas peristiwa ini, Presiden Aljazair Abdel Majid Tebboune menetapkan masa berkabung nasional selama 3 hari. Hujan deras yang terjadi di Hakui, Prefektur Ishikawa, Jepang memicu banjir. Dalam kurun waktu 24 jam hingga pukul 14.30 waktu setempat, Hakui mencatatkan curah hujan sekitar 350 mm dan menjadi rekor bagi kota ini. Hujan ini menyebabkan jalanan terendam, tanggul sungai rusak, hingga layanan kereta api terganggu. Atas hal tersebut, pada Kamis pagi, Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan darurat hujan tingkat tertinggi atau level 5 untuk kawasan Hakui dan beberapa wilayah lain di Prefektur Ishikawa dan Toyama. Peringatan ini kemudian diturunkan ke level 3 menyusul redanya hujan untuk sementara waktu.
0: Ke informasi mancanegara lainnya, cuaca ekstrim melanda sejumlah wilayah di Arab Saudi dalam beberapa hari terakhir. Di kota suci Mekah, petir menyambar menara jam Mekah. Sementara itu di Madinah, badai debu dan juga pasir menerjang dan membuat suasana di sekitar Masjid Nabawi menjadi gelap.
5: Hujan badai hingga petir melanda kota suci Mekah pada Rabu 26 Agustus 2026. Dalam video terlihat kilatan petir menyambar menara jam Mekah atau Abraj al-Bait yang terletak di dekat Ka'bah. Mengutip kantor berita Antara, hujan badai ini terjadi di tengah cuaca panas yang menyengat. Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi mencatat suhu di Mekah pada siang hari mencapai 43 derajat Celcius, sementara pada malam hari suhu berkisar di angka 33 derajat Celcius. Selain hujan petir, badai pasir juga terjadi di Mekah. Angin kencang yang membawa debu dan pasir ini dilaporkan terjadi saat jemaah sedang menunaikan sholat maghrib. Kondisi area Ka'bah menjadi gelap dan membuat jemaah segera meninggalkan Ka'bah. Sebelumnya, pada Selasa 25 Agustus 2026, badai pasir juga terjadi di kota Madinah. Akibatnya, suasana di sekitar Masjid Nabawi menjadi gelap dan jarak pandang menurun. Badai pasir ini dilaporkan terjadi pada malam hari setelah waktu Isya. Dalam video lain yang beredar, tampak sejumlah jemaah masih melaksanakan sholat saat angin kencang menerjang. Sebelumnya, Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi telah mengeluarkan peringatan terkait angin kencang dan debu di wilayah Madinah. Cuaca ekstrim di Madinah, Makkah, dan sejumlah kota di Arab Saudi ini diperkirakan berlanjut hingga Kamis.
0: Dan usai sudah Prime News pada malam hari ini, saya Diana Valencia pamit undur diri. Selamat malam dan juga sampai jumpa.

0: Selamat datang di program Indonesia Forward bersama saya Diana Twika. Pemirsa, di tengah rivalitas geopolitik dan transisi energi global, logam tanah jarang atau rare earth elements kini menjadi komoditas strategis yang diperebutkan oleh banyak negara. Mineral ini menjadi bahan baku penting untuk kendaraan listrik, semikonduktor, energi terbarukan hingga teknologi pertahanan. Dan China masih mendominasi rantai pasok dunia, sementara negara-negara lain berlomba membangun kapasitas produksi dan pengolahan. Di kawasan Asia Tenggara, Malaysia menjadi salah satu pusat pengolahan logam tanah jarang di Kuantan. Namun keberadaan pabrik tersebut selama bertahun-tahun juga memicu kontroversi akibat kekhawatiran mengenai pengelolaan limbah, termasuk limbah radioaktif, serta dampaknya terhadap lingkungan dan isu kesehatan masyarakat. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia memiliki potensi logam tanah jarang yang besar dan tersebar di berbagai wilayah. Namun hingga kini pemanfaatannya masih berada pada tahap riset. Mampukah Indonesia membangun industri logam tanah jarang yang bernilai tambah sekaligus memenuhi standar perlindungan lingkungan? Kita akan bahas bersama Bapak Iwan Setiawan selaku Kepala Pusat Riset Sumber Daya Geologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional yang juga perwakilan Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Pak Iwan, terima kasih masih bergabung bersama kami dan juga bergabung melalui sambungan Zoom Bapak Tan Buntis. Baik, terima kasih banyak Bapak Tan sudah bergabung bersama kami.
1: Sama-sama.
0: Ya, dan nanti Pak Tan kita akan berdiskusi di segmen kedua. Namun sebelumnya saya mau ke Pak Iwan terlebih dahulu. Ini sebuah logam yang mungkin tidak terlalu familiar untuk masyarakat kita, Pak. Itu logam logam tanah jarang gitu ya, atau rare earth elements. Ini sebenarnya seperti apa, Pak?
2: Ya, baik, terima kasih. Jadi logam tanah jarang itu membuat kita salah arti ya, masyarakat menjadi salah arti seolah-olah benar-benar ini jarang. Mm-hmm. Ya. Sebetulnya secara ilmiah itu logam tanah jarang itu tidak jarang sama sekali.
0: Artinya banyak ya,
2: artinya
0: Pak?
2: Artinya melimpah. Okay. Ya. Jadi di dalam rata-rata kerak bumi, konsentrasi yang paling rendah sekalipun, mm-hmm. yang namanya tulium, lutetium, itu masih lebih besar daripada emas dan grup platina. Ya. Mm-hmm. Lantanum dan serium itu lebih besar konsentrasinya daripada batu bara, daripada tembaga, mm-hmm. dan juga lead. Ya. Jadi tidak jarang sama sekali sebetulnya.
0: Tapi kenapa logam ini disebut sebagai sebuah mineral yang cukup strategis? Dan kemudian pertanyaan lanjutannya pasti akan, ini sebenarnya dimanfaatkan untuk produk-produk apa saja sebenarnya?
2: Oh iya, Pak? Betul. Jadi saya koreksi sedikit, yang rare earth itu tidak dalam klasifikasi strategis, tapi okay. dia kritis.
0: Kritis?
2: Ya, mineral kritis itu pasti strategis, tapi mm-hmm. yang strategis belum tentu kritis. Kenapa itu dinamakan kritis? Karena dia pertama, dia merupakan bahan baku dari industri strategis.
0: Oke, seperti memberi,
2: seperti apa namanya mobil listrik, hmm. lah ya, baterai di situ dan banyak komponen-komponen elektronik. Hmm. Ya. Barang ini juga belum ada gantinya. Sementara ini belum ada gantinya. Jadi karena ini tidak ada gantinya dan juga nilai apa rantai pasoknya gampang terganggu, hmm. ya berisiko, maka ini dianggap kritis.
0: Tapi apa yang menjadikan kebutuhannya saat ini menjadi melonjak seiring dengan penggunaan energi-energi hijau yeah. dan juga yeah. energi-energi listrik, Pak? Yeah.
2: Ya, khusus di Indonesia, kenapa ini menjadi naik kebutuhannya? Tentunya karena semangat dari pemerintah sekarang yang ingin menciptakan suatu transisi energi ya, dan juga mendukung net zero emission ke depannya. Maka kita butuh transisi peralihan dari penggunaan fosil fuel itu yeah. ke material yang lebih ramah lingkungan.
0: Hmm. Kalau coba kita memetakan, Pak, hmm. potensinya sendiri di Indonesia hmm. itu seperti apa? Apakah Indonesia cukup kaya atas logam tanah jarang ini, yeah. Pak Iwan?
2: Indonesia itu sangat kaya ya, akan semua unsur logam atau mineral. Ya. Untuk unsur logam tanah jarang sendiri, tentunya dia sangat berlimpah terutama di beberapa lokasi di sepanjang tin Southeast Asia Tin Belt mm-hmm. ya dari Kepulauan Riau mm-hmm. sampai ke Bangka Belitung itu okay. adalah pusat penyebaran logam tanah jarang di Indonesia.
0: Pastinya selain nilai ekonomis mm-hmm. yang dimiliki, kita juga harus membahas bagaimana dengan dampak-dampak yang harus kita mitigasi mm-hmm, gitu. Kita akan coba lanjutkan perbincangan ini di segmen selanjutnya dan siap. Pemirsa, kita akan kupas lebih dalam lagi tentang rare earth atau logam tanah jarang dan harga lingkungan di balik rare earth Malaysia usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ibadah bukanlah sekadar gerakan dan ucapan.
2: Pertama, ulama dikatakan tahawunan ala waktiha, nganggap enteng. Ibadahnya yang semacam-macam ini, maka dia nyaris tidak bisa merasakan kenikmatan itu.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan. Ketika ibadah terasa hampa, apa yang salah? Sabtu 29 Agustus, jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Olahraga menyehatkan tubuh. Tapi, tahukah Anda, serangan jantung juga bisa terjadi saat berolahraga?
3: Bahwa bisa kejadian henti jantung, 9 orang, 7 itu terjadi di luar rumah sakit.
0: Ingin tahu cara berolahraga yang aman bagi jantung? Saksikan CNN Indonesia Health, Sabtu 29 Agustus, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Anda kembali bersama Indonesia Forward, masih membahas topik Malaysia dan kontroversi rare earth, pelajaran bagi Indonesia. Kita lanjutkan perbincangan bersama Bapak Iwan Setiawan selaku Kepala Pusat Riset Sumber Daya Geologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional yang juga perwakilan Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Dan sudah bergabung Bapak Tan Bunti. Saya pertama akan ke Bapak Tan Bunti terlebih dahulu. Pak Tan, sebenarnya apa yang menjadi persoalan utama terkait pengolahan dari logam tanah jarang ini? Apakah memang benar ada dampak-dampak lingkungan ikutan dari pengelolaannya, Pak Tan?
4: Keputusan yang kajian yang dibuat oleh pakar-pakar, khususnya oleh saintis-saintis dari Amerika, Academy Science of America, sebenarnya tiada paras selamat untuk sesiapa yang terdedak kepada radiasi. Maksudnya, tidak ada paras kesihatan, paras selamat untuk mereka yang terdedak kepada radiasi, walaupun sedikit sahaja. Thorium ialah sejenis elemen ataupun unsur yang berradioaktif. Walaupun kandungannya tak begitu banyak, akan tetapi ia masih mengeluarkan radiasi. Jika seseorang mendekatinya, maka dia akan terdedak kepada radiasinya.
1: Oke, apakah artinya memang sebagian masyarakat di Malaysia menolak dengan pengelolaan ini? Dan apakah memang ada isu-isu kesehatan yang juga menjadi concern mereka, Pak Tan?
4: Jadi yang menjadi ancaman kepada sesiapa yang berhampiran dengan sisa WLP itu, jika mereka menghembus masuk melalui debu yang mengandungi thorium itu, maka thorium itu akan tersangkut dalam organ-organ badan orang tersebut. Ataupun thorium telah meresap masuk ke dalam makanan, talian makanan, food chain. Misalnya kalau thorium masuk ke dalam tanah, kemudian masuk ke dalam air bawah tanah, mengalir ke sungai atau laut, maka organisma dalam laut atau sungai itu akan mengambil thorium itu, dan sesiapa yang memakan organisma sebab itu, misalnya ikan ke udang ke, maka thorium akan masuk ke badan si makan itu. Jika ia disedut masuk ataupun dimakan, termakan dalam ke dalam badan manusia, dia akan berupa macam mesin X-ray. Dia akan mengeluarkan radiasi. Dan radiasi ini akan merosakkan DNA seseorang itu. Oleh kerana ia tersangkut dalam dalam organ-organ badan manusia, jadi organ tersebut, sel-sel yang terdekat itu akan sentiasa terdedah kepada radiasi thorium itu. Dan badan tidak mampu membaiki DNA yang dirosak, yang rosak kerana radiasi. Jadi makin hari makin teruk, maka keupayaan sel untuk membaiki diri kerana radiasi itu akan makin terancam. Sehingga satu hari nanti, dia tidak berupaya lagi untuk membaiki sel yang dirosak oleh radiasi. Maka timbullah mutation atau pertukaran DNA dalam sel itu. Dan ini akan menimbulkan kesan seperti kanser dan sebagainya. Itulah ancaman itu. Kalau kita tengok balik, pada tahun 80-an, Malaysia mempunyai sebuah kilang, kilang nadir bumi di Bukit Merah Perak. Dan kejadian, satu kejadian yang boleh kita ingatkan semua orang mengenai ancaman radiasi ialah ada seorang pekerja perempuan yang hamil yang bekerja dalam kilang tersebut. Dia bukan bekerja untuk mengekstrak itu rare earth, bukan. Dia pergi kerja sana kerana ada kontrak kerja membaiki kilang, dan kebetulan masa itu dia tengah hamil, tengah mengandungi baby. Dan selepas itu dia melahirkan seorang anak yang cacat. Anak itu dilahirkan buta, kemudian tak boleh bercakap dan tak boleh berdiri.
1: Ya, ya, saya coba menyambung di sini ke Pak Iwan. Kalau tadi para masyarakat di Malaysia concern sekali ya Pak ya tentang limbah ikutan, ya, limbah radioaktif. Memang sebenarnya potensi limbahnya ini seberapa besar sih Pak dalam pengelolaan logam tanah jarang ini Pak?
5: Ya, tentunya namanya unsur logam tanah jarang ini sejak dia dilahirkan ada dalam batuan, dia tumbuh bersama dengan unsur radioaktif.
1: Oke.
5: Okay. Jadi penelitian saya di salah satu lokasi di Sumatera Utara ada hubungan positif di mana kehadiran radioaktif tinggi, logam tanah jarang pun menjadi tinggi. Jadi otomatis ketika struktur mineral pembawa logam tanah jarang itu dihancurkan, bukan hanya logam tanah jarang,

Sekarang yang keluar, tapi thorium dan uranium ikut keluar. Proses terutama di awal dan proses pengolahan itu melepaskan uranium dan thorium ke

0: kesan daripada kilang nadir bumi bukan saja datang daripada pencemaran air, pencemaran tanah, bahkan pencemaran udara. Jadi proses pertama panggil cracking and leaching. Cracking and leaching mana dia memecahkan galian yang mengandungi rare earth itu, iaitu latonite. Untuk memecahkan latonite, ia harus dicampur dengan asid tulik, asid sulfuric. Kemudian campuran itu harus dipanaskan sehingga 400 hingga 650 darjah Celsius. Bayangkanlah air mendidih pada suhu 100 darjah Celsius. Ini asid dengan latonite concentrate itu bila dipanaskan sehingga 400 hingga 650 Celsius, maka ia akan menghasilkan banyak wap, banyak asap. Ya, asap itu mengandungi elemen-elemen yang terdapat dalam datanai itu. Mana ia termasuk juga mungkin ada unsur-unsur thorium dalam asapnya. Dalam solvent extraction itu, banyak cecair-cecair kimia dicampurkan dengan apa yang baru saja diproses itu dan melalui penapisan berlapis-lapis berulang-ulang sehingga mereka dapat menghasilkan nadir bumi yang secara kasar. Dalam pemrosesan ini, banyak air digunakan. Jadi air itu bila digunakan, dia akan dicemari oleh bahan-bahan dan juga apa saja yang terdapat dalam latonite concentrate, termasuk heavy metal dan sebagainya. Dan harus ia harus dikumpul dalam satu kolam dan seharusnya dikitar semula dan bukan dilepaskan ke dalam sungai. Tapi di sini, ia dilepaskan ke dalam sungai yang berhampiran. Itu menjadi satu masalah. Jadi kita kena tunggu sampai bila kesan-kesan pembuatan seperti ini akan timbul dalam dalam komuniti ataupun kawasan berkenaan. Jadi di oleh kerana kilang ini terletak dalam kawasan perindustriaan, komuniti yang duduk mendekatinya ialah tidak kurang daripada 1.5 kilometer jauh daripadanya. Yang menjadi isu serius ialah kalau pencemaran air bawah tanah, underground water tercemar kerana pembuatan membuang air buangan daripada pemrosesan ini masuk ke dalam perigi yang digunakan oleh setengah orang kampung berdekatan dengannya, maka ini akan menjadi amat yang serius. Yang kedua pula, banyak sisa-sisa jenis lain panggil scary waste di mana terdapat heavy metal itu bukan 1-2 juta, sangat tidak kurang daripada 3 juta tan. Sisa-sisa jenis ini terkumpul di belakang kilang dan ia ditutup dengan plastik panggil high density HDP plastik. Jadi adakah usaha ini ataupun amalan ini dapat menjamin keselamatan pencemaran kepada udara, kepada tanah dan juga pada air bawah tanah? Jadi haruslah kerajaan dan pihak-pihak berkenaan mengambil berat tentang perkara ini dengan mengadakan monitoring dari masa ke semasa.
1: Okay. Pak Iwan, kalau tadi apa yang disampaikan oleh Pak Tan, pastinya ada banyak sekali hal yang bisa kita pelajarin, ya, apalagi kalau seperti yang Bapak sampaikan tadi, potensi Indonesia cukup besar.
2: Betul.
1: Nah, dalam hal ini apa yang harus pemerintah coba untuk persiapkan mitigasi-mitigasi seperti apa kalau misalkan memang kita juga akan mencoba untuk melakukan pengelolaan logam tanah jarang di Indonesia, Pak?
2: Betul. Yang harus pemerintah lakukan terutama untuk ke depan jika

0: ingin memang mengembangkan industri ini secara optimal, pertama harus mensinkronkan dulu regulasi.
1: Oke.
0: Regulasi dan pengawasan, ya teman-teman dari Kementerian SDM, Bappeten, dan, mencarikan atau membangun formula ya, gimana caranya kita bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan pengawasan yang ketat. Hmm. Ya, terutama untuk nanti sedemikian rupa sehingga meminimalisir efek lingkungan. Karena bagaimanapun ini tidak akan bisa kita hindari. Hmm. Yang kedua adalah mengoptimalkan pengelolaan tailing. Ya, tailing. Bagaimana caranya si tailing ini dapat dikelola sehingga lebih efisien dan lebih bermanfaat. Artinya kita di Indonesia memiliki teknologi pemisahan radioaktif sejak dini.
1: Oke.
0: Oleh Batan dan juga teman-teman di Litbang SDM dulu ya, di konsorsium Rare Earth ya. Nah kemudian jika Rare Earth itu sudah terlibat dalam proses ekstraksi, maka dia akan meminimalisir. Hmm. Ya. Yang kedua adalah bagaimana melakukan closed loop system. Jadi menggunakan reagen yang sirkular gitu ya. Dia tidak dipakai satu kali tapi dipakai beberapa kali sehingga menjadi lebih efisien dari sisi pemanfaatan bahan kimia dan juga limbah. Ya, itu harus kita lakukan. Kemudian membangun protokol darurat bila mana terjadi kegagalan pengelolaan limbah dan lain-lain, kita sudah mempunyai misalnya tanggul yang benar-benar kedap air sehingga dia dapat menghambat atau mengurangi penetrasi ke ekosistem gitu ya. Nah kembali ini itu mitigasinya ya, mitigasinya. Nah, langkah-langkah yang lainnya yang harus kita lakukan adalah ya konsolidasi di antara teman-teman penggiat logam tanah jarang itu sendiri ya.
1: Oke, okay. Ya baik Pak Tan, Pak Iwan, ini sebuah pembahasan yang cukup menarik. Kita akan coba untuk melanjutkan pembahasan tentang logam tanah jarang dan juga kontroversinya sesaat lagi. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, kami akan segera kembali.

0: Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
1: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
0: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Olahraga menyehatkan tubuh. Tapi, tahukah Anda, serangan jantung juga bisa terjadi saat berolahraga?
3: Bahwa bisa kejadian henti jantung, 9 orang, 7 itu terjadi di luar rumah sakit.
0: Ingin tahu cara berolahraga yang aman bagi jantung? Saksikan CNN Indonesia Health, Sabtu 29 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Indonesia Forward dengan topik Malaysia dan kontroversi logam tanah jarang serta pelajarannya bagi Indonesia bersama Bapak Iwan Setiawan selaku Kepala

0: Pusat Riset Sumber Daya Geologi BRIN yang juga dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia dan masih bersama kami Bapak Tan Bunti. Baik, saya kembali ke Pak Tan. Pak Tan, bolehkah dikonklusikan apa sebenarnya yang menjadi tuntutan Anda di sini?
1: Ya, kami sebenarnya tidak menolak industri pemrosesan nadir bumi. Apa yang kita khawatirkan ialah cara pengurusan sisa-sisa yang dihasilkan dalam proses pemrosesan.
0: Okay.
1: Dan kos untuk mengurus sisa-sisa itu dengan selamat supaya ia tidak menjejaskan alam sekitar dan juga kesihatan penduduk di sekitar kilang itu adalah menjadi tujuan kami.
0: Selanjutnya saya ke Pak Iwan, tadi juga sudah diberikan rekomendasi kalau misalkan Indonesia juga mau mengembangkan pengolahan ya Pak ya dari logam tanah jarang ini. Dan memang ini juga menjadi salah satu limbah ikutan dari timah juga ya Pak ya. Dan kalau misalkan Indonesia mencoba untuk mengembangkan ini, kalau menurut Bapak sebagai peneliti tantangan terbesarnya di mana Pak Iwan?
2: Di Indonesia memang yang paling visible untuk industri logam tanah jarang itu adalah dari endapan letakan by produk pengolahan timah.
0: Oke.
2: Okay. Jadi ya, dari sisa pengolahan timah diendapkanlah, tersimpanlah monasit dan senotim termasuk zirkon di sana dan mineral ikutan yang lainnya. Ya tentunya kalau misalnya pemerintah mau membuka usaha atau misalnya membangun industri hilirisasi logam tanah jarang ini atau pengolahan ini, tentunya tadi kita ngambil pelajaran dari teman-teman di Malaysia. Kita harus membuka komunikasi seluas-luasnya dengan masyarakat ya. Membagi peran dengan masyarakat supaya masyarakat terlibat dari sejak awal eksplorasi itu dilakukan ya. Masyarakat, tokoh-tokoh juga dilibatkan sebagai pengawas, ikut memonitor bagaimana kegiatan eksplorasi dan pengawasan terhadap penyimpanan atau tailing dan lain-lain ya, harus terlibat. Yang kedua, pemerintah harus mendorong. Kita sama-sama sebagai penggiat ilmu kebumian harus mendorong agar kita memiliki database yang valid.
0: Okay.
2: Dengan standar yang internasional gitu kan. Kita memiliki data-data yang bisa bankable sehingga investor itu bisa masuk. Gitu.
0: Baik, mungkin untuk menutup diskusi kita kali ini saya ke Pak Tan. Mungkin bisa singkat saja Bapak ini bagaimana seperti yang kita ketahui bahwa logam tanah jarang ini juga memiliki nilai ekonomis dan juga ini merupakan sebuah transisi energi hijau juga Pak.
2: Betul.
0: Tapi bagaimana harapan Bapak supaya ini juga bisa aman untuk lingkungan dan juga kesehatan masyarakat Pak?
1: Saya rasa kalau orang yang terlibat dalam industri ini jujur dan memang berniat untuk memanfaatkan komuniti di mana ia mendapat keuntungannya, bersama-sama mengusahakan industri ini dengan secara terbuka supaya semua kewasangka komuniti yang berkenaan itu dapat ditangani dengan baik supaya tidak ada pihak-pihak yang menggunakan ia sebagai modal politik untuk membecah belakan komuniti berkenaan. Itulah tujuan yang kita harapkan tidak berlaku di Indonesia bila industri nadir bumi ini dibangunkan.
0: Pak Tan, terima kasih banyak untuk insight-insightnya dan juga terima kasih sudah menggambarkan bagaimana situasi di Malaysia. Pastinya juga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih banyak Bapak Tan Buntis. Juga terima kasih kepada Bapak Iwan Setiawan selaku Kepala Pusat Riset Sumber Daya Geologi BRIN dan juga Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Ini insightful sekali diskusinya. Semoga kita juga bisa memanfaatkan nilai keekonomisannya, kemanfaatannya dan juga pastinya isu lingkungan dan juga kesehatan masyarakat menjadi concern kita bersama. Terima kasih Bapak-Bapak.
2: Terima kasih Mr. Tan.
0: Dan pemirsa, logam tanah jarang memang menawarkan peluang yang besar bagi pertumbuhan ekonomi, penguatan industri nasional, dan juga transisi energi bersih. Namun, pengalaman Malaysia menunjukkan bahwa pengembangan industri ini juga membawa tantangan yang sangat besar, terutama dalam pengelolaan limbah, pelindungan lingkungan, keselamatan masyarakat, serta pentingnya keterbukaan informasi dan pengawasan yang kuat. Bagi Indonesia yang memiliki potensi logam tanah jarang, tantangannya bukan hanya menjadi pemasok bahan baku, melainkan membangun industri bernilai tambah yang berdaya saing, berbasis riset dan juga menerapkan standar lingkungan yang tinggi. Dengan perencanaan yang matang, tata kelola yang baik serta kolaborasi antar pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat, Indonesia memiliki peluang untuk mengambil manfaat dari komoditas strategis ini tanpa mengabaikan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Saya Diana Dwi Kandur Diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Satu, dua, tiga.
1: Bank Indonesia kembali menyelenggarakan Karya Kreatif Indonesia atau KKI pada 20 hingga 23 Agustus 2026 di Jakarta International Convention Center. Acara ini diselenggarakan sebagai bentuk komitmen mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tahun ini KKI mengangkat tema penguatan sinergi untuk mendorong UMKM bangkit, tangguh, dan berdaya saing dengan semangat budaya Musare Sare dari Aceh yang bermakna berdaya bersama-sama. KKI 2026 juga menjadi bentuk upaya mendorong kebangkitan UMKM di wilayah Sumatera dan Nusa Tenggara Timur yang berdampak bencana alam. Pengembangan, kurasi, dan perluasan akses pasar UMKM didukung jaringan 46 kantor perwakilan dalam negeri dan 5 kantor perwakilan luar negeri Bank Indonesia. Selain itu, sebagai bentuk sinergi, Bank Indonesia menggait 27 kementerian lembaga dan 34 mitra strategis dalam upaya pengembangan UMKM pada KKI 2026 ini. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat daya saing, membuka akses pembiayaan, digitalisasi, dan memperluas akses pasar UMKM.
2: Di tengah ketidakpastian ekonomi dan tantangan geopolitik global, kita perlu meningkatkan sinergi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional agar bisa tetap tumbuh dan mempunyai daya tahan yang kuat. Nah, oleh karena itu, UMKM yang merupakan pilar ekonomi bangsa, kenapa? Karena terdapat 64 jumlah pelaku UMKM dan dia menyerap 97% dari tenaga kerja di Indonesia dan berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB nasional.
1: Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, KKI 2026 menghadirkan 5 aspek kebaruan, yaitu perluasan kolaborasi, penguatan ekosistem rantai nilai, inovasi generasi muda untuk produk lokal, penerapan prinsip keberlanjutan melalui KKI bijak Zero Emission dan Zero Waste to Landfill, serta pengembangan zona hijau.
3: Jadi KKI tahun ini adalah KKI double zero. Kenapa disebut double zero? Karena ini seluruh emisi yang dihasilkan di KKI tahun ini di set off dengan penanaman pohon maupun pembelian karbon kredit. Itu zero pertama. Zero kedua adalah semua sampah yang mungkin pengunjung juga dari penjual itu hasilkan yang organik diolah langsung menjadi sesuatu yang seperti dengan PSF, dengan lain sebagainya menjadi produk yang berdaya guna bagi lingkungan termasuk pupuk.
1: Selama 4 hari pelaksanaan acara, pameran DJICC diikuti 560 UMKM. Tak hanya itu, KKI 2026 juga melibatkan 1.300 UMKM yang turut serta mengikuti pameran daring melalui platform digital. Ratna Dewi dari kelompok Bungong Geolima Luxumewe menjadi salah satu pemilik UMKM yang berkesempatan memamerkan produknya pada KKI 2026. Kelompok yang beranggotakan 20 perempuan ini fokus membuat anyaman pandan tradisional serta produk turunannya seperti tas sejak 2013. Ratna mengaku banyak sekali ilmu baru yang ia peroleh setelah mendapat pendampingan dari Bank Indonesia, misalnya tentang branding, pemasaran, serta desain produk. Anyaman pandan tradisional yang biasanya hanya dijual berbentuk tikar, kini menjadi produk fashion dan home decor naik kelas, diminati pasar nasional dan berpotensi untuk diekspor.
4: Perbedaannya dari segi desainnya, bentuknya itu kita dulu menggunakan kain, sekarang sudah full pandan. Kemudian yang dulunya kita tidak ada digital marketing, sekarang sudah ada digital marketingnya. Kemudian dari finishingnya, dulu kita semua segala macam sesuatu, sekarang kita sudah mulai mengatur sedikit-sedikit, baik dari segi pekerja itu harus ada masing-masing, kalau dulu bercampur. Tapi sekarang setelah pembinaan dengan Bank Indonesia, banyak kali memang yang sudah kita rubah.
1: Hingga 23 Agustus 2026, omset seluruh peserta Karya Kreatif Indonesia 2026 mencapai 177,21 miliar rupiah atau meningkat sekitar 35% dibandingkan capaian tahun sebelumnya, yakni 130,84 miliar rupiah. Capaian ini menunjukkan kuatnya antusiasme masyarakat terhadap produk UMKM Indonesia. Capaian bisnis matching ekspor mencapai 176,2 miliar rupiah, melibatkan 192 UMKM dan pembeli dari 16 negara. Sementara bisnis matching pembiayaan mencapai Rp285 miliar, meningkat 30,3% dibandingkan rata-rata 3 tahun terakhir. Capaian positif tersebut terjadi baik pada penjualan offline maupun online. Penjualan offline mencapai Rp57,76 miliar atau meningkat 94% dibandingkan tahun sebelumnya dengan penjualan didominasi wastra dan ready-to-wear sebesar Rp46,48 miliar atau sekitar 80% dari total penjualan offline. Sementara penjualan online mencapai Rp119,45 miliar atau meningkat 18% dengan penjualan terbesar berasal dari kuliner Nusantara sebesar Rp54,27 miliar serta wastra dan ready-to-wear sebesar Rp48,51 miliar atau masing-masing 45% dan 40% dari total penjualan online. Untuk tetap melanjutkan semangat pengembangan UMKM, masyarakat tetap bisa membeli produk unggulan UMKM di website resmi KKI setiap saat melalui karyakreatifindonesia.co.id/produk/UMKM/KKI.

0: Hujan badai hingga petir melanda kota suci Mekah pada Rabu 26 Agustus 2026. Dalam video terlihat kilatan petir menyambar Menara Jam Mekah atau Abraj al-Bait yang terletak di dekat Ka'bah. Mengutip kantor berita Antara, hujan badai ini terjadi di tengah cuaca panas yang menyengat. Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi mencatat suhu di Mekah pada siang hari mencapai 43 derajat Celcius, sementara pada malam hari suhu berkisar di angka 33 derajat Celcius. Selain hujan petir, badai pasir juga terjadi di Mekah. Angin kencang yang membawa debu dan pasir ini dilaporkan terjadi saat jemaah sedang menunaikan sholat maghrib. Kondisi area Ka'bah menjadi gelap dan membuat jemaah segera meninggalkan Ka'bah. Sebelumnya, pada Selasa 25 Agustus 2026, badai pasir juga terjadi di kota Madinah. Akibatnya, suasana di sekitar Masjid Nabawi menjadi gelap dan jarak pandang menurun. Badai pasir ini dilaporkan terjadi pada malam hari setelah waktu Isya. Dalam video lain yang beredar, tampak sejumlah jemaah masih melaksanakan sholat saat angin kencang menerjang. Sebelumnya, Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi telah mengeluarkan peringatan terkait angin kencang dan debu di wilayah Madinah. Cuaca ekstrim di Madinah, Makkah, dan sejumlah kota di Arab Saudi ini diperkirakan berlanjut hingga Kamis.
1: Ya, pemerintah Kerajaan Arab Saudi sudah mengeluarkan peringatan cuaca menyusul potensi hujan lebat, badai petir, angin kencang, dan banjir bandang di sejumlah wilayah termasuk Mekah dan Madinah. Ya, pemirsa, kondisi ini menjadi perhatian bagi masyarakat maupun jemaah yang melakukan aktivitas di luar ruangan di dua kota suci tersebut. Semoga cuaca ekstrim yang terjadi tidak mengganggu ibadah yang sedang dijalankan oleh para jemaah. Ya, dan selain informasi tadi, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Mujizat terjadi, jatuh ke sumur sedalam 12 meter dan baru diselamatkan setelah 2 jam. Kemudian seorang nenek berusia 70 tahun di Blitar, Jawa Timur berhasil selamat. Adapun di Bekasi, Jawa Barat, diduga karena geram diludahi seorang pria parubaya terlibat keributan hingga baku hantam dengan pemuda bermotor.
2: Nahas, tapi bisa dibilang beruntung. Seorang nenek berinisial S, usia 70 tahun, berhasil selamat setelah jatuh ke sumur sedalam 12 meter, Jumat siang. Korban juga berada di kedalaman sumur itu selama 2 jam, sebelum akhirnya berhasil dievakuasi petugas. Sebelumnya nenek asal Wlingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur itu, terperosok ke sumur saat mencari barang bekas di sekitar sumur yang dijadikan tempat sampah oleh warga sekitar. Meski nyawanya selamat, korban mengalami sejumlah luka di tubuh dan kaki, sehingga langsung dilarikan ke rumah sakit daerah Ngudi Waluyo, Kabupaten Blitar. Dua pengendara sepeda motor terlibat keributan hingga baku hantam di Jalan Raya Mustikasari Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Terlihat pria parubaya sempat mengambil kayu dan mengejar pengendara motor lainnya. Ia juga memukul pengendara lain yang sedang meminggirkan kendaraan. Diduga tak terima dipukul, pria berkaus hitam membalas pukulan pria parubaya itu hingga membuatnya pingsan. Warga menyebut keributan antar pemotor itu sudah terjadi di Jalan Perumahan Narogong dan berlanjut hingga Jalan Raya Mustikasari. Menurut warga, pertikaian itu dipicu karena pelaku geram diludahi oleh korban.
3: Ya, itu memang diludahin, bukan saring ludah,
4: diludahin. Yang mana?
3: Yang mukul.
4: Oh, yang mukul.
3: Sebelumnya itu diludahin di sini. Saya juga melihat pas lagi ngopi. Nah, sekarang anak muda muka kanan.
4: Iya.
3: Nah, kemari, langsung cok.
4: Oh.
3: Nggak salah dong orang kalau diludahin.
4: Iya.
2: Kasus ini sudah dilaporkan keluarga salah satu pihak yang terlibat keributan ke Mapolsek Rawalumbu. Pengendara yang melintas di flyover Pasar Rebo Ciracas, Jakarta Timur Jumat sore dihebohkan dengan adanya seorang wanita yang diduga hendak melompat ke bawah jembatan. Aksi wanita berinisial PI itu berhasil dicegah seorang driver ojek online yang melintas di lokasi.
5: Udah di pinggir, kaki naik satu, ibunya ngerangkul, ibunya nangis-nangis gitu. Jadi saya ya ini aja kemanusiaan ya, nggak lebih dari itu. Yang penting semua nyaman, terkendali lah.
2: Belum diketahui apa alasan sang wanita hendak mengakhiri hidupnya. Dalam kondisi pingsan, wanita itu selanjutnya telah dibawa keluarganya pulang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Percobaan bunuh diri biasa dilakukan oleh mereka yang tidak bisa menyembuhkan luka psikologisnya sendirian. Kejadian di Ciracas tadi, untunglah ada orang yang peduli gitu ya, sehingga aksi bunuh diri gagal. Kalau Anda menemukan seseorang dengan luka psikologis, bisa lakukan saran Kemenkes nih pemirsa. Berikan pertolongan pertama dengan metode amati, dengarkan, dan bantu hubungkan dengan profesional. Berikutnya polisi meringkus dua bandar pemasok narkoba jenis sabu-sabu ke aktor Revaldo Vivaldi. Dari tangan kedua bandar tersebut polisi juga mengamankan barang bukti berupa paket sabu-sabu, alat hisap, dan sejumlah telepon seluler.
6: Petugas dari Satnarkoba Polres Metro Jakarta Barat meringkus dua bandar pemasok narkoba jenis sabu-sabu ke aktor Revaldo Vivaldi. Dua bandar ini ditangkap di tempat berbeda, yakni Senayan dan Palmerah. Dari tangan kedua bandar tersebut, polisi mengamankan barang bukti, paket sabu-sabu, alat hisap narkoba, dan sejumlah telepon seluler. Perkenalan keduanya dengan Revaldo berawal dari pertemuan mereka di tempat rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Bogor, Jawa Barat. Saat Revaldo selesai dari masa rehabilitasinya, adik ipar salah satu bandar berinisial HS tersebut mengundang Revaldo ke suatu acara dan mengenalkan kepada tersangka. Dari perkenalan tersebut, Revaldo kembali diajak mengonsumsi sabu-sabu hingga membuatnya kembali kecanduan dan membeli setengah gram sabu-sabu dari HS.
3: Saat sering ketemunya, saudara Evi akhirnya menjadi kecanduan lagi. Walaupun dia telah direhab, akhirnya kecanduan lagi. Dan akhirnya membeli. Jadi saudara HS tidak lagi membeli cuma-cuma. Artinya terjebak dalam suatu pergaulan narkoba ini akhirnya membeli. Dan saudara RF membeli yang narkoba kita tangkap kemarin dengan harga Rp650.000 dengan setengah G.
7: Bapaknya hanya dokumen. Baik, serahkan ke kami.
6: Revaldo Vivaldi ditangkap petugas Satnarkoba Polres Metro Jakarta Barat pada Senin malam di apartemennya di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Saat digeledah, Revaldo menunjukkan sejumlah obat penenang, 3 klip plastik sabu-sabu, dan 3 alat isap. Ini bukan pertama kalinya Revaldo tertangkap akibat penyalahgunaan narkoba. Revaldo ditangkap untuk keempat kalinya. Revaldo ditangkap pertama kali akibat kasus penyalahgunaan narkoba pada April 2006 silam di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan setelah kedapatan mempunyai 1 gram sabu-sabu, 1 linting ganja, dan 5 butir ekstasi. Revaldo kembali berurusan dengan hukum pada Juli 2010 saat ditangkap di kawasan Jakarta Barat dengan barang bukti 50 gram sabu-sabu. Januari 2023, sang aktor kembali ditangkap. Kali ini atas kepemilikan ganja dan sabu-sabu dan sempat menjalani rehabilitasi. Saat ini Revaldo dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aduh Revaldo, kenapa jatuh lagi ke narkoba? Gak kapok ya udah 3 kali ditangkap ya? Ini nih pemirsa nih, kalau misalkan Anda soal narkoba ini ya sebenarnya lingkungan yang harus diputus sebenarnya. Apalagi tadi sayang banget ya udah rehabilitasi. Terjebak lagi di dunia narkoba. Dan kalau belum pernah nyoba narkoba, ditawarin narkoba, jangan mau. Karena tadi Revaldo juga pengalamannya gitu, dikasih gratis awalnya, terus kemudian dia jadi ketagihan, adiktif, dan beli gitu ya. Jadi peredaran narkoba tidak akan pernah berhenti kalau kita tidak mendisiplinkan diri kita untuk menolak say no to narkoba. Dan pemirsa berikutnya sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksi terekam kamera. Di Makassar, pelaku pengeroyokan peserta balap motor ditangkap polisi. Sedangkan di Tangerang, di komplotan pencuri trafo listrik dibekuk di rumahnya masing-masing.
2: Inilah video viral pelaku balap liar saling hantam sesaat setelah bersenggolan dan jatuh di jalan Jalur 2, Kelurahan Batu Lapa, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap, Kamis malam. Sebelumnya pelaku yang jatuh usai bersenggolan langsung memukul korban berinisial J. J sempat melakukan perlawanan, namun tidak berdaya setelah tiga rekan pelaku ikut mengeroyok korban. Beruntung saat kejadian, polisi tiba dan mengamankan para pelaku. Berdasarkan pemeriksaan, senggolan terjadi di putaran kedua balapan. Empat pelaku yakni AW, FW, SP, dan FM, beserta motor korban dan pelaku selanjutnya diamankan polisi. CCTV merekam aksi gali dan komplotannya mencuri trafo listrik tegangan tinggi di gudang tanpa pengawas di kawasan industri dan pergudangan manis, Kota Tangerang. Mereka terekam berulang kali melakukan pencurian pada periode April hingga Juli tahun ini. Atas laporan perusahaan, Unit Reskrim Polsek Jatiuwung bergerak cepat menangkap 4 tersangka di kediamannya masing-masing di wilayah Kota Tangerang. Dari pemeriksaan, tersangka masuk dengan cara membobol tembok belakang gudang. 2 pelaku sebagai eksekutor, sedangkan 2 lainnya sebagai pengawas. Barang hasil curian dijual ke penadah dan uangnya digunakan membeli narkoba untuk dikonsumsi bersama-sama. Dari hasil audit perusahaan, nilai kerugian akibat pencurian mencapai 1,4 miliar rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Zaman sekarang sih ya pemirsa memang gak bisa macem-macem. Kamera CCTV ada di mana-mana dan rekaman CCTV ini bisa jadi barang bukti loh di pengadilan. Jadi kebayang gak kalau di mana-mana kita bisa dipantau gitu ya. Next, kita ke berita berikutnya ada pelarian AK, pelaku pembunuhan satu keluarga di Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang akhirnya berakhir usai buron sebulan terakhir. Pelaku ditangkap di rumah keluarganya. Kepada polisi, pelaku berdalih membunuh korban karena sakit hati karena korban kerap mengadukannya ke pemilik usaha hingga berujung pemecatan. Selengkapnya dalam segmen Telusur Fakta.

0: Pelarian AK, pelaku pembunuhan satu keluarga di Kota Palu, Sulawesi Tengah, akhirnya berakhir usai buron sebulan terakhir. Pelaku ditangkap di kawasan Kecamatan Palu Barat, Rabu 26 Agustus, tepat di depan rumah keluarga. Pelaku sempat berencana menyerahkan diri dan meminta keluarganya menghubungi polisi. Namun, polisi lebih dahulu mengendus lokasi persembunyian pelaku dan segera meringkusnya. Kepada polisi, pelaku berdalih membunuh korban karena sakit hati. Pelaku dan korban sama-sama bekerja di tempat pemotongan ayam. Pelaku menuding korban kerap mengadukannya malas ke pemilik usaha hingga berujung pemecatan.
1: Jamil ini selalu menyampaikan bahwa kau ini malas dan kau ini sudah diberhentikan. Diberhentikan sama bos, jadi tidak usah datang-datang lagi kerja. Begitu penyampaian dari tersangka.
0: Sebelumnya, air mata duka mengiringi pemakaman Nur Hanisa, 23 tahun, istri dari Jamil dan ibu dari anak bernama Rizky pada Jumat 7 Agustus 2026. Nur Hanisa dimakamkan di salah satu lokasi pemakaman di kampung halamannya di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Nur Hanisa menjadi salah satu korban pembunuhan sadis yang terjadi Minggu 26 Juli 2026 di Jalan PDAM, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam peristiwa memilukan ini, Jamil dan anaknya Rizky meninggal di tempat. Sementara Nur Hanisa sempat selamat dan dirawat di rumah sakit. Naas, setelah 11 hari menjalani perawatan, nyawanya tidak dapat diselamatkan karena luka parah yang diderita akibat tusukan benda tajam dari pelaku. Kesedihan juga menyelimuti kediaman rumah Jamil di Dusun Lapau, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Jumat 7 Agustus 2026. Tatapan kosong, tanda kehilangan nampak jelas dari raut wajah Mardina, ibu tiga anak yang kehilangan buah hati, menantu, dan cucunya dalam tragedi berdarah di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatangga, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Jenazah Jamil bersama anaknya tiba di rumah duka Senin 27 Juli dini hari. Almarhum Jamil adalah anak laki-laki satu-satunya dari tiga bersaudara yang merupakan tulang punggung keluarga sekaligus penopang hari tua bagi Mardina. Jamil adalah sosok periang, penyayang sekaligus pekerja keras. Jamil diketahui baru pulang sekitar 2 bulan lalu untuk menjenguk ibunya.
2: Tinggalkan saja rumah kalauan begitu, ada sih pekerjaan kau dapat, bikin masalah lagi kau. Ya. Diusir kata sama mamanya. Mungkin barangkali sudah stres juga, barangkali sudah dipecat. Nah, yang sedangkan ini Jamil yang bonceng bosnya ke sana, sita motor itu.
3: Yang motornya yang dipinjamkan sama An diambil sama bosnya ya?
2: Iya kan, motornya memang bosnya, cuma ya. Dikasih dia pakai. Iya. Cuma begitu saya tahu. Tapi apakah betul atau tidak, namanya informasi toh.
3: Iya. Kalau pribadinya ini sendiri Pak? Jamil itu seperti apa orangnya, kesehariannya?
2: Cuma begitu saja. Kalau anu kemarin lagi sembara dia kerja ikut sama saya, pernah juga ikut sama saya, pernah juga di Makassar itu ikut bor.
3: Iya. Oh, pekerja keras ya?
2: Iya.
3: Berarti dia juga termasuk tulang punggung keluarga ya?
2: Iya. Kalau dia termasuk ya penyayang dia Pak. Biasa, sedangkan saya biasa kalau datang ke Palu bilang langsung datang ke rumah tuh langsung sembarang dia belikan saya itu rokok kayak apa misalnya banyak diingat anunya kesan-kesannya.
0: Tetangga korban di Palu menceritakan korban sekeluarga adalah anak angkat dari pemilik usaha pemotongan ayam. Di kesehariannya korban sekeluarga diketahui hanya sebatas menjalankan usaha ayam potong. Tidak ada aktivitas lain yang dicurigai dapat memicu perselisihan dengan pihak lain. Korban diketahui memang tinggal di lokasi pemotongan ayam. Jika tidak sedang sibuk, keluarga ini sering jalan-jalan saat sore hari di sekitar rumah.
4: Korban yang istrinya ini dia anak angkatnya Haji yang punya usaha ini kan. Suaminya itu juga kemanakannya Haji yang punya ini. Jadi kesehariannya mereka itu alanya itu ya aktivitasnya potong, jual, gitu. Jadi orang bilang semua aktivitasnya dilakukan dalam kandang sini, sama di tempat penjualan. Itu tergantung perintahnya Haji kan. Yang ini di penjualan, yang ini antar, yang ini potong, yang ini bersihkan ayam. Kalau tidak salah dia 3 orang. Saya kurang tahu yang satu. Yang tinggal sini yang suami istri itu.
0: Peristiwa pembunuhan satu keluarga ini terjadi di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatangga, Kota Palu, Minggu malam 26 Juli. Pembunuhan menewaskan Jamil, putranya Rizky, seorang balita berusia 2 tahun. Sementara itu Nurhanisa, istri Jamil, meninggal usai mendapatkan perawatan atas luka berat di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Ada pepatah bilang, sepandai-pandainya tupai melompat memang pasti jatuh juga ya. Kayak yang tadi nih, kalau pelaku memang sudah buruan 1 bulan lamanya, bisa ketemu juga, bisa ditangkap. Dan fakta terbaru tadi kita lihat bahwa motif pelaku melakukan pembunuhan adalah karena sakit hati. Sakit hati ini bisa jadi berbahaya sekali loh pemirsa. Jadi kalau memang ada perselisihan, selesaikan dengan cara damai, dengan komunikasi yang baik-baik supaya tidak ada

0: hal-hal besar yang terjadi di kemudian hari begitu ya. Berikutnya kita ke informasi lainnya. Ada seorang wanita di aplikasi kencan dan sejumlah pria di Semarang mengajak bertemu, kemudian menganiaya dan memaksa korbannya memberikan uang hingga jutaan rupiah. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
1: Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap seorang pelaku kasus dugaan peredaran narkotika di Bandara Suta. Yuwangki yang sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus dugaan peredaran narkotika di Batam, Kepulauan Riau, ditangkap pada Kamis 27 Agustus sekitar pukul 17 di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Penangkapan dilakukan setelah Yuwangki tiba dengan penerbangan dari Singapura. Polisi menyebut Yuwangki merupakan pemilik Planet Batam dan diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika bersama Basri Lewaimang yang lebih dahulu ditangkap di Johor Bahru, Malaysia pada 20 Agustus lalu. Yuwangki lalu dibawa ke Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Petugas dari tim Resmo Polrestabes Semarang mengamankan 3 orang di wilayah Meranggen, Demak, Jawa Tengah pada Rabu dini hari. Polisi menyebut para terduga pelaku yang mengaku sebagai perempuan menggunakan aplikasi kencan untuk mengajak korban bertemu di lokasi yang telah disepakati. Saat korban tiba, salah satu terduga pelaku mengaku sebagai suami perempuan yang diajak bertemu oleh korban. Korban kemudian dianiaya dan diancam dengan senjata tajam. Para terduga pelaku juga memaksa korban untuk mentransfer uang sebesar 1 juta rupiah serta mengambil ponsel dan sepeda motor korban. Selain terduga pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa sepeda motor, telepon genggam milik korban, uang tunai 1 juta rupiah, dan celurit yang diduga digunakan untuk mengancam korban. Inilah rekaman saat awak kabin pesawat CityLink bersama petugas keamanan mengamankan seorang warga negara asing asal Tiongkok berinisial KW. KW diduga mengambil kartu kredit milik penumpang berkewarganegaraan Jepang di dalam kabin pesawat yang akan terbang dari Bandara Yogyakarta International Airport menuju Jakarta Senin siang. Aksinya terungkap setelah seorang penumpang melihat KW membuka kompartemen bagasi kabin dan mencurigai gerak-geriknya. Kini, KW masih menjalani penanganan imigrasi dan terancam tindakan administratif termasuk kemungkinan deportasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gelaran edukasi pertolongan gawat darurat dan keselamatan berkendara dihadirkan oleh Korlantas Polri dalam gebiar keselamatan lalu lintas. Tak hanya sosialisasi, para peserta yang merupakan pengendara ojek online ikut berpartisipasi dalam lomba safety riding.

0: meliuk-liuk lalui rintangan kon, zigzag hingga mengatur kecepatan menjadi rintangan yang ada dalam lomba safety riding dalam gebyar keselamatan lalu lintas. Acara ini digelar oleh Korlantas Polri bekerjasama dengan komunitas pengendara dan Asosiasi Ojol Nasional. Perlombaan safety riding digelar di Indonesia Safety Riding Center ISDC di Serpong, Tangerang, Banten pada 27 Agustus. Sebelum perlombaan safety riding dimulai, petugas dari Korlantas Polri memberikan edukasi mengenai rintangan dan keselamatan berkendara terlebih dahulu. Edukasi turut disaksikan oleh ribuan pengemudi yang hadir. Akhirnya, lomba dimulai. Peserta terdiri dari 36 pengemudi ojek online dari 9 wilayah Jabodetabek. Peserta merasa antusias dapat mengikuti lomba sambil belajar keselamatan berkendara.
1: Sebenarnya sih kalau untuk menang saya nggak terlalu berharap. Yang penting kita have fun aja untuk acaranya.
2: Mana?
1: Gitu, meramaikan acara aja.
2: Oh, no, ada lagi dua.
3: Apa? Sini coba, Bu.
2: Oke, silakan.
1: Yang zigzag itu loh. Karena pas di awal itu memang tadi saya sempat ngeblank.
2: Silakan Ibu ke belakang, Bu.
1: Ojol itu perlu ya untuk edukasi. Pokoknya untuk keselamatan intinya ya. Untuk keselamatan berkendara itu penting. Jadi untuk safety riding ini sebenarnya penting banget buat ojol.
0: Uniknya, lomba melibatkan sesama pengemudi ojol sebagai dewan juri dengan kriteria sesuai keselamatan berkendara dari pihak Korlantas Polri.
4: Untuk kriteria penilaian, dari pertama dari timer waktunya yang kita hitung. Yang kedua, si peserta nggak boleh nyinggol kon, itu juga sebagai penilaian. Yang ketiga, di pas belokan itu kita nggak boleh turun kaki, jadi harus nengok kanan dan kiri.
2: Oke,
4: ya sangat bagus stage. Sekali ya. Jadi kan segini banyaknya ojol, jadi biar tahu dan paham bahwa di jalan itu untuk keselamatan sangat penting. Apalagi kita ojol tiap hari kan di jalan dan keluarga kan juga nunggu di rumah.
0: Gebyar keselamatan lalu lintas merupakan kegiatan rutin yang digelar Korlantas Polri sebagai sarana sosialisasi dan edukasi kesadaran disiplin berlalu lintas. Selain pengetahuan tentang keselamatan berkendara, peserta yang hadir juga turut diberi edukasi mengenai pertolongan pertama gawat darurat untuk menangani situasi jika terjadi kecelakaan lalu lintas. Harapannya, lomba safety riding menjadi pintu bagi konsistensi kepatuhan dan keselamatan lalu lintas untuk meminimalisasi kecelakaan.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Olahraga menyehatkan tubuh. Tapi, tahukah Anda, serangan jantung juga bisa terjadi saat berolahraga?
2: Bahwa bisa kejadian henti jantung, 9 orang, 7 itu terjadi di luar rumah sakit.
1: Ingin tahu cara berolahraga yang aman bagi jantung? Saksikan CNN Indonesia Health, Sabtu 29 Agustus, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
3: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
1: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Neo Ultra Cup Go.
1: Sebuah mobil sedan terbakar di ruas tol MBZ dari arah Jakarta menuju Cikampek. Akibatnya kemacetan panjang terjadi hingga membuat kendaraan berhenti total. Sementara di Tasikmalaya, detik-detik truk tangki yang membawa biosolar terbalik dan masuk ke jurang saat melewati tikungan dan terekam kamera mobil. Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 menit waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Selamat berakhir pekan.
2: Sebuah kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jumat pagi. Satu unit truk tangki terperosok ke jurang selepas tikungan ke kanan di sekitar Kampung Cingere, Gentong, Tasikmalaya. Tak ada korban jiwa akibat kecelakaan itu, sopir dilaporkan selamat. Dikutip dari Detik Jabar, Aib Saripudin, relawan ganjal di Tanjakan Gentong mengatakan bahwa truk diduga kehilangan kendali karena kontur jalan yang berbelok dan menurun. Sementara hasil penyelidikan sementara kepolisian, kecelakaan terjadi akibat sopir truk yang menghindari kendaraan lain di depannya hingga akhirnya masuk ke jurang. Sebuah mobil sedan terbakar di ruas jalan layang tol Muhammad bin Zayed MBZ arah Cikampek Jumat siang. Insiden itu menyebabkan ditutupnya akses jalur layang hingga menyebabkan kemacetan. Beruntung saat kejadian, pengemudi dan penumpang berhasil keluar dari kendaraan sebelum api membesar. Petugas yang menerima laporan kemudian menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Berdasarkan pemeriksaan awal, kebakaran diduga dipicu korsleting atau arus pendek listrik pada kendaraan.

0: CCTV merekam detik-detik seorang emak-emak berusaha mempertahankan ponsel anaknya yang dijamret di kawasan Cilangkap Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Emak-emak tersebut bahkan sempat terseret motor pelaku. Meski sudah berteriak dan berusaha mengejar, pelaku berhasil melarikan diri. Kejadian bermula saat anak sang ibu keluar rumah sambil memegang ponsel. Tiba-tiba pelaku yang mengendarai motor merampas ponsel tersebut. Sang ibu dan kedua anaknya kemudian berusaha mengejar pelaku namun gagal.
1: Itunya pakai celana pendek, pakai helm, terus kencang banget katanya. Orang-orang saya sampai ke itu, ke bawah, ya lumayan dari sini ke sana lah tuh.
2: Keseret.
1: Keseret ya. Untung kagak jatuh lah. Anaknya sampai pada nangis, jadi sekarang pada takut kok.
0: Peristiwa penjamretan ini telah dilaporkan kepada polisi untuk ditindaklanjuti. Di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang ibu rumah tangga beranak 4 di Kecamatan Salopa hilang dari rumah hampir sepekan. Titin mengaku disekap serta akan dipekerjakan menjadi wanita penghibur. Korban akhirnya ditemukan unit PPA Satreskrim Polres Tasikmalaya di sebuah kontrakan Cimanggung, Sumedang. Namun di balik hilangnya korban muncul fakta baru. Titin bukanlah diculik, namun ia ternyata sengaja kabur dari rumah karena sering cekcok dengan suaminya dan ingin cerai.
3: Siokan dalam rumah tangga. Tapi kalau A sendiri nyari teteh keras juga ya nyarinya.
4: Yeah.
3: Berapa lama A nyari itu?
4: 5 hari.
3: 5 hari. Baru laporan ke polisi setelah berapa hari teteh hilang?
4: Setelah 2 hari. Hilang 2 hari.
0: Drama 5 hari pencarian pun berakhir. Kini Titin sudah berkumpul kembali dengan suami dan 4 anaknya di Tasikmalaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Tuli Kurniawan.

0: Polisi meringkus dua bandar pemasok narkoba jenis sabu-sabu ke aktor Revaldo Vivaldi. Dari kedua tangan bandar tersebut, polisi juga mengamankan barang bukti berupa paket sabu-sabu, alat hisap, dan sejumlah telepon seluler. Di Magelang, Jawa Tengah, polisi meringkus seorang pria yang diduga mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis.
1: Baik, serahkan ke kami.
2: Tim Opsional Satres Narkoba Polres Magelang Kota membekuk AC, tersangka pengedar narkotika jenis tembakau sintetis. Pria 25 tahun ini dibekuk di rumahnya di Magelang, Jawa Tengah pada 10 Agustus lalu. Pelaku ditangkap setelah petugas melakukan serangkaian penyelidikan. Setelah melakukan penggeledahan, petugas menemukan 14 paket tembakau sintetis siap edar seberat 17,99 gram yang disimpan pelaku di bawah tempat tidurnya. Dalam rilis yang digelar Kamis siang, Kasat Narkoba menyebut tersangka menggunakan modus menanam tembakau sintetis di lokasi yang sudah disepakati dengan konsumen. Barang haram tersebut diperoleh tersangka dari seorang warga Surakarta dan dipesan secara online.
3: Modus operandi yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 dan atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis.
2: Selain paket narkoba, petugas juga mengamankan sebuah telepon seluler. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, AC ditahan di tahanan Mapolres Magelang Kota dan bakal dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Di Jakarta, petugas dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat meringkus dua bandar pemasok narkoba jenis sabu-sabu ke aktor Revaldo Vivaldi. Dua bandar ini ditangkap di tempat berbeda, yakni Senayan dan Palmerah. Dari tangan kedua bandar tersebut, polisi mengamankan barang bukti, paket sabu-sabu, alat hisap narkoba, dan sejumlah telepon seluler. Perkenalan keduanya dengan Revaldo berawal dari pertemuan mereka di tempat rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Bogor, Jawa Barat. Saat Revaldo selesai dari masa rehabilitasinya, adik ipar salah satu bandar berinisial HS tersebut mengundang Revaldo ke suatu acara dan mengenalkan kepada tersangka. Dari perkenalan tersebut, Revaldo kembali diajak mengonsumsi sabu-sabu hingga membuatnya kembali kecanduan dan membeli setengah gram sabu-sabu dari HS.
4: Saat sering ketemunya, saudara Evi akhirnya menjadi kecanduan lagi. Walaupun dia telah direhab, akhirnya kecanduan lagi dan akhirnya membeli. Jadi saudara HS tidak lagi memberi cuma-cuma. Artinya terjebak dalam suatu pergaulan narkoba ini akhirnya membeli. Dan saudara RF membeli yang narkoba kita tangkap kemarin dengan harga Rp650.000 dengan setengah G.
1: Bapaknya hanya dokumen. Baik, serahkan ke kami.
2: Revaldo Vivaldi ditangkap petugas Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat pada Senin malam di apartemennya di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Saat digeledah, Revaldo menunjukkan sejumlah obat penenang, 3 klip plastik sabu-sabu, dan 3 alat isap. Ini bukan pertama kalinya Revaldo tertangkap akibat penyalahgunaan narkoba. Revaldo ditangkap untuk keempat kalinya. Revaldo ditangkap pertama kali akibat kasus penyalahgunaan narkoba pada April 2006 silam di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan setelah kedapatan mempunyai 1 gram sabu-sabu, 1 linting ganja, dan 5 butir ekstasi. Revaldo kembali berurusan dengan hukum pada Juli 2010 saat ditangkap di kawasan Jakarta Barat dengan barang bukti 50 gram sabu-sabu. Januari 2023, sang aktor kembali ditangkap. Kali ini atas kepemilikan ganja dan sabu-sabu dan sempat menjalani rehabilitasi. Saat ini Revaldo dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua remaja tuna netra asal Jawa Tengah ditemukan terlantar di musola terminal Kota Mojokerto, Jawa Timur. Keduanya mengaku menjadi korban bullying dan memilih kabur dari pondok pesantren di Yogyakarta. Sementara itu, seorang remaja yang diduga pernah melakukan aksi penyerangan dengan cara membawa pistol lalu menendang motor ditangkap kemudian diamuk oleh warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kamis dini hari, aparat Polsek Panakukang yang menerima laporan langsung mengevakuasi remaja tersebut dan membawanya ke rumah sakit.
2: Dua remaja tunanetra ditemukan terlantar di musola terminal bus Kertajaya, Kota Mojokerto, Jawa Timur pada Rabu. Keduanya ditemukan warga di pelataran musola dengan membawa tas dan peralatan seadanya. Petugas Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yang mendapat laporan dari petugas Dishub Terminal Kertajaya langsung datang ke lokasi. Salah satu dari mereka menangis ketika dibujuk untuk kembali pulang. Warga yang menemukan dua remaja ini menyebut keduanya turun dari bus dan dibawa oleh seseorang ke musola. Keduanya mengaku nekat kabur karena jadi korban perundungan di salah satu pondok pesantren di Kota Yogyakarta.
5: Ini informasinya anak dari keluar dari pondok gitu loh, lari dari pondok karena sering dibully.
6: Di mana pondoknya?
5: Pondoknya dari Jogja katanya.
2: Pekerja sosial Dinsos Kabupaten Mojokerto mengatakan pihaknya saat ini memberikan pendampingan awal. Rencananya kedua remaja itu akan dikembalikan ke pihak keluarga di Brebes dan Wonogiri. Pihak Dinsos belum bisa memastikan penyebab keduanya kabur dari salah satu pondok pesantren di Yogyakarta. Seorang remaja diamankan oleh warga di sekitar Jalan Temajene, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis dini hari. Beberapa warga bahkan sempat meluapkan kekesalannya dengan memukul remaja tersebut. Remaja ini sebelumnya viral di media sosial karena aksinya menenteng pistol dan menendang sejumlah motor yang terparkir di Jalan Langgau, Kecamatan Bontoala, Makassar pada Mei lalu.
7: Dirusaki?
8: Iya, ditendang, di...
7: Apa masalahnya memang waktu itu, Pak?
8: Kita tidak tahu itu masalah apa.
7: Tapi dia yang bawa pistol waktu itu ya?
8: Iya, dia yang bawa pistol waktu itu.
7: Permasalahannya waktu itu?
8: Itu kita juga tidak
7: penyerangan tahu. Ya waktu itu ya?
8: Iya, penyerangan istilahnya.
2: Aparat Polsek Panakukang yang tiba di lokasi langsung mengamankan pria tersebut dan membawanya ke Rumah Sakit Polri Bayangkara guna proses lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Dari rekaman CCTV milik kedai kopi yang terletak di Jalan Kiai Agus Salim Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, terlihat seorang pria masuk ke dalam kedai pada 25 Agustus. Pelaku kemudian menggasak 4 tabung gas berukuran 3 kg, 1 tablet, dan uang tunai 1 juta rupiah. Dikonfirmasi oleh karyawan kedai kopi pada Kamis sore, pelaku berjumlah 2 orang datang dengan menggunakan sepeda motor. Pelaku masuk ke dalam kedai dengan cara merusak gembok gerbang toko. Meski korban belum melaporkan kejadian pembobolan kedai kopi ke pihak kepolisian, namun hasil rekaman CCTV diviralkan dengan harapan pelaku dapat dikenali dan pengusaha lain bisa waspada. Seorang perempuan warga Kabupaten Demak, pelaku pencurian sepeda motor metik di sebuah kafe shop berhasil diamankan unit reaksi cepat Satreskrim Polres Magelang Kota bersama kekasihnya. Aksi pelaku yang terekam CCTV tersebut dilakukan seorang diri. Kasat Reskrim Polres Magelang Kota, AKP Iwan Kristiana dalam konversi pada Kamis siang menyebut pelaku menyasar sepeda motor yang terparkir dengan kunci yang masih menancap di kontak sepeda motor. Sedangkan kekasihnya sendiri berperan sebagai penjual sepeda motor hasil curian.
1: Sepeda motor hasil curiannya tersebut melalui media sosial kemudian dijual di depan Masjid Al-Huda di Weleri Kendal dengan harga laku 5 juta 100. Saat itu ditawarkan harga 6 juta. Kemudian uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi hidup.
0: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pasangan sejoli tersebut mendekam di sel tahanan Mapolres Magelang Kota. Tersangka AWN bakal dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, sedangkan tersangka AW dijerat dengan pasal penadahan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Aksi pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Klender Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku membawa kabur sepeda motor yang diparkir di depan warung makan milik korban. Sementara itu, petugas dari unit 5 Resmob, Satreskrim Polrestabes Semarang, mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah Pedurungan. 3 orang yang terlibat aksi dengan modus melalui aplikasi kencan diringkus polisi.
3: Petugas dari tim Resmob Polrestabes Semarang mengamankan 3 orang di wilayah Meranggen, Demak, Jawa Tengah pada Rabu dini hari. Polisi menyebut para terduga pelaku yang mengaku sebagai perempuan menggunakan aplikasi kencan untuk mengajak korban bertemu di lokasi yang telah disepakati. Saat korban tiba, salah satu terduga pelaku mengaku sebagai suami perempuan yang diajak bertemu oleh korban. Korban kemudian dianiaya dan diancam dengan senjata tajam. Para terduga pelaku juga memaksa korban untuk mentransfer uang sebesar 1 juta rupiah serta mengambil ponsel dan sepeda motor korban.
4: Adapun pelaku yang berhasil diamankan ada 3 dengan inisial SDI, GMA, dan YFZ. Adapun pasal yang diterapkan untuk ketiga pelaku yaitu 479 KUHP atau tindak pidana pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.
3: Selain terduga pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa sepeda motor, telepon genggam milik korban, uang tunai 1 juta rupiah dan celurit yang diduga digunakan untuk mengancam korban. Kamera pengawas merekam aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di kawasan Klender Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu lalu. Terduga pelaku yang mengenakan sweater warna hitam dan celana pendek mencoba mendekati motor sasarannya yang diparkir. Merasa situasi aman, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor tersebut.
5: Pas pergi ke sana dulu, dia balik lagi. Pas balik lagi, kebetulan ada omku dari luar ke sini. Dia nggak jadi tuh. Terus dia ke tukang gorengan, gitu kan. Pas habis ke tukang gorengan, nggak lama omku keluar, dia ke sana lagi. Jalan, balik lagi ke sini, baru dia mulai ngambil. Sedangkan aku tuh ada di situ posisinya kan.
6: Tapi
5: enggak. Aku juga kan posisinya lagi fokus lihat ke warungnya.
3: Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Indonesia.
1: Cekcok di jalan, seorang pria paruh baya terlibat saling pukul dengan pemuda di Bekasi, Jawa Barat. Dan di Tanah Abang, Jakarta Pusat, dua pengamen dihakimi warga lantaran diduga akan mencuri di sekitar lokasi kebakaran.
0: CCTV merekam keributan antara dua pengendara sepeda motor di Jalan Raya Mustika Sari Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat beberapa hari lalu. Terlihat pria paruh baya sempat mengambil kayu dan mengejar pengendara motor lainnya. Pria paruh baya itu juga memukul pria lain yang sedang meminggirkan kendaraan. Diduga tak terima dipukul, pria berkaos hitam membalas pukulan pria paruh baya itu hingga membuatnya pingsan. Warga menyebut keributan antar pengendara motor itu sudah terjadi di Jalan Perumahan Narogong dan berlanjut hingga Jalan Raya Mustika Sari.
2: Di mana itu ada?
3: Tukangan soto. Iya memang. Kalau kata Kang Baso, soto. Iya. Jadi bapak itu sebenarnya bawa kayu.
2: Oh, bawa kayu. Mukul yang pengendara juga. Nah, terus kalau yang dipukul yang apa itu?
3: Nah, itu.
0: Belum diketahui penyebab keributan. Usai kejadian, keluarga salah satu pihak yang terlibat keributan melapor ke Mapolsek Rawalumbu. Dua pengamen jalanan menjadi sasaran amukan warga di Jalan Dukuh Pinggir Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu malam lalu. Keduanya diduga akan mencuri di sekitar lokasi kebakaran. Warga yang terprovokasi sempat menghakimi keduanya di dalam sebuah gang. Polisi pun turun tangan dan keduanya berhasil diselamatkan. Saat dimintai keterangan, kedua pengamen jalanan ini ternyata melarikan diri ke arah lokasi kebakaran untuk menghindari razia petugas suku Dinas Sosial Jakarta Pusat. Keduanya kemudian dibawa ke panti sosial di Kedoya, Jakarta Barat untuk menjalani pembinaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Dengan modus menjadi anggota polisi, seorang pria ditangkap petugas Resmo Polrestabes Medan karena melakukan aksi pencabulan dan pencurian. Lacak kriminal segera kembali.

0: Ibadah bukanlah sekadar gerakan dan ucapan.
1: Pertama, ulama dikatakan tahawunan ala waktiha, nganggap enteng. Ibadahnya yang semacam-macam ini, maka dia nyaris tidak bisa merasakan kenikmatan itu.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan. Ketika ibadah terasa hampa, apa yang salah? Sabtu 29 Agustus, jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
3: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Dengan modus menjadi anggota polisi, seorang pria ditangkap petugas Resmo Polrestabes Medan karena melakukan aksi pencabulan dan pencurian. Sementara itu sejumlah orang mengadukan oknum kepolisian wilayah Mimika ke Mabes Polri terkait dugaan tindak kekerasan dan intimidasi.
1: Pelaku berinisial DH ditangkap petugas di rumahnya di Kecamatan Medan Labuhan, Medan, Sumatera Utara. Pelaku merupakan tersangka kasus pencabulan dan pencurian yang kerap kali mengaku sebagai anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli malam. Sasaran tersangka umumnya adalah para remaja yang sedang nongkrong di areal taman dan di jalanan yang sepi, hingga pasangan muda-mudi yang baru keluar dari hotel atau penginapan dengan melakukan ancaman akan dibawa ke kantor polisi bila berusaha melawan dan tidak bersedia menyerahkan barang berharga miliknya. Dari catatan kepolisian, tersangka sudah melakukan aksinya sebanyak 20 kali dan pernah menjalani hukuman dalam kasus yang sama.
2: Modusnya ialah DH memakai masker TNI Polri, memakai helm, dan memakai jaket seolah-olah menyerupai seperti anggota polisi ataupun tim opsional. Jadi ketika si DH udah melihat korbannya, korban tidak selalu keluar dari hotel. Ada juga yang lagi santai didatanginya dan dia mengaku sebagai polisi.
3: Ini menjadi sebuah problematika.
1: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan mahasiswa hukum Indonesia mendatangi Divisi Humas Mabes Polri di Jakarta Selatan Kamis siang. Mereka menyampaikan aduan terkait dugaan tindak kekerasan dan intimidasi yang diduga melibatkan oknum kepolisian di wilayah Mimika, Papua Tengah. Menurut pelapor, dugaan tindakan kekerasan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
3: Agar bagaimana Mabes Polri mampu mengusut tuntas keterlibatan oknum Kapolres Mimika yang kemudian saat ini terindikasi dalam berbagai jaringan kejahatan yang terjadi di Kabupaten Mimika itu sendiri.
1: Atas aduan tersebut, perwakilan Divisi Humas Mabes Polri, Hari, menerima laporan GMHI dan menyatakan akan menyampaikannya kepada satuan kerja terkait untuk ditindaklanjuti.
4: Laporannya akan kami tindaklanjuti dan kami laporkan kepada pimpinan dan satker terkait dalam waktu 14 hari kerja.
1: GMHI berharap aduan tersebut dapat ditindaklanjuti secara objektif dan transparan oleh pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pra-peradilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim menyatakan sejumlah tindakan hukum terhadap Febri, mulai dari penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri hingga penetapan tersangka telah dilakukan secara sah.
5: Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Richard Edwin Basuki membaca putusan pra-peradilan nomor 134 Kamis sore. Dalam amar putusannya, Hakim menolak permohonan Febri Adriansyah untuk seluruhnya.
6: Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon 1, termohon 2, dan tur termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya.
5: Dalam pertimbangannya, Hakim menilai proses hukum terhadap Febri tidak muncul secara tiba-tiba. Sebelum penggeledahan, telah ada rangkaian penyelidikan dan gelar perkara yang menjadi dasar tindakan penyidik. Hakim juga menyebut KUHAP tidak mengatur batas waktu minimum antara penerbitan surat perintah penyidikan dan pelaksanaan penggeledahan. Karena itu, selisih 2 hari antara terbitnya surat perintah penyidikan pada 6 Juli dan penggeledahan pada 8 Juli 2026 tidak dapat menjadi dasar untuk menyatakan penyidikan dilakukan terlalu dini. Dalam persidangan, pihak Polri juga telah menyatakan telah menemukan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dikaitkan dengan penanganan perkara PT Asabri dan PT Jiwasraya. Atas putusan tersebut, tim hukum Febri Adriansyah menyatakan menghormati putusan pengadilan. Namun kuasa hukum Febri, Febri Diansyah menyebut masih ada sejumlah catatan terhadap pertimbangan hukum hakim.
7: Kita sudah dengar bersama-sama seluruh pertimbangannya, meskipun kami bisa berbeda pendapat dengan beberapa pandangan-pandangan hukum tersebut, tetapi kami clearkan di sini bahwa kami sebagai tim advokat dari Pak Febri Ardiansyah menghormati putusan pengadilan ini, menghormati putusan pra-peradilan yang sudah dibacakan tadi.
5: Febri menyebut tim hukum akan mempelajari lebih rinci pertimbangan hakim sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Febri juga menilai ketidakhati-hatian administrasi dalam dokumen penyidikan tidak semestinya dipandang sebagai persoalan sepele.
7: Hakim juga mengakui bahwa telah terjadi ketidakhati-hatian dalam administrasi penyidikan. Nah, ini yang memang perlu secara hati-hati, perlu secara cermat gitu ya, dipahami.
5: Putusan pra-peradilan nomor 134 ini menegaskan sejumlah tindakan hukum terhadap Febri Ardiansyah dinyatakan sah. Untuk selanjutnya, perkara pra-peradilan nomor 135 yang diajukan Febri dijadwalkan memasuki agenda putusan pada Jumat sore 28 Agustus 2026 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fajar Polipia, Jakarta.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak perlawanan yang diajukan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Komas dalam perkara dugaan korupsi kuota haji. Dengan putusan tersebut, pemeriksaan perkara Yakut dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara.
8: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak perlawanan yang diajukan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Komas dalam perkara dugaan korupsi kuota haji Kamis siang. Putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani. Majelis Hakim juga memerintahkan agar pemeriksaan perkara dilanjutkan.
9: Mengadili, satu, menyatakan perlawanan anggota terdakwa Yakut Kholil Komas tersebut tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 40 TPK garis miring 2006 garis miring PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kholil Komas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan.
8: Setelah putusan dibacakan, Yakut menyatakan menghormati keputusan Majelis Hakim. Namun, ia menegaskan putusan sela tersebut bukan merupakan putusan akhir atas perkara yang dihadapinya. Yakut menyebut langkah hukum yang ditempuh tim penasihat hukumnya merupakan hak yang dijamin undang-undang. Ia juga menyatakan siap mengikuti seluruh proses persidangan secara kooperatif.
10: Ini bukan keputusan final, tetapi langkah hukum yang kami ambil dan dijamin oleh undang-undang. Ini awal pembelaan yang kami lakukan dan seluruhnya nanti kita akan lihat dalam proses persidangan. Nah, tentu saya berharap bahwa persidangan nanti akan dinilai secara utuh. Ya.
8: Sebelumnya, tim penasihat hukum Yakut mengajukan perlawanan dengan mempersoalkan kewenangan pengadilan, konstruksi kerugian negara, serta dasar pembagian kuota haji tambahan. Tim hukum Yakut juga mempermasalahkan dugaan kerugian negara sebesar Rp622 miliar yang didakwakan jaksa penuntut umum. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
0: KPK menetapkan satu tersangka baru yakni Gatot Heru Hernanda, mantan Kepala Subdirektorat Penindakan Direktorat P2, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Sementara itu diduga merugikan negara Rp3,4 miliar, Kejari Purwakarta menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan fasilitas kredit di salah satu bank BUMN.
11: KPK kembali menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Tersangka baru ini berinisial GH atau Gatot Heru Hernanda yang pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan Direktorat P2 Direktorat Jenderal Bea Cukai terkait kepabeanan periode 2025-2026. Penetapan GH merupakan hasil pengembangan penyidikan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok serta bukti baru yang dikumpulkan penyidik. KPK menyebut GH diduga menerima uang dari John Field, pemilik PT Blue Ray, melalui pihak di Subdirektorat Penindakan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dalam kurun waktu Juli 2025 hingga Januari 2026, pemilik PT Blue Ray diketahui menyetorkan uang kepada sejumlah pihak di Bea dan Cukai. Total uang yang disetorkan mencapai Rp61,9 miliar. Dari jumlah ini, sekitar Rp3,25 miliar diduga diterima GH.
12: yang diserahkan oleh saudara EPW di ruang kerjanya. Sehingga dalam kurun waktu bulan Juli 2025 sampai dengan Januari 2026, saudara JF selaku pemilik PT BR diketahui telah menyetorkan uang pada sejumlah pihak di Bea dan Cukai dengan total mencapai 61,9 miliar.
11: Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga menyita 3

0: dalam mata uang Singapura dan dolar Amerika Serikat dengan total nilai mencapai 2,8 miliar rupiah. Dengan mengenakan rompi tahanan berwarna pink, tiga tersangka kasus dugaan korupsi kredit Bank BUMN Cabang Purwakarta digiring petugas Kejaksaan Negeri Purwakarta menuju mobil tahanan Rabu malam. Berdasarkan hasil audit dan perhitungan tim penyidik, perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai 3.438.339.309 rupiah.
1: Yang bertindak sebagai perantara umum dalam dugaan tindak pidana korupsi penggunaan penyimpangan fasilitas kredit di salah satu bank BUMN di Purwakarta yang mengakibatkan dari perbuatan para tersangka ini kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih 3.438.339.309 rupiah.
0: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman penjara maksimal. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang pria tega membunuh anak kandungnya sendiri yang masih berusia 11 tahun. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
1: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
0: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Olahraga menyehatkan tubuh. Tapi, tahukah Anda, serangan jantung juga bisa terjadi saat berolahraga?
2: Bahwa bisa kejadian henti jantung, 9 orang, 7 itu terjadi di luar rumah sakit.
0: Ingin tahu cara berolahraga yang aman bagi jantung? Saksikan CNN Indonesia Health, Sabtu 29 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Penyelidikan kasus tewasnya bocah disabilitas Julia Rizky Ramadiana, 11 tahun di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, berujung plot twist. Sang ayah kandung, MRP alias Maulana, yang sempat dipuji karena tabah, kini justru jadi tersangka utama pembunuhan terhadap putrinya.
1: Bu, hatiku masih penuh. Saya kagum, tapi saya penuh banget. Semoga tersangka bisa cepat ditangkap. Dan jangan jadi persontohan untuk siapapun. Cukup saya. Maulana Rahim Peputungan, bapak dari seorang Julia Rizky Ramadhani.
2: Siapa sangka, di balik air matanya ini tersimpan kebohongan dari seorang ayah kandung yang diduga tega membunuh anak perempuannya sendiri yang merupakan penyandang disabilitas. Di mana korban adalah anak berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan komunikasi. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan dalam konferensi persnya Jumat 21 Agustus bahwa Maulana menghabisi nyawa putrinya pada 27 Oktober 2025 lalu karena persoalan keluarga. Sejak kematian putrinya, Maulana kerap mengundang simpati karena terlihat

0: begitu tegar atas musibah yang terjadi. Namun setelah penyelidikan dalam 9 bulan terakhir, penyidik membongkar ketegaran Maulana hanyalah sandiwara belaka untuk menutupi perbuatannya.
1: Diduga kuat, pada saat kejadian tersangka dalam pengaruh narkotika jenis ganja yang dapat kita buktikan dengan hasil pemeriksaan urin yang bersangkutan pada tanggal 28 Oktober.
0: Polisi juga melakukan tes urin terhadap Maulana. Hasilnya tersangka dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Sebelumnya, korban Julia ditemukan tergeletak tidak bernyawa di semak-semak di pinggir jalan Kecamatan Merauke sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Korban sempat dilaporkan hilang hingga ditemukan tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan awal sebelumnya, polisi menduga kuat bahwa peristiwa ini merupakan pembunuhan berencana. Korban juga diduga alami tindak pemerkosaan. Tersangka kini dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.
2: Sindikat kejahatan penipuan bermodus asmara atau love scamming kembali terungkap di Surabaya. Lebih dari 40 tersangka yang sebagian besar WNA kini menanti proses hukum selanjutnya. Meski kejahatan seperti love scamming sudah kerap terjadi, pertanyaannya mengapa masih saja ada yang terpedaya?
3: Kejaksaan Negeri Surabaya menerima pelimpahan 46 tersangka kasus dugaan penipuan daring bermodus asmara atau love scamming dari penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya. Pelimpahan 46 tersangka yang sebagian besar warga negara asing asal Tiongkok, Jepang, dan Taiwan pekan lalu dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Awal Mei 2026, polisi mengungkap sindikat kejahatan kerah putih dari sebuah rumah mewah di kawasan Dharma Husada Permai, Kota Surabaya. Tak sekadar scamming biasa, polisi yang awalnya menindaklanjuti laporan penyekapan dua warga negara Jepang malah menemukan rumah kontrakan disulap sindikat jadi kantor polisi gabungan. Dari markas sindikat lintas negara ini, beragam skema kejahatan mulai dari pemerasan, investasi bodong, hingga penipuan berlatar asmara atau love scam dimainkan. Menurut Profesor Adrianus Meliala, Guru Besar Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, modus love scamming memang jadi pilihan utama sindikat kejahatan karena dinilai paling profitable.
4: Desakan untuk mendapatkan pasangan yang pas itu lalu tinggi sekali, dan kemudian di tengah situasi itu ada orang yang dengan berbagai macam gaya lalu kemudian memberikan semacam fooding emosi, ya, semacam suapan emosi bagi dia, bagi si wanita ini, lalu kemudian lama-lama menjadi membutuhkan dan lama-lama kemudian tergantung, dan pada saat tergantung itulah lalu kemudian dia diperas oleh si pelaku.
3: Sindikat love scamming beraksi melalui platform kencan daring dan media sosial dengan identitas palsu. Setelah pelaku membangun hubungan emosional, barulah korban yang mayoritas warga negara Indonesia ditipu daya. Dimintai uang dengan berbagai alasan. Cara kerja sindikat ini sesuai dengan tinjauan psikolog klinis Sanodok Surabaya tentang bagaimana seseorang bisa terjerat hubungan red flag yang melibatkan pemerasan harta seperti love scamming.
5: Biasanya para pelaku ini sudah mempelajari korbannya, tidak random gitu ya, bukan acak, tapi tahu oh perempuan yang didekati ini yang kira-kira yang dia kesepian, kemudian tidak terlalu sibuk gitu, sehingga ketika ada laki-laki yang mendekati, meskipun via dunia maya, rasanya si perempuan ini seperti ada sparks gitu ya.
6: Perkembangan terkait.
3: Divhub Interpolri mengendus sindikat di Surabaya terkoneksi dengan jaringan besar lain di Batam, Semarang hingga Bali. Bijak dalam berjaring sosial, termasuk menjaga keamanan data pribadi di email maupun media sosial, jadi salah satu antisipasi yang disarankan baik oleh pakar kriminologi maupun psikologi dalam mengantisipasi kejahatan scamming. Alan Maulana, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Jambret dengan modus menyamar sebagai pengemudi ojek online berhasil ditangkap unit Reskrim Polsek Jambi Selatan. Sementara di Surabaya, seorang mantan security jadi jambret spesialis kalung emas yang menargetkan ibu-ibu. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Jambret dengan modus menyamar sebagai pengemudi ojek online berhasil ditangkap unit reskrim Polsek Jambi Selatan. Sementara di Surabaya, seorang mantan security jadi jambret spesialis kalung emas yang menargetkan ibu-ibu. Total hasil kejahatannya mencapai lebih dari 84 juta rupiah. Selain untuk makan, uangnya dipakai untuk bersedekah.
1: Aksi penjambretan terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tambak Sari, Jambi Selatan, 14 Mei silam. Korban berinisial AN didekati pelaku yang mengenakan jaket ojek daring dan berpura-pura menanyakan alamat. Ketika korban lengah, pelaku langsung merampas kalung emas seberat 30 gram yang dikenakan korban, lalu langsung kabur dengan sepeda motor. Setelah satu bulan pengejaran, polisi akhir berhasil membekuk pelaku Rahmat di depan sebuah minimarket di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, dan rekannya Ibnu Faris di wilayah Serpong, Tangerang Selatan. Keduanya ternyata residivis kasus serupa dengan modus mengenakan jaket ojek online. Kini keduanya kembali terancam 9 tahun penjara. Terduga jambret spesialis kalung emas yang menargetkan ibu-ibu berhasil ditangkap Satreskrim Polsek Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur. Tersangka SFU ternyata seorang mantan security yang sudah 9 kali menjambret kalung emas di sejumlah lokasi. Sasarannya adalah ibu-ibu yang mengenakan kalung emas, terutama saat beraktivitas di pagi hari. Tersangka mengaku total hasil kejahatannya mencapai lebih dari 84 juta rupiah, yang selain dipakai untuk makan, juga dipakai untuk bersedekah. Kini SFU terancam 9 tahun penjara. Polisi masih mengejar M yang diduga menjadi penadah kalung emas hasil kejahatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Penyidik Polda Metro Jaya mendalami peran puluhan orang yang disebut terafiliasi dengan jaringan anarko dan terkait dengan aksi penyampaian pendapat di kawasan gedung DPR pada Kamis. Polisi menyebut proses konsolidasi kelompok ini diduga diawali dengan narasi yang akan disebarkan kepada publik terkait RUU perampasan aset. Polisi juga menemukan dugaan penyebaran flyer provokatif melalui media sosial, ajakan mobilisasi serta penggalangan dana. Polisi menyita barang seperti senjata tajam dan bahan pembuat bom Molotov.
2: Dalam hal ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 63 orang. Terdiri dari 10 orang klaster pembiayaan dan 53 orang klaster pelaksana. Teman-teman sekalian, berdasarkan hasil pemetaan dan pemantauan terhadap dinamika kelompok masyarakat dan mahasiswa yang diduga terafiliasi dengan kelompok anarko, telah teridentifikasi melakukan konsolidasi yang selanjutnya berkembang akan menunggangi kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilaksanakan hari ini.
0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pembahasan RUU perampasan aset menjadi undang-undang paling lambat dilakukan pada 15 Desember 2026. Hal tersebut disampaikan Wakil DPR tersebut dalam agenda rapat paripurna DPR RI ketiga masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027 yang digelar Kamis pagi.
3: Agenda pembacaan keputusan sebelumnya diikuti oleh persetujuan seluruh peserta rapat paripurna. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi pihak Komisi 3 yang membahas intensif RUU perampasan aset dengan berbagai pihak. Tenggat waktu proses pembahasan RUU perampasan aset dilakukan hingga 15 Desember mendatang. Dasko menyebut pada saat itu RUU harus sudah disahkan menjadi undang-undang.
4: Terima kasih. Kami sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya dan kita berkomitmen untuk menyelesaikan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi Undang-Undang. Tadi sudah disampaikan menurut kalender DPR RI paling lambat pada bulan Desember tanggal 15 Desember 2026. Apakah dapat disetujui? Terima kasih.
3: Seperti diketahui, sejak pertama kali digagas oleh PPATK pada tahun 2008, RUU perampasan aset mangkrak selama 18 tahun. Pembahasan RUU tersebut terjadi lintas kepemimpinan Presiden, mulai dari era Presiden SBY, Presiden Joko Widodo, hingga saat ini di era pemerintahan Prabowo Subianto. Sementara itu, desakan publik agar rancangan Undang-Undang Perampasan Aset segera disahkan kini menemui babak baru. Dalam audiensi di gedung DPR, perwakilan massa aksi secara khusus meminta garansi politik dari pimpinan Dewan terkait kepastian hukum perampasan aset. Pimpinan DPR memastikan proses harmonisasi dan pembahasan substansi kini telah masuk dalam skala prioritas tinggi. Komitmen ini diberikan sebagai respons atas macetnya pembahasan regulasi yang telah dinantikan publik sejak pertama kali diusulkan pada tahun 2008 silam. Dedi Zuhari, Muhammad Wahyudi, Jakarta.
0: Ancaman spionase dan intervensi asing dinilai semakin kompleks terutama dengan berkembangnya teknologi digital dan ancaman di ruang abu-abu. Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra menilai Indonesia membutuhkan aturan khusus untuk mengantisipasi ancaman tersebut. Spionase dinilai tidak hanya menyangkut pengumpulan informasi rahasia negara, tetapi juga dapat berkembang menjadi spionase cyber, spionase ekonomi, hingga operasi pengaruh dan manipulasi opini publik. Kepala BIN Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra menegaskan aktivitas spionase dan intervensi asing merupakan ancaman nyata. Menurutnya, aktivitas itu kerap beroperasi di ruang abu-abu, sehingga sulit ditindak hanya dengan mengandalkan aturan pidana yang ada. Herindra juga menyebut ketiadaan aturan khusus dapat membuka celah bagi aktivitas intelijen asing untuk beroperasi di wilayah yang belum terjangkau regulasi. Selain itu, penguatan peran Badan Intelijen Negara sebagai koordinator komunitas intelijen nasional juga dinilai penting agar kebijakan antar kementerian dan lembaga dapat berjalan selaras.
5: Kalau itu hanya kita gunakan dengan KUHP, pasti mereka tidak akan kena. Makanya perlu ada sebuah aturan baru ya, agar kegiatan mereka itu dapat kita cegah. Utamanya adalah kegiatan yang tidak atau akan membahayakan kedaulatan Indonesia. Saya pikir setiap negara punya aturan sendiri-sendiri ya. Even di negara demokrasi sehebat apapun, itu ada. Nah, di Indonesia itu belum ada, gitu loh. Kita selalu semua mengacu hanya pada KUHP saja.
0: Setelah buron selama satu bulan, pasangan suami istri pencuri laptop milik mahasiswa Universitas Lampung yang viral di media sosial akhirnya ditangkap polisi. Uang hasil penjualan laptop digunakan para pelaku untuk kabur melarikan diri. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
6: Ibadah bukanlah sekadar gerakan dan ucapan.
7: Pertama, ulama dikatakan tahawunan ala waktiha, nganggap enteng. Ibadahnya yang semacam-macam ini, maka dia nyaris tidak bisa merasakan kenikmatan itu.
6: Saksikan Gapai Kemuliaan. Ketika ibadah terasa hampa, apa yang salah? Sabtu 29 Agustus, jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
8: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
6: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Olahraga menyehatkan tubuh. Tapi, tahukah Anda, serangan jantung juga bisa terjadi saat berolahraga?
9: Bahwa bisa kejadian henti jantung, 9 orang, 7 itu terjadi di luar rumah sakit.
6: Ingin tahu cara berolahraga yang aman bagi jantung? Saksikan CNN Indonesia Health, Sabtu 29 Agustus, jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
10: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Setelah buron selama satu bulan, pasangan suami istri pencuri laptop milik mahasiswa Universitas Lampung yang viral di media sosial akhirnya ditangkap polisi. Uang hasil penjualan laptop digunakan para pelaku untuk kabur. Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, polisi juga menangkap komplotan pencuri spesialis pecah kaca yang menggondol uang ratusan juta dari sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan.
1: Dengan tenang, pria berjaket ini mendekati sebuah mobil SUV yang tengah parkir di pinggir jalan di Banyuwangi, Jawa Timur. Tak berapa lama, rekan pelaku datang dengan motor bersiap menjemput pelaku. Setelah memastikan ada barang berharga di dalam mobil, pelaku dengan cepat memecahkan kaca dengan cincin besi, lalu melarikan barang curian. Lantaran panik, salah satu helm pelaku sempat terjatuh dan ditinggal begitu saja. Usai buron selama 3 bulan, pelarian 2 pencuri uang ratusan juta rupiah ini akhirnya berakhir di tangan tim URC Jatanras Polresta Banyuwangi. Satu pelaku bernama Ari Said selaku eksekutor ditangkap polisi saat bersembunyi di sebuah hotel di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sementara satu pelaku lain bernama Alexandra ditangkap di wilayah Boyolali, Jawa Tengah. 2 pelaku asal Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan ini bukanlah pelaku amatir. Mereka merupakan maling spesialis pecah kaca hingga perampokan lintas negara. Tidak hanya beraksi di wilayah Banyuwangi, 2 pelaku residivis ini ternyata sudah melakukan beberapa kali aksi pecah kaca di sejumlah lokasi di Jawa Timur hingga Jabodetabek. Bahkan pelaku juga pernah melakukan 6 kali perampokan bank di Malaysia. Untuk menghindari penangkapan, 2 pelaku ini selalu berpindah-pindah tempat tinggal. Sebelum melancarkan aksinya di Banyuwangi pada bulan Mei lalu, 2 pelaku ternyata sudah memetakan lokasi dan target korbannya. Mereka sudah menginap di salah satu hotel Banyuwangi selama 10 hari untuk mencari nasabah yang baru saja mengambil uang tunai. Modusnya, 2 pelaku ini masuk ke bank untuk berpura-pura menjadi nasabah. Mengetahui ada target, korban mengambil uang tunai ratusan juta rupiah dengan membuntuti korbannya dengan sepeda motor hingga terjadi aksi. Korban merupakan seorang wanita asal Wongsorejo yang kehilangan uang 300 juta rupiah yang disimpan di dalam kendaraannya saat pergi ke warung.
2: Pada saat kita yakini mereka juga akan bekerja di Sumatera Barat, apabila mereka keluar, kami perintahkan ke Satreskrim untuk segera melakukan koordinasi dengan jajaran di Polresta Bukit Tinggi. Alhamdulillah terdetek sesuai dengan ciri-ciri dan kriteria yang sudah kita miliki. Kemudian kita lakukan penangkapan dibantu oleh rekan-rekan Polresta Bukit Tinggi dan tim yang dari Polresta Banyuwangi.
1: Selain berhasil mengamankan 2 pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa alat untuk memecahkan kaca, helm, dan transaksi keuangan pelaku. Pelaku mengaku uang hasil curian digunakan untuk judol serta kebutuhan ekonomi keluarga kedua pelaku. Polisi juga masih terus melakukan pendalaman terkait uang hasil curian yang dicurigai mengarah untuk pendanaan aksi radikalisme. Polresta Banyuwangi akan bekerja sama dengan Interpol hingga polisi di Raja Malaysia untuk memburu 7 pelaku lainnya yang masih buron. Sementara di Ngawi, polisi menangkap RM, pria 29 tahun yang buron setelah melakukan pencurian truk. Warga desa Widodaren Ngawi ini tak berdaya setelah petugas menembak kakinya karena melawan saat akan ditangkap. Pelaku yang merupakan residivis kasus penggelapan motor ini ditangkap di pinggir jalan di desa Karangrejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi pada Kamis pagi. Selanjutnya pelaku dibawa ke IGD Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan pengobatan. Menurut Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Pras Ardinata, pelaku ditangkap setelah mencuri truk dari gudang milik kondang warga desa Widodaren Gerih, Kabupaten Ngawi pada Senin 17 Agustus 2026. Truk hasil curian selanjutnya dijual seharga 12 juta rupiah ke seorang penadah di wilayah Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh petugas termasuk penadah truk hasil curiannya. Di Bandar Lampung, pelarian pasangan suami istri yang melakukan pencurian laptop milik mahasiswa Universitas Lampung akhirnya terhenti. Keduanya ditangkap polisi setelah identitas mereka terungkap melalui rangkaian penyelidikan termasuk penelusuran rekaman kamera pengawas yang sempat viral di media sosial. AM dan FY, pasutri berusia 36 tahun dan 34 tahun ini ditangkap tim gabungan di sebuah rumah kontrakan di wilayah Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung pada Selasa 18 Agustus sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat setelah satu bulan buron dan berpindah-pindah. Kasus pencurian satu unit laptop milik mahasiswa Unila tersebut bermula di sebuah tempat fotokopi di sekitar kampus Unila, Raja Basa, Bandar Lampung pada 14 Juli 2026 sekitar pukul 9.30 pagi. Saat kejadian, korban mahasiswa berinisial NK menaruh laptop miliknya dengan cara digantung di sepeda motor yang diparkir di sekitar lokasi fotokopi. Hanya dalam sekejap mata, kedua pelaku langsung menyambar laptop milik korban, kemudian langsung kabur berboncengan dengan sepeda motor. Korban selanjutnya berusaha mendapatkan kembali laptopnya yang dicuri kedua pelaku, dan meski berusia menggapai motor pelaku, pasutri ini berhasil kabur menghilang di jalanan. Tubuh mahasiswa ini sempat terseret di aspal sebelum akhirnya terjatuh. Laptop sempat dijual seharga 1,9 juta rupiah secara COD di depan Bandara Raden Intan. Uang hasil penjualan itulah yang mereka gunakan selama masa pelarian. Polisi menyebut kedua pelaku merupakan spesialis pencurian barang berharga yang ditinggal di sepeda motor. Pasutri ini sudah beraksi di 8 lokasi berbeda di kota Bandar Lampung.
3: Si istrinya ini turun dari motor dan berpura-pura untuk membeli sesuatu dan menutupi sudut pandang dari korban. Lalu suaminya beraksi untuk mengambil sebuah laptop atau HP. Berdasarkan keterangan tersangka, untuk saat ini mereka sudah melakukannya sebanyak 8 kali.
1: Pelaku saat ini ditahan di Polsek Labuan Ratu, Bandar Lampung. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 7 tahun pidana penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Berawal dari patroli Karhutla, polisi menemukan gudang penyimpanan narkoba di Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau. Petugas menemukan barang bukti lebih dari 1 kg sabu hingga pil ekstasi dari satu orang tersangka. Dalam patroli Karhutla yang dilakukan di tengah perkebunan sawit pada Sabtu 22 Agustus lalu, petugas mencurigai sebuah pondok yang terlihat tidak biasa karena menggunakan pintu besi dan dilengkapi kamera CCTV. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan berbagai jenis narkoba, yaitu 1,7 kg sabu, 3,5 kg ganja kering, pil ekstasi,

0: serbuk ekstasi dan sejumlah barang bukti lainnya. Setelah melakukan pengembangan, petugas meringkus seorang residivis kasus narkoba berinisial WM yang merupakan pemilik pondok.
1: Giat patroli dari anggota Polsek Bukit Kapur bersama tim Karhutla ke sebuah lahan sawit di tepatnya berada di areal konsesi PT Arara Abadi ya, PT Arara Abadi di Blok C. Kemudian berawal dari situ ditemukan barang bukti sabu.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah terus meluas. Hingga 26 Agustus 2026, luas area terbakar di Kota Waringin Timur mencapai 1.748 hektar. Memburuknya kualitas udara akibat kabut asap karhutla di Kalimantan Tengah diikuti lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.
2: Sudah lebih dari 3 pekan, kebakaran lahan gambut terjadi di sisi kanan dan kiri ruas jalan Trans Kalimantan, Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Meski pemadaman terus dilakukan Satgas Darat, api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan. Kondisi lahan gambut yang kering membuat api mudah menjalar sehingga area terbakar terus bertambah. Untuk menghambat penjalaran api, Satgas mengerahkan ekskavator untuk membuat sekat bakar di sejumlah titik rawan. Sekat bakar dibuat menyerupai badan jalan yang mengelilingi area rawan kebakaran. Di sejumlah titik, petugas juga membuat lubang sebagai tempat penampungan air. Pada tahap awal, sekat bakar dibuat sepanjang 1 hingga 1,5 km. Pembuatan sekat akan dilanjutkan ke lokasi lain yang dinilai rawan terbakar.
3: Sekat bakar pada daerah yang intens dan berdurasi panjang terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Mudah-mudahan dengan dibuatnya sekat bakar ini paling tidak untuk selain memberi sekat pada kebakaran juga berharap di lubang yang dibuka itu ada titik-titik air baru yang bisa digunakan untuk pemadaman.
2: Berdasarkan data Pusdal Ops BPBD Kalimantan Tengah per 26 Agustus 2026, luas area terbakar akibat karhutla di Kota Waringin Timur mencapai 1.748 hektar. Data yang sama mencatat 7.467 titik panas dan 366 kejadian karhutla. Hingga kini, Kota Waringin Timur masih berstatus tanggap darurat karhutla. Kabut asap karhutla membuat sejumlah pusat pelayanan kesehatan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, didatangi warga dengan keluhan gangguan pernapasan. Kondisi ini terlihat di Puskesmas Pahandut, Rabu pagi hingga siang. Salah satunya, Rusmina. Warga Jalan Kalimantan Palangkaraya ini, ia harus 2 kali membawa anaknya berobat setelah mengalami batuk selama 2 pekan. Rusminah yang juga memiliki riwayat asma mengaku kabut asap mengganggu aktivitas sehari-hari.
4: Asap juga dada sakit, katanya juga.
5: Ini nggak sekolah?
4: Nggak sekolah, Ibu. Oh. Kalau dibatuk kan gimana? Demam juga. Tapi asap mulai turun, Bang, sudah.
5: Agak kurang, tapi gitu. Baunya?
4: Masih kecium kayaknya.
5: Cukup mengganggu ya, Bu?
4: Mengganggu, sesak napas. Makanya di dalam rumahan aja.
5: Ibu, kalau Ibu sendiri sakit?
4: Dada, aku lain asma tuh, Bang. Oh, jadi asma. Agak mengganggu, Bang.
2: Kasus ISPA di Puskesmas Pahandut juga meningkat sejak Juli. Pada minggu kedua Agustus saja, tercatat 259 penderita ISPA. Berdasarkan data Pusdal Ops BPBD yang bersumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat 7.608 kasus ISPA pada periode 10 hingga 23 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 91 pasien harus menjalani rawat inap. Palangkaraya menjadi wilayah dengan kasus ISPA tertinggi, yakni 1.371 kasus. Sebanyak 67 pasien diantaranya menjalani rawat inap, terutama karena memiliki penyakit penyerta. Samsudin Nur, Kalimantan Tengah.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.
6: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
6: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar. Setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
9: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
6: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
6: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
11: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
6: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
12: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis. Dia selalu high call.
13: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
14: kalau begini. Ya.
6: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
15: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
6: Agar publik mendapat kejelasan.
16: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
17: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
18: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
19: data ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
18: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
19: tidak
18: tadi.
19: Tidak hanya
18: kan begitu. MBG,
6: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
0: Pasangan suami istri pencuri laptop milik mahasiswa Universitas Lampung yang sempat buron selama satu bulan akhirnya ditangkap. Sementara di Palu, Sulawesi Tengah, buron kasus pembunuhan sadis satu keluarga ditangkap polisi tanpa perlawanan.
20: Di lokasi lain, pelarian pelaku pembunuhan ayah dan anaknya berumur 2 tahun di kota Palu berakhir. Pelaku bernama Aan Kurniawan ditangkap tanpa perlawanan usai buron selama satu bulan di daerah Balaroa, Kota Palu Barat pada Rabu 26 Agustus. Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku membunuh korban dilatar belakangi rasa sakit hati karena kerap diejek pemalas dan dipecat oleh korban. Polisi menjerat pelaku menggunakan pasal berlapis mulai dari KUHP terbaru dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Canggu, Kabupaten Bali, dua WNA terekam kamera CCTV saat melakukan perbuatan asusila di pekarangan rumah warga. Sementara di Makassar, setelah viral membawa pistol dan menendang sejumlah sepeda motor yang terparkir, remaja terduga pelaku akhirnya ditangkap.
21: Dua WNA terekam kamera pengawas saat melakukan perbuatan asusila di pekarangan rumah warga di Canggu, Kabupaten Badung, Bali. Rekaman ini pun viral di media sosial. Salah satu terduga pelaku, pria WNA asal Australia, diamankan petugas imigrasi di Bandara Igusti Ngurah Rai saat hendak meninggalkan Bali. Pria tersebut kemudian diserahkan ke Polres Badung untuk diperiksa. Karena ancaman hukuman dalam pasal yang disangkakan di bawah 1 tahun, pelaku pria tidak ditahan. Sementara WNA perempuan yang bersamanya masih dalam pencarian. Viral sebuah video yang memperlihatkan seorang remaja bertopi membawa pistol dan menendang sejumlah sepeda motor yang terparkir di Jalan Langgau, Bontoala, Makassar, 1 Mei lalu. 3 bulan kemudian, remaja berinisial AD alias BM yang diduga terkait aksi tersebut diamankan sejumlah pemuda di Jalan Tamajene, Panakukang, Kamis dini hari. Ia pun menjadi sasaran amukan warga hingga mengalami luka di sekujur tubuh. Polisi yang tiba di lokasi segera mengevakuasinya ke rumah sakit Bayangkara. Kini polisi masih menunggu kondisi remaja tersebut pulih sebelum memintai keterangan terkait kasus pengeroyokan ini. Aksi pencurian di sebuah toko serba ada di Desa Mayak, Cibeber, Cianjur, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Dengan menggunakan jaket hitam dan menutupi wajah, pelaku bergerak lincah menggasak beberapa bungkus rokok dan makanan ringan, dompet, dan uang tunai dari laci toko. Pencurian ini terjadi saat pemilik sedang sibuk melayani pembeli. Total kerugian diperkirakan mencapai lebih dari 6 juta rupiah. Bermodal rekaman CCTV, kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap pelaku di wilayah Cilaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal

0: sosok ayah yang sangat menyayangi keluarganya ini. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.
1: Nangis kangen katanya. Begitu datang ke makam ya langsung dipeluk aja makam. Ayah kangen.
2: Genap satu bulan sudah peristiwa tragis yang menimpa Sumarna, petugas keamanan di kawasan Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Keluarga korban diliputi rasa duka dan kecemasan karena kasus ini seakan berjalan di tempat. Waktu satu bulan menjadi masa yang teramat panjang bagi keluarga yang terus menanti kepastian sekaligus keadilan. Istri Sumarna, Siti Maryam, mendesak polisi bisa segera mengungkap pelaku yang sudah tega membunuh ayah dengan dua orang anak ini. Siti Maria menyebut sang anak kerap menangis saat merindukan sosok ayah. Bahkan saat ziarah kubur, anak-anak memeluk makam ayahnya untuk melepas rindu yang teramat sangat.
3: Kangen sama ayahnya nggak sih, Teh?
1: Pasti. Selalu kangen.
3: Terakhir ziarah kapan, Teh?
1: Hari Kamis pagi.
3: Gimana kata anak sulung-sulung? Katanya nangis.
1: Iya. Nangis kangen katanya. Begitu datang ke makam ya langsung dipeluk aja makam. Ayah kangen.
2: Harapan agar kasus ini bisa benderang juga diungkapkan warga di sekitar lokasi. Pasalnya sebelum kejadian, tanggul Kayat kerap ramai oleh warga yang bermain di pagi dan sore hari. Namun pasca kejadian, lokasi menjadi sepi.
3: Harapan warga seperti apa?
4: Ya, harapan warga mah biar cepat ketangkap, keungkap, biar ketahuan.
5: Segera ketangkap, Teh.
3: Pelakunya?
5: Iya.
3: Tapi ibu sempat diperiksa?
5: Ya, udah sih, tanya-tanya sama Buser.
6: Harapan cepat ketangkap. Udah cepat ketangkap, biar rame lagi gitu. Tanggulnya rame lagi, karena udah ketangkap.
3: Oh, sebelumnya memang rame?
6: Iya, rame.
3: Pada ngapain sih, Teh, di sini?
6: Ya, pada main.
2: Sumarna ditemukan tewas dengan kondisi tangan terborgol di area Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat 24 Juli 2026. Polres Purwakarta memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti di dekat lokasi. Namun soal identitas pelaku dan motif pembunuhan belum kunjung terungkap. Olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan kamera pengawas hingga menerjunkan anjing pelacak sudah dilakukan. Minimnya barang bukti di titik lokasi disebut menjadi kendala.
7: Ini adalah pos security, pos jaga atau tempat Sumarna bertugas. Dan di malam terakhir dia bertugas seorang diri dengan kondisi sip kedua. Sumarna masih terlihat aktivitas hingga pukul 12 malam dengan sempat melakukan pelaporan aktivitas, mencatat dan melaporkan ke kantor pusat. Namun setelah pukul 3 dini hari, kabar Sumarna sudah tidak terdengar. Ia baru dapat ditemukan pada pukul 10 pagi dengan kondisi sudah terkujur kaku.
2: Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta mengusut kasus tenggelamnya satpam dengan tangan terborgol ini. Belasan saksi telah diperiksa dan hasil otopsi sudah dianalisis. Kepolisian menegaskan belum ada tersangka yang ditetapkan, sekaligus menampik spekulasi yang berkembang di media sosial.
8: Kami sedang dalami untuk terkait dengan geng motor. Beberapa dugaan-dugaan juga sudah kami dalami. Demikian.
3: Hasil otopsi sejauh ini sampai?
8: Hasil otopsi sudah ada, tapi itu menjadi kerahasiaan kami dalam kegiatan penyelidikan nantinya.
3: Bang, katanya ditemukan dua borgol di mobil dengan
8: Betul, pada saat di TKP ada dua borgol, satu di motor korban dan satu yang terikat di tangan.
2: Sumarna hilang Jumat 24 Juli 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Korban baru ditemukan pada pukul 10 oleh warga dan rekan kerjanya. Ketika proses identifikasi awal dilakukan di lokasi, polisi mengungkap fakta mengejutkan. Dua tangan korban dalam kondisi terborgol. Kondisi ini memicu dugaan untaian peristiwa pidana pembunuhan. Polisi memasang garis batas dan melakukan olah TKP secara maraton. Polisi menyisir setiap jengkal area tanggul untuk

0: untuk mengumpulkan barang bukti, termasuk memeriksa telepon genggam korban yang ditemukan masih bersama barang pribadi di saku celana. Polisi juga menelusuri kamera pengawas di sekitar lokasi. Akhirnya, keluarga korban dan publik berharap polisi dapat segera mengusut tuntas kasus ini agar tidak menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
1: Berselisih di jalan, seorang pria paruh baya terlibat baku hantam dengan pemuda di Bekasi, Jawa Barat. Informasi ini sekaligus menjadi sajian penutup di Lacak Kriminal hari ini. Saya Ruli Kurniawan, selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Sampai jumpa.
2: CCTV merekam keributan antara dua pengendara sepeda motor di Jalan Raya Mustika Sari Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat beberapa hari lalu. Terlihat pria paruh baya sempat mengambil kayu dan mengejar pengendara motor lainnya. Pria paruh baya itu juga memukul pria lain yang sedang meminggirkan kendaraan. Diduga tak terima dipukul, pria berkaos hitam membalas pukulan pria paruh baya itu hingga membuatnya pingsan. Warga menyebut keributan antar pengendara motor itu sudah terjadi di Jalan Perumahan Narogong dan berlanjut hingga Jalan Raya Mustika Sari.
3: Di mana itu kan ya?
4: Tukangan lu, soto. Oh. Iya emang. Kalau kata Bang Dasar, soto. Iya. Jadi bapak-bapak itu bekerja bawa kayu.
3: Oh, bawa kayu. Mukul yang pengendara juga. Nah, terus kalau yang dipukulnya nggak apa itu?
4: Nah, itu.
2: Belum diketahui penyebab keributan. Usai kejadian, keluarga salah satu pihak yang terlibat keributan melapor ke Mapolsek Rawalumbu. Dua pengamen jalanan menjadi sasaran amukan warga di Jalan Dukuh Pinggir Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu malam lalu. Keduanya diduga akan mencuri di sekitar lokasi kebakaran. Warga yang terprovokasi sempat menghakimi keduanya di dalam sebuah gang. Polisi pun turun tangan dan keduanya berhasil diselamatkan. Saat dimintai keterangan, kedua pengamen jalanan ini ternyata melarikan diri ke arah lokasi kebakaran untuk menghindari razia petugas suku dinas sosial Jakarta Pusat.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Iqbal Kurniadi di CNN Indonesia News Update. Viral di media sosial, video membludaknya pelamar untuk menjadi sukarelawan dalam ajang MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, antusiasme tinggi dari ribuan pencari kerja membuat antrean mengular di salah satu job fair.
1: Video membludaknya pelamar volunteer atau sukarelawan MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini menjadi viral di media sosial. Terlihat, seribuan calon sukarelawan MotoGP ini berjejal menunggu giliran menyerahkan biodata pendaftarannya. Dinarasikan juga bahkan ada calon sukarelawan yang pingsan. Peristiwa ini terjadi pada Senin 24 Agustus 2026 atau pada hari pertama pendaftaran volunteer MotoGP Mandalika 2026. Melonjaknya jumlah pendaftar menyebabkan permasalahan di lapangan. Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Ananda Mikola kepada Detikkom pada Kamis mengapresiasi antusiasme masyarakat yang begitu besar. Pada hari pertama pendaftaran, sekitar 1.140 calon sukarelawan mengikuti proses pendaftaran. Hal ini meningkat 3 kali lipat dibandingkan jumlah peserta tahun sebelumnya di kisaran 400 orang. Ananda meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan segera melakukan evaluasi. Ia mengklaim pendaftaran calon volunteer sudah normal pada hari kedua. Proses interview pun terus dijalankan hingga 31 Agustus nanti dengan beberapa penyesuaian. Diketahui, MGPA membuka lowongan bagi 2.500 orang volunteer MotoGP Mandalika 2026 yang ditujukan secara khusus bagi warga yang berdomisili di Nusa Tenggara Barat. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, ribuan pencari kerja menyerbu job fair yang diadakan Dinas Tenaga Kerja setempat di SMK 1 Kecamatan Jetis Kamis pagi. Membludaknya para pencari kerja mengakibatkan antrean panjang di depan tenda lokasi beberapa stand perusahaan. Dengan membawa berkas lamaran kerja, mereka datang sejak pagi hari sebelum job fair dibuka. Sedikitnya terdapat 1.258 lowongan pekerjaan yang disediakan 28 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor.
2: Ini yang dicari apa ini?
3: Yang sesuai kualifikasi, Pak.
2: Apa itu?
3: Fresh graduate S1 Psikologi.
2: Oh.
4: Ini berapa lamaran?
3: 8.
2: 8 lah.
5: 8 perusahaan berarti?
3: Targetnya. Tapi untuk sementara masih belum ada.
1: Melihat antusiasme para pencari kerja yang tinggi, Pemkab Mojokerto bakal kembali menggelar kegiatan serupa secara berkala dengan lebih banyak lagi melibatkan perusahaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update. Berikut yang pertama, detik-detik truk tangki terjun ke jurang. Kamera dashboard milik warga merekam detik-detik saat sebuah truk tangki pengangkut biosolar mengalami kecelakaan tunggal dan jatuh ke jurang di Jalan Raya Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Jumat pagi. Dari penyelidikan sementara, Kapolsek Kadipaten Ibtu Sandi Suardani pada Detikkom menyebut kecelakaan terjadi akibat sopir truk yang menghindari kendaraan lain yang ada di depannya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sopir truk tangki dilaporkan sudah dilarikan ke puskesmas terdekat akibat luka yang dialaminya. Sementara truk mengalami kerusakan. Berikutnya, antusias warga dalam tradisi sembahyang rebutan. Inilah antusiasme warga di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah yang berdesak-desakan berebut aneka sembako hingga hasil bumi di Kelenteng Chuan Kiong, Lasem pada Kamis kemarin. Dalam tradisi sembahyang rebutan atau festival hantu kelaparan ini, sesaji yang sudah disediakan dibagi-bagikan kepada warga di akhir acara. Tujuan tradisi ini adalah memberi makan arwah leluhur serta roh yang terlantar yang tak punya keluarga agar tak mengganggu manusia. Tradisi ini akan kembali dilakukan pada 31 Agustus mendatang di kelenteng berbeda. Diduga curi kartu kredit di pesawat, warga Cina diamankan. Inilah rekaman saat awak kabin pesawat CityLink bersama petugas keamanan mengamankan seorang warga negara asing asal Tiongkok berinisial KW. KW diduga mengambil kartu kredit milik penumpang berkewarganegaraan Jepang di dalam kabin pesawat yang akan terbang dari Bandara Yogyakarta International Airport menuju Jakarta Senin siang. Aksinya terungkap setelah seorang penumpang melihat KW membuka kompartemen bagasi kabin dan mencurigai gerak-geriknya. Kini KW masih menjalani penanganan imigrasi dan terancam tindakan administratif termasuk kemungkinan deportasi. Pemirsa, cuaca ekstrim melanda sejumlah wilayah di Arab Saudi dalam beberapa hari terakhir. Di kota suci Mekah, petir menyambar menara jam Mekah. Sementara di Madinah, badai debu dan pasir menerjang dan membuat suasana di sekitar Masjid Nabawi menjadi gelap.
1: Hujan badai hingga petir melanda kota suci Mekah pada Rabu 26 Agustus 2026. Dalam video terlihat kilatan petir menyambar menara jam Mekah atau Abraj al-Bait yang terletak di dekat Ka'bah. Mengutip kantor berita Antara, hujan badai ini terjadi di tengah cuaca panas yang menyengat. Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi mencatat suhu di Mekah pada siang hari mencapai 43 derajat Celcius. Sementara pada malam hari, suhu berkisar di angka 33 derajat Celcius. Selain hujan petir, badai pasir juga terjadi di Mekah. Angin kencang yang membawa debu dan pasir ini dilaporkan terjadi saat jemaah sedang menunaikan sholat maghrib. Kondisi area Ka'bah menjadi gelap dan membuat jemaah segera meninggalkan Ka'bah. Sebelumnya, pada Selasa 25 Agustus 2026, badai pasir juga terjadi di kota Madinah. Akibatnya, suasana di sekitar Masjid Nabawi menjadi gelap dan jarak pandang menurun. Badai pasir ini dilaporkan terjadi pada malam hari setelah waktu isyak. Dalam video lain yang beredar, tampak sejumlah jemaah masih melaksanakan sholat saat angin kencang menerjang. Sebelumnya, Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi telah mengeluarkan peringatan terkait angin kencang dan debu di wilayah Madinah. Cuaca ekstrim di Madinah, Makkah, dan sejumlah kota di Arab Saudi ini diperkirakan berlanjut hingga Kamis.
0: Sampah dapur jangan langsung dibuang ya. Di tangan warga Gandaria Utara, sampah dijemput keliling kampung, lalu disulap menjadi kompos. Inovasi brilian dari warga ini akan kami hadirkan usai jeda.
5: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
6: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Ibadah bukanlah sekadar gerakan dan ucapan.
7: Pertama, ulama dikatakan tahawunan ala waktiha, nganggap enteng. Ibadahnya yang semacam-macam ini, maka dia nyaris tidak bisa merasakan kenikmatan itu.
6: Saksikan Gapai Kemuliaan ketika ibadah terasa hampa Apa yang salah? Sabtu 29 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Olahraga menyehatkan tubuh. Tapi, tahukah Anda, serangan jantung juga bisa terjadi saat berolahraga?
8: Bahwa bisa kejadian henti jantung 9 orang, 7 itu terjadi di luar rumah sakit.
6: Ingin tahu cara berolahraga yang aman bagi jantung? Saksikan CNN Indonesia Health, Sabtu 29 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
9: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
6: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
10: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
6: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Permasalahan sampah di Jakarta kian mendesak, namun warga Gandaria Utara, Kebayoran Baru punya cara untuk mengatasinya. Mereka membuat gerobak komling alias kompos keliling dengan metode jemput bola, mengubah sampah dapur menjadi kompos.
11: Berawal dari kegelisahan, kesadaran, serta kepedulian akan lingkungan, warga RT 11 RW 07 Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, membuat terobosan baru. Bertajuk Bang Jali, bareng jaga lingkungan, pengolahan sampah rumah tangga di lingkungan sekitar kini dilakukan dengan metode jemput bola sejak Mei tahun 2026. Sebuah gerobak kompos keliling yang telah dimodifikasi dengan teknologi modern berkeliling ke setiap gang dan melewati permukiman warga setiap pukul 5 sore.
12: Kebetulan memang kita namanya sampah rumah tangga kan banyak sekali ya, dan setiap ibu-ibu di rumah kan pasti masak setiap hari ya kan, dan itu juga kita agak kelabakan gimana sih caranya gitu, cara pemilihan sampah. Kebetulan kita ada edukasi dari PKK setempat, dan juga kebetulan RT kita juga memberikan kesempatan bagi warga untuk berupaya untuk bisa melakukan pemilihan sampah di rumah dengan cara inovasi baru, komling seperti itu. Jadi kita sangat terbantu sebagai warga ya.
11: Sampah organik yang telah dipilah mulai dari rumah dimasukkan ke dalam wadah komposter. Limbah dapur kemudian diolah menjadi pupuk kompos dalam waktu 6 jam. Pupuk yang terkumpul kemudian akan dikeringkan dan dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat RT 11. Baik untuk pupuk kompos nutrisi tanaman maupun pakan ikan yang dikelola secara swadaya. Program kompos keliling ini disebut mampu mengumpulkan 5 hingga 10 liter sampah organik rumah tangga setiap harinya.
13: Nah, di darurat sampah ini karena kita sudah transformasinya sudah menuju transformasi revolusi 5.0, sudah semuanya sudah ke arah digitalisasi teknologi. Jadi kita menggunakan pendekatannya mengubah pengelolaan sampah ini juga berbasis teknologi. Orang terkesan ya, kita membuat sesuatu yang menyenangkan, apalagi ini kan kaitan dengan sampah ya. Yang sampah itu ibaratnya nilai itu kan grade-nya paling bawah nih. Kurang yang dianggap, wah ini nggak ada nilainya sama sekali. Tapi dengan hadirnya kayak kita, orang juga tertarik kan.
11: Mesin koma alias kompos mandiri sudah tersedia di pos balai warga sehingga dapat digunakan bersama.
14: Nah, kalau tadi sudah lihat yang proses organik, sekarang anorganik atau si wadah kopi tempat saya tadi minum, juga bagaimana cara ngolahnya ya? Ternyata sudah ada teknologinya namanya smart geprek. Langsung kita taruh ya wadahnya atau gelasnya. Terus sudah terhubung juga sama aplikasi, kita tinggal klik aja. Nah, langsung nih alatnya yang bertugas untuk menekan dan geprek langsung. mau wadah plastik ataupun juga kalengnya. Habis itu tunggu saja, udah digeprek langsung nanti dia masuk ke dalam wadahnya. Selesai. Ternyata masalah sampah sudah bisa diurai langsung mulai dari lingkup terkecil yaitu perkampungan.
11: Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
0: Sudah ada ide mau mengajak buah hati Anda saat libur besok? Nah, saya punya referensi tempat wisata berkualitas, tapi tentunya ini murah di kawasan Kota Tua Jakarta. Di sini Anda bisa mencoba pengalaman berbeda di 3D Art Museum.
11: Berlibur ke Kota Tua Jakarta tak melulu soal menikmati bangunan bersejarah. Pengunjung juga bisa mengabadikan momen dengan berbagai latar lukisan 3 dimensi di 3D Art Museum, termasuk saya yang ingin mencoba. Tiket masuknya cukup terjangkau, untuk dewasa Rp35.000 dan anak-anak Rp30.000. Beragam ilusi visual dihadirkan, mulai dari berinteraksi dengan hewan hingga berpose seolah-olah berada di dalam dunia yang berbeda. Sejumlah spot foto menjadi favorit pengunjung. Saya pun tidak mau kalah, ikut mencoba beberapa spot yang terasa seperti nyata.
15: Nongkrong-nongkrong sama komodo, bukan pantun. Kalau nongkrong sama komodo beneran dia takut. Ini cuma ilustrasi 3 dimensi, jadi ini cuma lukisan, tapi keren banget kan? Rasa kayak nongkrong sama komodo beneran.
11: Tak hanya menjadi tempat berburu foto, 3D Art Museum juga menjadi salah satu pilihan wisatawan yang ingin mencari suasana berbeda yang memanfaatkan momen liburannya untuk berfoto di sejumlah spot 3D.
16: Dan saya sih cukup menarik ya, ditambah desain-desain yang 3D begini jarang ada untuk di Kalimantan. Makanya saya kesini untuk sekedar foto-foto dan liburan lah.
17: Fotonya seru ya, banyak buat pengalaman buat anak-anak juga, jadi ada penambahan-penambahan ilmu dari kayak hewan-hewan jenis apanya, dari bentuk 3 dimensinya juga bagus.
11: Beragam spot foto dengan ilustrasi 3 dimensi ini menjadi alternatif wisata bagi masyarakat yang ingin mengisi liburan dengan aktivitas yang sederhana namun tetap menarik. Museum ini buka setiap hari dengan jam operasional Senin hingga Jumat mulai pukul 10 pagi sampai 6 sore. Sementara Sabtu dan Minggu serta hari libur buka hingga pukul 7 malam. Nindya Yuwono, Maranatha, Jakarta.
0: Kota Yogyakarta tak pernah kehabisan kuliner legendaris. Salah satunya yang sudah langka ada kuliner berbahan beras bernama Jenang Upi. Penasaran dengan rasanya? Informasinya usai jeda.

0: mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis. Ya. Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Kalau begini.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
0: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
5: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
0: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
6: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
0: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: tidak
0: tadi.
6: Tidak hanya
0: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
0: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
7: Kota Yogyakarta tak pernah kehabisan kuliner legendaris. Salah satunya yang sudah mulai langka, ini ada kuliner berbahan beras bernama Jenang Upeh yang dijual di Pasar Balangan Sleman. Jenang Upeh yang disantap bersama lauk baceman tempe dan gembus ini diminati pembeli lintas generasi. Namun informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih. Sampai jumpa.
8: Jenang upehnya dominan kulit, kemudian kacangnya manis.
9: Di sebuah lapak sederhana di Pasar Balangan, Minggir, Sleman ini, ada sebuah kuliner legendaris yang selalu diburu warga. Sejak 30 tahun silam, Sumini telah menjajakan kuliner legendaris. Adalah jenang upeh, kudapan berbahan dasar tepung beras yang diolah di dalam pelepah pinang atau upeh. Sumini menjajakan jenang upeh dengan lauk pendamping tempe bacem dan gembus bacem. Meski sederhana, peminatnya lintas usia. Mereka bahkan rela antre demi menikmati kuliner yang makin sulit dijumpai ini.
10: Rasanya itu nggak ada yang lain. Misalnya jajanan-jajanan yang kekinian tuh nggak bisa ngelain.
11: Gurih, enak, mantap.
10: Iya, harus antri dari pagi. Tadi aja belum datang ibunya, udah banyak enak.
9: Jenang upeh buatan Sumini terbilang murah. 4 potong jenang upeh dan tempe bacem maupun gembus bacem dibanderol mulai dari Rp5.000.
12: Bagi lidah orang Jawa yang memang terbiasa dengan cita rasa yang manis, kombinasi antara jenang upeh dan tempe bacem ini berpadu sempurna di dalam lidah. Jenang upehnya dominan gurih, kemudian tempe bacemnya manis gurih. Jadi mantap banget buat sarapan.
9: Di sebuah dapur sederhana di Margo Agung, Seyegan, Sleman inilah asal-muasal gurihnya jenang upeh. Sumini dibantu Jumari, suaminya, mengolah dan melestarikan jenang upeh.
13: Pindahan itu mantiknya Mbak Mas.
14: Oke.
13: Okay. Teng Pasar Balangan.
14: Itu kinten-kinten tahun pinten ku sang dosonan?
13: Oke, sang dosonan.
9: Proses pembuatan dimulai dari menggiling beras hingga menjadi tepung. Sumini sengaja menggiling sendiri beras demi menjaga teksturnya. Tepung beras kemudian dicampur air dan garam. Setelah adonan siap, masukkan adonan ke pembungkus dari pelepah pinang yang telah dijahit di kedua sisinya. Setelah beberapa saat direbus, proses selanjutnya adalah mengaduk jenang upeh selama kurang lebih 1 jam.
11: Ternyata berat ya, Bu, ya?
13: Ya, ini masih anet
11: banget. Jadi, proses dari mengaduk jenang upeh ini nanti yang akan menentukan bagaimana tekstur dari jenang ketika dinikmati. Dan ternyata memang berat. Jadi saya kembalikan ke ahlinya. Monggo Bu Sum.
9: Setelah diaduk selama 1 jam, jenang upeh kemudian direbus dengan api kecil hingga keesokan harinya. Hal ini dilakukan untuk membentuk tekstur kenyal ketika dinikmati. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa,

Pemprov DKI Jakarta kembali melakukan operasi modifikasi cuaca untuk menekan kadar polutan di ibu kota. Operasi dilakukan pada Jumat pagi dengan menggunakan pesawat Cessna 400 yang bertolak dari Bandara Udara Pondok Cabe Kota Tangerang Selatan. Saya Elvira Karunisa, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Kebakaran kembali terjadi di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Petugas gabungan berupaya memadamkan api agar tidak meluas di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kebakaran hutan dan lahan yang terus mengganas menelan korban jiwa. Seorang relawan pemadam karhutla di Kota Palangkaraya meninggal dunia usai mendapatkan perawatan medis. Korban menderita sesak nafas saat bertugas memadamkan karhutla. Kecemasan menyelimuti ratusan keluarga di India. Mereka terus menanti kepastian nasib sanak saudara mereka yang hingga kini masih dilaporkan hilang akibat banjir bandang dahsyat di perbatasan Nepal dan Tibet.

0: Kebakaran hutan dan lahan yang terus mengganas menelan korban jiwa. Seorang relawan pemadam karhutla di Kota Palangkaraya meninggal dunia usai mendapatkan perawatan medis. Korban menderita sesak nafas saat bertugas memadamkan karhutla. Sementara di Palembang, seorang petugas damkarmat jatuh pingsan karena kelelahan saat bertugas.
1: Di tengah kepungan asap dan panas terik saat memadamkan api di kawasan Pulau Kerto, Kecamatan Gandus, Palembang, seorang petugas damkarmat jatuh pingsan saat memadamkan api karhutla. Petugas itu pun langsung dibawa ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis. Menurut PLT Kepala Dinas Damkarmat Kota Palembang, durasi pemadaman yang panjang membuat stamina para petugas terkuras habis. Kondisi kesehatan para petugas menjadi perhatian serius lantaran beban kerja personel damkarmat yang semakin tinggi.
2: Itu dikarenakan sedikit kecapean. Karena kan durasi pemadaman yang terjadi sekarang ini sangat meningkat. Ya kan? Di mana kejadian kebakaran di Kota Palembang khususnya lahan ini sekarang rata-rata udah di atas 5 lokasi kejadian. Dan sempat memang pada hari sebelumnya itu ada lebih kurang 6 lokasi yang berbarengan.
1: Sementara di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, seorang relawan pemadam karhutla, Ahmad Rizani, meninggal dunia usai kondisi kesehatannya menurun saat bertugas memadamkan api. Ahmad yang juga menjabat sebagai ketua tim serbu api kelurahan atau TSAK Kelurahan Palangka sempat mendapatkan perawatan intensif selama 6 hari di rumah sakit. Sejak status siaga darurat karhutla ditetapkan, ayah 4 anak ini bergabung bersama tim Satgas Darat Karhutla Kota Palangkaraya untuk memadamkan kebakaran lahan. Diketahui Ahmad Rizani memiliki riwayat penyakit hipertensi dan diduga terpapar asap saat menjalankan tugas.
3: Walaupun agak kondisi beliau kurang sehat, beliau tetap memaksakan.
4: Malam Sabtu tuh sudah bilang sesak napas.
3: Kalau kabarnya
4: siang.
3: Hari Sabtu siang.
5: Terus langsung dirujuk ke rumah sakit gitu ya?
4: Iya.
1: Usai sholat Jumat, jenazah akan dimakamkan di pemakaman umum muslimin, Jalan Bengaris, Kota Palangkaraya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah semakin pekat pada Jumat 28 Agustus 2026. Meski ancaman kesehatan meningkat, aktivitas masyarakat Kota Palangkaraya terlihat tetap normal dan banyak masyarakat yang enggan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
6: Kabut asap pekat merambat menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Jumat 28 Agustus 2026. Berdasarkan data stasiun pemantau, kualitas udara telah memasuki kategori berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Jarak pandang terus memburuk, serta bau sengak bekas kebakaran sangat terasa di tenggorokan. Meski risiko paparan ISPA meningkat, sejumlah warga di areal publik tetap memilih tidak menggunakan masker pelindung seperti pada aktivitas sholat Jumat di Masjid Agung Kubah Kecubung, Kota Palangkaraya. Berbagai alasan diungkapkan warga, mulai dari faktor kebiasaan sehingga lupa memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan.
7: Nah, saya hasilnya nggak pakai masker hari ini ya. Ya, nggak pakai masker karena biasa pakai masker. Ya, pakai masker karena dari mobil tadi, akhirnya saya lepaskan di jalan.
8: Sudah biasa nggak pakai masker saya.
9: Terbiasa ada asap-asap itu nggak pakai masker gitu.
8: Ya, tapi maskernya ada tapi ketinggalan.
6: Di Masjid Kubah Kecubung, Kota Palangkaraya, jemaah sholat Jumat tetap membludak meski kualitas udara sangat buruk. Pengurus masjid mencatat jumlah jemaah yang hadir justru meningkat.
10: Alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat, pada hari ini kan kondisi cuaca cukup membahayakan. Tapi alhamdulillah pada hari ini jemaah kelihatannya biasa-biasa saja, kebanyakan yang ada ini malah bertambah kelihatannya, hampir ribuan hari ini. 100 jemaah, jadi 10 sab kita 1000 ya, kurang lebih 1000 atau 900-an lah hari ini.
6: Dengan kondisi kualitas udara berbahaya ini, masyarakat diimbau agar tetap waspada dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan atau selalu menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar ruangan. Yogi Prayoga, Daud Thompson, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Api kebakaran hutan kembali menyala dan merambat ke daerah pemukiman warga di Jalan Ciliruwut Palangkaraya pada sore ini. Petugas yang mendapatkan laporan warga segera turun ke tempat kebakaran terjadi. Warga juga ketakutan karena api yang membakar hutan perlahan menjalar ke rumah ibadah mereka. Dan untuk mengupdate kondisi karhutla di Kalimantan Tengah, sudah bergabung koresponden CNN Indonesia, Yogi Prayoga dari Palangkaraya. Yogi, selamat sore. Bagaimana update terakhir kondisi karhutla di sana?
11: Ya, terima kasih Elvira. Saat ini saya sedang berada di Jalan Ciliruwut kilometer 9. Seperti Anda lihat juga di belakang saya ini, baru saja terjadi kebakaran lahan yang baru bahkan masih berlanjut dipadamkan oleh petugas dari gabungan dari TNI dan juga Polri. Sebelumnya warga sempat bercerita bahwa pagi hari tadi muncul semacam titik api tidak cukup jauh dari rumah warga. Sementara semakin siang api semakin membesar dan semakin mendekat ke arah perumahan warga, dan juga di sini itu tepat berada di belakang gereja Katolik dan juga gereja Bethel, di mana sekitar 20 meter saja api ini jika telat atau terlambat dipadamkan oleh petugas dari gabungan dari TNI dan Polri, mungkin api ini akan langsung merambat ke gereja Bethel dan juga gereja Katolik. Nah, sementara petugas kepolisian dan juga TNI tadi yang datang itu sekitar 1 jam yang lalu, kemudian berhasil memadamkan api yang berada dekat dengan pemukiman warga. Jadi kalau bisa dilihat di belakang saya ini, lahan
12: belakangan saya itu yang belum padam dan masih terus berusaha dipadamkan oleh petugas gabungan dari kepolisian dan juga TNI. Memang kebakaran hutan di Kota Palangkaraya ini terjadi secara terus-menerus dan bergantian lokasinya, berpindah-pindah dikarenakan lahan gambut yang memang banyak ada di Kota Palangkaraya ini sangat mudah sekali terbakar.
11: Ada di Kota Palangkaraya.
12: Hutan itu mulai bermunculan sekitar pukul 10 atau 11 siang ketika matahari sudah mulai tinggi dan juga memanaskan lahan gambut dan menjadikan lahan gambut tersebut jadi mudah terbakar. Sementara itu indeks udara sendiri di Kota Palangkaraya sejauh ini sangat buruk kondisinya. Namun sejauh ini seperti yang saya sempat lakukan beberapa wawancara ke sejumlah warga, bahwa mereka tuh justru enggan menggunakan masker dan mereka menganggap bahwa ini statusnya ataupun ini kondisinya masih bisa ditoleransi oleh mereka. Elvira.
0: Baik, Yogi, di beberapa titik yang mengalami karhutla, petugas mengatakan sudah mulai sulit mengakses kebutuhan air gitu untuk pemadaman. Di lokasi tempat Anda menyampaikan laporan ini seperti apa gambarannya untuk pasokan air sendiri?
11: Proses pemadaman kebakaran sendiri, petugas harus mendatangkan tangki-tangki air untuk memadamkan kebakaran di lokasi, karena memang kebanyakan biasanya menggunakan sumur-sumur bor yang ada di lokasi. Namun sejauh ini kondisi tersebut tidak dapat, sumur-sumur bor tersebut tidak dapat dipergunakan karena memang kondisi kering lahan dan juga memang sudah tidak terjadi hujan sejak awal Agustus lalu. Elvira.
0: Baik, Yogi, aktivitas warga di sana saat ini seperti apa? Tadi Anda menyebutkan beberapa mungkin enggan menggunakan masker, tapi memang relatif kabut asap di sana kadang pekat, kadang relatif tidak terlalu pekat gitu ya, Yogi ya?
11: Ya, betul sekali Elvira. Jika boleh saya ceritakan, biasanya kabut asap itu turun sekitar pagi-pagi, sekitar pukul 8 pagi, kabut asap mulai turun dan pekat. Jarak pandang bisa sampai 5 km saja. Namun itu biasanya terjadi hingga siang hari dan menjelang sore. Namun ketika sore hari, kabut asap itu biasanya kalau di pusat kota yang jauh dari titik-titik kebakaran, biasanya kabut asap sendiri mulai hilang dan juga kondisi udara sudah sedikit hampir normal begitu. Namun berbeda dengan kondisi di lokasi-lokasi seperti titik-titik kebakaran seperti ini, bisa Anda lihat sendiri bahwa kabut asap memang menyelimuti wilayah ini dan bahkan saya harus menggunakan masker yang lebih proper dan juga semacam Google untuk supaya mata saya tidak perih begitu. Elvira.
0: Baik, Yogi, terima kasih update informasi Anda langsung dari titik yang sebelumnya sempat mengalami kebakaran di sana. Jaga kesehatan selalu. Selamat sore. Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru kembali terbakar pada Jumat pagi. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.

0: Abang Empok. Nyok kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaye. Ada Empok Ciul, konten kreatornya Blak yang bikin orang terbahak.
1: Ceplas-ceplos, tapi emang apa adanya orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
2: Abang semua kita datang ke Jakarta mau ape aja.
0: Kagak ketinggalan rapper Betawi Kojek yang bikin lagu jadi asik.
3: Musik hip hop sama musik Tanjung Barat, gampang kromong. Oh. Jadi rap Betawi gitu.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Olahraga menyehatkan tubuh. Tapi tahukah Anda, serangan jantung juga bisa terjadi saat berolahraga.
4: Bahwa bisa kejadian henti jantung 9 orang, 7 itu terjadi di luar rumah sakit.
0: Ingin tahu cara berolahraga yang aman bagi jantung? Saksikan CNN Indonesia Health Sabtu 29 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
5: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
6: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
7: Iya.
6: Dia selalu high call.
7: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
5: Iya, kalau begini.
7: Iya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
8: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
9: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
10: Betul Bang Nursi, makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
9: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
11: data sudah ada Bang dari BPS, spillover effect-nya
9: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
11: tidak
9: tadi.
11: Tidak hanya
9: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
12: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
13: Kebakaran kembali terjadi di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Petugas gabungan berupaya memadamkan api agar tidak meluas di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tersebut.
14: Api membakar semak belukar, vegetasi, serta ranting pohon di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Tiupan angin kencang membuat api cepat menjalar di sejumlah bagian kawasan. Petugas BPBD, Perhutani, dan relawan Bromo berupaya memadamkan api secara manual serta menggunakan mobil pemadam kebakaran.
15: Pada sekitar pukul 1.00 tadi malam ini di sekitar Bukit Cinta ini mengalami kebakaran ya. Ini saat ini saya sudah berada di lokasi. Nah, ini kami menyiagakan tim dari BPBD dan juga Damkar sebentar lagi akan tiba di sini untuk melaksanakan kegiatan pemadaman bersama.
16: Terlihat di bawah saya ini adalah kobaran api titik baru yang membakar vegetasi di kawasan TNBTS Gunung Bromo. Petugas BPBD terus melakukan upaya untuk melakukan penyekatan agar api tidak merembet ke kawasan yang belum terbakar. Irsa Piongko, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
13: Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup total jalur pendakian hutan akibat kebakaran yang terjadi di area Blok Ranu Kembang. Bagaimana perkembangan untuk hari ini? Sudah bergabung Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudianta Cahyanugraha. Pak Rudianta, selamat sore.
17: Selamat sore.
13: Pak Rudianta, kemarin lebih dari 170 orang pendaki dievakuasi begitu ya Pak, dari kawasan Ranu Kumolo, area perkemahan Gunung Semeru. Bagaimana kondisi mereka Pak?
17: Ya, pendaki yang memang ketika kejadian kebakaran sudah berada dalam kawasan, mereka sudah mulai menginap di Ranu Kumolo, akhirnya mulai kemarin pagi kan kita ajak turun mereka kembali ke base camp, Dan sampai siang kemarin 170 pendaki sudah semuanya tiba dengan selamat di Ranupane dan saat ini semuanya sudah pulang ke kediaman mereka masing-masing.
13: Baik, ini kesekian kali di kawasan ini terbakar begitu, kawasan Bromo. Apakah Anda memiliki informasi, Pak, dugaan penyebab sementara kebakaran ini?
17: Yang terjadi ketika yang disampaikan tadi adalah kawasan memang masih dalam satu taman nasional, tetapi ini di areal di Gunung Semeru. Jadi berbeda ya, area Bromo dan Semeru itu kan suatu yang terpisah. Nah, kalau tentang penyebabnya sampai sekarang kita memang belum mengetahui secara pasti. Tentunya nanti akan kita dalami setelah kita bisa kendalikan, kumpulkan bukti-buktinya. Tentunya semua akan dilihat dan dikaji dengan tim yang memang akan mendalami itu. Dan setelah didapatkan tentu akan kita informasikan ke publik tentang penyebab, kemungkinan penyebab kebakaran ini.
13: Update terakhir Pak, di lokasi seperti apa untuk titik api ini? Apakah sudah mulai berkurang dan dukungan apa yang diberikan? Kita tahu saat ini tim BPBD terus melakukan upaya pemadaman.
17: Kalau yang di, makanya saya sampaikan tadi memang ada dua tempat yang berbeda. Untuk di Semeru, sekarang sudah mulai berkurang. Api memang kalau kemarin agak luas dan karena angin kencang, siang tadi api terpantau berada di sekitar Tanjakan Cinta. Nah, ini yang juga menjadi tantangan karena lokasinya juga lumayan jauh dari air, sehingga hanya mengandalkan manusia dan alat-alat manual untuk memadamkannya. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita kendalikan. Dan tadi pagi sebenarnya di areal sekitar Ranukumbolo sudah ada dukungan waterbombing yang dilakukan dari tim BPBD Provinsi Jawa Timur. Sudah ada belasan kali tadi air dijatuhkan ke sana. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu upaya untuk mengisolasi air agar tidak meluas. Kemudian kalau yang di areal Bromo memang sampai siang ini tadi ada beberapa titik yang masih muncul api, tetapi dari pantauan kami ini sudah berada di areal hutan produksi, wilayahnya perlu perhutani. Karena dari awal memang api awalnya berada di area perhutani, kemudian melintas di kawasan Taman Nasional, kemudian menyeberang lagi ke area kawasan hutan produksi.
13: Baik, kita berharap bahwa penanganan di lapangan bisa dilakukan dengan cepat dan tuntas, tapi kita juga harus berhadapan dengan El Nino, Pak, di beberapa wilayah ini menjadi suatu concern tersendiri. Seperti apa tanggapan Anda?
17: Ya, memang ini menjadi harus menjadi concern bersama bahwa Indonesia saat ini mengalami masa di El Nino yang cukup signifikan ya, dengan musim panas yang panjang, sangat kering, terutama di Provinsi Jawa Timur ini kan relatif lebih kering dibanding di pulau Jawa lainnya. Tentunya perlu kewaspadaan kita semua dan kewaspadaan dan juga kebijakan gitu kan, bagaimana melakukan aktivitas yang memang kalau memungkinkan memicu kebakaran tentu harus lebih hati-hati lagi, karena bila itu terjadi penanganannya juga cukup susah dan juga akan berdampak ke masyarakat yang lebih luas lagi.
13: Baik, terakhir Pak Rudianta, himbauan untuk para pendaki, karena memang di satu sisi keinginan untuk mendaki ya mungkin sudah direncanakan jauh-jauh hari, tapi jika alam berkata lain mungkin rencana ini tidak bisa dilakukan.
17: Ya, untuk para pendaki yang memang sudah melakukan rencana ya, perencanaan dan sudah mendapatkan pemesanannya ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, terutama di Ranukumbolo, kita berharap juga sabar dulu karena memang ini situasi luar biasa, bencana alam yang memang tidak bisa kita prediksi dan mudah-mudahan bisa kita segera kendalikan agar rencana yang sudah disusun juga bisa dilakukan. Dan buat teman-teman yang sudah melakukan pemesanan tetapi kemudian terkendala, tentu bisa segera melakukan konfirmasi apakah akan mereschedule ataupun merefund pemesanannya. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa alam adalah sesuatu yang cukup besar yang kita perlu hargai dan kita bijaksanai ketika kita berada di sana.
13: Baik, terima kasih sekali lagi Pak Rudianta, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, Pak.
17: Selamat sore.
13: Kebakaran melanda kawasan hutan di jalur pendakian Gunung Latimojong, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Petugas terus berupaya memadamkan api, namun lokasi kebakaran yang berada di pos 3 pendakian di ketinggian 2020 meter di atas permukaan laut sulit dijangkau. Api membakar kawasan pegunungan Latimojong, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan sejak Kamis. Petugas kehutanan kesulitan menjangkau titik kebakaran karena lokasinya hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Titik kebakaran berada di Lantang Naze atau pos 3 jalur pendakian Gunung Latimojong di ketinggian 2020 meter di atas permukaan laut. Medan yang curam dan ketersediaan air yang terbatas menjadi kendala dalam upaya pemadaman. Kebakaran juga terjadi di beberapa titik lain. Warga yang memiliki lahan garapan di sekitar kawasan khawatir api meluas dan mengancam tanaman bawang merah. Petugas menduga kebakaran dipicu aktivitas pembukaan lahan yang api pembakarannya merembet ke kawasan hutan.
18: Adapun indikasi, asumsi kami sementara mengatakan bahwa dari total kebakaran yang ada di Kabupaten Nrekang yang merupakan jadi kewenangan KPH Matalo adalah faktor kesengajaan, dan ini menjadi bagian dari evaluasi kita untuk memantau aktivitas-aktivitas masyarakat yang ada di dalam kawasan hutan.
13: Terik sengatan matahari dan tingginya polusi di musim kemarau Jawa Timur tidak hanya membuat gerah, namun juga mengintai kesehatan organ penglihatan masyarakat. Dari sisi medis, paparan udara kering dan sinar ultraviolet tinggi pada musim kemarau dapat secara cepat mengikis kelembapan alami mata. Dan jika diabaikan, hal ini dapat memicu iritasi akut yang beresiko berlanjut menjadi infeksi mata.
19: BMKG Juanda Surabaya memprediksi pada akhir Agustus hingga September, Jawa Timur memasuki puncak musim kemarau. Sehingga masyarakat harus lebih waspada karena panas lebih menyengat, lonjakan sinar ultraviolet hingga peningkatan konsentrasi polutan. Menjaga kesehatan mata di tengah teriknya musim kemarau kini menjadi hal krusial. Pasalnya, kondisi udara kering dan debu sangat rentan memicu iritasi akut. Dari sisi medis, pada kondisi panas terik membuat penguapan pada mata meningkat, sehingga produksi air mata menjadi berkurang. Jika hal ini terjadi, maka resikonya adalah mata menjadi kering. Pada kondisi mata kering, resiko iritasi mata pun menjadi meningkat.
20: Pada saat kita berkedip, terjadi gesekan antara permukaan dari bola mata dengan bagian dalam dari kelopak mata. Nah, itu kalau pelumasnya kurang, kita bisa bayangkan bahwa itu akan terjadi gesekan dan iritasi. Nah, itu yang terjadi pada mata kita kalau kita kekurangan air mata ya, karena kering ini. Nah, itu. Dan itu yang bisa memicu berbagai macam keluhan dari matanya perih sampai kotoran matanya banyak, konjungtivitis ya, infeksi pada mata itu bisa sangat dimungkinkan terjadi.
19: Sejumlah warga mengaku pada musim kemarau ini sensitivitas mata menjadi lebih meningkat. Beberapa masyarakat bahkan pernah mengalami iritasi mata akibat paparan sinar berlebih tanpa pelindung hingga iritasi mata akibat terkena debu di musim kemarau.
21: Gatel, habis itu kayak kering sampai kadang rasanya kayak perih gitu. Sampai ya kayak kena debu, habis itu cuaca panas, terutama kan kayak musim kemarau kayak ini tuh paling sering kena mata kering gitu.
22: Saya tuh pernah kak dulu kayak pulang sekolah itu nggak pakai kacamata, jadi mata itu sampai kering dan iritasi, itu kayak kalau bangun tidur itu sampai belekan dan lengket banget gitu loh kak. Kata dokter ya mungkin iritasi karena debu gitu-gitu kak. Ya dokter cuma menyarankan pakai tetes mata aja.
19: Bila terpaksa beraktivitas di luar ruangan, beberapa langkah pencegahan ini wajib Anda lakukan. Gunakan kacamata anti UV serta topi lebar untuk membentengi mata dari sengatan matahari. Hindari menggosok mata terutama dengan tangan kotor. Jika mata mulai terasa kering, kompres dengan handuk hangat selama 10 menit untuk mengembalikan kesegarannya. Kia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
13: Pemprov DKI Jakarta kembali melakukan operasi modifikasi cuaca untuk menekan kadar polutan di ibu kota. Operasi dilakukan pada Jumat pagi dengan menggunakan pesawat Cessna 400 yang bertolak dari Bandar Udara Pondok Cabe, Kota Tangerang Selatan.
1: Pesawat Cessna 400 milik Smart Cakrawala Aviation bersiap menjalankan operasi modifikasi cuaca dari Bandar Udara Pondok Cabe, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Jumat pagi. Operasi ini dilakukan Pemprov DKI Jakarta melalui BPBD DKI Jakarta bersama BMKG dan Smart Cakrawala Aviation. Sejumlah wilayah di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur menjadi target operasi berdasarkan hasil pemantauan terhadap konsentrasi polutan yang relatif tinggi. Berbeda dengan operasi modifikasi

0: cuaca di lokasi yang sudah kita pantau untuk dilakukan penyemaian dalam rangka menurunkan angka polutan di titik-titik yang sudah kita identifikasi, angka polutannya relatif tinggi pada hari ini.
1: Jadi pertama kita lihat ya kondisi cuaca, prediksi sehari ke depan seperti apa gitu ya. Kemudian kita nanti kita putuskan ya apakah akan menggunakan larutan surfaktan atau larutan CaCl2. Larutan CaCl2 itu akan kita pakai kalau dari prediksi awan, dari itu akan ada awan gitu ya.
2: Operasi modifikasi cuaca dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi atmosfer serta peringatan dini yang dikeluarkan BMKG. Menurut Pemprov DKI Jakarta, operasi yang dilakukan selama beberapa hari terakhir berhasil menurunkan kadar polutan di sejumlah wilayah. Penurunan tersebut disebut berkisar antara 23 hingga 50%. Sementara pada 27 Agustus, penurunan kadar polutan disebut mencapai 57%. Operasi modifikasi cuaca ini dilakukan untuk menekan kadar polutan serta memanfaatkan potensi pertumbuhan awan untuk mendorong terjadinya hujan. Fahrur Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
3: Pelaku usaha e-commerce menyambut baik wacana penundaan pajak marketplace baru yang baru dimulai tahun 2027. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Pelaku usaha e-commerce menyambut baik wacana penundaan pajak marketplace baru yang diwacanakan Menteri Keuangan akan diterapkan mulai tahun 2027. Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia Budi Primawan menyambut baik rencana penundaan tersebut. Penundaan memberi waktu lebih panjang kepada pelaku usaha digital untuk persiapan dan sosialisasi kepada user. Sebelumnya pemerintah memutuskan menunda penerapan pemungutan pajak penghasilan atau PPH pasal 22 oleh platform marketplace hingga 31 Oktober 2026. Penundaan dengan alasan kondisi ekonomi, daya beli masyarakat, serta kesiapan implementasi di ekosistem perdagangan digital. Adapun profesional, pemungutan yang sudah sempat dilakukan e-commerce, sudah dilakukan mekanisme pengembalian.
2: Yang saya tunggu adalah suratnya dulu. Tapi intinya kalau kami sih sudah siap, tapi akan lebih baik lagi kalau diberi waktu lebih lama lagi untuk mempersiapkan para seller ini dalam memotong pajak mereka gitu. Kita sih berharap sampai Januari.

0: dari 2027 ya. Nah, sekalian buka tutup buka buku pajak gitu. Tapi ya nanti kami sedang tunggu suratnya dulu, karena di surat yang kemarin kami terima di sampai Oktober saja gitu.
1: Pemerintah resmi menargetkan nilai transaksi Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas 2026 mencapai angka 40 triliun rupiah. Target tersebut naik sekitar 10% jika dibandingkan capaian Harbolnas tahun 2025 lalu sebesar 36,4 triliun rupiah.
2: Dalam kick-off road to Harbolnas 2026 di Kementerian Perdagangan Jakarta Kamis pagi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menargetkan transaksi Harbolnas 2026 menembus 40 triliun rupiah. Target ini naik sekitar 10% dari capaian tahun lalu sebesar 36,4 triliun rupiah. Pemerintah berharap lonjakan transaksi Harbolnas turut mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya pada kuartal keempat 2026. Targetnya pertumbuhan ekonomi kuartal 4 mendekati 6% sebagai pijakan menuju target pertumbuhan 6% pada 2027.
3: Terkait dengan Hari Belanja Nasional yang akan diselenggarakan tanggal 10 sampai 16 ya, di bulan Desember, di mana tahun lalu itu bisa mencapai sekitar 36 triliun dan tahun ini diharapkan bisa naik 10%, dan ini menjadi penting untuk pendorong bagi pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat.
2: Selain mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat, Harbolnas juga diharapkan menjadi stimulus daya beli masyarakat menjelang akhir tahun. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut Harbolnas sekaligus menjadi momentum memperluas akses pasar bagi produk lokal dan UMKM di pasar digital.
4: Harbolnas bukan sekedar momentum untuk berbelanja, tapi juga merupakan momentum strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di kuartal 4, kemudian juga menjadi stimulus peningkatan daya beli masyarakat menjelang akhir tahun dan juga memperluas akses pasar bagi produk lokal, produk UMKM kita di pasar digital, khususnya produk-produk di dalam negeri.
2: Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia Budi Primawan menyebut rangkaian Road to Harbolnas 2026 telah dimulai sejak kick-off. Program ini tidak hanya mendorong aktivitas belanja, tetapi juga memperkuat kesiapan UMKM dan membuka peluang generasi muda di ekonomi digital.
5: Kami hanya akan menambahkan dari ITH, kita akan menjelanggarakan Road to Harbolnas yang dimulai dari hari ini sampai nanti awal Desember. Road to Harbolnas itu terdiri dari tiga bagian, yaitu Goes to Campus, di mana kita memperkenalkan e-commerce bukan sebagai tempat belanja aja, tapi juga ada tempat untuk berkreasi, berinovasi, bahkan melakukan bisnis di e-commerce itu. Lalu IDEA UMKM Workshop itu sebenarnya untuk para UMKM dalam menyiapkan diri menjadi pedagang di online. Yang ketiga, kita akan adakan bazar online nanti untuk bazar itu offline, tapi untuk memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat lebih luas lagi.
2: Dengan berbagai persiapan dan program pendukung, Harbolnas 2026 diharapkan dapat berjalan sukses serta memberikan manfaat bersama bagi konsumen maupun pelaku usaha lokal. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
1: Program Sekolah Rakyat Terintegrasi menjadi salah satu upaya membuka akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, termasuk anak-anak di kawasan transmigrasi. Pemerintah berencana segera membangun Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke yang saat ini masih menumpang bangunan di SMK Negeri 2 Merauke.
6: Pemerintah segera membangun fasilitas Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke pada Oktober 2026. Sejak diresmikan pada Oktober 2025 lalu, sekolah yang memiliki 100 siswa tingkat SD dan SMP ini masih menumpang bangunan di SMK Negeri 2 Merauke. Meski demikian, para siswa telah mendapatkan fasilitas pendidikan dan asrama mulai dari ruang kelas, tempat tidur, hingga ruang makan. Saat ditemui pada Kamis 27 Agustus, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Budi Sutomo mengatakan, Pemda Kabupaten Merauke telah menyiapkan

0: lahan seluas 9 hektar di dekat Stadion Katalpal. Bangunan baru itu diharapkan bisa menampung hingga 1.000 siswa baik tingkat SD, SMP maupun SMA. Namun Budi menegaskan anak-anak yang berhak bersekolah di sekolah rakyat harus berasal dari kelompok ekonomi desil 1 atau 2.
1: Jadi dari Kementerian Sosial ada DTSN, itu ada masyarakat desil 1, desil 2. Jadi siswa kami berasal dari desil 1 dan desil 2. Jadi yang punya hak dan menikmati manfaat sekolah rakyat ini adalah anak-anak desil 1, desil 2 dari keluarga tidak mampu. Jadi di sini tidak boleh ada anak-anak titipan dan anak-anak yang di luar desil itu. Anak-anak yang tidak sekolah, anak putus sekolah atau rentan sekolah dari keluarga kurang mampu. Jadi bukan berarti pejabat bisa menitipkan anak-anak di sini, tidak boleh.
0: Pada kesempatan yang sama, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara mengatakan, keberadaan sekolah rakyat menjadi terobosan untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, termasuk anak-anak dari keluarga transmigran. Ia menemukan sejumlah siswa yang sebelumnya terancam putus sekolah karena keterbatasan akses pendidikan di daerah asal.
2: Jadi tadi saya juga diskusi ya dengan beberapa murid keturunan dari transmigran. Jadi tadi ibunya itu dari Jawa, ayahnya dari Tanah Toraja. Kemudian ibunya kebetulan sudah meninggal dunia. Nah kemudian ia, ayahnya sebagai petani sawit. Ia karena di sana tidak ada SMP-nya, akhirnya putus sekolah. Tapi kita bersyukur dengan adanya sekolah rakyat terintegrasi ini, ya kemudian bisa bersekolah di sini. Dan tadi saya tanya betah tidak, sangat betah sekali menemukan lingkungannya.
0: Iftitah menambahkan pemerintah berencana mengintegrasikan program sekolah rakyat dengan pengembangan kawasan transmigrasi. Konsepnya kawasan transmigrasi tidak hanya menyediakan tempat tinggal dan sentra ekonomi, tetapi juga fasilitas pendidikan dan kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat. Implementasinya akan diarahkan ke sejumlah kawasan transmigrasi yang tengah dikembangkan termasuk di Papua dan Rempang. Satrio Adi, Nedi Pranedia, Merauke, Papua Selatan.
3: Menteri Transmigrasi meresmikan kawasan transmigrasi lokal Domande di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kawasan ini diharapkan bisa mempercepat pembangunan wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
4: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara meresmikan kawasan transmigrasi Domande di Distrik Malin, Kabupaten Merauke, Papua Selatan pada Rabu 26 Agustus 2026. Kawasan ini merupakan kawasan transmigrasi lokal yang dikembangkan sejak September 2025. Selain 100 rumah transmigrasi dan jembatan keluarga atau RTJK, kawasan transmigrasi Domande juga dilengkapi dengan fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, jalan lingkungan, serta drainase. Menteri Transmigrasi mengatakan pendekatan yang dilakukan dalam membangun kawasan transmigrasi ini diubah dari yang sebelumnya hanya memindahkan penduduk menjadi menciptakan pertumbuhan ekonomi baru.
5: Di Papua, khususnya Papua Selatan, banyak sekali potensi-potensi ekonomi. Ada industri sawit, ada industri gula, juga ada industri pangan lainnya seperti padi, dan lain-lainnya, termasuk perikanan dan kelautan. Nah, kita tidak ingin masyarakat asli Papua itu terpinggirkan oleh pembangunan, maka kami kedepankan dengan transmigrasi lokal sesuai dengan arahan Bapak Presiden juga. Lakukan pembangunan yang bermartabat, maka inilah wujud nyatanya.
4: Masyarakat lokal yang sebelumnya kesulitan membangun tempat tinggal sendiri merasa bersyukur dengan program transmigrasi ini. Masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai nelayan sebelumnya tinggal di rumah tak layak huni di pinggir-pinggir pantai. Namun sekarang 100 dari 253 kepala keluarga di Kampung Domande sudah dipindahkan secara bertahap sejak April 2026. Mereka mendapatkan rumah dengan luas bangunan 1.000 meter persegi dan pekarangan dengan luas 1.000 meter persegi untuk bercocok tanam.
6: Tempat tinggal yang sekarang kita merasa nyaman, tidak kena hujan, di situ kita kena hujan. Ada yang rumahnya di atas atap apa, sehingga bolong-bolong. Ya. Jadi kita pindah ke sini merasa nyaman.
7: Kalau pindahan dari kampung lokal ke kampung baru, kampung trans ini, malah rasa lebih enak, nyaman, masyarakat nikmati. Begitu. Karena kita mau ingin menyentuh rumah seperti ini, untuk kita orang masyarakat lokal awam ini tidak punya uang seperti begitu untuk membangun rumah seperti ini. Malah kalau mau bilang dana kampung itu lebih kurang lagi. Kita mau harap dana kampung tidak bisa.
4: Kawasan transmigrasi Domande berada di lahan seluas 100 hektar yang merupakan hibah dari masyarakat lokal. Total anggaran untuk pembangunan kawasan transmigrasi ini mencapai 58 miliar rupiah. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Merauke mengajukan pengembangan dua lokasi transmigrasi lokal lainnya, yaitu di Kampung Salor, 1 km dari pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan, dan wilayah Muting di perbatasan dengan Kabupaten Bovendigul.
8: Juga karena kami Kabupaten Merauke ini kan semua warga bangsa ini tahu, karena memang sejak dulu mungkin dikenal lewat lagu ya. Tapi saat ini pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun kami di kabupaten dan provinsi, khusus untuk wilayah perbatasan. Jadi kita ingin wilayah perbatasan sebagai serambi depan atau bagian terdepan daripada negara kita, ini harus kita tampilkan dengan pendekatan pembangunan yang menyeluruh dan baik bagi masyarakat kita.
4: Pengembangan kawasan transmigrasi lokal Domande ini merupakan pemenuhan janji Mentrans Iftitah kepada masyarakat setelah pada Desember 2024 ia berkunjung ke daerah tersebut dan mendapati bahwa akses listrik belum masuk ke kampung Domande. Meski kini fasilitas umum dan listrik dapat dinikmati masyarakat Domande, selanjutnya Iftitah dan pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan rumah menghadirkan jaringan telekomunikasi agar masyarakat Domande dapat lebih terhubung dengan dunia luar. Satrio Adi, Nedi Pranedia, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
3: Cuaca ekstrim melanda sejumlah wilayah di Arab Saudi dalam beberapa hari terakhir. Di antaranya terjadi di kota suci Mekah dan Madinah. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ibadah bukanlah sekadar gerakan dan ucapan.
1: Pertama, ulama dikatakan tahawunan ala waktiha, nganggap enteng. Ibadahnya yang semacam-macam ini, maka dia nyaris tidak bisa merasakan kenikmatan itu.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan ketika ibadah terasa hampa. Apa yang salah? Sabtu 29 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Assalamualaikum, Abang Empok. Yuk kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaye. Ada Empok Ciul, konten kreator nyablak yang bikin orang terbahak.
2: Ceplos-ceplos, tapi emang apa adanya, orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
3: Abang semua kita datang ke Jakarta, mau apa aja.
0: Kagak ketinggalan, rapper Betawi Kojek yang bikin lagu jadi asik.
4: Musik hip hop sama musik Tanjung Barat, gampang keromong. Oh. Jadilah rap Betawi gitu.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
5: Korban tewas akibat banjir bandang yang menyapu wilayah Nepal dan wilayah perbatasan Cina telah mencapai 359 jiwa. Pencarian korban yang hilang masih terus berlangsung, sementara para korban selamat masih menanti kabar sanak keluarga mereka yang masih hilang di pusat militer Nepal di distrik Nuwakot.
6: Tim penyelamat pada Kamis terus berpacu dengan waktu menyisir puing-puing reruntuhan di lembah dan lereng bukit untuk mencari korban banjir bandang di Nepal. Operasi pencarian ini dilakukan di tengah kekhawatiran menyusul lebih dari 1.000 orang yang masih dilaporkan hilang di Nepal dan wilayah perbatasan Cina pasca bencana banjir bandang yang dipicu longsornya dinding es, lumpur, dan bebatuan ke sungai pegunungan. Kondisi terparah terlihat di wilayah Trusuli, distrik Nuwakot. Kerusakan masif terjadi di sepanjang kawasan ini, di mana banyak bangunan hancur total dan kendaraan-kendaraan terendam dalam endapan lumpur. Otoritas Nepal mengerahkan helikopter secara intensif untuk mencari korban selamat sekaligus menerjunkan pasokan logistik darurat. Bantuan ini disasarkan bagi ribuan warga yang terisolasi di berbagai kota dan lembah. Pihak kepolisian mengonfirmasi jumlah korban tewas telah mencapai 359 jiwa. Sejumlah jasad dilaporkan terbawa arus hingga ke dataran rendah. Di tengah upaya evakuasi yang masih berjalan, Otoritas Penanggulangan Bencana Nepal mengeluarkan peringatan darurat. Analisis awal dan citra satelit mendeteksi adanya risiko banjir susulan yang mengancam di sepanjang aliran sungai Botekosi. Akibat material longsor yang membendung sungai dan membentuk danau baru di hulu lokasi bencana. Dengan potensi ancaman banjir susulan yang masih mengintai, status darurat nasional di Nepal terus diperketat. Sementara operasi pencarian korban hilang terus dilanjutkan tanpa henti. Sementara itu, personel militer tampak berjibaku membongkar pasokan bantuan logistik di saat helikopter dan tim SAR gabungan terus melanjutkan operasi penyelamatan di daerah terdampak banjir. Di luar kompleks militer dan area pendaratan helikopter, keluarga korban berdiri berjam-jam dengan penuh harap menantikan kabar terbaru dari operasi pencarian yang masih terus berlangsung. Di antara mereka yang berhasil dievakuasi merupakan wisatawan asing. Mereka menuturkan betapa cepat dan mengerikannya kekuatan air bah yang mengancam kawasan tersebut.
7: Like waterfall, it felt like a boulder falling down. Like when a boulder hits water, what happens? That's what it was, a big rock. When it hits water, what happens? It comes a hole in. So we were thinking it's earthquake. Right, but we still don't know because I was also told that, you know, this is more like a glacier burst. That's what I think the army folks told us. So we have to go with what they say, so I don't know.
6: Hingga kini, otoritas tempat terus berpacu dengan waktu untuk mencari para penyintas sekaligus mendistribusikan bantuan ke komunitas-komunitas yang terisolasi. fokus operasi gabungan kini tetap diarahkan pada pencarian korban hilang dan penanganan medis darurat bagi para penyintas yang trauma akibat bencana banjir bandang.
5: Kepanikan dan kecemasan menyelimuti ratusan keluarga di India. Mereka terus menanti kepastian nasib sanak saudara mereka yang hingga kini masih dilaporkan hilang akibat terjangan banjir bandang dahsyat yang melanda wilayah perbatasan Nepal dan Tibet.
6: Ratusan warga dari berbagai negara, termasuk sebagian besar peziarah asal India, masih belum diketahui nasibnya setelah dinding lumpur dan bebatuan runtuh dan menyapu aliran sungai di kawasan Himalaya. Kementerian Luar Negeri India melaporkan sedikitnya 288 warga negaranya hilang di Nepal, sementara 200 lainnya terjebak di wilayah Tibet, Cina. Biro Perjalanan Lokal, Superyatra, menyebutkan puluhan peziarah asal India yang mereka berangkatkan turut menjadi korban terjangan air bah yang terjadi pada Rabu pagi waktu setempat.
8: Nanda yatri kepergiare, hospital kunjung per admit panikurada ingge yatri traversus kaya itu solrangga. அது எப்போ எங்களுக்கு கரெக்டாக கிளியராக தெரியும்னு கேட்டால் அது இன்னும் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. ஆனால் நான் உங்களுக்கு அங்கேருந்து தகவல் வந்ததுன்னா உடனே உங்களுக்கு நான் வந்து கால் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க.
6: Hingga saat ini, tim penyelamat gabungan masih berpacu dengan waktu mencari hampir 1.500 orang yang hilang, termasuk lebih dari 700 warga negara asing dari berbagai belahan dunia seperti Australia, Amerika Serikat, Inggris hingga Malaysia. Bencana ini terjadi di tengah puncak musim ziarah Kailas Mansarovar, di mana kondisi cuaca biasanya menjadi waktu yang paling diincar para peziarah. Otoritas tempat bersama pemerintah India kini terus memperketat koordinasi darurat guna melacak keberadaan para korban yang masih hilang. Selain warga India, korban hilang dan terjebak juga berasal dari sejumlah negara lain, dan pemerintah berbagai negara kini mendesak percepatan proses evakuasi di titik-titik isolasi terparah di wilayah perbatasan Nepal dan Tibet.
5: Cuaca ekstrim melanda sejumlah wilayah di Arab Saudi dalam beberapa hari terakhir. Di kota suci Mekah, petir menyambar menara jam Mekah. Sementara di Madinah, badai debu dan pasir menerjang dan membuat suasana di sekitar Masjid Nabawi menjadi gelap.
9: Hujan badai hingga petir melanda kota suci Mekah pada Rabu 26 Agustus 2026. Dalam video terlihat kilatan petir menyambar menara jam Mekah atau Abraj al-Bait yang terletak di dekat Ka'bah. Mengutip kantor berita Antara, hujan badai ini terjadi di tengah cuaca panas yang menyengat. Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi mencatat suhu di Mekah pada siang hari mencapai 43 derajat Celcius, sementara pada malam hari suhu berkisar di angka 33 derajat Celcius. Selain hujan petir, badai pasir juga terjadi di Mekah. Angin kencang yang membawa debu dan pasir ini dilaporkan terjadi saat jemaah sedang menunaikan sholat maghrib. Kondisi area Ka'bah menjadi gelap dan membuat jemaah segera meninggalkan Ka'bah. Sebelumnya, pada Selasa 25 Agustus 2026, badai pasir juga terjadi di kota Madinah. Akibatnya, suasana di sekitar Masjid Nabawi menjadi gelap dan jarak pandang menurun. Badai pasir ini dilaporkan terjadi pada malam hari setelah waktu Isya. Dalam video lain yang beredar, tampak sejumlah jemaah masih melaksanakan sholat saat angin kencang menerjang. Sebelumnya, Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi telah mengeluarkan peringatan terkait angin kencang dan debu di wilayah Madinah. Cuaca ekstrim di Madinah, Makkah, dan sejumlah kota di Arab Saudi ini diperkirakan berlanjut hingga Kamis.
5: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Iqbal Kurniadi. Saya Alfira Karunisa pamit, sampai jumpa.
0: Olahraga menyehatkan tubuh. Tapi, tahukah Anda, serangan jantung juga bisa terjadi saat berolahraga?
10: Bahwa bisa kejadian henti jantung, 9 orang, 7 itu terjadi di luar rumah sakit.
0: Ingin tahu cara berolahraga yang aman bagi jantung? Saksikan CNN Indonesia Health, Sabtu 29 Agustus, jam 11:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
11: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
12: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
13: Kamera dashboard milik warga merekam detik-detik saat sebuah truk tangki pengangkut biosolar mengalami kecelakaan tunggal dan jatuh ke jurang di Jalan Raya Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Jumat pagi. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Iqbal Kurniadi, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Sebuah mobil sedan terbakar di ruas tol MBZ dari arah Jakarta menuju Cikampek. Akibatnya kemacetan panjang terjadi hingga membuat kendaraan berhenti total. Sementara di Tasikmalaya, detik-detik truk tangki yang membawa biosolar terbalik dan masuk ke jurang saat melewati tikungan dan terekam kamera mobil.
14: Sebuah kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jumat pagi. Satu unit truk tangki terperosok ke jurang selepas tikungan ke kanan di sekitar Kampung Cingire, Gentong, Tasikmalaya. Tak ada korban jiwa akibat kecelakaan itu, sopir dilaporkan selamat. Dikutip dari Detik Jabar, Aib Saripudin, relawan ganjal di Tanjakan Gentong mengatakan bahwa truk diduga kehilangan kendali karena kontur jalan yang berbelok dan menurun. Truk naas ini melaju dari arah Bandung menuju Tasikmalaya. Sementara hasil penyelidikan sementara kepolisian, kecelakaan terjadi akibat sopir truk yang menghindari kendaraan lain di depannya. Manuver mendadak itu membuat truk oleng hingga akhirnya masuk ke jurang. Sebuah mobil sedan terbakar di ruas jalan layang tol Muhammad bin Zayed MBZ arah Cikampek Jumat siang. Insiden itu menyebabkan ditutupnya akses jalur layang hingga menyebabkan kemacetan. Beruntung saat kejadian, pengemudi dan penumpang berhasil keluar dari kendaraan sebelum api membesar. Petugas yang menerima laporan kemudian menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas melakukan pendinginan sebelum kendaraan dievakuasi. Berdasarkan pemeriksaan awal, kebakaran diduga dipicu korsleting atau arus pendek listrik pada kendaraan. Sementara itu, arus lalu lintas di jalur layang MBZ kembali dibuka secara bertahap setelah penanganan kebakaran.
13: Viral di media sosial, video membludaknya pelamar untuk menjadi sukarelawan dalam ajang MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, antusiasme tinggi dari ribuan pencari kerja membuat antrean mengular di salah satu job fair.
9: Video membludaknya pelamar volunteer atau sukarelawan MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini menjadi viral di media sosial. Terlihat, seribuan calon sukarelawan MotoGP ini berjejal menunggu giliran menyerahkan biodata pendaftarannya. Dinarasikan juga bahkan ada calon sukarelawan yang pingsan. Peristiwa ini terjadi pada Senin 24 Agustus 2026 atau pada hari pertama pendaftaran volunteer MotoGP Mandalika 2026. Melonjaknya jumlah pendaftar menyebabkan permasalahan di lapangan. Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Ananda Mikola kepada Detikcom pada Kamis mengapresiasi antusiasme masyarakat yang begitu besar. Pada hari pertama pendaftaran, sekitar 1.140 calon sukarelawan mengikuti proses pendaftaran. Hal ini meningkat 3 kali lipat dibandingkan jumlah peserta tahun sebelumnya di kisaran 400 orang. Ananda meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan segera melakukan evaluasi. Ia mengklaim pendaftaran calon volunteer sudah normal pada hari kedua. Proses interview pun terus dijalankan hingga 31 Agustus nanti dengan beberapa penyesuaian. Diketahui, MGPA membuka lowongan bagi 2.500 orang volunteer MotoGP Mandalika 2026 yang ditujukan secara khusus bagi warga yang berdomisili di Nusa Tenggara Barat. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, ribuan pencari kerja menyerbu job fair yang diadakan Dinas Tenaga Kerja setempat di SMK 1 Kecamatan Jetis Kamis pagi. Membludaknya para pencari kerja mengakibatkan antrean panjang di depan tenda lokasi beberapa stand perusahaan. Dengan membawa berkas lamaran kerja, mereka datang sejak pagi hari sebelum job fair dibuka. Sedikitnya terdapat 1.258 lowongan pekerjaan yang disediakan 28 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor.
15: Ini yang dicari apa ini?
16: Yang sesuai kualifikasi, Pak.
15: Apa itu?
16: Fresh graduate S1 Psikologi.
15: Oh.
17: Ini berapa lama?
15: 8 lama.
18: 8 perusahaan berarti?
16: Targetnya. Tapi untuk sementara masih belum ada.
9: Melihat antusiasme para pencari kerja yang tinggi, Pemkab Mojokerto bakal kembali menggelar kegiatan serupa secara berkala dengan lebih banyak lagi melibatkan perusahaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
13: Demonstrasi yang berakhir ricuh hingga Jumat pagi berdampak pada penghentian sementara beberapa jalur rute Transjakarta dan komuter lain. Selain itu, akibat tindakan anarkistis, sejumlah CCTV, lampu lalu lintas, dan pos polisi rusak.
19: Aktivitas masyarakat Jakarta, terutama di area yang sempat terjadi kericuhan pasca demo pada Kamis, sudah kembali normal. Salah satunya di wilayah Palmerah Slipi. Tidak ada kemacetan ataupun penjagaan yang ketat. Menurut Kepala Urusan Pembinaan Operasional Polres Jakarta Barat, AKP Sudarmo, situasi sudah kondusif sejak pukul 5:30 pagi. Meski demikian, ada beberapa titik yang harus diwaspadai.
20: Untuk sampai saat ini, ya untuk yang perlu diwaspadai ya wilayah Jakarta Barat khususnya Slipi ini kan imbas dari pendorongan massa yang dari gedung DPR MPR. Titik yang perlu diwaspadai cuma Slipi aja izin.
19: Beberapa rute Transjakarta dan komuter lain yang sempat dihentikan sementara kini kembali normal sejak pukul 10 pagi. Namun demo yang ricuh menimbulkan kerusakan di beberapa titik. Ada beberapa fasilitas umum yang dirusak massa pasca demonstrasi kemarin. Salah satunya adalah lampu merah seperti ini dan juga pos polisi yang sempat dibakar oleh massa. Pos polisi ini juga sempat dibakar pada saat demonstrasi tahun lalu dan tahun ini juga menjadi sasaran amuk dari massa yang melakukan tindakan anarkis. Dan saat ini pos polisi tersebut sudah ditutupi karena mengalami rusak parah. Namun saat ini kondisi lalu lintas wilayah yang melalui jalur tol Slipi menuju ke arah Tomang sudah lebih lancar. Sudah tidak ada penjagaan ketat lagi meskipun ada beberapa petugas keamanan dari Ditlantas Polda Metro Jaya yang diperbantukan untuk melakukan penjagaan atau melakukan pengaturan lalu lintas di pos polisi ini. Namun ada beberapa titik-titik lain juga yang menjadi titik kerusakan seperti sempat adanya pembakaran kendaraan di jalan tol, namun sekarang semua sudah lancar dan aktivitas masyarakat di wilayah Jakarta sudah kembali normal.
13: Pasca aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah wilayah Jakarta, petugas mulai melakukan pembersihan maupun perbaikan fasilitas yang alami kerusakan. Mulai dari pos polisi, pagar gedung DPR, hingga sampah-sampah yang berserakan di lokasi terjadinya aksi.
9: Beginilah kondisi sejumlah fasilitas di kawasan Jalan Pejompongan Tanah Abang Jakarta Pusat Jumat siang. Salah satunya pos polisi yang terlihat mengalami kerusakan pada sejumlah bagian. Kaca pos polisi terlihat pecah, sementara sejumlah bagian bangunan dipenuhi coretan. Selain pos polisi, kamera CCTV pemantau jalan yang terpasang di sejumlah titik juga terlihat mengalami kerusakan. Petugas gabungan mulai membersihkan puing dan sampah yang masih terdapat di sekitar lokasi. Sejumlah bagian yang terdapat coretan juga dibersihkan dan dicat kembali. Sementara itu, pagar besi di area depan gedung DPR RI Senayan Jakarta Pusat juga mulai diperbaiki Jumat pagi. Sejumlah pekerja terlihat merapikan bagian besi yang bengkok serta mengelas kembali bagian pagar yang terlepas dari dudukannya. Selain memperbaiki pagar, para pekerja juga membersihkan sejumlah material dan sampah yang masih berserakan di sekitar lokasi. Tak hanya itu, prajurit Kodam Jaya Jayakarta turut bergerak cepat membersihkan sampah yang berserakan di depan gedung DPR RI dan kawasan sekitarnya. Langkah ini dilakukan agar lingkungan segera kembali bersih, tertib dan nyaman bagi masyarakat maupun pengguna jalan. Kehadiran prajurit tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga memberikan kontribusi langsung dalam memulihkan kondisi lingkungan pasca kegiatan masyarakat. Pembersihan sampah dan perbaikan fasilitas dilakukan setelah aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada Kamis berlangsung hingga malam. Tim Liputan, CNN Indonesia.
13: Kita ke informasi berikutnya, upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau terus dilakukan melalui jalur darat dan udara. Helikopter waterbombing disiagakan untuk membantu pemadaman di lokasi yang sulit dijangkau oleh Satgas Darat. Empat helikopter waterbombing disiagakan menuju wilayah yang sulit dijangkau atau memiliki kondisi yang berisiko bagi petugas darat. Keempat helikopter tersebut terdiri atas dua unit helikopter jenis Mi-8, satu unit Black Hawk, dan satu unit Sikorsky. Salah satu wilayah yang menjadi prioritas pemadaman melalui udara adalah kawasan Suaka Margasatwa Krumutan. Helikopter waterbombing memiliki kapasitas angkut air 4.000 hingga 5.000 liter dalam sekali pengisian. Kadis Ops Lanut Rusmin Nurjadin, Kolonel PNB Andri Setiawan, menyatakan helikopter waterbombing akan disiagakan hingga akhir November 2026.
18: Kita akan standby at least sampai dengan bulan November akhir. Kita tetap siaga dengan memperhatikan kondisi El Nino berdasarkan nanti rekomendasi dari rekan-rekan kita BMKG. Jadi kita di sini selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan setiap stakeholder bahu-membahu agar kondisi darurat karhutla di Provinsi Riau ini bisa kita kendalikan.
13: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik.

0: Detik Peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat meluncurkan program Perintis Berdaya Connect di Kota Batu, Jawa Timur. Langkah strategis ini diharapkan dapat mempercepat penguatan sektor ekonomi kreatif dan UMKM lokal agar bisa bersaing secara global.
2: Perintis Berdaya Connect Kota Batu.
3: Program Perintis Berdaya Connect kini resmi menyasar Kota Batu setelah sebelumnya sukses melakukan uji coba di Kota Bandung, Jawa Barat. Urgensi dari program Kemenko PM ini adalah memotong rantai birokrasi yang gemuk melalui sistem kolaborator yang efektif. Deputi 1 Kemenko PM Leontinus Alfa Edison menegaskan bahwa ratusan pelaku usaha di Kota Batu kini langsung mendapatkan manfaat mulai dari pendampingan praktisi, akses bahan baku, teknologi, hingga aspek legalitas hukum yang selama ini kerap menjadi hambatan utama.
4: Kita akhirnya merangkum kira-kira bagaimana sih kalau kita mau membantu memberdayakan ekonomi masyarakat. Beberapa dari mereka sangat membutuhkan belajar dari mentor-mentor, terutama mentornya adalah praktisi. Mereka juga butuh akses bagi yang sudah berusaha, terutama mereka butuh akses, ada yang butuh akses bahan baku yang baik, tidak hanya bahan baku aja, tapi kualitasnya juga harus baik. Ada yang perlu akses terhadap teknologi, tentu saja ada yang perlu akses pemasaran. Kota Batu di sini sudah ada 369 pelaku usaha yang menerima manfaat dari Perintis Berdaya Connect Batu.
3: Selain itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Mohaimin Iskandar yang turut hadir dalam agenda ini menyatakan penguatan ekosistem ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan kemandirian ekonomi nasional tanpa ketergantungan asing. Dengan potensi lebih dari 7.500 UMKM dan puluhan penggiat ekonomi kreatif, Kota Batu ditargetkan menjadi lokomotif baru ekonomi kreatif nasional dan tidak lagi bergantung pada kota-kota besar.
5: Bagian dari upaya kita untuk terus mendorong UMKM naik kelas, ekonomi kreatif tumbuh, di mana ekosistem yang dibangun melalui peran pemerintah menjadi agregator yang tentu ini bagian dari pola kerja dan manajemen baru birokrasi dan pemerintahan kita. Agar kolaborasi itu produktif, masing-masing kota tentu berbeda dalam memerankan peran pemerintah menumbuh kembangkan dan mendorong ekonomi UMKM naik kelas. Peran itu bisa regulator saja, pendamping saja, agregator saja, atau justru juga menyiapkan display, menyiapkan seluruh proses pembinaan secara langsung. Ada juga yang fasilitator dalam artian memberi kesempatan untuk tumbuh.
3: Pemerintah melalui Kemenko PM mendorong sinergi ketat antara akademisi, penyedia inovasi teknologi, pihak swasta, serta para investor demi mendongkrak kapasitas saing global produk lokal. Bella Mulahela, Warsa, Kota Batu, Jawa Timur.
1: Pelaku usaha e-commerce menyambut baik wacana penundaan pajak marketplace baru yang diwacanakan Menteri Keuangan akan diterapkan mulai tahun 2027. Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia Budi Primawan menyambut baik rencana penundaan tersebut. Penundaan memberi waktu lebih panjang kepada pelaku usaha digital untuk persiapan dan sosialisasi kepada user. Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menunda penerapan pemungutan pajak penghasilan PPH Pasal 22 oleh platform marketplace hingga 31 Oktober 2026. Penundaan dengan alasan kondisi ekonomi, daya beli masyarakat, serta kesiapan implementasi di ekosistem perdagangan digital. Adapun profesional pemungutan yang sudah sempat dilakukan e-commerce, sudah dilakukan mekanisme pengembalian.
6: Yang kita tunggu adalah suratnya dulu. Tapi intinya kalau kami sih sudah siap. Tapi akan lebih baik lagi kalau diberi waktu lebih lama lagi untuk mempersiapkan para seller ini dalam memotong pajak mereka gitu. Kita sih berharap di sampai Januari 2027 ya. Nah, sekalian buka tutup buku pajak gitu. Tapi ya nanti kami sedang tunggu suratnya dulu. Karena di surat yang kemarin kami terima di sampai Oktober saja gitu.
1: Kebakaran melanda kawasan hutan di jalur pendakian Gunung Lati Mojong, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Petugas terus berupaya memadamkan api, namun lokasi kebakaran yang berada di pos 3 pendakian di ketinggian 2020 meter di atas permukaan laut sulit untuk dijangkau. Api membakar kawasan pegunungan Lati Mojong, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan sejak Kamis. Petugas kehutanan kesulitan untuk menjangkau titik kebakaran karena lokasinya hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Titik kebakaran berada di Lantang Nase atau pos 3 jalur pendakian Gunung Lati Mojong di ketinggian 2020 meter di atas permukaan laut. Medan yang curam dan ketersediaan air yang terbatas menjadi kendala dalam upaya pemadaman. Dan CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
8: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
9: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
10: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Anda masih di CNN Indonesia Newsroom. Teknologi sederhana membantu para petani di Zimbabwe menghadapi kekeringan sekaligus meningkatkan penghasilan keluarga. Sementara di Suriah, para pekerja garam masih berjuang di tengah keterbatasan air, jalan yang rusak dan tingginya biaya angkut.
11: Di desa Citio, Zimbabwe Timur, sinar matahari menjadi sumber kehidupan bagi para petani. Panel surya menggerakkan pompa air tanah yang menjaga tanaman tetap tumbuh saat hujan tak kunjung turun. Dari 75 petani yang memulai, 50 diantaranya kini masih mengelola kebun komunitas Mutekwa Tekwa.
12: Ratinenge tawana tino miriwe, tino jowo kumbaku edu, imwe yacho totengisa huku atino tengisa kwa mtare huku. Wamuano ya chitengira mno mgade.
11: Kebun yang dibangun pada tahun 2023 ini tak hanya menyediakan makanan. Hasil penjualan sayur membantu keluarga membayar biaya sekolah, membeli ternak, serta meningkatkan kualitas gizi anak-anak. Para perempuan juga memiliki penghasilan sendiri dan mengelolanya melalui kelompok simpanan komunitas. Biaya produksi ditekan dengan menggunakan pupuk organik dari kotoran sapi dan kambing. Di hamparan garam Albawara, Suriah, para pekerja mengalami sejumlah masalah seperti kekurangan air, jalan rusak, dan mahalnya biaya angkut. Garam harus dibawa puluhan kilometer untuk dicuci dan diolah sebelum dikirim ke Aleppo atau Damaskus.
12: Jika bedak tibat lasyam, al-kilfa akthar min haqq al-malh martin. Ulissa alayhi jam fuq ma'ana, ya'ni al-malh arkhas min atrab. Yamna atrab aghla min al-malh. Sa'ru ya'ni shinu al-kis al-yam kis. Al-kis al-malh 4000 faraq.
11: Upah pekerja hanya berkisar 50.000 hingga 100.000 lira per hari. Sementara sepasang sepatu kerja saja berharga 60.000 lira. Dari Zimbabwe hingga Suriah, air dan infrastruktur menjadi penentu. Di satu tempat, tenaga surya menumbuhkan kemandirian. Di tempat lain, buruknya sarana membuat hasil alam belum mampu menyejahterakan para pekerja.
1: Gajah-gajah berhias menjadi bintang dalam puncak festival Onam di Kerala, India. Di balik prosesi penuh warna ini, tersimpan kisah tentang kepulangan seorang raja dan harapan akan kemakmuran. Sementara itu di Moskwa, Rusia, Festival Discovery Abu Dhabi menghibur warga, mengajak warga Rusia untuk mengenal budaya Timur Tengah. Namun informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Iqbal Kurniadi pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
13: Gajah-gajah dengan hiasan berwarna emas memimpin prosesi di kuil Trikakara Vamanamurti di Kerala, India. Sementara itu, ribuan umat berkumpul di sekitar gajah untuk mengikuti ritual. Salah satu gajah mendapatkan tugas istimewa membawa patung Dewa Vamana dalam prosesi puncak Festival Onam. Onam merupakan festival panen tahunan masyarakat Kerala. Perayaannya diwarnai pokalam, hiasan bunga beraneka warna yang disusun membentuk pola-pola yang indah. Ciri khas dari festival ini adalah kehadiran Onam Sadya, yaitu jamuan vegetarian dengan beragam hidangan tradisional yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan. Namun, Onam bukan sekedar festival panen. Perayaan ini berakar dari legenda Hindu tentang Raja Mahabali, pemimpin yang masa pemerintahannya dikenang sebagai era kemakmuran. Tarian tradisional Al Ayala hadir di jantung kota Moskwa, Rusia. Tarian yang dikenal sebagai tarian para emir ini langsung menarik perhatian pengunjung di Manesnaya Square. Namun, budaya Timur Tengah di sini tidak hanya untuk ditonton. Pengunjung diajak mencoba langsung berbagai kerajinan tradisional. Salah satunya adalah teknik menganyam tali yang dipandu Hasan Ali Muhammad.
14: Сегодня я очень рад. У меня хорошее чувство видеть наш арабская культура.
13: Festival yang bertajuk Discover Abu Dhabi ini berlangsung selama 5 hari. Pengunjung dapat menikmati konser, pertunjukan interaktif tentang Abu Dhabi modern, sesi foto, serta mencicipi kopi khas Timur Tengah. Beragam acara yang ditampilkan mendapatkan sambutan hangat dari warga Rusia.
15: Молодцы, хорошая выставка. Есть что посмотреть, послушать и пообщаться.

Hujan badai hingga petir melanda kota suci Mekah pada Rabu 26 Agustus 2026. Dalam video terlihat kilatan petir menyambar Menara Jam Mekah atau Abraj al-Bait yang terletak di dekat Ka'bah. Mengutip kantor berita Antara, hujan badai ini terjadi di tengah cuaca panas yang menyengat. Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi mencatat suhu di Mekah pada siang hari mencapai 43 derajat Celcius, sementara pada malam hari suhu berkisar di angka 33 derajat Celcius. Selain hujan petir, badai pasir juga terjadi di Mekah. Angin kencang yang membawa debu dan pasir ini dilaporkan terjadi saat jemaah sedang menunaikan sholat maghrib. Kondisi area Ka'bah menjadi gelap dan membuat jemaah segera meninggalkan Ka'bah. Sebelumnya, pada Selasa 25 Agustus 2026, badai pasir juga terjadi di kota Madinah. Akibatnya, suasana di sekitar Masjid Nabawi menjadi gelap dan jarak pandang menurun. Badai pasir ini dilaporkan terjadi pada malam hari setelah waktu Isya. Dalam video lain yang beredar, tampak sejumlah jemaah masih melaksanakan sholat saat angin kencang menerjang. Sebelumnya, Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi telah mengeluarkan peringatan terkait angin kencang dan debu di wilayah Madinah. Cuaca ekstrim di Madinah, Makkah, dan sejumlah kota di Arab Saudi ini diperkirakan berlaku.

0: dipanggang oleh para jemaah ya. Dan selain informasi tadi, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Mujizat terjadi, jatuh ke sumur sedalam 12 meter dan baru diselamatkan setelah 2 jam kemudian. Seorang nenek berusia 70 tahun di Blitar, Jawa Timur berhasil selamat. Adapun di Bekasi, Jawa Barat, diduga karena geram diludahi seorang pria parubaya terlibat keributan hingga baku hantam dengan pemuda bermotor.
1: Nahas, tapi bisa dibilang beruntung. Seorang nenek berinisial S, usia 70 tahun, berhasil selamat setelah jatuh ke sumur sedalam 12 meter, Jumat siang. Korban juga berada di kedalaman sumur itu selama 2 jam, sebelum akhirnya berhasil dievakuasi petugas. Sebelumnya, nenek asal Wlingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur itu, terperosok ke sumur saat mencari barang bekas di sekitar sumur yang dijadikan tempat sampah oleh warga sekitar. Meski nyawanya selamat, korban mengalami sejumlah luka di tubuh dan kaki, sehingga langsung dilarikan ke rumah sakit daerah Ngudi Waluyo, Kabupaten Blitar. Dua pengendara sepeda motor terlibat keributan hingga baku hantam di Jalan Raya Mustikasari Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Terlihat pria parubaya sempat mengambil kayu dan mengejar pengendara motor lainnya. Ia juga memukul pengendara lain yang sedang meminggirkan kendaraan. Diduga tak terima dipukul, pria berkaos hitam membalas pukulan pria parubaya itu hingga membuatnya pingsan. Warga menyebut keributan antar pemotor itu sudah terjadi di Jalan Perumahan Narogong dan berlanjut hingga Jalan Raya Mustikasari. Menurut warga, pertikaian itu dipicu karena pelaku geram diludahi oleh korban.
2: Itu memang diludahin, bukan saling ludah,
3: diludahin. Yang mana?
2: Yang mukul.
3: Oh, yang mukul.
2: Sebelumnya sudah diludahin di sini. Saya juga melihat pas lagi ngopi. Nah sekarang anak muda muka kanan.
3: Iya.
2: Nah kemari, langsung cok.
3: Oh.
2: Gak salah dong orang kalau diludahin.
3: Iya.
1: Kasus ini sudah dilaporkan keluarga salah satu pihak yang terlibat keributan ke Mapolsek Rawalumbu. Pengendara yang melintas di flyover Pasar Rebo Ciracas, Jakarta Timur Jumat sore dihebohkan dengan adanya seorang wanita yang diduga hendak melompat ke bawah jembatan. Aksi wanita berinisial PI itu berhasil dicegah seorang driver ojek online yang melintas di lokasi.
4: Udah di pinggir, kaki naik satu, ibunya ngerangkul, ibunya nangis-nangis gitu. Jadi saya ya ini aja kemanusiaan ya, nggak lebih dari itu. Yang penting semuanya aman, terkendali lah.
1: Belum diketahui apa alasan sang wanita hendak mengakhiri hidupnya. Dalam kondisi pingsan, wanita itu selanjutnya telah dibawa keluarganya pulang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Percobaan bunuh diri biasa dilakukan oleh mereka yang tidak bisa menyembuhkan luka psikologisnya sendirian. Kejadian di Ciracas tadi, untunglah ada orang yang peduli gitu ya, sehingga aksi bunuh diri gagal. Kalau Anda menemukan seseorang dengan luka psikologis, bisa lakukan saran Kemenkes nih pemirsa. Berikan pertolongan pertama dengan metode amati, dengarkan, dan bantu hubungkan dengan profesional. Berikutnya, polisi meringkus dua bandar pemasok narkoba jenis sabu-sabu ke aktor Revaldo Vivaldi. Dari tangan kedua bandar tersebut, polisi juga mengamankan barang bukti berupa paket sabu-sabu, alat hisap, dan sejumlah telepon seluler.
5: Petugas dari Satnarkoba Polres Metro Jakarta Barat meringkus dua bandar pemasok narkoba jenis sabu-sabu ke aktor Revaldo Vivaldi. Dua bandar ini ditangkap di tempat berbeda, yakni Senayan dan Palmerah. Dari tangan kedua bandar tersebut, polisi mengamankan barang bukti, paket sabu-sabu, alat hisap narkoba, dan sejumlah telepon seluler. Perkenalan keduanya dengan Revaldo berawal dari pertemuan mereka di tempat rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Bogor, Jawa Barat. Saat Revaldo selesai dari masa rehabilitasinya, adik ipar salah satu bandar berinisial HS tersebut mengundang Revaldo ke suatu acara dan mengenalkan kepada tersangka. Dari perkenalan tersebut, Revaldo kembali diajak mengonsumsi sabu-sabu hingga membuatnya kembali kecanduan dan membeli setengah gram sabu-sabu dari HS.
6: Saat sering ketemunya, saudara Evi akhirnya menjadi kecanduan lagi. Walaupun dia telah direhab, akhirnya kecanduan lagi. Dan akhirnya membeli. Jadi saudara HS tidak lagi membeli cuma-cuma. Artinya terjebak dalam suatu pergaulan narkoba ini akhirnya membeli. Dan saudara RF membeli.

0: yang narkoba kita tangkap kemarin dengan harga 650.000 dengan setengah G.
1: Bapaknya hanya dokumen. Baik, serahkan ke kami.
2: Evaldo Vivaldi ditangkap petugas Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat pada Senin malam di apartemennya di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Saat digeledah, Revaldo menunjukkan sejumlah obat penenang, 3 klip plastik sabu-sabu, dan 3 alat isap. Ini bukan pertama kalinya Revaldo tertangkap akibat penyalahgunaan narkoba. Revaldo ditangkap untuk keempat kalinya. Revaldo ditangkap pertama kali akibat kasus penyalahgunaan narkoba pada April 2006 silam di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan setelah kedapatan mempunyai 1 gram sabu-sabu, 1 linting ganja, dan 5 butir ekstasi. Revaldo kembali berurusan dengan hukum pada Juli 2010 saat ditangkap di kawasan Jakarta Barat dengan barang bukti 50 gram sabu-sabu. Januari 2023, sang aktor kembali ditangkap. Kali ini atas kepemilikan ganja dan sabu-sabu dan sempat menjalani rehabilitasi. Saat ini Revaldo dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Aduh Revaldo, kenapa jatuh lagi ke narkoba? Gak kapok ya udah 3 kali ditangkap ya? Ini nih pemirsa nih, kalau misalkan Anda soal narkoba ini ya sebenarnya lingkungan yang harus diputus sebenarnya. Apalagi tadi sayang banget ya udah rehabilitasi, terjebak lagi di dunia narkoba. Dan kalau belum pernah nyoba narkoba, ditawarin narkoba, jangan mau. Karena tadi Revaldo juga pengalamannya gitu, dikasih gratis awalnya, terus kemudian dia jadi ketagihan, adiktif, dan beli gitu ya. Jadi peredaran narkoba tidak akan pernah berhenti kalau kita tidak mendisiplinkan diri kita untuk menolak, say no to narkoba. Dan pemirsa, berikutnya sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksi terekam kamera. Di Makassar, pelaku pengeroyokan peserta balap motor ditangkap polisi. Sedangkan di Tangerang, di komplotan pencuri trafo listrik dibekuk di rumahnya masing-masing.
4: Inilah video viral pelaku balap liar saling hantam sesaat setelah bersenggolan dan jatuh di jalan Jalur 2, Kelurahan Batu Lapa, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap, Kamis malam. Sebelumnya pelaku yang jatuh usai bersenggolan langsung memukul korban berinisial J. J sempat melakukan perlawanan, namun tidak berdaya setelah 3 rekan pelaku ikut mengeroyok korban. Beruntung saat kejadian, polisi tiba dan mengamankan para pelaku. Berdasarkan pemeriksaan, senggolan terjadi di putaran kedua balapan. 4 pelaku yakni AW, FW, SP, dan FM, beserta motor korban dan pelaku selanjutnya diamankan polisi. CCTV merekam aksi gali dan komplotannya mencuri trafo listrik tegangan tinggi di gudang tanpa pengawas di kawasan industri dan pergudangan manis, Kota Tangerang. Mereka terekam berulang kali melakukan pencurian pada periode April hingga Juli tahun ini. Atas laporan perusahaan, unit reskrim Polsek Jatiuwung bergerak cepat menangkap 4 tersangka di kediamannya masing-masing di wilayah Kota Tangerang. Dari pemeriksaan, tersangka masuk dengan cara membobol tembok belakang gudang. 2 pelaku sebagai eksekutor, sedangkan 2 lainnya sebagai pengawas. Barang hasil curian dijual ke penadah dan uangnya digunakan membeli narkoba untuk dikonsumsi bersama-sama. Dari hasil audit perusahaan, nilai kerugian akibat pencurian mencapai 1,4 miliar rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Zaman sekarang sih ya pemirsa memang gak bisa macam-macam. Kamera CCTV ada di mana-mana dan rekaman CCTV ini bisa jadi barang bukti loh di pengadilan. Jadi kebayang gak kalau di mana-mana kita bisa dipantau gitu ya. Next, kita ke berita berikutnya, ada pelarian AK, pelaku pembunuhan satu keluarga di Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang akhirnya berakhir usai buron sebulan terakhir. Pelaku ditangkap di rumah keluarganya. Kepada polisi, pelaku berdalih membunuh korban karena sakit hati karena korban kerap mengadukannya ke pemilik usaha hingga berujung pemecatan. Selengkapnya dalam segmen Telusur Fakta.

0: siap ya.
1: Pelarian AK, pelaku pembunuhan satu keluarga di Kota Palu, Sulawesi Tengah, akhirnya berakhir usai buron sebulan terakhir. Pelaku ditangkap di kawasan Kecamatan Palu Barat, Rabu 26 Agustus, tepat di depan rumah keluarga. Pelaku sempat berencana menyerahkan diri dan meminta keluarganya menghubungi polisi. Namun, polisi lebih dahulu mengendus lokasi persembunyian pelaku dan segera meringkusnya. Kepada polisi, pelaku berdalih membunuh korban karena sakit hati. Pelaku dan korban sama-sama bekerja di tempat pemotongan ayam. Pelaku menuding korban kerap mengadukannya malas ke pemilik usaha hingga berujung pemecatan.
2: Jamil ini selalu menyampaikan bahwa kau ini malas dan kau ini sudah diberhentikan. Diberhentikan sama bos, jadi tidak usah datang-datang lagi kerja. Begitu penyampaian dari tersangka.
1: Sebelumnya, air mata duka mengiringi pemakaman Nur Hanisa, 23 tahun, istri dari Jamil dan ibu dari anak bernama Rizky pada Jumat 7 Agustus 2026. Nur Hanisa dimakamkan di salah satu lokasi pemakaman di kampung halamannya di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Nur Hanisa menjadi salah satu korban pembunuhan sadis yang terjadi Minggu 26 Juli 2026 di Jalan PDAM, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam peristiwa memilukan ini, Jamil dan anaknya Rizky meninggal di tempat. Sementara Nur Hanisa sempat selamat dan dirawat di rumah sakit. Naas, setelah 11 hari menjalani perawatan, nyawanya tidak dapat diselamatkan karena luka parah yang diderita akibat tusukan benda tajam dari pelaku. Kesedihan juga menyelimuti kediaman rumah Jamil di Dusun Lapau, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Jumat 7 Agustus 2026. Tatapan kosong, tanda kehilangan nampak jelas dari raut wajah Mardina, ibu tiga anak yang kehilangan buah hati, menantu, dan cucunya dalam tragedi berdarah di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatangga, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Jenazah Jamil bersama anaknya tiba di rumah duka Senin 27 Juli dini hari. Almarhum Jamil adalah anak laki-laki satu-satunya dari tiga bersaudara yang merupakan tulang punggung keluarga sekaligus penopang hari tua bagi Mardina. Jamil adalah sosok periang, penyayang sekaligus pekerja keras. Jamil diketahui baru pulang sekitar 2 bulan lalu untuk menjenguk ibunya.
3: Tinggalkan saja rumah kalauan begitu, ada sih pekerjaan kok dapat, bikin masalah lagi kau. Nah, diusir kata sama mamanya. Mungkin barangkali sudah stres juga, barangkali sudah dipecat. Nah, sedangkan ini Jamil yang bonceng bosnya ke sana, sita motor itu.
4: Motornya yang dipinjamkan sama Andi, diambil sama bosnya ya?
3: Iya kan, motornya memang bosnya, cuma dikasih dia pakai. Cuma begitu saya tahu. Tapi apakah betul atau tidak, namanya informasi toh.
4: Kalau pribadinya ini sendiri Pak, Jamil itu seperti apa orangnya, kesehariannya?
3: Cuma begitu saja. Kalau anu kemari lagi sembara dia kerja ikut sama saya, pernah juga ikut sama saya, pernah juga di Makassar itu ikut bor.
4: Oh, pekerja keras ya?
3: Iya.
4: Berarti dia juga termasuk tulang punggung keluarga ya?
3: Iya. Kalau dia termasuk ya penyayang dia Pak. Biasa, sedangkan saya biasa kalau datang ke Palu, bilang langsung datang ke rumah tuh, langsung sembarang dia belikan saya ke rokok kayak apa. Misalnya banyak diingat anunya, kesan-kesannya.
1: Tetangga korban di Palu menceritakan korban sekeluarga adalah anak angkat dari pemilik usaha pemotongan ayam. Di kesehariannya, korban sekeluarga diketahui hanya sebatas menjalankan usaha ayam potong. Tidak ada aktivitas lain yang dicurigai dapat memicu perselisihan dengan pihak lain. Korban diketahui memang tinggal di lokasi pemotongan ayam. Jika tidak sedang sibuk, keluarga ini sering jalan-jalan saat sore hari di sekitar rumah.
5: Korban yang istrinya ini dia anak angkatnya Haji yang punya usaha ini kan. Suaminya itu juga kemanakannya Haji yang punya. Jadi kesehariannya mereka itu anu itu ya aktivitasnya potong jual gitu. Jadi orang bilang semua aktivitasnya dilakukan dalam kandang sini sama di tempat penjualan. Itu tergantung perintahnya Haji kan. Yang ini yang di penjualan, yang ini antar, yang ini potong, yang ini bersihkan ayam. Kalau tidak salah dia 3 orang. Saya kurang tahu yang satu. Yang tinggal sini yang suami istri itu.
1: Peristiwa pembunuhan satu keluarga ini terjadi di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatangga, Kota Palu, Minggu malam 26 Juli. Pembunuhan menewaskan Jamil, putranya Rizky, seorang balita berusia 2 tahun. Sementara itu Nurhanisa, istri Jamil, meninggal usai mendapatkan perawatan atas luka berat.

0: di rumah sakit. Tim liputan CNN Indonesia.
1: Ada pepatah bilang sepandai-pandainya tupai melompat memang pasti jatuh juga ya. Kayak tadi tuh udah sebulan buron ditangkap juga. Tapi ada fakta nih yang mengejutkan kalau pembunuhan dilakukan karena sakit hati. Sakit hati ini pemirsa jadi masalahnya. Jadi kalau sakit hati selesaikan dengan cara baik-baik, berkomunikasi dengan baik-baik. Jangan berselisih, kalau tidak menimbulkan masalah baru. Kayak tadi pembunuhan misalnya. Dan berikutnya dengan menyamar sebagai wanita di aplikasi kencan, sejumlah pria di Semarang mengajak bertemu, kemudian menganiaya dan memaksa korbannya memberikan uang hingga jutaan rupiah. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
2: Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap seorang pelaku kasus dugaan peredaran narkotika di Bandara Suta. Yuwangki yang sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus dugaan peredaran narkotika di Batam, Kepulauan Riau, ditangkap pada Kamis 27 Agustus sekitar pukul 17 di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Penangkapan dilakukan setelah Yuwangki tiba dengan penerbangan dari Singapura. Polisi menyebut Yuwangki merupakan pemilik Planet Batam dan diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika bersama Basri Lewaimang yang lebih dahulu ditangkap di Johor Bahru, Malaysia pada 20 Agustus lalu. Yuwangki lalu dibawa ke Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Petugas dari tim Resmo Polrestabes Semarang mengamankan 3 orang di wilayah Meranggen, Demak, Jawa Tengah pada Rabu dini hari. Polisi menyebut para terduga pelaku yang mengaku sebagai perempuan menggunakan aplikasi kencan untuk mengajak korban bertemu di lokasi yang telah disepakati. Saat korban tiba, salah satu terduga pelaku mengaku sebagai suami perempuan yang diajak bertemu oleh korban. Korban kemudian dianiaya dan diancam dengan senjata tajam. Para terduga pelaku juga memaksa korban untuk mentransfer uang sebesar 1 juta rupiah, serta mengambil ponsel dan sepeda motor korban. Selain terduga pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa sepeda motor, telepon genggam milik korban, uang tunai 1 juta rupiah, dan celurit yang diduga digunakan untuk mengancam korban. Inilah rekaman saat awak kabin pesawat CityLink bersama petugas keamanan mengamankan seorang warga negara asing asal Tiongkok berinisial KW. KW diduga mengambil kartu kredit milik penumpang berkewarganegaraan Jepang di dalam kabin pesawat yang akan terbang dari Bandara Yogyakarta International Airport menuju Jakarta Senin siang. Aksinya terungkap setelah seorang penumpang melihat KW membuka kompartemen bagasi kabin dan mencurigai gerak-geriknya. Kini, KW masih menjalani penanganan imigrasi dan terancam tindakan administratif termasuk kemungkinan deportasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Gelaran edukasi pertolongan gawat darurat dan keselamatan berkendara dihadirkan oleh Korlantas Polri dalam gebyar keselamatan lalu lintas. Tak hanya sosialisasi, para peserta yang merupakan pengendara ojek online ikut berpartisipasi dalam lomba safety riding.

0: Meliuk-liuk lalui rintangan kon, zigzag hingga mengatur kecepatan menjadi rintangan yang ada dalam lomba safety riding dalam gebyar keselamatan lalu lintas. Acara ini digelar oleh Korlantas Polri bekerjasama dengan Komunitas Pengendara dan Asosiasi Ojol Nasional. Perlombaan safety riding digelar di Indonesia Safety Riding Center ISDC di Serpong, Tangerang, Banten pada 27 Agustus. Sebelum perlombaan safety riding dimulai, petugas dari Korlantas Polri memberikan edukasi mengenai rintangan dan keselamatan berkendara terlebih dahulu. Edukasi turut disaksikan oleh ribuan pengemudi yang hadir. Akhirnya, lomba dimulai. Peserta terdiri dari 36 pengemudi ojek online dari 9 wilayah Jabodetabek. Peserta merasa antusias dapat mengikuti lomba sambil belajar keselamatan berkendara.
1: Sebenarnya sih kalau untuk menang saya nggak terlalu berharap. Yang penting kita have fun aja untuk acaranya.
2: Mana?
1: Gitu, meramaikan acara aja.
3: Oke, silakan.
1: Yang zigzag itu loh. Karena pas di awal itu memang tadi saya sempat ngeblank.
3: Silakan Ibu ke belakang panggung.
1: Ojol itu perlu ya untuk ini pasti, pokoknya untuk keselamatan intinya ya, untuk keselamatan pengendara itu penting. Jadi untuk safety riding ini sebenarnya penting banget buat ojol.
0: Uniknya, lomba melibatkan sesama pengemudi ojol sebagai dewan juri dengan kriteria sesuai keselamatan berkendara dari pihak Korlantas Polri.
4: Untuk kriteria penilaian dari pertama dari timer waktunya yang kita hitung, yang kedua si peserta nggak boleh nyinggol kon, itu juga sebagai penilaian. Yang ketiga di pas belokan itu kita nggak boleh turun kaki, jadi harus nengok kanan dan kiri. Ya sangat bagus sekali ya, jadi kan segini banyaknya ojol, jadi biar tahu dan paham bahwa di jalan itu untuk keselamatan sangat penting. Apalagi kita ojol tiap hari kan di jalan, dan keluarga kan juga nunggu di rumah.
0: Gebyar keselamatan lalu lintas merupakan kegiatan rutin yang digelar Korlantas Polri sebagai sarana sosialisasi dan edukasi kesadaran disiplin berlalu lintas. Selain pengetahuan tentang keselamatan berkendara, peserta yang hadir juga turut diberi edukasi mengenai pertolongan pertama gawat darurat untuk menangani situasi jika terjadi kecelakaan lalu lintas. Harapannya, lomba safety riding menjadi pintu bagi konsistensi kepatuhan dan keselamatan lalu lintas untuk meminimalisasi kecelakaan.

0: Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
1: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
0: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
2: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Olahraga menyehatkan tubuh. Tapi, tahukah Anda, serangan jantung juga bisa terjadi saat berolahraga?
3: Bahwa bisa kejadian henti jantung, 9 orang, 7 itu terjadi di luar rumah sakit.
0: Ingin tahu cara berolahraga yang aman bagi jantung? Saksikan CNN Indonesia Health, Sabtu 29 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ibadah bukanlah sekadar gerakan dan ucapan.
4: Pertama, ulama dikatakan tahawunan ala waktiha, nganggap enteng. Ibadahnya yang semacam-macam ini, maka dia nyaris tidak bisa merasakan kenikmatan itu.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan ketika ibadah terasa hampa. Apa yang salah? Sabtu 29 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Assalamualaikum, Abang Empok. Nyok kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaye. Ada Mpok Ciul, konten kreatornya Blak yang bikin orang terbahak.
5: Ceplos-ceplos, tapi emang apa adanya orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
6: Abang semua kita datang ke Jakarta mau apa aja.
0: Kagak ketinggalan rapper Betawi Kojek yang bikin lagu jadi asik.
7: Musik hip hop sama musik Tanjung Barat, gampang kromong. Oh. Jadilah rap Betawi gitu.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN.
8: Sebuah mobil sedan terbakar di ruas tol MBZ dari arah Jakarta menuju Cikampek. Akibatnya kemacetan panjang terjadi hingga membuat kendaraan berhenti total. Sementara di Tasikmalaya, detik-detik truk tangki yang membawa biosolar terbalik dan masuk ke jurang saat melewati tikungan dan terekam kamera mobil. Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, Redaksi Malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Selamat berakhir pekan.
9: Sebuah kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jumat pagi.
10: satu unit truk tangki terperosok ke jurang selepas tikungan ke kanan di sekitar Kampung Cingere, Gentong, Tasikmalaya. Tak ada korban jiwa akibat kecelakaan itu, sopir dilaporkan selamat. Dikutip dari Detik Jabar, Aib Saripudin, relawan ganjal di Tanjakan Gentong mengatakan bahwa truk diduga kehilangan kendali karena kontur jalan yang berbelok dan menurun. Sementara hasil penyelidikan sementara kepolisian, kecelakaan terjadi akibat sopir truk yang menghindari kendaraan lain di depannya hingga akhirnya masuk ke jurang. Sebuah mobil sedan terbakar di ruas jalan layang tol Muhammad bin Zayed MBZ arah Cikampek Jumat siang. Insiden itu menyebabkan ditutupnya akses jalur layang hingga menyebabkan kemacetan. Beruntung saat kejadian, pengemudi dan penumpang berhasil keluar dari kendaraan sebelum api membesar. Petugas yang menerima laporan kemudian menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Berdasarkan pemeriksaan awal, kebakaran diduga dipicu korsleting atau arus pendek listrik pada kendaraan.

0: Pengemudi perempuan syok usai mobilnya dan sebuah mobil lainnya ditabrak truk tronton yang mengalami remblong di jalan menurun di Kabupaten Magelang. Saat ini sebagian masyarakat dibuat terkejut karena dianggap mampu berdasarkan desil. Di Probolinggo, seorang janda penjual kerupuk masuk dalam desil 6 hingga 10. Punya barang yang semakin banyak tapi rumah sudah sesak, jangan buru-buru dibuang atau dijual. Saat ini tersedia indekos khusus untuk barang-barang. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Truk tronton bermuatan plastik menghantam dua unit mobil dan dua sepeda motor di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Truk diduga mengalami remblong saat melaju di jalan menurun. Pengemudi mobil ini langsung syok melihat mobil yang dikendarainya rusak usai ditabrak truk tronton di jalan Magelang Purworejo di Dusun Gelagah, Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, pada Kamis sore. Tidak hanya satu mobil, truk pengangkut plastik ini juga menabrak mobil lain dan dua unit sepeda motor. Laju truk terhenti setelah menghantam kanopi teras apotek di sisi kanan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Meski demikian, pengendara sepeda motor dan penumpangnya terluka. Keduanya telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Imbas dari kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Magelang menuju ke Purworejo maupun sebaliknya mengalami macet. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menduga truk mengalami kegagalan fungsi rem atau blong.
1: Saya tak kirain dia nekat ngeblong gitu loh. Nah ternyata remnya blong beneran. Terus saya tadi mau tak banting ke kiri nggak jadi ya, banting kanan kena arus yang dari sana. Nah akhirnya langsung ke kanan, alhamdulillah saya cuma kena pojok.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Jawa Timur, ada dua rumah, satu unit truk dan sepeda motor di Kabupaten Mojokerto hangus dilalap si jago merah. Ditinggal pergi ke pasar, dua rumah di Desa Pesanggerahan Kabupaten Mojokerto terbakar. Kobaran api berasal dari truk pengangkut serbuk kayu yang baru saja digunakan. Api akhirnya membesar dan turut membakar bangunan rumah serta satu unit sepeda motor. Mengetahui rumah dan truknya terbakar, pemilik langsung pingsan. Ia syok melihat seluruh harta benda miliknya hangus terbakar. Sebanyak 6 unit mobil damkar serta 3 truk tangki air dikerahkan ke lokasi dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Amukan si jago merah bisa diatasi 1 jam kemudian. Berikutnya kita ke Nusa Tenggara Timur, sejumlah siswa sekolah dasar memberikan yel-yel kepada sejumlah aparatur sipil negara saat hendak menyeberangi sungai. Diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto di gedung SMK Negeri 1 Kecamatan Jetis diserbu ribuan pencari kerja pada Kamis pagi. Antrian panjang terlihat sejak pagi hari sebelum bursa kerja dibuka. Sebanyak 1.258 lowongan pekerjaan disediakan oleh 28 perusahaan. Selain mempertemukan langsung pencari kerja dengan perusahaan, bursa kali ini diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran terbuka di Kabupaten Mojokerto. Ya, berikutnya adalah berita tentang kita terbang ke Nusa Tenggara Timur untuk melihat sejumlah siswa sekolah dasar memberikan yel-yel kepada sejumlah aparatur sipil negara saat hendak menyeberangi sungai. Rekaman video milik warga memperlihatkan sejumlah siswa sekolah dasar negeri OELFAP di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur meneriakan yel-yel kepada aparatur sipil negara. Momen dalam video terjadi saat Kepala Dinas Pendidikan Timor Tengah Utara akan menyeberangi sungai tanpa jembatan yang menjadi akses siswa ke sekolah. Pada Kamis siang, Bupati Timor Tengah Utara Yosef Valentinus de la Salekibo membenarkan. Ia menambahkan masih banyak jalur sungai di wilayahnya yang belum memiliki jembatan karena kondisi keuangan daerah. Harga daging ayam potong saat ini melambung tinggi di kisaran Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogramnya. Di tengah keluhan kaum ibu agar harga ayam potong turun, pemerintah memastikan akan menjaga harga ayam tetap ideal demi melindungi peternak.
2: Harga ayam potong di Pasar Sumarekon Bekasi pada Rabu 26 Agustus terpantau naik tinggi dari biasanya Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Tingginya harga daging ayam memang dikeluhkan kaum ibu, terutama mereka yang akan membeli untuk kebutuhan sehari-hari.
3: Masa sih di 58 ya? Jujur sih sebenarnya keberatan ya.
4: Kalau misalnya kan nggak kos juga kebetulan.
3: Kalau bisa sih harganya stabil-stabil aja sih.
2: Harga ayam saat ini bagi kaum ibu memang sangatlah tinggi. Meski begitu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memastikan bakal menjaga harga ayam potong di kisaran Rp40.000 per kilogram. Kamis siang, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan langkah ini ditempuh untuk melindungi peternak ayam agar tidak merugi. Tidak hanya harga ayam potong, rencananya pemerintah juga akan menjaga harga telur ayam ideal agar peternak ayam petelur juga tidak merugi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ya, saat ini sebagian masyarakat dibuat terkejut karena dianggap mampu berdasarkan desil atau pengelompokan kemampuan ekonomi. Di Probolinggo, seorang janda penjual kerupuk masuk dalam desil 6 hingga 10. Lalu di Kulon Progo, seorang penarik beca motor masuk dalam desil 9. Akibat perubahan desil ini, mereka pun terancam tidak mendapatkan bantuan sosial. Berikut kita simak laporan khas redaksi.

0: Ini adalah Indri Diah, seorang janda penjual kerupuk berusia 49 tahun asal Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Meski hanya seorang penjual kerupuk, Indri Diah dianggap mampu oleh pengelompokan desil yang dirilis BPS. Indri sudah menjanda sejak tahun 2008 silam, mempunyai 3 anak dan tinggal di rumah susun sederhana sewa Bestari. Indri mengaku kaget usai memeriksa status desilnya berubah dari desil 2 menjadi desil 6 hingga 10. Dampaknya, Indri tidak lagi mendapatkan bantuan sosial.
1: Ibu sebelumnya dapat kan?
2: Dapat.
1: Sebelumnya desil berapa Ibu?
2: 2.
1: Dapat.
2: Dapat.
1: Kalau sudah naik gini?
2: Nggak dapat.
1: Seharusnya cair kapan?
2: Kenapa?
1: Seharusnya cair kapan untuk bantuan sosial?
2: Seharusnya sudah cair.
1: Belum.
2: Sekarang belum.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo, Joko Santoso, menjelaskan BPS pada prinsipnya melakukan penginputan dan pengelolaan data. Sumber data dapat berasal dari berbagai unsur, termasuk kementerian dan lembaga terkait.
3: Saya nggak bisa mengatakan bahwa itu dari BKBN, itu dari pendamping PKH, itu dari Dinas Sosial, atau ini dari yang ground check-nya PLN. Karena PLN melakukan ground check juga. Dan sampai sekarang nggak tahu apa sudah selesai apa belum, gitu ya. Jadi ini bukan, saya tidak bisa mengatakan bahwa yang merubah desil itu gara-gara apa. Saya nggak bisa.
0: Hal sama juga dialami seorang pengemudi becak motor atau bentor bernama Timbul, 49 tahun, warga Kelurahan Ngentak Rejo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dirinya dianggap mampu dan tercatat dalam desil 9. Padahal sebelumnya dirinya tercatat desil kesejahteraan 1-2 atau kategori masyarakat miskin. Akibat perubahan desil ini, keluarga terpukul. Pasalnya anak bungsunya terancam tidak bisa melanjutkan kuliah lantaran akses bantuan uang kuliah tertutup.
4: Nggih, kaget juga Mas. Jelas kaget itu. Soalnya kan harapan saya kan ya itu tadi sudah saya bilang, anak saya kuliah dengan harapan ada kartu KIP, ada beasiswa. Itu kan saya dengar-dengar itu bisa nanti ya bisa untuk memperingan, tapi ternyata desilnya naik kan ya tetap kaget.
0: Apa yang dialami Indri Diah dan Timbul, yakni perubahan desil atau pengelompokan status ekonomi ini, menjadi perbincangan masyarakat. Merespon soal ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperbaiki anomali desil ini. Purbaya menyebut saat ini memang pemerintah telah melakukan sensus ulang agar bantuan sosial pemerintah tepat sasaran. Bahkan, untuk memperbarui data ini, pemerintah mengeluarkan anggaran hingga 7 triliun rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Punya barang yang semakin banyak tapi rumah sudah sesak, saat ini tersedia Indekos khusus untuk barang-barang. Selengkapnya di sisi kota, usai jeda.

punya barang yang semakin banyak, tapi ternyata di rumah tidak punya cukup ruang, nah jangan buru-buru dibuang atau dijual. Saat ini tersedia Indekos khusus untuk barang-barang. Layanan ini tersedia dengan beragam ukuran, ruangan, dan tarif. Selengkapnya dalam Sisi Kota berikut ini.

0: Pertumbuhan kota besar seperti Jakarta membawa banyak perubahan gaya hidup masyarakat urban. Hunian semakin kompak, mobilitas tinggi, serta berkembangnya aktivitas bisnis digital membuat kebutuhan ruang tambahan menjadi terasa, baik bagi individu maupun pelaku usaha.
1: Keterbatasan ruang menjadi persoalan baru bagi masyarakat di perkotaan. Biasanya dikarenakan barang-barang yang semakin banyak, namun luas rumah ataupun kawasan permukiman yang tidak bertambah. Namun jangan sedih, karena sekarang di perkotaan ini banyak sekali menyediakan layanan self-storage. Semacam kos-kosan khusus barang yang bisa memudahkan kita menyimpan barang secara privat, namun di luar rumah.
0: Diadopsi dari yang sudah tren di Amerika, Australia, bahkan Eropa, layanan self-storage kini bermunculan di Indonesia, khususnya di Jakarta dan Bali. Konsepnya sederhana, pelanggan tidak perlu menyewa gudang berukuran besar. Cukup memilih ruangan sesuai jumlah barang yang ingin disimpan, lalu tinggal membayar berdasarkan luas ruangan dan durasi pemakaian. Berbeda dengan gudang konvensional yang biasanya berada di kawasan industri atau pinggiran kota, self-storage justru mengandalkan kedekatan dengan pelanggan.
2: Jadi, kita tuh lumayan fleksibel ya, jadi kita lihat dari segi berapa banyak barang yang mereka mau simpan. Dan juga kita juga sewanya nggak perlu langsung 1 tahun, jadi kita bisa bulanan juga. Jadi yang penting barangnya itu di luar dari benda hidup atau yang tidak boleh narkotika atau benda cairan yang mudah terbakar, itu kita eksepsi.
0: Selain faktor lokasi, aspek keamanan dan pengawasan juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan penyedia jasa. Pengelola self storage perlu memastikan bangunan memiliki sistem keselamatan seperti alat pemadam api, hidran, kamera pengawas, bahkan pengamanan gedung.
3: Kita berbagai macam. Yang pertama kita membatasinya melalui kontrak. Jadi kita antar gudangku dengan pihak pelanggan, kita ada kontrak yang dimana mengatur terkait keamanan di sisi gudangnya nanti seperti apa. Kemudian yang kedua pembatasan akses. Yang ketiga kita ada yang namanya central monitoring system, dimana itu adalah tim yang memantau 24 jam daripada area self storage.
0: Bagi pelanggan, alasan menggunakan self-storage ternyata cukup sederhana. Biasanya karena terlalu banyak barang yang jarang digunakan, namun sayang untuk dibuang. Sebagian masyarakat urban memilih membayar ruang tambahan di luar rumah atau unit apartemen untuk gudang penyimpanan.
4: Oke, karena kan kebutuhan sekarang itu barang makin banyak ya di tempat tinggal dan itu penuh dengan sumpek seperti itu. Jadi saya butuh tempat space tambahan sih untuk simpan barang-barang yang saya masih bisa dipakai gitu. Sejauh ini sih simpan barang-barang berupa pakaian dan beberapa box kayak sepatu dan lain sebagainya. Ada beberapa yang kayak kontainer plastik gitu sih.
5: Jadi kadang-kadang barang-barang yang ada di rumah itu kan kadang-kadang nggak setiap hari kita pakai. Gitu ya. Jadi barang-barang yang kita nggak kita pakai kita simpan lah kan gitu kan ke city storage. Barang-barang yang ada spare part mobil ya kan gitu kan yang nggak dipakai kan saya titipkan ke city storage gitu.
0: Fungsi self storage pun berkembang sejalan dengan perubahan kebutuhan pelanggan. Bukan hanya sebagai gudang barang tidak terpakai, self-storage juga menjadi bagian dari aktivitas bisnis. Pelaku usaha daring misalnya dapat menggunakan self-storage sebagai lokasi penyimpanan stok barang tanpa harus menyewa gudang besar. Begitu pula perusahaan yang memiliki arsip, kelengkapan dan peralatan kantor yang tidak setiap hari digunakan. Ada pula masyarakat yang menggunakan jasa self-storage ketika bingung menaruh barang sementara saat merenovasi rumah.
1: Ya, ini dia salah satu ruangan yang ada di City Storage. Ini ruangan yang paling kecil atau storage yang paling kecil, ukurannya 1x2x2. Jadi untuk pengguna biasanya yang mau renovasi rumah dalam durasi yang cukup panjang, kayak misalnya 6 bulan gitu, ini bisa menitipkan barang-barang besar yang ada di rumahnya ke storage, self storage seperti yang ada di tempat saya melaporkan saat ini. Misalnya ini ada box, roof box gitu ya, terus juga ada kursi-kursi yang cukup besar, ada juga lemari-lemari yang sedang, ini bisa semuanya tersimpan di sini.
0: Harga self storage pun beragam tergantung luas unit ruangan, lokasi, atau fasilitas sekaligus jaminan keamanan yang ditawarkan. Di City Storage Sunter misalnya, unit dengan ukuran 1x2x2 meter dibanderol Rp750.000 per bulan.

0: Sementara lokasi gudangku self-storage Mampang Prapatan, yang lebih dekat dengan pusat kota, harga unit berukuran 1,5 x 1,5 x 2 meter dibanderol 1 jutaan per bulan. Meski harga self-storage atau kos-kosan barang ini tidak bisa dikatakan murah, bisa separuh harga kos-kosan manusia pada umumnya, nilainya sebanding dengan fleksibilitas yang ditawarkan di tengah semakin menyempitnya ruang di perkotaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Usai jeda, saya ajak Anda menikmati suasana kampung adat Baduy sambil berburu durian. Redaksi segera kembali.

0: Sebagai penutup, kami ajak Anda untuk melihat suasana kampung adat Baduy yang asri sambil berburu durian. Dan saya Vini Termawan pamit, sampai jumpa.
1: Kawasan perkampungan adat suku Baduy yang masih alami dan kehidupan warganya yang tetap menjaga tradisi para leluhur menjadi magnet bagi wisatawan. Selain menikmati keasrian lingkungan, ada satu lagi yang dicari wisatawan saat berkunjung ke kawasan ini, yaitu durian lokal. Meski ukurannya cenderung kecil, durian lokal Baduy memiliki rasa yang manis dan legit. Wisatawan bisa menyantap durian di rumah warga sambil beristirahat dan menikmati suasana perkampungan adat. Durian juga menjadi salah satu oleh-oleh yang dibawa pulang.
2: Kesini udah dua kali. Yang pertama memang wisata ke dalam. Kalau untuk yang ini sengaja berburu durian. Rasa tertarik aja dengan rasanya khas dari suku pedalaman Baduy mungkin. Pokoknya enak dah.
3: Pengen tahu. Kan lagi musim durian kan, tempat gitu.
4: Oh gitu ya.
3: Kan biasanya makan di rumah aja.
4: Kalau di sini langsung di ini ya.
1: Durian lokal Baduy di Kabupaten Lebak, Banten tumbuh di kawasan hutan pedalaman Baduy. Selain tumbuh secara alami tanpa pestisida kimia, pohon durian di pedalaman

0: Ribuan warga dari Kenegerian Talang Danto dan Kenegerian Kasikan Kabupaten Kampar menggelar aksi di area perkebunan perusahaan kelapa sawit di wilayah tersebut pada hari Rabu. Warga menyampaikan tuntutan terkait hak masyarakat dan rencana perpanjangan HGU perusahaan. Aksi sempat memanas, sejumlah warga berusaha menerobos barikade keamanan perusahaan. Aksi dorong antara massa dan petugas sempat terjadi. Namun situasi kembali terkendali. Dalam aksinya, warga menuntut hak lahan sekitar 1.300 hektar. Mereka menyebut lahan yang dikelola perusahaan di wilayah mereka mencapai sekitar 17.000 hektar. Warga nilai hak 20% untuk masyarakat belum mereka terima. Karena itu warga minta pemerintah dan ATR BPN turun langsung memeriksa dan mengukur ulang lahan tersebut. Warga juga mempertanyakan data luas lahan yang dikelola perusahaan. Mereka meminta status dan batas lahan dipastikan sebelum HGU diperpanjang.
1: Berdasarkan undang-undang bahwa untuk memperpanjang HGU perusahaan ini, perusahaan wajib memberikan minimal 20% untuk masyarakat sekitarnya. Hari ini masyarakat kami ini tidak mendapatkan sama sekali, maka sangat wajar masyarakat menuntut haknya hari ini agar bisa memperhatikan, agar bisa membantu masyarakat. Karena hari ini tidak ada lagi lahan yang bisa diolah oleh masyarakat untuk berusaha.
0: Di tengah tuntutan warga, kantor wilayah ATR BPN Provinsi Riau turut melakukan peninjauan lapangan di Desa Kasikan dan Desa Teramang Gantung. Peninjauan ini dilakukan sebagai bagian dari proses panitia B terkait permohonan perpanjangan HGU maupun permohonan HGU baru atas nama PTPN. Pihak BPN menyebut telah menerima aspirasi permintaan plasma bagi warga Kasikan dan Teramang Gantung.
2: Jadi tugas kami panitia B ini memang lapangan ini kita untuk mengetahui pertama fisiknya mana yang mau dimohon HGU, baik itu perpanjangan maupun permohonan baru. Termasuk kita mengcapture apa permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Karena panitia B ini bukan hanya BPN, situ ada dari Dinas Perkebunan di Provinsi Riau, Dinas Perkebunan dari Kampar, Dinas Kehutanan, kemudian dari PUPR, baik itu di provinsi maupun dari kabupaten.
0: Hasil peninjauan dan aspirasi masyarakat selanjutnya akan dibahas dalam sidang panitia B sebelum proses permohonan HGU dilanjutkan. Ujang Andrian, Kampar, Riau.
3: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Prime News selengkapnya.

0: Helikopter waterbombing maupun modifikasi cuaca dilakukan Satgas Karhutla untuk memadamkan kebakaran hutan dan juga lahan di Riau. Dari sisi hukum, polisi telah menetapkan 40 tersangka dalam perkara kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah Riau.
1: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dilakukan Satgas Karhutla melalui jalur darat dan udara. Helikopter waterbombing disiagakan untuk membantu pemadaman di wilayah yang sulit dijangkau atau memiliki kondisi yang berisiko bagi petugas darat. Keempat helikopter tersebut terdiri atas dua unit helikopter jenis M18, satu unit Black Hawk, dan satu unit Sikorsky. Salah satu wilayah yang menjadi prioritas pemadaman melalui udara adalah kawasan Suaka Marga Satwa Kerumutan. Helikopter waterbombing memiliki kapasitas angkut air sekitar 4.000 hingga 5.000 liter dalam sekali pengisian dan akan disiagakan hingga akhir November mendatang. Tak hanya itu, Satgas Udara Karhutla di Riau juga terus memaksimalkan operasi modifikasi cuaca dengan menabur garam di sejumlah wilayah di Riau. Proses penyemaian garam ini telah berlangsung sejak awal Februari lalu dengan total garam yang sudah disemai mencapai 160 ton. Pada Jumat, pesawat jenis karavan milik BNPB diterbangkan dari Bandara Lanut Rusmin Nuryadin menuju titik gumpalan awan yang terdeteksi oleh stasiun BMKG dengan membawa 1 ton garam untuk ditabur. Penyemaian garam tidak hanya dilakukan di siang hari, namun juga pada malam hari.
2: Kita melaksanakan operasi emisinya tidak terbatas pada siang hari, bahkan pada malam hari pun, di mana awan itu potensial dan di daerah yang kita butuhkan untuk diharapkan turunnya hujan, kita akan terbangkan pesawat untuk melaksanakan emisi.
1: Sementara itu, jumlah tersangka dalam perkara kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang ditangani Polda Riau dan jajaran terus bertambah. Hingga Jumat siang, jumlah kasus mencapai 37 perkara dengan total 40 orang tersangka. Keseluruhan perkara tersebut terkait kebakaran lahan dengan total luas area terdampak mencapai 904 hektar. Kasus yang ditangani meliputi berbagai wilayah diantaranya Kampar, Pelalawan, dan Rokan Hilir.
3: Mungkin terus menghormati satu perkara dengan satu tersangka. Yang terakhir bersama yaitu 4 perkara dengan 3 tersangka. Dan Densus sendiri kita menangani satu perkara yang mungkin juga kami sampaikan yang sudah kita rilis di minggu lalu, yaitu kita menangani satu perkara dengan 2 orang tersangka.
1: Penyidik masih melakukan penyidikan untuk melengkapi unsur-unsur tindak pidana untuk menentukan pertanggungjawaban hukum para tersangka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aulia Roni Tua, Pekanbaru, Riau.
0: Kabut asap dampak kebakaran hutan dan juga lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah semakin pekat pada Jumat 28 Agustus 2026. Meski ancaman kesehatan meningkat, aktivitas masyarakat Kota Palangkaraya terlihat tetap normal dan banyak masyarakat yang enggan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
4: Kabut asap pekat merambat menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Jumat 28 Agustus 2026. Berdasarkan data stasiun pemantau, kualitas udara telah memasuki kategori berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Jarak pandang terus memburuk, serta bau sengak bekas kebakaran sangat terasa di tenggorokan. Meski risiko paparan ISPA meningkat, sejumlah warga di areal publik tetap memilih tidak menggunakan masker pelindung seperti pada aktivitas sholat Jumat di Masjid Agung Kubah Kecubung, Kota Palangkaraya. Berbagai alasan diungkapkan warga, mulai dari faktor

0: kebiasaan sehingga lupa memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan.
1: Nah, saya nggak pakai masker hari ini ya. Ya, nggak pakai masker karena biasa pakai masker. Ya, pakai masker karena dari mobil tadi, akhirnya saya lepaskan di jalan.
2: Sudah biasa nggak pakai masker saya.
3: Terbiasa ada asap-asap itu nggak pakai masker gitu.
2: Ya, tapi maskernya ada tapi ketinggalan.
0: Di Masjid Kubah Kecubung Kota Palangkaraya, jemaah sholat Jumat tetap membludak meski kualitas udara sangat buruk. Pengurus masjid mencatat jumlah jemaah yang hadir justru meningkat.
4: Alhamdulillah pada hari ini hari Jumat, pada hari ini kan kondisi cuaca cukup membahayakan. Tapi alhamdulillah pada hari ini jemaah kelihatannya biasa-biasa saja, kebanyakan yang ada ini malah bertambah kelihatannya, hampir ribuan hari ini. 10 sab, 1 sabtu 100 jemaah. Jadi 10 sab kita 1000, ya kurang lebih 1000 atau 900-an lah hari ini.
0: Dengan kondisi kualitas udara berbahaya ini, masyarakat diimbau agar tetap waspada dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan atau selalu menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar ruangan. Yogi Prayoga, Daud Thompson, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
5: Ke informasi lainnya, Pemprov DKI Jakarta kembali melakukan operasi modifikasi cuaca untuk menekan kadar polutan di ibu kota. Operasi dilakukan pada Jumat pagi dengan menggunakan pesawat Cessna 400 yang bertolak dari Bandar Udara Pondok Cabai, Kota Tangerang Selatan.
6: Pesawat Cessna 400 milik Smart Cakrawala Aviation bersiap menjalankan operasi modifikasi cuaca dari Bandar Udara Pondok Cabai, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Jumat pagi. Operasi ini dilakukan Pemprov DKI Jakarta melalui BPBD DKI Jakarta bersama BMKG dan Smart Cakrawala Aviation. Sejumlah wilayah di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur menjadi target operasi berdasarkan hasil pemantauan terhadap konsentrasi polutan yang relatif tinggi. Berbeda dengan operasi modifikasi cuaca pada musim penghujan, kali ini tim menggunakan campuran air dan surfaktan jenis SLS. Larutan tersebut digunakan dalam metode water mist untuk mengikat partikel polutan di udara. Hasil briefing pada Jumat pagi menunjukkan potensi pertumbuhan awan masih relatif kecil. Karena itu operasi pada pagi hari dilakukan dengan penyemprotan larutan surfaktan. Setelah pukul 1 siang, tim akan kembali memantau kondisi atmosfer untuk kondisi potensi pertumbuhan awan.
7: Hari ini kita akan melakukan modifikasi cuaca di lokasi yang sudah kita pantau untuk dilakukan penyemaian dalam rangka menurunkan angka polutan di titik-titik yang sudah kita identifikasi, angka polutannya relatif tinggi pada hari ini.
8: Jadi pertama kita lihat ya kondisi cuaca, prediksi sehari ke depan seperti apa gitu ya. Kemudian kita nanti kita putuskan ya apakah akan menggunakan larutan surfaktan atau larutan CaCl2. Larutan CaCl2 itu akan kita pakai kalau dari prediksi awan, dari itu akan ada awan gitu ya.
6: Operasi modifikasi cuaca dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi atmosfer serta peringatan dini yang dikeluarkan BMKG. Menurut Pemprov DKI Jakarta, operasi yang dilakukan selama beberapa hari terakhir berhasil menurunkan kadar polutan di sejumlah wilayah. Penurunan tersebut disebut berkisar antara 23 hingga 50%. Sementara pada 27 Agustus, penurunan kadar polutan disebut mencapai 57%. Operasi modifikasi cuaca ini dilakukan untuk menekan kadar polutan serta memanfaatkan potensi pertumbuhan awan untuk mendorong terjadinya hujan. Fahru Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
5: Kebakaran melanda kawasan hutan di jalur pendakian Gunung Latimojong, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Petugas pun terus berupaya memadamkan api, namun lokasi kebakaran yang berada di pos 3 pendakian di ketinggian sekitar 2.020 meter di atas permukaan laut sulit dijangkau. Api membakar kawasan pegunungan Latimojong, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan sejak Kamis. Petugas kehutanan kesulitan menjangkau titik kebakaran karena lokasinya hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Titik kebakaran berada di Lantang Nase atau pos 3 jalur pendakian Gunung Latimojong di ketinggian 2020 meter di atas permukaan laut, dan medan yang curam dan ketersediaan air yang terbatas jadi kendala dalam upaya pemadaman. Kebakaran juga terjadi di beberapa titik lain. Warga yang memiliki lahan garapan di sekitar kawasan khawatir

0: ada di dalam kawasan hutan.
1: Kebakaran kembali terjadi di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Petugas gabungan berupaya memadamkan api agar tidak meluas di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tersebut.
2: Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan Bukit Cinta, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat pagi. Api membakar semak belukar, vegetasi, serta ranting pohon di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Tiupan angin kencang membuat api cepat menjalar di sejumlah bagian kawasan. Petugas BPBD, Perhutani, dan relawan Bromo berupaya memadamkan api secara manual serta menggunakan mobil pemadam kebakaran.
3: Pada sekitar pukul 1.00 tadi malam ini di sekitar Bukit Cinta ini mengalami kebakaran ya. Ini saat ini saya sudah berada di lokasi. Nah, ini kami menyiagakan tim dari BPBD dan juga Damkar sebentar lagi akan tiba di sini untuk melaksanakan kegiatan pemadaman bersama.
4: Terlihat di bawah saya ini adalah kobaran api titik baru yang membakar vegetasi di kawasan TNBTS Gunung Bromo. Petugas BPBD terus melakukan upaya untuk melakukan penyekatan agar api tidak merembet ke kawasan yang belum terbakar. Irsa Piongko, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas. Total hutan yang terbakar per Jumat siang ini mencapai 160 hektar.
5: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Lumajang, Jawa Timur masih belum bisa dipadamkan. Bahkan hutan TNBTS yang terbakar semakin meluas, mencapai 160 hektar. Hutan yang terbakar berada di kawasan Ayek-Ayek dan Pangonan Cilik. Asap dari kobaran api tampak membumbung tinggi.
6: Seperti yang terlihat bahwa asap di wilayah Ayek-Ayek ya, kalau kita petakan ada dua landscape yang terbakar secara masif ya di beberapa titik gitu. Yang satu berada di Ayek-Ayek, yang kedua berada di Pangonan Cilik. Nah, dua itu yang menjadi titik pemadaman yang saat ini sedang dilakukan. Lebih di 160 hektar.
5: Petugas gabungan dari TNBTS, BPBD Kabupaten Lumajang, TNI dan Polri masih melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
1: Informasi selanjutnya, selebgram Ratu Felisha memenuhi panggilan Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur terkait promosi arisan online ilegal. Informasinya hadir sesaat lagi.

0: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
1: Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
2: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
1: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Seorang warga menjadi korban tewas dalam kericuhan yang terjadi di Jalan Pejompongan Raya Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat ini hari. Meski sempat dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati, namun nyawa korban tak tertolong.
3: Bambang Setiawan, 59 tahun warga Pejompongan menjadi korban tewas dalam peristiwa kericuhan yang terjadi di Jalan Pejompongan Raya Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat dini hari. Istri korban menceritakan terakhir berkomunikasi dengan sang suami pada Kamis malam usai menutup toko kaca miliknya. Setelah sampai di rumah yang berada di belakang toko kaca miliknya, almarhum kembali menuju toko.

0: tokonya yang berada di pinggir jalan Pejombongan Raya dan tak kunjung pulang hingga larut malam. Namun, kabar duka tersebut tiba-tiba datang dari anaknya yang menunjukkan video dugaan penganiayaan atas suaminya. Meski sempat dibawa ke rumah sakit Polri, namun nyawa korban tak tertolong.
1: Saya tahu, freak kalau dia benar-benar menjadi korban. Sekitar jam 4 itu saya baru sih tahu kalau dia benar. Itu karena anak saya langsung cari kan, apa namanya, anak saya yang ini sama yang nomor 1 tuh langsung lebar kan. Ketahuannya di udah dikirim ke RSA.
0: Korban telah dimakamkan di TPU Kemanggisan, Jakarta Barat, Jumat siang. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
2: Informasi lainnya, demonstrasi yang berakhir ricuh hingga Jumat pagi berdampak pada penghentian sementara beberapa jalur rute Transjakarta dan juga komuter lain. Selain itu, akibat tindakan anarkis, sejumlah CCTV, lampu lalu lintas dan juga pos polisi pun rusak.
3: Aktivitas masyarakat Jakarta, terutama di area yang sempat terjadi kericuhan pasca demo pada Kamis, sudah kembali normal. Salah satunya di wilayah Palmerah Slipi. Tidak ada kemacetan ataupun penjagaan yang ketat. Menurut Kepala Urusan Pembinaan Operasional Polres Jakarta Barat, AKP Sudarmo, situasi sudah kondusif sejak pukul 5:30 pagi. Meski demikian, ada beberapa titik yang harus diwaspadai.
4: Untuk sampai saat ini, ya untuk yang perlu diwaspadai ya wilayah Jakarta Barat, khususnya Slipi ini kan imbas dari pendorongan massa yang dari gedung DPR MPR. Titik yang perlu diwaspadai teman Slipi aja izin.
3: Beberapa rute Transjakarta dan komuter lain yang sempat dihentikan sementara kini kembali normal sejak pukul 10 pagi. Namun demo yang ricuh menimbulkan kerusakan di beberapa titik.
5: Ada beberapa fasilitas umum yang dirusak massa pasca demonstrasi kemarin. Salah satunya adalah lampu merah seperti ini dan juga pos polisi yang sempat dibakar oleh massa. Pos polisi ini juga sempat dibakar pada saat demonstrasi tahun lalu dan tahun ini juga menjadi sasaran amuk dari massa yang melakukan tindakan anarkis. Dan saat ini pos polisi tersebut sudah ditutupi karena mengalami rusak parah. Namun saat ini kondisi lalu lintas wilayah yang melalui jalur tol Slipi menuju ke arah Tomang sudah lebih lancar. Sudah tidak ada penjagaan ketat lagi meskipun ada beberapa petugas keamanan dari Ditlantas Polda Metro Jaya yang diperbantukan untuk melakukan penjagaan atau melakukan pengaturan lalu lintas di pos polisi ini. Namun ada beberapa titik-titik lain juga yang menjadi titik kerusakan seperti sempat adanya pembakaran kendaraan di jalan tol, namun sekarang semua sudah lancar dan aktivitas masyarakat di wilayah Jakarta sudah kembali normal.
2: Sementara itu viral di media sosial video membeludaknya pelamar untuk jadi sukarelawan dalam ajang MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Di lokasi lainnya di Mojokerto, Jawa Timur, antusiasme tinggi dari ribuan pencari kerja membuat antrean mengular di salah satu job fair.
6: Video membeludaknya pelamar volunteer atau sukarelawan MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini menjadi viral di media sosial. Terlihat, seribuan calon sukarelawan MotoGP ini berjejal menunggu giliran menyerahkan biodata pendaftarannya. Dinarasikan juga bahkan ada calon sukarelawan yang pingsan. Peristiwa ini terjadi pada Senin 24 Agustus 2026 atau pada hari pertama pendaftaran volunteer MotoGP Mandalika 2026. Melonjaknya jumlah pendaftar menyebabkan permasalahan di lapangan. Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Ananda Mikola kepada Detikkom pada Kamis mengapresiasi antusiasme masyarakat yang begitu besar. Pada hari pertama pendaftaran, sekitar 1.140 calon sukarelawan mengikuti proses pendaftaran. Hal ini meningkat 3 kali lipat dibandingkan jumlah peserta tahun sebelumnya di kisaran 400 orang. Ananda meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan segera melakukan evaluasi. Ia mengklaim pendaftaran calon volunteer sudah normal pada hari kedua. Proses interview pun terus dijalankan hingga 31 Agustus nanti dengan beberapa penyesuaian. Diketahui, MGPA membuka lowongan bagi 2.500 orang volunteer MotoGP Mandalika 2026 yang ditujukan secara khusus bagi warga yang berdomisili di Nusa Tenggara Barat. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, ribuan pencari kerja menyerbu job fair yang diadakan Dinas Tenaga Kerja setempat di SMK 1 Kecamatan Jetis Kamis pagi. Membludaknya para pencari kerja mengakibatkan antrean panjang di depan tenda lokasi beberapa stand perusahaan. Dengan membawa berkas lamaran kerja, mereka datang sejak pagi hari sebelum job fair dibuka. Sedikitnya terdapat 1.258 lowongan pekerjaan yang disediakan 28 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor.
7: Ini yang dicari apa ini?
8: Yang sesuai kualifikasi, Pak.
7: Apa itu?
8: Fresh graduate S1 Psikologi.
7: Oh.
8: Ini berapa lama?
7: 8. 8
9: perusahaan berarti?
8: Targetnya. Tapi untuk sementara masih belum ada.
6: Melihat antusiasme para pencari kerja yang tinggi, Pemkab Mojokerto bakal kembali menggelar kegiatan serupa secara berkala dengan lebih banyak lagi melibatkan perusahaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Pra-peradilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim menyatakan sejumlah tindakan hukum terhadap Febri mulai dari penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri, hingga penetapan tersangka telah dilakukan secara sah.
10: Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Richard Edwin Basuki membaca putusan pra-peradilan nomor 134 Kamis sore. Dalam amar putusannya, Hakim menolak permohonan Febri Adriansyah untuk seluruhnya.
11: Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon 1, termohon 2, dan tur termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya.
10: Dalam pertimbangannya, Hakim menilai proses hukum terhadap Febri tidak muncul secara tiba-tiba. Sebelum penggeledahan, telah ada rangkaian penyelidikan dan gelar perkara yang menjadi dasar tindakan penyidik. Hakim juga menyebut KUHAP tidak mengatur batas waktu minimum antara penerbitan surat perintah penyidikan dan pelaksanaan penggeledahan. Karena itu, selisih 2 hari antara terbitnya surat perintah penyidikan pada 6 Juli dan penggeledahan pada 8 Juli 2026 tidak dapat menjadi dasar untuk menyatakan penyidikan dilakukan terlalu dini. Dalam persidangan, pihak Polri juga telah menyatakan telah menemukan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dikaitkan dengan penanganan perkara PT Asabri dan PT Jiwasraya. Atas putusan tersebut, tim hukum Febri Adriansyah menyatakan menghormati putusan pengadilan. Namun kuasa hukum Febri, Febri Diansyah menyebut masih ada sejumlah catatan terhadap pertimbangan hukum hakim.
12: Kita sudah dengar bersama-sama seluruh pertimbangannya. Meskipun kami bisa berbeda pendapat dengan beberapa pandangan-pandangan hukum tersebut, tetapi kami clearkan di sini bahwa kami sebagai tim advokat dari Pak Febri Adriansyah menghormati putusan pengadilan ini, menghormati putusan pra-peradilan yang sudah dibacakan tadi.
10: Febri menyebut tim hukum akan mempelajari lebih rinci pertimbangan hakim sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Febri juga menilai ketidakhati-hatian administrasi dalam dokumen penyidikan tidak semestinya dipandang sebagai persoalan sepele.
12: Hakim juga mengakui bahwa telah terjadi ketidakhati-hatian dalam administrasi penyidikan. Nah, ini yang memang perlu secara hati-hati, perlu secara cermat gitu ya, dipahami.
10: Putusan pra-peradilan nomor 134 ini menegaskan sejumlah tindakan hukum terhadap Febri Adriansyah dinyatakan sah. Untuk selanjutnya, perkara pra-peradilan nomor 135 yang diajukan Febri dijadwalkan memasuki agenda putusan pada Jumat sore 28 Agustus 2026 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fajar Polipia, Jakarta.
2: Ke informasi lainnya, teriknya sengatan matahari dan tingginya polusi di musim kemarau, Jawa Timur tidak hanya membuat gerah, namun juga mengintai kesehatan organ penglihatan masyarakat. Dari sisi medis, paparan udara kering dan juga sinar ultraviolet tinggi pada musim kemarau dapat secara cepat mengikis kelembapan alami mata. Dan jika diabaikan, hal ini dapat memicu iritasi akut yang berisiko berlanjut jadi infeksi mata.
9: BMKG Juanda Surabaya memprediksi pada akhir Agustus hingga September, Jawa Timur memasuki puncak musim kemarau. Sehingga masyarakat harus lebih waspada karena panas lebih menyengat, lonjakan sinar ultraviolet hingga peningkatan konsentrasi polutan. Menjaga kesehatan mata di tengah teriknya musim kemarau kini menjadi hal krusial. Pasalnya, kondisi udara kering dan debu sangat rentan memicu iritasi akut. Dari sisi medis, pada kondisi panas terik membuat penguapan pada mata meningkat, sehingga produksi air mata menjadi berkurang. Jika hal ini terjadi, maka resikonya adalah mata menjadi kering. Pada kondisi mata kering, resiko iritasi mata pun menjadi meningkat.
13: Pada saat kita berkedip, terjadi gesekan antara permukaan dari bola mata dengan bagian dalam dari kelopak mata. Nah itu kalau pelumasnya kurang, kita bisa bayangkan bahwa itu akan terjadi gesekan dan iritasi. Nah itu yang terjadi pada mata kita kalau kita kekurangan air mata ya, karena kering ini. Nah itu, dan itu yang bisa memicu berbagai macam keluhan dari matanya perih sampai kotoran matanya banyak, konjungtivitis ya, infeksi pada mata itu bisa sangat dimungkinkan terjadi.
9: Sejumlah warga mengaku pada musim kemarau ini sensitivitas mata menjadi lebih meningkat. Beberapa masyarakat bahkan pernah mengalami iritasi mata akibat paparan sinar berlebih tanpa pelindung hingga iritasi mata akibat terkena debu di musim kemarau.
14: Gatel, habis itu kayak kering sampai kadang rasanya kayak perih gitu. Sampai. Ya kayak kena debu, habis itu cuaca panas, terutama kan kayak musim kemarau kayak ini tuh paling sering kena mata kering gitu.
15: Saya tuh pernah kak dulu kayak pulang sekolah itu nggak pakai kacamata, jadi mata itu sampai kering dan iritasi, itu kayak kalau bangun tidur itu sampai belekan dan lengket banget gitu loh kak. Kata dokter ya mungkin iritasi karena debu gitu-gitu kak, ya dokter cuma menyarankan pakai tetes mata aja.
9: Bila terpaksa beraktivitas di luar ruangan, beberapa langkah pencegahan ini wajib Anda lakukan. Gunakan kacamata anti UV serta topi lebar untuk membentengi mata dari sengatan matahari. Hindari menggosok mata terutama dengan tangan kotor. Jika mata mulai terasa kering, kompres dengan handuk hangat selama 10 menit untuk mengembalikan kesegarannya. Kia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Selebgram Ratu Felicia memenuhi panggilan Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur terkait promosi arisan online ilegal. Dari sekitar 18 influencer yang ikut terseret kasus penipuan senilai 71 miliar rupiah ini, sejauh ini Ratu jadi satu-satunya yang memenuhi panggilan polisi.
16: Didampingi asistennya, Jumat 28 Agustus pagi, Ratu Felicia memenuhi panggilan Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur. Datang dari Bandung ke Surabaya, pemilik akun IG dengan 402 ribu followers ini dimintai keterangan terkait endorsement-nya untuk arisan JN Karil. Selebgram yang kerap dikira sebagai artis pemain sinetron karena kesamaan nama ini mengaku memang pernah mempromosikan arisan JN Karil. Namun Ratu mengaku tak tahu menahu soal arisan yang dipromosikannya 2 tahun silam itu. Apalagi terkait penipuan total 71 miliar rupiah yang kini tengah diproses penyidik Polda Jawa Timur.
17: Ada endorse masuk, promosi arisan gitu, hanya itu aja. Terus karena kan di kita mempromosikan juga untuk statusnya apanya sih sudah legal, udah ada kata-kata yang seperti itunya. Jadi kita nggak cross-check lebih dalam dan ya kita percaya aja sih gitu.
18: Mengakunya sudah legal?
17: Betul, betul. Dari timnya ada bahasa seperti itu, jadi kita juga menyampaikan sesuai yang kalau bahasa influencer tuh ada briefnya gitu, sesuai kata-kata yang mereka siapkan.
16: Mulai jadi selebgram sejak masa pandemi, Ratu memang tak asing dengan endorsement seputar family and daily lifestyle. Namun, ia mengaku tak mengenal JNK, pengelola arisan online yang kini jadi tersangka. Hingga Jumat, 28 Agustus, Ratu jadi influencer pertama yang hadir dari 18 pesohor dunia maya yang direncanakan diperiksa terkait kasus ini. Ratu pun mengaku mengambil pelajaran terkait kasus yang merugikan lebih dari 142 korban dari belasan provinsi ini.
17: Terutama untuk diri saya sendiri ya, jadi lebih hati-hati lagi mungkin dalam menerima pekerjaan kita harus cross-check dulu dari siapa, seperti apa pekerjaannya, apalagi di bidang jasa ya gitu. Pelajaran banget buat saya juga nggak tahu akan ada masalah di kemudian hari gitu.
16: Kasus penipuan dengan modus arisan online dan investasi bodong ini bermula dari laporan seorang korban asal Jember yang mengaku ditipu hampir 900 juta rupiah. Penyidik di Tresiber Polda Jatim pun bergerak cepat. Awal Agustus lalu, JNK ditangkap di Bali. Sementara tiga orang admin yang membantu operasional sindikat JNK menyusul ditetapkan jadi tersangka. Selain menghimpun laporan korban yang diperkirakan masih akan bertambah, di Tresiber Polda Jatim sejauh ini masih berfokus menelusuri dan menyita aset sindikat JNK. Tak sekedar jejaring pertemanan, media sosial dalam kurun waktu 5-10 tahun belakangan sudah kerap dijadikan ladang cuang, terutama dari jasa endorsement atau promosi. Dalam kasus teranyar, arisan bodong yang menjerat 16 selebgram, satu orang artis dan satu orang tiktokers seharusnya jadi pelajaran bahwa para influencer seharusnya lebih cermat dan berhati-hati saat menerima order promosi. Jangan sampai hanya karena mengejar cuan, di belakang hari malah dituduh sebagai kaki tangan pelaku kejahatan. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Badan Gizi Nasional atau BGN berencana memulai mengaktivasi dapur MBG di wilayah 3T pada September mendatang. Sekitar 2.700 dapur disebut telah siap diaktivasi secara bertahap. Dari sekitar 13.000 dapur yang masuk dalam daftar antrian, BGN akan melakukan seleksi berdasarkan kesiapan dan juga kebutuhan di masing-masing wilayah. Prioritas tidak hanya diberikan untuk wilayah 3T, tetapi juga pondok pesantren serta daerah di luar Jawa yang masih membutuhkan layanan MBG. BGN pun memastikan pembukaan dapur akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
18: Memang ya segala ada 2.700 yang sudah siap. Kemudian kami secara bertahap akan kami buka, termasuk juga membuka dapur-dapur yang memang di situ banyak yang membutuhkan. Kan ada, saya kan udah, Anda semua juga sudah tahu ada 13.000 dapur yang dalam antrian. Nah, dalam antrian ini kami sisir. Memang tidak terus kemudian 13.000-nya buka semua enggak ya. Itu kan baru ada juga yang masih titik. Nah, titik itu kemudian kami exclude. Nah, mana-mana yang sudah siap itu akan kami aktivasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayah itu.
2: Pemerintah menyebut tepung ubi dan singkong bisa jadi bahan baku alternatif untuk mencegah dan memadamkan api imbas kebakaran hutan dan juga lahan. Benarkah demikian? Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: Pemerintah menyebut tepung ubi dan juga singkong bisa jadi bahan baku alternatif untuk mencegah dan juga memadamkan api imbas kebakaran hutan dan juga lahan. Lantas apa kata para ilmuwan, benarkah tepung lebih efektif daripada air untuk memadamkan kebakaran? Berikut liputannya untuk Anda.
1: 24 Agustus lalu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menawarkan opsi alternatif untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, yaitu dengan menggunakan bahan tepung ubi atau singkong. Ide ini kemudian disambut positif oleh Presiden Prabowo Subianto.
2: Baik, Kapolri silakan.
3: Izin Pak, ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa. Itu yang bisa kami laporkan. Terima kasih, Pak.
2: Itu tepung. Tepung apa itu?
3: Tepung, itu Pak, tepung dari ubi, Pak. Oleh tepung ubi, Pak.
2: Menarik sekali itu. Bahan bakunya dari ubi. Dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar. Ya.
1: Benarkah bahan tepung singkong atau ubi efektif untuk memadamkan api? Begini penjelasan dari Periset Kimia Molekuler Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN.
4: Serbuk singkong digunakan untuk pemadam itu bisa, Pak, tapi dalam skala kecil. Artinya ketika apinya itu kecil dan jumlah dari patinya itu banyak, itu bisa mati. Sama seperti api yang disiram oleh pasir, tetap mati gitu, Pak. Nah, kalau kita bawa lagi ke proses kebakaran hutan, artinya kan skalanya besar. Nah, konteksnya itu jauh berbeda, Bapak. Dan itu tidak bisa. Senyawa yang dikandung di dalam singkong atau pati itu adalah namanya senyawa starch, di mana itu gabungan antara glukosa berikatan dengan glukosa lainnya yang disebut polimer. Nah, senyawa itu tidak bisa digunakan sebagai fire retardant, tapi harus digabungkan dengan senyawa lainnya. Nah, itulah pengembangan yang sedang kami kembangkan, di mana saya sebagai PI-nya.
5: Pendapat senada datang dari ahli matematika iklim Universitas Udayana. Kebakaran di area seluas Pulau Kalimantan yang mayoritas terjadi di lahan gambut disebut tidak bisa dipadamkan oleh bahan tepung singkong semata.
6: Tapi yang saya pahami secara konteks geografi kondisinya, saya rasa kurang efektif. Kenapa? Karena secara sistem kebakaran di Indonesia itu, ya, di Kalimantan, Sumatera, bahkan sekarang mulai di Papua, itu dia berkaitan dengan lahan gambut. Jadi karakternya itu, apinya itu tidak hanya di permukaan, tapi di bawah permukaan juga. Dan ini yang jauh lebih sulit untuk dipadamkan. Karena dia pertama, ya, berada di bawah permukaan, jadi nggak bisa disentuh langsung. Dan kedua, dia gampang menjalar di bawah permukaan. Nah, sedangkan menggunakan tepung, itu kemungkinan besar hanya bisa menyentuh pada areal permukaan. Karena dia sangat halus, sangat tipis, dia tidak bisa penetrate ke dalam, ke bawah tanah, kurang lebih gitu. Jadi ya kelihatan apinya mungkin mati dari atas gitu, ya, dari luar gitu. Tapi kebakaran kan tetap terjadi, jadi asapnya akan muncul dari mana-mana dan dia bisa tetap menyebar dari bawah tanah gitu.
5: Mandara menambahkan, air masih jadi elemen yang paling efektif untuk memadamkan api. Selain waterbombing, Mandara menyebut penggenangan di area yang terbakar efisien untuk meredakan api di bawah permukaan tanah. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, per 27 Agustus 2026, titik panas atau hotspot terbanyak berada di Kalimantan Tengah, diikuti Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.
1: Berbagai inovasi alternatif untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan sudah mengemuka dan tentunya layak untuk diuji coba. Tapi jangan juga melupakan upaya mitigasi dan juga menyelesaikan akar permasalahannya yang kita semua tahu bukan semata karena faktor alam. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
0: Sebagai bentuk kepedulian dan juga pengabdian kepada masyarakat, TNI Angkatan Darat melalui jajaran Kodam Patimura terus menjalankan program unggulan untuk rakyat di wilayah Provinsi Maluku dan juga Maluku Utara sepanjang tahun 2026. Dalam pembangunan dan juga perbaikan infrastruktur, jajaran Kodam Patimura telah membangun dan juga menangani 55 titik jembatan Garuda yang tersebar di 13 satuan kewilayahan, mulai dari Ternate, Masohi, Tual, Tidore, Namlea, Saumlaki, Tobelo, Labuha, Sula, Moa, Weda, Seram, bagian barat, hingga Morotai. Selain itu, TNI AD juga menyediakan 16 unit longboat yang didistribusikan melalui jajaran Kodim untuk mendukung mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan dan juga pesisir. Program unggulan ini juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui TNI Manunggal Air. Hingga tahun 2006 telah dibangun 98 titik sumur bor di berbagai wilayah.
7: Program Jembatan Garuda Merah Putih dan program sumur bor merupakan program unggulan dari Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Dan untuk mendukung gagasan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Ini bukti nyata TNI hadir di antara kesulitan masyarakat. Sehingga merupakan wujud kemanunggalan dan kebersamaan untuk mendukung proses transportasi dan perekonomian yang ada di dusun-dusun.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menawarkan 37 proyek investasi strategis kota dengan total nilai mencapai 115 triliun rupiah atau sekitar 5 miliar dolar Amerika Serikat. Proyek yang ditawarkan mencakup berbagai sektor peluang investasi di ibu kota, mulai dari pembangunan berorientasi transit atau transit oriented development, hunian dan juga perhotelan, kawasan komersial mixed use, industri dan logistik hingga infrastruktur kawasan tepi air atau waterfront. Hal ini diungkap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Jakarta Investment Forum 2026 pada Jumat. Dan menurut Pramono, peluang investasi tersebut jadi penting karena proyek-proyek yang ditawarkan tidak berdiri sendiri, melainkan dirancang untuk berkembang seiring dengan pembangunan perkotaan Jakarta.
8: Bahwa Jakarta adalah siap untuk menjadi tujuan investasi dari manapun. Seperti teman-teman ketahui, beberapa aturan yang dulu sangat rumit sekarang menjadi lebih simpel. Contohnya untuk KLB, koefisien luas bangunan, yang dulu bisa puluhan tahun, tahunan, sekarang maksimum 15 hari harus selesai. Transparan, terbuka, berapapun hitungannya menjadi jelas.
9: Bagaimana kita selalu bersama-sama berkolaborasi dengan pemerintah daerah Jakarta untuk bisa memastikan, karena banyak sekali proyek, pekerjaan-pekerjaan, opportunity proyek yang ada di Jakarta ini, dan tugas kami bagaimana kita bisa memfasilitasinya dan implementasinya bisa berjalan dengan baik dan benar, dan juga memberikan asas manfaat kepada, tidak selalu bukan hanya kepada Jakarta, tapi juga kepada seluruh ekonomi di Indonesia.
10: Apa yang tadi dilakukan oleh Gubernur DKI Pak Pramono Anung, saya sudah sangat bagus, karena kita terus harus membangun kredibilitas, dan DKI saya kira dengan leadership Pak Pramono Anung, investor saya kira tidak akan ragu masuk sini, apalagi sekarang kita sudah mulai program digitalisasi berbasis AI untuk semua proses-proses perizinan, termasuk bansos semua.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Kepanikan dan kecemasan menyelimuti ratusan keluarga di India. Mereka terus menanti kepastian nasib sanak saudara mereka yang hingga kini masih dilaporkan hilang akibat terjangan banjir bandang dahsyat yang melanda wilayah perbatasan Nepal dan juga Tibet.
1: Ratusan warga dari berbagai negara, termasuk sebagian besar peziarah asal India, masih belum diketahui nasibnya setelah dinding lumpur dan bebatuan runtuh dan menyapu aliran sungai di kawasan Himalaya. Kementerian Luar Negeri India melaporkan sedikitnya 288 warga negaranya hilang di Nepal, sementara 200 lainnya terjebak di wilayah Tibet, Cina. Biro Perjalanan Lokal, Superyatra, menyebutkan puluhan peziarah asal India yang mereka berangkatkan turut menjadi korban terjangan air bah yang terjadi pada Rabu pagi waktu setempat.
2: Nanda yatri pergi hospital kunjung pera admit panikurada ingga yatri travel suskait itu solrangga. அது எப்போ எங்களுக்கு கரெக்டாக கிளியராக தெரியும்னு கேட்டால் அது இன்னும் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. ஆனால் நான் உங்களுக்கு அங்கேருந்து தகவல் வந்ததுன்னா உடனே உங்களுக்கு நான் வந்து கால் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க.
1: Hingga saat ini, tim penyelamat gabungan masih berpacu dengan waktu mencari hampir 1.500 orang yang hilang, termasuk lebih dari 700 warga negara asing dari berbagai belahan dunia, seperti Australia, Amerika Serikat, Inggris, hingga Malaysia. Bencana ini terjadi di tengah puncak musim ziarah Kailas Mansarovar, di mana kondisi cuaca biasanya menjadi waktu yang paling diincar para peziarah. Otoritas tempat bersama pemerintah India kini terus memperketat koordinasi darurat guna melacak keberadaan para korban yang masih hilang. Selain warga India, korban hilang dan terjebak juga berasal dari sejumlah negara lain, dan pemerintah berbagai negara kini mendesak percepatan proses evakuasi di titik-titik isolasi terparah di wilayah perbatasan Nepal dan Tibet.
0: Sementara itu, pemerintah India kembali mengirimkan gelombang kedua pasokan bantuan dan juga logistik ke Nepal pasca banjir bandang dahsyat yang menerjang negara di kawasan Himalaya. Kementerian Luar Negeri India mengkonfirmasi New Delhi telah mengirimkan total hampir 50 metrik ton pasokan bantuan bencana dalam dua gelombang pengiriman. Bantuan itu meliputi tempat penampungan sementara, selimut, perlengkapan kebersihan, lampu penerangan, dan juga obat-obatan. Dan tak hanya India, sejumlah negara dan organisasi dari berbagai penjuru dunia juga telah mulai menyalurkan bantuan berupa dana tunai maupun pasokan logistik langsung ke daerah-daerah yang paling parah terdampak banjir. Bencana berskala masif ini jadi ujian terberat bagi pemerintahan Palendra Shah yang baru berjalan 5 bulan.
3: अभी XC-17 जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, ये तैयार हो रहा है. Around 35 tons load इसमें भी जा रहा है. और ये अभी थोड़ी देर बाद टेक ऑफ कर जाएगा और विदिन मे बी 1.5 घंटे के अंदर ये जाके काठमांडू में लैंड करेगा और फिर रिलीफ मटेरियल सप्लाई करेगा.
0: Kebakaran melanda sejumlah kawasan hutan di Aljazair. Api terdeteksi di 193 titik dan menewaskan 12 orang di 3 provinsi. Sementara di Jepang, hujan deras melanda kawasan Hakui, Prefektur Ishikawa, yang menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas umum hingga layanan kereta api terganggu.
4: Kepulan asap membumbung tinggi hingga menutup langit akibat kebakaran hutan di Aljazair. Sementara itu, petugas pemadam berjibaku untuk mengendalikan banyak titik api yang berkobar di seluruh negeri. Hingga Kamis pagi waktu setempat, Dinas Perlindungan Sipil Aljazair menyatakan kebakaran yang terjadi tercatat sebanyak 193 titik. Di antaranya sebanyak 140 titik api telah berhasil dipadamkan, sementara 46 titik lainnya masih berlangsung operasi pemadaman. Peristiwa kebakaran ini telah menewaskan 12 orang di 3 provinsi, meliputi 5 orang di Jijel, 4 orang di Bezaya, dan 3 orang lainnya di Tizi Ouzou. Atas peristiwa ini, Presiden Aljazair Abdel Majid Tebboune menetapkan masa berkabung nasional selama 3 hari. Hujan deras yang terjadi di Hakui, Prefektur Ishikawa, Jepang memicu banjir. Dalam kurun waktu 24 jam hingga pukul 14.30 waktu setempat, Hakui mencatatkan curah hujan sekitar 350 mm dan menjadi rekor bagi kota ini. Hujan ini menyebabkan jalanan terendam, tanggul sungai rusak, hingga layanan kereta api terganggu. Atas hal tersebut, pada Kamis pagi, Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan darurat hujan tingkat tertinggi atau level 5 untuk kawasan Hakui dan beberapa wilayah lain di Prefektur Ishikawa dan Toyama. Peringatan ini kemudian diturunkan ke level 3 menyusul redanya hujan untuk sementara waktu.
0: Ke informasi mancanegara lainnya, cuaca ekstrim melanda sejumlah wilayah di Arab Saudi dalam beberapa hari terakhir. Di kota suci Mekah, petir menyambar menara jam Mekah. Sementara itu di Madinah, badai debu dan juga pasir menerjang dan membuat suasana di sekitar Masjid Nabawi menjadi gelap.
5: Hujan badai hingga petir melanda kota suci Mekah pada Rabu 26 Agustus 2026. Dalam video terlihat kilatan petir menyambar menara jam Mekah atau Abraj al-Bait yang terletak di dekat Ka'bah. Mengutip kantor berita Antara, hujan badai ini terjadi di tengah cuaca panas yang menyengat. Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi mencatat suhu di Mekah pada siang hari mencapai 43 derajat Celcius, sementara pada malam hari suhu berkisar di angka 33 derajat Celcius. Selain hujan petir, badai pasir juga terjadi di Mekah. Angin kencang yang membawa debu dan pasir ini dilaporkan terjadi saat jemaah sedang menunaikan sholat maghrib. Kondisi area Ka'bah menjadi gelap dan membuat jemaah segera meninggalkan Ka'bah. Sebelumnya, pada Selasa 25 Agustus 2026, badai pasir juga terjadi di kota Madinah. Akibatnya, suasana di sekitar Masjid Nabawi menjadi gelap dan jarak pandang menurun. Badai pasir ini dilaporkan terjadi pada malam hari setelah waktu Isya. Dalam video lain yang beredar, tampak sejumlah jemaah masih melaksanakan sholat saat angin kencang menerjang. Sebelumnya, Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi telah mengeluarkan peringatan terkait angin kencang dan debu di wilayah Madinah. Cuaca ekstrim di Madinah, Makkah, dan sejumlah kota di Arab Saudi ini diperkirakan berlanjut hingga Kamis.
0: Dan usai sudah Prime News pada malam hari ini, saya Diana Valencia pamit undur diri. Selamat malam dan juga sampai jumpa.

0: CCTV merekam detik-detik seorang emak-emak berusaha mempertahankan ponsel anaknya yang dijamret di kawasan Cilangkap Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Emak-emak tersebut bahkan sempat terseret motor pelaku. Meski sudah berteriak dan berusaha mengejar, pelaku berhasil melarikan diri. Kejadian bermula saat anak sang ibu keluar rumah sambil memegang ponsel. Tiba-tiba pelaku yang mengendarai motor merampas ponsel tersebut. Sang ibu dan kedua anaknya kemudian berusaha mengejar pelaku namun gagal.
1: Itunya pakai celana pendek, pakai helm, terus kencang banget katanya. Orang saya sampai ke itu, ke bawah, ya lumayan dari sini ke sana lah tuh.
2: Keseret.
1: Keseret ya. Untung kagak jatuh lah. Anaknya sampai pada nangis, jadi sekarang pada takut kok.
0: Peristiwa penjamretan ini telah dilaporkan kepada polisi untuk ditindaklanjuti. Di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang ibu rumah tangga beranak 4 di Kecamatan Salopa hilang dari rumah hampir sepekan. Titin mengaku disekap serta akan dipekerjakan menjadi wanita penghibur. Korban akhirnya ditemukan unit PPA Satreskrim Polres Tasikmalaya di sebuah kontrakan Cimanggung, Sumedang. Namun di balik hilangnya korban muncul fakta baru. Titin bukanlah diculik, namun ia ternyata sengaja kabur dari rumah karena sering cekcok dengan suaminya dan ingin cerai.
3: Siokan dalam rumah tangga.
4: Tapi kalau A sendiri nyari teteh keras juga ya nyarinya.
3: Iya.
4: Berapa lama A nyari?
3: 5 hari.
4: Baru laporan ke polisi setelah berapa hari teteh hilang?
3: Setelah 2 hari. Hilang 2 hari.
0: Drama 5 hari pencarian pun berakhir. Kini Titin sudah berkumpul kembali dengan suami dan 4 anaknya di Tasikmalaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Ruli Kurniawan.

0: Polisi meringkus dua bandar pemasok narkoba jenis sabu-sabu ke aktor Revaldo Vivaldi. Dari kedua tangan bandar tersebut, polisi juga mengamankan barang bukti berupa paket sabu-sabu, alat hisap, dan sejumlah telepon seluler. Di Magelang, Jawa Tengah, polisi meringkus seorang pria yang diduga mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis.
1: Baik, serahkan ke kami.
2: Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Magelang Kota membekuk AC, tersangka pengedar narkotika jenis tembakau sintetis. Pria 25 tahun ini dibekuk di rumahnya di Magelang, Jawa Tengah pada 10 Agustus lalu. Pelaku ditangkap setelah petugas melakukan serangkaian penyelidikan. Setelah melakukan penggeledahan, petugas menemukan 14 paket tembakau sintetis siap edar seberat 17,99 gram yang disimpan pelaku di bawah tempat tidurnya. Dalam rilis yang digelar Kamis siang, Kasat Narkoba menyebut tersangka menggunakan modus menanam tembakau sintetis di lokasi yang sudah disepakati dengan konsumen. Barang haram tersebut diperoleh tersangka dari seorang warga Surakarta dan dipesan secara online.
3: Modus operandi yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 dan atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis.
2: Selain paket narkoba, petugas juga mengamankan sebuah telepon seluler. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, AC ditahan di tahanan Mapolres Magelang Kota dan bakal dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Di Jakarta, petugas dari Satnarkoba Polres Metro Jakarta Barat meringkus dua bandar pemasok narkoba jenis sabu-sabu ke aktor Revaldo Vivaldi. Dua bandar ini ditangkap di tempat berbeda, yakni Senayan dan Palmerah. Dari tangan kedua bandar tersebut, polisi mengamankan barang bukti, paket sabu-sabu, alat hisap narkoba, dan sejumlah telepon seluler. Perkenalan keduanya dengan Revaldo berawal dari pertemuan mereka di tempat rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Bogor, Jawa Barat. Saat Revaldo selesai dari masa rehabilitasinya, adik ipar salah satu bandar berinisial HS tersebut mengundang Revaldo ke suatu acara dan mengenalkan kepada tersangka. Dari perkenalan tersebut, Revaldo kembali diajak mengonsumsi sabu-sabu hingga membuatnya kembali kecanduan dan membeli setengah gram sabu-sabu dari HS.
4: Saat sering ketemunya, saudara Evi akhirnya menjadi kecanduan lagi. Walaupun dia telah direhab, akhirnya kecanduan lagi dan akhirnya membeli. Jadi saudara HS tidak lagi membeli cuma-cuma. Artinya terjebak dalam suatu pergaulan narkoba ini akhirnya membeli. Dan saudara RF membeli yang narkoba kita tangkap kemarin dengan harga Rp650.000 dengan setengah G.
1: Apa-apanya hanya dokumen. Baik, serahkan ke kami.
2: Revaldo Vivaldi ditangkap petugas Satnarkoba Polres Metro Jakarta Barat pada Senin malam di apartemennya di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Saat digeledah, Revaldo menunjukkan sejumlah obat penenang, 3 klip plastik sabu-sabu, dan 3 alat isap. Ini bukan pertama kalinya Revaldo tertangkap akibat penyalahgunaan narkoba. Revaldo ditangkap untuk keempat kalinya. Revaldo ditangkap pertama kali akibat kasus penyalahgunaan narkoba pada April 2006 silam di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan setelah kedapatan mempunyai 1 gram sabu-sabu, 1 linting ganja, dan 5 butir ekstasi. Revaldo kembali berurusan dengan hukum pada Juli 2010 saat ditangkap di kawasan Jakarta Barat dengan barang bukti 50 gram sabu-sabu. Januari 2023, sang aktor kembali ditangkap, kali ini atas kepemilikan ganja dan sabu-sabu dan sempat menjalani rehabilitasi. Saat ini Revaldo dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua remaja tuna netra asal Jawa Tengah ditemukan terlantar di musola terminal Kota Mojokerto, Jawa Timur. Keduanya mengaku menjadi korban bullying dan memilih kabur dari pondok pesantren di Yogyakarta. Sementara itu, seorang remaja yang diduga pernah melakukan aksi penyerangan dengan cara membawa pistol lalu menendang motor ditangkap kemudian diamuk oleh warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis dini hari. Aparat Polsek Panakukang yang menerima laporan langsung mengevakuasi remaja tersebut dan membawanya ke rumah sakit.
2: Dua remaja tunanetra ditemukan terlantar di musola terminal bus Kertajaya, Kota Mojokerto, Jawa Timur pada Rabu. Keduanya ditemukan warga di pelataran musola dengan membawa tas dan peralatan seadanya. Petugas Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yang mendapat laporan dari petugas Dishub Terminal Kertajaya langsung datang ke lokasi. Salah satu dari mereka menangis ketika dibujuk untuk kembali pulang. Warga yang menemukan dua remaja ini menyebut keduanya turun dari bus dan dibawa oleh seseorang ke musola. Keduanya mengaku nekat kabur karena jadi korban perundungan di salah satu pondok pesantren di Kota Yogyakarta.
5: Ini informasinya anak dari keluar dari pondok gitu loh, lari dari pondok karena sering dibully.
6: Di mana pondoknya?
5: Pondoknya dari Jogja katanya.
2: Pekerja sosial Dinsos Kabupaten Mojokerto mengatakan pihaknya saat ini memberikan pendampingan awal. Rencananya kedua remaja itu akan dikembalikan ke pihak keluarga di Brebes dan Wonogiri. Pihak Dinsos belum bisa memastikan penyebab keduanya kabur dari salah satu pondok pesantren di Yogyakarta. Seorang remaja diamankan oleh warga di sekitar Jalan Temajene, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis dini hari. Beberapa warga bahkan sempat meluapkan kekesalannya dengan memukul remaja tersebut. Remaja ini sebelumnya viral di media sosial karena aksinya menenteng pistol dan menendang sejumlah motor yang terparkir di Jalan Langgau, Kecamatan Bontoala, Makassar pada Mei lalu.
7: Dirusaki?
8: Iya, ditendang. Di...
7: Apa masalahnya memang waktu itu, Pak?
8: Kita tidak tahu itu masalah apa.
7: Tapi iya. Dia yang bawa pistol waktu itu ya?
8: Iya, dia yang bawa pistol waktu itu.
7: Permasalahannya waktu itu?
8: Itu kita juga tidak
7: penyerangan ya waktu itu ya?
8: Iya, penyerangan istilahnya.
2: Aparat Polsek Panakukang yang tiba di lokasi langsung mengamankan pria tersebut dan membawanya ke Rumah Sakit Polri Bayangkara guna proses lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pria membobol sebuah kedai kopi di Kota Bekasi, Jawa Barat. 4 tabung gas berukuran 3 kg dan barang elektronik serta uang 1 juta rupiah hasil penjualan raib diambil pelaku. Sementara itu, seorang perempuan nekat beraksi seorang diri mencuri motor di parkiran sebuah kafe di Magelang, Jawa Tengah. Aksi kejahatannya pun terekam CCTV.

0: Dari rekaman CCTV milik kedai kopi yang terletak di Jalan Kiai Agus Salim Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, terlihat seorang pria masuk ke dalam kedai pada 25 Agustus. Pelaku kemudian menggasak 4 tabung gas berukuran 3 kg, 1 tablet, dan uang tunai 1 juta rupiah. Dikonfirmasi oleh karyawan kedai kopi pada Kamis sore, pelaku berjumlah 2 orang datang dengan menggunakan sepeda motor. Pelaku masuk ke dalam kedai dengan cara merusak gembok gerbang toko. Meski korban belum melaporkan kejadian pembobolan kedai kopi ke pihak kepolisian, namun hasil rekaman CCTV diviralkan dengan harapan pelaku dapat dikenali dan pengusaha lain bisa waspada. Seorang perempuan warga Kabupaten Demak, pelaku pencurian sepeda motor metik di sebuah coffee shop berhasil diamankan unit reaksi cepat Satreskrim Polres Magelang Kota bersama kekasihnya. Aksi pelaku yang terekam CCTV tersebut dilakukan seorang diri. Kasat Reskrim Polres Magelang Kota, AKP Iwan Kristiana dalam konvers pada Kamis siang menyebut pelaku menyasar sepeda motor yang terparkir dengan kunci yang masih menancap di kontak sepeda motor. Sedangkan kekasihnya sendiri berperan sebagai penjual sepeda motor hasil curian.
1: Sepeda motor hasil curiannya tersebut melalui media sosial kemudian dijual di depan Masjid Al-Huda di Weleri Kendal dengan harga laku 5 juta 100. Saat itu ditawarkan harga 6 juta. Kemudian uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi hidup.
0: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pasangan sejoli tersebut mendekam di sel tahanan Mapolres Magelang Kota. Tersangka AWN bakal dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, sedangkan tersangka AW dijerat dengan pasal penadahan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Aksi pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Klender Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku membawa kabur sepeda motor yang diparkir di depan warung makan milik korban. Sementara itu, petugas dari unit 5 Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah Pedurungan. 3 orang yang terlibat aksi dengan modus melalui aplikasi kencan diringkus polisi.
3: Petugas dari tim Resmob Polrestabes Semarang mengamankan 3 orang di wilayah Meranggen, Demak, Jawa Tengah pada Rabu dini hari. Polisi menyebut para terduga pelaku yang mengaku sebagai perempuan menggunakan aplikasi kencan untuk mengajak korban bertemu di lokasi yang telah disepakati. Saat korban tiba, salah satu terduga pelaku mengaku sebagai suami perempuan yang diajak bertemu oleh korban. Korban kemudian dianiaya dan diancam dengan senjata tajam. Para terduga pelaku juga memaksa korban untuk mentransfer uang sebesar 1 juta rupiah, serta mengambil ponsel dan sepeda motor korban.
4: Adapun pelaku yang berhasil diamankan ada 3 dengan inisial SDI, GMA, dan YFZ. Adapun pasal yang diterapkan untuk ketiga pelaku yaitu 479 KUHP atau tindak pidana pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.
3: Selain terduga pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa sepeda motor, telepon genggam milik korban, uang tunai 1 juta rupiah dan celurit yang diduga digunakan untuk mengancam korban. Kamera pengawas merekam aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di kawasan Klender Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu lalu. Terduga pelaku yang mengenakan sweater warna hitam dan celana pendek mencoba mendekati motor sasarannya yang diparkir. Merasa situasi aman, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor tersebut.
5: Pas pergi ke sana dulu, dia balik lagi. Pas balik lagi, kebetulan ada omku dari luar ke sini. Dia nggak jadi tuh. Terus dia ke tukang gorengan, gitu kan. Pas habis ke tukang gorengan, nggak lama omku keluar, dia ke sana lagi. Jalan, balik lagi ke sini, baru dia mulai ngambil. Sedangkan aku tuh ada di situ posisinya kan.
6: Tapi ya
5: nggak. Aku juga kan posisinya lagi fokus lihat keluar.
3: Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Cekcok di jalan, seorang pria paruh baya terlibat saling pukul dengan pemuda di Bekasi, Jawa Barat. Dan di Tanah Abang, Jakarta Pusat, dua pengamen dihakimi warga lantaran diduga akan mencuri di sekitar lokasi kebakaran.
3: CCTV merekam keributan antara dua pengendara sepeda motor di Jalan Raya Mustika Sari Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat beberapa hari lalu. Terlihat pria paruh baya sempat mengambil kayu dan mengejar pengendara motor lainnya. Pria paruh baya itu juga memukul pria lain yang sedang meminggirkan kendaraan. Diduga tak terima dipukul, pria berkaos hitam membalas pukulan pria paruh baya itu hingga membuatnya pingsan. Warga menyebut keributan antar pengendara motor itu sudah terjadi di Jalan Perumahan Narogong dan berlanjut hingga Jalan Raya Mustika Sari.
6: Di mana itu ada?
7: Tukangan soto. Iya memang. Kalau kata Bang Dasar, soto. Iya. Nah, jadi bapak itu sebenarnya bawa kayu.
6: Oh, bawa kayu. Mukul yang pengendara juga. Nah, terus kalau yang dipukulnya enggak apa itu?
7: Nah, itu.
3: Belum diketahui penyebab keributan. Usai kejadian, keluarga salah satu pihak yang terlibat keributan melapor ke Mapolsek Rawalumbu. Dua pengamen jalanan menjadi sasaran amukan warga di Jalan Dukuh Pinggir Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu malam lalu. Keduanya diduga akan mencuri di sekitar lokasi kebakaran. Warga yang terprovokasi sempat menghakimi keduanya di dalam sebuah gang. Polisi pun turun tangan dan keduanya berhasil diselamatkan. Saat dimintai keterangan, kedua pengamen jalanan ini ternyata melarikan diri ke arah lokasi kebakaran untuk menghindari razia petugas suku Dinas Sosial Jakarta Pusat. Keduanya kemudian dibawa ke Panti Sosial di Kedoya, Jakarta Barat untuk menjalani pembinaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Dengan modus menjadi anggota polisi, seorang pria ditangkap petugas Resmo Polrestabes Medan karena melakukan aksi pencabulan dan pencurian. Lacak kriminal segera kembali.

0: Dengan modus menjadi anggota polisi, seorang pria ditangkap petugas Resmo Polrestabes Medan karena melakukan aksi pencabulan dan pencurian. Sementara itu sejumlah orang mengadukan oknum kepolisian wilayah Mimika ke Mabes Polri terkait dugaan tindak kekerasan dan intimidasi.
1: Pelaku berinisial DH ditangkap petugas di rumahnya di Kecamatan Medan Labuhan, Medan, Sumatera Utara. Pelaku merupakan tersangka kasus pencabulan dan pencurian yang kerap kali mengaku sebagai anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli malam. Sasaran tersangka umumnya adalah para remaja yang sedang nongkrong di areal taman dan di jalanan yang sepi, hingga pasangan muda-mudi yang baru keluar dari hotel atau penginapan dengan melakukan ancaman akan dibawa ke kantor polisi bila berusaha melawan dan tidak bersedia menyerahkan barang berharga miliknya. Dari catatan kepolisian, tersangka sudah melakukan aksinya sebanyak 20 kali dan pernah menjalani hukuman dalam kasus yang sama.
2: Modusnya ialah DH memakai masker TNI Polri, memakai helm, dan memakai jaket seolah-olah menyerupai seperti anggota polisi ataupun tim opsional. Jadi ketika si DH udah melihat korbannya, korban tidak selalu keluar dari hotel. Ada juga yang lagi santai didatanginya dan dia mengaku sebagai polisi.
3: Ini menjadi sebuah problematika.
1: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Hukum Indonesia mendatangi Divisi Humas Mabes Polri di Jakarta Selatan Kamis siang. Mereka menyampaikan aduan terkait dugaan tindak kekerasan dan intimidasi yang juga melibatkan oknum kepolisian di wilayah Mimika, Papua Tengah. Menurut pelapor, dugaan tindakan kekerasan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat dalam

0: laporan GMHI dan menyatakan akan menyampaikannya kepada satuan kerja terkait untuk ditindaklanjuti.
1: Laporannya akan kami tindaklanjuti dan kami laporkan kepada pimpinan yang terkait dalam waktu 14 hari kerja.
0: GMHI berharap aduan tersebut dapat ditindaklanjuti secara objektif dan transparan oleh pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pra-peradilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim menyatakan sejumlah tindakan hukum terhadap Febri, mulai dari penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri hingga penetapan tersangka telah dilakukan secara sah.
3: Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Richard Edwin Basuki membaca putusan pra-peradilan nomor 134 Kamis sore. Dalam amar putusannya, Hakim menolak permohonan Febri Adriansyah untuk seluruhnya.
4: Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon 1, termohon 2, dan tur termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya.
3: Dalam pertimbangannya, Hakim menilai proses hukum terhadap Febri tidak muncul secara tiba-tiba. Sebelum penggeledahan, telah ada rangkaian penyelidikan dan gelar perkara yang menjadi dasar tindakan penyidik. Hakim juga menyebut KUHAP tidak mengatur batas waktu minimum antara penerbitan surat perintah penyidikan dan pelaksanaan penggeledahan. Karena itu, selisih 2 hari antara terbitnya surat perintah penyidikan pada 6 Juli dan penggeledahan pada 8 Juli 2026 tidak dapat menjadi dasar untuk menyatakan penyidikan dilakukan terlalu dini. Dalam persidangan, pihak Polri juga telah menyatakan telah menemukan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dikaitkan dengan penanganan perkara PT Asabri dan PT Jiwasraya. Atas putusan tersebut, tim hukum Febri Adriansyah menyatakan menghormati putusan pengadilan. Namun kuasa hukum Febri, Febri Diansyah menyebut masih ada sejumlah catatan terhadap pertimbangan hukum hakim.
5: Kita sudah dengar bersama-sama seluruh pertimbangannya, meskipun kami bisa berbeda pendapat dengan beberapa pandangan-pandangan hukum tersebut, tetapi kami clearkan di sini bahwa kami sebagai tim advokat dari Pak Febri Adriansyah menghormati putusan pengadilan ini, menghormati putusan pra-peradilan yang sudah dibacakan tadi.
3: Febri menyebut tim hukum akan mempelajari lebih rinci pertimbangan hakim sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Febri juga menilai ketidakhati-hatian administrasi dalam dokumen penyidikan tidak semestinya dipandang sebagai persoalan sepele.
5: Hakim juga mengakui bahwa telah terjadi ketidakhati-hatian dalam administrasi penyidikan. Nah, ini yang memang perlu secara hati-hati, perlu secara cermat gitu ya, dipahami.
3: Putusan pra-peradilan nomor 134 ini menegaskan sejumlah tindakan hukum terhadap Febri Adriansyah dinyatakan sah. Untuk selanjutnya, perkara pra-peradilan nomor 135 yang diajukan Febri dijadwalkan memasuki agenda putusan pada Jumat sore 28 Agustus 2026 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fajar Polipia, Jakarta.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak perlawanan yang diajukan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Komas dalam perkara dugaan korupsi kuota haji. Dengan putusan tersebut, pemeriksaan perkara Yakut dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara.
6: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak perlawanan yang diajukan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Komas dalam perkara dugaan korupsi kuota haji Kamis siang. Putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani. Majelis Hakim juga memerintahkan agar pemeriksaan perkara dilanjutkan.
7: Mengadili, satu, nyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Kholil Komas tersebut tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 BPK garis miring 2006 garis miring PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kholil Komas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan.
6: Setelah putusan dibacakan, Yakut menyatakan menghormati keputusan Majelis Hakim. Namun, ia menegaskan putusan sela tersebut bukan merupakan putusan akhir atas perkara yang dihadapinya. Yakut menyebut langkah hukum

0: hukum yang ditempuh tim penasihat hukumnya merupakan hak yang dijamin undang-undang. Ia juga menyatakan siap mengikuti seluruh proses persidangan secara kooperatif.
1: Ini bukan keputusan final, tetapi langkah hukum yang kami ambil dan dijamin oleh undang-undang. Ini awal pembelaan yang kami lakukan dan seluruhnya nanti kita akan lihat dalam proses persidangan. Nah, tentu saya berharap bahwa persidangan nanti akan dinilai secara utuh. Ya.
0: Sebelumnya, tim penasihat hukum Yakut mengajukan perlawanan dengan mempersoalkan kewenangan pengadilan, konstruksi kerugian negara, serta dasar pembagian kuota haji tambahan. Tim hukum Yakut juga mempermasalahkan dugaan kerugian negara sebesar 622 miliar rupiah yang didakwakan jaksa penuntut umum. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
2: KPK menetapkan satu tersangka baru yakni Gatot Heru Hernanda, mantan Kepala Subdirektorat Penindakan Direktorat P2, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Sementara itu diduga merugikan negara 3,4 miliar rupiah, Kejari Purwakarta menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan fasilitas kredit di salah satu bank BUMN. KPK kembali menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Tersangka baru ini berinisial GH atau Gatot Heru Hernanda yang pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan Direktorat P2 Direktorat Jenderal Bea Cukai terkait kepabeanan periode 2025-2026. Penetapan GH merupakan hasil pengembangan penyidikan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan, perkara pokok serta bukti baru yang dikumpulkan penyidik. KPK menyebut GH diduga menerima uang dari John Field, pemilik PT Blue Ray, melalui pihak di Subdirektorat Penindakan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dalam kurun waktu Juli 2025 hingga Januari 2026, pemilik PT Blue Ray diketahui menyetorkan uang kepada sejumlah pihak di Bea dan Cukai. Total uang yang disetorkan mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah ini, sekitar 3,25 miliar rupiah diduga diterima GH.
3: Yang diserahkan oleh saudara EPW di ruang kerjanya. Sehingga dalam kurun waktu bulan Juli 2025 sampai dengan Januari 2026, saudara JF selaku pemilik PT BR diketahui telah menyetorkan uang pada sejumlah pihak di Bea dan Cukai dengan total mencapai 61,9 miliar.
2: Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga menyita 3 motor gede. Selain itu, penyidik menyita uang tunai dalam mata uang Singapura dan dolar Amerika Serikat dengan total nilai mencapai 2,8 miliar rupiah. Dengan mengenakan rompi tahanan berwarna pink, 3 tersangka kasus dugaan korupsi kredit Bank BUMN Cabang Purwakarta digiring petugas Kejaksaan Negeri Purwakarta menuju mobil tahanan Rabu malam. Berdasarkan hasil audit dan perhitungan tim penyidik, perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai 3.438.339.309 rupiah.
4: Yang bertindak sebagai perantara umum dalam dugaan tindak pidana korupsi penggunaan penyimpangan fasilitas kredit di salah satu bank BUMN di Purwakarta yang mengakibatkan dari perbuatan para tersangka ini kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih 3.438.339.309 rupiah.
2: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman penjara maksimal. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Seorang pria tega membunuh anak kandungnya sendiri yang masih berusia 11 tahun. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Jambret dengan modus menyamar sebagai pengemudi ojek online berhasil ditangkap unit reskrim Polsek Jambi Selatan. Sementara di Surabaya, seorang mantan security jadi jambret spesialis kalung emas yang menargetkan ibu-ibu. Total hasil kejahatannya mencapai lebih dari 84 juta rupiah. Selain untuk makan, uangnya dipakai untuk bersedekah.
1: Aksi penjambretan terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tambak Sari, Jambi Selatan, 14 Mei silam. Korban berinisial AN didekati pelaku yang mengenakan jaket ojek daring dan berpura-pura menanyakan alamat. Ketika korban lengah, pelaku langsung merampas kalung emas seberat 30 gram yang dikenakan korban, lalu langsung kabur dengan sepeda motor. Setelah satu bulan pengejaran, polisi akhir berhasil membekuk pelaku Rahmat di depan sebuah minimarket di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, dan rekannya Ibnu Faris di wilayah Serpong, Tangerang Selatan. Keduanya ternyata residivis kasus serupa dengan modus mengenakan jaket ojek online. Kini keduanya kembali terancam 9 tahun penjara. Terduga jambret spesialis kalung emas yang menargetkan ibu-ibu berhasil ditangkap Satreskrim Polsek Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur. Tersangka SFU ternyata seorang mantan security yang sudah 9 kali menjambret kalung emas di sejumlah lokasi. Sasarannya adalah ibu-ibu yang mengenakan kalung emas, terutama saat beraktivitas di pagi hari. Tersangka mengaku total hasil kejahatannya mencapai lebih dari 84 juta rupiah, yang selain dipakai untuk makan, juga dipakai untuk bersedekah. Kini SFU terancam 9 tahun penjara. Polisi masih mengejar M yang diduga menjadi penadah kalung emas hasil kejahatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Penyidik Polda Metro Jaya mendalami peran puluhan orang yang disebut terafiliasi dengan jaringan anarko dan terkait dengan aksi penyampaian pendapat di kawasan gedung DPR pada Kamis. Polisi menyebut proses konsolidasi kelompok ini diduga diawali dengan narasi yang akan disebarkan kepada publik terkait RUU perampasan aset. Polisi juga menemukan dugaan penyebaran flyer provokatif melalui media sosial, ajakan mobilisasi serta penggalangan dana. Polisi menyita barang seperti senjata tajam dan bahan pembuat bom Molotov.
2: Dalam hal ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 63 orang. Terdiri dari 10 orang klaster pembiayaan dan 53 orang klaster pelaksana. Teman-teman sekalian, berdasarkan hasil pemetaan dan pemantauan terhadap dinamika kelompok masyarakat dan mahasiswa yang diduga terafiliasi dengan kelompok anarko, telah teridentifikasi melakukan konsolidasi yang selanjutnya berkembang akan menunggangi kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilaksanakan hari ini.
0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pembahasan RUU perampasan aset menjadi undang-undang paling lambat dilakukan pada 15 Desember 2026. Hal tersebut disampaikan Wakil DPR tersebut dalam agenda rapat paripurna DPR RI ketiga masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027 yang digelar Kamis pagi.
3: Agenda pembacaan keputusan sebelumnya diikuti oleh persetujuan seluruh peserta rapat paripurna. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi pihak Komisi 3 yang membahas intensif RUU perampasan aset dengan berbagai pihak. Tenggat waktu proses pembahasan RUU perampasan aset dilakukan hingga 15 Desember mendatang. Dasko menyebut pada saat itu RUU harus sudah disahkan menjadi undang-undang.
4: Terima kasih. Kami sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya dan kita berkomitmen untuk menyelesaikan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang. Tadi sudah disampaikan menurut kalender DPR RI paling lambat pada bulan Desember tanggal 15 Desember 2026. Apakah dapat disetujui? Terima kasih.
3: Seperti diketahui, sejak pertama kali digagas oleh PPATK pada tahun 2008, RUU perampasan aset mangkrak selama 18 tahun. Pembahasan RUU tersebut terjadi lintas kepemimpinan Presiden, mulai dari era Presiden SBY, Presiden Joko Widodo, hingga saat ini di era pemerintahan Prabowo Subianto. Sementara itu, desakan publik agar rancangan Undang-Undang Perampasan Aset segera disahkan kini menemui babak baru. Dalam audiensi di gedung DPR, perwakilan massa aksi secara khusus meminta garansi politik dari pimpinan Dewan terkait kepastian hukum perampasan aset. Pimpinan DPR memastikan proses harmonisasi dan pembahasan substansi kini telah masuk dalam skala prioritas tinggi. Komitmen ini diberikan sebagai respons atas macetnya pembahasan regulasi yang telah dinantikan publik sejak pertama kali diusulkan pada tahun 2008 silam. Dedi Zuhari, Muhammad Wahyudi, Jakarta.
0: Ancaman spionase dan intervensi asing dinilai semakin kompleks terutama dengan berkembangnya teknologi digital dan ancaman di ruang abu-abu. Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra menilai Indonesia membutuhkan aturan khusus untuk mengantisipasi ancaman tersebut. Spionase dinilai tidak hanya menyangkut pengumpulan informasi rahasia negara, tetapi juga dapat berkembang menjadi spionase cyber, spionase ekonomi, hingga operasi pengaruh dan manipulasi opini publik. Kepala BIN Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra menegaskan aktivitas spionase dan intervensi asing merupakan ancaman nyata. Menurutnya, aktivitas itu kerap beroperasi di ruang abu-abu, sehingga sulit ditindak hanya dengan mengandalkan aturan pidana yang ada. Herindra juga menyebut ketiadaan aturan khusus dapat membuka celah bagi aktivitas intelijen asing untuk beroperasi di wilayah yang belum terjangkau regulasi. Selain itu, penguatan peran Badan Intelijen Negara sebagai koordinator komunitas intelijen nasional juga dinilai penting agar kebijakan antar kementerian dan lembaga dapat berjalan selaras.
5: Kalau itu hanya kita gunakan dengan KUHP, pasti mereka tidak akan kena. Makanya perlu ada sebuah aturan baru ya, agar kegiatan mereka itu dapat kita cegah. Utamanya adalah kegiatan yang tidak atau akan membahayakan kedaulatan Indonesia. Saya pikir setiap negara punya aturan sendiri-sendiri ya. Even di negara demokrasi sehebat apapun, itu ada. Nah, di Indonesia itu belum ada, gitu loh. Kita selalu semua mengacu hanya pada KUHP saja.
0: Setelah buron selama satu bulan, pasangan suami istri pencuri laptop milik mahasiswa Universitas Lampung yang viral di media sosial akhirnya ditangkap polisi. Uang hasil penjualan laptop digunakan para pelaku untuk kabur melarikan diri. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Pasangan suami istri pencuri laptop milik mahasiswa Universitas Lampung yang sempat buron selama satu bulan akhirnya ditangkap. Sementara di Palu, Sulawesi Tengah, buron kasus pembunuhan sadis satu keluarga ditangkap polisi tanpa perlawanan.
1: Di lokasi lain, pelarian pelaku pembunuhan ayah dan anaknya berumur 2 tahun di kota Palu berakhir. Pelaku bernama Aan Kurniawan ditangkap tanpa perlawanan usai buron selama satu bulan di daerah Balaroa, kota Palu Barat pada Rabu 26 Agustus. Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku membunuh korban dilatar belakangi rasa sakit hati karena kerap diejek pemalas dan dipecat oleh korban. Polisi menjerat pelaku menggunakan pasal berlapis mulai dari KUHP terbaru dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Canggu, Kabupaten Bali, dua WNA terekam kamera CCTV saat melakukan perbuatan asusila di pekarangan rumah warga. Sementara di Makassar, setelah viral membawa pistol dan menendang sejumlah sepeda motor yang terparkir, remaja terduga pelaku akhirnya ditangkap.
2: Dua WNA terekam kamera pengawas saat melakukan perbuatan asusila di pekarangan rumah warga di Canggu, Kabupaten Badung, Bali. Rekaman ini pun viral di media sosial. Salah satu terduga pelaku, pria WNA asal Australia, diamankan petugas imigrasi di Bandara Igusti Ngurah Rai saat hendak meninggalkan Bali. Pria tersebut kemudian diserahkan ke Polres Badung untuk diperiksa. Karena ancaman hukuman dalam pasal yang disangkakan di bawah 1 tahun, pelaku pria tidak ditahan. Sementara WNA perempuan yang bersamanya masih dalam pencarian. Viral sebuah video yang memperlihatkan seorang remaja bertopi membawa pistol dan menendang sejumlah sepeda motor yang terparkir di Jalan Langgau, Bontoala, Makassar, 1 Mei lalu. 3 bulan kemudian, remaja berinisial AD alias BM yang diduga terkait aksi tersebut diamankan sejumlah pemuda di Jalan Tamajene, Panakukang, Kamis dini hari. Ia pun menjadi sasaran amukan warga hingga mengalami luka di sekujur tubuh. Polisi yang tiba di lokasi segera mengevakuasinya ke Rumah Sakit Bayangkara. Kini polisi masih menunggu kondisi remaja tersebut pulih sebelum memintai keterangan terkait kasus pengeroyokan ini. Aksi pencurian di sebuah toko serba ada di Desa Mayak, Cibeber, Cianjur, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Dengan menggunakan jaket hitam dan menutupi wajah, pelaku bergerak lincah menggasak beberapa bungkus rokok dan makanan ringan, dompet, dan uang tunai dari laci toko. Pencurian ini terjadi saat pemilik sedang sibuk melayani pembeli. Total kerugian diperkirakan mencapai lebih dari 6 juta rupiah. Bermodal rekaman CCTV, kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap pelaku di wilayah Cilaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga 500 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sebulan berlalu, kasus pembunuhan Sumarna, seorang petugas keamanan Waduk Jatiluhur Purwakarta, masih menjadi misteri. Polres Purwakarta hingga kini belum bisa mengungkap satupun pelaku maupun motif di balik aksi keji yang menjadi viral ini. Anak dan istri Sumarna sangat kehilangan sosok ayah yang sangat menyayangi keluarganya ini. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.
3: Nangis kangen katanya. Begitu datang ke makam ya langsung dipeluk aja makamnya. Ayah kangen.
4: Genap satu bulan sudah peristiwa tragis yang menimpa Sumarna, petugas keamanan di kawasan Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Keluarga korban diliputi rasa duka dan kecemasan karena kasus ini seakan berjalan di tempat. Waktu satu bulan menjadi masa yang teramat panjang bagi keluarga yang terus menanti kepastian sekaligus keadilan. Istri Sumarna, Siti Maryam, mendesak polisi bisa segera mengungkap pelaku yang sudah tega membunuh ayah dengan dua orang anak ini. Siti Maryam menyebut sang anak kerap menangis saat merindukan sosok ayah. Bahkan saat ziarah kubur, anak-anak memeluk makam ayahnya untuk melepas rindu yang teramat sangat.
5: Kangen sama ayahnya nggak sih, Teh?
3: Pasti. Selalu kangen.
5: Terakhir ziarah kapan ke Ambon?
3: Hari Kamis pagi.
5: Gimana kata anak subuh-subuh? Katanya nangis.
3: Iya, nangis kangen katanya. Begitu datang ke makam ya langsung dipeluk aja makamnya. Ayah kangen.
4: Harapan agar kasus ini bisa benderang juga diungkapkan warga di sekitar lokasi. Pasalnya sebelum kejadian, tanggul Kayat kerap ramai oleh warga yang bermain di pagi dan sore hari. Namun pasca kejadian, lokasi menjadi sepi.
5: Harapan warga seperti apa?
6: Ya, harapan warga mah biar cepat ketangkap, keungkap, biar ketahuan.
7: Segera ketangkap ya.
5: Pelakunya?
7: Iya.
5: Tapi ibu sempat diperiksa?
7: Kamu ya sih? Udah sih, tanya-tanya sama buser.
8: Harapan cepat ketangkap. Udah cepat ketangkap biar rame lagi gitu. Tanggulnya rame lagi karena udah ketangkep.
5: Oh, sebelumnya memang rame?
8: Iya, rame.
5: Pada ngapain sih di sini?
8: Ya, pada main.
4: Sumarna ditemukan tewas dengan kondisi tangan terborgol di area Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat 24 Juli 2026. Polres Purwakarta memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti di dekat lokasi. Namun soal identitas pelaku dan motif pembunuhan belum kunjung terungkap. Olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan kamera pengawas hingga menerjunkan anjing pelacak sudah dilakukan. Minimnya barang bukti di titik lokasi disebut menjadi kendala.
9: Ini adalah pos security, pos jaga atau tempat Sumarna bertugas. Dan di malam terakhir dia bertugas seorang diri dengan kondisi shift kedua. Sumarna masih terlihat aktivitas hingga pukul 12 malam dengan sempat melakukan pelaporan aktivitas, mencatat dan melaporkan ke kantor pusat. Namun setelah pukul 3 dini hari, kabar Sumarna sudah tidak terdengar. Ia baru dapat ditemukan pada pukul 10 pagi dengan kondisi sudah terkujur kaku.
4: Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta mengusut kasus tenggelamnya satpam dengan tangan terborgol ini. Belasan saksi telah diperiksa dan hasil otopsi sudah dianalisis. Kepolisian menegaskan belum ada tersangka yang ditetapkan, sekaligus menampik spekulasi yang berkembang di media sosial.
10: Kami sedang dalami untuk terkait dengan geng motor. Beberapa dugaan-dugaan juga sudah kami dalami. Demikian.
5: Hasil otopsi sejauh ini sampai?
10: Hasil otopsi sudah ada, tapi itu menjadi kerahasiaan kami dalam kegiatan penyelidikan nantinya.
5: Bang, katanya ditemukan dua borgol di mobil dengan di...
10: Betul, pada saat di TKP ada dua borgol, satu di motor korban dan satu yang terikat di tangan.
4: Sumarna hilang Jumat 24 Juli 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Korban baru ditemukan pada pukul 10 oleh warga dan rekan kerjanya. Ketika proses identifikasi awal dilakukan di lokasi, polisi mengungkap fakta mengejutkan. Dua tangan korban dalam kondisi terborgol. Kondisi ini memicu dugaan untaian peristiwa pidana pembunuhan. Polisi memasang garis batas dan melakukan olah TKP secara maraton. Polisi menyisir setiap jengkal area tanggul untuk mengumpulkan barang bukti, termasuk memeriksa telepon genggam korban yang ditemukan masih bersama barang pribadi di saku celana. Polisi juga menelusuri kamera pengawas di sekitar lokasi. Akhirnya keluarga korban dan publik berharap polisi dapat segera mengusut tuntas kasus ini agar tidak menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
0: Berselisih di jalan, seorang pria paruh baya terlibat baku hantam dengan pemuda di Bekasi, Jawa Barat. Informasi ini sekaligus menjadi sajian penutup di Lacak Kriminal hari ini. Saya Ruli Kurniawan, selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Sampai jumpa.
1: CCTV merekam keributan antara dua pengendara sepeda motor di Jalan Raya Mustika Sari Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat beberapa hari lalu. Terlihat pria paruh baya sempat mengambil kayu dan mengejar pengendara motor lainnya. Pria paruh baya itu juga memukul pria lain yang sedang meminggirkan kendaraan. Diduga tak terima dipukul, pria berkaos hitam membalas pukulan pria paruh baya itu hingga membuatnya pingsan. Warga menyebut keributan antar pengendara motor itu sudah terjadi di Jalan Perumahan Narogong dan berlanjut hingga Jalan Raya Mustika Sari.
11: Di mana itu kan ya?
12: Tukangan lu, soto. Iya memang. Kalau kata Bang Dasar, soto. Jadi bapak itu sebenarnya bawa kayu.
11: Oh, bawa kayu. Mukul yang pengendara juga. Nah, terus kalau yang dipukulnya enggak apa itu?
12: Nah, itu.
1: Belum diketahui penyebab keributan. Usai kejadian, keluarga salah satu pihak yang terlibat keributan melapor ke Mapolsek Rawalumbu. Dua pengamen jalanan menjadi sasaran amukan warga di Jalan Dukuh Pinggir Tanah Abang Jakarta Pusat pada Rabu malam lalu. Keduanya diduga akan mencuri di sekitar lokasi kebakaran. Warga yang terprovokasi sempat menghakimi keduanya di dalam sebuah gang. Polisi pun turun tangan dan keduanya berhasil diselamatkan. Saat dimintai keterangan, kedua pengamen jalanan ini ternyata melarikan diri ke arah lokasi kebakaran untuk menghindari razia petugas suku dinas sosial Jakarta Pusat.

Jakarta kembali melakukan operasi modifikasi cuaca untuk menekan kadar polutan di ibu kota. Operasi dilakukan pada Jumat pagi dengan menggunakan pesawat Cessna 400 yang bertolak dari Bandara Udara Pondok Cabe, Kota Tangerang Selatan. Saya Elvira Karunisa, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Kebakaran kembali terjadi di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Petugas gabungan berupaya memadamkan api agar tidak meluas di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kebakaran hutan dan lahan yang terus mengganas menelan korban jiwa. Seorang relawan pemadam karhutla di Kota Palangkaraya meninggal dunia usai mendapatkan perawatan medis. Korban menderita sesak nafas saat bertugas memadamkan karhutla. Kecemasan menyelimuti ratusan keluarga di India. Mereka terus menanti kepastian nasib sanak saudara mereka yang hingga kini masih dilaporkan hilang akibat banjir bandang dahsyat di perbatasan Nepal dan Tibet.

0: Kebakaran hutan dan lahan yang terus mengganas menelan korban jiwa. Seorang relawan pemadam karhutla di Kota Palangkaraya meninggal dunia usai mendapatkan perawatan medis. Korban menderita sesak nafas saat bertugas memadamkan karhutla. Sementara di Palembang, seorang petugas damkar jatuh pingsan karena kelelahan saat bertugas.
1: Di tengah kepungan asap dan panas terik saat memadamkan api di kawasan Pulau Kerto, Kecamatan Gandus, Palembang, seorang petugas damkar jatuh pingsan saat memadamkan api karhutla. Petugas itu pun langsung dibawa ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis. Menurut PLT Kepala Dinas Damkarmat Kota Palembang, durasi pemadaman yang panjang membuat stamina para petugas terkuras habis. Kondisi kesehatan para petugas menjadi perhatian serius lantaran beban kerja personel damkarmat yang semakin tinggi.
2: Itu dikarenakan sedikit kecapean. Karena kan durasi pemadaman yang terjadi sekarang ini sangat meningkat. Ya kan? Di mana kejadian kebakaran di Kota Palembang khususnya lahan ini sekarang rata-rata udah di atas 5 lokasi kejadian. Dan sempat memang pada hari sebelumnya itu ada lebih kurang 6 lokasi yang berbarengan.
1: Sementara di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, seorang relawan pemadam karhutla Ahmad Rizani meninggal dunia usai kondisi kesehatannya menurun saat bertugas memadamkan api. Ahmad yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Serbu Api Kelurahan atau TSAK Kelurahan Palangka, sempat mendapatkan perawatan intensif selama 6 hari di rumah sakit. Sejak status siaga darurat karhutla ditetapkan, ayah 4 anak ini bergabung bersama Tim Satgas Darat Karhutla Kota Palangkaraya untuk memadamkan kebakaran lahan. Diketahui Ahmad Rizani memiliki riwayat penyakit hipertensi dan diduga terpapar asap saat menjalankan tugas.
3: Walaupun agak kondisi beliau kurang sehat, beliau tetap memaksakan.
4: Malam Sabtu itu sudah bilang sesak napas.
3: Kalau kabarnya
4: siang.
3: Hari Sabtu siang.
5: Terus langsung dirujuk ke rumah sakit gitu ya?
4: Iya.
1: Usai sholat Jumat, jenazah akan dimakamkan di Pemakaman Umum Muslimin, Jalan Bengaris, Kota Palangkaraya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah semakin pekat pada Jumat 28 Agustus 2026. Meski ancaman kesehatan meningkat, aktivitas masyarakat Kota Palangkaraya terlihat tetap normal dan banyak masyarakat yang enggan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
6: Kabut asap pekat merambat menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Jumat 28 Agustus 2026. Berdasarkan data stasiun pemantau, kualitas udara telah memasuki kategori berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Jarak pandang terus memburuk, serta bau sengak bekas kebakaran sangat terasa di tenggorokan. Meski risiko paparan ISPA meningkat, sejumlah warga di areal publik tetap memilih tidak menggunakan masker pelindung seperti pada aktivitas sholat Jumat di Masjid Agung Kubah Kecubung, Kota Palangkaraya. Berbagai alasan diungkapkan warga, mulai dari faktor kebiasaan sehingga lupa memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan.
7: Nah, saya hasilnya nggak pakai masker hari ini ya. Ya, nggak pakai masker karena biasa pakai masker. Ya, pakai masker karena dari mobil tadi, akhirnya saya lepaskan di jalan.
8: Sudah biasa nggak pakai masker saya.
9: Terbiasa ada asap-asap itu nggak pakai masker gitu.
8: Ya, tapi maskernya ada tapi ketinggalan.
6: Di Masjid Kubah Kecubung, Kota Palangkaraya, jemaah sholat Jumat tetap membludak meski kualitas udara sangat buruk. Pengurus masjid mencatat jumlah jemaah yang hadir justru meningkat.
10: Alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat, pada hari ini kan kondisi cuaca cukup membahayakan. Tapi alhamdulillah pada hari ini jemaah kelihatannya biasa-biasa saja, kebanyakan. Yang ada ini malah bertambah kelihatannya, hampir ribuan lagi. 10 sab, 1 sabtu 100 jemaah, jadi 10 sab kita 1000, ya kurang lebih 1000 atau 900-an lah hari ini.
6: Dengan kondisi kualitas udara berbahaya ini, masyarakat diimbau agar tetap waspada dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan atau selalu menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar ruangan. Yogi Prayoga, Daud Thompson, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Api kebakaran hutan kembali menyala dan merambat ke daerah pemukiman warga di Jalan Ciliruwut Palangkaraya pada sore ini. Petugas yang mendapatkan laporan warga segera turun ke tempat kebakaran terjadi. Warga juga ketakutan karena api yang membakar hutan perlahan menjalar ke rumah ibadah mereka. Dan untuk mengupdate kondisi karhutla di Kalimantan Tengah, sudah bergabung koresponden CNN Indonesia, Yogi Prayoga dari Palangkaraya. Yogi, selamat sore. Bagaimana update terakhir kondisi karhutla di sana?
11: Ya, terima kasih Elvira. Saat ini saya sedang berada di Jalan Ciliruwut, kilometer 9. Seperti Anda lihat juga di belakang saya ini, baru saja terjadi kebakaran lahan yang baru bahkan masih berlanjut dipadamkan oleh petugas dari gabungan dari TNI dan juga Polri. Sebelumnya warga sempat bercerita bahwa pagi hari tadi muncul semacam titik api tidak cukup jauh dari rumah warga. Sementara semakin siang api semakin membesar dan semakin mendekat ke arah perumahan warga, dan juga di sini itu tepat berada di belakang gereja Katolik dan juga gereja Bethel, di mana sekitar 20 meter saja api ini jika telat atau terlambat dipadamkan oleh petugas dari gabungan dari TNI dan Polri, mungkin api ini akan langsung merambat ke gereja Bethel dan juga gereja Katolik. Nah, sementara petugas kepolisian dan juga TNI tadi yang datang itu sekitar 1 jam yang lalu, kemudian berhasil memadamkan api yang berada dekat dengan pemukiman warga. Jadi kalau bisa dilihat di belakang saya ini, lahan
12: belakangan saya itu yang belum padam dan masih terus berusaha dipadamkan oleh petugas gabungan dari kepolisian dan juga TNI. Memang kebakaran hutan di Kota Palangkaraya ini terjadi secara terus-menerus dan bergantian lokasinya, berpindah-pindah dikarenakan lahan gambut yang memang banyak ada di Kota Palangkaraya ini sangat mudah sekali terbakar.
11: Ada di Kota Palangkaraya.
12: Hutan itu mulai bermunculan sekitar pukul 10 atau 11 siang ketika matahari sudah mulai tinggi dan juga memanaskan lahan gambut dan menjadikan lahan gambut tersebut jadi mudah terbakar. Sementara itu indeks udara sendiri di Kota Palangkaraya sejauh ini sangat buruk kondisinya. Namun sejauh ini seperti yang saya sempat lakukan beberapa wawancara ke sejumlah warga, bahwa mereka tuh justru enggan menggunakan masker dan mereka menganggap bahwa ini seharusnya ataupun ini kondisinya masih bisa ditoleransi oleh mereka. Elvira.
0: Baik, Yogi, di beberapa titik yang mengalami karhutla, petugas mengatakan sudah mulai sulit mengakses kebutuhan air gitu untuk pemadaman. Di lokasi tempat Anda menyampaikan laporan ini seperti apa gambarannya untuk pasokan air sendiri?
11: Proses pemadaman kebakaran sendiri, petugas harus mendatangkan tangki-tangki air untuk memadamkan kebakaran di lokasi, karena memang kebanyakan biasanya menggunakan sumur-sumur bor yang ada di lokasi. Namun sejauh ini kondisi tersebut tidak dapat, sumur-sumur bor tersebut tidak dapat dipergunakan karena memang kondisi kering lahan dan juga memang sudah tidak terjadi hujan sejak awal Agustus lalu. Elvira.
0: Baik, Yogi, aktivitas warga di sana saat ini seperti apa? Tadi Anda menyebutkan beberapa mungkin enggan menggunakan masker, tapi memang relatif kabut asap di sana kadang pekat, kadang relatif tidak terlalu pekat gitu ya, Yogi ya?
11: Ya, betul sekali Elvira. Jika boleh saya ceritakan, biasanya kabut asap itu turun sekitar pagi-pagi, sekitar pukul 8 pagi kabut asap mulai turun dan pekat, jarak pandang bisa sampai 5 km saja. Namun itu biasanya terjadi hingga siang hari dan menjelang sore. Namun ketika sore hari kabut asap itu biasanya kalau di pusat kota yang jauh dari titik-titik kebakaran, biasanya kabut asap sendiri mulai hilang dan juga kondisi udara sudah sedikit hampir normal begitu. Namun berbeda dengan kondisi di lokasi-lokasi seperti titik-titik kebakaran seperti ini, bisa Anda lihat sendiri bahwa kabut asap memang menyelimuti wilayah ini dan bahkan saya harus menggunakan masker yang lebih proper dan juga semacam Google untuk supaya mata saya tidak perih, begitu Elvira.
0: Baik, Yogi, terima kasih update informasi Anda langsung dari titik yang sebelumnya sempat mengalami kebakaran di sana. Jaga kesehatan selalu, selamat sore. Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru kembali terbakar pada Jumat pagi. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.

0: Kebakaran kembali terjadi di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Petugas gabungan berupaya memadamkan api agar tidak meluas di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tersebut.
1: Api membakar semak belukar, vegetasi, serta ranting pohon di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Tiupan angin kencang membuat api cepat menjalar di sejumlah bagian kawasan. Petugas BPBD, Perhutani, dan relawan Bromo berupaya memadamkan api secara manual serta menggunakan mobil pemadam kebakaran.
2: Pada sekitar pukul 1.00 tadi malam ini di sekitar Bukit Cinta ini mengalami kebakaran ya. Ini saat ini saya sudah berada di lokasi. Nah, ini kami menyiagakan tim dari BPBD dan juga Damkar sebentar lagi akan tiba di sini untuk melaksanakan kegiatan pemadaman bersama.
3: Terlihat di bawah saya ini adalah kobaran api titik baru yang membakar vegetasi di kawasan TNBTS Gunung Bromo. Petugas BPBD terus melakukan upaya untuk melakukan penyekatan agar api tidak merembet ke kawasan yang belum terbakar. Irsa Piongko, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
0: Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup total jalur pendakian hutan akibat kebakaran yang terjadi di area Blok Ranu Kembang. Bagaimana perkembangan untuk hari ini? Sudah bergabung Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudianta Cahyanugraha. Pak Rudianta, selamat sore.
4: Selamat sore.
0: Pak Rudianta, kemarin lebih dari 170 orang pendaki dievakuasi begitu ya Pak, dari kawasan Ranu Kumolo, area perkemahan Gunung Semeru. Bagaimana kondisi mereka Pak?
4: Ya, pendaki yang memang ketika kejadian kebakaran sudah berada dalam kawasan, mereka sudah mulai menginap di Ranu Kumolo. Akhirnya mulai kemarin pagi kan kita ajak turun mereka kembali ke base camp. Dan sampai siang kemarin 170 pendaki sudah semuanya tiba dengan selamat di Ranu Pane dan saat ini semuanya sudah pulang ke kediaman mereka masing-masing.
0: Baik, ini kesekian kali di kawasan ini terbakar begitu, kawasan Bromo. Apakah Anda memiliki informasi Pak, dugaan penyebab sementara kebakaran ini?
4: Yang terjadi ketika yang disampaikan tadi adalah kawasan memang masih dalam satu taman nasional, tetapi ini di areal di Gunung Semeru. Jadi berbeda ya, areal Bromo dan Semeru itu kan suatu yang terpisah. Nah, kalau tentang penyebabnya sampai sekarang kita memang belum mengetahui secara pasti. Tentunya nanti akan kita dalami setelah kita bisa kendalikan, kumpulkan bukti-buktinya. Tentunya semua akan dilihat dan dikaji dengan tim yang memang akan mendalami itu. Dan setelah didapatkan tentu akan kita informasikan ke publik tentang penyebab, kemungkinan penyebab kebakaran ini.
0: Update terakhir Pak, di lokasi seperti apa untuk titik api ini? Apakah sudah mulai berkurang dan dukungan apa yang diberikan? Kita tahu saat ini tim BPBD terus melakukan upaya pemadaman.
4: Kalau yang di, makanya saya sampaikan tadi memang ada dua tempat yang berbeda. Untuk di Semeru, sekarang sudah mulai berkurang. Api memang kalau kemarin agak luas dan karena angin kencang, siang tadi api terpantau berada di sekitar Tanjakan Cinta. Nah, ini yang juga menjadi tantangan karena lokasinya juga lumayan jauh dari air, sehingga hanya mengandalkan manusia dan alat-alat manual untuk memadamkannya. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita kendalikan. Dan tadi pagi sebenarnya di areal sekitar Ranu Kumbolo sudah ada dukungan waterbombing yang dilakukan dari tim BPBD Provinsi Jawa Timur. Sudah ada belasan kali tadi air dijatuhkan ke sana. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu upaya untuk mengisolasi air agar tidak meluas. Kemudian kalau yang di areal Bromo memang sampai siang ini tadi ada beberapa titik yang masih muncul api, tetapi dari pantauan kami ini sudah berada di areal hutan produksi, wilayahnya Perhutani. Karena dari awal memang api awalnya berada di area Perhutani, kemudian melintas di kawasan Taman Nasional, kemudian menyeberang lagi ke area kawasan hutan produksi.
0: Baik, kita berharap bahwa penanganan di lapangan bisa dilakukan dengan cepat dan tuntas, tapi kita juga harus berhadapan dengan El Nino, Pak, di beberapa wilayah ini menjadi suatu concern tersendiri. Seperti apa tanggapan Anda?
4: Ya, memang ini harus menjadi concern bersama bahwa Indonesia saat ini mengalami masa di El Nino yang cukup signifikan ya, dengan musim panas yang panjang, sangat kering. Terutama di Provinsi Jawa Timur ini kan relatif lebih kering dibanding di pulau Jawa lainnya. Tentunya perlu kewaspadaan kita semua dan kewaspadaan dan juga kebijakan gitu kan. Bagaimana melakukan aktivitas yang memang kalau memungkinkan memicu kebakaran tentu harus lebih hati-hati lagi. Karena bila itu terjadi penanganannya juga cukup susah dan juga akan berdampak ke masyarakat yang lebih luas lagi.
0: Baik. Terakhir, Pak Rudianta, himbauan untuk para pendaki, karena memang di satu sisi keinginan untuk mendaki ya mungkin sudah direncanakan jauh-jauh hari, tapi jika alam berkata lain mungkin rencana ini tidak bisa dilakukan.
4: Ya, untuk para pendaki yang memang sudah melakukan perencanaan dan sudah mendapatkan pemesanannya ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, terutama di Ranu Kumbolo, kita berharap juga sabar dulu karena memang ini situasi luar biasa, bencana alam yang memang tidak bisa kita prediksi dan mudah-mudahan bisa kita segera kendalikan agar rencana yang sudah disusun juga bisa dilakukan. Dan buat teman-teman yang sudah melakukan pemesanan tetapi kemudian terkendala, tentu bisa segera melakukan konfirmasi apakah akan mereschedule ataupun merefund pemesanannya. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa alam adalah sesuatu yang cukup besar yang kita perlu hargai dan kita bijaksanai ketika kita berada di sana.
0: Baik, terima kasih sekali lagi Pak Rudianta, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, Pak.
4: Selamat sore.
0: Kebakaran melanda kawasan hutan di jalur pendakian Gunung Latimojong, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Petugas terus berupaya memadamkan api, namun lokasi kebakaran yang berada di pos 3 pendakian di ketinggian 2020 meter di atas permukaan laut sulit dijangkau. Api membakar kawasan pegunungan Latimojong, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan sejak Kamis. Petugas kehutanan kesulitan menjangkau titik kebakaran karena lokasinya hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Titik kebakaran berada di Lantang Naze atau pos 3 jalur pendakian Gunung Latimojong di ketinggian 2020 meter di atas permukaan laut. Medan yang curam dan ketersediaan air yang terbatas menjadi kendala dalam upaya pemadaman. Kebakaran juga terjadi di beberapa titik lain. Warga yang memiliki lahan garapan di sekitar kawasan khawatir api meluas dan mengancam tanaman bawang merah. Petugas menduga kebakaran dipicu aktivitas pembukaan lahan yang api pembakarannya merembet ke kawasan hutan.
5: Adapun indikasi, asumsi kami sementara mengatakan bahwa dari total kebakaran yang ada di Kabupaten Nrekang yang merupakan jadi kewenangan KPH Matalo adalah faktor kesengajaan. Dan ini menjadi bagian dari evaluasi kita untuk memantau aktivitas-aktivitas masyarakat yang ada di dalam kawasan hutan.
0: Terik sengatan matahari dan tingginya polusi di musim kemarau Jawa Timur tidak hanya membuat gerah, namun juga mengintai kesehatan organ penglihatan masyarakat. Dari sisi medis, paparan udara kering dan sinar ultraviolet tinggi pada musim kemarau dapat secara cepat mengikis kelembapan alami mata. Dan jika diabaikan, hal ini dapat memicu iritasi akut yang beresiko berlanjut menjadi infeksi mata.
6: BMKG Juanda Surabaya memprediksi pada akhir Agustus hingga September, Jawa Timur memasuki puncak musim kemarau. Sehingga masyarakat harus lebih waspada karena panas lebih menyengat, lonjakan sinar ultraviolet hingga peningkatan konsentrasi polutan. Menjaga kesehatan mata di tengah teriknya musim kemarau kini menjadi hal krusial. Pasalnya, kondisi udara kering dan debu sangat rentan memicu iritasi akut. Dari sisi medis, pada kondisi panas terik membuat penguapan pada mata meningkat, sehingga produksi air mata menjadi berkurang. Jika hal ini terjadi, maka resikonya adalah mata menjadi kering. Pada kondisi mata kering, resiko iritasi mata pun menjadi meningkat.
7: Pada saat kita berkedip, terjadi gesekan antara permukaan dari bola mata dengan bagian dalam dari kelopak mata. Nah, itu kalau pelumasnya kurang, kita bisa bayangkan bahwa itu akan terjadi gesekan dan iritasi. Nah, itu yang terjadi pada mata kita kalau kita kekurangan air mata ya, karena kering ini. Nah, itu. Dan itu yang bisa memicu berbagai macam keluhan dari matanya perih sampai kotoran matanya banyak, konjungtivitis ya, infeksi pada mata itu bisa sangat dimungkinkan terjadi.
6: Sejumlah warga mengaku pada musim kemarau ini sensitivitas mata menjadi lebih meningkat. Beberapa masyarakat bahkan pernah mengalami iritasi mata akibat paparan sinar berlebih tanpa pelindung hingga iritasi mata akibat terkena debu di musim kemarau.
8: Gatel, habis itu kayak kering sampai kadang rasanya kayak perih gitu. Sampai. Ya kayak kena debu, habis itu cuaca panas, terutama kan kayak musim kemarau kayak gini tuh paling sering kena mata kering gitu.
9: Saya tuh pernah kak dulu kayak pulang sekolah itu nggak pakai kacamata, jadi mata itu sampai kering dan iritasi, itu kayak kalau bangun tidur itu sampai belekan dan lengket banget gitu loh kak. Kata dokter ya mungkin iritasi karena debu gitu-gitu kak. Ya dokter cuma menyarankan pakai tetes mata aja.
6: Bila terpaksa beraktivitas di luar ruangan, beberapa langkah pencegahan ini wajib Anda lakukan. Gunakan kacamata anti UV serta topi lebar untuk membentengi mata dari sengatan matahari. Hindari menggosok mata terutama dengan tangan kotor. Jika mata mulai terasa kering, kompres dengan handuk hangat selama 10 menit untuk mengembalikan kesegarannya. Kia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Pemprov DKI Jakarta kembali melakukan operasi modifikasi cuaca untuk menekan kadar polutan di ibu kota. Operasi dilakukan pada Jumat pagi dengan menggunakan pesawat Cessna 400 yang bertolak dari Bandar Udara Pondok Cabe, Kota Tangerang Selatan.
10: Pesawat Cessna 400 milik Smart Cakrawala Aviation bersiap menjalankan operasi modifikasi cuaca dari Bandar Udara Pondok Cabe, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Jumat pagi. Operasi ini dilakukan Pemprov DKI Jakarta melalui BPBD DKI Jakarta bersama BMKG dan Smart Cakrawala Aviation. Sejumlah wilayah di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur menjadi target operasi berdasarkan hasil pemantauan terhadap konsentrasi polutan yang relatif tinggi. Berbeda dengan operasi modifikasi cuaca pada musim penghujan, kali ini tim menggunakan campuran air dan surfaktan jenis SLS. Larutan tersebut digunakan dalam metode water mist untuk mengikat partikel polutan di udara. Hasil briefing pada Jumat pagi menunjukkan potensi pertumbuhan awan masih relatif kecil. Karena itu operasi pada pagi hari dilakukan dengan penyemprotan larutan surfaktan. Setelah pukul 1 siang, tim akan kembali memantau kondisi atmosfer untuk kondisi potensi pertumbuhan awan.
11: Hari ini kita akan melakukan modifikasi cuaca di lokasi yang sudah kita pantau untuk dilakukan penyemaian dalam rangka menurunkan angka polutan di titik-titik yang sudah kita identifikasi, angka polutannya relatif tinggi pada hari ini.
12: Jadi pertama kita lihat ya kondisi cuaca, prediksi sehari ke depan seperti apa gitu ya. Kemudian kita nanti kita putuskan ya apakah akan menggunakan larutan surfaktan atau larutan CaCl2. Larutan CaCl2 itu akan kita pakai kalau dari prediksi awan, dari itu akan ada awan gitu ya.
10: Operasi modifikasi cuaca dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi atmosfer serta peringatan dini yang dikeluarkan BMKG. Menurut Pemprov DKI Jakarta, operasi yang dilakukan selama beberapa hari terakhir berhasil menurunkan kadar polutan di sejumlah wilayah. Penurunan tersebut disebut berkisar antara 23 hingga 50%. Sementara pada 27 Agustus, penurunan kadar polutan disebut mencapai 57%. Operasi modifikasi cuaca ini dilakukan untuk menekan kadar polutan serta memanfaatkan potensi pertumbuhan awan untuk mendorong terjadinya hujan. Fahru Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
0: Pelaku usaha e-commerce menyambut baik wacana penundaan pajak marketplace baru yang baru dimulai tahun 2027. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Ya.
2: Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Ya, kalau begini saja. Ya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
4: Pelaku usaha e-commerce menyambut baik wacana penundaan pajak marketplace baru yang diwacanakan Menteri Keuangan akan diterapkan mulai tahun 2027. Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia Budi Primawan menyambut baik rencana penundaan tersebut. Penundaan memberi waktu lebih panjang kepada pelaku usaha digital untuk persiapan dan sosialisasi kepada user. Sebelumnya pemerintah memutuskan menunda penerapan pemungutan pajak penghasilan atau PPH pasal 22 oleh platform marketplace hingga 31 Oktober 2026. Penundaan dengan alasan kondisi ekonomi, daya beli masyarakat, serta kesiapan implementasi di ekosistem perdagangan digital. Adapun profesional, pemungutan yang sudah sempat dilakukan e-commerce sudah dilakukan mekanisme pengembalian.
8: Yang saya tunggu adalah suratnya dulu. Tapi intinya kalau kami sih sudah siap, tapi akan lebih baik lagi kalau diberi waktu lebih lama lagi untuk mempersiapkan para seller ini dalam memotong pajak mereka gitu. Kita sih berharap di sampai Januari 2027 ya. Nah, sekalian buka tutup buka buku pajak gitu. Tapi ya nanti kami sedang tunggu suratnya dulu karena di surat yang kemarin kami terima di sampai Oktober saja gitu.
4: Pemerintah resmi menargetkan nilai transaksi Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas 2026 mencapai angka 40 triliun rupiah. Target tersebut naik sekitar 10% jika dibandingkan capaian Harbolnas tahun 2025 lalu sebesar 36,4 triliun rupiah.
9: Dalam kick-off road to Harbolnas 2026 di Kementerian Perdagangan Jakarta Kamis pagi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menargetkan transaksi Harbolnas 2026 menembus 40 triliun rupiah. Target ini naik sekitar 10% dari capaian tahun lalu sebesar 36,4 triliun rupiah. Pemerintah berharap lonjakan transaksi Harbolnas turut mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya pada kuartal keempat 2026. Targetnya pertumbuhan ekonomi kuartal 4 mendekati 6% sebagai pijakan menuju target pertumbuhan 6% pada 2027.
10: Terkait dengan Hari Belanja Nasional yang akan diselenggarakan tanggal 10 sampai 16 ya di bulan Desember, di mana tahun lalu itu bisa mencapai sekitar 36 triliun dan tahun ini diharapkan bisa naik 10%, dan ini menjadi penting untuk pendorong bagi pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat.
9: Selain mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat, Harbolnas

0: juga menjadi stimulus peningkatan daya beli masyarakat menjelang akhir tahun dan juga memperluas akses pasar bagi produk lokal, produk UMKM kita di pasar digital, khususnya produk-produk di dalam negeri.
1: Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia Budi Primawan menyebut rangkaian Road to Harbolnas 2026 telah dimulai sejak kick-off. Program ini tidak hanya mendorong aktivitas belanja, tetapi juga memperkuat kesiapan UMKM dan membuka peluang generasi muda di ekonomi digital.
2: Kami hanya akan menambahkan dari ITH, kita akan menjelang-larakan Road to Harbolnas sampai nanti awal Desember. Road to Harbolnas itu terdiri dari tiga bagian, yaitu Goes to Campus, di mana kita memperkenalkan e-commerce bukan sebagai tempat belanja aja, tapi juga ada tempat untuk berkreasi, berinovasi, bahkan melakukan bisnis di e-commerce itu. Lalu IDEA UMKM Workshop itu sebenarnya untuk para UMKM dalam menyiapkan diri menjadi pedagang di online. Yang ketiga, kita akan adakan bazar online nanti untuk bazar itu offline, tapi untuk memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat lebih luas lagi.
1: Dengan berbagai persiapan dan program pendukung, Harbolnas 2026 diharapkan dapat berjalan sukses serta memberikan manfaat bersama bagi konsumen maupun pelaku usaha lokal. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
3: Program Sekolah Rakyat Terintegrasi menjadi salah satu upaya membuka akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, termasuk anak-anak di kawasan transmigrasi. Pemerintah berencana segera membangun Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke yang saat ini masih menumpang bangunan di SMK Negeri 2 Merauke.
4: Pemerintah segera membangun fasilitas Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke pada Oktober 2026. Sejak diresmikan pada Oktober 2025 lalu, sekolah yang memiliki 100 siswa tingkat SD dan SMP ini masih menumpang bangunan di SMK Negeri 2 Merauke. Meski demikian, para siswa telah mendapatkan fasilitas pendidikan dan asrama mulai dari ruang kelas, tempat tidur, hingga ruang makan. Saat ditemui pada Kamis 27 Agustus, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Budi Sutomo mengatakan, Pemda Kabupaten Merauke telah menyiapkan lahan seluas 9 hektar di dekat Stadion Katalpal. Bangunan baru itu diharapkan bisa menampung hingga 1.000 siswa baik tingkat SD, SMP maupun SMA. Namun Budi menegaskan anak-anak yang berhak bersekolah di sekolah rakyat harus berasal dari kelompok ekonomi desil 1 atau 2.
5: Jadi dari Kementerian Sosial ada DTSN, itu ada masyarakat desil 1, desil 2. Jadi siswa kami berasal dari desil 1 dan desil 2. Jadi yang punya hak dan menikmati manfaat sekolah rakyat ini adalah anak-anak desil 1, desil 2 dari keluarga tidak mampu. Jadi di sini tidak boleh ada anak-anak titipan dan anak-anak yang di luar desil itu. Anak-anak yang tidak sekolah, anak putus sekolah atau rentan sekolah dari keluarga kurang mampu. Jadi bukan berarti pejabat bisa menitipkan anak-anak di sini, tidak boleh.
4: Pada kesempatan yang sama, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara mengatakan, keberadaan sekolah rakyat menjadi terobosan untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, termasuk anak-anak dari keluarga transmigran. Ia menemukan sejumlah siswa yang sebelumnya terancam putus sekolah karena keterbatasan akses pendidikan di daerah asal.
6: Jadi tadi saya juga diskusi ya dengan beberapa murid keturunan dari transmigran. Jadi tadi ibunya itu dari Jawa, ayahnya dari Tanah Toraja, kemudian ibunya kebetulan sudah meninggal dunia. Nah kemudian ia, ayahnya sebagai petani sawit, ia karena di sana tidak ada SMP-nya, akhirnya putus sekolah. Tapi kita bersyukur dengan adanya Sekolah Rakyat Terintegrasi ini, ya kemudian bisa bersekolah di sini. Dan tadi saya tanya betah tidak, sangat betah sekali menemukan lingkungannya.
4: Iftitah menambahkan pemerintah berencana mengintegrasikan program sekolah rakyat dengan pengembangan kawasan transmigrasi. Konsepnya, kawasan transmigrasi tidak hanya menyediakan tempat tinggal dan sentra ekonomi, tetapi juga fasilitas pendidikan dan kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat.

0: Segmentasinya akan diarahkan ke sejumlah kawasan transmigrasi yang tengah dikembangkan termasuk di Papua dan Rempang. Satrio Adi, Nedi Pranedia, Merauke, Papua Selatan.
1: Menteri Transmigrasi meresmikan kawasan transmigrasi lokal Domande di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kawasan ini diharapkan bisa mempercepat pembangunan wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
2: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara meresmikan kawasan transmigrasi Domande di Distrik Malin, Kabupaten Merauke, Papua Selatan pada Rabu 26 Agustus 2026. Kawasan ini merupakan kawasan transmigrasi lokal yang dikembangkan sejak September 2025. Selain 100 rumah transmigrasi dan jembatan keluarga atau RTJK, kawasan transmigrasi Domande juga dilengkapi dengan fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, jalan lingkungan, serta drainase. Menteri Transmigrasi mengatakan pendekatan yang dilakukan dalam membangun kawasan transmigrasi ini diubah dari yang sebelumnya hanya memindahkan penduduk menjadi menciptakan pertumbuhan ekonomi baru.
3: Di Papua, khususnya Papua Selatan, banyak sekali potensi-potensi ekonomi. Ada industri sawit, ada industri gula, juga ada industri pangan lainnya seperti padi, dan lain-lainnya, termasuk perikanan dan kelautan. Nah, kita tidak ingin masyarakat asli Papua itu terpinggirkan oleh pembangunan, maka kami kedepankan dengan transmigrasi lokal sesuai dengan arahan Bapak Presiden juga lakukan pembangunan yang bermartabat, maka inilah wujud nyatanya.
2: Masyarakat lokal yang sebelumnya kesulitan membangun tempat tinggal sendiri merasa bersyukur dengan program transmigrasi ini. Masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai nelayan sebelumnya tinggal di rumah tak layak huni di pinggir-pinggir pantai. Namun sekarang 100 dari 253 kepala keluarga di Kampung Domande sudah dipindahkan secara bertahap sejak April 2026. Mereka mendapatkan rumah dengan luas bangunan 1.000 meter persegi dan pekarangan dengan luas 1.000 meter persegi untuk bercocok tanam.
4: Tempat tinggal yang sekarang kita merasa nyaman, tidak kena hujan, di situ kita kena hujan. Ada yang rumahnya di atas atap apa, sehingga bolong-bolong. Jadi kita pindah ke sini merasa nyaman.
5: Kalau pindahan dari kampung lokal ke kampung baru, kampung trans ini, malah rasa lebih enak, nyaman, masyarakat nikmati. Begitu. Karena kita mau ingin menyentuh rumah seperti ini, untuk kita orang masyarakat lokal awam ini tidak punya uang seperti begitu untuk membangun rumah seperti ini. Malah kalau mau bilang dana kampung itu lebih kurang lagi. Begitu. Kita mau harap dana kampung tidak bisa.
2: Kawasan transmigrasi Domande berada di lahan seluas 100 hektar yang merupakan hibah dari masyarakat lokal. Total anggaran untuk pembangunan kawasan transmigrasi ini mencapai 58 miliar rupiah. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Merauke mengajukan pengembangan dua lokasi transmigrasi lokal lainnya, yaitu di Kampung Salor, 1 km dari pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan, dan wilayah Muting di perbatasan dengan Kabupaten Bovendigul.
6: Juga karena kami Kabupaten Merauke ini kan semua warga bangsa ini tahu, karena memang sejak dulu mungkin dikenal lewat lagu ya. Tapi saat ini pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun kami di kabupaten dan provinsi, khusus untuk wilayah perbatasan. Jadi kita ingin wilayah perbatasan sebagai serambi depan atau bagian terdepan daripada negara kita, ini harus kita tampilkan dengan pendekatan pembangunan yang menyeluruh dan baik bagi masyarakat kita.
2: Pengembangan kawasan transmigrasi lokal Domande ini merupakan pemenuhan janji Mentrans Iftitah kepada masyarakat setelah pada Desember 2024 ia berkunjung ke daerah tersebut dan mendapati bahwa akses listrik belum masuk ke kampung Domande. Meski kini fasilitas umum dan listrik dapat dinikmati masyarakat Domande, selanjutnya Iftitah dan pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan rumah menghadirkan jaringan telekomunikasi agar masyarakat Domande dapat lebih terhubung dengan dunia luar. Satrio Adi, Nedi Pranedia, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
1: Cuaca ekstrim melanda sejumlah wilayah di Arab Saudi dalam beberapa hari terakhir. Di antaranya terjadi di kota suci Mekah dan Madinah. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Korban tewas akibat banjir bandang yang menyapu wilayah Nepal dan wilayah perbatasan Cina telah mencapai 359 jiwa. Pencarian korban yang hilang masih terus berlangsung, sementara para korban selamat masih menanti kabar sanak keluarga mereka yang masih hilang di pusat militer Nepal di distrik Nuwakot.
1: Tim penyelamat pada Kamis terus berpacu dengan waktu menyisir puing-puing reruntuhan di lembah dan lereng bukit untuk mencari korban banjir bandang di Nepal. Operasi pencarian ini dilakukan di tengah kekhawatiran menyusul lebih dari 1.000 orang yang masih dilaporkan hilang di Nepal dan wilayah perbatasan Cina pasca bencana banjir bandang yang dipicu longsornya dinding es, lumpur, dan bebatuan ke Sungai Pegunungan. Kondisi terparah terlihat di wilayah Trusuli, distrik Nuwakot. Kerusakan masif terjadi di sepanjang kawasan ini, di mana banyak bangunan hancur total dan kendaraan-kendaraan terendam dalam endapan lumpur. Otoritas Nepal mengerahkan helikopter secara intensif untuk mencari korban selamat, sekaligus menerjunkan pasokan logistik darurat. Bantuan ini disasarkan bagi ribuan warga yang terisolasi di berbagai kota dan lembah. Pihak kepolisian mengonfirmasi jumlah korban tewas telah mencapai 359 jiwa. Sejumlah jasad dilaporkan terbawa arus hingga ke dataran rendah. Di tengah upaya evakuasi yang masih berjalan, Otoritas Penanggulangan Bencana Nepal mengeluarkan peringatan darurat. Analisis awal dan citra satelit mendeteksi adanya risiko banjir susulan yang mengancam di sepanjang aliran sungai Botekosi. Akibat material longsor yang membendung sungai dan membentuk danau baru di hulu lokasi bencana. Dengan potensi ancaman banjir susulan yang masih mengintai, status darurat nasional di Nepal terus diperketat. Sementara operasi pencarian korban hilang terus dilanjutkan tanpa henti. Sementara itu, personel militer tampak berjibaku membongkar pasokan bantuan logistik di saat helikopter dan tim SAR gabungan terus melanjutkan operasi penyelamatan di daerah terdampak banjir. Di luar kompleks militer dan area pendaratan helikopter, keluarga korban berdiri berjam-jam dengan penuh harap menantikan kabar terbaru dari operasi pencarian yang masih terus berlangsung. Di antara mereka yang berhasil dievakuasi merupakan wisatawan asing. Mereka menuturkan betapa cepat dan mengerikannya kekuatan air bah yang mengancam kawasan tersebut.
2: Like waterfall, it felt like a boulder falling down. Like when a boulder hits water, what happens? That's what it was, a big rock. When it hits water, what happens? It comes a hole in. So we were thinking it's earthquake. Right, but we still don't know because I was also told that, you know, this is more like a glacier burst. That's what I think the army folks told us. So we have to go with what they say, so I don't know.
1: Hingga kini, otoritas tempat terus berpacu dengan waktu untuk mencari para penyintas, sekaligus mendistribusikan bantuan ke komunitas-komunitas yang terisolasi. Fokus operasi gabungan kini tetap diarahkan pada pencarian korban hilang dan penanganan medis darurat bagi para penyintas yang trauma akibat bencana banjir bandang.
0: Kepanikan dan kecemasan menyelimuti ratusan keluarga di India. Mereka terus menanti kepastian nasib sanak saudara mereka yang hingga kini masih dilaporkan hilang akibat terjangan banjir bandang dahsyat yang melanda wilayah perbatasan Nepal dan Tibet.
1: Ratusan warga dari berbagai negara, termasuk sebagian besar peziarah asal India, masih belum diketahui nasibnya setelah dinding lumpur dan bebatuan runtuh dan menyapu aliran sungai di kawasan Himalaya. Kementerian Luar Negeri India melaporkan sedikitnya 288 warga negaranya hilang di Nepal, sementara 200 lainnya terjebak di wilayah Tibet, Cina. Biro Perjalanan Lokal, Superyatra, menyebutkan puluhan peziarah asal India yang mereka berangkatkan turut menjadi korban terjangan air bah yang terjadi pada Rabu pagi waktu setempat.
3: Nanda yatri kepirkare. Hospital konjam per admin panikirada inga yatri traversers kaitathukku solranga. அது எப்போ எங்களுக்கு கரெக்டாக கிளியராக தெரியும்னு கேட்டால் அது இன்னும் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. ஆனால் நான் உங்களுக்கு அங்கேருந்து தகவல் வந்ததுன்னா உடனே உங்களுக்கு நான் வந்து கால் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க.
1: Hingga saat ini, tim penyelamat gabungan masih berpacu dengan waktu mencari hampir 1.500 orang yang hilang, termasuk lebih dari 700 warga negara asing dari berbagai belahan dunia seperti Australia, Amerika Serikat, Inggris, hingga Malaysia. Bencana ini terjadi di tengah puncak musim ziarah Kailas Mansarovar, di mana kondisi cuaca biasanya menjadi waktu yang paling diincar para peziarah. Otoritas tempat bersama pemerintah India kini terus memperketat koordinasi darurat guna melacak keberadaan para korban yang masih hilang. Selain warga India, korban hilang dan terjebak juga berasal dari sejumlah negara lain, dan pemerintah berbagai negara kini mendesak percepatan proses evakuasi di titik-titik isolasi terparah di wilayah perbatasan Nepal dan Tibet.
0: Cuaca ekstrim melanda sejumlah wilayah di Arab Saudi dalam beberapa hari terakhir. Di kota suci Mekah, petir menyambar menara jam Mekah. Sementara di Madinah, badai debu dan pasir menerjang dan membuat suasana di sekitar Masjid Nabawi menjadi gelap.
4: Hujan badai hingga petir melanda kota suci Mekah pada Rabu 26 Agustus 2026. Dalam video terlihat kilatan petir menyambar menara jam Mekah atau Abraj al-Bait yang terletak di dekat Ka'bah. Mengutip kantor berita Antara, hujan badai ini terjadi di tengah cuaca panas yang menyengat. Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi mencatat suhu di Mekah pada siang hari mencapai 43 derajat Celcius, sementara pada malam hari suhu berkisar di angka 33 derajat Celcius. Selain hujan petir, badai pasir juga terjadi di Mekah. Angin kencang yang membawa debu dan pasir ini dilaporkan terjadi saat jemaah sedang menunaikan sholat maghrib. Kondisi area Ka'bah menjadi gelap dan membuat jemaah segera meninggalkan Ka'bah. Sebelumnya, pada Selasa 25 Agustus 2026, badai pasir juga terjadi di kota Madinah. Akibatnya, suasana di sekitar Masjid Nabawi menjadi gelap dan jarak pandang menurun. Badai pasir ini dilaporkan terjadi pada malam hari setelah waktu Isya. Dalam video lain yang beredar, tampak sejumlah jemaah masih melaksanakan sholat saat angin kencang menerjang. Sebelumnya, Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi telah mengeluarkan peringatan terkait angin kencang dan debu di wilayah Madinah. Cuaca ekstrim di Madinah, Makkah, dan sejumlah kota di Arab Saudi ini diperkirakan berlanjut hingga Kamis.
0: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Iqbal Kurniadi. Saya Elvira Karunisa pamit, sampai jumpa.
5: Kamera dashboard milik warga merekam detik-detik saat sebuah truk tangki pengangkut biosolar mengalami kecelakaan tunggal dan jatuh ke jurang di Jalan Raya Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Jumat pagi. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Iqbal Kurniadi, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Sebuah mobil sedan terbakar di ruas tol MBZ dari arah Jakarta menuju Cikampek. Akibatnya kemacetan panjang terjadi hingga membuat kendaraan berhenti total. Sementara di Tasikmalaya, detik-detik truk tangki yang membawa biosolar terbalik dan masuk ke jurang saat melewati tikungan dan terekam kamera mobil.
6: Sebuah kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jumat pagi. Satu unit truk tangki terperosok ke jurang selepas tikungan ke kanan di sekitar Kampung Cingere, Gentong, Tasikmalaya. Tak ada korban jiwa akibat kecelakaan itu, sopir dilaporkan selamat. Dikutip dari Detik Jabar, Aib Saripudin, relawan ganjal di Tanjakan Gentong mengatakan bahwa truk diduga kehilangan kendali karena kontur jalan yang berbelok dan menurun. Truk naas ini melaju dari arah Bandung menuju Tasikmalaya. Sementara hasil penyelidikan sementara kepolisian, kecelakaan terjadi akibat sopir truk yang menghindari kendaraan lain di depannya. Manuver mendadak itu membuat truk oleng hingga akhirnya masuk ke jurang. Sebuah mobil sedan terbakar di ruas jalan layang tol Muhammad bin Zayed MBZ arah Cikampek Jumat siang. Insiden itu menyebabkan ditutupnya akses jalur layang hingga menyebabkan kemacetan. Beruntung saat kejadian, pengemudi dan penumpang berhasil keluar dari kendaraan sebelum api membesar. Petugas yang menerima laporan kemudian menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas melakukan pendinginan sebelum kendaraan dievakuasi. Berdasarkan pemeriksaan awal, kebakaran diduga dipicu korsleting atau

0: arus pendek listrik pada kendaraan. Sementara itu, arus lalu lintas di jalur layang MBZ kembali dibuka secara bertahap setelah penanganan kebakaran.
1: Viral di media sosial, video membludaknya pelamar untuk menjadi sukarelawan dalam ajang MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, antusiasme tinggi dari ribuan pencari kerja membuat antrean mengular di salah satu job fair.
2: Video membludaknya pelamar volunteer atau sukarelawan MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini menjadi viral di media sosial. Terlihat, seribuan calon sukarelawan MotoGP ini berjejal menunggu giliran menyerahkan biodata pendaftarannya. Dinarasikan juga bahkan ada calon sukarelawan yang pingsan. Peristiwa ini terjadi pada Senin 24 Agustus 2026 atau pada hari pertama pendaftaran volunteer MotoGP Mandalika 2026. Melonjaknya jumlah pendaftar menyebabkan permasalahan di lapangan. Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Ananda Mikola kepada Detikkom pada Kamis mengapresiasi antusiasme masyarakat yang begitu besar. Pada hari pertama pendaftaran, sekitar 1.140 calon sukarelawan mengikuti proses pendaftaran. Hal ini meningkat 3 kali lipat dibandingkan jumlah peserta tahun sebelumnya di kisaran 400 orang. Ananda meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan segera melakukan evaluasi. Ia mengklaim pendaftaran calon volunteer sudah normal pada hari kedua. Proses interview pun terus dijalankan hingga 31 Agustus nanti dengan beberapa penyesuaian. Diketahui, MGPA membuka lowongan bagi 2.500 orang volunteer MotoGP Mandalika 2026 yang ditujukan secara khusus bagi warga yang berdomisili di Nusa Tenggara Barat. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, ribuan pencari kerja menyerbu job fair yang diadakan Dinas Tenaga Kerja setempat di SMK 1 Kecamatan Jetis Kamis pagi. Membludaknya para pencari kerja mengakibatkan antrean panjang di depan tenda lokasi beberapa stand perusahaan. Dengan membawa berkas lamaran kerja, mereka datang sejak pagi hari sebelum job fair dibuka. Sedikitnya terdapat 1.258 lowongan pekerjaan yang disediakan 28 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor.
3: Ini yang dicari apa ini?
4: Yang sesuai kualifikasi, Pak.
3: Apa itu?
4: Fresh graduate S1 Psikologi.
3: Oh.
5: Ini berapa lama?
3: 8. 8
6: lama. 8 perusahaan berarti?
4: Targetnya. Tapi untuk sementara masih belum ada.
2: Melihat antusiasme para pencari kerja yang tinggi, Pemkab Mojokerto bakal kembali menggelar kegiatan serupa secara berkala dengan lebih banyak lagi melibatkan perusahaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Demonstrasi yang berakhir ricuh hingga Jumat pagi berdampak pada penghentian sementara beberapa jalur rute Transjakarta dan komuter lain. Selain itu, akibat tindakan anarkistis, sejumlah CCTV, lampu lalu lintas, dan pos polisi rusak.
7: Aktivitas masyarakat Jakarta, terutama di area yang sempat terjadi kericuhan pasca demo pada Kamis, sudah kembali normal. Salah satunya di wilayah Palmerah Slipi. Tidak ada kemacetan ataupun penjagaan yang ketat. Menurut Kepala Urusan Pembinaan Operasional Polres Jakarta Barat, AKP Sudarmo, situasi sudah kondusif sejak pukul 5:30 pagi. Meski demikian, ada beberapa titik yang harus diwaspadai.
8: Untuk sampai saat ini, ya untuk yang perlu diwaspadai, ya wilayah Jakarta Barat, khususnya Slipi ini kan imbas dari pendorongan massa yang dari gedung DPR MPR. Titik yang perlu diwaspadai cuma Slipi aja izin.
7: Beberapa rute Transjakarta dan komuter lain yang sempat dihentikan sementara, kini kembali normal sejak pukul 10 pagi. Namun demo yang ricuh menimbulkan kerusakan di beberapa titik. Ada beberapa fasilitas umum yang dirusak massa pasca demonstrasi kemarin. Salah satunya adalah lampu merah seperti ini dan juga pos polisi yang sempat dibakar oleh massa.
6: pos polisi ini juga sempat dibakar pada saat demonstrasi tahun lalu dan tahun ini juga menjadi sasaran amuk dari massa yang melakukan tindakan anarkis. Dan saat ini pos polisi tersebut sudah ditutupi karena mengalami rusak parah. Namun saat ini kondisi lalu lintas wilayah yang melalui jalur tol Slipi menuju ke arah Tomang sudah lebih lancar. Sudah tidak ada penjagaan ketat lagi meskipun ada beberapa petugas keamanan dari Ditlantas Polda Metro Jaya yang diperbantukan di untuk melakukan penjagaan atau melakukan pengaturan lalu lintas di pos polisi ini. Namun ada beberapa titik-titik lain juga yang menjadi titik kerusakan seperti sempat adanya pembakaran kendaraan di jalan tol, namun sekarang semua sudah lancar dan aktivitas masyarakat di wilayah Jakarta sudah kembali normal.
1: Pasca aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah wilayah Jakarta, petugas mulai melakukan pembersihan maupun perbaikan fasilitas yang alami kerusakan. Mulai dari pos polisi, pagar gedung DPR, hingga sampah-sampah yang berserakan di lokasi terjadinya aksi.
2: Beginilah kondisi sejumlah fasilitas di kawasan Jalan Pejompongan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat siang. Salah satunya pos polisi yang terlihat mengalami kerusakan pada sejumlah bagian. Kaca pos polisi terlihat pecah, sementara sejumlah bagian bangunan dipenuhi coretan. Selain pos polisi, kamera CCTV pemantau jalan yang terpasang di sejumlah titik juga terlihat mengalami kerusakan. Tugas gabungan mulai membersihkan puing dan sampah yang masih terdapat di sekitar lokasi. Sejumlah bagian yang terdapat coretan juga dibersihkan dan dicat kembali. Sementara itu, pagar besi di area depan gedung DPR RI Senayan Jakarta Pusat juga mulai diperbaiki Jumat pagi. Sejumlah pekerja terlihat merapikan bagian besi yang bengkok serta mengelas kembali bagian pagar yang terlepas dari dudukannya. Selain memperbaiki pagar, para pekerja juga membersihkan sejumlah material dan sampah yang masih berserakan di sekitar lokasi. Tak hanya itu, prajurit Kodam Jaya Jayakarta turut bergerak cepat membersihkan sampah yang berserakan di depan gedung DPR RI dan kawasan sekitarnya. Langkah ini dilakukan agar lingkungan segera kembali bersih, tertib dan nyaman bagi masyarakat maupun pengguna jalan. Kehadiran prajurit tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga memberikan kontribusi langsung dalam memulihkan kondisi lingkungan pasca kegiatan masyarakat. Pembersihan sampah dan perbaikan fasilitas dilakukan setelah aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada Kamis berlangsung hingga malam. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau terus dilakukan melalui jalur darat dan udara. Helikopter waterbombing disiagakan untuk membantu pemadaman di lokasi yang sulit dijangkau oleh Satgas Darat. Empat helikopter waterbombing disiagakan menuju wilayah yang sulit dijangkau atau memiliki kondisi yang berisiko bagi petugas darat. Keempat helikopter tersebut terdiri atas dua unit helikopter jenis Mi-8, satu unit Black Hawk, dan satu unit Sikorsky. Salah satu wilayah yang menjadi prioritas pemadaman melalui udara adalah kawasan Suaka Margasatwa Krumutan. Helikopter waterbombing memiliki kapasitas angkut air 4.000 hingga 5.000 liter dalam sekali pengisian. Kadis Ops Lanut Rusmin Nurjadin, Kolonel PNB Andri Setiawan, menyatakan helikopter waterbombing akan disiagakan hingga akhir November 2026.
9: Kita akan standby at least sampai dengan bulan November akhir. Kita tetap siaga dengan memperhatikan kondisi El Nino berdasarkan nanti rekomendasi dari rekan-rekan kita BMKG. Jadi kita di sini selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan setiap stakeholder bahu-membahu agar kondisi darurat karhutla di Provinsi Riau ini bisa kita kendalikan.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat meluncurkan program Perintis Berdaya Connect di Kota Batu, Jawa Timur. Langkah strategis ini diharapkan dapat mempercepat penguatan sektor ekonomi kreatif dan UMKM lokal agar bisa bersaing secara global.
10: Perintis Berdaya Connect Kota Batu.
11: Program Perintis Berdaya Connect kini resmi menyasar Kota Batu setelah sebelumnya sukses melakukan uji coba di Kota Bandung, Jawa Barat. urgensi dari program Kemenko PM ini adalah memotong rantai birokrasi yang gemuk melalui sistem kolaborator yang efektif. Deputi 1 Kemenko PM Leontinus Alfa Edison menegaskan bahwa ratusan pelaku usaha di Kota Batu kini langsung mendapatkan manfaat mulai dari pendampingan praktisi, akses bahan baku, teknologi, hingga aspek legalitas hukum yang selama ini kerap menjadi hambatan utama.
12: Kita akhirnya merangkum kira-kira bagaimana sih kalau kita mau membantu memberdayakan ekonomi masyarakat. Beberapa dari mereka sangat membutuhkan belajar dari mentor-mentor, terutama mentornya adalah praktisi. Mereka juga butuh akses bagi yang sudah berusaha, terutama mereka butuh akses, ada yang butuh akses bahan baku yang baik, tidak hanya bahan baku aja, tapi kualitasnya juga harus baik. Ada yang perlu akses terhadap teknologi, tentu saja ada yang perlu akses pemasaran. Kota Batu di sini sudah ada 369 pelaku usaha yang menerima manfaat dari Perintis Berdaya Konek Batu.
11: Selain itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Mohaimin Iskandar yang turut hadir dalam agenda ini menyatakan penguatan ekosistem ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan kemandirian ekonomi nasional tanpa ketergantungan asing. Dengan potensi lebih dari 7.500 UMKM dan puluhan penggiat ekonomi kreatif, Kota Batu ditargetkan menjadi lokomotif baru ekonomi kreatif nasional dan tidak lagi bergantung pada kota-kota besar.
13: Bagian dari upaya kita untuk terus mendorong UMKM naik kelas, ekonomi kreatif tumbuh, di mana ekosistem yang dibangun melalui peran pemerintah menjadi agregator yang tentu ini bagian dari pola kerja dan manajemen baru birokrasi dan pemerintahan kita. Agar kolaborasi itu produktif, masing-masing kota tentu berbeda dalam memerankan peran pemerintah menumbuh kembangkan dan mendorong ekonomi UMKM naik kelas. Peran itu bisa regulator saja, pendamping saja, agregator saja, atau justru juga menyiapkan display, menyiapkan seluruh proses pembinaan secara langsung. Ada juga yang fasilitator dalam artian memberi kesempatan untuk tumbuh.
11: Pemerintah melalui Kemenko PM mendorong sinergi ketat antara akademisi, penyedia inovasi, teknologi, pihak swasta, serta para investor demi mendongkrak kapasitas saing global produk lokal. Bella Mulahela, Warsa, Kota Batu, Jawa Timur.
1: Pelaku usaha e-commerce menyambut baik wacana penundaan pajak marketplace baru yang diwacanakan Menteri Keuangan akan diterapkan mulai tahun 2027. Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia Budi Primawan menyambut baik rencana penundaan tersebut. Penundaan memberi waktu lebih panjang kepada pelaku usaha digital untuk persiapan dan sosialisasi kepada user. Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menunda penerapan pemungutan pajak penghasilan PPH Pasal 22 oleh platform marketplace hingga 31 Oktober 2026. Penundaan dengan alasan kondisi ekonomi, daya beli masyarakat, serta kesiapan implementasi di ekosistem perdagangan digital. Adapun profesional pemungutan yang sudah sempat dilakukan e-commerce, sudah dilakukan mekanisme pengembalian.
14: Yang saya tunggu adalah suratnya dulu, tapi intinya kalau kami sih sudah siap. Tapi akan lebih baik lagi kalau diberi waktu lebih lama lagi untuk mempersiapkan para seller ini dalam memotong pajak mereka gitu. Kita sih berharap di sampai Januari 2027 ya. Nah, sekalian buka tutup buka buku pajak gitu. Tapi ya nanti kami sedang tunggu suratnya dulu. Karena di surat yang kemarin kami terima di sampai Oktober saja gitu.
1: Kebakaran melanda kawasan hutan di jalur pendakian Gunung Lati Mojong, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Petugas terus berupaya memadamkan api, namun lokasi kebakaran yang berada di pos 3 pendakian di ketinggian 2020 meter di atas permukaan laut sulit untuk dijangkau. Api membakar kawasan pegunungan Lati Mojong, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan sejak Kamis. Petugas kehutanan kesulitan untuk menjangkau titik kebakaran karena lokasinya hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Titik kebakaran berada di Lantang Nase atau pos 3 jalur pendakian Gunung Latimojong di ketinggian 2020 meter di atas permukaan laut. Medan yang curam dan ketersediaan air yang terbatas menjadi kendala dalam upaya pemadaman. Dan CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda masih di CNN Indonesia Newsroom. Teknologi sederhana membantu para petani di Zimbabwe menghadapi kekeringan sekaligus meningkatkan penghasilan keluarga. Sementara di Suriah, para pekerja garam masih berjuang di tengah keterbatasan air, jalan yang rusak dan tingginya biaya angkut.
15: Di desa Citio, Zimbabwe Timur, sinar matahari menjadi sumber kehidupan bagi para petani. Panel surya menggerakkan pompa air tanah yang menjaga tanaman tetap tumbuh saat hujan tak kunjung turun. Dari 75 petani yang memulai, 50 diantaranya kini masih mengelola kebun komunitas Mutekwa Tekwa.
16: Ratinenge tawana tino miriwe, tino jowo kumba kwedu, imwe yacho totengisa huko tino tengisa ku kwa mtare huko. Wamwano yachitangira mno mgadi.
15: Kebun yang dibangun pada tahun 2023 ini tak hanya menyediakan makanan. Hasil penjualan sayur membantu keluarga membayar biaya sekolah, membeli ternak, serta meningkatkan kualitas gizi anak-anak. Para perempuan juga memiliki penghasilan sendiri dan mengelolanya melalui kelompok simpanan komunitas. Biaya produksi ditekan dengan menggunakan pupuk organik dari kotoran sapi dan kambing. Di hamparan garam Al-Bawara, Suriah, para pekerja mengalami sejumlah masalah seperti kekurangan air, jalan rusak, dan mahalnya biaya angkut. Garam harus dibawa puluhan kilometer untuk dicuci dan diolah sebelum dikirim ke Aleppo atau Damaskus.
16: Jika bدك تبعث للشام الكلفه اكثر من حق الملح مرتين ولسه عليه جم فوق معانا يعني الملح ارخص من التراب يمن التراب اغلى من الملح.
15: Upah pekerja hanya berkisar 50 ribu hingga 100 ribu lira per hari. Sementara sepasang sepatu kerja saja berharga 60 ribu lira. Dari Zimbabwe hingga Suriah, air dan infrastruktur menjadi penentu. Di satu tempat, tenaga surya menumbuhkan kemandirian. Di tempat lain, buruknya sarana membuat hasil alam belum mampu menyejahterakan para pekerja.
1: Gajah-gajah berhias menjadi bintang dalam puncak festival Onam di Kerala, India. Di balik prosesi penuh warna ini, tersimpan kisah tentang kepulangan seorang raja dan harapan akan kemakmuran. Sementara itu di Moskwa, Rusia, festival Discovery Abu Dhabi menghibur warga, mengajak warga Rusia untuk mengenal budaya Timur Tengah. Namun informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Iqbal Kurniadi pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
17: Gajah-gajah dengan hiasan berwarna emas memimpin prosesi di kuil Trikakarava Maramorti di Kerala, India. Sementara itu, ribuan umat berkumpul di sekitar gajah untuk mengikuti ritual. Salah satu gajah mendapatkan tugas istimewa membawa patung Dewa Vamana dalam prosesi puncak Festival Onam. Onam merupakan festival panen tahunan masyarakat Kerala. Perayaannya diwarnai pokalam, hiasan bunga beraneka warna yang disusun membentuk pola-pola yang indah. Ciri khas dari festival ini adalah kehadiran Onam Sadya, yaitu jamuan vegetarian dengan beragam hidangan tradisional yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan. Namun, Onam bukan sekedar festival panen. Perayaan ini berakar dari legenda Hindu tentang Raja Mahabali, pemimpin yang masa pemerintahannya dikenang sebagai era kemakmuran. Tarian tradisional Al-Ayala hadir di jantung kota Moskwa, Rusia. Tarian yang dikenal sebagai tarian para emir ini langsung menarik perhatian pengunjung di Manesnaya Square. Namun, budaya Timur Tengah di sini tidak hanya untuk ditonton. Pengunjung diajak mencoba langsung berbagai kerajinan tradisional. Salah satunya adalah teknik menganyam tali yang dipandu Hasan Ali Muhammad.
18: Сегодня я очень рад, у меня хорошее чувство видеть нашу арабскую культуру здесь, на Красной площади.
17: Festival yang bertajuk Discover Abu Dhabi ini berlangsung selama 5 hari. Pengunjung dapat menikmati konser, pertunjukan interaktif tentang Abu Dhabi modern, sesi foto, serta mencicipi kopi khas Timur Tengah. Beragam acara yang ditampilkan mendapatkan sambutan hangat dari warga Rusia.
19: Молодцы, хорошая выставка. Есть что посмотреть, послушать и пообщаться, конечно.
17: Festival pun ditutup dengan meninggalkan jejak persahabatan, sebuah pertemuan hangat antara tradisi Timur Tengah dan warga ibu kota Rusia.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Iqbal Kurniadi di CNN Indonesia News Update. Viral di media sosial, video membludaknya pelamar untuk menjadi sukarelawan dalam ajang MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, antusiasme tinggi dari ribuan pencari kerja membuat antrean mengular di salah satu job fair.
1: Video membludaknya pelamar volunteer atau sukarelawan MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini menjadi viral di media sosial. Terlihat, seribuan calon sukarelawan MotoGP ini berjejal menunggu giliran menyerahkan biodata pendaftarannya. Dinarasikan juga bahkan ada calon sukarelawan yang pingsan. Peristiwa ini terjadi pada Senin 24 Agustus 2026 atau pada hari pertama pendaftaran volunteer MotoGP Mandalika 2026. Melonjaknya jumlah pendaftar menyebabkan permasalahan di lapangan. Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Ananda Mikola kepada Detikkom pada Kamis mengapresiasi antusiasme masyarakat yang begitu besar. Pada hari pertama pendaftaran, sekitar 1.140 calon sukarelawan mengikuti proses pendaftaran. Hal ini meningkat 3 kali lipat dibandingkan jumlah peserta tahun sebelumnya di kisaran 400 orang. Ananda meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan segera melakukan evaluasi. Ia mengklaim pendaftaran calon volunteer sudah normal pada hari kedua. Proses interview pun terus dijalankan hingga 31 Agustus nanti dengan beberapa penyesuaian. Diketahui, MGPA membuka lowongan bagi 2.500 orang volunteer MotoGP Mandalika 2026 yang ditujukan secara khusus bagi warga yang berdomisili di Nusa Tenggara Barat. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, ribuan pencari kerja menyerbu job fair yang diadakan Dinas Tenaga Kerja setempat di SMK 1 Kecamatan Jetis Kamis pagi. Membludaknya para pencari kerja mengakibatkan antrean panjang di depan tenda lokasi beberapa stand perusahaan. Dengan membawa berkas lamaran kerja, mereka datang sejak pagi hari sebelum job fair dibuka. Sedikitnya terdapat 1.258 lowongan pekerjaan yang disediakan 28 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor.
2: Ini yang dicari apa ini?
3: Yang sesuai kualifikasi, Pak.
2: Apa itu?
3: Fresh graduate S1 Psikologi.
2: Oh.
4: Ini berapa lamaran?
2: 8.
5: 8 perusahaan berarti?
3: Targetnya. Tapi untuk sementara masih belum ada.
1: Melihat antusiasme para pencari kerja yang tinggi, Pemkab Mojokerto bakal kembali menggelar kegiatan serupa secara berkala dengan lebih banyak lagi melibatkan perusahaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update. Berikut yang pertama, detik-detik truk tangki terjun ke jurang. Kamera dashboard milik warga merekam detik-detik saat sebuah truk tangki pengangkut biosolar mengalami kecelakaan tunggal dan jatuh ke jurang di Jalan Raya Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Jumat pagi. Dari penyelidikan sementara, Kapolsek Kadipaten Ibtu Sandi Suardani pada Detikkom menyebut kecelakaan terjadi akibat sopir truk yang menghindari kendaraan lain yang ada di depannya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sopir truk tangki dilaporkan sudah dilarikan ke puskesmas terdekat akibat luka yang dialaminya. Sementara truk mengalami kerusakan. Berikutnya, antusias warga dalam tradisi sembahyang rebutan. Inilah antusiasme warga di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah yang berdesak-desakan berebut aneka sembako hingga hasil bumi di Kelenteng Chuan Kiong, Lasem pada Kamis kemarin. Dalam tradisi sembahyang rebutan atau festival hantu kelaparan ini, sesaji yang sudah disediakan dibagi-bagikan kepada warga di akhir acara. Tujuan tradisi ini adalah memberi makan arwah leluhur serta roh yang terlantar yang tak punya keluarga agar tak mengganggu manusia. Tradisi ini akan kembali dilakukan pada 31 Agustus mendatang di kelenteng berbeda. Diduga curi kartu kredit di pesawat, warga Cina diamankan. Inilah rekaman saat awak kabin pesawat CityLink bersama petugas keamanan mengamankan seorang warga negara asing asal Tiongkok berinisial KW. KW diduga mengambil kartu kredit milik penumpang berkewarganegaraan Jepang di dalam kabin pesawat yang akan terbang dari Bandara Yogyakarta International Airport menuju Jakarta Senin siang. Aksinya terungkap setelah seorang penumpang melihat KW membuka kompartemen bagasi kabin dan mencurigai gerak-geriknya. Kini KW masih menjalani penanganan imigrasi dan terancam tindakan administratif termasuk kemungkinan deportasi. Pemirsa, cuaca ekstrim melanda sejumlah wilayah di Arab Saudi dalam beberapa hari terakhir. Di kota suci Mekah, petir menyambar menara jam Mekah. Sementara di Madinah, badai debu dan pasir menerjang dan membuat suasana di sekitar Masjid Nabawi menjadi gelap.
1: Hujan badai hingga petir melanda kota suci Mekah pada Rabu 26 Agustus 2026. Dalam video terlihat kilatan petir menyambar menara jam Mekah atau Abraj al-Bait yang terletak di dekat Ka'bah. Mengutip kantor berita Antara, hujan badai ini terjadi di tengah cuaca panas yang menyengat. Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi mencatat suhu di Mekah pada siang hari mencapai 43 derajat Celcius, sementara pada malam hari suhu berkisar di angka 33 derajat Celcius. Selain hujan petir, badai pasir juga terjadi di Mekah. Angin kencang yang membawa debu dan pasir ini dilaporkan terjadi saat jemaah sedang menunaikan sholat maghrib. Kondisi area Ka'bah menjadi gelap dan membuat jemaah segera meninggalkan Ka'bah. Sebelumnya, pada Selasa 25 Agustus 2026, badai pasir juga terjadi di kota Madinah. Akibatnya, suasana di sekitar Masjid Nabawi menjadi gelap dan jarak pandang menurun. Badai pasir ini dilaporkan terjadi pada malam hari setelah waktu Isya. Dalam video lain yang beredar, tampak sejumlah jemaah masih melaksanakan sholat saat angin kencang menerjang. Sebelumnya, Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi telah mengeluarkan peringatan terkait angin kencang dan debu di wilayah Madinah. Cuaca ekstrim di Madinah, Makkah, dan sejumlah kota di Arab Saudi ini diperkirakan berlanjut hingga Kamis.
0: Sampah dapur jangan langsung dibuang ya. Di tangan warga Gandaria Utara, sampah dijemput keliling kampung, lalu disulap menjadi kompos. Inovasi brilian dari warga ini akan kami hadirkan usai jeda.

Terima kasih Anda masih bersama kami. Permasalahan sampah di Jakarta kian mendesak, namun warga Gandaria Utara Kebayoran Baru punya cara untuk mengatasinya. Mereka membuat gerobak komling alias kompos keliling dengan metode jemput bola, mengubah sampah dapur menjadi kompos.

0: Berawal dari kegelisahan, kesadaran, serta kepedulian akan lingkungan, warga RT 11 RW 07 Kandaria Utara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, membuat terobosan baru. Bertajuk Bang Jali, bareng jaga lingkungan, pengolahan sampah rumah tangga di lingkungan sekitar kini dilakukan dengan metode jemput bola sejak Mei tahun 2026. Sebuah gerobak kompos keliling yang telah dimodifikasi dengan teknologi modern berkeliling ke setiap gang dan melewati permukiman warga setiap pukul 5 sore.
1: Kebetulan memang kita namanya sampah rumah tangga kan banyak sekali ya, dan setiap ibu-ibu di rumah kan pasti masak setiap hari ya kan, dan itu juga kita agak kelabakan gimana sih caranya gitu, cara pemilihan sampah. Kebetulan kita ada edukasi dari PKK setempat, dan juga kebetulan RT kita juga memberikan kesempatan bagi warga untuk berupaya untuk bisa melakukan pemilihan sampah di rumah dengan cara inovasi baru, komling seperti itu. Jadi kita sangat terbantu sebagai warga ya.
0: Sampah organik yang telah dipilah mulai dari rumah dimasukkan ke dalam wadah komposter. Limbah dapur kemudian diolah menjadi pupuk kompos dalam waktu 6 jam. Pupuk yang terkumpul kemudian akan dikeringkan dan dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat RT 11. Baik untuk pupuk kompos nutrisi tanaman maupun pakan ikan yang dikelola secara swadaya. Program kompos keliling ini disebut mampu mengumpulkan 5 hingga 10 liter sampah organik rumah tangga setiap harinya.
2: Nah, di darurat sampah ini karena kita sudah transformasinya sudah menuju transformasi revolusi 5.0, sudah semuanya sudah ke arah digitalisasi teknologi. Jadi kita menggunakan pendekatannya mengubah pengelolaan sampah ini juga berbasis teknologi. Orang terkesan ya, kita membuat sesuatu yang menyenangkan, apalagi ini kan kaitan dengan sampah ya. Yang sampah itu ibaratnya nilai itu kan grade-nya paling bawah nih, kurang yang dianggap, wah ini nggak ada nilainya sama sekali. Tapi dengan hadirnya kayak kita, orang juga tertarik kan.
0: Mesin koma alias kompos mandiri sudah tersedia di pos balai warga sehingga dapat digunakan bersama.
3: Nah, kalau tadi sudah lihat yang proses organik, sekarang anorganik atau si wadah kopi tempat saya tadi minum, juga bagaimana cara ngolahnya ya? Ternyata sudah ada teknologinya namanya smart geprek. Langsung kita taruh ya wadahnya atau gelasnya. Terus sudah terhubung juga sama aplikasi, kita tinggal klik aja. Nah, langsung nih alatnya yang bertugas untuk menekan dan geprek langsung. Mau wadah plastik ataupun juga kalengnya. Habis itu, tunggu saja. Jadi geprek langsung nanti dia masuk ke dalam wadahnya. Selesai. Ternyata masalah sampah sudah bisa diurai langsung mulai dari lingkup terkecil yaitu perkampungan.
0: Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
4: Sudah ada ide mau mengajak buah hati Anda saat libur besok? Nah, saya punya referensi tempat wisata berkualitas, tapi tentunya ini murah di kawasan Kota Tua Jakarta. Di sini Anda bisa mencoba pengalaman berbeda di 3D Art Museum.
5: Berlibur ke Kota Tua Jakarta tak melulu soal menikmati bangunan bersejarah. Pengunjung juga bisa mengabadikan momen dengan berbagai latar lukisan 3 dimensi di 3D Art Museum, termasuk saya yang ingin mencoba. Tiket masuknya cukup terjangkau, untuk dewasa Rp35.000 dan anak-anak Rp30.000. Beragam ilusi visual dihadirkan, mulai dari berinteraksi dengan hewan, hingga berpose seolah-olah berada di dalam dunia yang berbeda. Sejumlah spot foto menjadi favorit pengunjung. Saya pun tidak mau kalah, ikut mencoba beberapa spot yang terasa seperti nyata.
6: Nongkrong-nongkrong sama komodo, bukan pantun. Kalau nongkrong sama komodo beneran ya takut. Ini cuma ilustrasi 3 dimensi, jadi ini cuma lukisan, tapi keren banget kan? Rasa kayak nongkrong sama komodo beneran.
5: Tak hanya menjadi tempat berburu foto, 3D Art Museum juga menjadi salah satu pilihan wisatawan yang ingin mencari suasana berbeda yang memanfaatkan momen liburannya untuk berfoto di sejumlah spot 3D.
7: Saya sih cukup menarik ya, ditambah desain-desain yang 3D begini jarang ada untuk di Kalimantan. Makanya saya kesini untuk sekedar foto-foto dan liburan lah.
8: Fotonya seru ya. Banyak buat pengalaman buat anak-anak juga. Jadi ada penambahan-penambahan ilmu dari kayak hewan-hewan jenis apanya. Dari bentuk 3 dimensinya juga bagus.
5: Beragam spot foto dengan ilustrasi 3 dimensi ini menjadi alternatif wisata bagi masyarakat yang ingin mengisi liburan dengan aktivitas yang sederhana namun tetap menarik. Museum ini buka setiap hari dengan jam operasional Senin hingga Jumat mulai pukul 10 pagi sampai 6 sore. Sementara Sabtu dan Minggu serta hari libur buka hingga pukul 7 malam. Nindya Yuwono, Maranatha, Jakarta.
4: Kota Yogyakarta tak pernah kehabisan kuliner legendaris. Salah satunya yang sudah langka, ada kuliner berbahan beras bernama Jenang Upih. Penasaran dengan rasanya? Informasinya usai jeda.
9: Ibadah bukanlah sekadar gerakan dan ucapan.
10: Pertama, ulama dikatakan tahawunan ala waktiha, nganggap enteng. Ibadahnya yang semacam-macam ini, maka dia nyaris tidak bisa merasakan kenikmatan itu.
9: Saksikan Gapai Kemuliaan, ketika ibadah terasa hampa. Apa yang salah? Sabtu 29 Agustus, jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Olahraga menyehatkan tubuh. Tapi, tahukah Anda, serangan jantung juga bisa terjadi saat berolahraga.
11: Bahwa misal kejadian henti jantung 9 orang, 7 itu terjadi di luar rumah sakit.
9: Ingin tahu cara berolahraga yang aman bagi jantung? Saksikan CNN Indonesia Health Sabtu 29 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
4: Kota Yogyakarta tak pernah kehabisan kuliner legendaris. Salah satunya yang sudah mulai langka, ini ada kuliner berbahan beras bernama Jenang Upih yang dijual di Pasar Balangan Sleman. Jenang Upih yang disantap bersama lauk baceman tempe dan gembus ini diminati pembeli lintas generasi. Namun informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih. Sampai jumpa.
12: Jenang upihnya dominan kulit, kemudian teknik bajunya
13: manis. Di sebuah lapak sederhana di Pasar Balangan, Minggir, Sleman ini, ada sebuah kuliner legendaris yang selalu diburu warga. Sejak 30 tahun silam, Sumini telah menjajakan kuliner legendaris. Adalah Jenang Upih, kudapan berbahan dasar tepung beras yang diolah di dalam pelepah pinang atau upih. Sumini menjajakan Jenang Upih dengan lauk pendamping tempe bacem dan gembus bacem. Meski sederhana, peminatnya lintas usia. Mereka bahkan rela antre demi menikmati kuliner yang makin sulit dijumpai ini.
14: Rasanya itu nggak ada yang lain. Misalnya jajanan-jajanan yang kekinian tuh nggak bisa ngelain.
15: Gurih,
14: enak, mantap. Iya, harus antri dari pagi. Tadi aja belum datang ibunya, udah banyak enak.
13: Jenang Upih buatan Sumini terbilang murah. 4 potong jenang upih dan tempe bacem maupun gembus bacem dibanderol mulai dari Rp5.000.
16: Bagi lidah orang Jawa yang memang terbiasa dengan cita rasa yang manis, kombinasi antara jenang upih dan tempe bacem ini berpadu sempurna di dalam lidah. Jenang upihnya dominan gurih, kemudian tempe bacemnya manis gurih. Jadi mantap banget buat sarapan.
13: Di sebuah dapur sederhana di Margo Agung, Seyegan, Sleman inilah asal-muasal gurihnya jenang upih. Sumini dibantu Jumari, suaminya, mengolah dan melestarikan jenang upih.
17: Pindahan itu mantiknya Mbak Mas.
18: Oke.
17: Okay. Teng Pasar Balangan.
18: Itu kinten-kinten tahun pinten ku sang dosonan?
17: Nggih, sang dosonan.
13: Proses pembuatan dimulai dari menggiling beras hingga menjadi tepung. Sumini sengaja menggiling sendiri beras demi menjaga teksturnya. Tepung beras kemudian dicampur air dan garam. Setelah adonan siap, masukkan adonan ke pembungkus dari pelepah pinang yang telah dijahit di kedua sisinya. Setelah beberapa saat

0: Saya kembalikan ke ahlinya. Semoga busum.
1: Setelah diaduk selama 1 jam, jenang upeh kemudian direbus dengan api kecil hingga keesokan harinya. Hal ini dilakukan untuk membentuk tekstur kenyal ketika dinikmati. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta.

0: Pengemudi perempuan syok usai mobilnya dan sebuah mobil lainnya ditabrak truk tronton yang mengalami remblong di jalan menurun di Kabupaten Magelang. Saat ini sebagian masyarakat dibuat terkejut karena dianggap mampu berdasarkan desil. Di Probolinggo, seorang janda penjual kerupuk masuk dalam desil 6 hingga 10. Punya barang yang semakin banyak tapi rumah sudah sesak, jangan buru-buru dibuang atau dijual. Saat ini tersedia indekos khusus untuk barang-barang. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Truk tronton bermuatan plastik menghantam dua unit mobil dan dua sepeda motor di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Truk diduga mengalami remblong saat melaju di jalan menurun. Pengemudi mobil ini langsung syok melihat mobil yang dikendarainya rusak usai ditabrak truk tronton di Jalan Magelang Purworejo di Dusun Gelagah, Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan pada Kamis sore. Tidak hanya satu mobil, truk pengangkut plastik ini juga menabrak mobil lain dan dua unit sepeda motor. Laju truk terhenti setelah menghantam kanopi teras apotek di sisi kanan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Meski demikian, pengendara sepeda motor dan penumpangnya terluka. Keduanya telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Imbas dari kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Magelang menuju ke Purworejo maupun sebaliknya mengalami macet. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menduga truk mengalami kegagalan fungsi rem atau blong.
1: Saya tak kirain dia nekat ngeblong gitu loh. Nah ternyata remnya blong beneran. Terus saya tadi mau tak banting ke kiri nggak jadi ya, ya banting kanan kena arus yang dari sana tuh. Nah truknya langsung ke kanan, alhamdulillah saya cuma kena pojok.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Jawa Timur, ada dua rumah, satu unit truk dan sepeda motor di Kabupaten Mojokerto hangus dilalap si jago merah. Ditinggal pergi ke pasar, dua rumah di Desa Pesanggerahan Kabupaten Mojokerto terbakar. Kobaran api berasal dari truk pengangkut serbuk kayu yang baru saja digunakan. Api akhirnya membesar dan turut membakar bangunan rumah serta satu unit sepeda motor. Mengetahui rumah dan truknya terbakar, pemilik langsung pingsan. Ia syok melihat seluruh harta benda miliknya hangus terbakar. Sebanyak 6 unit mobil damkar serta 3 truk tangki air dikerahkan ke lokasi dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Amukan si jago merah bisa diatasi 1 jam kemudian. Berikutnya kita ke Nusa Tenggara Timur, sejumlah siswa sekolah dasar memberikan yel-yel kepada sejumlah aparatur sipil negara saat hendak menyeberangi sungai. Oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto di gedung SMK Negeri 1 Kecamatan Jetis diserbu ribuan pencari kerja pada Kamis pagi. Antrian panjang terlihat sejak pagi hari sebelum bursa kerja dibuka. Sebanyak 1.258 lowongan pekerjaan disediakan oleh 28 perusahaan. Selain mempertemukan langsung pencari kerja dengan perusahaan, bursa kali ini diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran terbuka di Kabupaten Mojokerto. Ya, berikutnya adalah berita tentang kita terbang ke Nusa Tenggara.

0: Timur untuk melihat sejumlah siswa sekolah dasar memberikan yel-yel kepada sejumlah aparatur sipil negara saat hendak menyeberangi sungai. Rekaman video milik warga memperlihatkan sejumlah siswa sekolah dasar negeri OELFAP di Kabupaten Timor, Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur meneriakan yel-yel kepada aparatur sipil negara. Momen dalam video terjadi saat Kepala Dinas Pendidikan Timor Tengah Utara akan menyeberangi sungai tanpa jembatan yang menjadi akses siswa ke sekolah. Pada Kamis siang, Bupati Timor Tengah Utara Yosef Valentinus de la Salekibo membenarkan. Ia menambahkan masih banyak jalur sungai di wilayahnya yang belum memiliki jembatan karena kondisi keuangan daerah. Harga daging ayam potong saat ini melambung tinggi di kisaran Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogramnya. Di tengah keluhan kaum ibu agar harga ayam potong turun, pemerintah memastikan akan menjaga harga ayam tetap ideal demi melindungi peternak.
1: Harga ayam potong di Pasar Summarecon Bekasi pada Rabu 26 Agustus terpantau naik tinggi dari biasanya Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Tingginya harga daging ayam memang dikeluhkan kaum ibu, terutama mereka yang akan membeli untuk kebutuhan sehari-hari.
2: Masa sih di 58 ya? Iya, 58 ribu. Jujur sih sebenarnya keberatan ya.
3: Karena sebenarnya kan nggak kos juga, kebetulan.
2: Kalau bisa sih harganya stabil-stabil aja sih.
1: Harga ayam saat ini bagi kaum ibu memang sangatlah tinggi. Meski begitu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memastikan bakal menjaga harga ayam potong di kisaran Rp40.000 per kilogram. Kamis siang, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan langkah ini ditempuh untuk melindungi peternak ayam agar tidak merugi. Tidak hanya harga ayam potong, rencananya pemerintah juga akan menjaga harga telur ayam ideal agar peternak ayam petelur juga tidak merugi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ya, saat ini sebagian masyarakat dibuat terkejut karena dianggap mampu berdasarkan desil atau pengelompokan kemampuan ekonomi. Di Probolinggo, seorang janda penjual kerupuk masuk dalam desil 6 hingga 10. Lalu di Kulon Progo, seorang penarik beca motor masuk dalam desil 9. Akibat perubahan desil ini, mereka pun terancam tidak mendapatkan bantuan sosial. Berikut kita simak laporan khas redaksi.

0: Ini adalah Indri Diah, seorang janda penjual kerupuk berusia 49 tahun asal Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Meski hanya seorang penjual kerupuk, Indri Diah dianggap mampu oleh pengelompokan desil yang dirilis BPS. Indri sudah menjanda sejak tahun 2008 silam, mempunyai 3 anak dan tinggal di rumah susun sederhana sewa Bestari. Indri mengaku kaget usai memeriksa status desilnya berubah dari desil 2 menjadi desil 6 hingga 10. Dampaknya, Indri tidak lagi mendapatkan bantuan sosial.
1: Ibu sebelumnya dapat kan?
2: Dapat.
1: Sebelum desil berapa Ibu?
2: 2.
1: Dapat. Kalau sudah naik gini?
2: Nggak dapat.
1: Seharusnya cair kapan?
2: Apa?
1: Seharusnya cair kapan untuk bantuan sosial?
2: Seharusnya sudah cair.
1: Belum.
2: Sekarang belum.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo, Joko Santoso, menjelaskan BPS pada prinsipnya melakukan penginputan dan pengelolaan data. Sumber data dapat berasal dari berbagai unsur, termasuk kementerian dan lembaga terkait.
3: Saya nggak bisa mengatakan bahwa itu dari BKBN, itu dari pendamping PKH, itu dari Dinas Sosial, atau ini dari yang groundchecknya PLN. Karena PLN melakukan groundcheck juga. Dan sampai sekarang nggak tahu apa sudah selesai apa belum, gitu ya. Jadi ini bukan, saya tidak bisa mengatakan bahwa yang merubah desil itu gara-gara apa. Saya nggak bisa.
0: Hal sama juga dialami seorang pengemudi becak motor atau bentor bernama Timbul, 49 tahun, warga Kelurahan Ngentak Rejo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dirinya dianggap mampu dan tercatat dalam desil 9. Padahal sebelumnya dirinya tercatat desil kesejahteraan 1-2 atau kategori masyarakat miskin. Akibat perubahan desil ini, keluarga terpukul. Pasalnya anak bungsunya terancam tidak bisa melanjutkan kuliah lantaran akses bantuan uang kuliah tertutup.
4: Nggih, kaget juga Mas. Jelas kaget itu. Soalnya kan harapan saya kan ya itu tadi sudah saya bilang. Anak saya kuliah dengan harapan ada kartu KIP, ada beasiswa. Itu kan saya dengar-dengar itu bisa nanti ya bisa untuk memperingan, tapi ternyata hasilnya naik kan ya tetap kaget.
0: Apa yang dialami Indri Diah dan Timbul, yakni perubahan desil atau pengelompokan status ekonomi ini, menjadi perbincangan masyarakat. Merespon soal ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperbaiki anomali desil ini. Purbaya menyebut saat ini memang pemerintah telah melakukan sensus ulang agar bantuan sosial pemerintah tepat sasaran. Bahkan, untuk memperbarui data ini, pemerintah mengeluarkan anggaran hingga 7 triliun rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Punya barang yang semakin banyak tapi rumah sudah sesak, saat ini tersedia Indekos khusus untuk barang-barang selengkapnya di sisi kota usai jeda.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
3: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
1: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Punya barang yang semakin banyak, tapi ternyata di rumah tidak punya cukup ruang? Nah, jangan buru-buru dibuang atau dijual. Saat ini tersedia Indekos khusus untuk barang-barang. Layanan ini tersedia dengan beragam ukuran, ruangan, dan tarif. Selengkapnya dalam Sisi Kota berikut ini.

0: Pertumbuhan kota besar seperti Jakarta membawa banyak perubahan gaya hidup masyarakat urban. Hunian semakin kompak, mobilitas tinggi, serta berkembangnya aktivitas bisnis digital membuat kebutuhan ruang tambahan menjadi terasa, baik bagi individu maupun pelaku usaha.
1: Keterbatasan ruang menjadi persoalan baru bagi masyarakat di perkotaan. Biasanya dikarenakan barang-barang yang semakin banyak, namun luas rumah ataupun kawasan permukiman yang tidak bertambah. Namun jangan sedih, karena sekarang di perkotaan ini banyak sekali menyediakan layanan self-storage. Semacam kos-kosan khusus barang yang bisa memudahkan kita menyimpan barang secara privat, namun di luar rumah.
0: Diadopsi dari yang sudah tren di Amerika, Australia, bahkan Eropa, layanan self-storage kini bermunculan di Indonesia, khususnya di Jakarta dan Bali. Konsepnya sederhana, pelanggan tidak perlu menyewa gudang berukuran besar. Cukup memilih ruangan sesuai jumlah barang yang ingin disimpan, lalu tinggal membayar berdasarkan luas ruangan dan durasi pemakaian. Berbeda dengan gudang konvensional yang biasanya berada di kawasan industri atau pinggiran kota, self-storage justru mengandalkan kedekatan dengan pelanggan.
2: Jadi, kita tuh lumayan fleksibel ya, jadi kita lihat dari segi berapa banyak barang yang mereka mau simpan. Dan juga kita juga sewanya nggak perlu langsung 1 tahun, jadi kita bisa bulanan juga. Jadi yang penting barangnya itu di luar dari benda hidup atau yang tidak boleh narkotika atau benda cairan yang mudah terbakar, itu kita eksepsi.
0: Selain faktor lokasi, aspek keamanan dan pengawasan juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan penyedia jasa. Pengelola self-storage perlu memastikan bangunan memiliki sistem keselamatan, seperti alat pemadam api, hidran, kamera pengawas, bahkan pengamanan gedung.
3: Kita berbagai macam. Yang pertama kita membatasinya melalui kontrak. Jadi kita antar gudangku dengan pihak pelanggan, kita ada kontrak yang dimana mengatur terkait keamanan di sisi gudangnya nanti seperti apa. Kemudian yang kedua pembatasan akses. Yang ketiga kita ada yang namanya central monitoring system, dimana itu adalah tim yang memantau 24 jam daripada area self-storage.
0: Bagi pelanggan, alasan menggunakan self-storage ternyata cukup sederhana. Biasanya karena terlalu banyak barang yang jarang digunakan, namun sayang untuk dibuang. Sebagian masyarakat urban memilih membayar ruang tambahan di luar rumah atau unit apartemen untuk gudang penyimpanan.
4: Oke, karena kan kebutuhan sekarang itu barang makin banyak ya di tempat tinggal dan itu penuh dengan sumpek seperti itu. Jadi saya butuh tempat space tambahan sih untuk simpan barang-barang yang saya masih bisa dipakai gitu. Sejauh ini sih simpan barang-barang berupa pakaian dan beberapa box kayak sepatu dan lain sebagainya. Ada beberapa yang kayak kontainer plastik gitu sih.
5: Jadi kadang-kadang barang-barang yang ada di rumah itu kan kadang-kadang nggak setiap hari kita pakai. Gitu ya. Jadi barang-barang yang kita nggak kita pakai kita simpan lah kan gitu kan ke city storage. Barang-barang yang ada spare part mobil ya kan gitu kan yang nggak dipakai kan saya titipkan ke city storage gitu.
0: Fungsi self storage pun berkembang sejalan dengan perubahan kebutuhan pelanggan. Bukan hanya sebagai gudang barang tidak terpakai, self-storage juga menjadi bagian dari aktivitas bisnis. Pelaku usaha daring misalnya dapat menggunakan self-storage sebagai lokasi penyimpanan stok barang tanpa harus menyewa gudang besar. Begitu pula perusahaan yang memiliki arsip, kelengkapan dan peralatan kantor yang tidak setiap hari digunakan. Ada pula masyarakat yang menggunakan jasa self-storage ketika bingung menaruh barang sementara saat merenovasi rumah.
1: Ya, ini dia salah satu ruangan yang ada di City Storage. Ini ruangan yang paling kecil atau storage yang paling kecil, ukurannya 1x2x2. Jadi untuk pengguna biasanya yang mau renovasi rumah dalam durasi yang cukup panjang, kayak misalnya 6 bulan gitu, ini bisa menitipkan barang-barang besar yang ada di rumahnya ke storage, self storage seperti yang ada di tempat saya melaporkan saat ini. Misalnya ini ada box, roof box gitu ya, terus juga ada kursi-kursi yang cukup besar, ada juga lemari-lemari yang sedang, ini bisa semuanya tersimpan di sini.
0: Harga self storage pun beragam tergantung luas unit ruangan, lokasi, atau fasilitas sekaligus jaminan keamanan yang ditawarkan. Di City Storage Sunter misalnya, unit dengan ukuran 1x2x2 meter dibanderol Rp750.000 per bulan. Sementara lokasi gudangku self-storage Mampang Prapatan yang lebih dekat dengan pusat kota, harga unit berukuran 1,5x1,5x2 meter dibanderol Rp1.000.000 per bulan. Meski harga self-storage atau kos-kosan barang ini tidak bisa dikatakan murah, bisa separuh harga kos-kosan manusia pada umumnya, nilainya sebanding dengan fleksibilitas yang ditawarkan di tengah semakin menyempitnya ruang di perkotaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Usai jeda, saya ajak Anda menikmati suasana kampung adat Baduy sambil berburu durian. Redaksi segera kembali.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Olahraga menyehatkan tubuh. Tapi, tahukah Anda, serangan jantung juga bisa terjadi saat berolahraga?
1: Bahwa bisa kejadian henti jantung 9 orang, 7 itu terjadi di luar rumah sakit.
0: Ingin tahu cara berolahraga yang aman bagi jantung? Saksikan CNN Indonesia Health, Sabtu 29 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
3: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
4: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis.
5: Dia ya. Selalu high call.
6: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
3: kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
7: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
3: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
8: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
3: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
9: hari ini. Bang, dari BPS. Spillover effect
3: tapi
9: jelas.
3: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
9: tidak
3: tadi.
9: Tidak hanya
3: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
10: Sebagai penutup, kami ajak Anda untuk melihat suasana kampung adat Baduy yang asri sambil berburu durian. Dan saya Vini Termawan pamit, sampai jumpa.
11: Kawasan perkampungan adat suku Baduy yang masih alami dan kehidupan warganya yang tetap menjaga tradisi para leluhur menjadi magnet bagi wisatawan. Selain menikmati keasrian lingkungan, ada satu lagi yang dicari wisatawan saat berkunjung ke kawasan ini, yaitu durian lokal. Meski ukurannya cenderung kecil, durian lokal Baduy memiliki rasa yang manis dan legit. Wisatawan bisa menyantap durian di rumah warga sambil beristirahat dan menikmati suasana perkampungan adat. Durian juga menjadi salah satu oleh-oleh yang dibawa pulang.
12: Kesini udah dua kali, yang pertama memang wisata ke dalam. Kalau untuk yang ini sengaja berburu durian. Rasa tertarik aja dengan rasanya khas dari suku pedalaman Baduy mungkin. Pokoknya enak dah.
13: Pengen tahu. Kebetulan lagi musim durian kan, tempat gitu.
14: Oh gitu ya.
13: Kan biasanya makan di rumah aja.
14: Kalau di sini langsung di ini ya.
11: Durian lokal Baduy di Kabupaten Lebak, Banten tumbuh di kawasan hutan pedalaman Baduy. Selain tumbuh secara alami tanpa pestisida kimia, pohon durian di pedalaman Baduy.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan serta curahan rahmat kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Miladia Rahma dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Pemirsa, hari ini terasa berbeda karena kita ibarat kata keluar dari kandang, tidak di studio CNN Indonesia, tapi kita berada dalam event Islamic Travel Connect 2026 yang diselenggarakan di Mall Kota Casablanca di kawasan Jakarta Selatan. Jadi bagi Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang mungkin jalan-jalan di sekitar Jakarta Selatan, ingin kemudian mencari tahu informasi terkait travel haji dan umroh, silahkan datang ke Mall Kota Casablanca dan mempersiapkan dan bertanya-tanya langsung untuk mempersiapkan perjalanan spiritual Anda. Dan seperti biasa pemirsa, hari ini saya tidak sendirian, telah hadir bersama saya di acara ini tentu saja gurunda kita Kiai Haji Haris Akam. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Kiai?
1: Sehat alhamdulillah walafiat.
0: Bagaimana suasana hari ini menurut Pak Kiai?
1: Iya, ini Casablanca fotokopian ini, fotokopian. KW ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa syuting di tempat yang aslinya di Maroko.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ketemu Hakimi kalau saya kepengennya di Maroko ya, pemain bola Pak Kiai ya, Masya Allah. Pak Kiai, hari ini kita dengan suasana berbeda insya Allah, tapi semangatnya masih sama, ingin belajar ilmu agama yang lebih dalam lagi. Tema kita hari ini Pak Kiai adalah terkait ketika ibadah terasa hampa. Apa yang salah? Insya Allah nanti kita akan bahas. Tapi sebelum itu pemirsa, seperti biasa saya ingin mengingatkan bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, silahkan jangan segan untuk kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, kita langsung ke bahasan kita kali ini Pak Kiai. Terkait ketika ibadah terasa hampa, apa yang salah? Nah, mungkin kita yang pasti salah ya, ya. Pasti begitu. Tapi sebelum kita kemudian menggali lebih jauh, kalau kita sudah merasa ada yang salah dengan ibadah kita, berarti sebenarnya kita punya sinyal yang bagus. Kita sudah memahami, berasa nih kayaknya sholat saya kurang khusyuk. Berasa nih ketika misalnya mau melakukan amal soleh kok terasa berat. Sebenarnya itu kan sinyal-sinyal yang Allah berikan kepada kita untuk supaya kita paham dan sadar, aware bahwa oh ada yang salah nih. Bagaimana kita sebenarnya memahami kondisi seperti ini Pak Kiai? Tafadhol.
1: Iya, al-ibadah laisa lahu halawah. Ibadah tapi tidak terasa manis. Itu kira-kira itu gini Mbak Mila. Ada orang ya dia bersedekah 1 miliar, 2 miliar. Ketika dia melakukan sedekah yang besar itu, tetapi tidak ada dalam hatinya itu perasaan senang, kebanggaan dan keinginan untuk mengulang. Atau bisa jadi dia melakukan ibadah haji. Menurut dia, saya pergi haji dengan saya ke Eropa, gak ada bedanya. Biasa-biasa saja gitu. Ya, atau dalam hal-hal yang sifatnya kemanusiaan dan lain sebagainya, sebenarnya ada yang tidak tertangkap dari ibadah yang dia lakukan itu. Nah, termasuk juga yang tadi Mbak Mila, kenapa ketika saya ibadah kok tidak terasa manis ibadah dah lakukan? Saya ingin menjawabnya menjadi sebuah jawaban untuk semua pertanyaan itu. Memang kuncinya di sholat. Ya, kuncinya di sholat. Jadi dalam ada sebuah hadis sahih mengatakan, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya yang pertama yang akan dikoreksi ibadah setiap orang di akhirat itu sholatnya. Iza soluhat soluhasairu amali. Kalau ibadah sholatnya bagus, maka yang lainnya itu secara otomatis bagus. Wa iza fasadat fasadasairu amali. Kalau ibadahnya sholatnya itu rusak, maka yang lainnya juga rusak. Jadi ibadahnya banyak, tapi ukurannya itu sholat. Nah kalau gitu kita kerucutkan saja pembahasan kita itu, jangan sampai ibadah itu kita digambarkan di dalam Al-Quran itu fawailu lil musallin alladzina hum alladzi ya ya itu fawailul musallin allazina yura'un, ya. Itu dalam ayat itu dikatakan allazina hum an salatihim sahun, ya. Mohon maaf para pemirsa. Fawailul musallin, celaka orang-orang yang salat. Nah, yang dibilang salat tapi celaka bukan beruntung itu. Pertama, ulama dikatakan tahawunan ala waktiha, nganggap enteng. Jadi kalau sudah masuk waktu, masih 1 jam, masih 1/2 jam, masih 15 menit, masih 5 menit. Karena dia sholatnya cuma 3 menit setengah, mamanya itu. Itu ciri itu. Kalau dia melakukannya tahawunan, ibadahnya yang semacam-macam ini, maka dia nyaris tidak bisa merasakan kenikmatan itu. Ya, pertama tahunan. Yang kedua, orang ini ya isalluna ya hina khuruju waktiha. Dia sholat tetapi waktunya sudah keluar. Nah, ini lebih parah lagi. Ketika dia sholat, tidak belum selesai sholatnya, sudah masuk waktu sholat yang lain. Nah, itu juga salah satu ciri yang orang ini dianggapnya ibadahnya ibadah tapi tidak menyelamatkan dia. Jangankan bisa manis, diterima saja tidak. Tidak bisa menyelamatkan dia karena ibadahnya menggampangkan. Tapi pada setiap kajian episode kita di dalam Gapai Kemuliaan, Mbak Mila, kita selalu menekankan bahwa al-ilmu qoblal amal. Belajar sebelum beribadah. Nah, kalau ibadah itu karena dia bisa melakukan karena tinggal di perkampungan dan di situ dia sejak kecil memang dia lihat bagaimana tata cara orang sholat, dia sudah bisa. Maka yang semacam ini yang sebenarnya membahayakan. Ketika dia menganggap saya sudah bisa sholat. Bahaya benar. Karena memang yang dituntut itu ini yang dibilang orang yang semacam ini yarol kusyur wala yarol lub. Dia bisa melihat kulit tapi dia tidak bisa melihat isi. Nah, cirinya itu karena dia tidak mencari ilmunya sebelum dia bekerja. Padahal dia mesti belajar dulu, ya, pahami dulu baru dia bekerja. Ini salah satu yang menyebabkan orang dikatakan fawailul musallin, ya, orang itu sholat tapi celaka bagi mereka itu karena tidak ada bekal keilmuannya.
0: Jadi harus punya ilmu dulu, betul kata Pak Kiai tadi, belajar sebelum beramal. Jadi basic ilmu itu akan sangat menentukan bagaimana kita beramal, diterima atau tidaknya amal kita.
1: Ya, ya. Betul.
0: Baik, Pak Kiai, kalau kita bicara soal kemudian tadi ya, kenapa ibadah terasa tidak ada dampaknya terhadap diri kita? Yang juga tadi disampaikan di awal, ini berkaitan dengan fondasi yang paling penting adalah sholat. Kalau sholatnya sudah lalai, nah jangan-jangan memang nanti semuanya kehidupan kita jadi berantakan.
1: Terbawa, kebawa.
0: Ya, jadi berantakan ya Pak Kiai. Ya. Tapi kan memang sholat itu butuh konsentrasi. Butuh kekhusyukan juga Pak Kiai. Nah, khusyuk ini apakah memang sifatnya wajib, mutlak, atau sebenarnya juga bagaimana Pak Kiai? Karena sejujurnya Pak Kiai ya, kadang tuh kita berusaha khusyuk, pengennya khusyuk. Tapi pikiran ini kepecah-pecah Pak Kiai, kadang-kadang jemuran belum diangkat, bekal anak besok apa ya gitu ya, belum belanja tempe gitu misalnya. Jadi banyak sekali hal yang mendistraksi ketika kita ingin khusyuk. Bagaimana ini kemudian bisa kita atasi kondisi-kondisi seperti ini Pak Kiai?
1: Iya, ada beberapa hal yang perlu dipahami. Khusyuk itu, kata khusyuk itu artinya tenang, khosya'a ya. Jadi awalnya gini untuk bisa memahami Mbak Mila. Ada orang sholat tapi tidak jenak berdirinya. Berdirinya tidak jenak, dia nengok ke atas. Kemudian termasuk Nabi pada awal-awal perintah sholat. Dalam sholat itu Nabi pernah melihat ke atas. Jadi sholat tapi nengok-nengok gitu. Maka ayat ini yang menjadi latar belakang itu. Fawailul musallin. Allazinahum an sholatihim sahun. Setelah turun ayat ini, maka Nabi tidak melihat lagi ke atas, ke kanan dan ke kiri. Ya, wa yara fi maqami sujud. Nabi melihat pandangannya itu diarahkan ke tempat sujud. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi sudah memahami ayat ini, dilihat ada sahabatnya yang sholatnya tidak jenak gitu. Maka Rasul mengatakan, "Iza khasya'a qalbuhu khasya'a jawarihuhu." Kalau hatinya tenang, anggota tubuhnya juga tenang. Maka pertama kata khasya'a itu diartikan maknanya sakata, diam, tenang. Jangan bergerak, jangan banyak melakukan hal-hal yang tidak penting. Bahkan kalau dia sengaja 3 kali, ulama-ulama fikih mengatakan batal, kan gitu. Nah, tenang dalam fisik itu mudah, tapi tenang hati itu yang sulit. Nah, oleh karena itu, supaya menenangkan batin itu, ada beberapa hal. Maka harus terjadi koneksi. Nah, bila seseorang mampu mengkoneksi antara hati dengan ucapannya, itu yang namanya khusyuk. Ikat.
0: Ya. Nah, nanti bagaimana cara mengikatnya, dengan apa, kita bahas di segmen berikutnya Pak G. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
2: Olahraga menyehatkan tubuh. Tapi, tahukah Anda, serangan jantung juga bisa terjadi saat berolahraga.
3: Bahwa bisa kejadian henti jantung, 9 orang, 7 itu terjadi di luar rumah sakit.
2: Ingin tahu cara berolahraga yang aman bagi jantung? Saksikan CNN Indonesia Health, Sabtu 29 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
2: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
2: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Serangan balas dendam AS atas kematian 2 prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
0: Ya, terima kasih pemirsa yang masih bersama kami di Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan tema ketika ibadah terasa hampa. Apa yang salah? Pertanyaan yang sebelumnya Pak Kiai terkait khusyuk. Tadi Pak Kiai menyampaikan bahwa khusyuk ini berkaitan dengan ketenangan. Bagaimana cara supaya kita meraih ketenangan adalah dengan menjaga konektivitas kita dengan Allah. Harus diikat. Nah, mengikatnya itu seperti apa Pak Kiai?
1: Iya, ada hadis yang sahih pada periwayatan Imam Abu Daud dalam Sunan Abu Daud, bahwa orang sholat satu masjid berapa, 300 sampai 1000 orang, tetapi pahalanya ada, mereka dapat lahu nisfuhu, mereka mendapatkan pahala itu hanya setengah. Wasudusuhu, ada yang dapatnya 1/6, sumunuhu 1/8. Jarang orang dapat ibadahnya itu 100%. Ini yang menyebutkan Nabi ini. Jadi masjidnya sama, sholat berjamaahnya sama, rakaatnya sama, tapi ada yang dapatnya setengah, 1/6, 1/8, dan lain sebagainya. Maka ukurannya beliau mengatakan, la yatadabbarun wa la yaqilun. Nah, jadi saya sama Mila bareng sholat berjamaah dengan imam yang sama, apakah saya sama Mbak Mila sama pahalanya? Nilai berjamaahnya sama 27, tapi nilai personal ibadah kualitas pribadinya itu dari berapa lama kita beribadah, 10 menit. Berapa 10 menit yang kita tadabur, berapa yang kita pikirkan, maka itu nilai dari sebuah sholat. Jadi umpamanya kita benar mampu melakukan ya 10 menit, memang 10 menitnya kita melakukannya itu dalam rangka tadabur. Tadabur itu dia mengerti dan dia memahami apa yang dia baca. Nah, oleh karena itu para pemirsa, saya termasuk orang yang masih belajar sama kita dalam kedudukan yang sama. Caranya usahakan dari mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai dengan assalam, kita usahakan mengetahui terjemahannya itu. Jadi tarajum, upaya untuk menerjemahkan. Kalau sudah bisa menerjemahkan, maka dia bisa mencari nanti, meluangkan waktu bertanya, menggoogle, mencari di Google dan lain sebagainya. Ya, pada kitab-kitab, buku-buku, tanya tentang apa ini Al-Fatihah, kandungannya apa. Kemudian apa tasbih, tahmid yang ada di dalam sholat itu dipelajari sampai dia ngerti. Maka setelah tarajum, maka dia ta'akul. Dia mampu ya mengeksplorasi secara rasional. Oh, berarti ini masuk dalam pengertian ini. Nah, setelah ta'akul, maka dia baru tadabur. Tadabur itu melakukan ya, pendalaman secara menyeluruh berdasarkan pengetahuan yang dia punya. Itu mengapa disuruh bertanya. Kalau ini prosesnya ini, tarajum, ta'akul, dan tadabur, maka dia bisa mengkoneksi antara hati dengan yang dia ucapkan. Mohon maaf nih para pemirsa, saya belum hafal ya apa yang saya baca, maka saya jangan berharap untuk bisa 100% terkoneksi antara lahir dan batin saya, enggak bisa. Kalau saya pengen berusaha, maka saya tahu kuncinya 3, maka kita mesti belajar. Maka itu mengapa kualitasnya sangat ditentukan dengan 3 hal ini. Ya.
0: Pak Kiai, kalau kemudian saya sadar misalnya, aduh, untuk bisa mencapai level khusyuk 100% itu kan memang sulit Pak Kiai ya. Artinya kadang pikiran masih terbagi-bagi, kadang badan capek. Kan itu perang biasanya, aduh, capek sekali badan, tapi kan harus sholat ya. Ya udah berangkat. Aduh, tapi harus gini, tapi kan tetap harus sholat ya. Dalam kondisi yang tidak ideal, misal sakit, misal perasaan sedang tidak baik-baik saja, pikiran sedang penuh, kekhawatiran yang tidak pasti, tapi kita paksakan untuk sholat. Apakah Allah akan memberikan kita reward yang lebih Pak Kiai ketika kondisi kita juga tidak ideal?
1: Iya, otomatis. Ketika hujan, malas kita ke masjid. Ketika badan mulai imun menurun, malas kita ke masjid. Jangankan ke masjid, sholat di rumah juga selera kendor gitu. Ketika kita memaksakan diri, maka otomatis ada reward dari Tuhan. Dan itu pahala semakin, apa itu asawab ala qadril masyakoh. Pahala itu mengikuti berapa susahnya dia melakukan itu. Semakin sulit dia, semakin dia memaksakan, pahalanya semakin besar. Nah, jadi jangan kalah, karena memang kita 24 jam dalam pantauan iblis dan pasukannya. Ya, ketika kita mengalah, ya maka sesungguhnya kita ditertawakan sama mereka itu. Tapi kalau kita selalu melawannya, maka mereka melihat kita juga sudah putus asa ya, kepada orang-orang yang berani masyakah itu.
0: Jadi tidak perlu menunggu, ah tapi kan saya sholatnya belum khusyuk, tapi kan saya belum sempurna, tapi gak usah gitu, hajar paksakan.
1: Lakukan saja.
0: Lakukan saja semampu iya, kita ya Pak Kiai.
1: Karena angka 9 awalnya 1. Semua awalnya 9 itu 1. Berhasil itu awalnya itu mau melakukan. Nah, kalau dia belum bisa khusyuk, latihan aja terus. Nah, di samping itu tentunya nanti ada beberapa hal yang juga dia mesti perhatikan.
0: Itu tadi, tarajuk, bagaimana membangun koneksi, kemudian bagaimana kita mengeksplorasi rasional kita dan tadabur tadi ya Pak Kiai, itu di level berikutnya. Pak Kiai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memperingatkan ada orang yang berpuasa, tapi ketika dia puasa dia hanya dapat lapar saja, ya kan? Dan kemudian dia hanya dapat lelahnya saja. Ini kan artinya ritual ibadah yang kita lakukan itu bisa berdampak kalau kita nggak hati-hati dalam melaksanakan atau menyikapi ibadah kita, itu bisa membawa kesia-siaan. Apa yang perlu kita hati-hati supaya kita tidak hanya mendapat lelahnya saja Pak Kiai ketika beribadah?
1: Ya, kembali pada kajian kita semula dan pengajian yang berulang ya, selalu disifikan pada setiap episode-episode tertentu itu, kita al-ilmu qoblal amal, itu adalah sebuah kaedah. Kita belajar dulu sebelum melakukan ibadah yang kita kerjakan. Jangan berharap kita bisa ibadah bagus kalau kita tidak mempelajari. Seperti gini Mbak Mila. Tadi syarat untuk khusyuk itu adalah dari sisi teknis bacaan, dia melakukan tarajum, ta'akul, tadabur ya. Mengerti terjemahannya. Kemudian mampu dia memikirkan apa yang dari terjemahan dia pahami. Kemudian dia mengeksplorasi dan lebih luas dari makna tadabur ayat itu. Di sisi lain ada hal-hal yang sifatnya teknis. Tidak boleh menahan hajat. Artinya kalau lapar jangan sholat, makan dulu. Haus, jangan mengerjakan sholat. Termasuk ibadah orang yang puasa Senin, Kamis, puasa Ramadan. Pada saat waktu sholat bukan sholat yang diminta, dia mesti makan dulu. Ada orang mengerjakan sholat dulu untuk terkesan bahwa ya dianggapnya ibadah sholat itu pas ada awal waktunya. Enggak, malah dia salah mengetrap. As-sholatu ala waktiha itu bagi orang yang tidak berpuasa. Tapi kalau dia berpuasa dia mesti makan mulu. Tuh yang pertama, jangan menahan. Yang kedua, at-tafrigh. Tafrigh itu begini Mbak Mila. Kalau dia mau sholat, dia mesti koreksi dulu. Ya, dia mesti koreksi dulu apakah ada hal-hal yang belum dia kerjakan. Nah, itu juga akan merusak ibadah dia.
0: Oke. Pak Kiai, kita akan lanjutkan pembahasan kita di segmen berikutnya. Kita jeda kembali. Pemirsa, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini.
2: Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
6: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
2: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
2: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
2: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita Pak Kiai dengan tema ketika ibadah terasa hampa. Apa yang salah? Pak Kiai, dalam beribadah kita mengenal konsep ihsan. Itu artinya beribadah yang kita itu merasa ibadah kita ini dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Maunya sih begitu ya Pak Kiai ya, tapi kadang-kadang yang namanya manusia dalam melaksanakan ibadah, pokoknya yang penting ibadah aja, sholat-sholat aja. Masalah nanti mau dilihat Allah kayak mau udah gak kepikiran, yang penting pokoknya selesai sholat sudah, langsung lanjut aktivitas yang lain. Nah kadang-kadang kita itu memang apa ya, meremehkan hal-hal yang semacam ini. Bagaimana sejatinya atau seharusnya kita mendalami atau mengelaborasi, memahami terkait konsep ihsan ini Pak Kiai? Tafadhol.
1: Iya baik, para pemirsa dimanapun Anda berada dan hadirin ya di Mall Casablanca. Mbak Mila, agama itu paling tidak itu ada tiga pilar besar. Yang lazim disebut dengan Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Sesuai dengan hadis sahih ya, ketika malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi itu. Kalau yang dimaksud dengan iman kita udah paham, yang menyungkut enam keimanan kita, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabinya, iman kepada para rasul, iman kepada datangnya hari kiamat, dan beriman kepada yang apa itu khairuhu wa syarruhu minallah. Kemudian yang kedua aspek Islam, yaitu lima ya rukun Islam itu. Yaitu melakukan syahadat, sholat, zakat, ibadah haji. Nah ihsan, pilar ketiga ini, waktu ditanya Nabi, mahwal ihsan. Beliau mengatakan, antak budallah ka'anna katarah. Kau beribadah kepada Allah seakan kau melihat. Coba Mbak Mila, kita introspeksi. Ketika kita sholat, bisa enggak ketika kita sholat, seperti melihat Tuhan. Maka kita belum sampai kelas ini. Nabi mengatakan, fa illam tarahu, kalau kau belum mampu melihat Allah, fa innahu yarak. Pahamilah bahwa Allah sedang melihatmu. Nah, kita menganggap sedang diperhatikan oleh Tuhan, itu dalam konsep apa ihsan disebut dengan muraqabah. Merasa diperhatikan. Nah saya kalau dibuat perbandingan Bapak Ibu dan para pemirsa, kalau pekerja ada mandornya, biasa pekerja itu kerjanya bagus karena dia diperhatikan. Tapi biasanya yang main-main bekerjanya tidak konsekuen, bahkan mencuri waktu dan lain sebagainya kalau tidak ada pengawasan. Jadi ihsan itu sebenarnya dimensinya itu pengawasan. Dia menganggap Allah sedang mengawasi dia. Dia punya sikap mentalitas muraqabah, merasa diawasi. Nah, kalau orang sudah merasa muraqabah, merasa diperhatikan, secara otomatis dia akan 24 jam itu tidak berani melakukan yang salah. Jadi kalau ada orang dibalik, kalau ada orang melakukan kesalahan, dosa, kemaksiatan, sederhana saja. Karena dia tidak dalam pandangan Tuhan. Kalau dalam pandangan Tuhan, maka dia akan beristighfar dan mengakui kesalahannya. Itu Mbak Mila, patokannya semacam itu. Itu yang dimaksud dengan ihsan.
0: Jadi tetap memusatkan fokus bahwa kita sedang beribadah kepada Allah dan Allah melihat apa ya yang kita lakukan ya Pak Kiai. Ya. Itu bisa menjadi salah satu trik juga sebenarnya Pak Kiai, ketika misalnya pikiran kita kemana-mana. Misalnya was-was Pak Kiai. Itu tadi, dalam sholat itu saya rasa hampir setiap orang pernah mengalami itu. Kalau sholat itu distraksinya banyak, mikir ini, mikir itu. Apakah ihsan tadi atau muraqabah, konsep muraqabah itu juga berarti bisa dilakukan dalam proses untuk mencapai khusyuk dalam sholat Pak Kiai?
1: Ya, salah satu yang kita bisa mengambil pelajaran, Nabi mengatakan, ayarzaqniyallahu qurrata aini fis shalah. Allah memberi rezeki, ya memberi rezeki kepadaku itu bahwa sholat itu menyenangkan gitu loh. Nah, sehingga kalau Nabi itu dalam keadaan susah, dalam keadaan pusing, dalam keadaan rumit, maka beliau sholat. Justru jalan keluar untuk memberikan, ya, mengatasi masalahnya dengan sholat. Suatu saat beliau sedang kumpul dengan sahabat, maka beliau menghadapi satu kondisi, beliau bilang gini, ya Bilal, arihni bis sholat. Wahai Bilal, kami berikan kebahagiaan kami dengan sholat. Maksudnya suruh azan. Nah, jadi kalau kita punya rumus, berarti kalau kita sulit, kalau kita sedang bermasalah, kalau kita sedang tidak bagus, ya, tertimpa musibah dan lain sebagainya, lakukan saja sholat. Yang dimaksud sholat adalah sholat sunnah. Lakukan saja sholat sunnah. Bayangkan ketika beliau mengatakan, ya Bilal, arihni bis sholat, tolong kasih kegembiraanku dengan sholat. Jadi kalau sholat beliau senang gitu. Ya, membahagiakan kalau sholat itu.
0: Pak Kiai, saya ingin lebih dalam mengkaji soal tadi Pak Kiai. Bahwa dalam kondisi apapun, dalam kondisi hati sedang penat, mungkin semuanya terasa sempit. Jadi sholat adalah obat ya. Ada, Pak Kiai juga pernah menyampaikan dalam beberapa kajian sebelumnya, bahwa ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu juga dalam kondisi yang beliau tidak nyaman, beliau langsung melaksanakan sholat 2 rakaat. Berarti itu bisa kita duplikasi ya sekarang ya. Dalam misalnya kondisi kita lagi pusing, kita lagi gak tahu dengan kondisi kepastian ke depan, rezeki juga kayaknya kok rasanya seret gitu ya, pekerjaan gak ada. Lakukan sholat 2 rakaat aja, kita rutinkan atau seperti apa Pak Kiai? Itu bisa jadi salah satu jalan keluar gak Pak Kiai?
1: Iya, maka konsep dalam mencari nafkah, faiza kudiyati sholat fantasiru fil ar. Apabila sudah selesai melakukan sholat, bertebaranlah kalian mencari rezeki. Jadi syaratnya itu, konsep ini, sholat dulu sebelum keluar dari rumah. Jadi sebelum berangkat, dia lakukan sholat apa? Ya sholat duha, isyrok, atau sholat-sholat lain. Maka sebelum dia berangkat melakukannya semacam.
0: Oke, Masya Allah, menarik sekali. Pak Kiai, nanti kita bahas lebih lanjut ya terkait sholat ini. Tapi seperti biasa kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.
7: Good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Serangan balas dendam AS atas kematian 2 prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada

0: sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
2: Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait ketika ibadah terasa hampa, apa yang salah. Pak Kiai, saya ingin mungkin mendapatkan penjelasan yang lebih panjang terkait betapa pentingnya sholat itu dalam kehidupan kita. Bukan hanya sholat wajib, itu sih sudah pasti. Tapi bagaimana kita bisa merutinkan sholat-sholat sunnah untuk memperlancar hajat kita. Pak Kiai tadi selama break menyampaikan bahwa sebenarnya sholat mutlak itu bisa dilakukan kapan aja. Yang tidak punya misalnya keinginan tertentu. Ya pokoknya untuk memperlancarkan atau apa ya, setidaknya keluar rumah sholat 2 rakaat. Untuk menjadi bagian dari keseharian kita. Nah sebenarnya manfaat atau fadilah ketika kita merutinkan sholat 2 rakaat dalam kondisi apapun itu seperti apa Pak Kiai?
3: Iya, ini ada yang perlu didahulukan dari pertanyaan ini. Ada 5 yang tidak boleh kita sholat. Pertama, yahinna tulu'is syams. Ketika terbit matahari kita enggak boleh sholat. Yang kedua, hina zawal. Ya, ketika ki hinal istiwa. Ketika matahari di tengah-tengah langit. Jadi seandainya berdiri tidak ada bayangan, itu enggak boleh sholat. Kecuali hari Jumat diperbolehkan. Kemudian hinal gurub. Ketika terbenam matahari. Nah, ada 2 lagi, ba'dal asri was subhi. Tidak boleh sholat setelah sholat asar dan setelah sholat subuh. Tidak boleh melakukan sholat. Maka di luar 5 waktu ini, kalau kita mau melakukan sholat itu sebagai sebuah metode, ya cara bagaimana kita berkoneksi dengan Tuhan, dalam rangka meminta ilham, meminta petunjuk apa yang mesti kita lakukan, maka lakukan saja. Tadi ada ayat yang saya bacakan itu, faiza faragta fansab. Apabila kau sudah melakukan sholat, maka lakukan aktivitas. Nah, jadi sebelum berangkat kerja dia sholat, sholat duha umpamanya, atau nafal mutlak, atau sholat apa aja yang hajat. Istikharah boleh dia lakukan. Jadi jangan sekali-kali melakukan sesuatu kecuali mendahulunya dengan sholat. Nah itu caranya seperti itu aja. Kita mau ketemu sama klien, sama teman pebisnis dan lain sebagainya. Berapa susahnya kita minta waktu ya 3 menit, 5 menit maksimal untuk sholat 2 rakaat. Nah bila dia yang semacam itu menundukkan kemendiri, kalau ditanya kenapa mesti sholat dulu, maka perintah faiza kudiyati sholat fantasiru fil ar. Kalau sholatnya sudah baru cari nafkah, karena memang konsepnya Al-Quran seperti itu. Nah kalau itu dijadikan gaya hidup, pola hidup, maka itu sebenarnya yang benar.
2: Itu dampaknya akan sangat dahsyat ya dalam kehidupan Pak Kiai ya.
3: Ya kita bisa lihat. Betul. Jadi dia tidak teoritis. Dia akan membuktikan bahwa oh benar, ya lakukan sholat sebelum melakukan aktivitas apapun.
2: Orang kalau sudah kemudian merutinkan ibadah-ibadah sunnah, ini kan sebenarnya sudah merasakan apa yang kemudian disebut dengan halawatul iman atau manisnya melaksanakan amal soleh. Pak Kiai, bagaimana kemudian hal-hal yang bisa menghalangi kita mendapatkan kenikmatan iman itu Pak Kiai? Itu kan kita juga harus hati-hati supaya memang effort kita untuk melakukan amal soleh itu memang ya itu tadi untuk bisa merasakan kedekatan dengan Allah, nikmatnya iman, senangnya beribadah. Tapi apa yang juga kita harus perhatikan supaya kita kemudian bisa meraih level itu? Seperti apa Pak Kiai?
3: Pertanyaan Mbak Mila ini dulu ditanyakan kepada Nabi.
2: Oh, Masya Allah, Masya Allah.
3: Ya, jadi Mbak Mila ini pertanyaannya dulu pernah ditanyakan. Maka Nabi menjawabnya itu. Ya, salasun man kunna fihinna, ya. Man kunna fihi salasahunna wajada halawatal iman. Ada 3 hal kata Nabi itu

0: bila tiga hal itu ada pada dirinya, maka dia akan merasakan kenikmatan. Nah, ini adalah simbolik dari sebuah cinta. Pertama, beliau mengatakan ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilai mimma siwahuma. Kalau mau ibadah itu dia menyambung koneksi spiritual dulu. Bahwa beribadah tidak ada yang lebih dia cintai dari Allah dan Rasulnya. Ini syaratnya. Sepertiga pertama, apabila dia melakukan sesuatu itu yang paling dia cintai. Jadi umpamanya dia lagi mau sholat, ditawarkan ini. Mbak Mila lagi mau sholat nih. Emil, kamu kan mau sholat sunnah, gak usah sholat sunnah deh. Ini 5 juta, anterin aku ke sana bisnis. Aku kasih kamu DP. Mbak Mila kira-kira sholat 2 rakaat apa 5 juta?
1: Berapa deh? Kalau sudah merasakan nikmat
0: itu. Nah,
2: dapat dua-duanya boleh gak Pak Kiai?
0: Bukan minta, itu merampok namanya, bukan pilihan ya. Nah, jadi Mbak Mila, itu yang pertama. Sepertiga yang pertama, ketika dia melakukannya dengan cinta. Kalau sudah menyangkut hak Allah dan Rasul, dia gak menukarnya dengan yang lain. Yang kedua, ayyuhibbal mar'ala yuhibbuhu illa lillah. Kalau dia senang sama orang, dia tidak melakukannya kecuali memang dasarnya dia cinta sama Allah. Jadi senang sama orang itu karena itu refleksi dari cinta Rasul gitu loh. Cinta Allah. Nah, yang ketiga, ayyakraha ayyauda fil kufri kama ayyakraha ayukzafa finnar. Dia tidak mau lagi mundur ke belakang dalam perbuatan-perbuatan yang salah, seperti halnya dia tidak akan suka kalau nanti resikonya itu berakibat kepada api neraka. Nah, jadi dia paham itu. Ketika Nabi menyatakan ini Mbak Mila, ada sahabat Nabi, Abu Talhah namanya. Dia punya kebun itu, kalau sekarang ini di depan Masjid Nabawi. Besar, paling besar, paling banyak buahnya dan paling menguntungkan. Maka pada waktu itu dia mengatakan, ya Rasulullah, hadza lil masakin, ini kuberikan buat orang-orang miskin. Karena dia menilai bahwa kecintaan itu yang menyebabkan ibadah itu manis. Subhanallah, ini para pemirsa, sebuah teori yang tidak mudah untuk mengamalkannya. Apa yang kita punya, anggaplah kita punya kebun, ada 3 kebun, maka kebun yang paling besar, kalau kita punya 3 perusahaan, perusahaan yang paling besar, yang paling menguntungkan, maka kita wakafkan untuk kepentingan umum itu. Nah, itu yang dimaksud dengan ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilai min siwahuma.
2: Masya Allah. Jadi bagaimana karena dasar cinta kepada Allah dan Rasul bisa membuat apa yang kita lakukan itu terasa mudah ya Pak Kiai. Ya itu sih, kalau udah cinta kan semuanya terasa mudah. Apa yang kita lakukan, pengorbanan yang kita lakukan juga terasa ringan. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan Allah tanamkan dalam hati kita, amin, Pak Kiai, rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Kiai rasanya mau lanjut tapi apa daya waktu juga terbatas. Jazakallah khair ilmunya hari ini Pak Kiai.
0: Baik.
2: Kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan. Dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Izinkan saya, Miladia Rahma bersama gurunda kita Kiai Haji Harizaka, mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan kembali berjumpa pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
6: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
7: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis.
8: Iya.
7: Aktivis. Dia selalu high call.
8: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
6: Kalau begini.
8: Iya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
9: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
10: Betul Bang Nursi, makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
11: data sudah ada Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
6: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
11: tidak
6: tadi.
11: Tidak hanya
6: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 live di CNN Indonesia.
12: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
13: Assalamualaikum Abang Empok. Nyok kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaye. Ada Empok Ciul, konten kreatornya Blak yang bikin orang terbahak.
14: ceplas-ceplos, tapi emang apa adanya orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
15: Abang semua kita datang ke Jakarta mau ape aja.
13: Kagak ketinggalan rapper Betawi Kojek yang bikin lagu jadi asik.
16: Musik hip hop sama musik Tanjung Barat, gampang romong. Oh. Jadilah rapper Betawi gitu.
13: Saksikan Talk It's Fun Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
12: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
13: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
13: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: matahari di ufuk timur mulai menyinari hamparan tanah yang dijuluki Sai Bumi Ruwajurai ini, yakni Provinsi Lampung. Tanah karunia dengan kekayaan alam nan harmonis yang mampu menjadi teritori fauna dan flora endemik. Jika melihat ke sisi timur nagari ini, terlihat ragam fauna hidup dengan harmoni semesta di dalamnya, di sebuah taman nasional bernama Waikambas.
1: Ada beberapa yang menjadi alasan, di antaranya di situ masih terdapat juga beberapa jenis satwa liar yang populasinya hidup di habitat Taman Nasional Waikambas. Di antaranya ada gajah Sumatera, kemudian ada harimau Sumatera, ada juga beruang, kemudian juga bahkan ada mentok rimba dan ada tapir. Dan setelah penunjukan itu memang baru diketahui ternyata di kawasan Taman Nasional Waikambas terdapat juga populasi badak Sumatera. Di situ masih ada beberapa pepohonan yang cukup tinggi juga, antara lain ada juga bungur dan lain-lain, itu bisa ditemukan. Dan di lokasi yang terbuka, nanti kalau sempat ke lokasi PLG, di situ memang agak terbuka dan pernah ditanemin, itu ada beberapa jenis sonokeling juga sudah tumbuh di situ juga.
0: Gajah Sumatera atau yang bernama Latin Elephas maximus sumatranus merupakan salah satu fauna penghuni Taman Nasional yang berdiri pada 1989 ini. Di Taman Nasional seluas 125 ribu hektar, gajah yang masuk ke dalam subspesies gajah Asia ini disertakan kembali ke alam. Bukan tanpa alasan, langkah ini merupakan cara melindungi gajah Sumatera yang jumlahnya kian hari kian menurun. Berdasarkan data International Union for Conservation of Nature atau IUCN, gajah Sumatera saat ini berada dalam status di ambang kepunahan atau hanya dua tingkat dari status punah di alam liar dan punah sepenuhnya.
2: Cara ciri-ciri morfologi, kalau bisa dijelaskan ini, apa yang membedakan gajah Sumatera dengan gajah-gajah yang ada di dunia lainnya?
3: Oh iya, di dunia ini ada dua spesies gajah ya, gajah Afrika dengan gajah Asia. Jadi memang sangat berbeda. Ada ciri khusus yang terdapat pada dua spesies gajah ini. Kalau dari kita lihat, mungkin pernah melihat di gambar atau di media itu ya, bahwa gajah Afrika dari telinganya bentuknya sudah berbeda. Kemudian dari gading. Gajah Afrika, jantan betina dia punya gading. Cuman kalau gajah Asia hanya jantan saja yang punya gading. Betina tidak memiliki gading, dia hanya memiliki sejenis gading tapi cukup kecil yang kalau kita sebut adalah caling kalau di tempat kita di kampas ini. Untuk gajah, satwa gajah itu dia pemakan rumput ya. Jadi keseharian dari dia selama dia belum tidur, dia akan selalu makan. Dan jenis variasi makanannya cukup banyak, mulai dari kulit-kulit pohon, daun-daunan, kemudian ada rumput hawa, rumput-rumput savana. Itu variasinya sangat banyak sekali jenisnya. Dan dalam sehari dia bisa menghabiskan makanan 10% dari berat badannya.
0: Gajah Sumatera memiliki sifat alami nokturnal atau hidup di malam hari. Gajah-gajah Sumatera di Taman Nasional Waikambas tak semuanya berasal dari alam liar. Ada pula yang berasal dari aksi penyelamatan dan konflik dengan warga sekitar Taman Nasional. Salah satunya, Kartija, gajah betina yang diselamatkan dari permukiman dan kini dilibatkan pada proses penyelamatan gajah lain jika berkonflik dengan manusia.
2: Apa cerita menarik dari Kartija itu sendiri, Pak?
3: Ya. Gajah yang bernama Kartija ini awalnya merupakan anak gajah liar yang dia dengan kelompoknya, dengan induknya masuk ke pemukiman warga yang berada di pinggiran kawasan Taman Nasional Waikambas. Di situ si Kartija kecil ini terperosok di sumur masyarakat karena di kampung-kampung sumurnya masih berupa sumur yang berbentuk lubang. Nah sehingganya si kelompok induk Kartija ini berusaha untuk menyelamatkan beberapa hari. Dia tidak bisa membantu si bayi gajah ini yang kita nama Kartija untuk bisa diangkat keluar dari sumur itu sampai akhirnya ditinggalkan. Nah, kemudian oleh warga dan petugas kita yang berada di wilayah tersebut, akhirnya kita selamatkan si Kartija dengan kondisi sudah sangat lemas ya, karena sudah beberapa hari tidak makan dan mungkin dengan posisi tubuh di dalam sumur itu yang mungkin tidak sempurna, tidak punya kuasa banyak bergerak, sehingga dia sudah dehidrasi ya.
0: Di Taman Nasional Waikambas juga terdapat rumah sakit khusus gajah. Rumah sakit ini merupakan bagian dari metode konservasi bagi gajah Sumatera yang dijinakkan dan dipelihara Taman Nasional. Adapun kegiatan rutin yang dilakukan antara lain pemberian obat cacing setiap 3 bulan sekali. Selain gajah Sumatera, Taman Nasional Waikambas juga menjadi habitat satwa endemik Indonesia lainnya, yakni badak Sumatera. Badak Sumatera merupakan satu dari 5 jenis badak yang tersisa di dunia. Badak Sumatera di sini ditempatkan pada zona khusus, yakni Suaka Rino Sumatera, kawasan Waikanan. Zona ini bukanlah kawasan wisata, melainkan hanya diperuntukkan untuk konservasi badak, serta keperluan khusus seperti penelitian dan edukasi.
2: Secara ciri-ciri morfologi seperti itu, apa yang membedakan badak Sumatera dengan badak-badak lainnya?
4: Oke, jadi badak Sumatera ini sebenarnya saya jelaskan, di dunia itu ada 5 jenis badak. Dua diantaranya hidup di Indonesia, yaitu badak Sumatera dan badak Jawa. Nah, badak Sumatera ini adalah yang sangat unik, karena pertama dia satu-satunya badak yang ada sekarang itu yang seluruh badannya berambut. Kalau badak lain itu tidak, seperti badak Jawa, badak India, kemudian dua spesies badak hitam dan badak putih itu tidak. Pertama itu. Yang kedua adalah ini badak yang paling kecil dari semua spesies badak. Kan rataan berat badannya adalah 600-700 kg gitu loh. Dengan badak lain itu seperti badak Jawa atau badak India, mungkin badak putih itu bisa 1,5 ton sampai dengan 2 ton beratnya. Jadi itu yang mencirikan badak Sumatera, dan itu satu-satunya badak bercula dua yang hidup di Asia. Yang lainnya hidup di Afrika.
0: Badak bercula dua atau yang bernama Latin Dicero rhinus sumatrensis ini dilindungi dan dikembangbiakkan demi memperbaiki jumlah populasinya di alam. IUCN mencatat, badak Sumatera kini berada dalam kondisi kritis atau satu tingkat menuju kepunahan. Hingga Oktober 2021, Taman Nasional Waikambas berhasil menambah 2 ekor anak badak yang lahir di tahun 2012 dan 2016, yakni Andatu dan Delilah. Menjaga populasi badak Sumatera agar tidak punah pun menjadi tanggung jawab setiap elemen kehidupan, agar keberadaannya terus lestari hingga ke generasi selanjutnya.

0: Ajang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12:45 live di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1:45 di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia.

Labuan Bajo, salah satu surga tersembunyi di Indonesia bagian timur. Terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai salah satu dari 5 destinasi pariwisata super prioritas yang sedang dikembangkan di Indonesia. Untuk mendukung Labuan Bajo sebagai destinasi wisata premium di tanah air, pembenahan dan pembangunan dilakukan dengan memaksimalkan potensi kawasan dan segala kekayaan alamnya.

0: Labuan Bajo kini berbenah mempercantik diri. Kota pesisir di barat Pulau Flores ini disulap menjadi destinasi pariwisata super prioritas oleh pemerintah pusat. Sejumlah infrastruktur dan sarana pendukung wisata ditingkatkan kualitasnya untuk memanjakan wisatawan. Berjarak kurang dari 1 km dari Bandara Internasional Komodo, Puncak Waringin digadang-gadang menjadi titik sentral spot wisata untuk memberikan pengalaman berkunjung yang mengesankan.
1: Puncak Waringin ini, ya, ini adalah sebuah atraksi wisata, ya, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui rencana detail tata ruang. Menjadi salah satu atraksi yang ditujukan untuk bagi para wisatawan baik nasional maupun internasional. Nah, sebelumnya daerah Puncak Waringin ini adalah sebuah aset yang dimiliki oleh Pemda Manggarai Barat, namun sudah tidak dipergunakan lagi. Ya, sudah pernah terbakar dan ya kondisinya sudah tidak bisa dimanfaatkan, sehingga disinilah Kementerian PUPR masuk, ya, untuk bisa mengaktifkan kembali, ya, membangun ulang sebuah fasilitas yang mampu menjadi etalase dari Kabupaten Manggarai Barat dan Labuan Bajo pada khususnya.
0: Berdiri di lahan seluas 3.000 meter persegi, Puncak Waringin mulai dibangun tahun 2019. Proyek ini rampung pada tahun 2021. Bangunan-bangunan utama terdiri dari ruang cendramata, menara pandang, rumah tenun, dan amfiteater.

0: Театр. Unsur-unsur tradisional melekat dan menjadi inspirasi yang mengadopsi arsitektur lokal. Seperti atap tradisional rumah adat Wairebo pada ruang cenderamata. Batu kevang, batu khas dari Timur Tengah Utara dengan warna asli yakni merah bata. Tersusun rapi mengelilingi dinding dengan jalur spiral yang unik menuju Menara Pandang.
1: Di lokasi tempat pertama kali Bapak Presiden melihat Labuan Bajo itulah menjadi kawasan Puncak Waringin yang saya namakan sebagai Kompas Bajo. Karena bangunannya mengarah ke arah sunset, utara selatannya dan seperti sebuah kompas. Nah, Puncak Waringin itu kini tidak lagi menjadi tempat souvenir saja, tapi juga menjadi tempat kreatif hub. Jadi kita menyiapkan berbagai fasilitas yang ada di Puncak Waringin, yaitu termasuk ruang terbuka, ruang menikmati pemandangan. Ya.
0: Area outdoor juga tak luput dari penataan. Untuk menampung kegiatan luar ruangan, sebuah amfiteater dibangun sebagai pusat kreatif berlatar laut biru dan jajaran pulau-pulau eksotis di Labuan Bajo. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga mengembangkan potensi wisata lain untuk merevitalisasi serta mendukung upaya pemerintah mengembangkan Labuan Bajo. Potensi wisata tersebut adalah kawasan Gua Batu Cermin. Gua Batu Cermin adalah salah satu situs alam yang dieksplorasi sebagai titik wisata baru. Kawasan ini mudah dijangkau karena hanya berjarak 1,5 km dari Bandara Komodo dengan estimasi waktu kurang dari 20 menit perjalanan. Tempat wisata ini dilengkapi bangunan utama di depan jalan masuk menuju gua. Bangunan utama yang telah rampung dan tinggal memberikan sentuhan akhir sebelum diresmikan mencakup kantor pengelola, loket pembayaran, musola, lokasi parkir yang luas, dan balkon pandang untuk memanjakan pengunjung. Sebagai objek wisata yang muncul secara alami, pembenahannya tetap mengedepankan harmonisasi dengan alam. Menyatunya proyek infrastruktur secara alami nampak dalam jalan setapak sepanjang kurang dari 300 meter menuju mulut gua. Dari mulut gua, kita disuguhi dengan formasi batuan yang menakjubkan. Stalaktit dan stalagmit menyatu membentuk pilar-pilar gua. Jika beruntung, dalam kondisi cuaca yang tidak mendung, Gua Batu Cermin memantulkan semburat cahaya matahari melewati celah-celah gua.
2: Walaupun disebut Gua Batu Cermin, di sini tidak ada cermin sama sekali, melainkan batu-batuan gua. Kenapa disebut Gua Batu Cermin? Karena di ujung lorong ini terdapat salah satu spot gua di mana ada celah, cahaya matahari masuk memantul dari dinding-dinding gua, dan di sepanjang lorong ini terdapat fosil-fosil binatang laut. Namun sayang sekali kita tidak bisa masuk lebih dalam karena tidak ada tour guide, dan ini masalah keamanan.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

Sebuah kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jumat pagi. Satu unit truk tangki terperosok ke jurang selepas tikungan ke kanan di sekitar Kampung Cingire, Gentong, Tasikmalaya. Tak ada korban jiwa akibat kecelakaan itu, sopir dilaporkan selamat. Dikutip dari Detik Jabar, Aib Saripudin, relawan ganjal di Tanjakan Gentong mengatakan bahwa truk diduga kehilangan kendali karena kontur jalan yang berbelok dan menurun. Sementara hasil penyelidikan sementara kepolisian, kecelakaan terjadi akibat sopir truk yang menghindari kendaraan lain di depannya hingga akhirnya masuk ke jurang. Sebuah mobil sedan terbakar di ruas jalan layang tol Muhammad bin Zayed MBZ arah Cikampek Jumat siang. Insiden itu menyebabkan ditutupnya akses jalur layang hingga menyebabkan kemacetan. Beruntung saat kejadian, pengemudi dan penumpang berhasil keluar dari kendaraan sebelum api membesar. Petugas yang menerima laporan kemudian menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Berdasarkan pemeriksaan awal, kebakaran diduga dipicu korsleting atau arus pendek listrik pada kendaraan.

0: Pagi, Anda sedang menyaksikan redaksi pagi akhir pekan.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas akhir pekan bersama saya Rosalyn Hiu.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya.
1: Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa, warga Rembang, Jawa Tengah berdesak-desakan berebut aneka sembako hingga hasil bumi di kelenteng Coan Kiong, Lasem, di mana sesaji yang sudah disediakan dibagi-bagikan kepada warga di akhir acara.
0: Sementara itu di Kulon Progo, Yogyakarta, seorang warga negara Cina ditangkap karena diduga mengambil kartu kredit milik penumpang asal Jepang. Aksi ini dilakukan di dalam kabin pesawat yang akan terbang menuju Jakarta.
2: Antusiasme warga Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah berdesak-desakan berebut aneka sembako hingga hasil bumi terjadi di Kelenteng Coan Kiong, Lasem. Dalam tradisi sembahyang rebutan atau festival hantu kelaparan ini, sesaji yang sudah disediakan dibagi-bagikan kepada warga di akhir acara. Tujuan tradisi ini adalah memberi makan arwah leluhur serta roh yang terlantar yang tidak mempunyai keluarga agar tidak mengganggu manusia. Tradisi ini akan kembali dilakukan pada 31 Agustus mendatang di kelenteng berbeda. Inilah rekaman saat awak kabin pesawat Citilink bersama petugas keamanan mengamankan warga negara asing asal Cina berinisial KW. KW diduga mengambil kartu kredit milik penumpang berkewarganegaraan Jepang di dalam kabin pesawat yang akan terbang dari Bandara Yogyakarta International Airport menuju Jakarta. Aksinya terungkap setelah seorang penumpang melihat KW membuka kompartemen bagasi kabin dan mencurigai gerak-geriknya. Kini KW masih menjalani penanganan imigrasi dan terancam tindakan administratif termasuk kemungkinan deportasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang remaja berusia 18 tahun menjadi korban pemukulan sekelompok orang tak dikenal saat bentrokan terjadi di Jalan Pejompongan Raya Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban mengalami luka lebam di sejumlah bagian tubuh serta luka tusukan di bagian leher.
0: Sementara itu satu sepeda motor terbakar hebat di Jalan Menteng Raya Bintaro, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kobaran api membuat panik pengendara yang melintas serta pengunjung rumah makan di lokasi.
3: Bentrokan terjadi di Jalan Pejompongan Raya pasca pembubaran paksa massa aksi di depan gedung DPR RI yang berdampak pada terlukanya Faturrahman. Korban remaja berusia 18 tahun dipukuli sejumlah orang tak dikenal saat terjadi bentrokan pada Kamis malam. Remaja warga Pejompongan Tanah Abang Jakarta Pusat ini menderita luka di bagian kepala, wajah, dada, dan bahu. Korban bahkan mengalami luka tusukan di bagian leher.
4: RSUD Tanah Abang. RSUD. Ini keadaannya gimana sekarang?
5: Masih merasa nyeri sedikit.
4: Ya. Di mana sih kejadiannya, Bang?
5: Kejadiannya di DPR.
4: DPR ya?
5: Iya.
3: Ahmad Fahmi, guru agama korban, menuturkan anak didiknya tinggal di gang sempit di sekitar lokasi bentrokan. Fahmi meyakini muridnya tidak ikut dalam bentrokan.
6: Jadi posisi pas kerusuhan itu kan para pendemo masuk ke dalam gang ini. Bapak bisa lihat itu gangnya ya. Nah, di dalam gang depan rumahnya si Fatur ini ketiban motor. Ketiban motor, ada orang ngaku intel ya, orang tidak dikenal. Nah, dari dalam gang ini diseret, ditarik ke sini. Nah, di sinilah video yang beredar luas di media sosial di sini, bagaimana pakai ginian, kemudian dipukul, kemudian ada yang ditendangnya begini.
3: Setelah sempat diamankan di Polda Metro Jaya, Fatur akhirnya dibebaskan dan dibawa ke RSUD Tanah Abang untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Satu unit sepeda motor terbakar hebat di Jalan Menteng Raya Bintaro, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kobaran api sempat membuat panik pengendara yang melintas serta pengunjung rumah makan di lokasi. Api membesar dan melahap hampir seluruh bagian motor termasuk area tangki bensin. Petugas keamanan dibantu pengunjung rumah makan segera memadamkan api menggunakan alat pemadaman api ringan. Kebakaran bermula saat motor mogok dan didorong oleh pengendara. Saat hendak menyala mesin, muncul percikan api yang kemudian membakar motor. Polisi menyebut motor hampir seluruhnya terbakar hingga tersisa bagian kerangka. Sementara pengendaranya selamat dan tidak mengalami cedera. Di Jalan Haji Dimun, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, seorang pengendara motor diduga mencuri dompet milik pengunjung toko minuman. Peristiwa terjadi saat korban selesai membayar pesanan dan menaruh dompetnya di dashboard sepeda motor. Korban kemudian kembali menunggu pesanannya dan tidak menyadari dompetnya sudah dicuri.
7: panik. Konsumen panik. Panik dia nelfon saudara segala macam lah. Dia sampai katanya keliling-keliling ke depan kan, takutnya dibuang sama yang nyuri itu kan. Gitu.
2: Korban sempat menyusuri jalan di sekitar lokasi, berharap pelaku membuang kartu identitas dan SIM miliknya. Akibat peristiwa tersebut, korban kehilangan dompet berisi uang tunai, kartu ATM, KTP, SIM, dan kartu uang elektronik. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Pemirsa, aksi penjambretan di Bandung, Jawa Barat terekam CCTV. Pelaku merampas tas mahasiswi yang berisi laptop.
0: Informasinya akan hadir di redaksi pagi akhir pekan. Sesaat lagi.

0: Olahraga menyehatkan tubuh. Tapi, tahukah Anda, serangan jantung juga bisa terjadi saat berolahraga?
1: Bahwa bisa kejadian henti jantung, 9 orang, 7 itu terjadi di luar rumah sakit.
0: Ingin tahu cara berolahraga yang aman bagi jantung? Saksikan CNN Indonesia Health, Sabtu 29 Agustus, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
5: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Assalamualaikum Abang Empok. Nyok kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaye. Ada Empok Ciul, konten kreatornya Blak yang bikin orang terbahak.
8: Ceplos-ceplos, tapi emang apa adanya orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
9: Abang semua kita datang ke Jakarta mau ape aja.
0: Kagak ketinggalan rapper Betawi Kojek yang bikin lagu jadi asik.
10: Musik hip hop sama musik Tanjung Barat, gampang keromong. Oh. Jadilah rap Betawi gitu.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
11: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Hal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Seorang pria terekam kamera pengawas menganiaya seorang wanita pengendara sepeda motor yang menyerempetnya di ruas jalan Ciwastra, Kota Bandung. Pelaku pun langsung ditangkap polisi.
1: CCTV juga merekam aksi kejahatan di kawasan Marga Asi, Bandung, Jawa Barat. Seorang mahasiswi menjadi korban penjambretan saat berjalan pulang usai kuliah.
2: Seorang pria ditahan oleh petugas unit reskrim Polsek Buah Batu setelah sebelumnya melakukan penganiayaan terhadap seorang wanita pengendara sepeda motor di ruas jalan Ciwastra, Kota Bandung, Kamis petang. Dalam rekaman CCTV, korban yang mengendarai sepeda motor terjatuh setelah diduga nyaris menabrak pelaku yang saat itu tengah menyeberang jalan. Diduga tidak terima terserempet sepeda motor korban, pelaku pun menendang korban yang masih tergeletak di jalan. Wakapolsek Buah Batu, Bobby Erik pada Jumat petang menyatakan seorang warga yang turut menolong korban justru menjadi sasaran pemukulan oleh pelaku yang juga melakukan pengancaman dengan benda menyerupai pistol.
3: Pat, ada cekcok dan mungkin untuk terduga dalam pengaruh alkohol maka dia spontan memukul sekali ke paukar dan juga setelah itu pergi selang 30 menit akhirnya untuk Pak inisial T ini kembali ke lokasi ke paukar melakukan lagi pemukulan atau penganiayaan dan ditambah pengancaman.
2: Akibat perbuatannya tersebut, pelaku akan dijerat dengan pasal penganiayaan dan pengancaman dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Aksi penjambretan terjadi di kawasan Marga Asi, Bandung, Jawa Barat terekam CCTV. Saat kejadian, korban merupakan seorang mahasiswi hendak pulang ke rumah usai kuliah. Namun dari arah belakang, pelaku menggunakan sepeda motor langsung merampas tas yang berisi laptop. Korban sempat mengejar pelaku, namun tidak berhasil. Dari keterangan Kasih Humas Polres Cimahi, Ibtu Gofur Supangkat pada Jumat, kasus sudah dilaporkan oleh korban. Unit Reskrim Polsek Marga Asi dan Polres Cimahi pun tengah memburu pelaku. Kepolisian Sektor Jatiuwung menangkap 4 tersangka pencurian trafo listrik tegangan tinggi dengan modus membobol gudang yang tanpa penjaga di kawasan industri dan pergudangan manis Kota Tangerang. Dari rekaman CCTV, keempat tersangka beraksi secara berkelompok dan berulang kali melakukan pencurian pada periode bulan April hingga Juli 2026. 2 tersangka berperan sebagai eksekutor masuk ke dalam gudang dan mencuri sesuatu, sedangkan 2 tersangka lainnya berperan sebagai pengawas. Tersangka masuk ke dalam gudang dengan cara membobol tembok bagian belakang gudang. Kapolsek Jatiuwung, Kompol Kresna Aji Perkasa

0: Mengatakan pada Jumat tersangka mengincar barang yang memiliki nilai ekonomis.
1: Setelah dilakukan audit oleh perusahaan pada 11 Juli 2026, kemudian terbaca kerugian dari kehilangan barang yang ada di dalam gudang itu sebesar 1,4 miliar.
0: Keempat tersangka mengaku telah menjual barang hasil curiannya kepada penada, di mana uang hasil kejahatan digunakan untuk membeli narkoba untuk dikonsumsi secara bersama-sama. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman mencapai 7 tahun kurungan penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Jatuh ke sumur sedalam 12 meter dan baru diselamatkan setelah 2 jam kemudian, seorang nenek berusia 70 tahun di Blitar, Jawa Timur berhasil selamat.
3: Adapun di Ciracas, Jakarta Timur, warga dihebohkan dengan adanya seorang wanita yang diduga hendak melompat ke bawah jembatan.
4: Nahas, tapi bisa dibilang beruntung. Seorang nenek berinisial S, usia 70 tahun, berhasil selamat setelah jatuh ke sumur sedalam 12 meter, Jumat siang. Korban juga berada di kedalaman sumur itu selama 2 jam sebelum akhirnya berhasil dievakuasi petugas. Sebelumnya nenek asal Welingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur itu terperosok ke sumur saat mencari barang bekas di sekitar sumur yang dijadikan tempat sampah oleh warga sekitar. Meski nyawanya selamat, korban mengalami sejumlah luka di tubuh dan kaki sehingga langsung dilarikan ke rumah sakit daerah Ngudi Waluyo, Kabupaten Blitar. Pengendara yang melintas di flyover Pasar Rebo, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat sore, dihebohkan dengan adanya seorang wanita yang diduga hendak melompat ke bawah jembatan. Aksi wanita berinisial PI itu berhasil dicegah seorang driver ojek online yang melintas di lokasi.
5: Udah di pinggir, kaki naik satu, ibunya ngerangkul, ibunya nangis-nangis, gitu. Jadi saya, ya ini aja kemanusiaan ya, nggak lebih dari itu. Yang penting semuanya aman, terkendali lah.
4: Belum diketahui apa alasan sang wanita hendak mengakhiri hidupnya. Dalam kondisi pingsan, wanita itu selanjutnya telah dibawa keluarganya pulang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Rumah yang juga toko sayuran terbakar lantaran seorang pekerja menyedot bensin dari mobil untuk dipindahkan ke motor.
3: Informasinya sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.
6: Olahraga menyehatkan tubuh. Tapi, tahukah Anda, serangan jantung juga bisa terjadi saat berolahraga?
7: Bahwa bisa kejadian henti jantung, 9 orang, 7 itu terjadi di luar rumah sakit.
6: Ingin tahu cara berolahraga yang aman bagi jantung? Saksikan CNN Indonesia Health, Sabtu 29 Agustus, jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
8: Halo, good morning.
6: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
6: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
10: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
6: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
11: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
6: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Olahraga menyehatkan tubuh. Tapi, tahukah Anda, serangan jantung juga bisa terjadi saat berolahraga?
4: Bahwa bisa kejadian henti jantung 9 orang, 7 itu terjadi di luar rumah sakit.
0: Ingin tahu cara berolahraga yang aman bagi jantung? Saksikan CNN Indonesia Health, Sabtu 29 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Sebuah rumah di Sleman DI, Yogyakarta ludes dilalap api. Seisi rumah ludes terbakar beserta 4 kendaraan yang berada di sekitar lokasi.
8: Ya, sementara itu kebakaran juga menghanguskan 2 rumah dan bengkel di Klaten, Jawa Tengah. Bahkan 2 mobil yang terparkir di bengkel turut ludes dilalap si jago merah.
9: Sebuah rumah yang juga toko sayuran di Sariharjo, Ngaglik, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta terbakar pada Jumat petang. Api melalap rumah dan isinya hingga asap hitam membubung tinggi. Warga menduga kebakaran dipicu ketika seorang pekerja hendak memindahkan bensin dari mobil ke motor dengan cara disedot. Saat pemindahan bensin berlangsung, api diduga menyambar hingga kemudian membesar. Api berhasil dijinakkan setelah pemadam kebakaran berjibaku bersama warga selama 1,5 jam. Selain bangunan rumah, api turut menyambar sejumlah kendaraan di sekitar lokasi kejadian. 2 mobil dan 4 sepeda motor milik pegawai turut terbakar hingga ludes. Tidak ada korban jiwa akibat insiden ini. Pabrik pencetak alas sepatu di Desa Lemah Abang, Kecamatan Tanjung Brebes terbakar pada Jumat siang. Petugas sempat kesulitan dalam proses pemadaman karena titik api berada di dalam bangunan. Kepulan asap tebal dan udara panas juga mempersulit petugas.
10: Sebab sementara apa, Dan?
11: Sementara tadi ada percikan ya, dari percikan api yang berasal dari blower, itu langsung menyambar bahan-bahan yang terbuat dari karet.
9: Api berhasil dipadamkan pada Jumat petang, setelah dilakukan penyemprotan air secara beruntun. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Kebakaran 2 rumah dan 1 tempat usaha mebel ini terjadi di Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, Jawa

0: hingga pada Jumat siang. Banyaknya bahan yang mudah terbakar berupa cairan tinar membuat nyala api cepat membesar. 3 armada damkar dikerahkan ke lokasi kejadian. Petugas damkar dibantu relawan dan warga kemudian berjibaku untuk menjinakkan nyala api.
1: Info dari warga tadi, asli dari Bapak Salamun yang rumah sebelah sana tadi memasak menggunakan kayu bakar, kemudian rembet ke tinar dan sekitarnya.
0: 2 unit mobil yang terparkir di garasi juga ikut hangus. Proses pemadaman membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Gunung Merapi kembali meluncurkan guguran awan panas sejauh 2 km pada Jumat malam. Pihak BPBD memastikan tidak ada laporan hujan abu. Warga diimbau tidak beraktivitas di area yang berpotensi berbahaya.
3: Di Brebes, data 22.000 penerima manfaat bansos dicoret karena nama mereka terindikasi terlibat aktivitas judol. Sebagian warga mengaku tidak mengetahui identitasnya disalahgunakan. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
0: Gunung Merapi kembali meluncurkan awan panas guguran sejauh 2.000 meter. Detik-detik erupsi tersebut rekam CCTV Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta pada Jumat malam. Material vulkanis meluncur ke arah barat daya menerjang kawasan Sungai Sat dan Sungai Putih. BPBD Kabupaten Magelang memastikan tidak ada laporan hujan abu di permukiman warga. 4 titik api di lereng gunung juga sudah padam sehingga tidak merembet ke Taman Nasional. Kini status Merapi masih level 3 siaga. Warga diimbau tidak beraktivitas di area potensi bahaya. Akibat tangki tidak tertutup rapat, minyak curah tumpah di Jalan Lodan Raya Pademangan, Jakarta Utara pada Jumat sore. Akibatnya jalanan menjadi licin hingga menyebabkan sejumlah pemotor terjatuh. Bahkan sebuah mobil menabrak tembok dan seorang anggota polisi turut menjadi korban. Petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Utara diluncurkan ke lokasi untuk menyemprotkan busa penyerap minyak agar jalan aman dilintasi. Satlantas Jakarta Utara masih menyelidiki kecelakaan tersebut. Sopir truk tangki serta kendaraan yang terlibat telah diamankan untuk dimintai keterangan. Rp22.000 penerima bantuan sosial di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dicoret akibat terindikasi terlibat aktivitas judi online, pinjaman daring, serta transaksi game online. Pencoretan penerima bantuan pangan non-tunai sebagian program Keluarga Harapan ini dilakukan berdasarkan data hasil temuan PPATK. Pasca pencoretan, kantor Dinas Sosial Brebes dipadati warga yang hendak mengajukan sanggahan pada Jumat. Sejumlah warga mengaku tidak mengetahui identitas mereka disalahgunakan anggota keluarga. Guna mengajukan kembali hak bantuan, warga diwajibkan membuat surat pernyataan sanggahan bermaterai serta menutup akun rekening daring lama. Petugas pendamping juga diminta terus memberikan sosialisasi agar dana bantuan digunakan sesuai tujuannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada redaksi pagi akhir pekan.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita

mulai CNN Indonesia New Day Sabtu 29 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. Pemprov DKI Jakarta lakukan operasi modifikasi cuaca untuk menekan kadar polutan di ibu kota. Pesawat Cessna diterbangkan dari Bandar Udara Pondok Cabe di Tangerang Selatan. Tepung ubi dan singkong menjadi bahan baku alternatif padamkan api imbas kebakaran hutan. Sejumlah ilmuwan mengkaji air masih menjadi elemen paling efektif untuk padamkan api. Demonstrasi Jumat pagi berdampak penghentian sementara jalur rute Transjakarta dan komuter lain. Sejumlah CCTV, lampu lalu lintas, dan pos polisi juga mengalami kerusakan.

0: Kita awali informasi pertama, kebakaran kembali terjadi di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Petugas gabungan berupaya memadamkan api agar tidak meluas di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tersebut.
1: Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan Bukit Cinta, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat pagi. Api membakar semak belukar, vegetasi, serta ranting pohon di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Tiupan angin kencang membuat api cepat menjalar di sejumlah bagian kawasan. Petugas BPBD, Perhutani, dan relawan Bromo berupaya memadamkan api secara manual serta menggunakan mobil pemadam kebakaran.
2: Pada sekitar pukul 1.00 tadi malam ini di sekitar Bukit Cinta ini mengalami kebakaran ya. Ini saat ini saya sudah berada di lokasi. Nah, ini kami menyiagakan tim dari BPBD dan juga Damkar sebentar lagi akan tiba di sini untuk melaksanakan kegiatan pemadaman bersama.
3: Terlihat di bawah saya ini adalah kobaran api titik baru yang membakar vegetasi di kawasan TNBTS Gunung Bromo. Petugas BPBD terus melakukan upaya untuk melakukan penyekatan agar api tidak merembet ke kawasan yang belum terbakar. Irsa Piongko, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
0: Sementara itu, peristiwa kebakaran di hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas. Total luas hutan yang terbakar per Jumat siang mencapai 160 hektar.
4: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Lumajang, Jawa Timur masih belum bisa dipadamkan. Bahkan hutan TNBTS yang terbakar semakin meluas, mencapai 160 hektar. Hutan yang terbakar berada di kawasan Ayek-Ayek dan Pangonan Cilik. Asap dari kobaran api tampak membumbung tinggi.
5: Seperti yang terlihat bahwa asap di wilayah Ayek-Ayek ya, kalau kita petakan ada dua landscape yang terbakar secara masif ya di beberapa titik gitu. Yang satu berada di Ayek-Ayek, yang kedua berada di Pangunan Cilik. Nah, dua itu yang menjadi titik pemadaman yang saat ini sedang dilakukan. Lebih di 160 hektar.
4: Petugas gabungan dari TNBTS, BPBD Kabupaten Lumajang, TNI dan Polri masih melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan. Nurhadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
0: Helikopter waterbombing maupun modifikasi cuaca dilakukan Satgas Karhutla untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau. Dari sisi hukum, polisi telah menetapkan 40 tersangka dalam perkara kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau.
6: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dilakukan Satgas Karhutla melalui jalur darat dan udara. Helikopter waterbombing disiagakan untuk membantu pemadaman di wilayah yang sulit dijangkau atau memiliki kondisi yang berisiko bagi petugas darat. Keempat helikopter tersebut terdiri atas dua unit helikopter jenis M18, satu unit Black Hawk, dan satu unit Sikorsky. Salah satu wilayah yang menjadi prioritas pemadaman melalui udara adalah kawasan Suaka Marga Satwa Kerumutan. Helikopter waterbombing memiliki kapasitas angkut air sekitar 4.000 hingga 5.000 liter dalam sekali pengisian dan akan disiagakan hingga akhir November mendatang.

0: Tak hanya itu, Satgas Udara Karhutla di Riau juga terus memaksimalkan operasi modifikasi cuaca dengan menabur garam di sejumlah wilayah di Riau. Proses penyemaian garam ini telah berlangsung sejak awal Februari lalu dengan total garam yang sudah disemai mencapai 160 ton. Pada Jumat, pesawat jenis karavan milik BNPB diterbangkan dari Bandara Lanut Rusmin Nuryadin menuju titik gumpalan awan yang terdeteksi oleh stasiun BMKG dengan membawa 1 ton garam untuk ditabur. Penyemaian garam tidak hanya dilakukan di siang hari, namun juga pada malam hari.
1: Kita melaksanakan operasi emisinya tidak terbatas pada siang hari, bahkan pada malam hari pun, di mana awan itu potensial dan di daerah yang kita butuhkan untuk diharapkan turunnya hujan, kita akan terbangkan pesawat untuk melaksanakan emisi.
0: Sementara itu, jumlah tersangka dalam perkara kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang ditangani Polda Riau dan jajaran terus bertambah. Hingga Jumat siang, jumlah kasus mencapai 37 perkara dengan total 40 orang tersangka. Keseluruhan perkara tersebut terkait kebakaran lahan dengan total luas area terdampak mencapai 904 hektar. Kasus yang ditangani meliputi berbagai wilayah diantaranya Kampar, Pelalawan, dan Rokan Hilir.
2: Kemudian proses menangani satu perkara dengan satu tersangka. Yang terakhir bersama yaitu 4 perkara dengan 3 tersangka. Dan khusus sendiri kita menangani satu perkara yang kemudian juga kami sampaikan yang sudah kita rilis di minggu lalu, yaitu kita menangani satu perkara dengan 2 orang tersangka.
0: Penyidik masih melakukan penyidikan untuk melengkapi unsur-unsur tindak pidana untuk menentukan pertanggungjawaban hukum para tersangka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aulia Ronitua, Pekanbaru, Riau.
3: Ya, pemerintah menyebut tepung ubi dan singkong bisa menjadi bahan baku alternatif untuk mencegah dan juga memadamkan api imbas kebakaran hutan dan lahan. Lantas, apa kata para ilmuwan? Benarkah tepung lebih efektif daripada air untuk memadamkan kebakaran?
4: 24 Agustus lalu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menawarkan opsi alternatif untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, yaitu dengan menggunakan bahan tepung ubi atau singkong. Ide ini kemudian disambut positif oleh Presiden Prabowo Subianto.
5: Baik, Kapolri silakan.
6: Izin, Pak. Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api, api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa. Itu yang bisa kami laporkan. Terima kasih, Pak.
5: Itu tepung, tepung apa itu?
6: Tepung itu, Pak, tepung dari ubi, Pak. Oleh tepung ubi, Pak.
5: Menarik sekali itu. Bahan bakunya dari ubi, dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar, ya.
4: Benarkah bahan tepung singkong atau ubi efektif untuk memadamkan api? Begini penjelasan dari Periset Kimia Molekuler Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN.
7: Serbuk singkong digunakan untuk pemadam itu bisa, Pak, tapi dalam skala kecil. Artinya ketika apinya itu kecil dan jumlah dari patinya itu banyak, itu bisa mati. Sama seperti api yang disiram oleh pasir, tetap mati gitu, Pak. Nah, kalau kita bawa lagi ke proses kebakaran hutan, artinya kan skalanya besar. Nah, konteksnya itu jauh berbeda, Bapak. Dan itu tidak bisa. Senyawa yang dikandung di dalam singkong atau pati itu adalah namanya senyawa starch, di mana itu gabungan antara glukosa berikatan dengan glukosa lainnya yang disebut polimer. Nah, senyawa itu tidak bisa digunakan sebagai fire retardant tapi harus digabungkan dengan senyawa lainnya. Nah, itulah pengembangan yang sedang kami kembangkan, di mana saya sebagai PI-nya.
8: Pendapat senada datang dari ahli matematika iklim Universitas Udayana. Kebakaran di area seluas Pulau Kalimantan yang mayoritas terjadi di lahan gambut disebut tidak bisa dipadamkan oleh bahan tepung singkong semata.
9: Tapi yang saya pahami secara konteks geografi kondisinya, saya rasa kurang efektif. Kenapa? Karena secara sistem kebakaran di Indonesia itu ya di Kalimantan, Sumatera, bahkan sekarang mulai di Papua, itu dia berkaitan dengan lahan gambut. Jadi karakternya itu apinya itu tidak hanya di permukaan, tapi di bawah permukaan juga. Dan ini yang jauh lebih sulit untuk dipadamkan. Karena dia pertama ya berada di bawah permukaan, jadi nggak bisa disentuh langsung. Dan kedua, dia gampang menjalar di bawah permukaan. Nah, sedangkan menggunakan tepung, itu kemungkinan besar hanya bisa menyentuh pada areal permukaan. Karena dia sangat halus, sangat tipis, dia tidak bisa penetrate ke dalam, ke bawah tanah, kurang lebih gitu. Jadi ya kelihatan apinya mungkin mati dari atas gitu ya, dari luar gitu. Tapi kebakaran kan tetap terjadi, jadi asapnya akan muncul dari mana-mana dan dia bisa tetap menyebar dari bawah tanah gitu.
8: Mandara menambahkan, air masih jadi elemen yang paling efektif untuk memadamkan api. Selain waterbombing, Mandara menyebut penggenangan di area yang terbakar efisien untuk meredakan api di bawah permukaan tanah. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, per 27 Agustus 2026, titik panas atau hotspot terbanyak berada di Kalimantan Tengah, diikuti Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.
4: Berbagai inovasi alternatif untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan sudah mengemuka dan tentunya layak untuk diuji coba. Tapi jangan juga melupakan upaya mitigasi dan juga menyelesaikan akar permasalahannya yang kita semua tahu bukan semata karena faktor alam. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
3: CT Arsa Foundation bersama Airnav Indonesia menyalurkan bantuan bagi warga terdampak gempa di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Bantuan diserahkan oleh General Manager CT Arsa Foundation, Hairani Akbar, bersama dengan Direktur Keuangan Airnav Indonesia, Oscar Syahbana, kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
10: Tim CT Arsa Foundation bersama Airnav Indonesia tiba di Manggarai Timur dan diterima oleh Bupati Manggarai Timur bersama jajaran Forkopimda di Aula Rumah Jabatan Bupati Manggarai Timur. Bantuan yang disalurkan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengungsi akibat gempa. Bantuan tersebut antara lain berupa tenda dan bahan makanan. Setelah penyerahan bantuan, tim CT Arsa Foundation bersama Airnav Indonesia meninjau posko tanggap darurat bencana.
11: Bantuan yang diberikan itu pada saat ini adalah bantuan yang dapat meringankan beban daripada pengungsi. Seperti misalnya tenda, makanan, dan lain sebagainya. Kami memang belum memberikan bantuan terkait kesehatan, itu nanti mungkin akan kita susulkan.
10: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur masih terus mendistribusikan logistik ke sejumlah wilayah terdampak. Sekitar 30% wilayah terdampak disebut masih belum menerima distribusi bantuan logistik karena kondisi topografi yang sulit dijangkau. Data terkini mencatat jumlah pengungsi mencapai 31.372 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan. Sementara total korban terdampak gempa mencapai 679 orang dengan rincian 404 orang terluka ringan, 239 orang luka berat, dan 36 orang meninggal dunia. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Pemprov DKI Jakarta lakukan operasi modifikasi cuaca tekan kadar polutan ibu kota. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Olahraga menyehatkan tubuh. Tapi, tahukah Anda, serangan jantung juga bisa terjadi saat berolahraga?
1: Bahwa bisa kejadian henti jantung 9 orang, 7 itu terjadi di luar rumah sakit.
0: Ingin tahu cara berolahraga yang aman bagi jantung? Saksikan CNN Indonesia Health, Sabtu 29 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.

0: Kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah semakin pekat pada Jumat 28 Agustus 2026. Meski ancaman kesehatan meningkat, aktivitas masyarakat Kota Palangkaraya terlihat tetap normal dan banyak masyarakat yang enggan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
1: Kabut asap pekat merambat menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Jumat 28 Agustus 2026. Berdasarkan data stasiun pemantau, kualitas udara telah memasuki kategori berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Jarak pandang terus memburuk, serta bau sengak bekas kebakaran sangat terasa di tenggorokan. Meski risiko paparan ISPA meningkat, sejumlah warga di areal publik tetap memilih tidak menggunakan masker pelindung seperti pada aktivitas sholat Jumat di Masjid Agung Kubah Kecubung, Kota Palangkaraya. Berbagai alasan diungkapkan warga, mulai dari faktor kebiasaan sehingga lupa memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan.
2: Nah, saya hasilnya nggak pakai masker hari ini ya. Ya, nggak pakai masker karena biasa pakai masker. Ya, pakai masker karena dari mobil tadi, akhirnya saya lepaskan di jalan.
3: Sudah biasa nggak pakai masker saya.
4: Terbiasa ada asap-asap itu nggak pakai masker gitu.
3: Ya, tapi maskernya ada tapi ketinggalan.
1: Di Masjid Kubah Kecubung, Kota Palangkaraya, jemaah sholat Jumat tetap membludak meski kualitas udara sangat buruk. Pengurus masjid mencatat jumlah jemaah yang hadir justru meningkat.
5: Alhamdulillah pada hari ini hari Jumat, pada hari ini kan kondisi cuaca cukup membahayakan. Tapi alhamdulillah pada hari ini jemaah kelihatannya biasa-biasa saja, kebanyakan yang ada ini malah bertambah kelihatannya, hampir ribuan hari ini. 10 sab, satu sab itu 100 jemaah, jadi 10 sab kita 1000, ya kurang lebih 1000 atau 900-an lah hari ini.
1: Dengan kondisi kualitas udara berbahaya ini, masyarakat diimbau agar tetap waspada dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan atau selalu menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar ruangan. Yogi Prayoga, Daud Thompson, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Pemprov DKI Jakarta kembali melakukan operasi modifikasi cuaca untuk menekan kadar polutan di ibu kota. Operasi dilakukan pada Jumat pagi dengan menggunakan pesawat Cessna 400 yang bertolak dari Bandar Udara Pondok Cabe, Kota Tangerang Selatan.
1: Pesawat Cessna 400 milik Smart Cakrawala Aviation bersiap menjalankan operasi modifikasi cuaca dari Bandar Udara Pondok Cabe, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Jumat pagi. Operasi ini dilakukan Pemprov DKI Jakarta melalui BPBD DKI Jakarta bersama BMKG dan Smart Cakrawala Aviation. Sejumlah wilayah di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur menjadi target operasi berdasarkan hasil pemantauan terhadap konsentrasi polutan yang relatif tinggi. Berbeda dengan operasi modifikasi cuaca pada musim penghujan, kali ini tim menggunakan campuran air dan surfaktan jenis SLS. Larutan tersebut digunakan dalam metode water mist untuk mengikat partikel polutan di udara. Hasil briefing pada Jumat pagi menunjukkan potensi pertumbuhan awan masih relatif kecil. Karena itu operasi pada pagi hari dilakukan dengan penyemprotan larutan surfaktan. Setelah pukul 1 siang, tim akan kembali memantau kondisi atmosfer untuk kondisi potensi pertumbuhan awan.
6: Hari ini kita akan melakukan modifikasi cuaca di lokasi yang sudah kita pantau untuk dilakukan penyemaian dalam rangka menurunkan angka polutan di titik-titik yang sudah kita identifikasi, angka polutannya relatif tinggi pada hari ini.
7: Jadi pertama kita lihat ya kondisi cuaca, prediksi sehari ke depan seperti apa gitu ya. Kemudian kita nanti kita putuskan ya apakah akan menggunakan larutan surfaktan atau larutan CaCl2. Larutan CaCl2 itu akan kita pakai kalau dari prediksi awan, dari itu akan ada awan gitu ya.
1: Operasi modifikasi cuaca dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi atmosfer serta peringatan dini yang dikeluarkan BMKG. Menurut Pemprov DKI Jakarta, operasi yang dilakukan selama beberapa hari terakhir berhasil menurunkan kadar polutan di sejumlah wilayah. Penurunan tersebut disebut berkisar antara 23% hingga 50%. Sementara pada 27 Agustus, penurunan kadar polutan disebut mencapai 57%. Operasi modifikasi cuaca ini dilakukan untuk menekan kadar polutan serta memanfaatkan potensi pertumbuhan awan untuk mendorong terjadinya hujan. Fahru Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
0: Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI menutup acara Rapat Kerja Nasional atau Rakornas di Jakarta. Dalam penutupan Rakornas tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit diangkat menjadi anggota kehormatan KSBSI.
8: Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI menggelar rapat koordinasi atau Rakornas di Jakarta. Rakornas KSBSI ini berlangsung dari tanggal 26 hingga 28 Agustus 2026. Rakornas tersebut dilakukan untuk mengevaluasi kinerja selama satu tahun dan rencana kerja selama satu tahun ke depan, termasuk pembahasan tentang RUU Ketenagakerjaan. Rakornas ini dihadiri oleh jajaran Korwil KSBSI dari seluruh Indonesia dan pimpinan dari 13 federasi. Di hari penutupan, KSBSI dihadiri oleh beberapa Presiden Konfederasi Serikat Buruh dan Kepala Polisi Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo.
9: Yang dikatakan oleh Bung Andi Gani tadi bahwa memang kami di Koalisi Besar Persatuan Buruh Indonesia akan tetap melakukan lobby-lobby diskusi dan tidak menutup kemungkinan akan ada turun ke jalan dengan damai, tapi kami tidak ingin dicampur adukkan dengan mereka-mereka yang mengatasnamakan buruh, tapi mereka tidak bertanggung jawab untuk buruh.
8: Di dalam acara tersebut, Kapolri Listio Sigit diangkat sebagai anggota kehormatan. KSBSI menegaskan ke depan mereka akan berfokus pada jalur substansial pengawalan kebijakan. Eko Budi, Jakarta.
0: Selebgram Ratu Felicia diperiksa polisi terkait promosi arisan online ilegal senilai 71 miliar rupiah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar. Gratis! Bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
1: Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
2: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
1: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Demonstrasi yang berakhir ricuh hingga Jumat pagi berdampak pada penghentian sementara beberapa jalur rute Transjakarta dan komuter lain. Selain itu akibat tindakan anarkistis, sejumlah CCTV, lampu lalu lintas, dan pos polisi rusak.
1: Aktivitas masyarakat Jakarta, terutama di area yang sempat terjadi kericuhan pasca demo pada Kamis, sudah kembali normal. Salah satunya di wilayah Palmerah Slipi. Tidak ada kemacetan ataupun penjagaan yang ketat. Menurut Kepala Urusan Pembinaan Operasional Polres Jakarta Barat, AKP Sudarmo, situasi sudah kondusif sejak pukul 5:30 pagi. Meski demikian, ada beberapa titik yang harus diwaspadai.
2: Untuk sampai saat ini, ya untuk yang perlu diwaspadai ya wilayah Jakarta Barat, khususnya Slipi ini kan imbas dari pendorongan massa yang dari gedung DPR MPR. Titik yang perlu diwaspadai cuma Slipi aja izin.
1: Beberapa rute Transjakarta dan komuter lain yang sempat dihentikan sementara kini kembali normal sejak pukul 10 pagi. Namun demo yang ricuh menimbulkan kerusakan di beberapa titik. Ada beberapa fasilitas umum yang dirusak massa pasca demonstrasi kemarin. Salah satunya adalah lampu merah seperti ini dan juga pos polisi yang sempat dibakar oleh massa. Pos polisi ini juga sempat dibakar pada saat demonstrasi tahun lalu dan tahun ini juga menjadi sasaran amuk dari massa yang melakukan tindakan anarkis. Dan saat ini pos polisi tersebut sudah ditutupi karena mengalami rusak parah. Namun saat ini kondisi lalu lintas wilayah yang melalui jalur tol Slipi menuju ke arah Tomang sudah lebih lancar. Sudah tidak ada penjagaan ketat lagi meskipun ada beberapa petugas keamanan dari Ditlantas Polda Metro Jaya yang diperbantukan untuk melakukan penjagaan atau melakukan pengaturan lalu lintas di pos polisi ini. Namun ada beberapa titik-titik lain juga yang menjadi titik kerusakan seperti sempat adanya pembakaran kendaraan di jalan tol, namun sekarang semua sudah lancar dan aktivitas masyarakat di wilayah Jakarta sudah kembali normal.
0: Ribuan warga dari dua kenegerian di Kabupaten Kampar, Riau menggelar aksi di depan kantor perusahaan sawit di Kecamatan Tapung Hulu, Kampar, Riau. Aksi sempat ricuh setelah massa berusaha menerobos barikade keamanan perusahaan.
3: Ribuan warga dari kenegerian Talang Danto dan kenegerian Kasikan, Kabupaten Kampar menggelar aksi di area perkebunan perusahaan kelapa sawit di wilayah tersebut pada hari Rabu. Warga menyampaikan tuntutan terkait hak masyarakat dan rencana perpanjangan HGU perusahaan. Aksi sempat memanas, sejumlah warga berusaha menerobos barikade keamanan perusahaan. Aksi dorong antara massa dan petugas sempat terjadi. Namun situasi kembali terkendali. Dalam aksinya, warga menuntut hak lahan sekitar 1.300 hektar. Mereka menyebut lahan yang dikelola perusahaan di wilayah mereka mencapai sekitar 17.000 hektar. Warga nilai hak 20% untuk masyarakat belum mereka terima. Karena itu warga minta pemerintah dan ATR BPN turun langsung memeriksa dan mengukur ulang lahan tersebut. Warga juga mempertanyakan data luas lahan yang dikelola perusahaan. Mereka meminta status dan batas lahan dipastikan sebelum HGU diperpanjang.
4: Berdasarkan undang-undang bahwa untuk memperpanjang HGU perusahaan ini, perusahaan wajib memberikan minimal 20% untuk masyarakat sekitarnya. Hari ini masyarakat kami ini tidak mendapatkan sama sekali, maka sangat wajar masyarakat menuntut haknya hari ini agar bisa memperhatikan, agar bisa membantu masyarakat. Karena hari ini